0: फुलसे वतीया हारी हुबली कातिले हरी हुबई लदग नरी हरे हों लागो सरा गुहा यल्ला उरुवे को हम प्रोफेट को अबू सेरुंत ये बे मेह हारी निले हरी हुबी को तो गमा लूमो मरी हमुते उसें ती मेह गिए ये बे हगाबु निले हगाबु बे को तो आनी मगाबु हमुते
1: नी इन अब अरुफ नाती लिलुरु दुमुसेसी अबू सेरुति लौचो गुनि हेसुसु अब लासरु अब लरिए गुलु
2: मैस्त्रु Kaba sana daga lu gayara lani bihi ni bagari magumu chaditi.
1: Lariyega Jesus ulun.
0: Katege ya buruwa nyubailida li lurdo Moisesi. Idalinyagi ya baliha nyei.
1: Aba launa bu lariyega.
2: Hisi ya la babure mele bubungi utebu tausumba nigi. Tausumbu wani lausumbere. Luma lausumbi samina. Hisi hageme bibiri gubu kai bisi ya gubungu.
1: Aba ti lariyego Jesus ulun.
0: Buiti bauna bu. Ahi badaga itara. Bibihu bai ibagari magumu chaditi.
1: Keiti buse la, arufuda adiligia, larufuda ni lagu buidu la lalig dahan, aba lariengu lun Jesusu.
2: Kata hege nibiri gubaya?
1: Aba ti launabu ni Jesusu lariengu lun.
0: Nyenye aba uguri araga chuti Jerusalem gien lun uburu gong heriko. Lagu luwaya son, aba harigudu ni hiveru tiya. Aba hiveru hani sunle lumu bai tumaladogra gong. Gulesi hamei, aba higiru ni hilamemeli. Aba lasigrun aba hafadirin huri yu lida agye meme uma ligia. Dale larihi bali uguri ligia, aba legeye dunluay, aba lasigiruni leibugun. Sigur ligia aba hadagye ladduga wagun levi nyengye, da agye le larihi bali, aba agye legeye dunluay, aba lasigiruni leibugun. Aba ti lasigrun aba uguri samariana awoye suhati lida agye uma ligia. Dale larihi bali, aba lagude medagun lun. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile luagu bai lau garaba tuma diwen. Aba lagura guni, aba lawari da guduni luagu li lugu burigu, aba lanuguni tidon haba chiludu gutia, aba loni giruni. Laruga, dan le leibu galan samari na ligia, aba lalugu chumu bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun, goni gu bai uguri le, ahabu agastar amu lue le nichi gu bai bun luagu na fayiru bai bun dame le nagiri budun.
1: Aba ti lalga duni Jesusu arufu da ati ligia.
0: Kage hada gen uruwa uguni ha arufu du balin luagu libri lale uwebi liwer hoa lida barita kon.
1: Lariyanga lun.
2: Le gudem hebu bailu.
1: Lariyanga yati Jesusu lun.
0: Baiba ani ligia memela badaga.
1: Aba la sigiru Jesusu luagu luwayesun. Aba la chilere lidon aba lirere fulasu. Lenye lubai teresiberi aba uri giri tu Marta. Tubi. Ninyon aba tamule lua Marta. Giri tu Maria, abata nyuru lubadu Jesusu, luta gambu ni le larinya gubai. Ahunti Marta, weri ti teteniru lutu bere segun, abata riengu Marta lu Jesusu.
3: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
1: Aba louna bu Jesusu larinya gatun.
0: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lagu sarago kate, gama lumon. Aba argiyen kati mege watima. Anianua diratali Maria lubido wage kati ilia lubo imagida rubo ilatwe.
4: San Lucas, capítulo 12.
1: Aba hondere gusarago girigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
0: Goni vihumati alwe halebi ni fariseogu, lememe biangwa la igibu, ladaga uwati ni kata darugwa tilau, Luma fura agudun baila. Uwe ligia ni kata, aramu daguati luma subu dirunwa baila. Itara linya lubaiti, son leharinya gubai labu gen luburiga, lagam buwa balida larugonga. Leharinya gubai darugu bena hao, laguwa rahoa batablu guginye muna. Narinya hare hao nomadagu, maun lumuti hanuhu dadun hawai girige haa gabafu banya lun hafaru no hilagu bai. Lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwe lumbai hanuhu dadun. Hanufu de huma lwe le gabafu pa ilu louna hanu huwani mafi ugaati lari nge lagidaru ni hibagari. Lwe ila hanufu dada. Ma lugruwa tia sengu du nuru lagu bia gawanu. Lausun lira, mabuli induti bungi ni aba hada agi. Ahi ti huguya, ibi ni idiburi le habulu gube ya bahu da lali bungi yu aba aba. Manufu dada huma lubaiti, gebegi tunu sugu hau saragu du nuru. Narinya hare hon, lagu sun la ha gufe saruti hakibu ga guriga lagu nani guhama. Nariya gubaginya luago nani gu hama hagibu gen lani bungi yo angeliku. Aha ya harinya gubanya hagibu gen gurike luago mama hama nani gu. Nariya gubaginya hagibu gen lani bungi yo angeliku luago mama hama nani gu. Furu me guarda glearinha go ticate uri bati noago aule uguri garo urgati. Gayara ti ferud novala. Ahinle anaba go tisi firisando, sinya ti ferud novala. Damele hanigun ligibu yon lulu du lunha gosero, o hagibu yon la tabu te go haligli sin hurio. Madihari de huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Damele la chiruno ora lunha dimuraha, la rufu du bai si firisando le lumba in haringa gunihon.
1: Abalarinha gun. Aba handa ge grigi hagia lu hensusu.
5: Maestro, arinha gaba lu nibu ganya, lu lichuguni nifana nu lidage alaga.
1: Larinha ga hensusu lu.
0: Kage ichigo bali na keya gusera guduti o keya farin hati hida.
1: Arinha ga tigien itara.
0: Konigi gwa huma hungu wa loy igadu wa laduka mama loygen libe luma tigurigi ya labagarida.
1: Aba ti lichugu hempulu le hon, larinha ga.
0: Nyenye meha aba wugiri risiti. Aba lichigun lichari alu bahu ni buiti. Aba te laringo risiti le longwa rugu. Kaba safu na nadugu. Ibidia ti nuhali aba la nareide son le nalu bahu bai. Aba laringo subudi nali kaba la nadugu. Naguni chagwaru son nareide gile ilu. Aba me nadugu amu weina mutimato. Aba me nareidu ni nalu bahan luma son le numa baitida. Aba meti laringo nuni wa. Buiti da bon. Anihin sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera waba. Hob, Gurab, Gunda Waba, Gamalumo Laringa Bungi Lun, Wuguri Bidio Watao, Bowe Aria Buto, Anison Le Buma Bayaridanu, Kaba Saun Le Reder, Italian La Susera Don Lug Rigele Under Wagdeti, Irisini Luniwa, Gamalumo, Gudemeti Ligibugi Bungi.
1: Abalaringa Gu Jesus Honlani Discipulu,
0: Aringa Gatina Lubeti Hon, Madihere de Huma, Lago Hibagari, Kabala Haiga, Nilago Hugubu, Kabala Hadera. Gebegi timate ibagari sigulau egini, gebegi ugubu sugutau daugo. Ari huma hondu nur, mabu naguntia, malubaha, mage ligi hegi, lausun lira, oudalo mutia bungi. Mebegi timato funage sigulau dunur. Uatini aba hidagi e gayara tilishigo ni ibini aba ora, laun libagari kala yebe luweni lidiheri luago. Ahi lubeiti sinya lubei hadugani le mene gubei, ka wago hadiheri de luago buri libiri kate. Aria huma idelia la lahuchin fulur. Mawadigi mariti, mahucha con ligia la dauragon. Ani lausun lira, ke inarinha guni hon. Ni mehe urui Salomon lausun luendegon. Me vende tunti, ke aba lidagin. Ahinti itara linha lubei. La daura guagudani bungi sagadi. Le anihim beugunya arabo, ani haruga lagudunya. Uguia de game samadura guagudun la. Logo tafinha huguia le. Madihiri da huma lubei ti luago ni kata. Ni lau kabala heiga. Lau kabala hata, la diga lirahan yu ubole, larigi ya nuburi kate ile, ahin huguya, anihin aba hugu chinle subuti habube ilu sunle hemegi rubai, alwa ha umwe lubaiti ya laruwe habungi yufurumie, aba melichi guni sunle hemegi rubai hon. Manufu de da huma, lubaiti nirahan yu, lau sumibe huma, gunda ati bungi ilu lichi guni laruwe ha hon. Alugra huma ile humate, hiji ke mele begi hongu demeti, lau lira, Adugu yon laga y sensu toma oye datitu. Luma irisini magumucha diti yagata siyelo. Le nye lube isi nyalahe belu runhibiru tiyan. Uwa hagi ha muti rinye lun haigini. Nariye gubali le hon, laduga le nye lumuti hirisi nye bonginye hanigi. Aransia nye huma durungu hilampon, luba nagiribu dun siyelo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyahliyabi in hayubu dirilidage aba amariye, luhadaru ni bena luba, le ora laguaron. Ulese wabanya musu hala dari rubanya hayubudiri agagudunwenyu danle la chiluran. Ni nari hau, iyubudiri meme la nyura gudubanya luagu dabula, aba melehere gohon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala laruga, ahia la dari agagudunwenyu, ulese wabanya musu hagye. Subudi humai, luagu nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiwiritu ya iwiruha. Agagudunwenyu linya hamuga, mikinuti hamuga lutadaron luba, Luliver hon lumege. Huguya, aranse nyo huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun awle wuguri garo warguti.
1: Abati laliga dini Fedru Jesusu larinye galun.
6: Nabure me, wawonu ginyen bichige hemplu le, o dihon sungu bay.
1: Larinye ga wabure me Jesusu lun.
0: Lun furumi agwariga ouni giriti gonfliti. Ufana da ligia, le ligru bay liyubudiri lun larinye hau tila na luba, lulaiga gudini ya lida da. Ulese wabi musu le la dari rubai li yubudiri agunflira lau luwadi kumari dan le la chiluron. Ninaren hau, Luego lichi gobelan le yuk dirilun ligi elan ariha lao son lumegen. Ahin arita kwa musu ligi elwago lugi lelan liabi li yuk diri. Aba me lagume seno austena yan hibiri musu ha labu gen banya lari yan ha uriba. Leredera me eiga ata abacharu wada. Lige me liabi li yuk diri. Lida magara da hala. Lida aba ore le bindi yeti lo. Aba me lichi guni lueri yage abu ichuni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rubi ha magunfli banya. Musu le subudi hebu belun kala la busen rubi li yugu diri ani maran seronti ma bahu din le la bai chu basarago ahinti musu le ibidi ti lun aba la dugu kati le buri lun ti la bai chu loigi ma wairu be la bai chu le onti li chu wa gibeti gibebe alugu ti lumagi le gibeti igru ti labu gen la riya ha gibeti ma bai alugu ti lumagi ni abia adona kwa gato watu ubowogo ani busen hadi na hamuga ndurun wali la watu ligi lonti nasigun luege aba onwe bon ocha waguni memeni na nigi la gumuchu arita kwa tun san luagu ni abi ala ichi ga darangi la ubo wagon manugo tina darangi lo fare ngwa na nugo bai lumage kwento sengi goti da ba muna afani na gobo uru wa hawe biama biama hawe uru wa noigi lagara ba gobo uguchile luagu lira isani luagu uguchile uguchuro toagu tira Isani tuago tuguchun, idinyun tuago taguru, aguru tuago tidinyun.
1: Arinyega tigin en Jesusu hongrigia itara.
0: Dalen harinhi laburi gadun sielo, abaharinyego luago lahuya lahuya, anilige asusereda. Danti le lafurun suede, abaharinyego luago laro gadala, anilige asusereda. Bian wat tigibu huguya le, subudi hamuti luago tiligabri la sansirgo dan sielo lumo muargo. Ka wago ibidin lubei luago ti ligabri dan le gata balun hung. Ka wago sinya lubei hasub diruni kate le uwara wabai hungu. Ahin agore gida aba gurige buago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baran sergu bungwa luma luago uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusere guduti, le ledere gerunibu agusere guduti lun sudara. Aba me ladaru nibu furisurugun. Nariya hane bon, lagu mafri dumba di bolan nyegiye darayi bafayiru ni lagu mohon bigawanu.
4: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, abahayabi girigia, abawi dago lu Jesusu hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunywa lubungiu. Abalariyegu Jesusu hon.
0: Harita kwa tusa, luagu ladiga lan luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, narin ahne hon, luagu ahun la masakri ha, howe kubaginye sun huwe. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loebe hawagon. Harita kwa tun, luagu uweri timala hadunu sigu hao hibiri haga nubo in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, Nari ahne hon, lagu ahon la masakri ha, hawe gubaginye son huwe.
1: Aba labaw dago ni Jesusu hemplu le hon, lariyaga.
0: Nyenye aba wagiri, ganadriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahen gintu bay, madari ti ni katatuwago. Aba te lariyago lule onigirubali lichari. Ariha basa, irwali irumuga bugri wa niyabi alwa igu tuwago idibu to, madari tina. Chaubon, kaba uwago teredere nyen lagu ni kata. Aba luna bu ni le ouni girubali ishari, aba lariyego. Ni yubu diri, igra yabon lau irumu le, ni cha guwa muwa luagun tugudina, awoha au metau. Hafu gata gindun itara, ahu magindun, aba metachugun.
1: Lagaba veju, le emera guagali, nyi Jesusu arufu tatida haligili si huriyu, nyi nyonti aba uri disividu irumu tau, lau aba sifiri ulibati tuagun. Le muharu la duga sifiri ligia. Sinyati tasururun ni murusun. Dan le larihi baru Jesusu, aba lagu orutun larinye gatun.
0: Wuri arida guadib.
1: Aba ti lichuku ni luha butuagu, lida ora ligia, aba tasururun. Aba tagume serun adimu lehaboidu lagu bongiu. Aba ti lagahin du tabu ti templu, ladiga larida guagudu ni Jesusu, lida luwe yuru emera guni. Aba larinye guhon grige hanyibanya.
7: Aniye sisi weyo lida dimas lugayara la luwadige marinewa. Nyubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu. Mama lida luweyo remera agoni.
1: Aba larinye guwabure me Jesusu lun.
0: Biangu wa tigibu huguja le. Mafarara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to la duga wagun Abrahamu. regular mafia lau sandi disi vidu irumu tau lau mon lu muti funage yebelu tarida wagwagu dunli dan luweir emera guni.
1: Dan le lanie gubali Jesus kate ile, abani busi gerigu hamasun laganigu, ahenye sun hibiri grigia, gunda atien lau kate werigu tilela digibu Jesusu. Abati lanie gu Jesusu.
0: Ida linye li Gabriel larue habungi, kakate umu bi gayara la nou shagwe. Ita linye kei aba lirere tila mostasa, le labu nubi aba wuguri li sharirigu, aba la boshon, aba la weritun dari lun liabi lun aba bi la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
1: Aba yelanie gu Jesusu.
0: Kakate umu bi gayara la nou shagwe ni larue habungi. Ita linye kei lebi ni le tichiku bi aba wuri, tidon uruwa liburu fuluwaro, aba teresi runsungu bai.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem, arufuda hei na ligia, lidaburi sun ogdu lumalirahi fulasu le nyingel bai lasigra. Aba larinye gu aba wagiri lu Jesusu.
2: Nabure me, mibe desa halu bai hasalbaro.
1: Aba launa buni Jesusu.
0: Bururu ti lubenari sielu, hausha huma luga yara bai lahe belurun lidangye. La diga kainarinye gu ni hun, sarago haba busenti hebelurun sinyabai. Larigen la doru ni tabure me muna lubenari, huge le baugi dupe hadan haba lagu bena harinyaga me. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, larinyaga me hun, ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hegume seron harinyaga. Hou hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadarugu, aba meti louna bunu, larinyaga me. Ariya ganali hun lagu ibidin humanu ibidin nu halena huma dise humanu isun huge le dug bi uribani lege bahaya huha akan ya mehari dame hari ni abramu isak lu mahakob hama hibiri profeta golida la ruin habungi huge me asagaru wa bogudi ajabi bogori ga luige obo le nyenge lu bela bocho veyu lu ma luige le nyenge lu bela luda luige norute lu ma luige suru lu hanyuru ega lida la ruin habungi Nyemba nyati hada agen ha agumbo honi banyagwen to, hagiya ba furumi yatiya. Hame tiye furumi yatiya banyagwen to, hagiya ba agumbo honi.
1: Dida meme veyu ligia, aba hayabi farise ugu, aba harinye gulu Jesusu.
2: Bayi baya agen, nadiga busenti erode silafro nibu hilagu bayi.
1: Aba larinye gu hon.
0: Hei ba, harinye game lu ugui bibu ti ligia, ugunye luma haruga, Nasaga hasi firigu uriba tiyan hada agen gurigia, areida kwagda aume sandi tiyan lari gen haruga, lasora nwadigumari. Luti nasigiru ni nuweye sun ugunye haruga luma lari gen haruga, ladiga mama luti lafarunu aba profeta hilagu bayi baugu din luwe Jerusalem.
1: Aba layahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
0: Uguya Jerusalem na, afara kwa humanya profeta gu. Chamugu wa huguya dubu hawagun halona habanya bungiyo, Lau uganu buiti hong. Saragu nyo weya su nalugu noni giru no kitoi no giru niya gayu tirahin labu nye taruna. Mahatu. Igra lahatu mpungi. Ani nariyane hong lagu marihi digiya humadi na la tarime la chuluru dan lon harinye gong. Biniwati le nyibu bay le dan liri wapureme.
4: San Lucas, capítulo 14.
1: Lagaba veyu le emera guagale. Aba lidi Jesusu ega lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu, nyiginye aba vugiri sandinye lau ginene. Aba ti laligida niya Jesusu, adufu datien liluru du muisesi ama fariseu gu laniega hon.
0: Gayarati larida wagwagudun aba vugiri lidan luweiri emeragu ni odisinyati.
1: Aba herederu maninyu, aba ti lanugu ni Jesusu sanditi ligia, aba larida gwagudni, Abalarinya gulun, lulidi, abalarinya gulun farise ugun.
0: Furumi gwari gishita gian, ahin eigwa de lilugun bagasu, o lilugun la burig lidon abafusu lidan luwiri emera guni, la sagaru bainye gian furese.
1: Abahasin ilugun hongwa, luhou nabuni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha, weri gutimabanya, abalarinya gulun.
0: Tamele ba misuro houn lidon abafedu lani na marie, Malu haboy lubidu agay ubaru, nyubu yin liyan aba ya misiru houti wairi gutimati boy. Aba me liyabin liya misiru habalu, larinya game bon. Rubay bubara lungu gurile, aba meti bidin lau busiganu anyunra lidan luna bu agay ubaru. Tamele ba misiru houn lidon aba fedu, nyuruba lidon luna bu agay ubaru. Ludame la liyabin le, a misiru habalibu, larinya game bon. numada seguba lidon aba ubaru wiri gutimati itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabula le inyuba ilanangu lungwa luna buda wagu dawaba le unabuti ilanangu lungwa wiri baila nugu
1: ariye gatiginye lugu giri le amisura habali
0: tamele bichi kwa aba adineru ni ofedu mamisura habanya bumadago ni bamulenu ni bibu ganyanu ni hibiri biduhenyu ni bubesi na nigo harisipia ladega hamisura habadi buginye bibihu bati bafayi ruaha damele badigun fedu hamisura habanya hagudeme banya asinyango banyo unguwa adanima banya hamarihi banya aba mekunda ba ladega sinyati hafayi ru nibu bibihu baiti bafayi ruaha damele hasaru harichagwa banya lidage oweni
1: dalela gambu bali aba hadage hanyumba ya lagu dabula katile abalariye gulu hesusu
8: Fulesi wabanya grige ha egi banya lida laruwe ha bungiu.
1: Abati lariye gu Hesusu lu.
0: Nyinyi aba wuguri ishi kuti aba omebu adineru ni abalona ha amisura ha sarago grige. Dale shiluhali ore lu adineru ni abalona ha nilumuso ariye ka ho amisura hootia. Keimon aranse li son kate. Son hagia abahariye gu lagu sinyala haudi. Dariye ka furumieti son liye naganye ha aba fulasu. Mosu nidi arihe. Ferud nabana sinyati nidi. Lariye ga aba agayin had na sengu feru baga solani na wadagmanu neibu ga ouchenye adiga bafulesi inu ferud na bana sinyati nidi. Lariye ga ya aba sunliye na mari idu ligia sinyalu bay nidi na le lagirbu dubay musu aba labahu dagu ni sun kati le lun li yubu diri. Aba di laganyi du li yubu diri aba lariye gu lun musu bay ba lida sun uma le uburu gu bay banuga nya meha agudeme banya asinyako banya ongwa adanima banya hama hamarihi banya. Lari gen la digani, abalaniye gu musu lulu yubudiri. Na bureme, adiga nali le buboy beino ani aniha meme gu ubaru. Abati lariye gu iyubudiri lu musu ligia, bai balida son umo bogu din luay uburu gu. Luma son fulasu geyegu alaw. Aba me bafosuru ne son habadari no luha yabi lidon nufedu, buin tamu ganuba. Ladiga nariye hane hon, lagua bai la niyaba hata gehan na misir habanya egiti lida na dinere gudun.
1: Saragun hanya gerige afala roti Hesusu, abalagara ragun abalariye guhon.
0: Sinyati nani gubila le hinsi habuti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, o libagari wanarigo sigo nao. Legi ya manungu ti luguruwa ani abalafala runina, sinyati nani la disipulu. Ahin arita kwa aba hidage ladiga aba wayalesi, manyuro bifunagi ya furumi asaminara, Atribu ila lagasteron lu larihe ahin kabahu bai lubai lu lagumuchuni. Ladiga ahin lisiga ebu, lari gieme lasinere i wadagima na gumucha. Eher hapa ha arihu balin lau. Haniega me, gumesiti wuguri le ama wadagima no, sinyalu muti agumucha. Ahin la uribu ha lubai ama uruwe luma amu uruwe. Mafuna gen nyuruti furumi elu la saminaron, ahin gayara bai lubai lagende wa hau disi milu sudarago luma le hau bai wen milu. Ahin tiarita gwa luagu sinyaba ila, damele disegili le aba uruwe, aba melona ha aringa lun, luma uribo ha hama, lun hebelu nun lidon darangilo. Itala linye lubaiti, furumi gwara hidagia, le migru ti sun le luma bai lun la falarunina, sinyati nani bai la disipulu. Buiti salu, gama lumu, ahin leferi dira lubasua, kabagia u hun la, ma buidun halime nilu labu na wagun nadu lida, Nelon la buidi regudoni muwa lumbu nagwa. Fuiwa regalime, hagarige reguba nye luha gambo, agamba hama.
4: San Lucas, capítulo 16.
1: Ariye gatigin Hesusu hon lani disipulugu.
0: Nyenye mehaba eyubu diri risite. Nyenye gine aba luniri lumege. Aba hayabi ariye galon luagu la shagaru nye la onigru tiligia lirisi. Aba tilaguwa nun liyubu diri lon, aba lariye gulon. Idalinya sa kati le ariya wagu bai no buwago. Ariya ga bai no idalinya la leibu gu buwadi gumari. Ladiga, masigi hadibu au nigire inu mege. Abati le redero au nigire tiligi ya asaminara. Lariya ga longwa rigu. Kabati nadiga gwe to laringe gidala lani yubdiri wadagman noi. Mereti na luna wadi gumari mua. Ani nibusi gariti na luna muriha. Subudi nali kabala nadiga. Lunyengha ma eresi birutina habie dame ma wadi gumari hadina. Abalona ha hawagu hadoe rubali li yubudiri lu hayabi lu aba aba. Aba lalegu duni le furumiyati, lariye ga lun. Atri nyimba doe runi ni yubudiri. Aba lariye gu lun, doe numuti sa bari ngaraba. Apati larinya gon, awni guru ti ligi elon, anu habi garada nyuruba forese. Badega me aban luaguru gu dimisa. Lari gya, aba ya lal gu den aban, larinya galon, agnya buguye, atrinya badu eha. Larinya galon, sa sagu turigu, larinya galon, anu habi garada, adega ba aban luaguru gu gaduru wen. Abala subdiruni iyu budiri luagu chula lau awni guru ti ligi ya, lidan ligaburi ladugu nikate.
1: Abati la sigiru Jesusu ariyega.
0: Ariyega tina lubiti hon lonha yusuru ni hirisi le obogu na lonha dugu buiti. Lon dame lan lagumuchon irisi ni lonyen hama eresibiriton tida muna tolani na sonda. Le gunflube lidan le mi bebe, gunflube ginye lidan le gi bebe. Le marichara kube lidan le mi bebe, marichara kube ginye lidan le gi bebe. Ahon lubiti ma gunfli on lau buri irisi ni le mama baiti mati mati le lani na obogu le. Kabagia afinyera huwago. Lun le deregeron irisi ni le timati mati le lani na sielo labu gien haria ha. Ahon ti magunfliron lau ha mege amo. Kabage ichige le hani guano rigu hun. Sinyati le servi don aba grigi hon bian iubu dirugo. La diga liere gu duba aba lun, linsia deme aba lun. O uwero be lan lun aba, la nuge me le aba kei ni kata. Sinyati le servi don wa lubungio luma lun irisi ni.
1: Agamba guhanya fariseu gu lusun kate ile. Aba hehere ha lau Jesusu la dega hinsi en la sensu hon. Aba tilarien gu Jesusu hon.
0: Hugui arufu da gu manye hongu wa kei buiti in hagibu ga gurigia. Ahinti bungiu, subudi lumutu hanige. Le kate le hanigu ba gurigia ke kate weiri ti linsi en hong. Iere gu ti lu bungiu. Luma gen li luru do Moisesi, luma harufu da ha profeta gu dari lumon li dani huang. La purichi honya uganu buiti le luagu ti larua in habungiu. Ani sun gurigia, Houcha tinha lu rebelo no lidon. Mene enguti mati, lun lagumu chagun cielo luma ubou. Lubara gen magun fliru lá, aba letra lida gen liluru do bongio. Anhun ligra aba uguri lumari, lulagamari don amo, ladugi infigou legiri bi agabarahani. Legin agamari dutu aba uri to igira guaro, ladugi aginha agabarahani.
1: Arinha gatiguinha Jesusu.
0: Nyinyi meha aba uguri risite, Dago fino tu to wendego to la dogro gubon. Sag hawe yu la dinera gudun lau sarago wendego. Nyenye ginye aba gudeme ti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. La nyura tiburi muwa rugu tu benere luba risi ti ligia aluga leigini life eigini le eigwa ti tilwege le dabula risi ti. Abatia hayabi only ehulu hei lugumei. Lwa aba weyu aba lowe gudeme ti ligia aba hanugu ni angeligu lumon abramu. Aba ginye lowe risi ti Aba labono. Danle la sufriri ya la risi tiligi ya lida afrulasu lenye habehi ilanya. Aba linyuru ni larihi. Aba larihi ni Abrahamu dise ginye luma lasaru nyu loba ginye. Aba tilaguwa rugun larinyaga. Nugu chi Abrahamu, gudeme nabon, ouna habu ilasaru lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufriri ya saragu lida watu kemetile. Aba larinyago Abrahamu lun, nirau. Harita kwa ba luagu buidu lame ya da buon li da ibibagare. Ahe lon lasaro, uribati meha da. Kwen to, buiti da lon ya. Bugu ya asufrira. Bogu digien lo ilira. Anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagien lo nyehi sinyati. Ni ha nyemba nya sinyati hayabi nyahon. Apati larinya gurisiti. Amuri hatina buma nugu cha abramo. Lo bona hani lasaro lubi ya nugu chi. Anyahi sengu na mule no nyehi. Lula dumre ha hon miabi ha mamu gaginye lidon fulaso lani na sufri runi le. Abalarinya gwa Abrahamu lon. Anihin le laburi ha bai Moisesi hama profeta gwa hama nyi. Adika ha maa gasu lau. Abaluna burisi ti larinya ga. Binaru nugu cha Abrahamu. Gamalumo, ahinyudu aba hada gen hilanya dimure ha hon. Hasakri henya hamuga. Larinya gwa Abrahamu lon. Ahin maha ha bai ha diga gasu lau le larinya gwa bai Moisesi hama profeta gwa. Mafinye banyaginye ni ahi asara aba hada agen hilanya lo lidi adimure ha hon.
4: San Lucas, capítulo 17.
1: Abalarinye gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Sunwa da, anihi bilaburi kati Afrika guduti gurigi. Gamalumon, fugiabu gurigi ale Afrika guduti amu. Buiti mati hamuga lun, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, Sigulaw lafigo gudun aba hada gen nyuburiginye banya ha. Gounigi huma lubayti, ahin adiga ba mule, o bibu ganyan uriba ni bun, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay. Ahin adiga uriba ni bun, sedu wey asulida aba weyu, sedu wei asu liabi aringa bun luagu asakri hali la, lunti ferud na bani.
1: Abaharingo apostologu lu Jesusu.
6: Wabureme, ruba lamu wafinye.
1: Abatilaringu wabureme Jesusu hon.
0: Nuhamuga nihi la murun sero afinye nihida, ibi dihamuga nyurere la, keisi abatila mostasa. Kayera tihamuga haringu tun tidibu webeto, gidaba yagin lau sun bilagle, baiba ahicha baranaha, ani la susere dunya hamuga. Anihe funagi abahida ge aringu tilu lumusu, dale lagiri budon arabu gien, larige lawoha olo nigirunia ibiyanigo, beluba nyurubo eiga. Uwa, aringa garikubi lun, aranse bay neigi, aranse nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baygi luma batu. Serebi lumuti funagi iyugu diri musu, luagu ladugu nile lubay bay lun. Uwa, uya ginyati, dame lasu lun hadugu nile uwa ube laringa bungi hun lun hadugu ni, lun ti haringa Musu mauni tia wagia, ladiga leri gunyi lube wadiga ni wadiga.
1: Nidala sigiru Jesusu, luo Yesu Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dan lelachili rubailida abaliriru fulasu, abahayabi disi wugiria, gawagu tia lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu waragun lun itara.
9: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
1: Dan lelalehi balinya, Jesusu aba larinha guhon.
0: Hei ba aifu da guahon guahon fadirigo.
1: Dan le houdinha luboi aba hareidago. Nhiye ti aba hadage, dan le larihi beilago areidago ala, aba lagiribu du lenhin luboi Jesusu, adimu reheina bui ti lago bungiu, lau umala liherati. Aba lahu duragun, darila dagaru ligibu muarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samaria na uguri ligia. Aba ti larinha gu Jesusu.
0: Ma disi nha no areidago tinha. Aganya ge ha hibiri nefu, aniha gubairi gu lubai terenche le agiribu da etengiri bungi.
1: Abatilaniye gu lu ugiri ligia.
0: Saraba, baiba arita wadi wu ladiga pafinye.
1: Abahali gu duni fariseo gu Jesusu, ida balala gumesera larui habungi, abalariye gu hon.
0: Damele lagumesera larui habungi yo, mari hibai, mari wakubai aniha o anigita, ladiga lida linari kate, Anihi hali larui habungi yu hagana guwa.
1: Abati larinye guhon lani disipulu gu.
0: Lachili rubada, lumemeni hali lame hanigi lu huma badina la. Ibi ni luaguri gu aba weyu. Gama lumo, masusara dube lida da ligie. Larinye waguba hun, aniha Kristu ya. O anigi ta yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. Ladiga itara ki larihi aba labiri haniga luigi aba luba sielu. Lun luagun le aba, Itra luba dame le nagirbudun ubawagun au le waguri garawarigati. Ani luti na sufrirun saragu furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dan le nau. Keimeha la suseradun lidan lidani noe, itra lubagi la suseradun lida burime weyu le niyabigule, au le waguri garawarigati. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya haranghanye luon hamari idun dari weyu le beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, Aba hanyara dagun sungu bay. Itara luba ginye kei la susere dun lida lidani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dun bay lotu, uburi gu ginye Sodoma. Aba laburha watu ke meti luma sufru sielu ginye. Aba lafara gu ninye sungu bay. Itara luba dame le niyabi au le waguri garu warigati. Lidame weyu ligia, le gurige le baugidi bay toy luba. Ahe anihi lubay lumege munada. Mebelu rala sagare. Le gurige le arabu belida aure ligia, magiribu dala lubium. Arita kwa huma luago le susa rubi tun lumari loto. Le aluguti le sefrun li bagari jau ubogu, le feridi rubi. Le feridi riti li bagari jau ubogu, nuwegi li bihuba ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago aria bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata gie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia uriya amulihe lida aba, tanuguba aba hata gie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguriya arabu, lanuguba aba hata gie, igruwa mele aba.
1: Dale hagambu bali kate ile, aba halugu duni haniye galun.
10: Halia basa la susede da kate ile wabureme.
1: Larinye gahon.
0: Le nye lumuti lukubu hilali, nyimba hondaragwa wadubi.
4: San Lucas, capítulo 18.
1: Abalabaudago Jesusu aba hempul hon, do larufu da ahon, lo agulunti la hafuri do lu bungiu, sun wandan, me feidi ra hamamugay, hagura asun, la niega hon.
0: Yenye meha aba agusere guduti li daba fulaso, minebe linyo bungiu lon, me bene se ligia lau ni aba gurigi. Nyenye ungini aba uuri li dan fulaso ligia, hila meha tumari. Saguwayo tidi lumo agusere guduti le, lulichi guni tiriche tun, luago aba tuuri bun luma aba tagani. Luago sarago dan, mahati ebe leteni ruton. Larigia, abalariya gon longwa rugu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagia gurigi yuno, ke yanuha meme la uuri to, asa da gudai nichigu, nichi gali tiriche tun, hebe la mga tiabi gumuli nugurasan.
1: Abalariya gon Jesusu.
0: Aniha alariya kubay agusere guduti le uri babay. Gubu meti lichi kei bungi yu haricha lani guhon, hayumura gutinye lo ariye buwe yugu, lalu duba funagi ye luba launabunia. Nariye harehon, lagu lichi gubay la haricha hon, ani badara se habay. Gamalumon, damele nagiri budon awle uguri garo wargati ubowa gon, nadari ruba funasa afiye ni hata agurigi ha ubowa gubanya.
1: Ruyati Jesusu aba hempul hon, ha arita gubanya lagu richagu uhama legibge bungi yu, anangaya amu garigi ye kei nikata, Lariega.
0: Aba hodin bian wugun ya templu rugo afuri da lubungi. Aba fariseu, lumaba agubur hati lisensu no gumadi. Le fariseu, rara linya la furi idun, lariega, bungi. Seremi numutu blago mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinha, salufri tinha, gagabara hatinha, ni kei agubur hati lisensu no gumadi le. Ayuna ratina bian wei asu lida di maso luna gunfliru buma. Runu mutiginya disi lida ge kada sale belu ritunu bom. A gente agubra hati licença na gumadi, aba lerederon disse, ma bun seruti ni lu linyuru ni larihin sinyelon, le luenu luna bun lanangu lungu. Aba harugu le lanigua gu lau igarigo, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafigoti. Narinya harehun, luago giribu lan agubra hati ligia lubion, recibe nyo le bungiu, mama fariseu ligia. Ladega le anago ti lungu waweiri, unabube lanagun, ahin le unabube lanangu lungua, Wairi baila nugu.
1: Ana hawa tingigia irahi inlu Jesusu, lulaguru ruhawagu, dan leharihi bali disiplu gukate le, aba hadain hahonha ananha balinya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi inlu, aba larinye gu hon, lanigu.
0: Igir huma luha yabi irahi yunumo, mamahara huma, ladaka haitara banya kei irahi yun, hagia lilinda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau, Lagu lela meresi biru lumuti larui habungi yu ke aba irahu, mebelu bailidon.
1: Aba lalige dini aba hadage abutigu Jesusu, laniye galung.
11: Maestro buit, ka lungu inadugni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
1: Laniye ga Jesusu lung.
0: Ka wagu barinye ga no buiti, aba argunyem buiti, bungi yu. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, Meye haba luago ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: Laniega wugiri ligie lun.
11: Gunfuli tina lao sunle luma ge nyuro gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariengu lun.
0: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sunle buma bai, aba me bichi guni lebegi hongu demetinyo. Aba me garisi ban sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun. Ladaga gibe ti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba larinye gun.
0: Hene gu ti lun hebelu nun rihisi tiyan lidon laruwe ha bongi yo. Mene gu ti ma ti lun lasigrin aba kamay yu lidage luhunyu aba agusa, sigulaw lebelu nun aba rihisi ti lidon laruwe ha bongi yo.
1: Aba harinye gu, ha agambu bali.
2: Kati ti gayara bina salbaro.
1: Larinye ga Jesusu hon.
0: Le hasin rube gurigi adiga, gayara lumuti bongi yo.
1: Larinye ga feduru lun.
6: Wabure me, igira wa mali sun levama tilu wa falaru nipu.
1: Aba larinye gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luagu furume warga lan le igiru tuluba, o laguburigu, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luagu laruwe habungi, libihu batima saragu wei asu logien lidan ubo le, ibiha leme ibagari magumucha diti jagata sielu.
1: Aba laguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habu gua, aba larinye gu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubai lagunfira, son le habur habai profeta gu nuagu awle wuguri garo wargati. Hedere geru baduna hon ha mama banyahuriyu, ehera banau, anaba hamana me suwe gua, habai chubadina lari gien aba me hafaru ni nahi lagu bai gamalumon na saru balida ge owe ni lagu lurwa weyu loya na bagari don
1: wati gum faranda hamani kata lida ge kata ilem ibidi gu bai ti hon kala wagu la dimure an hon darugu ati la nichi gu kata ile la nie gu bai hon dan le achil reinali jesus uburu gu heriko ni amba marihiti nyun laru uma amuriha dan le lagambu bali marihiti ligia hasu gri sarago grigia aba lal gi daha kala su sere bai aba hariye gulun lagwania la jesus le nasaretna asgranige aba ti lagura ha lariega
12: jesus la tuka wa gu davidi kutame nabu
1: haluba luba banya aba haden halun lulama nichu ligia tuma lagura ha
12: La duka wa udavidi, udame nabu.
1: Aba ti larara magu Jesusu, aba louna ha anuge, dan le jara fali lun, aba larinye gu lun.
0: Kapa buse rube na duka bu.
1: Aba larinye gu lun.
12: Nabure me, buse ati na narihi.
1: Larinye ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi, arita guadibu la duka bafinye.
1: Lida meme ora ligia, aba larihi marihi ti ligia. Aba la falaru ni Jesusu, Ichigay na uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha ariye gubali kati le, abagye hichugo uwerigo ni lubungiu.
4: San Lucas, capítulo 19.
1: Abatile beluru Jesusu uburugu herikou, abalagumeseru asugara uburugu ginye, nyen abawaguri, disi tigiri ti sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi, buseti sakeu larihini Jesusu, Lula subo diruni, siyati larihini la daga nyuru ti lugub, ani gibe tiye gerige. Luti ganyana la larihini, aba la ibagun, lula wanse ruhaba, aba la wariru tuagaba tidubwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu nyingi, aba larihini inyu, aba larihine gulu sakeu.
13: Sakeu, lariba furesei, la daga nuti nerede rububi yuguyei.
1: Abati larari ru sakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubie, la ugundani. Danti le harihini hibiri grige kate le, abahagume seru adimuneha, lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigoti. Abalarara mu sakeu, abalariegu lu Jesusu.
14: Nabureme, nichi galamida le numabu hongu demetime. Ani ahi ibiru hadna lubei loi somu grige lawa yera aguni, nagu ygudiba gadri waya susigu laulu.
1: Lariya ga Jesusu lun.
0: Seluhali asal baruni tidong muna tau gunye. Lugundu, la daga wagunginye Abrahamu bukuye. Ligia nyabi bayu bau wagun awle wagiri garu warguti. Lunalu hanya, luma luna asal baruni haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubai gerigya, agamba hei lariya gunibri Jesusu kate ile. Aba la bagdagu aba hempulu hon. La daga, ayara fadaina lila lun, Jerusalem. Ani arita gotinya, Luagu lagume sera la larui habungiu dan ligie. Aba ti larinye gu hon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinye liduhenyu. Leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa luru itemela gaira. Aba ya melagiri budon. Lubarage lafridon aba luna ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba. Aba larinye gu hon. Agara baha humei sensu le darina giri budon. Kaiti liene gubi wugiri ligi ya honlile na fulaso, aba huna halariki, luhaniye gulun le lube lichigu ni ubaru lun, luagu mabuse run hamani lun haruwe iteme, lausun lira ruwati uruwe ime. Aba lagiri budun lagairon, dan le lachulu rube, aba luna hawagu lumusu ni ya habuga umbanya lichigu isensu lun lasubi diruni atri nye la, lagaye no kala aba. Aba liabi le furumiyate, aba larinye gun, nabure me, Ganyin tina diisi wei ya suligibu akun bisenso. Larinye gauru wei loon, buiti, aba musu buiti bugoye. Kei gunfli bubei lidan le murusun rugote, nichi kadibu aguma diha lidan diisi fulaso. Aba ya liyabi inhabia ma, aba larinye gun, nabureme. Ganyin tina sengu wei ya suligibu akun bisenso. Aba ginye larinye gun loon, baguma diha lidan sengu fulaso. Aba ti liyabi aba, aba larinye gun, nabureme, aniha bisenso. Arida no muti tida aba pakiti la duga na nuhu de boi. La duga aba aba wuguri dereti la gumba diha. Reidi tibulau kate ile mamadig mariti buluago. Aluba habugu ya lenyi lumuti mabu na gumba. Abati larinya gu uruwe ilo. Musu uribati. luago guanari guberenu na gusere gudabu. Kisu budi bubali, luago aba na uguri deretu gumadi, luago rede ina lau kati le mawadi gumariti na luago, alupa hau, lenyi lumuti mabu na guna, kati wago michu gububali ni sensu bankuru gun, luhamuga lagamu dun, dale na giribu dun.
1: Abalarinye guhunha nyimbanya.
0: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
1: Abaharinye gun lun.
0: Wabureme, anihi hali disi luma.
1: Abalarinye gu uruwe.
0: Narinye hane hon, luago sunla le gamati, li chukuba laun lun. Le mamati, ibi ni le luma bai lagida ruba lwe. Ayeti naga niyo, hayebe mabuse rumba ya lun uruwe na, baruhu manya nyahon, afara wa humanya hilago bai nigibu ginyan.
1: Larigen larinye gu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luwaya su Jerusalem, haulani gu ligia haba haba. Dan le chilu meme li lidon buri fulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribay olivu, abalarinye gu humbiyan hadage lani disipulu gu.
0: Heba li dan lirere fulasu le wagibu gien bay, dan me le hechilu runyen, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile, hafara gadey me, aba me hanungu ni nyahon. Ahon alu gudu wakala wago hafara gadey, haniaga me luwago busen lani habure me.
1: Aba houdi, Aba hadari ru itara ke larinye gu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai afaraga dey burigu, aba halaga duniya laburinya harinye ga hon.
8: Ka wagu afaraga dey burigu le?
1: Aba hona buniya harinye ga hon.
15: Ladiga mege ilani wabureme.
1: Aba tiha nugani lu Jesusu, aba hichugu nu hadawira gu lanaga wagu burigu, aba hawaira gu duni Jesusu luagun, ke awain sereina la Jesusu, Atule heina hamon hadaurugun umadaruguluba. Dan le yarafanya, lularari ruvubule olivu, abahagume serusun ha afala rubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagulu oirigu bungiu, luaguburi milagru le harihibe, hariaga.
16: Biniwati uruwe le yumbi beli da liri wapureme. Niadarani ilu sielu luma uweriguni nida liri wage.
1: Abati hariagu fariseugu hanyimbaya, Hagana go grigye lun.
4: Maestro, ariyega ba hombani gulu hamanichu.
1: Lariyega Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo ahan yala amaniche ha. Laguara haba laburi dubu nuago.
1: Dan le la yara fa dubai lun Jerusalem. Dan le la rihi bali uburu guligia. Aba la yahuwa ha, haba gulira na fulasu ligia, lariyega.
0: Nuhamuga gufuna da hombani ugunye. Kalaga yara beliche kundarangi lo hon. Buiti hamuga. Kamalumo, aramu dagulinya huwe anisinyati harihimi. Tige la chiluruba lubei uwe yuburi uribati hon. Hatiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawu huburi gute lunsinyala hafridu nyingi. Aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Agunicha kubai fulasu sun soi na kubai. Migri mbanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liabi bai bungiyo asalbaron.
1: Aba ti lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaru niya ha alugura habanya nyi, lariye gahon.
0: Lariye hare tida lene rubungiyu. Luba na fure iduni ligye batiri nuba. Ahi huguya, baruhu marikei haba hiwe rutin.
1: Sagaburi veyu, larufu da Jesusu templu rugun. Hanya hati habutigu hafadiri guhuriyu. Hama arufu da atien liluru du muisesi. Hama ginye labutigu fulasu. Aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadugni, la diga wairi la hora bahonu wa sun girigia, luha gambu ni lerenu.
4: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veyu, dan le templu rugulboi Jesusu, arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligie hayabi habutigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, Hama wagani ya wairi gutia lida hafinye huriyu, aba harinye gulun.
7: Harinye gabe uon kala au ubafu badiga ikate ile, ani kala ichi gubani ubafu lebun.
1: Aba ti larinye gu Jesusu hon.
0: Nala gudadu ginye aba kate, auna bahumana. Kauna habali huang abati sehe, luna habungi yu, o di hauna hawagani ya.
1: Aba hagume siru harinye ga hama agwa.
7: Kabasa harinye ga, awa harinye ga luago luna halabungi yu, Lari wagu ba won kala wagu mafiero wa bailun. Awo arinya ga lwago hona hala wugurinya. Hachamura gu ba dibu wa wagu. La diga choru hamuti lwago profeta lame ya huang.
1: abati hariagun, lagu ibidi el lahon, kalameha ona abali huan abadiseha, abalariagu Jesusu hon.
0: Maria gunube gienti hon kala au ubafu nadugi burikataile.
1: Abalagumeseru Jesusu adimune hon grigia, abalabaudago aba hempulu, legibe bailanichi guhon, ania hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba uguri abu naguti baybe lichari rugu. Larigia, aba laha ya hani lichari hon nadagi meitinya. Aba lidi lido amo fulasu luago saragudan. Dan lelachiri rubai lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiruni nadagi meitinya musu ligia. Aba hona hani larigon, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gien hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya. Aba yagin habule seiruni, aba habugu ni nyengi. Aba larinya gulabure meichari longwa rugu, kaba funasa nadiga, non hali nirag lehinsi timabe inu, hafu ga inebe beihon, aba lona hani. Dale harinya bali, aba harinya guhamagua. Ani hale lumbe leresi biruni alaga, wafara lihilagu be, wagia lamu galaburi ya sunkate. Aba tihasaga runi lidagin fulasu ligia, aba hafaru ni hilagu be.
1: Aba tilalig daha Jesusu larinya ga.
0: Kaba ti ladiga labure meichari, liabiba, aba me lafara gunia na dagi meitinya hagia hilagu bay, aba me lichi guni ishari hong amu.
1: Dan leha gambu bali kata ile, aba harinya gun.
2: Masusere de lamu ga itar.
1: Aba lario gunia Jesusu, aba larinya gu hong.
0: Kati lila bay le buru anyu baytida lereru bungiyo, lenye lubay larinya ga. Dubu le me au bay me beresen hama abu na gutinya, ligia al dubu le tima timat. Purumi warag le chogar guti lagu dubu ligia, lanyo rudaguba. Leti uwaguti laburha labure chagubai.
1: Dida meme ora ligia, aba halugu habutigu uriyu, hama arufu datien liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, ladiga hasubu diruni lagu hawaguti la hempulu lelarinya gubai. Gamalumu, madiga hamuti ladiga hanufu dehawai girigia. Aba ti hagura baha amudan, aba ti hona hafiu girigia, ha afama lutinya kama hamuga harumatinya, luharia hani Jesusu, Luharinya gagudani kata ile auti ganyana la hicha gudun liduru, lu hedere geruni lugumadi mati. Ligi hali gudubali harinya galun.
4: Maestro, subudi wa muti logu inaru nila le barinya gubay luma le barufu dahabay. Ladiga masuwe si hati bukaba la un barinya gay inaru ni anilu anilau inaru ni barufu dahileme ribungiu. Arinya gaba aba kati won. Buiti funasa lu wafai halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba lasubu diruni Jesusu, luriba haritogun aba larinya guhon.
0: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba, aruta huma aba lida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bai luago.
1: Harinya galun.
4: Liyawa uruwe luma liri.
1: Aba ti larinya guhon.
0: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyu ruhume lu bungiyu.
1: Siyahamuti aburi guda tidon hasadara, lau lebri larinya gubay, hagibu gya girigin, wairiguti hanigi lau louna bagule hon aba hamanichu. Larige aba haudi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo yela hilanya lidage oveni, aba ti hariye gulu Jesusu.
15: Maisturu, larinya hane Moises iwon tida liliburun, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligiru nulumari marahuniga, ligie tau. Lun tila lamari dun libiri tuma lun garahuni la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le owebay. Nyenye numeha ti sedu wugunia gamule nuguatinya. Aba lamari dun le furumieti aba lowe marahuniga. Aba lamari dun le habia matuma bugalumari ibuganya. Aba ginye lowe marahuniga. Aba ti lamari dun le haruwa tuma chilulumu le hasedun. Hilagwa meme hagia marahuniga tau. Larigin aba ginye towe wuri tuguya. Aniya gaba aba kate won. Dame ti le hasarun lidage oweni. Kaba ti tumari wuri to hadanginye. Larigin marie ita hama sedu guboy.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Lida ubole, marie ti uguriya hama urinya. Ahin lida me dale lube liabi. Uwa bay amari do ni sielo hada hagarisha banyalun asarun lidage oweni. Lumbalun hebelu no sielo agana wanye lun sunda. Mamari iduba nyenye, micha hahamanya meharahan yelu marie, ladiga mawe digi ayame gurigi ya sielu, itra anyame keyanghelugu, lirahan yihanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarugu, Arhuda lumuti logo ni la asaro ni lida ge oveni lida le labur ha bay libugru bubu gati durungu umuti. Larinya hare nye logo bungi la lubungi tebe Abrahamu Isaac luma Jacob. La udimuri ligia Arhuda lumuti Moisesi logo vive aginya la Abrahamu Isaac luma Jacob. La usun hila la hagubu la duga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te hamima aginya banya. Vima aginya la nugunia bungi.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Mai ubaru leha bara wirgu tinha templo rugo, luma lubido agai ubaru lida adinaruni. Gidaha mutuginha haba uninha hahilanha banha umari hawei, lunti hadora gon lau luriba hadago, abahadango furia gimigina guburiti. Wele ti mabu ya bai chun luago son leha dugubai.
2: San Lucas, capítulo 22.
3: Jara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini. Le meme lufedu, luwe yure sefuruni. Abati haluwa ha, hafadiri guhuriyu, ama arufu datien le luru domu isesi, ida luba la, hafaruni hesusu hilagubai. Ibidi yoga hon grigia, le diga hanufu de hawai. Abati laganyi luni mafia, le rita guhudu asiskariote, le abahada gelani hesusu disipulugu. Abalidi adiga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriyu, hama habutigu tisudarani gu tempulu, lule dere giruni hesusu hon. Abahagun daragun, abaharinha guluhudasi, logo hichu gubala sem sulun. Abaladug daradu hama, abalagumeseru aluha, ida lubala ganhala la ledere geruni hon, damela ua hama grigi. Abalachiliru fedu, le ida beitengu fem, maganot lebini, nyilubo iginye, ladagara wagduwa, mudun, le lanina luveyuru esefruni, abalarinha gu hesusu lufeduru, lumahua.
1: Heba aransere egini le lani na luweiru esefuruni.
3: Aba halu guduni.
4: Halia gie babusenira waranseruni.
3: Lariega hon.
1: Tamele hebelunu uburugu. Haduna gubalumaba uguri lau aba age dino lau duna. Hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Haniega melun tabure memuna. Larin hare maestro. Hagon rumu tonyemba lubeiga yara lan egini egini lani na luweiru esefuruni haunani disipulugu. Aba me laruvu don aba rumo weiri tu hon taugin e kuwa muna. Aranse nyutinha. Aranse reme eigini nyen.
3: Aba houdi. Aba hadare nun sunkatei. Ke larinha gu Jesusu hon. Aba haranse runi eigini lan na fedu nye. Dan le lachile rubai ora. Aba lanyuru Jesusu. Haulani apostolugu luagu dabula. Aba ti larinha gu hon.
1: Ome bu nabuse ron neigini eigini le lani na luweiri esefruni le huma lubarage nowe. Ladaga narinha hane hon. Lagu megi digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagunfliru lida la ruwe habungi.
3: Abati lanugu aba veru tau diven luha burugu aba letengiru ni bungi lariega.
1: Baruhu meile faren guahumei hidangwa. Narinha ne hon lagu matu digia na la diven dari me liabi la ruwe habungi.
3: Larigie aba lanugu fein luha burugu aba letengiru ni bungi tuagu aba laguba chagunu. Aba lichugu hon, arinye gina.
1: Nugu bule, le lube ile dere gerun huwagu. Luma genguwe to, adika humi le, harita wagu le menuwagu.
3: Itara meme ginye, larige heigin, aba la nugu ni veru tau diven, aba larinye gu.
1: Aniha nita, le lube labirun lida gen nugu bu huwagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha uguri le lube ile dere gerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeti uma le ranseru wa libe nuba, au le wuguri garu wargati. Gama lumon, ugiabuti ya wuguri le lube la luguru nina.
3: Abati hagume seru, alugu dagwa hadagwa, kaba lafu na alugure. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hadagye, weri gutuma, aba larinye gu Jesusu hon.
1: Lida aruwe hani lani na ubau le, aguma tihatinya habri lurui tukufulaso, kama hamuga labure mehagie. Habri labuti kufulaso, aninya waguwa tihawagu, lagu waguri ya hama haga diga ditinya fulese hongurigi. Gamalumu, mitara la hida, lubarange lira, leweri kutimabai le tima atimati hida, lunti la nangu lungwa kele unu butimabai. Leaguma dihabai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya weri kutimabai, leanyurubai ega luagu dabula, odile eseri vidubai. Mafunege leanyurubai luagu dabula, ani au, itara ninya hida kele eseri vidubai. Uwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ni lunha ruweha kei lichi guni na nuguchi luna ruweha. Hegiba, gura huguya me luagu nidabu na jagata sielu lida na ruweha. Nyuru huguya me luagu burilala uruwe lunha gusara gudunia duusu gubailani Israelu turiwu.
3: Ariyega tiginye wabure mehe susu.
1: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio, lukayera bela lo.

0: Uchaguno ke leveni hon trigo. Ibiha lumuti. Gamalumon, ayumra wad na buago lumbungio, lumefed drubani bafinya nuaguli dame aureligia. Ani dame le bagir buduno, bijigame digdago hon bibirigo.
1: La niega Simon lum.
2: Nabureme, aransat na luni di buma frisurungu, o lula no me buma.
1: La niega Jesus lum.
0: Fedro, ugunye meme, beye de gubana urua weya solubarega la yugur hagayo. Barinha go baluago ibidinha na bom.
1: Abati larinha go Jesus hon.
0: Na lenon habalo masago teiga, ni lau laga e senso, ni gaidi, nhenhe funagi remegeiro.
1: Aba larinha go.
3: Ua maestro, memegeiro tiba ni kata.
1: Abati larinha go hon.
0: A gente ueto, lega sago de ti, barulho, barulho ligue me laga e senso. Le me feinte ti, alugraron labite lulagainha le feinte. Narinha harehon, logo lagun fluiru bala le tarinha go belerenu bungio nuago. Abarro du ati rada uribatinha, son leburu anho bem nuago, lagun fluirinha com eto.
1: Abati harinha gun.
2: Obureme, não habia efendia.
1: Aba larinha gun hon.
0: Bui durugal.
1: Abati lafri du Jesusu, aba lidi luago vubu olivo, que ligaburinha. Abarro di lani discípulo guluma, da lehachili rubelida flasu ligia, aba larinha gun hon.
0: Hafuriida, maburha humamoga lidon ouchawaguni.
1: Abala disse do Jesus Hawaii, Murusuru, abalahu drogu afuri da lubungio, laniega.
0: Nuguchi, ahabobosen, sefo bana loi unien gifitile, gamalumo, madugu ala lena busen rubai, le la babusen rubai adugu.
1: Abatiliabi aba angeli sielugi, lulichugu eri lung, da letima la wedi du ligarigu. Ligetman la furi du lau ere, lede de hati laruga, lui, kama hamuga onwe bu lede de hahitu muarugun. Dale lasa ruba ilida ge la furi du, abaladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni, abati larinye gu hon.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimuneha, ligye hayabi sarago gerigia, Hudasi le aba hadage dusu disipulugu, haba haba, abalayara fadulu Jesusu, lula churuni, abatilaniya gu Jesusu lun.
0: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule wagiri garovurgote.
1: Danti le harihi bali, halumo banya Jesusu, kabala susereda, aba harinya gu lun.
2: Mabureme, afra guamanya sato efei.
1: Aba libuguni, aba hadage lani gu Jesusu, larige ilumusu fadiri inyu tumati. Le lomene, abalaria gun Jesusu.
0: Iger humanya, bui durugal.
1: Abatila guru ni, Jesusu larigi musu ligia, abalarei dagun. Abalaria gun hon, habuti gufadiri gun hon. Hon vuguni e weiri gutinha, lida hafinha huriu, lumahon habuti gutisudarani gu tempulu, hanyembi banya anugei.
0: Hayabi esanuago tau efei luma webe kamahamuga hiverutina. Daleme e humana templu rugusago weyu, margo dun humutina. Gamalumon, anihan hidani luha duguni hugunta nao, ora li lun laguma dihale labure me bay luburiga.
1: Abati harigu duni Jesusu, abahanugani lumi umfadiri le inyu tumabay, abati la falaro ni Fedro disegin, abahafuru gu watu nyi, lamida go bururu, abahanyuru geye gu lao, abagin la nyuru Fedro hada, kititarihini, abamusu, nyu laruguru gu watu, abaterederu ariyagoy, abatariyagun.
4: Luma nyebuga ginye Jesusu grigiele.
1: Abala yeda gu Fedru, lariega.
2: Ibidi antivu griligiano.
1: Maluti loige, aba yelarihini aba, aba lariegun.
2: Hani gu ginye bugue.
1: Aba lariegu Fedru.
2: Mama hani gu au.
1: Keibri aba ora larigin, aba yelariegu aba.
5: Inaruni logo luma nyehanye la, ugrile la duga galilea na ginye.
1: Aba ti lariegu Fedru.
2: Ibidi anti nu kalawagu badimreha.
1: Lida meme ora legia, dale aniago la Fedru adimreha, abala yuguru haba gayu, abala digregu wabure me Jesusu, arihe lago Fedru, abala rito gu Fedru lago lebu galarinha gu bei Jesusu lun.
0: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, beye de gubanao urwa weyas.
1: Abati lafuri du Fedru, abala yahu alau igarigun. Ehere hetinha, ugirin ha onigribali Jesusu lau, bulese iha mãe. Aba hagura gunin lago, aba hagayu aha ligibogun, arinha gain hagia.
6: Kay buge la Kristo boy le profeta. Ani ko boy ke kala kayo boy bugu.
1: Aba bari hanabuni la uhania gu sarago amkate. Danela ruga du boy. Aba hondere gu gunia weri gutinya. Lida hafinye huriyu. Habuti gu hafadir gu huriyu. Ama arufu dati le luru du Moises. Aba hanugni Jesusu. Ligi bugin hadamuri. Le linyu age luru du. Aba harinya gu lunyi.
7: Arinya ga boy won. Bugu ya sa Kristo boy.
1: Aba larinya gu hon.
0: Aha narinya ga hon rago aula mafinya badono aha nalug dagua monu bu hubadna migra gudun humana me narinya ga aba kate hon lumage ko eto na nyura aule wugur karo wargati luege longwere bungi le sonti ga bafo
1: aba ti halug duni sungu bai
7: bugi lu bai ti lire bai bungi
1: aba larinya gu Jesusu hon
0: uguya gu narugu arinya gu humali lago aula
1: aba ti harinya gu
7: mabuseru hado gefe ama amu won Wage gwanrugu agambo wa mali liyumu lugugi.
8: San Lucas, capítulo 23.
1: Abati hasaru sungu bai, aba hanugni Jesusu lugibu giyon pilatu, aba hagome seru ichiga lidunu harinyaga.
7: Dariwa mali ugiri le ashagara gwagdanya grigia, larinya here logu mon la lu wafai hasensu lu uruwe romana, Arinyaga tigie logu ligie la Kristu baile la nuwa dirubai bungi ulu la salba runia grigia. Arinyaga ligie logu uruwe ila.
1: Abati larinyagu Pilatu lung.
9: Buguya saa harue tabai huriyu.
1: Larinyaga Jesusu lung.
0: Buguya kwa narigu arinyagu bali.
1: Abati larinyagu Pilatu hon habu tigu fadirigu. Luma hon hibiri grigia.
9: Madari tina duru logu ugarile.
1: Abati maharinyagu here.
7: La chagara guagu diano sun grigia hudea na lau ligabri la rufu daha. Lagume seragali leagia, aniha memeguwa adiga ichilu yahon.
1: Dane lagambu bali Pilatu kata ile, aba laliga daha ahin gali lea na lubai ugadiligi. Danti leharinyagu bailu gali lea na la, aba launahan ilu Herodesi legumada gali lea. Ladiga nyinye ila Herodesi, Jerusalem lida dan ligi. Aba lagunda ragu Herodesi, dan lelarihini Jesusu, ladiga agamba nyahali la luagu, aniluha labuseru larihini, Agura batiti larihin ladugu milaguru, abalalugu duni lwagu saragu katai, mauna batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du Moisesi, magumuti hichugu lidunu, abati loseru ni Herodesi, hauli sudara nigu kei nikata. Ehere hagia lau, abati hadaura guagaduni, taudongu, wendagutu kei ladaura gu uruwe, abaya launahani Herodesi lupilatu, veju ligia, Aba gamada go la Herodes iluma Pilatu, la diga gaga niguanya hatinya lubara gelira. Aba ti londero niye Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, aba larinya gu hon.
9: Kuku ya nukbali ugeri lenu, harinya ga logo chaka ugeda la aninya grigi. Alga tagua na ali higibu gen, ani ariha humuti logo madari na ni murusu duru luagu lita gele harinya gu bai luagu. Madari tiginye Herodes iliduru, giribu gada la mongu. Arihe huma li luwagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai luwaigi. Na bai chakidhali lubaiti lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha Pilatu, lunga ligira gudu aba adu riti fedurugu, aba haguwa la hasungu bai lida aba.
10: Afara bai le,
11: ligira gudu bai barawasi.
10: Barawasi.
1: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hadage ha inyoro gubanya honguwa, luwagu gumadi lumanwege la faraha. Buseti ebe Pilatu ligire gudini Jesusu, aba yaladimu ne hahon, ligie tumahagu wa ragun.
12: Dagu wa bela uguru, dagu wa bela uguru, dagu wa bela uguru, dagu wa
1: bela. Aba lariyegu Pilatu hon, laguluru wa weyasun.
9: Katuhuriba tiladigu bai, madari tinalepu na lafaru hilagu bai, na baicha gudali, aba menigira gudini.
1: Aba timahagu wa raha, lulada ragunu lagu guruwa, here tihagu wa raha haguya, ama habu tigufadirigu. Aba habihini lehabu serubai. Aba gubaiti ladiguni Pilatu lehabu serubai. Aba tiligira guduni ugiri lehabu serubai. Le adarubai loige inyora guni luma afara hani. Aba tiladera geruni Jesusu hon. Luhadiguni hagunda lau. Dan lehaudi ala lau Jesusu. Luladara wagu lagu guruwa. Aba haregudu aba wuguri sirenena giriti Simon. Liabinya arabu gen. Aba hanuka guduni guruwa lung. Aba lidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu urinya hada, ayahu oheina, aguara heina lau iruni, luagu. abala dikira go Jesusu hawago abala niya go hon
0: urinya Jerusalena ma Yahwa humanu wago a Yahwa huwogo luma hawago hirangu laduga liyabi bawe yu dame le larinya wago fulese watinya asinyabu ihagaradu hama ginye ha barahin hanyabu hama ha matagata habanya abameti harinya gugurige nu ubu inyote abu habawa wago aniga hagia me nu ubu unabuti darugwa bahawawu Ladega, ahinya diga habali isonle lau tidibu webe le dibu hili kabagia madiga hama lau le mabwe hali.
1: Bariti ya ginye, biyan gafara hati ya, lu hafaru uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubwe, didon filasu le giri bwe, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lwa guguruwa, hama ginye biyan gafara hati ya hagaya, aba lwege lonwere, aba lwege lubona. Dantile anyaha la, adara gui Jesusu lwa guguruwa, abalarinya gun
0: nugu che ferud na banya laduga ipiti ti ho kala hadug boy
1: aba hahore rusu daragu ubu nuruni luhar hi kabala un hada gen tere dera ladura gu Jesus ninye nu grigia ariagua ninye nu gie gu madi matinya ehereha la uhariaga
7: salva ti amo salva golagi en lungua ai naruni luboi logo ligue la Cristo bele la nua di rubei bungi lula salva runia grigia
1: Ehere hati ya ginye su darago lao, lao hayara fadu ichi gabini galun, lulatunu, harinya gabrilun.
9: Ahi, haruwe itabubai huriyu, salvo gobabungu.
1: Nye tiaba, aburu honi loige lichigu, larinya hare nye.
5: Ani haa, haruwe itaburi.
1: Abala nabu ni aba hadage, gafare hati ya hadawa guben lagu guruwa, Jesusu larinya ga.
3: Ahi mbuge lubai Kristu we, salva gobabungu wa, salva bawame.
1: Abala denha leaba luloba la rinya galun.
13: Manufu de tibu salwe bungiu. Bugu yele labu gebo yaba meme sufuri. Luma? Uwagia. Gadine tua lungwa sufuriru. Ladiga wafai haya luagu le wadigi bai. Ahi ti ugiri le. Madigi ti ni kata uribati.
1: Abati la rinya gun.
13: Jesus. Harita wabati nuagu. Damele lagu meseru baru waya.
1: Larinya ga Jesus ulung.
0: Ninaru bau. Lagu numa bati pula. Sielu ugunye meme.
1: Amidirigu, abalaburi ga dusung ubau. Dari ladanru uru warraban veyu. Abalaburi ga dun veyu. Abatahiri dagu tubelu templu tamida atumagua. Abati lagu aragu Jesusu.
0: Nugu che. Derega numoto. Nuwani buha purugu.
1: Kelarinya guitara abalonwe dan lelarin hibali abu tisudara gu romana le suser dubai abalichu gu ueri gu nilubongiu lariniaga
14: inarani maduron ti boga gu giri le
1: sungirigi ha nyibanya ha arihi bali le suser dubai aba houdi nyingi afara haina hamai hani guogu ahanya sun lumada gu Jesusu hamaginye urinya ha nyimbi banya uwara luma galilege aba herede rudise arihi burikate ile Nyinyi aba wuguri, giri ti Jose, didageti fulasu le giri bei arimatea, le hafula suhuriyu, bui tiligaburi wuguri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lida nyinlinyu wange ihaluru dun huriyu, agura banyo liali larui habungiu, magunda atilubaiti lau kate ile, ladugibai linyu wange lurudu lau Jesus. Abati lidi lumu mpilatu, abalamuri hani lugubu Jesusu luma, larige larari ragiduni luege guruwa, abaloburu gunitau abagamisa, Aba lacharo nilidon aba umuohu, achigiti lwa aba dubu, lenyi luboi uwagi lilani aba abunuti. Wandara diveyo ligia, luweyuri aranse heni luba luweyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagomeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamai umuohu, ariha hamai buidu idaliye la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuohu. Dane hagiri budubai habiyon, aba haranse heni ibinye brile ichugubai hawago hilanya, Abati hemera agun didaveyu le hemera guagle ke ilarinya guni liluru du Moises.
8: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, abahagiri budu urinya luagu umuohu binafigiu. Barina hamai, ibinye le haranse ruboi hamogwa, dan le hachili ruboi, mama lilida lubara, dubu le lida umuohu. Abahebelu lulidon umuohu ligia, madari hamuti lugubu wabure me Jesusu nye. Sunti anya halanyi, arita gohage ilafuna, ligi harihi biang wugirinya, rara haru gabu, tau daugu miritu. Kaiti habuli cogulau hagibu, unabung, buinlau anufudai, aba harinya gu wugirinya hagi hon.
15: Kawa buhalo helegiu hapai hata hilain, uwa kia sarali vida gawe. Rita go huma logule me halariya gu hum dale kalile gu ime. Logule rube la susah gu, ligi ale wugiri garu wadibuts. Lut na ledere gu hum hama hugu kafigu ikiya. Aba me hadar gu logu kuruwa, aba me lasa rubita ge owe ni logu liruwa we.
1: Aba ti harito gu lagu dimuri lelariya gu bai Jesusu, larige hagiri budun lida ge umuhu, aba habau da gu nisun kata ile Jesusu du boi hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya, dan le harinya gu bali brikata ile hon apostolugu, aba hanengi ni kei lililu au, mafinya tinya hon. Aba lafuri du Feduru, aba lidi eiba gwena lagu umuhu. Dan lelarihi bailurage rugu, gamisa rigaru nye uwali ugubu. Aba lidi lubion, lau tuwairi anigi, lau kate lelarihi bai. Lagu meme veyu ligia, haudinya bian hada ge lanigu Jesusu, didong aba liriru fulasu giriti Emausu, uruwa ora eibuguni Herusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate ile Jesuser dubai, Sunti adimurein hama, abala yara fadu Jesusu hon, abala gume seru eibuga uwara hama. Lausung ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la, abati lania gu hon.
0: Kansa le wagu bai hadumre ha sun eibuga ina huma.
1: Aba harara mungulau iruni, abalona bu aba hadage giriti kiliofasi, abala rinya gu.
13: Sun grige subu di hamuti le susere dubai, Herusalem lido ubriwe yu le. Bugu ya gubai rigi hada ge terencha hanyi banya ibidi habulu.
1: Aba tilaniye gu hon.
0: Kagi Jesus era dubai.
1: Harinye galun.
13: Luagu ti Jesus le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu. Luagu le ladig bai luma luagu lereru ligibu ge bungyu. Luma hagibu ge sungrige. Aba ti hedere geruni habu tigu wafadirigu. Hama wani gumadi matulun lasie dirunu wa lulome luma luladara wagun luagu gurua. Ruwa muti yebe we meni giluagun ligia bala asefure Israel. Uruwa weyu gueto luwege la susere du kate ile. Gama lumo, weiri gida hamaru, hadage wirinya ha wama banya wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunye. Dabe hagiri budu, aba hayabi abagdogo won luagu ariha hama anheli gunye. Ariha gahama hon luagu viwa la Jesusu. Aba houdi hadage wibirigu arihe umuohu. Aba hadari runi itara kai harinya guni wirinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
1: Aba tilaniye gu Jesusu hon.
0: Logo tige kufura nda huma, luti ginya luba hafiya no lagu lemeha harinya gu bi profeta gu. Mafu nagia luti meha la sufri runi Kristu sun kate ile lubara ginya leresibi runi luweiri gu.
1: Aba tilagume seru afuna wagada isun le tarinya gu bi lerene ubungi gu lagu hon. Lagume sere tumenge buri liliburu Moisesi, tumonsun haliburu profeta gu. Dane hachili rubai lidon flasu lenyihi banya lubai, aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugu. Aba here dun luagu, lulerederu hama, harinye galun.
13: Reidei bawama, ladiga latari dunya anigunye memeli.
1: Aba tilebeluru Jesusu, lulerederu hama, danti lenyuruha li hama, lagu dabula, aba ladugu nufen luha burugu, aba letengiru nibungi tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugu nuhon, lidan ora ligia, aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diruni lagu Jesusu la. Gama lumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhamagwa.
13: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurahei na lubwe wong umada. Arinya galei, tila lereru bungi wong.
1: Aba timagura bahahanya la, aba hare gudini umalu hagiri budu uburugu Herusalem. Lenyi lubwe hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hamaginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondara gu nyumbanya nyi hon.
3: Inaru ni luagu sarali lan wabura me Jesusu lida ge oweni lunya labagaridu, ariha lali Simon.
1: Aba ti habagu da gu ni, bian wuguri ya hagu ya le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diru ni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu no fen. Nyegi nya adimure ha, luagu brikate ile, lige lachi lagu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariye gina.
0: Darangi lau hon.
1: Aba tabunchu hanigi lau saragu anufudai, harita gu lagu pantu la harihibai. Aba lariye gu Jesusu hon.
0: kawau hanuhu de dagua, kawau li loa bi hafinya ti da haniga, ariha humei nuha buluma nugudi, au memele, guru humana, magriguti pantu, mabuligia, anati au.
1: Dan lania gubali lira, abalarufu duni luhabu luma lugudi hon, keiti mafinya meme ginya la, la diga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagubai, abalania gu Jesusu hon.
0: Anisa egini huma ya.
1: Aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba lanugani, aba leigini hagibu gine, sun hagui. Larige aba lanie gu hon.
0: Le asusenru dubai no, ligie le mehe wagu bin nariye ga hon, dame ha le huma gidina. Lagu lagun fliruwa bala sun le burungu yu bin nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
1: Aba tiladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba lanie gu hon.
0: Guru wanyu linye luagu lunti la lomwe Kristo. Aba lame lasaron lidage owe ni luagu luruwa weyu lunja la bagaridon. Lunti lagye la purichi hon lidan liri hon sungurigye ubogu lunha sakri hana lunha ferudu na walanha figon. Lagome serenye apurichi hani ligye uburigu gine Jerusalem. Huguya gefentu luagu burikate ile. Nona habay sifiri sando. Le frama se lubay nugu chibungi hon. Itara linye lubayti. Rede humaya uburigu Jerusalem. Dari meheresi biruni ubafu luma gebungi yule siyelu bai.
1: Abatila nguni ya Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilubetanie. Abalinyuru ni luhabu, abalabiniruni. Sunti ya niya la abiniranya, abaladinyuru hawai, abalanguni wa siyelu. Larige hahu drogu lun, abahagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suandati templu rugenya nula, ichigo werigu ni lubungi. Hugano buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Capítulo Aba.
5: Dale, lagume serube sun katei. Ani halime ha dimure. Ani luma yin bungi ule dimure be. Ani bungi umeme dimure. Dida lubaiti lagume serube sun katei. Luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gie nadugai bungi sun katei. Uwati ni kata adugiti le mama ladugu. Lige ichugu be ibagari lu sun katei. Ani ligia arungu gandagi dubai hau gerige. Arungu gandagi dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. Nyei nyei meha aba ugeri lona habungio giri tihua. Le nyubi bai lu lichu gufe luagu larungu nga. Lu gayara bai la hafinya no sun gerige lida hagi. Mama hua le lu bai larungu gandagi dun hau gerige. Aba ugiri ligia le ona hobai lu la dimur hebala luagu la nungonga. Le abi nyameti lampu tima tima ti le arungo gadag dubai hau sung gerigia ubogu. Lida hali meha ubogu ani lau sung lida gela la dige bungi ubogu. Masubu dinu hamuti ubogu. Lagairo yebe le abi gamalumo meresi biru hamuti lila na lagairo. Ahi tihon ha eresi biru bali. Afinya hagia luagu lulu muti ubafu hon unirahi ya bayala bungi. Nirahi ya bungi yuhagia, mama luagu agura huu hama kei furumi guari kukirigia o laula lugunda haba ugari. Nirahi haba ibungi yu ladiga ladiga niya lirahi yume. Leti dimura ibai saligwati ugari me. Aba labagari dun wagana gu. Ariha wa mali luweirigu. Weirigu nile leresi birubai luma gen bungi ugu chini la daga ligia la liregu bai le abaru giti le buin bai lau insi ya ni luma inari ni adimure te huwa luagu abalaniye gu
6: aniha alenya hawa wagu bai nadimure ya huu dale narinye gu bai logu le la ubaba inaranse huma wairi gutima la sugunau la daga anihe hale la meha nubara geginye.
5: Sun wakia ibiha duwa saragu abiniruni lidage luweiri lirisi. Ladiga luma gen Moisesi leresi biruwa liluru du bungi. Ahiti insye ni luma inaru ni lidage Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Liru le aba rugubai le yarafa bai tu lanigi ligia rufu dubani idalia la. Aniha laninya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na Fadri guhama ugani ya hada ge ladiga wagon levi algudai kate inyela. Aba lania guhon fura.
6: Mama au Kristu boy.
5: Aba yeti halgudani
3: Tata buti, profeta Elias ibuguya.
5: Daniel gahong.
16: Ua mama au.
5: Aba ya harinya gulu.
3: Buguya sa profeta ligida le lubeng liabi.
5: Aba laniya gulong.
16: Mama ginye au.
5: Aba ti harinya gulu.
3: Kata buti, moso ti awanegun ni bona bagle konka auna habaliba. Tagi gayara bay baniya gulong buogu.
5: Aba launa bunia laumeme dimuri leme ha. Laniya gulu profeta Isaías.
16: Au umala lile agua rabai lidan flas magaira wat. Darahu ma uma suruti luba liabu wabure.
5: Hanya tu banyak dimun heluma hua lani guhadamu ni fariseu. Abati harinya gulu.
3: Ahin tu mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi saiha.
5: Aba larinya guhong.
16: Au lauduna nabadi sai. Anihi aba ibidi yati hung paganagu. Liabu iba narigi. Wugiri ligia madina tina ni lung hamuga na faraga dunia tagiri galigaidi.
5: Sunkata ile lida kulasu le giri bei Betania la susere. Lwege ubo le nyige lubei labucha weyu libiti duna horda. Le nye lubei labadisi hua. Laruga, aba larihi hua liyabi esuso yara fadaina lu. Aba larihi gu hong lani gu.
16: Aniha mudunle launa habei buingiu. Lula kita luni hafika ungrigi. Lua kunya ha na dumureha dan le nariye guboi. Lebi baba wagiri nari gie. Le wairi kutisugu nao. La diga ni ngalila meha nubaragi. Ni au ibidi yati meha wagiri ligia nu. Kama lumo, abati sehad na lau duna. Lung hasubu diruni israelitin.
5: Ariye gati gie hua.
16: Ariha numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larai runsiye lugie, aba larara mugun labulu. Ibidi yati yebe nun kata ila wugiri ligi. Arinya ga irugiti meha le auna habalina abadi say halau duna nu. Dame le barihi lareiru sifiri sandu aba me larara mu labu lugu ita ga wugiri. Ligi ya wugiri ligi le abadi say habai lau sifiri sandu. Ariha na aliti gefen au luago ligi ya la lirayu buibu ingyo.
5: Laruga nye nye ye huwa hama bia hada ge laniku. Dale larihi bai huwa. Lasgun Hesusu aba lariyego.
16: Aniha amudun le lanwa dirubai buingyo.
5: Aba hagabu ni bia lani huwa disipulu gu lariyego hitar. Aba hafalaru ni Hesus. Aba ti ladigira gu Hesusu larigo. Kei larihi hafalaru ni aba laniyego hong.
0: Kahariya habai.
5: Aba hariyego lu.
3: Maestro, halia baganao.
5: Aba laniye gu Hesusu hong.
0: Higo gu harihei.
5: Aba hodi. Aba harihi ni halie la lagano. Aba hasgiri ni libri weyo ligie luma. Laduga keiburi helila gadri rabame yora ligie. Andresi le lamule Simon Fedulu ligie aba hada ye bia ha gabu boni le laniye gu bai hua aba hafalaru ni Hesusu. Lubare ge amu kate aba lidi Andresi alu hei Simon Fedru le libu ganya abalaniye gulu.
3: Dariwa mali Kristu.
5: Aba lanugu ni Andres Simon le nyihi lubai Jesus. Aba lariye guni Jesus Simon ligi bogu. Aba lariye gulu.
0: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa si babiri. Mini la iri le Fedru.
5: Laruga, aba larita gu Jesus. Lidi lobo gu Galilea. Aba la dura gu luma Felipe. Aba lariye gu lu.
0: Falabana.
5: Felipe ligia Bethsaidana. Lenye lubai gie la gana wa Andresi la usun Fedor. Aba ti lidi Felipe alua hei Natanaeli. Aba lariye gu lu.
17: Ei, ariha wa mali ugile wago bai laburu ha Moises. Tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye wago bai haburi ha profeta. Jesusu le liru Jose le Nazaretna.
5: Aba laniye gu Natanaeli.
18: Ani hen funagi Nazareti na buiti.
5: Aba laniye gu Felipe lu.
17: Higabu bariha.
5: Dale laniye Jesusu la yara fadu Natanaeli. Aba laniye gu.
0: Ani ten aba la duga wago Israeli le tima timat. Uwati yegu au lida.
5: Aba laniye gu Natanaeli lu.
19: Ida liyangi ya basubu diruni.
5: Aba lariye gu Jesusu lu.
0: Ariha no muti bulubare nga logo warun Felipe bon, dan le tabu ginyati bulan ti dibu igu.
5: Abati larinya gunata na eli lung.
2: Maestro, buku ya lirau boy bungi, buku ya haru itabai Israelina.
5: Aba larinya gun Jesus lung.
0: Pafino boy nung ladegar gun larinya gun bon, lago ariha nani bu tabu ginyati dibu igu. Bariu bati kati ya wainu muti mati loile.
5: Ariha katigia Jesus.
0: Ninarun hao. Lago hariu bila cielo darago, anyaha melani bungi angeligo amudeha luma arari hanogi aule lira uguri.
8: San Juan, capítulo 3.
5: Nyenye aba uguri, lida geti adamu rifari seugu, aba hadagi habu tiguhurio, giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu, gunyo, aba lanie gulu.
2: Maestro, Subudi wa muti lagu bungi ula ona habalibu arufu da havon. Ladega uwa tini yaba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badegne ahi uwa lubai bungi uluma.
5: Aba larinya ngu Jesus ulu?
0: Ninari ubao, lagulela magra hoa yate, sinyati lebelu ronlidon laruwe hapungi yo.
5: Aba larinya ngu Nicodemo ulu?
2: Ida lubagi lagu na honwa ya, aba wugiri weyali, Kayara tifunagi elebelu ya turage irugun luguchu, lu ya tagura hani?
5: Aba larinya gu Jesus lu?
0: Nienare ubao, la ulela magura houti lidagi ya duna luma lidagi ya sifiri sando, sinyati lebelu run lidon laru in habungi. Le agura houbei hatagi agubri gu hagurigi ya banya. Itra linya ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agura houbei lidagi ya sifiri sando, itra linya ligaburi keisi ligaburi sifiri sando. Maweli data lubaiti banigi, lagu nani gubu lagu luti laya hagra houni wa sungurigi. Itarake lafuno garaba li lenyege lumuti labusera, agamba bai lamuri, ani ibidi ya tibu halia gen lali yabi, ni halion lalidi, itra hanyagi ya sunha agra houba nye lida gasifiri sando.
5: Aba yati, larinya gu Nicodemo lu?
2: Ida lubasa kata ile?
5: Aba larinya gu Jesus lu?
0: Aba owe mbu maestro Israele na buguya, ibidi ya tikata ile bon? Ninaru bau, la ulela wa subu dirubai, ligana wa dimure habai, gefema gia luagu le ariha wa malibai. Huwia fariseo gu, mafinya tun luagu le warinya gubai hon, ahi mafinya hubai nu, dan le na dimure ahon luagu burikate le lani na ubau, ita lubagi hafinya no luagu le lani na sielo. Uwagi liniaba amuide riti sielo, lari giniaba larari no nyingi luga yara la gefema luagu, nwaiti gia aule lira uaguri. Itera keme halinyuru no Moisesi ti yawa hewe luagu webe lida afulaso magaira wati Luha salboro bala sunha arihiti ya tuwagu Itera linyagia ni iruwa bala luagu guruwa Lunson lale afinyuri tinuwagu Meferi dunu hamamuga Kabagari rigu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi
5: Aba la sigiru Jesus wariyaga
0: Laduka wairi ti hisi ya gurigi haubuwa gubanya lubungiyo Dari lun louna hani lirau le aba riguti Lun longwe luago hafigon, lun son la hafinyo lutin luago, me ferit nu hamamuga, kabagari rigu hamamuga, aba ibagari le magumu chaditi. Mauna halu muti bungi lirau ubowa gun lulichi gun hadunu gurigi, louna hani lun hasalbaru ha ubowa gubanya luago. Le hafinyo ti luago, masia di ruwati, ahi le mafinyo ti, siyadi wali laduga mafinyo la luago lirau bungi le aba riguti. Ha mafinyo banya, siyadi wanya, La duga dambuga le liyabi bai larugon ga ubowa gun lu narugo ga dagudun la ubowu. Hime iti maha muti lila na ubowu luburi ga sugulau larugon ga. La duga kati la uribati hadagu bai. Son ha dugubanya kati uribati iere uti larugon ga hon. Aba hadisatun loi larugon ga ligia. Loi la subu dirunu wa kati uribati le hadugubai. Ha dugubali lugunda bungiyo. Inse ti hon lu lita hama larugon ga lu larihino lagu haruma la le hadugubai. La ulubafu bungiyo.
5: Lari Jesus katile, abalidi Jesus hao, lani disipulugu, fudeo. Aba leredenu ati lida nyen, abadise. Nyenye gie hua, abadise helida fulasu le, giribay enon, jarafalunu salim. Natuga nyenye ila sarago duna. Aba buriti, hayabi wa grigia aba, abadise iru. Nubarege lada iru hua, nasusere da sun katile. Aba tihaguma senu, Hada nge lani kuhua asige na luma aba huri uluagu igaburi le lani na arumani Aba tihodi anie galu hua
3: Ariha basa maestro Ugeri le buga buma bay, luagu obule nyinge lubay la bouche veyu libiti duna hordan. Ligira le meha uwagu bay badimur hewon. Gweto, la badi sanye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
5: Aba lanie gu huan hon.
16: Sinyati la resbirun grigia ni kata ahi mama lubay lichu gubwinki ulun. Agamba humuti lubay gya narinye gu hun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aban le huna houbay luba. Sinyati la resbirun grigia ni kata ahi mama lubay lichu gubwinki ulun. Agamba humuti lubay gya narinye gu hun furangu. Logo mama la au kristu. Logo aula aban le una houbo iluba. Lida aba marie, adari taube iladari. Leti lumada adari, le nyeibu agambu, wiri tilibunda, laulagambu ni ladimureha. Itara ninye ginyeti, dayari halinibunda ngueto. Ligia lunti la wiri guduntima, au lun nuna buduntima. Esusu, le nyeibu ibaisia lugie, ouge nyusun gregi. Ahen le ubo woguna, Lere gunye lani na ubo ufura ndala ani luago la yano. Ahi le nyubu ibe sieluge au genye sunkrigi. Luago ginye le ariha lalibwe luma le agamba lalibwe la dimure. Kama lumo, mibe tinya afinye ruti luago le larinyegu. Ahi tile afinye ruti la choru bwe luago inari ni la le larinyegu bibuingi. Le launa ha bibuingi yo, le reru buingi yo la dimure haboy. La duga, mebe hati lichu kuni buingi yo lani sifiri lumo. Hinsi ati lirao buingi ulun, ruha liginye ubafu ulun, logu sunkate. Le afinya bai logu lirao buingi u, kabagari ti le magumu chadi. Ahi le maha bai lafinya nu logu lirao buingi u, mabagari bai libe ibagari ligi ani mebelu bai siyelu. Labiru harug ba liganyo buingi uluagu.
8: San Juan, capítulo 4.
5: Abahagambo fariseo gulo gibit mahama lani gu Jesusu, Sigau lani guhua, apa gibet mahama gerigi nyi buitelu, lu apa diseiru? Lausung mama lah Yesusu, apa diseihabai? Lani gua apa diseihabai? Dale, la subuh diru bali Yesusu katile, apa lafuri tu udah agi lu lagi ribu dugali leu? Las gerbati lobo gue Samaria, lida waya suligi. Itra liati la cileru. Lido aba flasu Samaria giri ti sikar jarafa lu mole meha ligiru bi hakobu lu hose le lira nyenye fusu le umbe hagu ara lu fusu hakob kiti buchala luagu Jesus soibuga aba lanyuru la fusu ligi kebri amidiri gora ligi aba ti tia bi aba wuri Samaria na dabura dunna lidage fusu le aba lania go Jesus tu
0: Rupa morusu dona no.
5: Anyangra tibuga lani disipulugu agayi haigi ni uburugu. Abati tarinya guburi samari na tolu Jesusu.
19: Ida lage bamuni haba iduna numa lari ya huriba. Nuge samarian. Misi ya wati aga huri hongu wa hama samarian.
5: Aba larinya gu Jesusu tu.
0: Luhamuga subuti bani ya deva ni le lichu baibungiyo. Subuti bai hamuga kati lale amuri haba iduna buma. Bamuni ya hanyi hamuga numa. Aba hamuga nichi kwa aba luhuja riduna le gayara tilichi kwa ibagari bon bon.
5: Aba taniye gulu.
4: Uwa gubaiti kabala au badabu riduna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichi kuni luhuja riduna ligie no. Hako uleme hao wagucha igiru balifusu le won. Gurati meha duna lidage hao sun lirahinye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugi lau hako u.
5: Aba larinya gu Jesusu tu.
0: Sonha atu tinha lida agia duna le amagra buda yaba. Ahile atu tinha lida agia duna le nichugu bai masandi rin dugi ya lime magra bua. Daduga duna le lube nichugu ni lun gesen sebe lida lu lichugu ibagari magumu chatitilun.
5: Aba tarinya gu lun.
4: Ruba iduna ligi enu masandi rin dugi ya namu ga magra bu. Miabi nugu ya me yafusu ruga dabura duna.
5: Aba larinya gu Jesusu tu.
0: Baiba ogei bumari, aba mebiabi.
5: Aba taniye gulu.
4: Mamaritin.
5: Aba tilaniye gu Jesusu tu.
0: Binaru lagu barinye gu lagu mamariba. Ladiga sengi hanya wugunye umati ya baganawo. Ani mama bumari le umabui baganawo weto. Inaru ni le barinye gu bai.
5: Datagabu bali uri to katile. Aba taniye gulu.
4: Afinye tina lagu profeta ba. Wagicha guha Samaria na hudugu atiame halu bungi uja luagu wubu ligita. Ahen hugu ya huriyo. Arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi.
5: Aba larinya gu Jesusu tu.
0: Afinye bano, lagu anita bila da lu hahuduragu lumbungi yo, minti ga hugu ya luagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na ibiti yeti hun kala un hahu durogua. Ahi wagia, subuti wa muti kala un wahu durogua la deka hata agi huriju liabi ya salbaruni. La chilur ba ora, ani aniha ora ligia, lun lahu durogua ba la lu bungiyo la usifiri luma yinarini. La deka itara linya la busenu ugu chili, lun lahu durogun lun. Sifiri bungi, ani hau duroguba nya lun, lun ti hadugni la usun hani sifiri luma hanara.
5: Aba taniye gulun,
4: Subudi tinu luagu liabi bala Kristo. Dame ti liabi la fura guagu tu bay sun kata iwo.
5: Aba lariye gu Jesus tu.
0: Au Kristo bay. Le meme ayano ha bay buma.
5: Ligeti ha chilin lani disipulu. Aba tawiri duhani gilao hadari nu Jesus adimu hetuma aba wuri. Uwa tiniya ba gani gitilu lali gudaha kalna tabuseru bay. O kalna wagu Layanu hatum, abati tigur ni uri tugi a taga idna abati di uburu gu oga nyagrigia, abatariya gu hong.
4: Higo gu hariha aba eyeri ariya gu tisun kata ille aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bay.
5: Abati hodi gua uburu gu ngelu lenyihi lubai Jesus. Anya hati buga disipulu gu ayumuru gua lu Jesus lu leigi. Laniya ga hong.
0: Anihi aba egi ni numale ibidi yeti hon.
5: Aba ti haguba seru disipulu gu, aligu dagua hama gua, aba haniye gu.
2: Mafu nasa baruhi egi ni lu.
5: Aba lariye gu Jesusu hon.
0: Nadugu ni lugunda leona habali na, luma nagumu chini luwadi gumari, ligia neigi bai. Hugu ya ariye gatun, mege igi ligadir hati luba luba hane, ahi au nariye hane hon. Ariha humei nad, idani hali la luba hon. Rasibi lali aluba hati la fayiru waha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti, dandu abu naguti ke aluba hati gunda watinya lida aba ke lubaybe larinya wagon amule abu nagubay amule aluba habay. Ona hanadun aluba halenye lubay mabu nagun huma amu nadagi mibanya ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimari.
5: Saraguhanya lila na fulasu ligia Lelani Samaria finyeru tiyan luago Jesus lao taniye gu uri tuguye hon luago aniye galani sunle adiga tali ba itu. Dati le hachili rubay Samaria na lenye lubay Jesus aba hayumura gulu lu leredenu hama. Aba leredenu biyawe yunye. Aba ya hafinyeru saragu grigia dale hagabu bali le lariye gubay. Aba ti haniye gu tun uri tuguya.
9: Mama rigali logo le bariye gubay mwa finyera. Ladega agamba wa mali ginye luma ginye, ani subuti wa muti luagu ligie la Kristu baile la salba hobo.
5: Biyawe yulari ginye, aba lafridu Jesusu Samaria ginye, aba lasigiru ni luwe Yesu lobo gu Galilea. Midi iti lagaira, kailariye gu ni Jesusu guanari, luagu meberese uwa tila la waba profeta lagaira guanari. Da la chile ribai Galilea, resibi hamuti lila na fulasu buidu. Ladega nyidu hamagie lida lufedu lueyuri esefuru ni Jerusalem ani yariha hamuti sunle ladega bai lida fedu ligie. Aba yeti lagiri budu Jesusu lida mfulasu le kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai la sali reguaga daduna ludimeime. Nyei yeti aba wuguri weiri guti. Nadagi meiti luma uruwe. Aniha aba lira sanditi lida mfulasu le giri bai kafaru nao. Da lagambu bai ugiri ligia logu nyubi halila Jesus hudea gen lu Galileo aba lidi arihe aba layumro gun lu lu lidi lubie lu larei da guagdu ni lira ladega madise lila lu lowe aba lariye go Jesus lu
0: hugu ya hau marihi seine luma milagro mafinyato
5: lariye ga ugiri ligia lu
2: keimo ufurese lu baragen lowe nira
5: aba lariye go Jesus lu
0: Giribu babu ubiyon, areta kwali biru.
5: Aba lafinye nubugiri ligia luagu le, lariye gube Jesusu lu, abalidi da la yara fa dun bai tun luba aba hayabi lumusu ni lubano aba hariye gulu
2: arai da gwali birag
5: aba lal gudniya kala aura la gomesere lira arai da aba hariye gulu
9: gunyar la dangra barabuma yul la gidara biri wulwai
5: aba larita gunni lwagu ligiela aura la niye gu Jesus lu lwagu arai da gwali la lira aba la finyeru lwagu Jesus hausun tila na luba ligia libia masain ni le ladug be Jesus dale la giri budu be hude agien lu Galileo
8: San Juan capítulo 6
5: larigien abalidi Jesus lo bua furugundo na le Galilea le meme gien do na le giri be Tiberias sara guaya grigia afala ruti laduga hari ni buri milagro le ladug be lau larei da guag dunia sanditia abati lawari nu Jesus lo aguaba wub aba la nyuru nye ama lani disipulo dalgia jarapali lueyuri esefuni le hafedu huri dalari hibe Jesus lo agu saragu haya la grigia palabiti aba lani agulu Felipe
0: aleba san wagani haigi ni hong son gurigi ha
5: lariego bali lira lurugu lagambu kabala lariega Felipe Jesus subudi lali buga kabala ladig abat lanie go Felipe lu
17: ni bien san fiadil fein logo bon le tafani honiwa murusu murusu hada sun grigia ha
5: abat lanie go Andres aba ge hada ge discipulo le lemo le Simon Pedro no
20: ani aba ira hya anu hiseng fein luma ama bia udre gama lumo logo belira hon sarago grigia ha
5: abat lanie go Jesus
0: ainha go ma hon songo belo hanyoro
5: ye no hawara seng mil ugonia bogudi hawai unia hamaira hu keiti nye nye la sara go sagadi di na flasu ligia aba hanyuru aba tlanu no Jesus u fei lu habulu lari ye lichu go tengir ni lu bungi aba lichu go no hon la ni disciple aba hafani hanu disciple go hada sun hanyuru ligie meme la dugar hao udura ruin le sun le abu seru be hon dale kimulenya abalania go Jesus ho lani disciple go
0: abota humai son le iger go bay me feri dinu lamu go ni kata
5: aba habuda hani aba habu chag dinu du su fani e la ti fe fe le iger go bay ti da ge seng fe dati le hari hi bali gri ge milagro le la dug bay Jesus aba hani ye go
9: inare ni logo ni hala profeta le me halu be le bi go go
5: Kaiti la subdiruni Jesus luagu busehama hanuguni lau eri luhaduguni uruime abalidi labugwa luagu wubu. Tale lagunye dubai abaharaga chulani disipulu gularu ndunu. Abahadi nagutido aba ugune abahagume seru ahiyoruguwa lu achilinu kafaru naumu. Buri galiti machiliti Jesus hama. Abalagume seru garabali afuro go here abalero gadu dale awasi luara sengu o 6 kilometro lige hari helia bi Jesus to agungune eibu gena lige bogudun aba hanufu de dagu aba lani go hom
0: manuhu de dahuma aule
5: aba ti heres biru ni lau gunda niti da ugune aba hachuluru lidon flasule nyihi lubai hodin lida murusuor Laruga aba hari gari ge ha ere dere be lo ba furugo lo gu nyu de hala buga disipulu go ti da go ne to nyimbo ani tu gu ergu yo nye ani mi din la Jesus hama su ti da ligia aba ti abi go gu ne uburu ge ti veri esi lo ni do aba flaso yara falo le nyi lu bai hey go fein lari ge le tengiru Jesus to da ti hari be gari ge lo gu uala Jesus nye ni la ni disipulu go aba hadi na gutido ugone ipuritugi aba houdi kafar naumu aluhai ale la chilir bai lo bafru guduna aba hadari nu Jesus aba hania gulu
2: maestro ida buga sambi abi
5: aba lariya go Jesus ho
0: inar hau la ula diga la heigi dari hakim le do halu hana mama la diga kufana da humani la nichi go buri milagro madihere da humma lo ago egi ni lega go mucha dite Alo ahumayu eigi nilelani na ibagari magumu chariti. diga egri le lobe nichigo ni hon aule le ro wuguri la diga rur ali bungi ugu chile upafu no lo nichigo ni ipagari ligi
5: abati haniya gollo
9: ida lubasa wa diga luo di laule lobe bungi
5: aba la niego Jesus hon
0: de la busa robe bungi lu hafiero nuago aule lo na habai
5: haniya gati no
3: kabagi esei ni gayara barufu du hon lu wafinya ni wagu kage kata ibadigwe Oha mutumeha wagucha gufainto gilbo mana lida flasu mageira wati keitania gunilerenu bungyu hogu dalumoti ya fainto sielu ginyetu
5: Abalaria go Jesus hon
0: Ninaru hao Lagu mama la Moises ichi gubaru fain sielu getu tuguye hon Nuguchi ichi gubaru fain sielu getu totima tima tu hon Laduga fainto lichi gubungungyu Tugia to arari lubon sielu gen Anirutu gine ibagari hon lila na ubo
5: Abati harinya gulun
9: Rubo fain tu gunya won sun ada.
5: Aba laniya go Jesus hon.
0: Au fain to ichi go bon ibagari. Le nyubu iti numon, malama dugu ya lime. Le afinyo iti nuago, mamagra bu dugu ya lime gien. Ke ile nubay bay hon, uguya mafinyo tu lao son ariha humadi na la. Songurigi hali ichi go baya nugu chinu, nyubu iti anu. Hati nyubu iti anumon, mabugu nubanya. Mama niyabi ya sielu gen luna dugu ni nugunda. Ni abi aluna dugu ni lugunda leona habalina. Leti labusa rubo inugu chin leona habalina. Lumeferi derona ni aba hata ge halichi kubanyanu. Lonsaraga derugana ni elida ge owe ni lida me lagu mohon veyu. Le labusa rubo in leona habalina. Lonsun laha nugu tina kesi li rau bungio afin hagia nuago. Lonka bagari hama le magu mochadite. Ani na saraga du banya lida ge owe ni lida lagu mohon veyu.
5: Aba hakume seru huriyo agili liha luago Jesus la diga la niñe gu Luago ligiel na feinto arai mo cielo. Aba hariego.
20: Ma funage Jesus le lire Jose le. Subudi wo muti lugu shi tu malugu shu. Ida liati larinya gubai. Luago cielo gela la rarira.
5: Aba tilania go Jesus ho.
0: Magulu lu humano ago. Siati liabi ni aba numon ai mama lubai la nego bungi ugu chile launa habalina. Ani nasara go dubai lidage oweni lidan lagu mo hombei. Larinha haretita libro to herer um profeta go. Larufu tapa bungi hon songu bai. Son lupai ti hagambu pali bungi ugu chile. Furende hagia luma gien, nyubu iti anomo. Mama hamuga ti aluago anihin la arihiti bungi ugu chile. Aule nyubu ibe luma ge bungi yu. Au ruguinye arihe. Ninaru hao, luago lela afinye tinuago kabagari ti le magumu chaditi. Au fein to ichi gubon ibagari. Houti hagucha go fein to mana lida fulaso magaira wate. Ani lao son luwu yeri hilagwati. Gamalumon, anu ha feinto arari rubon sielu gen, mawe gong hamamu ga ha eigit nye tita gen. Au meme fein wima tutuguya to arari rubon sielu gen, le eigit tita gen fein tuguya, la bagari duba son adan. Feinto lumbu nichigu nu, nugu bugu anarigu, nichigu be lunga yara be lan ha bagari dungu rigia.
5: Abati, herede nuhuri yu adimune ha hamagwa, abaharinya gong.
7: Ida lubasa leiga gudini le lugri guguan rguon.
5: Lariya ga Jesus hon.
0: Ninaru hao, lagu ahon la maigi lina ge nugubo aule liro wuguri, matun humei me nita, ma bagari dobadan. Le eigi ti nugrugu, gura lei nita, ka bagari ti le makumu chaditi. Ani nasara gudubi lida gen owe ni lida lagu moho veyu. Lugundu eigi ni le tima tima ti nugubo, uni le tima tima ti nita. Le eigi ti nugrugu, Gorale nita, lita ni abanuma, lita nuguya abaluma. Itra ke lona hanina ugu chili vimati ani kapagari nuguya lita gine. Itra meme gine le eigiti nida gine, kapagari bai nida gine. Anuha feinto arari rubon sielu gine. Houtin haguche ku feinto mana, lausun luwuyeri, hilaguatin. Le eigiti tida gine feinto la bagari duba lun sunda.
5: Lita adamri daguni, tida haligli sihuri to kafar na umbon. Larufu de Jesusu kate ile. Saragu haya hada gen hafala rubali Jesusu dale hagambu bali arufu da hanile. Aba haniye gwe.
11: Ere ngute arufu da hanile. Kaba sahara lu?
5: Aba la subdiruni Jesusu luago hagulu lehenla luago kate ile gen. Aba laniye gu hon.
0: Choke kwa gudalu mutu san lira. Kaba hamuga funati Jesusu reda ahana hamuga hariha au uguri garo wargati. Amuda ile nare gong sielu leme henye nubai furumi. Ruti sifiri ibagari. Ahen ugrugu mebegiti nikata. ani sombri katele naningu bihon lani na sifri luma ibagare ananyahi wahina ge mafinyeti
5: laduga luma ge frumeti da subudi lanya hesusu katanya la mafinye baya luma kabala lugure aba laniyego
0: ligen naningu bihon luago sinyala liabi ni aba numo ahi mama lubai nugu chibungi aguwa rupai lu
5: luma ge da ligia saragu hanya hada ge ha afala rubali hesusu aba higiri aba maibu hanya la luma.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
5: Discípulo,

0: Kahalo habay.
1: Aba hariya gunu.
2: Walu hayi Jesus le Nazaret.
1: Aba tilaniya go Jesus ho.
0: Ariya gadina ti hu lago aula. Ahi aulu bay halu habay. Igi de humanya halu haudi.
1: Jesus tere do bailira. Lu lago fle le lariya go bay Jesus kwana.
3: Me fei di ti niya ma. Hata ni na bichu bay.
1: Aba de la sagra no simo fedo le feinte. Aba libro le rige aba do musu fadri. Le iotima ba giri di maluku. Aba lariya go Jesus lu fedo.
0: Da bom be feinte tarigon. Ahi rula lubai nubuchi uni engi fitile nu. Mole muti funagi anatuni.
1: Aba dhyanig ni sudara go. Guma da hama sudara ni guhuri yu. Jesus wadar. Aba harig dhani. Lari gien aba hanig ni lubiyo anasi. Anasi ligi ya leme da muru gaifas. Fadri le inyo tima bai lida irumu ligi. Gaifas ligi ya leme me meha. Ariya gu bai hon huri yu luagu. Bui tima la hon du. Lome aba ugeri hawa gusungeri. Aba lidi Simon Fedru luma amu disipulu. Lari gi Jesus. Kiti subudi lani. Fadri le inyo tima bai disipulu ligi ya. Aba lebelu nu luma Jesusu idon tiburi luma fadi. Aiti Fedru. Aba lerederu bogu di lubadu ben. Ligia lafri dumbe disipulu ligia adimune hatuma. Pa undi girubani ben alu debela guduni Fedru. Aba di tali guduni oni girutubena Fedru.
4: Ma bugu ya aba hadage lani girigi ele disipulu gu.
1: Naringa Fedru.
5: Mamau.
1: Iti diliga lubai. Aba hafro go musu hama sudara go wat. Rana hayati nye abachara gwa. Nye nye ge Fedru hama abachara gwa larigiri gu wat. Aba lagume siru fadiri. Le inyo timabe ya ligi dagwe Jesusu. Kata ya lani gu mwe disipulu. Kata ila gie larufu da habai. Larinye ga Jesusu lo.
0: Bau kiti na dumre haligibu ge songu bau. Songa da narufu da hatida ligili si luma templu rugo. Lenye lubai hondara gwa song hurie. Ma dugun gid na lubai tini kata ramu da gwarig. Ka wago au lubai balagda. Aligda bai ha gambu balina. Agi ya larinye ge le wau bai na dumre hong. Subuti hamuti le narinye gu bai hong.
1: Da larinye gu bali Jesusu kata ile. Aba liabi aba hada ge sudara gu ha. Tani na templu. Aba lagayo ha ligibu ogun. Aba larinye gu lo.
6: Itra linha sabun no bonifadri le inyo timabui.
1: Larinha ga Jesus no.
0: Ahi, arinha ga no bai uribate. Arinha ga bai halinha nila luriba. Ahi, tibuitu no bai le narinha gu bai. Kagi ya uwagu bagayo wa hanuwagu.
1: Aba tilona ni anasi igiragu no gaifas. Fadri le inyo timabui lida irumu ligi. Suti dale, anio gu buka Fedru abachara kwa larigiri guwatu. Aba harinha gu lo.
7: Masa buge aba hadagi lani girigi le disipulu gu.
1: Aba la yeda go Fedru aba la niego
5: mamau
1: aba ti lal gudu ni aba hada ge lu musu ni fadri le inyu tima bai aba li du le libu go Fedru ari ge
6: mafu na ge ari anu muti bulu ma li dan flasu le buri nyi lu bai ti di boli u
1: aba ye la yeda go Fedru li da ora li ge aba la yugru ha gai aba te nanga ni Jesus lu bai ge gai fa se lu bi go mata aru ke den liati me vel te huri palasi ru go lu i havia tu Sinyal me gada lani ya adine ni le lani na wei le sefuru. Ligia lafri dobe pilako no la dimone ha ham. Aba lani ya guhon.
5: Tasa le duro be grige le humo.
1: Aba hari ya gulo.
5: Luhamuga madugu la uribani. Medere geru wamuti ya munga bun.
1: Aba ti lani ya gu pilako ho.
5: Baruhumu. Aku sarang da humai kai lani ya gu ni hilulu du guanaru.
1: Hari ya ga huri yu lo.
8: Wagia huri yu. Maricha tivalun wasia diruniaba grigia lun longwe.
1: Italia la gufliru le lariya gube Jesus luago ida luba la longwe. Aba le belo lu pilato palasi ugo. Aba la gua no Jesus. Aba lariya gulo.
5: Ukuya saharu eta bai horiu.
1: Aba lariya gu Jesus no.
0: Luago bani bungwa balga ta haluago lira o de la de hania guni amu bunu ago.
1: Lariya ga pilato no.
5: Horiu funagiau. Binasi ugo hama habati gu fadri gu. Hagi ya dara gribali bunu, kage biduru bai?
1: Aba ti lariya gu Jesus lo.
0: Mama lani na ubole na ruwi ha. Luhamuga itra niya la. Agente gu nyahamuga nani gu lume dere geruni wana hon lurdu gu huriyo. Mama yana na ruwi ha.
1: Aba ti lariya gu pilato lo.
5: Uruwe lupa iti buguya.
1: Lariya gu Jesus lo.
0: Buguya ariya gu bilwa gu uruwe na. lule nagar hou lule niabi lidon obole lunaria gunile inaro nibe zonha gagamba di banya lu inaro ni agamba hamutile naria gu
1: Marienga pilato lu
6: kate dinaro nibe
1: Larige la dingi pilato alu dahani le aba elafri do dimre ha mahuri aba lania gu ho
5: madare dinani murusu duru logo gari le Hechu Huma, Lun Nigregadu Abadan Ruti Hun, Lida Fedule, Lue, Sefruni, who sent the Lun Nigregadin Hasusle Haru to Huriu.
1: Abaya Hagura go so Hagi.
9: Migirig the Bele, Barawasila Bigirig.
1: Barawasiligia, Abba Hibert.
10: San Juan, Capítulo 19.
1: Abati Lanigani Pilato Jesusu, Abalona Abaychagre. Aba hichu gusuda aba ridi lauti hiyo lablu Jesus. Aba hadere guagda ni tawaba dugu color guch. Da meme jarafa ya lubadu ariye gaina.
6: Ui, kapagari la haruwe te huri.
1: Aba hagayu wa haligi bogo. Aba yati lafri no pilatu. Aba lania go hon huri.
5: Nasagara liyahu. Luha subduruni logu madare na duru luagu.
1: Aba lafri do Jesus lauridi lauti hiyo lablu. Taud la dagre go color guch abati lariya go pilatu ho
5: aniha wagari ligia
1: da hari bani habati go fadri go haus su su darago aba hago meseru wa guara
9: da go belu anguru da go belu anguru
1: lariya go pilatu ho
5: baru hamaiti da go homai logo guru la digau madaret na ni murusu duru luago
1: aba hariya go hori uno
11: Wage galuru dutiwa ani segun waluru dunu tilome la dega larinya gulugu wa logulire la bungi
1: da la gambo bani pilatule aba timala nofu dutu aba ele belunu palasi rugu aba laniya gu nu Jesus
5: halia na sabuguya
1: mona bu Jesus nikat aba laniya gu pilatulu
5: mona bu bumut na sa bidet sabun logo gabafuna lu nigira gudni bu gabafu au lu nadara gwa gudni bu logo guruwa
1: Lariega Jesus ulu.
0: Uwati hamuga ni muruso ubafu buma nuago lu hamuga micho lani bungi ubon. Ligia weri ti malubili figon le ederega rubali na bun sugu bau.
1: Numuge ora ligia, aba lalugu pilatu ida lubala ligira gaduni Jesus. Aba haguwa rego huri ulu.
8: Ahim bigira gada, ama buguya lumada uruwa i romana. Furumia guarig learinya guti luogo lagu uruwa ila lagani uruwa i romana.
1: Ta lagabu bali pilatu lira, aba lona asagari Jesusu. Aba la nyuru lagu halule agu seragle ubare le obehariya ga dubu gabata ali da herenu hurir da midheli le abave lubalu e resefuruni aba la niego pilatu hon huri
5: aniha huru waita
1: aba hagora go
9: ilala aha ilala dago bela uru
12: dago bela dago bela dago bela
1: la niego pilatu hon
5: usia tufuna ge nadara go ni huru waita logo guru
1: Aria gahabu ti ku fadri gulu.
8: Maruwa itati wa amu luwa yuruwa i romana.
1: Laulira, aba ledera geruni pilatu hon nu, ladara wagun luwa guru. Aba hanuguni. Aba di lafri di Jesusu, barina li luguru wa lulidi lidon fulasu le ubay, aria galu fulasu labu ugubu. Golu gota lida herenu huri. Nye hadara guay luwa guru. Dagu hagia bia uguni ya uwa Aba luege ka lobu. Aba luna hapila tuichi kaguda. Aba aburi honi luagu guruwa. Dariye ganyei.
6: Jesusu Nazaret na aruwe ite huri.
1: Saragu haye hada ke huri wali hati. Aburi honi iligi. Madiga fulasule nye ilubai. Hadara kwe Jesusu luagu guruwa. Madisi tuburu kuti. Ani lida hebreo. Griye guluma latin. Naburi du. Ligi haria gubai. Habuti kuhafadini huri ulu pilato.
8: Maburu daba nyei haruwe te huriyo. Buruba, lea riyangu bai mlagu haruwe te la huriyo.
1: Awa la riyangu pilatu hon.
5: Le buruna li bai, buruna li.
1: Larigi hadragu ni sudaragu Jesusu logu guruwa. Aba handugu nun ladouragu. Aba handugu gadiru fani titao. Aba fani tinu kada sudar. Aba gie handugu nun lisimisi. Ki maucha wagon tubai. Aba argunyo fiesu. Iyu gilu unabu. Aba hariya gu sudara gu hama gu.
6: Mahari itagu wa mo. Aure wa ma tuogu. Hariya wa maamu ga gabala aganyiru.
1: Itaraniya la gunfuli nule tariya gu bilenenu bungi.
3: fare ko ha hu ku na da re du ta na aku re ha hu ya tu aku ni si mi si ka ba la a ta ni
1: itare le lu bai di ha du ni su da ni yo lu ku che su su ya ra fa lu guru tu ma tam le ni maria to lu mari klo fo si tu ma maria magdalen da la ri baru jesus lu ku ra ra lu ba du discipulu le I se bai lu sa ra ku aba la ri ku tu lu ku chu
0: nu ku chu aniha birang
1: aba la ri ku lu discipulu
0: anuha ku ku chu
1: lu mu ge ora ligia aba la res biru lu discipulu ligia lu ku la ri jesu ka te le ke su bu di la ni jesus lu agu ku fu le ni la sun le nu bai la dugni ba ku sal ba nu aba la ri ku lu la ku fu li nu le ta ri ku bai le ne nu bu ni
0: magar bu ha de ma
1: nyenya ba fudu tau diwe garu hit aba hatu dere ku dura ba mudu siti na diwe tugu ya aba hichu ni lwagu aba wewe aba hichu ni lwagu liom aba latu nu jesus diwe garu hit tugu ya aba la niego
0: gum fuliha so kate
1: aba la bulu chago aba lonwe veiligia aba vei lubal vei resefru Mabuse rute tihuri yulu lele denu hagu bugrige lwagu guru alida lwe yuri mera guni la diga weri tiwe lege lege hamuni ha bai luma pilatu lu lo na ha ahala hei hayada ha dawa goni banya lwagu guru wa lugie lagi danu hagu bunyegi aba di hodi suda ragu aba hala chuni lia da furume ti ugri hada ngi ha dawa goni banya lwagu guru wa uora luma yesus lari ge aba hala chuni lia da leaba dale hayara fa dubai no jesusu aba hari hi log hilalila lige mahala chu hamali lubai liad aba le bia basu dara aba liminu ni jesus lo bo go ta aba efen aba lafri du hito lu ma du na nyengi meri u balile lige ba da gubani ani ani ga lumuti inaru subu di lumuti logo ani ga lani inaru ni lugie hafiyer la duga la susere dubai burikate ile Lu lagu fule no le tanie go belere no bungi.
3: Mahala chuma bai ni ya ba abu wa.
1: Ani ga tinge tida lene no bungi yo.
3: Ari ku bai le kimi na go bai.
1: Lari ge sun ka te le nye nya ba u gri ari mete na. Giri ti hose. Falal mu dime u gri lige Jesus. La usu aram da gwar gilla la dige. La dige la nufu de hawai huri. Aba la muri hani lugu bo Jesus no ma pilato. Aba lichi gunilo. Aba la nengu ni Jose lugu bu Jesus. Aba gien leabi Nicodemo. Le mehanyidu bai. Ayanu haluma Jesus kuño. Aba leabi lau saragu ibiñe. Aba ti hanengu ni Jose loma Nicodemo. Lugu bu Jesus. Aba hauburu ni tau gamisa to tuwa gotu lau ibiñe ligia. Segu hagaburi huri yu luba habu naha. Nyenye aba fuluri aga ilida fulasu le nye lubai. Hadara gwe Jesus luagu gurua. Lida tifulasu ligia nyenye aba umuho iseri le maisurungi nyihi hichi gai lugu bu Jesus naduga jarafa la umuho ligia naduga ginye lagume sera la buga luwe yuri emera aguni
10: San Juan Capítulo 20
1: Beyu di maso lubalaruga dale buri gagili abatidi Maria Magdalena arihe umuho Data chili rubanyi uwa lidubu le lida umuho nye. Aba tide iba gwena le nye wabai au luma Simon Fedoro. Aba taniye gumo.
7: Bari hama Jesus lida ge lumuwa. Hali ya ufuna za hichi gai.
1: Aba ti wafridu. Aba wodi luagu umuho. Uwa ra wodi biyangu wagia iba gwena. Foreset na lue Fedoro. Aba na chili rafurume luagu umuho. Aba nele mchuwari hanyehi. Gamisa rigunyo nari hanyi, mebelu tini. Lari gi aba la chilu na Simon Fedoro, aba lebelu nulido umuha. Gamisa toa ubo, lagira wagu wa Jesusu, tugea rigunyo gien lari hanyi. Gamisa ti toa ubo loburo ugo lichigu Jesusu, mama lida yu aba atuma buri toa ubo lagira wagu. Hauburo kutia tabugu. Aba geti nebelu ru, aba narihi nile asusere dubai. Aba nafinya lulagu sarali la Jesus lida ge oweni. Ligi aliti gufuna danani le taninya gubelene rubungi lulagu la sarubala Jesusu lidage oweni abati wagiri budun wabion ahoti maria abatere de no bogu de yahua lubadru muho sun anuhala yahua abatele mucho ariha lidon muho abatari hi bia angeligu haru tu hadara nyu lenye lubai buga lugu bu jesus aba lichigu gien aba lugu digi aba hariya gu angeligu hagi tu
13: kawagu ba yahua
1: tariya gahon
14: Baruha mana bule ma. Bide tinu hale lahi chiku.
1: Kei tariya gu itara, aba tadikira gu, aba tarihi ni Jesusu wa niha la nye. Ibide titu lagu ligia la. Aba tilariya gu Jesusu tu.
0: Ka wagu ba Yahuwa ha. Ka balu ha bai.
1: Sunti tariya gu lagu le la, oni girubali fuluri aga ya dimure ha bai tu. Aba tariya gu lo.
14: Ahi banaga lubai, anya gabai nu halala bici gay, baru namu gay.
1: Aba dilaniya gu Jesus tu,
0: Maria.
1: Aba tagara ragun, aba taniya gu lu lida herenu huriyu.
4: Rabuni.
1: Mini lalira maestur. Laniya gu Jesus tu,
0: magura ba nu agu. Lada gu mamu deiru giri na lenyeh lubai nu gusi. Baiba, banyak kami hong nani disiplu guru lagu nebu gala lenyeh lubai nugu sih, lagi yang hugu sih, nubungi yete, lagi yang hubungi yete.
1: Aba titi di Maria Magdalena, awisanya disiplu guru lagu Arya tali lah Yesus, ani aniya gala ni berikate le tu lu taniya guni hong. Baiba meligia gunyo, ondra guhaya disiplu, geleni uliati benahau ladeg hanufu dehawi huri, ligia lebelu rum Yesus. Aba larana mu hamida gu. Aba labusuru hong itara.
0: Nye la darangilu hita.
1: Larige lanye gu nilira. Aba larufudu niluhabu luma loba hong. Aba hagunda rangu disiplu gu lau harihini Jesus. Aba ilanye gu Jesus hong.
0: Nye la darangilu hita. Itra keilona nina nuguchi. Itra liyagi nona hana.
1: Aba tilafuru hawagu. Aba lanye gu hong.
0: Resibi humai sifiri sando. Ain ferut na huma hafigon amo, ferut na wale. Ain uwa ferut na humani, rede hali uwa ga ferut na wala.
1: Tomasi, abahada ge dusu disipulugu leon bai haniya gamado. Uwa tihama dan leliabi bai Jesus. Lari gen, abahaniya gu haa hibi di disipulugu lun.
8: Ariha wa maali wabude me Jesus.
1: Laniya ga Tomasi hon.
9: Ain marihina lari igurabu luagu luhabu. Dan ini menifinga lidung huyu le lari ke gerabu. Dan nuha bu lidung loba siambi na finyeru.
1: Widiwe yu lari nye, ondra guhanya disipulu gu tida aba amundu. Nye nye ti Tomasi hama dan ligye. Lausu gelen yu liye labe na hau, aba lebeluru Jesus. Aba larana muhamida wa, aba labusuru hon itan.
0: Nye la darangilo hita.
1: Aba lariya gu lun Tomasi.
0: Dabi bifinga nyahu. Ari habai me nuhabu, ta habai me buha bulito nauba, masigra balau li logwa afinya ni, afinya ba.
1: Aba ti laniya gu Tomasi.
9: Nabura me, nubungi yute.
1: Laniya ga Jesusu lo.
0: Tomasi, afinya di buweto, da diga ari habadi na la, fulaisi watinya hafinya rubanya marihya ga hagiya.
1: Adiga yati Jesusu, amu saragu milaguru hagibu gen lani disipulu. Lewa bai burunye ti da liburu to. Laburi du bai burile, Lu hafiru log Jesusu la Kristu be lelira bungi lugie gabagari huma keisi lani gulau hafiru.
10: San Juan capítulo 21.
1: Larige abaya larufu dago Jesusu lu waho lani disipulu gularu duna legiri be Tiberias. Aniha ligaburi ladugani. Lida eno aba Simon Pedro, Tomas leu behania gamado, Natanaeli lelila na Kana le lani Galilea. Lirahin Sebedeu, hama ya biya hada gelani Jesusu disiplu. Aba lariya gu Simon Pedro hon.
13: Nei buga esenia.
1: Aba hariya gu lun.
8: Wai buga ginye buma.
1: Aba hadi lutidun hagune, aba hodi. Suwari obligia manyugu tia nikat. Dale aruga dene lubai, aba hari ni Jesusu nye ilaru dunu. Ibida tia behon disiplu gu luagu Jesusu la. Aba lariya gu hon.
13: Numata gu, manyugu gitu sa.
1: Hariya gu lun.
8: Ua.
1: Aba tilaniya gu Jesusu hon.
13: Siwa maluwe ngetongwe reugune.
0: hanyogo ba
1: aba haguna lari ge siya e behacha warunu seni dunar guge lehi beudro tida abad nani ago au huan lu fedru
8: jesus utiale
1: ke ilagambu simo fedru log jesus la abala deuru la deuru go abala chubaru dunar go ha hibri disipulu go aba hodi laru be taugune aduru hain hamo seni boi haudre ke abar gi la sa metru hadise lu beya Bale, harari nubwa imu warugu, aba hadari nubwati gemet, lau enyegura, lau aba udro ligibogu tumafeng. Aba laniyegu Jesus hon.
0: Baruhu mafiyo hata ye udro ha hadigi banyo.
1: Aba ladinu simo fedru tido ugune. Aba ladurgu dunu seni laru mbeya, bui hau udro wainu mti. Saadi misa agiru wanyan. Lau sun hibe, maheiri dogutu seni. Aba laniyegu Jesus hon.
0: Higogu hata pachato.
1: Uat niya bahada ke disipulu gu algu dagutu kate ila. Ladaga subudi hamane luagu Jesusula. Aba liabi, aba landigo nu feng luha burugu, aba lichugu nu hon. Ligeme me ladaga lau udure. Ligie lirua, larufu dagu Jesusulu gu hon lani disipulu gu larige lasaru lidage aweni. Larige hatu bachati, aba lariego Jesusulu Simon Fedoro.
0: Simon, lirau Juan, hinse tinasa abonsu gu lau nisia hon ha.
1: Lariega Fedoro no.
13: Aha na bureme. Subudi tubun lago hisi en banu.
1: Lariega Jesus no.
0: Goni gibanya tenanigo.
1: Aba el algo de ni lago libia maweyas.
0: Simón, liran Juan. Inse tenas abun le tima tima ti.
1: Lariega Fedoro no.
13: Aha na bureme. Subudi tubun lago hisi en banu.
1: Lariega lo.
0: Goni gibanya tenanigo.
1: Aba el algo de ni luago liru maweyas.
0: Simón, liru Juan. Inse tenas apon.
1: Aba liru da confederu la diga, lalgo de ni Jesús luago liru maweyas o ahin. Inse el bailo. Aba la niego lo.
13: Nambureme. Subudi tisun kate ibu. Subuse tibu luago hisi e banu.
1: Aba la niego Jesús lo.
0: Goni gibanya tinanigo. Ninaro bao, laudnalame ha nibure ingidubo. Sansi guati bo apabidi lenyi lumuti babusera. Gamalumo, damele weya dibu, inyura rigubali mebaruna, aba melaguru nibu sombadi, aba melanugu nibu lenyi lumuti babuseru babidi.
1: Lau lariye guni Jesus ukate ile, lasubu diragu dinyi ida lubala ligaburi loo efedur. Lulichugu uweiri guni lubungi yulau. Larige, aba lariye gulu.
0: Falabana.
1: Da ladigira gumba efeduru, Aba larihi luagu anita la disipulu le hisi ya timaba ilu Jesusu harigi hari. Le meme anyuru bai lobagi Jesusu lida adinerana. Le gie aligudubali Jesusu kabala wadage ederegere. Ta larihi bali feduru, aba larihi gulu Jesusu luagu.
13: Nabureme, asan le, kapasa asuser dalu?
1: Larihi ga Jesusu lu.
0: Ahana busne la bagari dun darime nagiru budu, kame giabumu, buguya falabana.
1: Abati leiba gudimure, hada hibri lani gu Jesusu luago mowe beilani ge disipulu ligi. Maria guti Jesusu luago mowe beila. Ariye gari guti.
0: Aha na busne la bagari dun dari lumo nagiri budun. Kame gye buma.
1: Ligie meme disipulu ligi le choru urbani buri kata ile. Aburi habanu gie gara dato. To hali habungu eto. Ani subudi wati luago inari nila le laniye guba. Anihe gie saragu kata ila diga Jesusu. Ain hamu gaburu hawa, aba, afia wati lagu mabarata hamu gaburi liburu to, aburu hawa tu lau lida sumubo.
15: Hawade gimari apostolugu, kapitulu aba.
16: Lunti ofulu, aburu hati nabungu tida furume tu nigara da lagu sunle la digu bai Jesusu luma le la rufu da habai, luma ge lagume seha luwade gimari. Dari lumo uweyo le lamude irube sielo. Lubara gebe lidi sielo, lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostologo hame halanua dirubayo. Lida bian wenweyo le loube ubowago larige lasaru lidage oweni, arufu dagwati lungo furango hon sarago weya aso luago winu ala, aba buriti la dimure hon luago larue habungio. Dame hale hama gele lubaya apostologo Jesusu, Ariya gati meha hon lo mafri du hama lidage uburugu Jerusalem. Lariya ga hon,
17: Agora para arrumar na gufiru forama se lelixi o benugo se rum. Lewago benaria de rum. Subudi rumuti logo para disse que será com a lauduna. Gamanubo, na sopa de randi em rum, logo malha de lag em arma batisse o alau sifi e sana.
16: Dante le onda a gunhuhanha lá apóstolo guluma Jesus, aba halgo de ni.
2: Wabureme, a niha sa dale lumbe, bicho guni e Israel lum la rua em ha?
16: Larenga Jesus o rum.
17: Sinyaki Jesus duro ni kala meyo o kala dala lumbe lube nubu chin lau lupafo, lula dugu ni kata ile. Kamalumo, tamelele adi sifu ni santo wago, tibi uba ubafo lube fehu manu wago tanto Jerusalem, kilobo ugudea, Samaria, chilunubu ni disi agi fulasu kubogo.
16: Larige larenga ni Jesus o kata ile, sun ayanha lan ariyagwe, aba linyuru niwa, aba leabi aba duwairi, aba ladoura gulao, aba marihi hamali la. Yenyanu ariyagwa siyalo sun amude reina la Jesuso, ligie hasali ragu biyama wugiri harugabu harutu hadagragu. Aba hariyagu hon,
17: wugiri yengali lea ya, kawagwa herete ariyagwa siyalo, Jesus meme le amude rupen siyalo humani, liabi yaba itara meme kai harihi lilidi.
16: Abati hagiribu do apostolo guloige wubu le giribu olio lu uburugu Jerusalem. Yarafati kaiburi milu metru. Dale hachilirubu uburugu. Aba hamudeiru lido rumu inyoti. Yenyen Fedru hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolome, Mateo, Santiago le liregalfeo, Simon le lidabu adamurini le giribu kanonisita. Luma Judas ile la mule Santiago. Ondere guanyu haya sun hage sun adan lu hafuri idu hama ha hibri wuria. Maria ato lugu su Jesusu hama la mule nu. Luago aba weyu lida dan ligia. Aba laramu Fedru hagibu ge sun afiyati ya hanyemba ya. Hawara san wen grige. Aba larinya guhon.
13: Idu guanyu. Un tipu gala gufiru le larinya gubi sifiri sandu li umu lukukinye David tida lerenu bungi. Lida le la dumre habu lagu Judasi. Le adun de habali aha anigbalin Jesus adaira. Aba meha hada giwani gu Judasi. Eni gafana ti meha lida wawadigimari. Gamalumo, aba lidi, aba lagain haba fulasu la usensu le afai irube ilu lagu uribani le la digube. Aba laburha inyugie, aba la fonche, aba lafri du sun nisasa. Taliha gambu balin girige ha ganomba in Jerusalem. Aba hatu ni flasu ligia, aseli dama. Mini la lida herenu, lufula sun hitu. La diga burua nyulia tida liliburu salumu, rei de Italuba maluga. Ua hama ganou tinha tida. Aringa tiginha nyen. Rua la lubara lu amo. Italalinha lubeiti, lun tiva noa da ha aba bugiri vadagie, le meha vama tisun dan le vama lubei Jesusu. Luma gie dale la badi serubale nkwan Jesusu, darilumu dale la mude rube sielu, lule megu ala kudasi, lukanyara baila lichigun fe uwarawama, luagu lagu yugun Jesusu lida gie oweni.
16: Aba tihiri du biyama hadagia, ose lememe gire bai barusuwasi, lememe gie gire bai hustu, luma Matias, aba hafure idu itere.
2: Wabureme. Buguya le subudi habu bai tunha nigi sungriya. Arufu da bai wong kala hada ge bian wugiria ha banua diru bai. Lun le seri viduni bukaisi apostolu le venye gua Judas. La diga feridi la li Judas i lubara la diga la figon ha. Ani nyudu ha lidu fulasu le la duna bai.
16: Abati hadigi ubunu runi aba labri haluago Matias. Luma ge ora ligia aba halila hada ge apostologu.
10: Hechos capítulo 2.
16: Da la chilere bai lueyuru fedule pentecostesi, ondere gunhanya sun lanigu Jesusu lida aba fulasu. Sodini, aba lagambu aba arinchu ni nyubu iti sielu ge keidale lafuru aba garaba liherepi. Aba lagambu tido sun mune tonyei habai. Aba lasalira gu watu geneki kama hamuga inyeye louge hachuge. Afare inhoa yu, louge kada aba hadage. Aba habunchi suha gie lo sifiri sandu. Aba hagume seru adimre halida buri amu liyueri inyeye luwe hereru segun la dumre gedunia sifiri sandu. Lido buri dan ligia, ye buriano kuri Jerusalem ye hagun fulite lida hafie ni bu tie ge lida ye sufu la su bowo dale hagambu bali arinchi ni ligia aba hondero gugo grige ibidi ha ho kabala hasanu na la bega kadala aba hada ge grige hagia agamba hamuti le ari wogu boy lida herero gwanare aba taweli duhanigi aba hariye guhamagwa
6: mafu ngi ya galilea na ha dimur habani Ida niyati wagambu bali ya adimure halidan lereru kada aba wadagi. Anyehi grigia paruti ya na ya, media na, elamu na, mesopotamia na, udea na, kapadosia na, pontu na, ama asia na, suirigia na, pamfilia na, egiptu na, lumalida ngebi frasu afrika, lejaguru meme boilo isireni. Anyehi gini roma na, adana uti ya. Anyehi hadagi ya huriyo, laduga huriyo, ama hazugrigi. Ibiri, Ariga malili gaburi hafini huriyo. Anyehi ginye grigia, kureta na hama arawia na sunwa gia agamba wa mutinya adimuri halogu luwari gumbungi ulida vereru mguanari.
16: Weri tihanigi sugubay, ibidi ya hon kabala hasani na aba buriti haligu da guhamo we.
2: Taso amini la sunle?
16: Hibiri, aba hihera ha hon lani gu hesiswa, aba hariya go.
8: Bacharu wa nyamiru guhani.
16: Aba te laraya mo Fedro, hama ha Hibri unso apostolo go, aba laraya go lo umala lihere ke.
13: Uguri ya kuzena, hama sunha agana uba nye Jerusalem, agamba humele lube inariye guni hon buidu. Subudi kumamu ke kalalila beikate le harihu bai. Mabachara wati ya mugiri ya hake harita go, ladana gu bai gili nefu binafi gueto. Kate le harihi bai, Ligia meha le wago bi la dumre ha joeli le profeta dan le larian guboi. Li don burime la gum hon veju li nya larian gubungiu. Nona ha beinani sifiri ha wago sungirigia. Ha dimre ha bahisani gluegie nobadina. Ke vene du banya wenya ya mutu. Harihi baniburi inti arufu duni. Li don burime veju ligia. Nona ha beiginye nani sifiri ha wago idamuni. Aba mena dimre ha hayumulu guginye. Narufu daba, onwe mbubri kate bui tisielu, adiga nuguya me milagru lida mua. Narufu dubaginya hita, watu gemeti, luma duweiri lau gumulali ubowo. Laburi gaduba veju, lafu na dubahati ke hita, dubarage la chiliru luweiri wabure me veju weiriti ani hanari meti. Ani sume ha guwar tuliri bungiu, ha salvaruba. Agamba humai lubeti le lube inania guni. Hukuya vugirinya Israelina. Kele hisubudi, Jesusu le Nazaretna. Aba meha vugir le anua diruti eni arufuda lumuti bungi uluagu. Gabafun la lau milagru luma buriseini le la digbe hagana gua lidagi. Lau sunlira, da le la dere gerua bihun. Aba hafaru ni hilagu bai, lau hedere geru ni hon vugirinya gafigo utia. Luhadara guni luagu gurua itara kei ligaburi aranse hani le larita gubai bungi ulumagi e frumi etida. Aba la sefru ne bungi ulida ge lubafu oweni, agu yu guagu da lumuti hada ge hilanya, la diga sinyala gabafu la oweni luagu. Larinya hane urue David, da le ladumre ha luagu Jesusu, sunwa anda narihi ni nabure me nuba nuba, la ubungi luaigi e lomere, Uwa bai egwa gudutina. Ligia tagunda rube na nigi, eremu hatuguya ni nyenye bui lau ugundani. Labagari dubasun nukubu lau emenigini. Laduga migi rumbubadi na lida umuahu. Migi rumbadi bulu lanyala du lugubu bubwe le sandu bai. Barufu dubai lemeri ibagari nu. Eni bagunda raguagi dubadina lau binyuwa. Iduhenyu, Lunti na dumre ha hun furangu lagu uruwe Davidi. Laduga hilala meha wagucha Davidi. Bunava ligia eni gayara gili wariki ni lumua chilui lumo uveyule. Davidi, aba meha profeta ligia. Ani subudi lumuti meha lagu frama selali la bungi ulu. Lau afi yuruni lagu lichigu bala aba handa gen laduga wagun lu uruwe ime. Adumre hati lubeti David luagu lasana Kristu lida ge oveni, luagu ginye merete bula luani lida habara hilanya, manyala dun ligia me lugubu. Saragda lumuti lubeti bungi u Jesusu meme ligia lida ge oveni, ani sun wagiye ke fenti volagu lira. Lari ge la nyura guduni mbungi luegi lomere, la usarago uweiri guni. Aba le resi biruni sifiri sandu le frama se lubei von lumagye uguchili. Aba ti lona hani sifiri sandu ligia wawagun. Ligia kate le arika humali bay, luma le agamba humali bay gueto. Mama David amude rubei sielu. Arienga ti David guanargu. Larien hare bungyu luna bureme. Nyuruba luegie novene. Dari nichugunia baga ninyu labugyom bugudi. Lunti kasubu diruni sunhunguya israelina. Luagu Jesus sumeme la lehadara gubei luagu gurua. Adiga lali la bungyu luligia balava salbara gile. Ligia meginye wabureme.
16: Da hagambu bali katele, aba lebeluru igairu gutido hanigi, aba harinya gulu fedru luma hon hibri apostologo.
6: Wadu enyunu, kapasan waduk.
16: Aba lerinya gu fedru hon.
13: Asakri kakuma, badise huguye me kada aba lida liri Jesu Kristu. Ferudu nu alamu gahifigon, rulamu gibungi usifiri sandu hun. Ladiga frama sekali bungi lagulichi gube laginye sifiri sandu hun. Luma hong haduga wagun, luma hong ha agana ubanya dise, luma hong sung ha lagura ubanya bungyu, lulani guhama.
16: Lowburi dimure le luma buri amu la dimure hefedru hong, aba larinya guhong.
13: Dire kuma, hawe hagibiri grigia salufuri dinya ha.
16: Itara liyati, aba habadi seiru, ha adigu banya gasu lo lereru. Aba hayabi keibiri iru wa milu grigia lu hafienu luagu Jesu Kristu weyu ligia. Aba hedere geregu hongwa lu hafure indeiruni le harufu dhabai apostolo guhong. Afare hina hamai hamati. Ondara guhagia lu heigi fein luma lu hafure yaidu. Lowe anu tuweri anigi sungu bai luagu buri seini luma buri milagru le ladigu bai bungi hagana gu apostolo. Sungha afienu baya, lida yanu aba. Aba buriti hafare inhani le hamati hadago. Halugure ya hafula suluma le hamati. Aba hafare inhani lebegi segu le mege rukada aba. Sagu weyu hondara gwa tempulu rugulu hahudrogulu bungyu. Lari gya, aba hondara gwa lubi aba hadage lu heiginu fein lida aba lo ugunda ni luma unabuguni. Aba hahalawaha ni bungyu. Aba tihinsi hama hongrigia. Aba tiha anahe na lani ya bungyo ha asalbarubaya haun.
10: Hechos, capítulo 3.
16: Luago aba weyo, aba lidi Fedro luma huang templo ruguladangri irwa robo weyo, le lorete afure iduni lu bungyo. Sagu weyo, nyenye aba wuguri, maibuguti luma ya lagiri ya hon. Baruwa gutiha lobado tibenari templo le giri bay bena buidu mereuti. Lung lamuri ha hama ebeluri te templu rugun. Dalen larihi bali maibuguti nige Fedro luma huang hebeluri la templu rugun. Aba lamuri ha sensu hama. Aba ti larihi Fedro luma huang luagu. Aba lariago Fedro lung.
13: Ariha baba wagu.
16: Aba larihi hawagu. Agura bayabe hichigu sensu lung. Aba lariago Fedro lung.
13: Masensu tini. Gamalumu nichiga lile numa tibu. Idaliri Jesu Kristu le Nazaretna, saraba baibuga.
16: Aba larga deni Fedro, luegi eluho bule lowere, aba linyura guni ora ligia, aba ledere bugudun lugudi luma lumurugute, aba te lachubaru lularamu, aba leibugu, aba lebeluru hama tempo durugun, eibuga ino, achuba heina, adimure heina luago lueri gubungi, aba harini sungrige eibuga luma adimure he luago lueri gubungi, Weri tihanigi luago le asusare dubai lu, kei subudi habali wugiri ligia, subudi hamei luago ligia la leya ha anyuru bai amuri ha tubeneri tempulu, le giri bai bena buidu mereutu. Migire gede lumuti ya maibuguti le arida gubai, Pedro luma huang, sunti grigia, aba haibago lau tuweri hanigi luago tubara anda tempulu, le giri bai lubara anda salamon, le nyen habai. Dale larihi bali Fedru katele, aba larinya gu hongrigia.
13: Huguya Israelina, kawagu taweri dahanigi. Kawagu haria gu wakama hamunga wagia reida wagu dubalimu girile. Eibuga gudela uwabafu olwagu la uwara gu woma. Mama linya, bungyu leha bungyu te wagu chagu, Abrahamu, Isaac, luma Jacobo, ligi arei da guagu du balin vugiri le, lun lichiguni linyu age uweiriguni lun Jesu Kristu le lirau. Ligira, le meha hedere gerubai hong luru dugu, ani da lalugun pilatu ligira gduni mahatu. Lubara geka muria halu ligira vagdun Jesusu le sandubai eni richagua, amuria harigu huguya lu ligira vagdun aba gafara hati. Itara lin hafaruni le ichigu balin ibagari le timati. Gamalumon, aba lagu yu guagduni bungyu eni gefenti valagu lira. Ani han vugiri le harihibe, eni subudi humei, lau lubafu meme Jesusu ligia le resibira erei. Afini luagu Jesusu, ligi arei da guagu du balin kei harihini. Subudi nali ni duenyo, luagu bidi ala meha hun kala hadigbe dale hafaru balin Jesusu, huguya hama habuti. La usun lira, gufli lumuti bungu le meha larien gu behada gen profeta gu, luagu lunti la la sufri rubala Kristu, ligi alubeiti a sakri ga kuma, giribu huguya melu bungu, tibaba lamu ga hifigo. Aba meti ganyara la lichigu bungu emera gunitu nguani, la ulona hanen Jesusu le Kristu, le anua diruba ilubara ge frumi etida. La usun lunti la lereda nu Jesu Kristu sielu gueto, tarime laran serune bungi usun kate le larien gu bihada gie profeta gu ha sandu banya, ha abagari du banya, lida meha dan le sigihilibe. Itar alien lubeiti, arien gati meha Moisei si huan wagichagu, lona ha bababure me bungi aba profeta hidan gie guanargu ke lona hanina. Gagamba di huma lu sun le lube larien gu ni hun, Adiga sunha madiguti engasu laule larie gu bai profeta ligia, hagi daru bahada gen lani gu bungi. Itaralien lubaiti, sun profeta gu luma gen Samuel lulubaru ago, adimere hatinya, libugiri burikate le lumba la susera de lidon buriveyule. Uguya lumba ingeresi birunin, sun le larie gu bai bungi hada gen profeta gu. Lagu tiginye hafule sei, daradu lemeha ladigu bai bungi uhama wagichagu, Dale laria gu belu Abrahamu, na bini du maya sun grigi ha ubo gubanya, ha ubaduga bagu. Abala nuwa dahani bungi lirau, lu lona hani hon frumie, lu la bini rinu, kadaba hidage, la ula sagarinu lidage luriba higabu.
10: Hechos capítulo 4
16: Yengi e Fedro, luma huang adimure hon grigia, Lige hayabi hafadiri guhurio, hama habuti gusudara ha onigiru baru tempulu. Hama ha lida banya hadamuri saduseugu. Ganyitia ladiga harufuda hafedru luma huang, hong grigia. Arienga hagia, luagu arufudu wala, luagu hasaruba la grigia lida ge oweni, luya habagaridu, ladiga sarala Jesusu. Aba ti hanigu niya adangra. Aba hadaru ni afrisi rugun dari laruga kei dari halilubai. Gama lumo, saragu haya hadage ha agambu bali uganu le hichigubai apostologu afinyeru tiye luago. Ha afinyeru baya, harigu wuguria kei buriyanu sengi milu. Laruga, aba hondara gu habuti gu huriyo, wuguria weiri gu te lida hafinye, hama arufuda te lulurudu Moises Jerusalem. Yen yengie anasi le fadri le inyo timabai, Geifasi, Juan, Alejandro, hama sunha hada geba ya liduhenyo anasi. Aba ti haunaha anigei Fedro luma Juan. Aba hichugu niya lamida wa hadamuri, aba haria guhon.
18: Ka ubafu o ka ida iri harida guagude wugurile?
16: Binyu Fedro lo sifri sandu, aba laria guhon.
13: Habuti guhuriyu hama vugurinya wedigutinya lida hafinye, ke haligu duniva, Luagu buiti le digu bai lun amba vugiri sanditi. Ida liya la larida wa guagudun, usienti valuha subu dirunin, huguya hama sungirige ha Israelina. Luagu lau la lubafu Jesu Kristu le Nazaretna, aniha lubai vugiri le ya higibu gina areida guanyo. Jesu Kristu, le meme hadara gubai luagu guruba, le lasara gudubai bungi lidage oweni. Jesusu ligia, Ligia dubu le umbe hichi ga mebereseni, huguya ha abu no gutinya muna. Gamalumu, nyubu ge lulun ligia bala dubu le timat. Uwa tiamu lula salbaruni valwedige Jesu Kristu. adiga michu tibungi amu iri ubo wagulu ganyara lava salbaru luwai gini.
16: Da harihi bali gumadi mati aluago adimrehe la Fedro luma huang manufu dega ni murusu, ani subudi hamai luago mama hama grige aturihe tia sarago, luago grige hama hafrumi aguarege, aba taweri duhanigi, aba ti hasubu diruni luago hada geti la ha meha eibu gubanya luma Jesusu, keiti yenye lubai wugurile areida wagwaga dubai hama, rara ligia sinyati harinya go luru du nikata, abati honahanya luru du Fedro luma huang luma wugurile areida gwale bai bogudi luwe hadamuri, lugayara bai la hayanu ha hama gwa. Harinya gati?
18: Kabasan waduga hao wugurinya ha? Subuti hamuti sunha gano bai Jerusalem, logo aduga hama lila milagru le, ani sinyati vejeeta gung lao. Luma buru cha kun la uganu logo kate ile lida sun fulasu veveri di anya luma dimure handi ge hama ni ka un lida liri Jesusu luma gen ugunyi.
16: Aba ti hagua ru hon lu hebeluru. Aba harinya gu hon luma dimure ha hama. Marufu da hagie me lida liri Jesusu. Aba harinya gu Fedro luma huang hon.
13: Samina huma hungwa. Ahin richalu beli gibu ge bungi lula digun le hubaybe. Igira le lubaybe bungi. Wagia, sinyati vama ni chulau kate le arika wa malibe, luma le agamba wa malibe.
16: Aba yati heweri dirunia gumadi matia, aba higre gedunia. Madari tia ida luba la hadugu ni kata ho, laduga dimure hetia burigrige buiti luago bungi luago kate le asusare dubei. Wugiri le arida gubei, lo milagro ligia, waria le sigilo bia wei irumulau. Dale lafuri dubai, Fedro luma huang furisi rugugie, aba haudi le yehe habai hapanago, aba habahi daguni sun le haria gubai habuti gufadire guhama wuguri ya weri gutie hon. Da hagabu bali, aba hafuri ya idun, sun hagie lubungio, aba haria gu.
18: Wabure mebungi ubai, lea dugubali sielu, ubo barana luma sun kati. Haria katibu, lau lubafu sifri sandu, yumu luguge David le meha bubuni. Malati hachagara gunecha no hagibe bai ubugi te. Malati hasamina run hada agwa kata ile mesei wini. Awugri hoa tinya uruwe guhama kumadumati halani na ubo ule. Ondara kwa hagi ya lu, eleda gun kontra wabure mebungi. Luma kontra uruwe ile lanua diriwe. Ani susara ti itara, ondara kwa tinya erodesi luma ponzi upilatu. Hidan uburu ule hama hamama bai huriyo. Luma hama Israelina luhadugu uriba ni lumbiro Jesus le sandu bai le banua diru bai laulira aduga hamuti sungle baranse haboi lula susere do bala wetonti wabureme ari haboi hasia duruniwa ruba niji won wage le bubuingu lu wadumure habo ago manufu de arufu da bai bubafu laubarei da kwa gudu mesandi tinya ani adago bugu ya saini luma milagro le dan liri Jesus bubuing le sandu bai.
16: Da lasu rubai hafuri ya idu, aba lahi gichu fulasu le yen lubai hongaragwa, aba habungi chu sun hagia lo lubafu sifri sandu, aba hapuri chihani lere rubungi yu manufu dega. Sun ha afinya rubaya, aba labu haritago, aba labu habusero. Uweti ni aba ariyago te luago lumege luago lani la labu gwa, sun kate ihani sun guwa luago. Aba ti hasigiru apostologu adimruhe luwago lasaru wabure mehesusu lidage oweni lo sarago ubafu. Aba ti labiniru ne bungi sun hagia. Uweti ni aba hadage emege ruti ni kata ladiga sun ha gafula subanya o gaba. Aba buri halugurunu. Aba hanigu ni tebegi. Aba hederegeruni hon apostologu lo lafare hon hada ha emege rutinye. Yenye inti aba hadage ladigu wago lewi. Giriti Jose, agura houti, loago ubohu le giribe tipure, aba hatu ni apostologu beru na ve. Mini la lira, le ichigu bai digu dagu. Ugiri ligia, aba la luguru ni lufulaso, aba la nigu ni sainso, edere gere hon apostologu.
10: Hechos, capítulo 5.
16: Yenye inge aba ugiri giriti Ananiasi, tuma Safira, tolumari, aba haluguru, aba fulasu. Wugiri ligia, aba lanigu lida ge sensu. Aba lidi lau libri hon apostologu, la famura kama hamuga ligia rigunye libihe luago fulasu, ani subuse titi sun kate itulumari. Aba tilarinya gu Fedro lu.
13: Ananias, kawagu bigira lu laganyi runu mafia baningi lu ladig nu beyedu ni sifirisan. Lau barederu lau libiri sensu le afai rubi bu luago fulasu. Mafunagi ebu fula sumeha fulasu. Larigi embaluguru ne. Mabi sensu sensu lu badig ni le babu serubi lau. Kawagu basamina na badig ni kate le. Bungi balgu be beyeragu. Mama wigirinya.
16: Da lagambu bani anania sikate ile, aba labri ha hilagube. Sunti ha asubu diruba likate ile, aba hanufu dedago, aba tihayabi nibure ingia, aba hauburaguni anania si, aba hanigani abuna. Keiburi iruwa ore larigia, aba tebeliru lumari anania si. Ibide unikate tun luago le asustere dube, aba lariengu fedru tun.
13: Arienga bainu. Ahi luago lubei ebegi le hariengo bei halugu ni fulasu.
16: Aba tariengo?
4: Aha, luago ebegi iligi.
16: Aba lariengo Pedro?
13: Kasa wago hebelo lalido uarani, luhochago ni lani bungi usifiri itar, anyate hanegu balimbu mari abuna, hanega adibuginye.
16: Lida meme ore ligia, aba taburi ha hilago bei lubado lugudi Pedro. Da rebelde rubei niburu ingia hagia, adari ro hilaro, aba hasagaru ne, aba habunu no loba getumara. Sunti grigia ha afia ben loa o Cristo, ama sun ha asubi druba ni kate ne, aba hanufu de dago sarago. Adago atia guri apostolo gu sarago seni, luma milagro ha da grigia, aba ati guri hondra gu sun afia te lida fulasu le gire be lugara anda salamon tempo lugo, Ua te meha ni aba hada ye ha mama bai afia tia, ondara utia hama afia tia la diga manufu. Lau sun hisi hama su afia tia hong grigia sarago. Eibu eyo, eibu hayabi grigia lu hafia ro luago Jesu Cristo. Dandu ugurinya, keisi uriya. Aba ha hasagara gunia grigia sandi tia umadarugun, tida habara li luba lasigri Pedro. Gayara lamuga harida gu lourugu tadagaru liyawa dihawagun. Yimbu itinye gen, sarago grigia lida ageburi fulasu jarafati lu Jerusalem, hao sandi tia, hama ha gawago tia, sifiri guguriba tia. Sun hagia, areidagwa tia. Abati labuncho fadri le inyo timabai, hama hanigu sadu seogo, haluma banya lau gimugo. Aba hariga duni apostologo, lu hadagri nia. Gama lumo, aba ladaro ni aba lani wabureme angeli tibene refurisi yu aria boligia, Aba lafri da gudunia, aba larinha guhon.
19: Hei ba, hararama me tempo yurugu. Aba me hakuwa da guhon grigi logo unyungu sulane na ipaga ile lishu bui Jesu Cristo.
16: Da hagambu bali kate ile, aba haudi tempo yurugun laruga binafi giwa, aba hagumestero arufu daha. Aba ti londaru niya fadri ile inyo tumabe hama haluma baya, sun linyo aga ilurudu, hama abutigu Israelina, Aba hauna ha anigaya apostolo go frisi rugo ginya. Dan hatil ribay sudara go frisi rugo, madari hamuti anyen. Aba hagiri budu, aba harinya go.
20: Darunu linya wadari runu frisu. Ninya no sudara bena buo nige. Gama luma, dan lewa belu rubay madari rutiva ni aba hadage apostolo go nye inyuna.
16: Dale hagambu bali habuti gu fadri gu luma habuti sudara ha onigiru balu tempu lu kate ile. Aba haligu dagu hongwa kaba lafu na ida lebe da kate ile. Lida ora ligia, ligia liabi aba wuguri, aba larinya gu hong.
21: Hayayi wuguri ya ha hadari banya frisurugu arufu da haungurigia tempu lurugu.
16: Aba ti lidi habuti onigiru tia hou sudara aba hanugu niya lo buido. La diga hanufu de luwe hachamura gu grigia dibu hawago. Dan hatiliri bai hao, aba hichigu niya ligibuge linyo aga lurudu. Aba larinya gu fadri le inyo timabai hao.
22: Meri diwa madri, no marufu te hadigi ya huma li dan liri Jesusu, ani ka hadigi. Bungi da huma sun Jerusalem lau le harufu da habai, ani businye ti hichigu ni duru wawago logo longe gu guri ligi.
16: Aba ti lona bu Pedro, ama ha Hebrew apostolo du,
13: Nunti bagamu ni bungi lau wadigi ni le lariengu bai, nubarage le hariengu bai wagini. Le habungi te wagichagu, ligia asara gudu bali Jesusu, le meme hafar bai lau hadara guni lagu aban guruba. Grula li bungi uweri guni lung, nyurugu da lei luegi lomere,
5: adiga lali abuti me luma salbara gule me kayara lamu gaha sakri ha israelina luma ginye ferudu no balaha figo gefenti bola gulira gefenti ginye sifiri sandu le lichu kwa ibungi honga nyudu banya laule larinya kukwai
16: da hagambu bali ninyo age nduru dukatele aba hagayitu aba yebe habuseru hafara gunia hilago kwai yenye.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
16: Gama

0: Pablo watu mabait. Lichigu yenye be watu rugun. Ligia tafuri do aba hewe. Tanura hen lue lara watu. Aba tadawara gu luago luhobu. Dan le harihi barun lila na fulasu hewe to dawago luago luhobu Pablo. Aba harinha gu hamagua.
1: Moso aba la bugiri gafara hati bugiri le. Da usun le sefuru barana haginye. Mabusiru tibongi lula bagarido.
0: Aba lafuru dunu Pablo. Hewe watu rugun. Masusa reduti ni katalon. Agora batianye be sungu be lalo do luhobo. O labri hala hilago be. Lilu wago hagura baha. Dale harihin lo wago masusa redula ni katalon. Aba hasan siru ni haritago. Aba hagume seru arinaga. Lo wago aba la bungi o pabolo. Yarafa lo fulasu lo gia. Yenye lo fulasu aba wugiri le wari tumabe lida sun ubo ligia. Publi o liri be. Resibili mutu alubion. Seriwi lawa buidu luago uru weyo. Ron liati luguchu pubuli low sandi. Abiruo luma denesi. Aba lebeliru pablu arihe. Lasuru lafuri idu lu bungi luago. Aba lichugu ni luho buluago. Aba lareidagu. Lari gelira. Aba gien hayabigwa hibri sanditia. Halida banya fulasu ligia. Aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetienge sarago kate won. Lari gien. Da latilri bai dan luya wadi na gulu wa sigiru ni wawoye sun. Aba hichigu ni sun lewe megeru bai won lun wawoye sun. Larige iru wa hati wawu luagu bohu ligia. Aba wadi na gun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luagu bohu ligia. Alihan duriya na ugune ituguya. Yenye no hayawa biyangu wairu wa luagu tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba watilri uburugu sirakusu. Aba waredero iruwa weyo nyei. Nyeingia wasigira, laru laru dari watilere uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Lago libia maweyo, aba watidere lido lirere udele gire bai posuole. Nyei wadarire atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwarederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangre lan. Aba hodi wabaron, hibiri chili lumo fulasu le gire bai foro, le luagu bai ima giri ti apio. Hibiri, dungwa te wama lida fulasu le gire bai iru wa haba chili digitia. Dan le larihi bali ya pabolo, aba lichugu atengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachiliri bai Roma, aba le deregerune habu ti sudarugu adangrutia lu habu ti onigirutia. Ahi ti pabolo, igire lumuti lu lerederun, Labu gwa lou aba sudara onigre. Uruwe weyu larige la chilri pabolo, aba louna ha hawagu huriyo weirigu tia ha Roma baya. Dale adamri gwaya, aba larinya kuhon.
1: Niduhanyu, lausun madiga na nikata uribati hon huriyo, nilun le wagu bay hechu da waguchagu. Dawatina, nyingi aba nederegerun hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig da gunina, aluga tina jebe higira gudunina, La diga madari hama niduru le lunti nafaruni wa hilagu bai luegi. Kama lumu mahati ya huriyu, lun nigira wa gudun. Aba namuri ha lun uruwa ibala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubaiti nauna gudun bai huagu, lun narihinu luma lun nadimore hahun. La diga luegi kate le uagu bai, wemeni gida wagia Israel na anaha lubai giragu lau gringiri le.
0: Aba haria gulun.
2: Wagia, meresi birugi diwa ni aba gara da vwagu hudihagi. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada geha nyimbi banyanyengi adimure hati uriba uon vwagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Laduga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lwagu iseri adamuri nile, lelani na lemeri Jesusu lida sunfulasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo. Aba ladimire han hon, luagu larua iha bungyo. Luma ge binafi, dari robo weyo. Businya titi, lulafinyara gudunia luagu Jesusu la asalbara gale ibe, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bai profeta gu. Hibiri, afinyate luagu le larinya gu bai pabulu, hibiri, mafinyate. Kaiti mure du hama hama gu lida harita gu, aba hagume staru nyudu gu, aba te larinya gu pabulu hon.
1: Lige lanya gu bai sifri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, baniega me hon grigia. Huguya hagambu ba gamalumu uo bai gumfaranda huma. Hariguba gamalumu ibidia bai hun kalalila bele harihubai, ladiga tideri hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lu nareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme. Wasalbara gulubai honha mama banyahuriyu, ani hagia haharubalu.
0: Dala laria gubai pabulu itara, aba houdi gua huriyo, adimurehei na hamagua luagu kata ile. Reida iti pabulu bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidubai arihe. Apuriti hati luagu larue habungi lo lufurango, arufu dhaligia luagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
3: Ligara da Paulo hon Romana, capítulo Aba.
1: Anaha ao, Pablo, naburanyo gara da tohum, huguya lani gubungyo, ha ganauban yaburgu Roma. Aba eseri bitutilu Kristo ao, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo, aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudigi da lumuti bungyo uganu le luma ge binaru, hadange profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaru ni ligia won lidange wabure me Jesu Kristu, keisi grigia, hada ginyeti meha ladego wagun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lirag la bungio, lau lueiri milagru le ladegube, lau lasara gdini Jesu Kristu lidage oweni. Fulese ilumuti na bungio lidange Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lun na subdira gdini hon grigia, kajara lamu gahafinyeru luagu, adiga hameime le lubaibe. Unhei hagana gua grigi hagia, huguya le umbai lagua rabungyo lun lani gu huma Jesu Kristu. Naburihen lubai tihun, huguya le agana ubai uburgu Roma, ha hinsinye banya lu bungyo, waligia hun lun lumutini nyabadun la, ibiha huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusen rumbai hasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungyo te lidage Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoati luago hafinye luago Jesu Kristo lida sun fulasu. Ani bungiu le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luago ti lirag gefeinti luago luenri na furi idun huago sun wada. Amuria atina luma bungiu sun wada, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun. Ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu buset na narihinu, lun nafaneha, abiniruni meme le lichugu bailani bungyu sifirinu, luntima heredun lida hafinye, lunginye wichugu ngurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagubai. Niduhenyu, buseti na hasubu diruni, luagu aluga adina la nidi arihon sarago weyasu, gama lumo sinyagil nidi. Aluga adina nidi lun nidaragu nun lida hawansiru lida haibugun luma bungyu. Keisi, narihini hawansiru hibiri afinye tinya lida aburi amu fulasu. Lunti nideragu ninya sun grigia, dandu ha chiluguwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gwa tau, luegin lubaiti naubadina busenti na ginya luna pulichi ani uganu laguti wasalbara gale hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati nibusigari na lau uganu laguti wasalbara gale. Lugundu inihen la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sun ha afinya bain luagu, huriyu furumie, Lariginye, ha mama banyi huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, ladichara guagu de ninya bungyu grigia ligibugin. Lau hafinyeru luma gie lagume seha, lumu lebeha, itara linya taniya guni lerenu bungyu.
4: Ladicha guapai, lau lafinyeru labaga liguba.
1: Ariha umuti luagu abriha la lanarime liganyi bungyu sielugin, luagu hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lula subu dirunu alinaru bungyu, ladega hariba. Subudi hamuti le gajara bela subu diruni o lagu bungyu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihi be lagu bungyu gajara ti la subu diruni wa lauburikate le ladigubai. Arihu alifurangu luma ge lagume serung ubou, lagu bungyu la ligie, la uginye magumucha di la lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya lagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebe seilu kaisi bungyu, metengiru hamai, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau, ibidia guati hau. Lubarage hau duragun lubungyu lewe irigubai, le mowe da dibai ha hudura guarga hon hayawa grigia ha gowe da ditinya lumagi hon hayawa dunuru anima lugu aduru hare gutinya muaru gu ha manima lugu ha gadri gu atugudi lige igira lanya lubai bungi lau luriba I gabri le gadan balinya dari lumburi hadegun kate buri nibusi garidu na tihamagua sansi hamali linaru bungi lagu ijeni lau hahu duragun lumburi kate le ladigubai Lubarage hamuga lun la le adiguba li kate ligi hahu duragua le gadina ba inebesei lun suada itarala lige igira lanya lubai bungi lun hadago kate nibusi garidu nati ibini burinya adago atinya kate burihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri kaisi lubudubu itarameme ginya igira hamali wuguriya hayusuru burinya lun hayusura gun hongwa adago atinya wuguriya kate burinibusi garidu nati hamagwa abati hasufiriruni la fayeruaha hafigun hawogua. Kaisi timabusa irunhanya la hichugu nililuga rubungi ulun, igira lanya ti lau la gubri hasamina, lunhadigni lemon lubai hadigni, buin hanya lau sun lubuyeri marichu, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyere guni, ibibuni, marasu wa lugu, adimre hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, Yere gutibungi uhon, emenebe ni habutinya, barugu watinya hongwa, pantatinya, adagu watinya kate uribati, mabahu dun hamutinya haguburigu. Ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru. Misi ya habutinya, nika un, uwatiferudu na hama, magude me habutinya. Subudi hamuti lalariya gubaibungi ubuidu buidu. Subudi hamuti luagu hala adiga tiburi kate ile, lunti la hawe luegi, lausun lira, Adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigai.
2: Romanos capítulo 2
1: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu. Mebere segunga katanya dibula lugundu dan le bichugun liduru amu anya diga bay le meme la diga bay basia diragunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini lagusera gada bungyu. Dan le lasie diruninya ha adigu bali burikate ile. Buguya tile ichu gubai hadurun ha adigu bali burikate uribati ile. Aniligia meme ginye badigu bai. Harito gotibu san luagu besefuru bala luei lagusera gudun bungyu. Odi mebere sen tibu lau larei ni bungyu le magumcha tibai luma lugurasun. Ibidi ya tisa bun luagu arufu dalani bungyu larei ni bun lugayara bai la basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Mahati ubasakari ha, ligie abunha lubai agawon da gida la faiha bifigon luba me lueyuri alagusera gudun bungyu dame liabin lulasie diha lau iricho. Dame le la faiha iruni kalaba segun le la digubai, lichu gubai bagari magumcha dihonha alu ahabali ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha ditijagata sielu lau hadigni le buidubai sunwa da ja ubowago. Ahaya sun grigia ha magamba dibanya lu bungyu, Ha maha banya lu hafalaru ni linaru bungyu, hafalare maricho, labaitu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigu bali le vuribabai. Hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maha banya huriyu. Ayanti hon sun ha adigu bali le buidubai, lichu ba bungyu uweirigu ni inebese luma darangilo. Huriyu furumi, luma ginye hon ha maha banya huriyu, lugundu aba lala negni ya bungyu sun girigi. Sunha figon habanya ibidion galilurdu Moises hon hagusera gduwa ba bogu ni loe lurdu ligia. Hatia figon habanya lausun subudi hamani lurdu Moisesi laume ba lurdu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurdu arichara gubanya ligibunye bungyo. Anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyo ha ibidi habubanya lurdu Moises gayara tia digun ni le lubaybay bungyo. Laurugu lariyagu ni harita gunguana rigu hon. Lau hagaburi, arufu da hamuti luagu anihen ilali lurudu bungi ubiruwen yuti da hanigi. Anilariya gubai harita guhon, ahen gadurun habai lumu madurun hama. Weyu me, lagusera gudini bungi usun kate, aramu da guati lehadan bai grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu luagu tia salbaruni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai, lau huriyu ba, afinye buguya luagu li lurudu Moisesi, lum basalbarun. Luma bungyu lale inaru niti bubungyu tebai, subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu da hati lilurdu Moisesi bun lun banua dahani kata ile buidu timabe. Harita guatibu bungu walau gayara la badunde hamarihi itinya, luma walau gayara la bichugun larugunga honha ibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu walau gayara la barufu daha hon ibidi ya guatau luma hon irahuni. Kaisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurudun Moisesi. Ahen lubai tiarufu daha bubai hon amu, kage wago marufu daha bubai buni wagwa? Ain apuri chabubai luago lunti la miweru hon la, kage wago biberuha? Ain arinya gabubai luago mon lumuti la la diguniwa agabara hani, kamege badige? Ain yere guhabai guari wabun, kamege biweruha itirisi haliglisi? Panta tibu lao liluru du bungiu, gama lumu rutibu minebesa ilu bungiu la umagunfli rubani. Tinaru lerenu bungiu dan le tarinya gubai.
5: Kita kiyati yadimara habai hamao bea huriu uri balogu bungiu.
1: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni, ahim bagunfli liluru du, gama lumu ahim bahala chagua, kei gubai rigu meresi binubani. Ahim lubai tilagunfli rale meresi binubali sei ni liluru du, la neguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali seini tuagu oustaruni, gama lumu gunfli tinya luma lilurudu bungyu, hagusera gudubadun, huguya le resibi humali bai seini tuagu oustaru, anima gunfli ruhamuti lerenu bungyu, lausun hun la laburdu. Le huriu bai le timati, mama bogu digneri guti libiti huriu la, mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti wabiti weresi bila seini luagu wagubu. Lubara gen lira, huriyu ha tima tima bain hakiya huriyu ha muna dagnye bai habiti. Ha resibi ha maali seini tuagu hanigi, ani laniri ginye bungyu sifiri adiga ilira, sinyalu muti lurudu adiga. Aba ti grigia le itarati gunda ti bungyu lau mama amu grigia.
6: Romanos capítulo
1: 3. Que si itera liña lubai, halia nyenti haganya ragile grigia luegne huriu hama, o luegne heresi biruni seini tuagu hostaru. Sarago liña, anigibe tiginye lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriu. Ahanya nye hadage huriu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe funage bungyu lau lereru ladiga lira. Mama liña, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lau lereru lausun, maraso algo hamasun grigia ubogu. Tanihe lereru bungiu.
5: Babaga duba krisi rishati lida le baria ubogu. Ani buigu bai bafru kum dame le babosera wadudu.
1: Aba ya alga dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufu ni luagu richagu wala bungiu. Kaba ge warinyega? Maricha ti la bungiu dan le labai chuniwa? Nadimu hanyati ya keisi grigia. Mama linya. Lugundu luhamuga maricha la bungiu. Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigi. Ahen ginye seribi lubai wayeni lun weri gutima la linaru bungiu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun ti lubai hamuga ladegun uribani lun larihini wale buidubai. Anihen kate leharinya gubai sarago grigi ya lagu ligia la warufu dahabai. Grigi ha aninya gubali itara lun ti hamuga hasia diruniwa. Ida linya gie. Bui timati wa wagi ya huriyu sugu hau grigi ya hama wain huriyu. Uwa. Lugundu arufu da wa maali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou. Tarihen lereru bungiu.
5: Uot ni aba grigi ya rishagwati. Ni ibini abala. Uot ni aba ahwati lugu furandalama. Uot ni aba alwa hati bungiu. Juri kwa nyasungu bai. Nyidu ya lido feriti. Uot ni aba adugati le buitu bai ni ibini aba. Itara niya hakuleru kuke aba umuweho le ure umuti. Maraswa lugutu hanyeye. Aramodati ya kapaisi ni hewe hayumulu. Ui liya hayumwa lao inyara wakuni luma mabundani. Furasati lugudi liu hodi afala. Gringo luma igali kuulida bai hemeri. Ani ibidia di luma lani na tarangi ilu. Marita kukubi tia logu lenebe wa bungiu.
1: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube liru du bungiu. Hon la ha labu nge banya luru du ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bai, ani abri hahagia me sun, grigia labu lagusera gudu bungiu. Lugundu ua bai niaba erederu ti richago ligibu ge bungiu, loegi nirigi ladigi nile lubai bai luru du. Lungu la subudi runu wa luru du won, lagu gafigon wama le seribida. gama lomo bogu din loy lurudu arufu dalali bungi won idalinya la la richara gwagu duniwa ani gayara ti warihin ni lidali lurudu moisesi luma tidan halibnu profetagu la wafinye ulagu kristu gayara la veredden richagu wanyu ligibuge bungi ani yaba la ladigni bungi lira hon sun grigia la dega figo hanya sun grigia ani disenya loy loyrigu bungi gama lomo laulareni bungi richagu wa diva mafai haga ni kata la dega afai hali Kristu. Adega ti bungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, anilida age wafinyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungi, la rufudu ni won ida linya la la richara guagu duniwa, la uferudun alani wafigon. La dega gagura suti anibusenti buga la rufudu ni won lida dan le ida linya la richara guagu duniwa. La dega itara kei richagu ala, richagwa gudalumuti waginye haa finye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, lagu lubuidu ha gabri, gumugu ati. Kage wago, mama lagu wagumfli ni lurudu, lagu wafinye ru lagu Kristu, wasalbara. Subudi wa male lubai tibuidu lagu richagwa guda laninya bungyu grigia lau hafinye ru. Mama lagu hadigi ni le lubai wei li lurudu Moisesi. Habungi teruginye funage huri bungi, ma funage habungi teginye ha mama bany huri, habungi teginye lugundu abarginye bungi, le arichara guagu de balinya ha finye bany. Mebere sengaligia ahen resibi habalin seini tuago hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusunye lubaitu ya finye ni luago Kristu lung warufudni luago mebegi la luru du gueto, wa lubaragia lida warufudunye luago buidu meme la luru du ligia.
6: Romanos capítulo 5.
1: Kaisi ti richagua gudaladi wa lubai bungyo la wafinye no luago, resibi hadiwa darangilo luma bungyo, lidage wabure me Jesu Kristu. Ladiga lueginye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo la wafinye no. Lungwadeiru ni lufulesei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni luago, gafaran badiwa la lida lueirigun bungyo. Ani mama reginye lida, gunda ati waginye lida wasufirinu ya ubowago. Lugundo subudi wa muti lagu rula asufiru ni gurasu won. Ruligia gurasu derebugu. Ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi dalaru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu wabai lun wasalbaragun. Won gualida ge figo le gada ambaliva. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun lonwe wawagu. Wagia lega figombe. Mama kata imene guti lun ligira guagu de haba grigia lungwa lun lonwe, luago haba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayara ti hamunga lonwe, luegin haba grigia le buiti le tima timati. Ahen ti bungyu, arufu da lumuti lueni lisin habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagua gudaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Cholo timati luago vesefuru balan lue liganye bungyu le lumbe labriha hawagun kafigon tiye lidame lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gda lubadiwa bungyu lumagwa lau lonwe lira gda meha le lagani gidiwa. Cholo timati luago la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lira. Ani mama ruginye le gunda ati waginye luma bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le idaginye bay warandara luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo uboagun, belu ligia oweni lidange figo, itara linya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo uboagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyaba bailan le lumba iliabi. Gama lumo mitara te deve se le lichu ubai bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahen hilago habai saragu luago lifigon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida lideve se bungyu ke lida likesin ada. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri liabi kusei le lan na oveni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagon, inaru ni luagu aruwe hala oweni hawagu sungirigia ladiga lidunu aba nigu wuguri, adhan. Gamalumon weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungirigia ha laricharagwagu dubanya bungyu laulareini haruwe haba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liyabin lisia di bungyu hawagu sungirigia. Itara meme ginya lidage la laricharagun aba gajara lubai haricharagun sungirigia. Richagu ulle anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri, nyugu itinya sungirigia lun hafigun haba la. Itara meme ginya ladiga lagamba di aba rigu wuguri, gajara tikayabi sungirigia lun richagu abanya la ligibuge bungyu. Ruwa ti luru du lun lagavondu figo, gama lumu dambe lagavondu figo, abati malawai du lareini bungyu. Itara tikaisi gabafula meha figo, lula negini oweni, itara linya ginye gabafula lareini bungyu, lula richara guagu du ninya grigia. Luma lun lichugu ibagari magumuta di tihon, lidake wabureme, Jesu Kristu.
6: Romanos, capítulo 7.
1: Niduhanyo, huguya le subude bubai lulurudu, subudi humali luagu, danri ginye la vinwa gili aba grigia, ligi labu ginye la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marietu, rulu mutuluru du labun laguma di hatumari sun danle viwa gili la. Ain owe tumari, bogu di haruloi luru du le, ichu gubarun labu gie laguma di hatumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun viwa gili la tumari, tadiginya figo le giribay agabara hani. Ain owe tumari, gidaru labu gie ginya luru du ligia. Ani gayara ati tamare idun luma amu buguri. Madiguntu agabara hani, itara ginya huguya, niduhanyu. Laulonwe Kristu, friha dun labu gine ginye, laguma di haliluru dun Moisesi, keisi wuri to hilaru tumani, aba tamari dun luma amu. Gweto, lani hadun Kristu le asaru belida ge oweni, lugayara baila, eseribi dun lum bungyu sun suri nagubay. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari, seribi ti meha liluru dun Moisesi lun, lagagu dun niluriba aritagu ni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidun oweni, ainti gweto, hiladi wa lun luru du le meha gama baliwa labu nye lubafu, weto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le licho gubay sifiri sandu won, mama keisi idamuni lun aba luru du binadihali. Wanya guba lubaiti lagu figo la luru du? Mama linya, la usun lira luru du asubudira gudubali figo nu. Ibide ti hamuga nu lagu figo la lawama diru hamege amu ahi hamuga maria guti lurudu.
7: Mawama dira bai hamege amu.
1: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lanna figo le nida bai. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu lu hamuga uwa la lurudu, larumu gina yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu, gama lumu da na subudiru ni gumadi, aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe, itara linya luru dile hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lanna figo le nidabe luegen luru du ligie. Aba leye ragu nina lun nadigni le vuribabe. Aba lanigni na lidon feridi lau meme luru du ligie. Sanduti lubaiti le luru du bungyu lidangwa, sanduti ginye sungu madi le lidabe. Richagu wati, ani buidu ligia, ligia funasa akata ibuiti la negu balina lidon oweni, mama linya. Nifigon afaru balina, lau le buidu bai. Itarati aba larufudu ni gumadi la narime duriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lu figo. Uati gumfaranda nani ka la susere bainu, madigu numuti kata ibuiti le nabuseru bai, nadigu. Nadiga irigu kate le iere gubainu. Ainti le lubain mabuseru nubai nadigun ligie nadiga, arufuda numuti luagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubaiti awa digubali kate uribati le nadigubai, igabri lana figo le nidabai, ligia digubali. Subudi numuti luagu ua lani kata buiti nida keisi wuguri, ladiga lau sun jebe busena nadiguni le buidubai, sinyanu muti adiga. Madigu numuti kata ibuiti le nabuseru bai nadigu. Nasigida riga adiga iwuribati le mabuseru nubai nadigu. Ainti le lubai mabuseru nubai nadigu lige nadiga. Lida linaru kata mama awa digu balin figo le nidabe ligia digu balin darin muti lubai ti luru dule dan le busen na na digni le buidu bai uri bati rigunya la na diga lida nisamina hinsi ati le luru du bongyo no gamalumo arigat na luagu ini la abaya luru du lida nugubu again da guati luma nisamina kata ligia I gabri lan na figo le nidabe le gama balina dawanyo fugiabu au kaba sa esefu na lida gei gabri lan na figo le nidabe Lea negu balina lidon oveni. Bungyu gubairi gulidage wabure me Jesu Kristo. Tenkini alu bungyu. Gunfaranda numuti lubaiti. Luagu aula lau nani nungwa. Uoga lubafu Kristo nuagu. Busenti na hamuga na gunfli yun luma liluru du bungyu. Gama lumu. Sinyanu muti ladiga igabri lana figou le nidabe. Seribiri gutina lun figou. Keisi lidamu.
6: Romanos capítulo 9
1: Inar ni le lube inarinya guniguetto, au keisi aba finya ti lago Kristo, ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabon luma si firisandu lago inar ni la. Weiri tiniru, ani sunwa da inihi la gari titida nanigi. Buseen gubei tina hamuga lunginye labu giena inyera waguni, disenyo lue Kristo, ani hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. La dega wagun Israel hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Redi timeha bungyu hada lausun lueirigu, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. La dega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, leginye sunti bai gabafu, le gadinama bai lun linyuru nua liri, lun sun da, itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfliru la, Lani bungyu farama seihon, la diga wagun Israeli. La diga mama sun Israelina lani gu bungyu letima timati. Mama sun la diga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aniyega timeha bungyu lun Abrahamu.
8: Lita gerge ba isaku ga diga wagun bama.
1: Mini la lida harg nyanu la agura houbanya lida ge farama se la diga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrige. Lugundu aniha frama se le liche kubai bungyu lun Abrahamu.
8: Niebi ba dame na chulige dali kia. Aba me tagaru sara aba irahi.
1: Ani mama rigin lira, biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madilin ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, aba larinya gu bungyu tun Rebeka.
8: Le damu bai amule nye le ibu ganyo.
1: Uwara guati ginye lira, luma le arinye wagube itida lerenu bungyu.
8: Hise timeha hakobu nungu, ahi yasa uhu iere kutunu.
1: Itara linya, gufiruma wala liricha bungyu lungu, lanua daha ninya ha umbanya labusera, laguwaru lungu lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigubai. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luagu muwara la bungyu, uwa, lugundu larinya hare lungu Moises,
8: Gudeme habubadina lule unt nabusera. Sandiyao me ihirigu laule unt nabusera.
1: Itara linya lubaiti, mama lidanye wabuserun o wafagun, lugudeme habubungyu won, lidanye lugunda. Biruwa yun linya dimure lelarinya gubailun uruwe ehikna tidalarenu bungyu.
8: Nadugi balibu uruwe ime, lu narufuduni nubafu buwagu, luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
1: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuseerun, gudeme habula. Dereg dalon lanigi le unti labuseera le dera gdunu. Baniya guba lubaiti nu, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abe ladungi kata I bogu diti luay lugunda bungyu. Well, kata bunya dibu gia lun basigene haluma bungyu, laniya guba funage soudiru lun lea digu balin.
8: Kame badiga na itara?
1: Garicha ti lea digu bai saudiru lun la digni le labuseru lau lubunye saudiru. Gayara ti la digun aba saudiru le dise guati la yusuru. Lum aba lea yusuru ti lun furumi eguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafu ti bungyu hawau grigia. Aransin u linya lun la rufuduni luwenri ligani hawau grigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau saragu gurasu darigu eto. Luru gayara la larufu ni luweirigun won, wagia leumba ikudemi habula, haginya laranse rubanya lumage binaru lugafana mbadiwa la lida luirigu. Wati bundi won. Hibiri hadangi huriyu. Hibiri hadangi hama bay huriyu. Kaisi lania gu bundi tida libur oseasi.
9: Hameha mama bay numutunia. Naria gu bahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu. Naria gu bahon misie kumu.
1: An lida mime fulasu lenye lubay lania wagua hon.
9: Mama nani gu hui. Nyin balari wagua hon. Lirahi bundi ule wima bay.
1: Ainti hawagu Israel na hame mehuriyu lariyahar Isaías.
9: Lausu gibe hama latika wagu Israel kai sagu larubeya fiyuru gu bayahada ya salvara. Lugundu lagufle vay bunyu lararu ligibu wagu sumu bo lau lufuresa.
1: Kai si meha lariyagu meme Isaías.
9: Luha muga meha migiru la sute gbafu hada ge wadiga wagu mumu. Itrawanya hamuga kai si uburu gu sodoma luma gomora.
1: Kabati walinya galwagu hala mama bany huriyu ha malu ahamba nyaharicharagun richagu wanya gueto la hafinya lulagu Kristu. Ahayati Israelina ha afa gubanya lunheresi biruniwa keisi grige richagu watinya laurugu hagunfluni lurdu bungiu meresi birun watinya. Kage wagu lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinya. Hadige irigu laukate le guanarugu hadigubay. Lige hachugera gumbay luago duble hachugera guagle. Larin haritida lerenu bungyo.
9: Rutina aba duble hachugera guagle isiyon. Aba duble abre gudu tigrigi. Le afinya ruti luago masate hale.
6: Romanos, capítulo 10.
1: Niduhanyo, kate le tayuma habo inanigi, anile wago inayuma na gualu bungyo hawago Israelina, lunga salbaru balaha. Aniyaga tina luago hafulesei luago anihin la aba onwebu gumfuli hada luma bungiyo. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guago dun ninya bungiyo girigia lau igabri le habuse rumbay haluaha harichara gun. Madinga hamay le labuse rumbay. Lugundu Kristu lebe habay la gumfuli runi wale lurdu Moisesi anadiga tilun harichara gun sunha afinya banya luago. Luago harichara gun lau hagunfuliruni lurdu larinya hare Moises.
9: Grige ha agufuliratinya lurdu sunsuna gubay habaga ndabaluago.
1: Lagu ti haricharagun grige ya lagu hafinye larinya hare.
9: Maria gaba tita panigi. Kapa amudia selu. Kaisi gubayri gubarevi kitinye la Kristi selu.
1: Maria gaba ginye.
9: Kapa ararira lenyehi habay hilanya.
1: Kaisi gubayri gubamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digu ni loidige nuwa finye nuluwagu. Kata iti larinyegu bai bungyu?
9: Yarafati ugano lani na salbaru ni bungu. Panihi biumuru guluma tida banigi.
1: Dimude ile ligia, ugano lani na finye nile wapulichi habai. Aha buwarinyega lau biuma lagu Jesusu la babure mebai. Afinye bugunya tida banigi lagu saragi dalani bungi lidage oweni basalbaruba. Ladiga lau bafinye lutau sun banigi leresi birabu bungyu kei sirige richaguati. Lagu bagufa serun lau biuma basalbara. Tariha lerero bungyo.
9: Le afinya rutilogu Jesu Kristu masatre haba ilarigi.
1: Aba habu huriyu hama hama bain huriyu. Wabune me Jesu Kristu ligia habune me bai sungu bai. Ani fulesa ilumuti ya sunha aguaru balin. Italalinya kei larinya waguntida lerero bungyo.
9: Sunha aguaru tiliri wabune me asalbaruba.
1: Ida lubati gayara la haguaru ni ilun la salbaru ninya ahi mafinya ruginya lubai luago. Ida luba ginyeti gayara la hafinya luluago. Ahin magambu ginya lubay luago. Ida lubati gayara la hagambu luago. Ahin uwa habay apulichi hatiugan hon. Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon. Ahin uwa kabala aunahanya apulichi ha. Kaisi larima gutida lerenu bungyo.
9: Ma lubuidu hachilere ha anugabali ugan lubuiti.
1: Gamalumo masutinya grigi ya ebere serutinya lau ugano lana salba urni le agamba hamalibay. Kaisi larima guni Isaías tida liliburu.
9: Wabureme. Kaa afinye wanya lau hagambu ni uganu le wapulichi habay.
1: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigi ya uganu hafinyera, anilereru Kristu uganu ligia. Aba narinyago, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lereru bungyo.
9: Agambu ali hamala lilida sun fulasu, chiluha li hereru lidun lagumu hon lariga yubo.
1: Aba narinyago, uwa gilfunasa gumfaranda hamani Israelina, gumfaranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
10: na mai da gudu badun daga aba ne chali ha mama nani na kai da gudu badun daga aba ne chali ha mahatiya gufura da ma
1: arinya ga tiginya Isaias
10: dari mutuna ha malu ha bale rufu da wato nan wa hon ha malu ha bale ma
1: abe larinya gu hawagu Israelina
10: tulan mutin nu ha busu we yo hon grigi ya magamutiya ani mabocha hatiya
6: Romanos capítulo 11
1: Anigat nati gueto mahali funasa bungi hon lumutunya mamalinya au guanar Israel na au hada gnetnya lirasa Abrahamu hada gnye ladiga ku Benjamin barul mutinya bungi Israel na keisi lanigo lumage binari gueto mamaha ti hon magambu hamuti le taniego belerenu bungi lago Eliasi lemeha profeta Lagu lichu ni duru hawago Israelina lida la furi idu lubungyo lariñaga.
10: Nabure me, afara kwa hama profeta, gri kwa hama ipuri ibani latari, awru gali erede la hata gibani kwi, ani busia tiyagi hafaru na hilabu.
1: Aba lariñago bungyo lum.
10: Anu dirata na sete milu ukri ya nubaruwa, hama hudro kugia, gili kugia, lewa hundu le baali.
1: Itara meme ginye, lida mburiweyu le, Reide hanya atiri hadange huriyu ha anua dira lanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungyu lanua dinanya. Mama li lau kate ile liyara ati grigia guanar gadiga. Lugundu lu hamuga itara linyati mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti madari hamuti sun Israeli na le halu habai. Anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Ha hibiri deregda waru hanigi. Kaisi tarinya gulerero bungyu.
10: Adega lumuti ya bunyu ulu dereta hanigi. Ruti ya agu le mani hiti hon. Ariga li gule magamu. Itra liyate chiniru mutale.
1: Ariya gati Davidi.
10: Daraba golamu wa hatina ya lulu sata. Lu haku ya hakidu, lu hasufu. Darulamu wa haku marihi hamamala. Sekuku wa lalamu ya dunye hanaga lu sunda.
1: Nalga da hati gweto. Lau hachugira gunghuriyu. Haigua tinya funasa. Sunsui nagubai, mama linya, lubaregi lira, lau hamaharun huriyu lu heresi biruni Kristu, hayabi hamabai huriyu lu habihu bai la asal baruni, lu hameidi gudu ninya Israelina. Ainti saribi lubai duru lehadigu bai huriyu buiti me lu ubou, ani ahin buiti lubai lanagubai hachugira gu hong hamabai huriyu buiti mambai lubai tile lumbai lanagni hasal barun sun huriyu. Ani hengini aba kate le naniyagu bai hun, Hoguya le mama bai huriyo, ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong hama bai huriyo, wairi ti linsi ya nuwadi gimari nu, buseyat na luhe meidi da gudininya nirasa, luginye hasal banu. Ayan ladiga lubai la maharu bungu hong huriyo, hayabi hama bai huriyo lung, haranda no luma bungu yo. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayan diregi watu bai furumi ya tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Diregi watu ginye sun fuluwaru nyon waguwa tuto ida ginye butiabi faintuguya. Ayan ginye diregi walubai tilagile aba tidibuwewe lumbungiyo. Diregi wanyulinya ginye tilimu. Inaru ni lwagu chonwa la fiu tilimu tidibu olivu. Aba bichu gun lida lufulasun lau sun tilimu la olivu arabu napuguya. Itara liya hiyabi lugabara huma lida Tila gile luma lida tibagari olivu. Marita go humati luagu buidu ti ma huma luwei limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu ti ma huma, harita go huma luagu mama lahu guya agda habali ila gile. Luagu ila gile la agda habalu. Hafu ga harinya guba.
11: Aha, gama lumo, changwa ti fiyu limu lumu vichu gu lewenye guwame luagu olivu.
1: Hinaru luagu gidawa hama gama lumo, Hagida rumba ilugundu mafinye hama, hugujati gabara hubai nye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanufu derigu huma. Lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumi yeti nye limu, uwa bai ginya ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubai ti luenri lareini bungi, gama lumu deregi dati ginye, deregi dati hon ha mafinye banya, arei dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini, Lausun hafinya luagu. Ayin madigu huma itara hachuguba ginye. Ayin nyumbi huriyu lu hafinya luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninya harigon. Hugu ya lema abai huriyu, chanwa tu twege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladiguwa hon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyinge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubudiru nikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabai, Luma panta ahuma lagu chula hau. Lagu derigida la arula bungu yu hanigi Israeli na murusun. Daririgi dame le gumuha liheresi bruni hamaba inhuri yu Kristu. Dame le la susere dun lira. Aba meha salbaru sun Israeli na. Lugundu tarinha relerenu bungu yu.
12: Yedi ba asalbaru duli sioni. Aba meha legida ruriba ni hata ge nani muhakobu. Ni haba ni dara tahama. Dame le legida ruri hafigu.
1: Lagu gano le luagu tia salbaru ni. Baruwa tinya huriyu keisi lagani ubungyu lwagu kufulesen, lausun lira. Hisi eginya lubungyu lugundu anuwa dira lumutinya haguchagu. Lugundu kate lalichu kubai bungyu magida lumuti. Girigi ya haa lanuwa diru banya lun lanigu hama, lanigu meme banya. Huguya magamba ditungmeha lumbungyu gamalu mugweto, lau hamaharu huriyu hagambuni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lubungyu gweto, ahen lira, Lungrugu gudemi habula bungi hon keisi gudemi habula hun. Igira lumuti nya bungi yu sungu bay, lung magambu hamani, lugayara bay la gudemi habula hon. Luenri lareini bungi yu, luma lichu lao, sinyati wasubu diru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungi yu? Kage arufu daha bay lung? Kage grigi ya ruha li bay somu kate lu bungi yu furumi ya lung leresi binu faye tilarigi? Watini yaba. Luma ge bungi li abi sun kate, Ligie ginye agda habali sun kate ani lungwa ginye ladigay. Weirigu ni lubungyu lung sunda itarala.
6: Romanos, capítulo 12.
1: Amuriat na lubay tihuma ni duhenyo, lungedere gira guhungwa sun suina gubay lubungyu keisi adagara gudini viwati, sanduti ani le auti lagundara bungyu. Aniha lichuguni wa weirigu ni le lungbay hichuguni, hebe habagari du keisi lirahanyo bau le, Lubara gian lira, sansi humi ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri habagaridun, itara lubahiabi luhasubudiruni le lugunda bay bungyu hun, le buidubay le uara guabe. Keisi humaisturun lagu lareini bungyu nun, aninyagatina hun, sun huguya, lun uala niaba hidangi aritaguti luogwa weiri sigur lao le lubaybe. Lubara gian lira, lun tila subudiragun kada aba lungwa, segun afieni le rula le bay bungyu lun. Lugundu itara kei gibela umegegu ni luagu abangrig ugubu, ani mama abangyo lifisu te sun umegegu ni ligia, itara wanya ginye lausun gibe wa ma abangrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu, ani sun wagia amya gwena rigu lumegegu abameme ugubu. Ruka libungyu amya gwena rigu bafu won keisi labusa irun lichugu ni lun kada aba, ayan ruka li lubai bungyu bafu won lun ladimuli hawayumulu uginye, lun tiwadigini segun afiyeni le wadambe. Ayan ruha li lubayu bafu won lun beseri bidun hon amu, lun ti beseri bidun buidu. Leg arufu da hadi bay, lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Leg gichiga di ti digida go hon amu, lun ti lichagun lungwa lun la digini. Le debe hati, lun ti magura bu la, lagu yun lun. Le abu ti bay, lun ti laguma diha, lau saragu gounigi. Le idiragu ti amu, lun ti la digini lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun, Lau insia ni le inaru niti, yere gula vuriba ni hun, falahume le buidubay. Lunti hise go huma humagua, keisi iduhenyu. Hime gua huma hungua, inebe gua huguya me huniwa gua. Mamagua ligu huma lida luadigi mariwa budeme, seribi huma itausun hanigi. Abagari da huma gundanyu lau imenigi ni le huagubay, gagura su huma dan leha sufrirun, furie huma etengire ibungyu sumada. Idera go huma nya finyatinya lida hemege irun. Resibi humanya gawea sutinya lau ugundani. Bini humanya haa auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hama haa gunda abanya, hajahua hama haa yahua abanya. Abagarida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hama haa gudeme banya, marita gua huma huo gua keisi chutao, mafaira huma vuribani lagu vuribani luni aba, afa gua huma lun, Hadig ni le buidubay hagibu gen sungubay. Adiga humay sun le huwara ati lun habagari dun lida darangi li hama sungubay. Niduhanyu hisi ati nyanu. Magu yu guda humay vuribani igira humay lu bungyu la afaya guda luwago. tarinha lere no bungrio.
13: Ao lu bei na feira gut na grige logo riba linha burime.
1: Arinha tiginha bungrio.
13: Ahi lama habei paga no lu bei que ni bom. Ahi maga go habei lu batuna. E tara lu ba batut no leika gunia busigan.
1: Migira guagu da ba bungua lu la ganha iru nibo buribani. Lubara gen lira ganha bem buribani lau buiri.
6: Romanos, capítulo 13.
1: Sun grigue lun tiga gamba di jama hon gumadi matinha. La diga ua tinha gumadi matinha lun mama bala bungio e tiganha. Ani labusa erum bungio anyahin lubai. Grigue lubai tiha au grihou tinha lun gumadi muara tinha lau le larinha gubai bungio. Ani ha au grihou tinha hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinha nufo de hon ha adiga balile buidubai. Ana hon ha adiga balile vuribabai. Pusenti bu babagari du manufu de galoi luridu, buidu la bousero, abame buidu ba luma luridu. Lugundu leseri bidunya lubungiu luago bufulesei. Ahen vuriba bousero, lunti hanufu de ba, la diga mama la luago nikata gabafula luridu. Ke leseri bidunya la lubungiu lun la faira guduni le adigubai vuribati luago liduru. Lige lunti lubai uaragua wama luma liluridu wageira. Mama rigulun mabiruha la sufiruni wawagu. Lun titara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon, faye hume le lagubra habai gumadi, luagu hafulasu, luma amu burikate libe inalira. Faye hume le lunti hafaye urni luagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, Ruhu guyame inebe saihon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hinsi ya guarigu huma humagua, le hinsi ya buti ilu grigia liladi adiga lali sunle lubaybe ilurdu bungyu, taniha rileru bungyu.
13: Magamari taba grigia maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria kaba yeni logu ni yaba, mawama dala amege grigia bungyu.
1: Gunfli wa maali sun gumadi le lumaburi le libiri, La wagunfuli run luma liru no bungyu le arinya gubai.
13: Hise la grige bila di bungu, kesi hisi ya guagungu.
1: De le hinsi ya bubai madigun tiburiba ti luni aba. Aha wa lubai ti hinsi ya habu, gunfuli wa maali sun liru du bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wabagari du lugundu wabagari dunya lida lagumu honda. Danhali lun wagagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maali aura lun lagiribudun wasalbara gile upowagu sigu lauda meha le wafinyan ubay luagu uganu luagu ti asalbaru ni. Arie buhali, yarafai lula rugadun, lige lunti lubay wigiru ni wadigu ni kate uribati lea digubay labugien luburiga, lun wadouru nu wadouragu keisi sudara ha labugibayan larugunga, eibuga wama keisi lubudubu. Mabagaride wama lida bacharuo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma iwiye, Nilida gaga ni go luma gimugo, lubaragi lira, ruhu mai Kristu guanergu, ubaraginya lida sunkate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
6: Romanos, capítulo 14.
1: Ahen debile lubayaba grigia lida lafinye, recibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uagubai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la hegin afinye tia furume guadu ikate, Anya in hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya uwi. Le egi ti furumi yegwari ukate, mon lumuti unabula la negini le maigi balin. Le ginye mahabai legin furumi yegwari ukate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu resibi lali bungi ugrigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am, ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbay larihin lau lira. Ani leredera babuidu lugundu gabafuti bungi ulun, Leredera gudani buidu. Aniha ya aba hempulu. Anyahin grigia weiri guti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri afinya tinya luagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti la chou ni le wagu bai laritagwa. Le reidu bai somu weyu la degin lu lichu gui nebese lu bungyu. Legi bai furume gwaru kate. Legi ni lu lichu gui nebese lu bungyu. Lugundu ruti etengi ru ni lu bungyu luagu egi ni ligia. Le megi bai ui lun lichu gui nebese lu bungyu la degai. Rutigin etengi ni lubungi lau kate le gayara bai legin segun la finye. Nania gubali lira lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Ua ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da wabagari dunya lungu wadigu ni lugunda bungyu. Aha wawe, wawe nya segun lugunda bungyo. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisirida oweni lani Kristu wagia. Hilati Kristu aba ya labagari dunlun wabure mebaila. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu yebe, ahen buguya, ka wagu bichi galidunu bibiri? Ka wagu banuge keimi kata? Bungi urigunye lun lagusera gdun, anisun wagia.
14: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: lun hayabi hamaba en juriyu, lun hagambu baila bungyu. Yusu la li Cristo nerenu luma nafago, lau luweina mu buriseini luma buri milagro, lena digu bailau lubafu si frisando nida, luna negni hamama baila juriyu, lumo. Lau i Gabri le, hosta gudanali la pulicion uganu luagu tia salba runi, lidange Cristo, luma gi Jerusalengi dari lobo agun iliria. Itara lenya afa aguad na la lung na pulichiani uganu lagu ti wasalbara gile lenye lumuti magan bugile la liri Kristu. Mabusa irunti na nuadigi maridu lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliko lila amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara kei taniagu nilereru bungyu.
1: Ha magabu ya haji ya bayan luago hagampa luago ufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu lida amu fulasu sinyagi liluba inidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu na busa iru na digni, gwe toti kei gumula li la nuadigme luegin obo le, ani kei lumagi la binaru na busa iru nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagu amurusunro, agura batina lun hidera gubadina la luago nuweyasu. Ahin gwe to, neibuga Jerusalem barin na katehon waduhanyo luegin Jesu Kristo nyen. Lugundu waduhen ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa, luhona ha nihon iduganyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun ha digni kate le, ani richatinya, lugundu duwe hamutinya hon le timati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu hama ha maba in huriyu, luntiginti hidaraguni afinyatinya ha maba in huriyu, afinyati hahuriju luago hemege irunja ubohugu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abiniruni lumage Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungyo nuago. Amuri ya huma luma bungyo lu lesefuru ina Hawaii mafinyeti ya hahudea banya. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu baihon waduhu ni haa Jerusalem banya. Luligiru bungyo lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungyo. Huma la bungyo le ichuku bai darangilu itarala.
2: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, na subu dira gudunyo febe, waduhe luegin Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hum. Dame le tachildu humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduhanyo lida afinyan. Idera go humo me lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tidera gun, idera go taadina gini. Mabuigania tun purisika, luma lun akila ni duhanyo lida neseri bidun lun, Jesu Kristu, hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaruni nibagari, tenkinia lubaiti kon animamarigu au, sungie waduhanyu hatila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengiru hon luagu lira, mabu iga ninya ginye hon waduhanyu ha ondara gubanya habie purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu, lehinsie bainu, lefurumie biafinye luti luagu Kristu uburugu akaya. Mabu igania tu Maria to nadagi mengharubu sarago huago, huguya Romana. Mabu igania hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luago Kristu nuparagi. Mabu igania lu ampuliatu numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabu igania lu urubanu wapana lida wawadigimari luago Jesu Kristu. Luma lun esu takisi, numada le hinsie bainu. Mabu iganinia lun apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabu iganinia ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iganinia lun nupaisa nun erodion, luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya luago wabureme. Mabu iganinia hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadigimari wabureme. Luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arubun sarago lida liri Kristu, mabu iganinia lun rufu wogiri le buidu bai igabri le tima tiligibuge Kristu. Mabu iganinia ginye tun luguchu, to ginye itara harubun kei aba uguchuru nun. Mabulgania hon, asincritu, fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon wadugun ha hamabanya. Mabulgania gnia lun, filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu, lun olimpasi, luma hon sun wadugunyo, luegin Christu ha hamabanya. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lidaliri wabureme, mabulgahanya sun tilana liliglis in Christu hun. Niduhanyu, ayumra wat na hun lun harihin niña katanya laha afari na guagudu banya grigia. Ruhagia chugira guagle lun hafinye. Muwarati le hadugubay luma le arufu da hobay hun. Disa kuma hawai grigia hagia. Lugundu grigia hagia meseri biduntia lun wabulem Jesu Christu. Hongwa guanarag heseri bida. Heeden ti grigia ha una bugutinya lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero. Subudi hamuti sun grigio lao gagamba di huma. Gunda ati na luagu houserun. Buset na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubay. Mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangi lo. Laganyi ragudu badun luagu mafia. Kurese. Binila wabure me Jesu Christu. Mabu iga linya Timoteo hun. Lenu pa na lida wadagimanu. Mabu iga hanya ginye Lucio hason luma sosipateru ha nupaisanu hun.
3: Auterusiu, leburi baru gara da to, mabuga linha guinha hon ni duhinu luege wabureme. Mabuga linha gai hon, naganonha ti da luba, to guinha la fone de rubon hon suntila na ligilisi, mabuga linha guinha erasu tu hon, le agda bali licensu fulasu, luma guinha waduhe quarutu, binilo wabureme Jesu Christu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, rua maineve sei lubungiu, Lega yarabe la dignu luntima derig da guhuma lida hafinya. Segun uganu lagu tia salva urni le napurici abai. Lumarufu da hanil lagu Jesu Christu. Aramu da guati meha alarancia abungi u lagu ti wa salva urn lumagen lubaragen lagumesen ubou. Lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu gueto, lau luguma din bungi u levima abai lun sun da. Subudig da wali lagu wa salva ragule hon sun grigia. Luga yara la hafinya u lagu. Gagamba di hageme lubungyu. Uweirigu ni lubungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au. Uweirigu ni lun, lidangi Jesu Christu, lun sun dan, itarala.
3: Furumia tu ligara da Paulo, hon Corintuna. Capítulo aban.
0: Au Paulo, wala dina bungyu lau lugunda, lun ababadina la lani Jesu Christu apostolo. Naburhanyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tilana banya lil iglisi bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lidan hanyabanya aba luma Jesu Christu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Christu lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Christu. Sun ada netengi ni bungi huago, luago abini runi le, rula libai hun lau la reimi, lidangi Jesu Christu. Ladiga lidanyadun la aba luma Christu. Ruha li bungi sun luhujeri irisi ni lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinyagu bai hun, luago Christu. Lau igabri le, uati ubafu lidangi la lichugu bai sifiri, hemegeiru. Sun unha la, agura bahay weyu le lumbay lagiribudun, wabureme Jesu Christu bowagun. Ani lagda habadun, dereg da gulida hafinye, dari lumun lagum hon. Lun uwa la ni aba ichuguti hidurun, lagun ni kata dame le liabi wabureme Jesu Christu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubay, ani ligia agua rubay hun, lun lida huma aba luma Jesu Christu, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun lida liri wabureme Jesu Christu, lun huwaradun, lun uwa la faringu hida. Abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luhuyeri samino luma aritaguni. Nania gubali le, niduhanyu, lugundu aninya ganya ha hada ginyabanyo liduhanyu kuloe, luago imihi ilanege muwarani haganagua. Amunya gwayna regulanege kate ilariengu kala aba hidange, anyahi nege hidange aninya gutinya, au lanigu Pablo au, hibri arinyega, au lanigu Apollos au, hibri arinyega, au lanigu Cephas au, hibri arinyega, au lanigu Christu au. Fani waguanyu linya funagi ya Christu? Dawa guati na funagi luagu guruwa, luagu hufulesei. Odilida niri habadi seira. Tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidage, loidige, kurisipu, luma gayu. Itara uati ni aba lun larie gulagu lida la niri labadi seira, lun nani gula. Narita gunye gueto luagu badise gda nani ginye esotefa nasi, hausun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mona halumut na Krista badi seiha. Launa hanyadi na puriche yuganu lagu ti la salba nuninya grigi. Mama lawa puriche ani lau lichu hau ugirinya. Lwe lagida nulida angela nichi gulonwe Kristu lau guruwa. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau guruwa. Ke ilibidio niga au hon ha lumba ya heferidu. Ahin won wagie li lumba wa salba no lubafu bungi. Lariya haretida lerenu bungi.
4: Nagini chukubwa ilijuu hau hachuko nya hau. Na
0: dhiku kwa kafuwe ya gefrendi ya luni katana. Kati un hula le chubai au, ole ya dahabai li lurudu Moisesi. Ole la gasiki ni hadi balin burikate le lana bole. Adiga lali bungi li chula ubo, le lun libidio niga me au. Lugundu linda li chula ubungi, migirun lumuti ya grigi ya lun hasubu diruni lau guanarigi li chuhau. Lubarege lira, abalaranse uni lun le sefuru ninya, lau hafinye ruluagu uganu buitele wapulichi habai lele negebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagie hamabai huriyu lichu au. Ahi wagia wapulichi hanulagu Kristu, le adara wagubai lau guruwa, le abambai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamabai huriyu. Ahi ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama, dandu huriyu kai griegu, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Leha muga gajara bai lenege la libido niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani leha muga lenege debili lida bungyu. Here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni luagu wahali la bungyu hun lau sun mibe hama hidage chuti hau segun ubo. Ni wairi gutinya, o hada ginyatinya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo, lulichu gumbusigan hon ha chubanya ahu. Anua diralanya ginye ha debili banya segun ubo, lulichu gumbusigan hon ha gabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu, ha au banya mebere sawala, ha nikata banya lun lagini chaguni ha sudini banya segun ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungi uguanarigu hugu ya finye tinya lida aban luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wau. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wamai kei tania guni lerenu bungi.
4: Le businye tila nangu lungu, padugu wala lungu logu le latigu bi Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Niduhanyo dameha le nidi bai luna dimure hahun luagu linare ubungyo adiga numuti mayusru ga dimure inyo guburiti. Dan le meha huma nubai malugun tina meha napulichia luagu amu kate loidige luagu Jesu Kristu le adara wagubi luagu guruwa. Aba narufu dagun nungu wa higibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Atata garei na lau anufudai. Dan meha le nadimure habai hun aba napulichia nilereru ubungyo hun malu hatina naganyiru nun laubri dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubarege lira, laurugu lubafu lani bungyu sifiri na dimure ya hun. Itara linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia la nyura hafinye. Lida lubafu bungyu la nyura. Lausun lira, justuti wa dimure lelana lichu hao honha, waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole. Mama ginye hani ha, aguma dihabanya ya ubowagu. Ha, madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lau bungyu le aramu da guabai wa dimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungyu lun wa wei gu meme lumagie lubaragin la digni ubou. Hati gumadi matinya lana ubou le sinyati gun faranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lun hamuga gun faranda hamani madara gun hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya guni lereru bungyu.
4: Kata ile marihi wanyagiri. Nile makambu wa nyakili, lebo limeperu gilititu nganiki grigia, likiebu nilalase hapoi bungyu, onhanyise hapoi kwenye lungu.
0: Aba la subu diragudani bungyu uon lida gelani sifiri, ladiga aria halumuti sifri sun kate ibini lilulin age larita gobongio kahadange grige gayara bela sub di unika latida bela nigi aba grige loide ge sifri lelida bai grige ligia itara linya ginye lani rigunye bongio sifri asub di rei sun kate lelida bai bongio wagia finya tinya mama aba sifri le lanina ubo veresi birubai sifri le nyumbi bai luma ge bongio lige veresi birubai Lungun faranda mani le rula le bai bungyu won lau la reini. Adimore hatiwa, luagu la reini bungyu laubri dimore le larufu da bai sifiri won. Mama laubri dimore le wafurende irun lau li chuwao. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade li narun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bion lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri. Lugundu libidio niga au la nigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugun dukate ila burile, lauru gunyan lubafu sifiri sandu gayara lagun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sunkate, gamalumon uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Keisi larinyo agutida lerenu bungyo.
4: Kaa gufranda hamali weli sandu na bungi, kaa gayara abu ilarufu tahalu bungi.
0: Gamalumon wagia finyetinya, anihi ilisami na Kristu wada.
2: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi e servidu tinya lu Kristu, ha ichugubanya lu harufu da hanilinaru bungyu le me haramu da guabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lu larufu du ni luagu gadina lan lu le menigidu li yubu dini luagu. Ahen luaiginye nobadina, mawailiti nebereserun luagu idalinya la hadigini ne servidu lu bungyu. Ni huguya, ni furumi wari le ubo waguna. Ni awa nadigi, sinyati nariyegu ahin buidu lubai neseri bidun lung. O ahin imihin lubai mege iti luagu. Lausu maduru na luagu nikata lida naritagu. Mama luegin lira lung maduru badu na lan, ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubai iti luagu burikata ilubara gieda. Agura ba huma lagiri budun wagule me Jesu Kristu bo wagu. Lung lasagaru nikata ilia ramu da guabai, lidun larugonga. La subdira gudubai wabureme tarita gu kada anigi, aba meti lichuguni bungyu uweiriguni le ladina mai kada abalu. Nibirigu, nadimuni habai hun lagu burikata ile, lung meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu waweiginye, lung midi huma jagiru meme luwe le buriwa nyubai. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani Liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu, buidu hawai hahibiri. Kakate bumo bay le mama bay lichugu bungi bung. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibung. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadung. Ibiga humali sun le gayara bay habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga uruwa igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu digu hamuga huguya. Lugafana wa ma lida haruweha. Lagana unu luago igira laadi wa lambungi wagi apostolu gu lida lagumu hun ubaru. Keisi grigia ha siadi wanya banya lung oweni. Nyumbi hadiwa lung abambadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwatiwa keisi bidia gotao luegi weseri bidun lo Kristu. Sun harita gunyu huma huogua luago chun la hau Lida kate luagu ti Kristu, wagia debilitiwa, huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei ni kata, ain huguya inebetun hon, chililumu weyule, afagadiwa ilamu, magrabu, luma madoira guni, uribati houseruniwa grigia, mabatiwa, weritiwa wadigi marila wahabu darilun labuchadu wawagu, danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya, danle weiba hon aba wawanduni, Dan le hadimure han uriba wawagu, ruti wa dimure buiti hon lao gurasu, chululumu weyu le, ousera hamuti wa kama lifeduna ubo. Kei kate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu pusiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hon nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun luagu wasalbara gile luka yara ambayla hafinyeru luagu. Amuri hatina lubayi tikuma lung haje hanina lige nona habali Timoteo lu lidera gunu nirau hisia tinu legun fuli bailu mabungiu larita gua gudu badun luago ligabri na bagari dun keisi afinyeti luago Kristu lun haje hani lememe luwujeri igabri le narufu dahabai tida sun ligilisi lida sun fulasu anyahe hidage apanta hatinya halita gua tinya luago midin badina la bisidun le nanufude gama lumu nidi bariho madise ahin buse wabuleme aba meti narihini kala hayara bai barugu watungu hagi adiga mama rigile kayara habai arinyaga lugundu mama lauti dimure larue habungyo lauti ubafu kata itihime hubai lunabai chunodame le nachuliru odilu nidi arihon lau insiani luma lau sifir lanna nyurugu.
2: Primera Corintios capítulo 5.
0: Agambua li lagu inihin la aba hidangin la gamari dunyon la lumari luguchi aba onwebu ivie lira le maha wabai luni hada ha mafinye banya lagu Kristu ani lausun lira anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun girigia le digba lin lanari me ivie le lunti labugun hagana guaginye lausun uwa na huma le nyin hubai anahin huma lida sifiri ani agusera gudana li lea digba lin figo le kama hamuga nyenya dina huma gueto lelumbi hadigni luhonda ragun lida lidi wabude me Jesu Kristu nyemba dina huma lida sifiri nyemba iginya lubafu wabude me Jesu huma derege huma yugiri ligia lumafia lao hasagaruni lida nge hidamuri lun lagini chawagun lugubu salba tamuga luani dame le lagiri budun wabude me Jesu ubo wagun mon lumuti hanangu hungwa lagu le hadigubai ibide sahun resig dalanu murusun lebini sun fuluwar to ida bon lichugua gida hume lubaiti binadi lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai magana uga lebini ladiga ibini Kristu le mudumbe lani na wesefuru dawa guwali wawagu itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luwayu resefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara bai kei feng magana tu lebini mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri le itara bai kei feng gagana tu binadu lebini aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lun hondaragun hama ha ahoru habanyi mama meha nariyagunya hun lun hadise dun sun suina gubai hawai sun liranhu nyubu le ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiveru tinya o ahudura hon sandu lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafridun ubu waguginya lena busa irube nariye guhun lumondara guhuma luma ni aba le aniye gutu lagu iduha ila luegi Jesu Kristu ani gama liti mamari idunga o iga aduati o udugu wati honguari wa o marasu wa luguti pacharu wati o hiberuti mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati kaba gai wagu nagusera gedanya ha bogu dibanya luei Kristu mafunagi agusera gida humutinya ha muna dabanya bungi uba agusera gedanya ha bogu dibanya bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
2: Primera Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihin la kate lunti larinya ha aba hidange liri amul luago kage wagu hidin hamu agusera gedutinya haibidi ya bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya odibidi ya tihun lagu hagusera gudubai la lani gubungi ubou ainti hagusera gudubanya lubai lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbri tile aransera ibide sa hun lagu wagusera gudubanya la gini angeligu gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lani naibagari le ahin inihin lubai uribu hagana go lagu burikate le lan naibagari le kama igi halu waha agusera gudutinya ha mama tila na ligilisi naniya gunya le lun hanegu busigan uwa tifunage ibini aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu lun tifunage lidi aba iduhe ariya ha liri liduhe hun agusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu laurugu hauribu ha hamagwa aba halimabuidu ni legu muti lira buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luegi buiti mati lun higiru lun liberu hon huay ain huguya lubaragin lira adiga tu maricho iberu huguya ibini hawai hibiri guguanarigi. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricho banyalida larui ha bungyu. Meye da guagi da huma hungu, niha agamari dubanya mamari itunga, niha ahudura gubanya hungu ariu, niha agabara hatinya hamarigu, ni magusi, niha agamari dutinya wuginya haledigu, ni hiverutinya, ni igadu watinya, ni bacharu watinya, niha nigubali hala guamu lao ibibuni, sunha adagu banya libe buri uriba nile, siyaba ihebeluru lidon larue habungu sielu, anyahi hidange itarahinya meha, ahingueto, chibaba lihifigo, harumag dawadun, richagu wadun, ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huagu, luma sun le ladigbe ilani bungyu sifi. Aniewa guwati, gayarat nadig nile nabusa irun, inare nilira, gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu. Gayarati nadig nile nabusa irun, gamalumu mon lumuti nigira wagudu nungwa, lun lamudira gunina nikata. Lun gie egini uragirugu, gamalumu lagumu chagwagudu bai bungyu biangu bai kate le, ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani, ladigun wagubu lun wabureme, wabureme lun wagubu. Itara kei, lasara gudini bungyu Kristu lidage oweni, lasara gudubadiwa ginye lau lubafu. Ibide di san hon luago, libiri la lugubu Kristu huguya? Na nige imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu, ma digini nubai. Odi ibide di hon luago dan la londarun aba wugiri tumu aba horu, biangu bihagia, nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu, tarinhar lerenu bungyu.
4: Ayabu ibambiyangu benu itara hama kei aba lugugrigi.
0: Gama lumu le ondaruti lumu Kristu, aba meme la sifiri lumu. Anura huma lubaiti lue ya horuhani, furume gwari gamu figo le hadiga grigia, bogu di lue hagubu ladiga damichi. Anganya haa edere gara guti nya hongwa lunga horuhani, hadiga nya figo luagu hagubu guanarigi. Ibidi nya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu, le lichugu bai bungi won lun lagano wada, mama wagia laburia me wagubu, bungi laburia me bai. Aganyi halumuti wa bungi seru lun lani guwama, ligia lunti lubai wichugu uwerigu ni lubungi lao wagubu.
2: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uwagubai haligdana, tida higarada to haburi habungu. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lumu ke inihe lubai saragu ahoru hani, buiti mati lun wugiri lun lagamari dun, lun ginye tagamari dun wuri, sun ada lau amari iduni. Lun ti lagunfiru wugiri tuma lumari keisi umari, lun ti ginye tagunfiru wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu, tumari labure mebai, mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu, lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa, ahon gubayirigu adiga daradu lun, mayusuragun huma hungwa luagu atiri dan lun, hichagun hungwa lundugu hafuri idun. Larigien lira, lunti ya hayusuragun hungwa, luay lasinyarun hagdagun hungwa, afigongu dalinyalun mafia. Mama nariyengu ya luagu lunti la hamari idun, gama lumun gayarati hadigini, ahon busen. Au busen tina hamuga lu gayara la hagdagun sungrigia hungwa. Lung magamari du hama kei au, gama lumu subudi numuti luago sinyala litara du. Ruka li bungu ya umu ya gwenye rigubafu lung kala aba luwiri hon hibiri, amu hon hibiri. Ha mamari ginya banya hama urinya ha hilagu wanya umari, aninya gatina hon luago buidu la hamuga lung herederu mamari ga kei au. Gama lumu ahin sinyalu boy hagdagun hongwa marii hama, ladiga buiti mati hamare idu sigu lao hagudun lao ayumahani. Angai ha Marie hanya banya, aninya gatina hon lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira, ahin tigira wuri tumari lunti terederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri, aninya gatina kaisi dimure le nani, mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba lea finye tulau Kristu, ani gunda atulu tasigiru agana waluma, mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinya lubai tumari aba wuri, tuwa finya tulagu Kristu, ani gunda atilun lasigiru agana watuma, mon lumuti tigiruni. Wugiri le mafinya bai, baruati kai sandu luegne tobadna lumarito afinye bo luago Kristu. Uriti to mafinye tu baruatu kai sandu luegne lobadna tumarile afinye bo luago Kristu. Luha muga mama linya la marumati hamuga harahunya. Ain ti gueto sandu hanya lumbungyu. Ain busai lubai umari le mafinye bo luago Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinye banya ha mafinye banya lun herederu hama lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo abagnye kate kage babuse rubai bugu ya vuri ahindu gayara lubai basalba runi bumari o kage babuse rubai bugu ya vuguri ahindu gayara lubai basalba runu bumari lausun lugujeri lun ti labagari durkada aba kei litu ni wabure melun ani kei lubai meha ginye danle lagua rubai bungi lun lun lani gulan itera linya na linya guni tida sun ligilisi. Anya guwara bungi ulun aba grigia le resibila albe seini tuagu loustanu lun tele rederu itara. Anya gini aguwara lun aba le meresibinu lagle seini tuagu loustanu rede la gini itara. Mebere se wati ahen resibi lubali seini tuagu loustanu lumo meresibinu lani. Le busenwa bai lulagun fuliruni wa luguma di bungi. Kada grigia lun tele rederu lida I gabri le meha gama balini dale laguna rubai bungi lun lun lani gula. Ahen meha idamu ni bubai dan le laguna rubai bungi bung. Madihe riba lagu lira. Ahen rigi linyati gayara lubai. Bafri du lida ge idamu ni ban adiga bai. Le meha idamu ni bai lun labure meja ubogu. Dan le laguna rubai lun lun la finye ru lagu Kristu. Gidali luai lubafu figo lun le seribi dun lua bure me Jesu Kristu. Itera meme ginye. Le meha mao bai idamu ni lun aba grigi ubogu. Dan le laguna rubai lun. Lidamu hali Kristu, ligia li labureme. Aganyi haladun bungyu luago onwebu ebegi. Migira huma lun hanegunu bugunye lidamu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibugye bungyu lidameme igabri lemeha gadan balun danle lagua rubai hun. Hawau grigia ha mama liginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga lumagineti wabureme. Nariya galile naritagu. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusu lidage lichu lao nu. Lida naritagu, lunti le redenu grigia kei lubai la diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahen gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahen mamari bubai malu gaba bamariidu. Gama lumu ahabu amariida mama figo. Ahen ginye amariida aba nibune itu. Mama ginya figo lausun lira nyenbe saragu lere guga honha Maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira niduhenyu ani hale na busere ubai nariyago murusur gali dan waba luma ge lubai tigweto ha Maria ibanya lunti hesari bidu lubungu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya ha gunda banya kama hamuga magunda aruntinya ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubo le, lunti habagari du kama hamuga madan lumuti. Ladiga ubo le warihi bai lagumu chaguba. Busenti na lu madige ila haritagu lagu ni kata. Dan le mamari gili aba ugiri, laritagu lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagu lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu wa nyinkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tauseru nguri maria itu toi to mamari idumbo. To mamari idumbo e taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure mebungyu. Lundere wanyuta tungu wa lubungyu dandu la utugubu keisi tautanigi. Ahu ti to maria ibon taritagun luagu buri berese go lana ibagari le. Luma lun teseri bidumbuidu lun tumari. Nariya gunye le hun luagu hufulese. Mama nariya gunye lun mamari idun huma. Nariya gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wabureme. Dere guanyu hungu wa lun maritagu gasaragu laukate lana ibagari le. Agubrigu ha aritagu banya luagu buiti mati la lun tamari idun harau lugundu tawaya dunya la. Aniniahen buiti mati lubai lira. Lun ti hadigu ni le wagu bai haritagua luagu buidu la. Gayara tihichugu nu lunta dari lunta mari idu luma. Mama figo lira. Ayanyahen lubai amu agubrigu. Deregu dagwatinya lida haritagu. luago mon lumuti la lo tamari du haru gayarati hadigni le habusa irumbe buiti hadiga lu michugu hamanu haru lu tamari du halu buiti ichugu tu haru lu tamari du buiti hadiga ha michugu tu buiti mati hadiga guri to mari itu lab gnyon le re hatumari sunwi wa girela ai owe tumari gayarati tamari du luma le tabusa irum afine ti regali le gie luago Kristu lausun lira buiti maboi hamuga lu mamari dunya ta ligia narita gumboi ani afinye tina luago inihi la lani bungi usifiri nida.
2: Primera Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimori ha luago egini le adagara wa gduti hon guario inara ni luago inihi la subudi wada gama lumon buingida lumutinya subudi grigia lao anangu ni unguo ai insieni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri le arita guti luago inihi la subudirun ibidinye gili regulinya lung keisi lubudu ai lehisi abubai lubungyu subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu luago ti lubai ti legin egin ni le adagara wagduti hon guariwa inaru ni luago ni kata hama guariwa ubowagu mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti luago abarigin la bungyu gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyugu hama abure megu sielu hama yebe o ubuogu yebe ki anyahin lubai sarago bungyugu hama sarago abure megu ahin won abarigin bungyu le wagu chibai ligia digubali sunkate ani ligia le umbe weseri bida abarigin ginye wabureme le Jesu Kristu le ida giebe ladigu wa sunkate ibini wagia guanarigu gama lumo masutinya subudiruti inaruni anyahi ha meha hechu banya ahudura guwa hon guariwa hau hamagi leigi ni ligia keisi kate adagara wa guduti hon guariwa keiti logu wa lubai hafinya lau gajara la haigi ni hafinya tinya egi ni ligia aba mabuidu la hasandira gu hongwa ligibu ge bungyu inaruni leharinya guwai luago mama la kate lewegiwe gajara gudubali leresi biruni wa bungyu mabuidu ntima abadiwa ligibu ge bungyu luegi ni weigi mariba duntima wagia me luegi ya maigi wama. Gama lumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya ha debili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto, buguya le subudi ya bubai luago gayara la baigi furumeo garugu eigini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili te lafinye luago burikate le, nyei. La nigu bagurasu buago lunginye leigini lida ge eigini le, le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feri di gida bumuti biduhe le debili bai lida la finye, le ginye uegine bai longe Kristu. Dan lubeiti hafigon ha kontura hibiri itara, anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon ha nyaginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubei nabiri gida niduhe lidon figou, la diga kate le negi bai, buiti mati lu meigi digia na uvi luei na figon aguduni.
2: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunagi gayara tina digni le nabuseru? Maricha tina funagi keisiaba apostolo? Mafunagi erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari gulimbe inuadig marlida wabureme? Hafuga manugu habadi na hibidi keisi apostolo? Ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolo. Lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolo. Ani ha nona maglewe hon ha achura gubalina. Maricha ti wafunagi ya lun weresi biru ni sunle ichu guba iwon lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha lua wawadigi maridu luago hufulesei. Maricha ti wafunagi ya lun wamari idu tuma aba uri tu afinye tu lao Kristu. Lun ginye wanugu nuwama gwa lao oye sun kei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye ha lamule nu wabuleme. Odi harita watun luago auri ginye la luma Bernabe. Maricha lun veresi biruni lebui na wabagari humagi? Kage sudara fai rubalini kate leburi la yusuru bai? Kage abu na gubai bai bai lun maigi bai la tidangi? Kage unigi rubai mudun lun matu bai la lidangi miligi le la miligi habai? Ani marita guwa humatia luago nariya gunya la le keisi gubai rigu harita gu grigia. Lugundu ariyaga lumuti ginya lurudu, lariya hare tida liliburu na lurudu.
4: Michi ka huma abusa de logo li yuma bulu baga su tane muwati mari dungi na lefere honu wa lila nadi.
0: Mama lariya gunye bungi ulira hawaguru gubaga su. la linea gunye gunye kei si yaba hempulu won, luago wa fule sen laburi duwa lurudule, lugundu dandule awoha balimua, kei si le efere habalin lila nad, lunti hadigani lau emenigini, lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Kei si tibunago wa mali lubai lelan nasifiri tida hanigi, gibe tifunagi larihi hun lun walubaha murusu kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi lubai lwe lehene dun hun agambe wapulichi hani lerenu bungyo. Ibidi ya tisan hun lida gen la le tempulurgu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempulurgu? Mafunage lida gen le luagu bai lataru hawinwa daha eteni rubanya lun lataru? Itara linya ginya la linya guni wabure me Jesusu, lun hala apulichi ya bali uganu lan na salbaruni, luginye lidangye la uganu ligiye hawiwanda. Au, mayusu nugidna ni apa lidange iricha le, mama ginye na buri hanyan le hun lun hichugun somu kate inu, hime inumuti nowe lubarege na digani. Mama kate lun tinapantaha, lun apulichi ya ni uganu lagu tia salbaruni hun, lugundu mosu na digani, fugiabu au ahi mapulichi ya na uganu le. Ladiga ahi na diga lau nugunda gafaye iruahatina hamuga. Gama lumu ahi na diga lau sun magundani na gunfli rarugunya lau wadagima no le lichu bai bungyo nu. Kati na faye iruahabai lugayara la napulichi han luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata marigu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lau sun mama na lidamu ni aba ya ubowagu rugwa dina nungu wahadamu mesungu bai. Luna ganyi irun sarago grigia lo Kristu, dan leha gana guana huriyu, aba nadigin kama huriyu au, luna ganyi irun ninya lo Kristu, dan leha gana guanyadi na la ha, labu gine banya li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa labu gine lurudu ligia, luna ganyi irun ninya, lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia, luna ganyi irun ninya ha, mama banya labu gine li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa kai hagia, lausun labu gine yadi na la li lurudu bungi, kei labu ginyadi na lubai li lurudu Kristu. Dan lei hama na ha, logwa banyafinye, apa nadigin kei hagia, lugayara la naganyiru ninya. Rugwa dina nungwa kei si kada hawujeri, grigia lugayara la neseforun fiu hadagi, laufurumi ye guarigu igaburi. Ani nadigini sun le luagu linsi nye ugano le lanina asalbaru ninu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya, lida aba ibagu ni. Ani aba argini hadagi aganyira. Aiba gwa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri lun gayara baila haganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru. Houchatinya lun madigu hamani kata le gayara bai lasi nyara gudini hahureru. Ani hadiguni lun haganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia wafagunya lun wabihi aba ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le Runyu na inarihi luago ubuidu ni le lumbe ilichugu ni bungyo nu sielo. Mitara tina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubara gen lira, bainu mutinugubu, fosu na ilun lagambu nina, lue ilubai gie, neferi durubala lari gen buga apulichi haadi na la hon amu.
2: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa iruti na lungu wabule iduni lagu aibuga hama waguchagu labu aba duweri. Ani hinyugu wa hamani barana funati. Ani badisa iwatinya ginye uwera luma Moisesi. Lida duweri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida gi aba meme egini lelichugu waibungi uhon sialugi. Guratinya ginye lida gi aba meme duna ladiga lida gi aba meme dubu hata. Le uwera inabai hama lida hawuyesu ani Kristu meme dubligia. Lausun lira madiga hamuti hibe agei lugunda bungyu. Aba lamagu danru bungyu hama. Ligia ti howe gubei lida fulasu mageira wati. Sun le sere dubei hon, aba hempulu won, luma yuma hawa maburi kate uribati, kei meha hadigani. Ligia mahudira gwa huma lubei hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage, kei sitania goni lerenu bungyu.
4: Aba hayon igrige higa luma ata. Lari diye aba hagume seru adagwa maricha raguni.
0: Molu muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufu ni bungyu lagu uriba lan le hadigubai lau lafaragun wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Molu muti ginye waluwa ni lebe lugura sun wabureme won lau luriba wagaburi, kai hadigani fiu hadagi, aba hovego lau lagra gudni hon heve. Magilili ha huguya meginya luagu bungyu kai hadiga fiu hadagi, aba lona hani bungyu lani angeli lu lafaragunia hilagubai. Susere tesun lehon waguchagu, aba laburgu tida lerenu bungyu kai si arufo dahani won, wagia lehima bai lida lagumuhon danle. Lelubai ti haritago bai luagu direg dagwala leibugun luma bungyu, Gouni gila, abiru hadigil nyen. Masufri rungi dunia ba ocha baguni le hasi nyaron grigi ya wanda. Gunfuli tibungyu, migiri ubayi luhi bihin ocha baguni le hasi nyaron wanda. Lubara gien lira, dame liabi ocha baguni, larufu dubayi gien bungyu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige lubayi ti, niduhe nyhisi ya tinyanu, anura ahuma luwe lahu dura waguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hun, Kesi hong grigia gun faranda tinha. Samina huma hungua ain buidu lubai le narinha gubai hung lumo ma buidu la. Dan le watun lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon. Mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungu bwe lidage aba meme fein.
5: Ariha huma hong Israeli na ha egi bwe lidage egi ni leburi adagara wa guduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidage latari. Mama narinya gunya luago winwa hama gwario. Marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wa gudubai hong sigu lau amu uwi. Le narinya gubai luago dan la le adagara gudun hai bidia ubanya lubungi Hong Guariwa, Hong Mafia no Hadagara Guda, Mama Lubungyu. Anima Busa Eruntina Lun Lida Huma Aba Hama Mafia no. Sinyati Hatu Lidage Likopu Wabure Me Jesu Christu, Uhame Ata Lidage Hakopu Mafia no. Sinyati Ginye Heigin Luagu Lidabla Wabure Me Jesu Christu, Uhame Eiga Luagu Hadabla Mafia no. Odi Busentu Hemeidi Gudni Wabure Me, Heretun Funagi Luei. Inaru Nile Arinyo Wagubai, Gayara ti nadig ni le nabuse erun, gama lumu mama sunkate lubuidu la lanagun. Gayara ti nadig ni le nabuse erun, gama lumu mama sunkate lun lawanzira gudniwa lidakate le lan nasifi. Mon lumu ti waloha ni le buidube wongwa, lun ti waloha ni le buidube hong amu. Ho huma lidage sun uwi le alugura hobe magi durugu. Malag dahanga huguya, nyen lamuga nyurugu ti dahanigi, keitania gulereru bongyo.
4: Lugundo lani wabure memu alau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigi ya le mafinya ti lau Kristu lunhidin eiga luma ani aba hudin. Hohume le ichuguti hun malag dahanga nikata lunyei la nyurugu hida. Ahin aninya wagua hun luagu dagag dawali la egin niligia hon gwariwa. Maiga humei, reiha digi damichi lunle aninya gubali hun. Luwe ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba. Mama luagu baritagu. Gayara ati hamuga funa larinya go grigia.
4: Tasa wago lunti lugo ilafaru ni aba grigia laritagu amu. Ahe gayara lugo inichu yetengi luni lugu ingi ulogo le neji kwenye. Kaba gie wago hatimu rehanuago loeje neji ni le wago we nichi ka sereme.
0: Ahon lubai tiyeiga owata o hadigu mfurume gwaru ikate adiga humaisungu bai lunhichu gu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa dunia luni aba ni honkuriyu ni hon ha mama bai huriyu, ni hon ha lani gubungyu. Au, hauchati na lun, nagunda raguagu du ninya sungu bai lida sunkate. Mama ruginye nuogua naritagua, haritagua tina ginye hawagu hibiri lun, gayara bai la hayabi lun hafinye luluagu Jesu Christu lun hasalbaru.
2: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luagu sunwa dan la haritagu nuagu, Lumo luago fala humani arufu dahani le nichu gubai hun. Gweto, ani amu arufu dahani le nabusa irubai lungun faranda humani. Luago Kristu la li chigudina bai kada wuguri. Wuguri ti chigudina lumari. Itara kai bungyu la li chigudina bai Kristu. Nibusi garidina ti lung la doura gun aba wuguri lau li chigu dan le lafuri idun. O dan la le la dimuri ha bungyu li umru guginye wuguri legi. Ladiga lau lira li chugunya minebesei. Lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garidu na tiginye lun madaura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun e tengire ibungu lida hadamuri afinyatinya o dan la le ladimuri habungu tiumlu uginye ladiga lau lira keisi gubairi gahamuga la sarun tidiburi kei wagari ahu madoura guaba uri lau tichugu buiti mati lun tasaruni sun tidiburi aniyahin busiga nulubai tasaruni uri tidiburi darugwa ta lau tichugu Mon muti la doura gun wuguri lau lichugu lida hadamri afinyatinya lugundu liyawa bongyu ligia ani arifu da lumuti luweiri gun bongyu ahunti wuri arifu da tumuti luweiri gun wuguri lugundu dale la digun bali bongyu wuguri mama tidange wuri la digu wo lidange wuguri adiga lumutu bongyu wuri lun wuguri mama wuguri tun wuri luagu luweiti kata ile luma hawagu angeligu Lunti tadoura gun wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinya tinha keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lausun lida wabagari keisi afinya tinha, mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luagu lida ge la wuguri tadigu wuri, itara linya ginye inaru ni la luagu wuri la, ichugu balini wuguri ubo wagu, anisun kate luma ge bungyu liabi. Itara linya lubaiti, Samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladiga I bungyu sunkatei. Arufu da hati won lagu ni busi garidna la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahun wuri aban uenda ni tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lau tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha lagu katei le. Lunti la subudi runi luagu ni la wagia, ni ha hibiri tilana liligilisi bungyu, ma subudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hungwe to, luagu haba kate le sinyabe inariyangu luagu buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luagu adiga la buri hondaragun uribati hun, lubaragi hamuga ladigun buiti. Furumi ya tikate, aniwa guwati nun luagu dan la le hondaragun, anihin la faringu hida. Ani afinya tina luagu anihe la inare ni lida le arinya wagube. Hafuga, lun tinye la fari ngu hida lun la subudiruni wa katanya la afinya banya hatima timati. Lauburi fari ngu le, dan le honda ragun lu heigi luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugube inebese lun. Lugundu dan le la childirun aura lun heigi, maigi tunnege lida aba, lubaragi lira, Kada aba lofu dahan egi ni le la nigubay. Hasinyabay hanigun gibeti aba heredenu lau halama. Anyahen hidange aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagien lu haigien luma lun hatun nye. Lau igabri le baruka mutinya tilana liligilisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwabay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinyaga hun luagu lira. Lun tisa nagundarun hau uwa. Sinyati. Luma ge guana rigu wabudeme Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la aribu le la lugurumba I wabudeme abala nugu nufain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubungyu tuagu abala gubachagu nu lun lafani iragu nu hadan lanigu abalariyagu.
1: Oho, nugu gule, lene terege rupu I luagu kufule si. Adika mimi humu ikate ile. Arita guagu le menuagu.
0: Itara ginye, lari gin heigin ni ufein, aba lanugu ni kopu, tau divein luka burugu aba lariengu.
1: Kopu le tau divein to, lisei ni iseri le dara le bungi huma, le shou ruo bai lau nita. Sagu me hatu di, adegu me lung arita guagu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubowagu, sagu me heigin fein, gurahu guye me divein to, Harita guagle luagun Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu wawagu darime liabi. Furumi ugarugle egi tufain tuguya, guralo divein tolani wabudeme Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figou lau lichugu minebese lun lugubu luma lita wabudeme. Itara linya lubaiti, kadaba lunti lasubu diragun lungwa lubarage leigu nufain luma latuno divein. Lugundu le egi ti, ani gurali gia marita gunga luagu, La nichigu lugubu wabureme. Houlu muti ani guralu muti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahi lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. aha wa hamuga asubudira gwa wongu wa buidu lubare gine waigin luma wa bureme ma baichun lumuti wa hamuga wa bureme itara ibini danle la baichuni wa wabureme la dignye lira lun wa furende irun luay meme wa feridirun uwa rahama lirahunye ubou itara linya lubaiti ni duhanyu danle hondaragun lu haigin agura bagwa huma hungwa halamatinya hoja mahabi.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ligabri

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ubafu, gamalumu abameme sifiri, anihe nsaragu luwuyeri li gabri eseri biduni, gamalumu abameme abudeme. Lidagi nsaragu luwuyeri wa yusure ubafu birile ruwa alibai won. Gamalum abameme bungyu adigbali sunkate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadangi lau ubafu lelichugubai won, lugayara la widera guninya sungubai. Anyahe hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimuriha lau lichu au. Anyahe untinya lichiga ubafu lung hadimuriha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligi. Hibiri resibitinya ubafu lung harida gwaga gusanditinya, anyahin resibitinya ubafu lung hadigu milagru. Hibiri lun ladimuri ha bungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiru ni ahen lumagien lubai sifiri sandu o lumagien la amu sifiri ladimuri ha abangirigi. Hibiri ibihati ya ubafu lun hadimuri ha dimuri buri terencha. Anyahin ibihati ya ubafu lumagien sifiri sandu lun hafuna guagadni le aninya wagube lida buri dimuri terencha ligia. Gamalumun sumburi kate le abameme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya gwaina ligu ubafu ligia lunkara grigi ya keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu. Gamalumu sun umege guni ligia aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni. Sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligenye aba umege gu luagu wagubu. Gibeti umege guni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
2: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na uhabu.
1: Mama luegin lira lung mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arige.
2: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na agu.
1: Mama luegin lira lung mama baila libiri ugubu. Lung hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. Olun hamuga arige yugula sun ugubu. Ida linye hamuga gya virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arkunye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. La usungibe la lumege gun ugubu aba arkunye ugubu. Sinyati larinya gu agu lun uhabu.
2: Memege iru numutibu.
1: Sinyati ginye larinya gu ichigu lun ugudi.
2: Memege iru numutibu.
1: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti, ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanigubai keimi kata, ligiati ma wadoura wagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebai, ligiati ma wadoura gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebai, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseru ni bungi ugubu, lun le la buri libiri umege guni le anagubai keini kata ligia tima la wairigu. Lun anihin la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umege guni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumege gun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ahinginye auseruwa aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linya ginye lugubu Kristu huguya. Anika aba hidange lumege gun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagime tinya tida liliglisi. Furumye tinya apostolgu, habia ma profetagu, horuwa arufu daha tinya luagu kate luagu tibungyu. Larigin ha adagu baya milagru, larigin ha reida guagu dubanya sandi tinya, ha ide habanya, ha adunde habanya, ha maha ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostolgu funage sungubay? Profeta gufunagi sungubai, arufu da hatinya sungubai, odi sunhagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi sungubai lun harida guagu de sanditinya, adimuri hatinya sungubai dimure buri terencha, gayara hamuti funagi sungubai lila buri dimure ligia arinyaga, ua, afagwa humalubai ti lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti narufu da ha aba uma buiti mati hun.
3: 1 Corintios, capítulo 14.

0: afagwa huma lubaiti luhin sinhab huma hocha huma aginya lun lichugun bungyu ubafu lidange sifir sandu hun leti malanna ladimure ha bungyu hayum lugin grigi le adimure ha tidimure buristerencha lu bungyu ladimure ha mama hon grigi lugundu uati gun farandati li ladimure le ladimure ha bai le larinya gubai lidange sifiri larinya gai ainti lanichigu aramu daguati loi hasubu den grigi ainti le iyum luginya bai ladimure ha bungi adimure hati lau hereron ha gambu balin lun lawanse ra gudu ninya lida kate lan na bungi lun lichigu dugu dago hon luma gurasu le adimure hati dimure terencha lun gore gunya le seribida ainti le iyum luginya bai ladimure ha bungi awanse gida lumutu ligilis busent na hamuga lu gabafu huma sun huguya lun hadimure ha dimure terencha gama lumo busenti mati na hamuga lun gayara la ladimure ha bungyu hiyum luguginya. Lugundu buiti mati lira sigu lau ladimure hon dimure terencha. Ahin gubairi garinya wagua kala lila bai dimure ligia lun gayara la hawanserun tila na ligilisi. Lige lubaiti niduhanyu ahana nyandu bisidon na dimure ha me hun lau dimure terencha meseri bimbe lira hun lun nikata. Ahana gubairi gu ichiga somu arufuduni hun subudi nyonsu luma ginyati bongyu o arufu dahani la. Ruwa mei hala gu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wasubudiru ni kala hafarube. Ahain miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu uwa bai niaba aranseruti lun lidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Ahwa amaniya gu dimure le gayara tigun faranda wala, ida lubage la subu dirunu waka la waniya gubai, wa dimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda bali. Ahin uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimure howa nun, terencha badina lun grigia le adimure habai nun, ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, kei wairi lubai habuse irun lunhi bihin lidage ubafu le lichu bai sifiri san hon afinya tinya. Afagwa huma hibihi ni ubafu le gayara habai lawanse ra gudu ninya tila na ligilis. Grigia lubai ti le adimure hati dimure i terencha lun tila muri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimure i ligia. Aha na furia ida lida dimure i terencha inaru ni luagu na furia idunya la lida nani sifiri. Gamalumon ibidi eti lila le narinya gubai nu. Kata iti lumba i wadigini, lida adamurini gayara ti wafuri idun lida dimure i terencha. Gamalumon lunti ginye wafuri idun lida dimure le gunfura andawati. Gayara ti veremuka lida dimure i terencha. Gamalumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahemba dimure hanya lubai lida dimure i terencha lubungio, luago luwe irigun. Grigia una bugutinya ha agambu balibu, sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uwa tigun faranda hamani le barinya gubai. Gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu gubai lubungio lida dimure iterencha. Gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia lau lira. Tenki numuti bungio lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hausun huguya. Gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gun faranda wati lida hondaragun tila na ligilit. Lugayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure iterencha le uwa tigun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masamine rahuma kei irahanyu lagu burikate ile. Ita rahuma kei irahanyu lun burikate ile vuribati, ita rahuwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasamine ru. Lariya hane tida liliburu lurudu.
1: Nadimure ba hau lida na fulasule lida amu uye dimure, numa hayumu nikugi eterenki, ani ni itara nebere sebanya nao, linya lariya gu apure miligungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa aumia gwena rigu dimure, saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungyu hayumru uginye grigia, seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le, ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha, aba hebeluru mafinya tinya hawon. O grigia lan ha ibidinye gili bai luagu ti ubafu le hon. Maharinya gubo luagu lulu hali lan hau. Gamalumo, ahin la dimri hanya lubai bungi hiyum lugu ginya aba lebelur aba le mafinyanti la dari da gubalungu la uga figon la dame le la gambu ni le harinya gube itara luba la fura gudun kate aramu da guati le tida bai la nigi aba me lahu duragun iti gai nebe se ilu bungi aniga legini me lago inihe la bungi huma le tima timati niduhenyu aniha lubai ti le lumbai hadiguni lida hidamuri dan le honda ragun lun hahu dragun lu bungi nyimba nya hidange la uremu o arufu dahani o kate le la sub diragun bungi hum o adimuri hani lida dimuri terencha o la funa guagu duni wa adimuri hani ligi sun lida adiga humai lumeme hawan se rutila na ligilisi lida kate le lagu ti bungi dan le la dimuri hon lida dimuri terencha bian rigu hama grigia adimuriha o urua ani aban laginye adimuriha luntigin anihin la aban lun la funa guagudni le harinya gubai ani uwa lubai niyaba le gayara lumuti afuna guaguda guiti mati luma dimuri hon la lida dimuri terencha lida adamurini la dimuriha kada aba lumagua luma lumbungi ani ginye luaguti lubai la dimuriha bungi hayumlugu ginye grigia biyangu o urwa hama grigia adimuriha hahibiri lun harihin ahi lumaginyati lubai bungi ule aniye wagubai lumu mama la lumaginyati ahi asubudira guda bungi abakate lun amu grigia le nyun umuti lun lichuguni lun gririgo lun tilama nichun le adimuriha bai lun lichugu dan lun ladimuriha itara sunhu guya le iyumlu ginya bai ladimuriha bungi gayara bai hadimuriha aba lun hafurinda iru sungu bai ragu huguya megurasu ha iyumu luguginye banya ladimuriha bungyu lun ti hagdagu hungu lugundu bungyu aba bungyu lanna darangilu mama lanna chagagu keisi hagabri hibiri waduhunyu lida wafinye dan li hadamuri dagun mon lumuti hadimuriha urinya lida hadamuri afinyatia lugundu mahawati lukata ile lun ti gagamba di hama keisi laninyaguni lilurudun bungyu ayin buseha bai hasubudirun aba kate alig da hamai hamari habiye lugundu mabuiduti laria hon luta dimoreha aba wuri lida hadamuri afinyatinya lunti hasubu diruni lagu mama la huma lagume sera lerero bungi ani mama yugi dunginye huguya eresi bire le harito go boi lagu gabafu la lun la dimoreha bungi liyumu lukuginye o harito galan lagu rula sifiri sandu amu ubafu lun lunti la subu diruni lagu aba la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le naburi habai hun ahe manegu la itara reide la lida libidio niga lau itara linya lubai tini duhanyu afa gwa huma lu gajara la la dimure ha bungi hi yumu lugu ginyu mamahara huma lu la dimure hon lida dimure terencha adigare gu huma isun kate lida lubudubu.
2: Primera Corintios capítulo 15.
0: Guetoti ni duhanyu busentina lu harita gun lagu ganu lemeha apurici anale behun, lagu Jesu Kristu lewa salvara gule. Leginye ida be ledera guagda hafinye, leginye uganu le ida ginye be ha salvara, ain hafalara le wago be napurici ahun, ain ginye lau lubei hinari hafinye, ain mitara lubei lagu ni kata hafinye. Furumi etikate, arufu daha nali le frende inali be lagu wa salvara gule hun, lagu hilala Kristu lagu wa figon, keisi tarinya guni lerenu bungi, lagu lunti lala su seredun. Larigi meha lonwe, aba labunun, aba lasaru lidage oveni, lagu luru anveyu keisi tarinya guni lerenu bungi, lagu le lumbe la su seredun. Ligia larufu da gun lungua, lun sefasi, larigi nye, hon hibiri apostologu. Aba gine larufu da gun lungua hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyu banya, lida aba. Ani anyahengua saragu hadange, viwa ginya chililumo dan le ha hibiri hilagua larigin aba larufu dagun lungua lun Santiago luma honsun apostologu larigin aba ginya larufu dagun lungua nun lausun itana niña la kei aba le agura houti mama lida lidani lugundu au la ni katatimabe hada apostologu madunatina ni lun nanegin keisi apostolu lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungiu gama lumo itara nubai gueto lugundu areida ti bungyu numa ani mereda ti arei ni ligia masagarunga ni kata buiti ni tage lubaragin lira nadagi men hadi na segu hau hibiri apostologu lausun mama na au nadagi men bei bungi le numa bei lau lareni ligia nadagi men bei nidagi me bene setina ka lantima nadagi men hanya banya hagia la o aula aniha uganu le wapulichi habai luagu lasaru kristu lidagi oweni ananiha ginya le uagu bei hafinya keisi wapulichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidagi oweni Ida linyati ya nyaha hilubai hitagie alinya gatinya luagu masaru hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaru ti lubai ginye Kristu lidage oweni. Ani ahi nti masaru lubai Kristu lidage oweni, malati uganu le wapulichi habai luagu asalbaru ni. Malati ginye afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu alinya gadiwa la luagu saragda lani bungi yu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya, ni Kristu masaru tiginye lidage oweni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lu nikata, lidagidu hifigon. Ani ahi itara linya lubai, feridi nyuhanya ginye ha, owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahi luntiregu lubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu, Fugiabu wagi hadage sungu bai. Gamalumo le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oweni, ligia furumia ti bai asaru ti lidage oweni. Itara ke lidage la aba wagiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lidage la aba wagiri liabi hasaru hilani. Itara ke hoegu sungu bai, ladiga lidage la adan hayabi, itara luba ginye gabagari ya hama sungu bai larige me oweni, ladiga lanigu hama Kristu. Lungti lasaru kada aba lida lidani. Furumia ti meha asaru ti Kristu. Larigine damele lagiribudun Kristu bowagun ligie meha asaru lanigu lidage oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate. Aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani. Ubafu luma ere le ubowagu bai. Aba me lederegeru ni aruwe hani lubungi uguchile. Ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligia balagumu hon agani agini chawaguti. Rula alibungi usun kate labu gion lubafu Kristu, dan letanie gulerenu bungi luagu rua la sun kate labu gion lubafu, subudi wati luagu uwa la bungi labu gion lubafu. Lugundu bungi ichugubali sun kate labu lubafu Kristu. Dame ti le reide hali sun kate labu gion lubafu Kristu, aba melerenu Kristu lelirau bungi labu gion lubafu bungi. Le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungi uruguba la sun kate hada sungubai. Ahin uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawagu hilanya. Ahin magu yugu habai hilanya, kagi wagu habadi seira hawagu, kagi wagu waiba hawa suwada, sagwe yerafa wa malun wongwe, inare niti lira niduhin. Keisi ugundani le Nasandi rubai huagu keisi afinya tina luagu wagurem Jesu Kristu. Agenda guatinya wugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate ele napulichia bai hon. Kagi ya naganya rubai lau lira. Ai hamuga inaro ni rubai luagu uo bai la ibagari larigi ya oweni. Richatinya hamuga ha arinya kubanya.
1: Owa ma, gulawa ma, lugundu haruga wawe.
0: Meyedago huma. Aniye waguati.
1: Feri digida hamuti agubui umada gulubui dungabu.
0: Inaru ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahe hidage ibidinya tibungi hong, nariya gunyele lung hanage busiganu. Hafuga nyimbe arinya guti.
3: Idelubasa ligabri hasaru hilanya. Kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira, dan le labunu aba ilu, gasu lanyaladu labu gya mua furumye lubaga yara la labochu. Mama nadu le lumbay lahuchun abu nubay, ilu abu nubay, furumye gwarugu luwuyeribay. Lari gya labu nuniwa, hilali gya, aba lichuguni bungi ugubu le labu senrumbay luago ilu ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbay kada ilu. Mama aba labu sun ugubu, Amu luwuyeri, hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. ani enginya bulikata isielu na keisi weyu, hati, waruguma, keisi gubairigu inihe la ubowaguna. Gama lumu amu luende sielu na amu luende ubowaguna. Amu laruni weyu, lui laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu ya guainarigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginya lida hasaru hilanya, amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala da dibai, lasara me le manyala da dibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasara me aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasara me aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idambai wabagali da ya ubowagu, lasara me aba ugubu le lumbe idambala wabagali da ya gita sielu. Ai ibihi wabali wagubu lani na ubowu, yuhi beginye wagu bulani na sielu. Itara linya taniye gulereru bungi.
1: Adhan lefrize tibuduri, apa me habuduri yima.
0: Ahinti Kristu le ginye giri bai lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubuwa guna. Lari ginye, aba me vibihi ni ibagari le lani na sielu. Le meha furumye tibuduri le adigu bai lau muha. Ubuwa guna meha. Libye ma wugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubowagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubu ilaumua. Sunlanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bay. Wagubu gweto libe lugubu adhan le lana ubow. Gama lumu la chiliruba weyu lumbibihi amu luwiri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubay ni duhanyo. Lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubogo na lidon laruha bungi usielu. Lugundu kate le gowe da dibai, sinyati gabara la lida flasu lenye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasansira waguba sungube. Lida mruzu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni wa tumala lifidu, Tinviruba fidu, aba mehasa nun lanigu Kristu ha hilanya banyalun mowe digiya anyala. Aba mehasansi rabagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu ile gayarabe ilanyaladu, lasansi raguba lidun aba luguye lile sinyabe ilanyaladu. Wagubu le gowe dadibai, lasansi raguba lidun le mowe dadibai. Dame le sansi guali wagubu le gowe dadibai lidun le mowe dadibai. Aba meti lagun fulerun le buru wanyo beti da lerenu bongiyo.
1: Ulu la aganye ni lupanfu oweni. Oweni aganye bukofu lupa ganye ni, aganye didi lagu.
0: Figo limi ragun le bay oweni, ani lurudu lupafu bay figo. Tenki wanya lo bongiyo luago, laganye ragduni walida sumburi kate ile, lao lupafu wabude me Jesu Kristu. Lige lupaiti ni duhenyo, hisinye tinyanu, itara meme kuma deregu dagu lida hafinye, Meredera gunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwaina regulida luwadigi mariwabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai, wadagi manu le hadigibe lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luagu londa runsensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyajagata Jerusalem. Adiga humai kei narufu dhani tida sun ligilisi lobo wagu galasia. Sagdi masu, lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye irubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun, merede dume ondara guwa sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondara gubai hon, Wadukanyu ha nyeimbanya. Ahen ginye lunti lubai nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiruba loba wa uginye Macedonia lunerederu fiu weyu nyei. Nachiliruba lubai ti uburgu Korintu laiginye. Hafuga nerederagun huma fiu dan, o nasigiru ni la sun lidani huya nyei. Gayara baiti hideragunina lida nuwe yesu, leme nyehi lumuti nidi larigin nebeluha humo. Mabunsa erunti na chilugu erigu na arihan, busenti na neredira gun fiu dan huma, ahen busen wabureme. Nerederu baja uburgu Efesu dari lueyuri Pentecostes. Lugundu darali bena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun añahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha humalun gunda la haganagua. Lugundu luadigi marinya luagu wabure me Jesu Kristu keisiao. Manega humai keimikata, dame le gumula ali lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiri budun numun. Lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu hausun hibiri waduhanyu luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu lun lidi hama hibiri waduhanyu arihan mahati lidi ngueto kama lumu lidi badame le gayara la. Agaguduanyu meme huma deregu dagu lida hafinye agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sunkate le hadigubai adiga humai lau insinye habuni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba furumine banya lobu wa guakaya igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biru ni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hon waduhenyu lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hicha agun hongua hon. Luma hon sunha ide habanya, nadagi men hagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye rubai sun huguya ichiga nun. Ruha nya gurasu nun. Ani afinye tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimori ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili si burito lobu agubon asia hun. Mabu igahanya gini akila tuma purisika hama sunha aundara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luago Kristu. Mabu igahanya sun iduhanyu ha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburiha bay lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linyara gung bungyu, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabune me Jesu Kristu, ouna hanumuti misi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
2: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, kapitulu aba.
0: Au Pablo, lani Jesu Kristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburha nyugara da to hun huguya le tila na bailigilisi to uburu gubo Korintu. Luma hon sun ha lani gubungio ha lobo wa gubanya akaya. Resibi kuma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabure me Jesu Kristo. Alawa hoa la bungio le luguchi bai wabure me Jesu Kristo. Lige waguchi bai le kudemi habu bai won. Ani aran senyo linya lun lichu gugurasu won sun ada. Ruti ginye digida gun won lida sun wasukriru, lun ginye gayara la wafurende iru ida luba la gayara la, wichu gun digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri, igabiri la lichu gubay won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Kristu, itara linya ginye veresibirun aba onwebu digida gu lumagi. Ahin luba iti sufri wabay, la susere dunbay itara, lungu gayara la heresi birun digdago luma asal baruni. Ahinginye ti resibi wabai digdago lungu ginye heresi biruba la digdago lungu gayara la hawanduni asufriruni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye lausun weiri la hasufrirun. Heresi biruba ginye digdago luma gine bungiyo. Niduhanyo, busenti wa lungu hasubudirun lagu saragu le renguga le wasufrirubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia, dariebe lu mere diwala lu wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandigua tiwa yebe wongwa kai grigia ha siyadi wanya lu howe. Gama lumu arufu da hati lira won, lu wemeni gidu luago bungyu le gabafube lu lasara gidu ninya hilanya. Mama lu wawogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu, ani le sefu na meme badiva lidange dencho lana oweni. Ani ruwa maliwe menigi luagu. Luagu lesefura meme badiwa la. Aha wahidera guwa lau hafuri idun wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi ya wawagu lumbungiyo. Sarago ba hecho que tiene tengiro ni lo bungio, luego fulese y lani va lao y debe se y le, veresi birubai lumagi. Ani abacate y lebuna, wanango wongua, tadimuri ha wanigi won luago, lubuidu ligabri wabagaridu, hagana guatima, luago waibugun lao una buguni, luma furango, le lichugu bai bungio won lao lareini, mama lao lichuwao, lida le waburu ha bai hun, tida wagarada, uoti ni kata ramu da guati nyen, le hasinero aliha, o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwagia la lebuna hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebuna wanangu wangwa, lida meweyu le lagiribu da gile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lun heresi birun abiniruni lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe nachila agun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamugati le nagiri budun abaya hamuga nachila agun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lun nasikiruni nweyesu judeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikate? Masami narun numuti funasa kei lubudu budale meha nariya gubay hun luago nadigo bay la kate le? Harita guatun sa luago itara ninya la kei lirahun yubou, ha ariya gubanya abakate ani magunfli rutin lao hereru, gefen tibungi luago mariya guwama abakate hun lao biasamino, aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungiu, le meme wapuriche abay hun, au si lubano luma Timoteo, mama aha luma ua, lariya gubay, sunwa da ladiga ni le lariya gubay. Lida Kristu la gunfira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai wariangu itara la. Dala le walawahani lueirigu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu edugu bai lun deregdagu wama lida wafinya lagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun veseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isifiri sando tida wanigi. Kesi ya choru ni luago veresi birubai la sun le laranse ya bai waba. Ahinti midi gid na lubai Korintu arihon keye benarita guni ladigaragu hugude menu. Gefenti bungi luago lira. Ahimama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya warinya guhun ani haba hafinyera. Ladiga deregda guadun lida hafinye. Busenirigu tiwa widera gunun l'ultima lagamondu hugunda.
4: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi yanubai arihon, lui niru da guagudunu, lugundu kabasa agunda la guagudana, ahi mama lubai huguya, ha hiru da guaguda nanya banya. Ligia naburiha bai hun itara, ludame lamuga nachilurun, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbai hagunda la guagudun nina, ladiga choru nani luago gunda huma ginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha barun garda tuguya hun, weriti meha ni diheri huago, dari lun na yahun lida le nabiriha barun. Mama meha lun niru da guagudunu nabiriha hun itara. Nabiriha nun lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lao luriba lumene, mama ligini nun lichiga iruni, rulu mutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luago garigia legia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhuguya me gurasu lun luei ladigun sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufuduni hisi habu lun. Aburi hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahen gunfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti le unti ferudna huma furumi eguaru kate ferudna nubai ginye ahen ginye anihen lubai kate le lunti ferudna nani grigia ligia luagu ferudna numuti huwai ginye ligibugin Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu ladega subudi wamani luriba laritagu. Dame hale na childuru bai uburugu, turoadu, luna puricha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyei, lunu wadigi maridu luagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagun, lugundu madari nani waduhe titu nyei, lun nagambu huagun luma. Ligena yoro gubay hon waduhenyu, aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wa muti bungyu le anegu baliwa sunwa da lau aganyiru ni, ladega wawayginye la subu diragudei uganu lagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lun bungyu. Hagana gwa haa lumba yin hasalbaru, hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumba lin ugandu ligia, itara linya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahin hon haa eresi birubali, itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun, la subdira gudini ugandu laguti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei sarufu da hatunya jeti ya haa, asanzi ragubali lereru bungyu, lun harihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira, apurichi atiwa lau inaruni keisi launa glegu bungyu halida banya aba luma Kristu.
4: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale wania gunikata ile, genege tifunagi hun luago bichu gunyala ueri guni uoni wagua. O di gasu warufu du gara da hama gnetu amu giregi hun, o gasu wamuri ya gara da tu warufu du bani, lubuidi wagaburi humage hon amu grigi ya kei hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme garda to adimuri habon luagu lubuidun wawadigi maridun haganagua. Aba garda to brimwanyutu tida wanigi to gayara abu haliha nusun grigi asubu diragidei kata wala. Furangu ti larihiniwa luagu itara hinya la keisi aba garda to laburha Kristu guanarigu. Aba garda tuguya to aburu houbun laulani bungyu leyuma baisifiri. Mama lau tinta, anitida hanigi ladiga isifiri wadagi manuligia mama luagu dubu. Wania gubali le, ladiga hemeni gitiwa luagu bungi ulidangi wabureme Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lau wani wongwa, sunle wayara bayadiga, lumage bungi uliabi. Le meme ichu gubi iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, lumaginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahin ti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti luagu dubu dan le lesbi bali Moisesi lurudu ligia lumage bungyu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye aba onwe bu larugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiri ti lamiri dun ligibu. Ahin ti laulu bai sarago uweiri guni liabi lurudu le asia dihabai lun oweni. Weriti maati luweirigun uganu lela negbe sifiri sandu uon luago wa salbara gile. Ahin weiri lubai luweirigun meha lurudu le eseribi dubai lun larufudu ni wadurun ligibuge bungi uon. Weriti maati luweirigun uganu luago wa salbara gile le arichara guagu dubaliwa ligibuge bungi. Ni kata luweirigun lurudu ligibuge uweirigun ni le kuetoti bai. Ahin ti weirigun lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rigudan. Weirigu timati luweirigun daradu le lumbui laduralu lunsunda. Ladega nihin la emenigini le wawagu, lege wapurichi habe lau lufuragu. Madegu ti wakai meha Moisesi, adora gwa lau ligibu tau aba belu, lumarihin hamani Israelina agumu chagwena linya la amiriduni ligia murusu murusu. Gama lumu uwati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha, tidange binadu daradu migunu tumutinya belu tuguya lungun faranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. Ladega Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilulu mondanle, danle halihanu liburu burito laburu habon Moisesi, darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti danle leresibiruni aba grigia Kristu, aba tagidarun belu tuguya luay. Wabureme Kristu, lige sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabune mesifir anihenge sefuru ni nyei. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu lue wagibu arufu deinei lueiri gubungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la gweina wagieti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya lueiri gubungyu wada. Lasusere dube itara ladega ladegni wabune me lau lani sifir.
4: Segunda Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun warieha, lau lareini. Lubaregi alira, ruwa maliwanaga lagu le, mi busi garido na bai la degun aramu da guarigu. Mosa inu tiwa lau iyeni masansiru wa mai lere nubungi. Lubara gelira lau lufuna agun warufu da hai inarini. Tugia wagara da bo lani narufu da ni hongrigia lida linyua arubungi. Ai mafuna agun lubai verenu lagu tinyunsu lani na salbaruni. Hongri gunyi ha lumba nya heferi dinu mafuna agula. Keiti le mafinye habai darugu ali lubungi tubo le lau harihi. Luma hasami na lumari hamani lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai lele nege bungi ladega mama wa wogwa wa pulijiha lwagu Yesu Kristu wa pulijiha keisi wa bureme andaniya ga wa muti lwagu weseri bidari gunya la hun lwagu linsi habu Jesusu lugundu bungi umeme leichu gubali lampu sielu lun lagidaruni wa luburiga ligia ginya duna guagu dibalin li lampu tida wanigi lunga yara vila wa subudiruni Luweiri gubungyo le amiri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itarabaike aba saudieru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagien la bungyo le abianwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luweiri le renguga madaru tibena wawai. Anihin da weiri la wadiheri gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawatiwa gamalumo miginu lumuti wa bungyo hon. Uchuwa tiwa gamalumo magni chagun hamutiwa. Lenye lumuti wawudi barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sunga da. Lunginye larihini wa libagari wadagi. Wagia sunga waha la bagari da jirafa nyuwanya lung wonwe furumie gwaragu weju loegi Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe da dibai. Italalina lubaiti lauladigi ni oweni luwadigi mari wada ladigi ibagari luwadigi mari hida. Laria hari David tira lerenu bungi.
1: Afinyati, nijenda timre hama.
0: Itara ginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimure haba iluagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le asara gudu balini Jesusu ridage oweni la asara gudu badiwa la ginye uwara luma Jesusu. Aba melanegni wa uwara huma ligibu ginyon. Lago hufule sei na sufurirei sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubalin la reini bungiu. Sarago hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweiri gu bungiu. Lige maburi ha lubai waruna labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu murusu. Iseri dei na wanya munadage wabiti sagwei. Le wasufuri lubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kama lumu uweiri guni le magumu chaditi la nigubai won. Weiriti anigibe timati. Ladiga meteni runtiwa lunu kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le arihuwa bai. Gasa girati. Gama lumu le marihiwa bai. Ligia dura rubai lun sunwa da.
4: Segunda Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagubu ke aba muna to. Mua ruguna kei hamuga aba kiampu to. Mamatu lun lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya luagu anuhi haru la aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to la degu ngugiri. Aba aba muna to luntu taduranu lunsuwa da. Leli naru aba kate busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kai uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagri da la ugubu le wawagubai, dariti wa megi iti luagu, sandigu wa wagia wongwa lau idiheri, mama hamuga wabuse irunya uwegun lun verederu kei uwani uoga ugubu tau. Le wabuse irunbai lun la sansira gun wagubu le gagumu chadibai furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowega wagia, bungu ya ranse rubaliwa lugabagri wa maa le magumu chaditi, anirula alisifiri sandu won. Keisi achoruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni giti wa lubo iti sun wada, lau sun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisanyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara arigiti wa finyero luagu, gama lumu hemeni giti wa lau sun hamuga himi wa mani lumu vigiruni ugubu le ja ubuwagu luwodi agana wa luma wabureme Jesu Kristu sielu. Ligie wafa agube ilun wadigini lugunda wabude mesunga da. Ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararumba ligibuge Kristu lun lagusera gudaniwa lun le recibi unicada aba la faye ruaja según buiti o uribati le meja wadugwe dan meja le uboa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala li nebe wabai bungyo, afa aguati walun wafinera gudaninya sungrigia, subudi lali bungyo katabala, ani agura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wawogwa, bichugunye aba chansi hun lun hasandira gunhungwa gundanyu wawo. Lugajara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gunhungwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ain lili hali lubai wawo, lwagu lufulesen ibungyo. Ain ti malu lun lubai wawo, lwagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bai. Ilagu ati wa lubaiti sungu bai. Ilati kristu wawagu sungu wagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanarigu habagarida. Lun habagaridun lun le owe bai hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti gweton lun lubaru wagon, manegu wamaya grigi ya kei hanegu ni ya lirahanya ubou, segun harihiniwa. Luagu meha abada, barua muti meha kristu kei hanegu ni lirahanya ubou, gama lumu mitaran hali gweto. Lelubaiti lidan halibei aba luma kristu, aba haligrigi ya iseri, gumuha sun kate le binadubai, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati wa meha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamu ga waranda run luma. Rulu muti wadagmi nuligie won lun waranda ragudininya sun grigi ya luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigun grigi ya, ani busenti haranda run sun grigi ya luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmi nuligie won lun waranda ragudininya sun grigi ya luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha launa habanya Kristu, keisi gubairi hamuga la yumura gubungyu guana rigu hun wadagia. Ayumura wati wa lubaiti hun luegien logwa dina Kristu, arandara huma luma bungyu. Madiganti Kristu ni aba figou, gama lumun rulumuti bungyu kei kafigonti wawago, lugayara abila veresi biruni lirita bungyu lidagin.
4: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idha tinya lida luadig maribungyu, ayumura wati wa hun, lun meresi birun humani, la reini itara guarega, la reina de bungyu tina lereru.
1: Chilu ti tano na rufu tini na reini mungu, aba nono mungu. Chilu ti lue yiru esefru ni, aba nitere guni.
0: Chilu ka lilidani bungyu, lun la rufu tini la reini, aniha lue yuri esefru ni. Michu ti walebu na, la chugera gun niaba, merede lamu ga wawadi gimari, uriba. Busen irigutiwa, warufu tini lida sun kate, luago eseribi tutinya la lun bungyu wagia. La luwendi wagura sun lun wawandu ni asufriru ni, mege luma leni guga. Bai hama diwa, dag hama wa, incha hoa tiya grigi ya lun heiba haniwa. Here ti wawadi gimari lun bungyo, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Redi hadiwa marumu gunga, afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luagu eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linarun bungyu won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufuduni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganu lana inaruni. Luma lau lubafu bungyu wada. Jusu wamuti larumate na lubuidu igaburi. Dandu luwodi habaron waganinyo keilun warara muninya dan le hayabi wabaron. Anihenda ibihati wa inebese. Anihenda anaba waguatiwa. Anihenda adimere hoati buidu wawagu. Anihenda adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietina, lausun aniega wamani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidine watinya, lausun subudiwa wama buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Bai hamutiwa gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren houseruniwa kama hirutiwa, gamalumu gunda memetiwa, anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudatiwa sarago. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungubai. Waduhanyu korintuna, adimure hadiwa hun furango, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti misi habu hun, gamalumu hugia sansi guali hisi habu won. Ayumura guatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahuni. lunhisi habu huma won keisi winsi habu hun. Mondera huma lida aba hama grigia ha mafinya tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga. Gayara tifunasa nye la uera ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luara dun aba finyati luago Kristu luma aba lema finyati. Kage ida tuara dagua li tempulu bungi hamaguariu. Ani li tempulu bungi levima ba iwagia. Kei larinya gu bungi guanarega.
1: Nakana upo hakana gua, ibu gaume hakana gua. Au gu habugi ute, hageme mutuni.
0: Furiku malubai ti hakana gua ginye hama finya banya.
1: Disi huma hawe linya habure. Magula huma nikata hiye. Aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
1: Uguye benera mnyu, dinya larinya gu habure misufi kabafa.
4: 2 Corintios, capítulo 7.
0: Iteralina lubaiti, ni duhenyo hisi etinyanu, ani haburi furama se le la digu bai bungi won, lige lunti lubai wachibu nisun, luwuyeri, iwiye wawariwa, dandu loi wagu bukei tuwe wawani, haucha wama lu sandu wama ligi buge bungi, la luweiri inebe se le wawagu bai lun. Ruhuma aba ubaro won tida hanigi, madungu ngidi wadamichi luni aba, mariba dagadun wagia ni aba, meye dagun. Mama narinya gunye le lun nichugun hidurun, lugundu kaibuga narinya guni hun, tida nyadun nanigi, lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi, luma nanangu nungwa huagu, labadina kwa sunle nasufri rubahi, sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huwajie. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera agungi diwa, dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu geyegua wao. Geyegua tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungio, le ichugu baigurasu hon ha magura sumbanya, aba lichugu ngurasu won lau lachilino titu. Ani mama rigu lau lachilino, lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Anyega tiwon lagu luweiri habuse irun harikiniwa, abahi dagua ligia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu, abatima nagunda arun laulira. Lausun hiru guohuma tadiga garda to naburi habon hun, masakri hanti na lagu gueto, asakri hatina meha furumie, lau nasubu diruni lagu hiru guohuma tadiga garda tuguya lagu fiuda. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humoti iru ni ligia lida aba igabri, le auba ilagunda rabongi. Italinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dale wichugu uma lubongi lun layusu ni iru ni le wawagubai lun wasakri ha. Barulumu tiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni ligia won, ahin ti iru ni le lichugubai ubo baruti oweni. Ariha humaiti lia susere dubai gueto lida ge hawandu ni iru ni le nyumbi bai luma ge bongi. Adiga ti lun harihi ni kata iligia lida lubudubu. Ani aba ginye hanegu patiu naugin. Ganyi gida lumutun ani hanufu da guagu da laun, larigin aba habuse irun harihinina. Aba hemeidi ha nau ani aba habaichu nile gadurun bai. Lau tisun le hadigu bai, aruvu da humuti madurun kuma lida kesi le. Dan lubaiti le naburu habarun meha garda tukura hun, mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digu ban livuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi, naburi habaru luge fein kuma ligibu ge bungyu, luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongwa, laun sungu rasu le baruwa maalibai huagu. Onwebu wagunda la warihini luagu gunda la titu, idara guwa huma alisungu guya, lunleresi binu gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu, anigunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawa maali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hinsie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuri ha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gu bai huagu.
4: Segunda Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, ni dujeño. Busentiwa wabaje dagun hun, luago larei ni bungi hun tila nasun ligilisi, burito lobo agubun Macedonia. Lausun abala onwebu, ocha waguni, lun hafine lene guga, lehadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kamaha muga risitinya. Gefent na luago ruha malila sun le hayara bay lausun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bay. Ayumura guati nya sarago won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesucristo. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubay hadiga. Furumie, aba hedere giragun hongua le gumuti lun wabureme Jesucristo. Larigin aba hedere giragu hongua won keisi lugunda bongi. Weliti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lu titu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan insiani le haganagua. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafine, lida hisubudin luago lederu bongi, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariya gunye le kun kei aba gumadi, busen rigutina hasubu diruni hayumaha hakibi lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugayara baila wayabi lun warisi dun lidage lugudeme. Luago hufulesei nariege naritagun hun luago kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagirubai. Mama riglau hatatirun ondara guagda idevesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchuni wadagimanu. Lau meme ugundani le meha huagubai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ayen ichige aba grigie sun le liyarati segun le lumabai. Lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubai grigie ligie. Mamuri aha lumuti bungyu le uwati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busemabai lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gueto anihin huma lun hasuturu ni le hemege rubai amu. Lidame amuda anihin bei hama lun hasuturu ni le hemege rubai. Itara luba nyin la uwarani ke itania gun lereru bungyu.
1: Migi agotu luma le kibe boyabudu malongu atuguya luma le nibe boyabudu.
0: Tenki numuti bungyu luagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lunya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinya tina luago weiri la labuse erun lunya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagu bai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Luago lubuidun luadigi mari lun laburu chagun uganu luago wasalbara gile. Ani mama rigulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida laundaruni wa idebesei. Wadigunye wadagimanu le lana ideha ni lun wichugun uweirigu ni lubungi luginye warufudu ni luago busen hama afinya tinya lun hita naguninya haduhenyo. Waranseru nyein sun kate lebe lun michugun wama lugaro lun wachura waguniwa luege londarun idebesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate lau arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye grigi. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibe luweini labuse erun leseribidun lu Kristu won lida sarago luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagubai, luago hichugubala sarago idevesei lau sun hugunda. Le alig dahati libugiri tito, aniega huma lun luago nupana la, luago luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya alig daha habugiri bia iduganyo luege Jesu Kristu ha lumabanya,
5: Aniga mehon, luago honaha la tila na buri ligilisi, luago hichugunya la weiriguni lu Cristo. Italian lubaiti, recibi humania lau aba insiani le tima timati, lugayara baila, harikini ugurinya hagia, luago inarni la lubuidu vererum huago. Anilunginye hasubudirun sun hibiri, tila na buri ligilisi, luago insiha buni le huago bai, hadiange ugurinya hagia.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Segunda Corintios,

0: nu. Itara linya nafagun lu mama badina la ihurugun hun lida nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara keichoru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lu bongiu. Nadiga meme bai le nadigu bai lumichugu na luga aruhon arufuta hatinya hagia ha alu wahabanya luga yara bai la haninya gulwago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una habalinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristo apostolu hagia. Ani mama kata iterencha tile lugundu arufuta guati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichugumbalin larugonga. Lige ginye ti hafama rubai ha eseri bidubanya lung keisi grigi ha adigiti nye buiti. Gama lumu, la chili rubaweju lung heresi biru ni le hadina bai, luagu uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun, uwa la niyaba arita guti luagu ladiga la, lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain harita go hubali itara, igira humana lung nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusu. Dan le nadimureha buitin wogwa, madimureha tina kei ligabri ladimureha Kristu, nadimureha kei hadimureha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufuta hatinya haganagwa, lauburi kate le lanna ubou le, napantaha baginye, kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya, lulu tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu wagun. Lausun nibusi garina lun narinya guni. Weri tibuga wedebili lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua. Gayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya kei siyaba lili tau. Harasa Ebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lau sun nadimuri hanyala kei siyaba lili tau dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau, baywa adina sigu hau, dawa adina sigu hau, saragu haliweyasu jarafa na lun nowe. Sengi hali weyasu habaitu ni nahuriyo lau darandi nefu baiti. Uruwa weyasu hicha agun Roma na wewe nwagu. Aba weyasu hachamu na gunhuriyo dubu nwagu. Uruwa weyasu tabulu chunguna ito idabu nadiga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chunguna inao. Aweyasu hadina saragu luagu luadig mari wabureme. Ani luagu buri weyasu ligia. Darigu adina nungu walida denchu dunarugu. Hada hibertinya. Hada nupaisanu. Luma hada terencha. Darigu adina nungu walida denchu uburugu. Arabu. Luma baranaha. Luma lida denchu hada grigia. Aninya gutinya. Lagu iduka nyuhama luweginya Jesu Kristu. Le hajeni. Derete nuwadigi maridu lau saragu lene guga. Redi hadina marumugunga saragu weyasu. Sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadina saragu. Sufri hadina lidiliga luma tilogua dagu. Bogu din loi buri kate le luma buri amu kate, sagu weyu nasandiru ni lihuru ni diheri hawagu tila nasun ligilisi. Ayin debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ayin abriha aba grigia lidon figo, weriti nigarigu luagu. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lauburi kata ile, le arufu dubali ni debili. Bungi le lubungi ite, ani luguchi wabule mihesu Kristu, le umbe lunti la lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti lagu inari ni la narinya gubai. Dameha le uburugunu bai damasuku, aba lichugun gumadimati le eseribi dubai lun uruwe aretasi, aunigiru tinya, lagu buri lubeneri fulasu ligi ya lun, hanegunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufune deren lubarieru uburugu. italalinya nesefunu hahaburguginye naganinyo.
1: Segunda Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lau ladimari habuidu luogo, lau sun lira, nabaje da guajun gueto, lau buricata ilemeja larufu dove Jesus no. Katoro sirumu gueto, luege, nanuguniwa lidon luru a cielo, au le afinyebai, lau Cristo. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin, lumu mama la lau, bungu ya subu dirubali, subudi numuti lagu baruana lidon luru a cielo. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu, o mama la lau sun nugubu, bungu rigunye a subu direi. Nyen cielo, le meme girbe paraiso, arufu dati bungu kata inu leburi, uagubai sinyala na dimoreha, nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai a subu din grigie. Gayara tiamuga napanta luagu narihini burikata ilira, gamalumun sinyati napanta ha nuogua, nadimuri hanrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga buse, nadimuri ha buidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumun, madigu nubai, lungwa la niyaba anigitina wairi sigur lau larihinina, o sigur lau la le lagambu bai nariagun. Buiduburi tibuga hakata ileburi larufu dubai bongi yuna usielo, dariha muga lungu gajara la napanta haluagu. Gamalumu lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kamaha muga aba hiju charunyu nuagu. Liabin kei aba luna gle mafia lung la sufri ragdanina. Uruwali weyasu namuri ya haluma naburi ya mekristu lung, lagida unisandi ligia nuai, ladinyaga naburi ya menu.
2: Anani buma lau nisi hapa, anikuipi weti lira lomba watu nisong asofiru ni, weti mati lari hii nubafu mwagwa na ale debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili, lung larufu ni kristu lubafu nwagu. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lene guga le nasufri rubai luago neseri bidon lo Kristu, lugundu datima le debilina abatima neredun. Usera adina kei aba ibidi ya guatau, lao nadimure habuiti nuogwa, ani huguya adiga gudu balinu, lugundu huguya yebe lumbe hadimure habuidu nuago, muna buntina sigu hau apostol lugu weiri gutinya haha fala rubanya, lao sunni katana. Lida wadagi manu lena digubai lau sarago gurasu hagana gua. Arufu duwati lau seini luma milagru wairite le na digubai luagu aban la apostolu timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luagu lida. Gweto aranse dina lunidi bisidan luru wa weyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun. Mama nalugu nye lehuma bai, huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigo, ani agubirigu lumba nya hondaragu sensu haba hasanigo. Mama isanigo haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huagu, ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese, lau sun genege lani luagu lida tima la le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirigu hun, lau sun lira anyahe arinyagu tinya luagu abirigu dananu tidon sadara lau ibibuni. Ye danu mutu funage lau aba hadage grigi ha nouna habanya hun? Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon, auna hau aba iduhe iluma, yegua lumutu funage titu? Ma aba lau wosenu wagia biangubai? Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa? Hafu gaharita guatun luagu wa muri hanya la ferudun huma, gamalumu mama linya, lubarigen lida, wadimuri hanya ligibu ye bungu keisi lanigu Kristu. Sunle arinyaga wa maliwe niduhanyu, hisinya tinyanu, warinyagunyo lunugu hawanserun lida, haibugun luma bungu. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon, hafu ga madarirun nubadun, agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebe chuni le lumba inichugu ni huagu. Nidiheri tina lue na darirunu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswa lugu, achuraguni, anabaha ni luma chagagu. Lau hafa agun lun, hawanserun lau huna budagudunnya hidukanyo luege Jesucristo, lau marasu walugu, adimuleha hawagu hidukanyo lau panto luma lida chagagu. Nidigeri tina lue lida alame nidinya bisidam, laniga gudunina nobungyute busiganu hau, luegunye na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni, mamari idunga, lumaburi amu luwujeri uribani, le umbai derige guanya la hongu.
1: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Anihame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahi anyahi lubai biyama o urua gefentinya luago. Luago meha libiyama nuweyasu humo, Veri dinumuti ya meha ha adagwa banyaguriba ni lung hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwa igweto, nariya gunyanya honsun ha asigiru banya adagwa uribani. Lagu dame la nidi bisidan luagu luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufu duni hun luagu adimuri hala Kristu nidagien. Ani medebiliti Kristu lida ligabri lauserunu. Arufu darigu lumuti luweniri lubafu haganagua. Inaru ni luago hila lan luago guruwa ke isi debiliti. Gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye gafana wa ma lida li debilin gama lumu luago lubafu bungyu. Wawiyo aduba luma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa ibide disa hun Luago anihin la Kristu hida, ahin gubayri guburiba lidin hun lidan houchagun hungua. Agura batina hasubudiruni luago buidu la lidi won lida bay wouchagun wongua. Ane yumra guatna lubungi lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufuduni luago buidu la lidin won lida bay wouchagun wongua. Busen rigutiwa lun hadigu bay la le buidu bay lausun hamuga veredenun kei hamuga vuribati Lidin won lidan bay wouchagun wongu. Ladiga sinyati wadiga ni kata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubay. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuiduru sun suina gubay. Naburu hanyogara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lidan lame nidi humu lumerede bay la nauseru nun. Segun ubafu lelichu bay bungyu nun lun nideragunun mama lun naguni chagunun. Gwetoti niduhenyu, gunda huma, aluga huma lun habui durun sun suna gubay lida higabri. Raguhuma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma bay la bungyu lau lidana gilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme. Lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi humai labini ya gile Jesusu luma linsi habu bungyu ani huma la sifiri sandu itarala.
3: Ligara da Paulu honga lasien. Kapitulu aba.
0: Au Paulu, apostolu le mama hanua dirumbugirinya. Kristu guanarugu. Luma bungi uguchili le asara gudubalin hadange hilanya anua dirubalina. Au hama sun waduhanyo luegi Jesu Kristu ha numabaya ya. Waburuhanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligilis to galasyabu. Ibiha huma areini luma darangile luma ge waguchi bungi luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigon. Gayara la amuga wasalba yon lida ge lubafu vuribani le lana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungi. Weirigu ni lu bungi lunsunda itarala. Weiritu nanigi lau lufurese higiruni bungi le agua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasgirun lidon amu uganu luagu tia salba runi. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salba runi. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie igwo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luaguti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichi ya aba ugano lwago tia salvaruni amu luwele apulichi ya wamalibai inyela waguwala. Kei meha waninyaguni aninyaga numuti gwento. Le apulichi hati amu ugano lwago tia salvaruni hun luwele resibi kumalibai reide ila labuge inyela waguni. Dan le naninyaguni le mama nalugunya nerede nubuidu hagibunya grigie busentina nerede nubuidu ligibuge bungyu. Busenti na funagi ya nerede nubuidu hagibu nye girigia. Lunga muga ligia la nabusa irumbay. Mama adina hamuga aba eseri biduti lungu Kristu. Busenti na hasubu diruni ni duhenyo. Luagu gano la luagu ti asalba uni le wagu bay napulichiha. Mama la hada nge girigia liabi. Mama luma gen niaba girigia ni bihe. Jesu Kristu guanargo asubu diragudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le. Gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali idalinya la meha la narime neiba haninya tila na liligilis nibungi. Afago au lun na gumu chagwago duninya. Lida ligabri ha gunfuli ru huriyu luma bungiyu. Sigigwa numuti ya meha sarago hadange nopaisa no ha madise guati hagura honuma. Ladega deregu datimati na meha lida na gunfuli ru lau hagabri na gujagu. Gama lumu anuwa dira ladi na meha bungyu lubarege nagura hon lun neseri bidun lumu. Aba lagua nunu lwagu luweri lareini dambe ilabusa eru. Aba lasubu dira gudini lira unu lun napulichi ya ni ugano lani na salbaruni hon ha mama bayi huriyo. Ani malegi dahanti na nika uma midi au Jerusalem ariga nya ha apostol lubanya nubarege. Lubarege lira. Aba nidi furese lobo wagun Arabia, lari ginye, aba ya nagiribudun uburugun Damasuku. Dari uruwa irumu lari ginye, ligye nidi Jerusalem, ligye ti nasubudiru ni feduru, aba nerederagun keinsi weyu luma, marihi ti na amu hadage apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ni naru hau ligibuge bungyu luagu, inaru ni la le naburuha boihun. Larigen lira apa nidi lobo agun Siria, luma Silisia, marihin hamagi dina meka waduhanyo luegin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu, to lobo agubon Judea, lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
4: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la purishinye uganu lani na afiyani, le meha labuse rubay lagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigun ilo bungiyo nuagu.
1: Gálatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalén uera luma beiru nave barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungyu nun luagu lunti la nidi. Aba nadamri dagu nyen hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napuriji hahon ha mamabain kuriyu lue lerederun nafago keimikata. Ani ni titu le nobabwe mafosuru hamuti lun leresibinu seini luagu lugubu lausun mama lanhuriyo. Anyahen ibirigu haa mama tima tima tinya ebelduru tinya wagana guon aramu daguarigu lun haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Busenti ya yebe lun ya hadigin lu idamuni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wa ma lun huma meme la inaru ni lan na uganu lwagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanya no la ladiga masue si hanti bungi ugrigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nu. Lubaragen lira subu dirugu hamuti lwagu bungi la ichugu balin wadagmanu le lan na lapulichi yon uganu lwagu tia salva uni hon ha mama banya huriyo nu. Itara keibuga lichuguni wadagmanu lun feduru lun lapulichi ani uganu meme ligia hon huriyo. Ariha umali lwagu bungi meme la le na dagime bei lidange feduru keisi apostolu hada huriyo. Ligia meme la ginye na dagime bei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyo. Keisi subudi lani Santiago feduru luma Juan. Ha anugu banya kei weiri gutima atinya. Lwagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu. Aba hichuguni hahabu won. Au luma beru nave. keisi hanigu lida luadig mari Kristu. Lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bain huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gittinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubay nadigun lau saragu gounigi. Dan lelidi bay Federu uburugu Antioquia, aba nadenha lun ligibuagun, lugundu mabuidun la le ladigubay. Furumiye meha, houti meha hama finyatinya ha mama bain huriyu. Ainti larigi hachildina grigia lonaha Santiago, aba lagumeslerun Federu adiseta Hawaii, ha mama bain huriyu, aba megiha lila hama, ladiga lanufu de loe le gayera bay harinyagu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu, aba huwaradun luma Federu, lao biangwa la ligibu, aba ginye luwaradun beru nave, hama lida kate ligia. Dan le narihin bay, luago maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha bay uganu luago tia salbaruni, aba nariyagu lu Federu ligibuge sun adamurini. Buguya le huriyu, babima adunya kei ha mama bay huriyu, idali nyati babusa irun bay bafosur niya ha mama bay huriyu, lun habagari du kei huri? Aba nasigiru arinya gahon, huriyu wagie lumagi wagura hon, mama wagie gafikon tia kei ha mama bay huriyu, ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wa muti luago uo bay lani aba arichara guti, luago la digu ni le lubay bay lurudu, lauru gubay la finyeru luago Jesu Kristu la richara gua. Ligia ginye lebu bay wa finyeru luago Jesu Kristu, lun gayana bay la wa richara gun lida agi afinye ni le. Mama lida agi wa digu ni le lubay bay lurudu. Lugundu uo bay niyaba arichara guti luago rugu la digu ni le lubay bay lurudu. Itara linya lubayti, ahi walu hanya lubay verederun richagu ligibuge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wa ma, afigon guda lumuti wa lubay Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana aginichagu wa aba kate, nyingie naransira guwe, au guanarigu gadunu bay. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagaridun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme ya bagarida, Kristu kali ya bagarida nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu, na bagari dunye lau sun na finye, luagu lirau bungyu le hinsi ya habubai nu. Aba ledere gira gulungua lunlonwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti, na maharun lun lareini bungyu, lugundu lunha muga gayara la, larichara gungrigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwa tihamuga hula longwe Kristu.
1: Galatas, capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinyara gubadu. Lida meha wapulichi ha hun. Arufuda wa muti laniche gulongwe Kristu luagu luguru wa hun. Furangu. Aniaga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfuliru luma lurudu heresi beresifiri sandu. Odi luegi hafinyeru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin. Gumesetun eibuga lau lubafu sifiri sandu. Gueto busentun haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sa sun le hasufiri lubai hun. Arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun. Adiga ligia milaguru haganagua. Kasa wagu ladigai. Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigai. Ladegun bali lugundu afinye huma luagu gano le agamba humali bay. Harita gwa huma luagu Abrahamu.
5: Afinye ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba huguri richagwa.
0: Lige lubai ti huguya, lunti hasubu diruni luagu hala afinye banya hagiela ladega wagun banya Abrahamu ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyu lubara megiwa, luagu nyen banya la hadangi ha mama banyi huriyu, arichara gutinya lau hafinye luagu Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buite lun Abrahamu lubara megiwa, keisi buruanyu la tida liliburu.
5: Habini ruwa ba sunnecha ni ubowa gubidanga.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya, biniwa tinya uwara luma Abrahamu le afinye lubai luagu bungi. Ha afinye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
5: Inyara wakua tinya sun hama gufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubai ti luago uwa la ni aba arichara ku ti luago la gunfliru ni lurdu lugundu tarin harilelenu bungiu.
5: Arichago abanyan logu hafinye habagaridu.
0: Ahin lurdu mama luago afinye ni la nyura la diga la niña hari.
5: Le agunfliru ti sun lurdu le la bagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurdu aba la negni inyara waguni luo gun bebenya guwa lida le longwe bai luago guruwa lugundu tarin harilelenu bungiu.
5: Inyara wagua tisunle adara wagua bai luago guruwa.
0: La susere tu bai lira, luka jara la ginye, heresi biru ni hama bai kuriyu abini runi le faramase lu bai bungiyo lun Abrahamu, lida ge Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi bire sifiri sandu le faramase lali bai bungiyo. Niduhanyo, nichi ga aba kempu lukun lida ginyeti habagari grigye. Dan le ladegun wugiri aba daradu, aba la seini runi, uwatini aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata lau. Itara linya ginye adiga tibugaha bungi aba framase lun Abrahamu luma lun ladiga wagun. Mania gutulerenu bungi hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigi tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba andiga grigi le Kristu. Aniha le narinya gubai. Adiga tibungu aba daradu luma Abrahamu, aba la chouruni gama lumu gadiri san darandi irumu larigin aba lichugu ni liluridun lumu ises lulafuna wagudu ni hongurigi ligia daradu le meha la digu bai bungu luma Abrahamu sinyati lagulu luduniwa lau aba lurudu le nyumbu bai gadiri san darandi irumu larigin lun ligiru ni lani bungu faramase lun Abrahamu mebegiga lun hamuga lina ginye la agunfiru ni luma liluridun Moisesi le framase lubai bungu. Mama lihamuga aba framase. Ahinti le lichugu bai bungu lun Abrahamu rulumuti lun ladiga framase lali la meha lun. Kati un le seribda lurudu? Nyumbiti lurudu ligia laligin lun larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun Abrahamu. Leginye umbe lichugua framase ligia. Rulumuti bungu liluridu kong angeligu lun hichugu ni lun Moises keisi abuye hati. Gama lumu memege inuti abuye hati lida aba arigunye la grigi ani aba arigunye bungi. Larinya gunya funagye le luago mura dun la lani bungi faramase luma liluri dun Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gajara ti hamuga hayabi grigi ya lun harichara gun lau hagun flirni le luboibe iluru du ligia. Gama lumu keisi larinya gubungi utida lereru.
5: Sun krigi ya labu genyanu lubafu figo.
0: Luga jara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Kristu faramase le lichugu bai bungi. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won keisi hauniri irahunye, dari liyabi Kristu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chilihari lubai afinye ni mama adi wa labu gine launi gino lurudu. Lirahu ibongi usunhu guya luago hafinye luago Kristu ani lida nyadu aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu lau habadi seirun itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri. Ladiga lao linda nyadun la aba luma Kristu Jesusu, sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu, ladiga wagun Abrahamu huguya. Heresi birubai ginye le framase lubai bungi lun Abrahamu kei halagante.
1: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabuse lumbai naniyegu. Isani nirugiri le lumbai leresi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hao lumusu niya luguchi. Lausun ligia la laburi mebai alaga. Ladiga nyahin girigia onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamei lalagante darila chiliru dan le liri dubai luguchi lun leresi biruni. Itara linya ginye lasusere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa labu genyadiwa meha lubafu lurudu le aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfuli rumbai dan abalona ani bungyu liru le agura hobai titage abawuri abaliabi kai kuriyu labugin lelurudun Moisesi. Liabin be itera lun la sagaro niwa labugin eginye lurudun ligia. Lun leresi biru niwa bungiu keisi lirahin. Keiti lirahin hadiwa la bungiu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri ligia wadangi.
4: Bungiu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu, ainti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagia Kristu. Dam meha le ibidi egili bungiu hun, hadamu nyadun meha bungiu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungiu, o kei subudi laden la bungiu, ida ya lubasa kajara la harita gun lunya, hicha gun hungu kei si damuni labu gion lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu bai lun, la digun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luei meseri bidun la wadagima nule na digu bai hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura wat na hun lun itara huma kei au, ladiga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uribani nu, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai nerederu huma furumia tidan lun na pulichani ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun. Muna bunti hanagini na luago lira. Lubarege lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli. Kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandi rubai nuago. Gayara ti hamuga narinya gu luago ufulesei. Luago ahin la hamuga meha. Gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Bueto haga ni hadina funagie. Luei girigu narinya guni inaru ni hun. Weri ti huama hongirigia ha, gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubai lun hadisa da gudunu wawai. Lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesera un hau amu lau lubuidu haritaguni. Ani lun ti hadiguni sunwa da mamarigilida anaha lan huma. Nirahunyo nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufudu ni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugayara la nadimure hahun lau amu luwujeri. Ibidinyeti nun kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinya hari luagu garahuni la meha Abramu bian irahuni. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagura hon kei hagura hon sun irahuni. Ahen le tira to mama bo idamuni, lagura hon lun lagunfli rubalan le frama se lubai bungi lun Abramu. Ani hal larinya gubai sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya ububu bo sinai, tuguya agarubon, to lugu chu le bugalumbe idamu ni la. Wubu le sinai, lige agarubai lida flasu le giri bai Arabia. Ani lige Jerusalem bai gwento. Ladiga uburugu ligia hausun lila na labu genyanu idamu ni. Ahinti Jerusalem le sielu na mama idamu ni ligia, ani lirahunye wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
5: Gunda goba uri marau hui tuto marau na. Wago abala ugunda ni buge ele bidye bai agari dunibun. Lugundu, gibe ti mabanya tirahi to mebere se wabu ngao, sugu tau uri to gama ibu.
0: Niduhanyo, itarahinya kei Isaku, huguya irahanyi ha furama se lubanya bungiyo, itara kei meha dan ligia, Isani le agura hobi lida aba igaburi, kei furumi ya gwaragu, agura hovni, eiba halumuti meha Isani le agura hobi lau lubafu sifiri sandu. Itarahinya ginye, lasusere dungueto, kate isa tarinya gubi lerenu bungiyo, tarinya hare.
5: Boga bon idamu ni lau sun tirau. Lugundu sinyati gafara la tirau idamu ni lida alaga aluma tirau to mama bo idamu ni.
0: Niduhanyo, mama lubaiti tirahunyo idamu ni wagia. Tirahunyo uri to mama bo idamu ni.
1: Galatas capítulo 5.
0: Se fula diwa Kristu lun libre badiwa la. Direg dagua huma lubaiti lida libre ligia. micha aguaya huma hungwa idamu nime. Agamba humana, au Pablo anyanga tina hun luagu ahan la icha agua hungwa labu gion echu ni lalani na seini luagu ugubu, meseri bidumba i Kristu lun ni kata hun. Naniyaga yali lun furumi ya gwarga uguri, le eresi birubali nseini luagu ugubu, luagu lumtila lagunfliru ni lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei luagu richagwa huma lau hagunfliru ni lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun lua ilarei ni bungyu. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemeni gitiwa luagu warichara gubala, ahin lida nyadi wa lubei aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru ni seini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luagu Jesu Kristu luma lungu warufutu ni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubali lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubali lira. Mabule ida humei luagu resi gidalanu murusun lebi ni sunfu luaru to anyonda wagubun lau. Hemeni gitina luago wabureme, luago masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu baibungu yule anyawari hati hun mebere senga kate inye ila. Niduhanyu, ahi hamuga apurichi hatina luago lunti la heresi biruni grigia seini luago hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu, lun hamuga napurichi hani seini luago ugubu, mariba ati hamuga labri hantimure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon. Ainti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biru ni seini luagu ugubu. Gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ainti huguya niduhenyo agua atibungi hun lun libere badun la. Maniga humairigu linyati libere lun lebu na megayara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira. Seribi guwa huma huni wagwa lao insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
5: Insi ya la agrige bila dibun kaisi bisi ya guwa bungu.
0: Goni gi huma, ahun agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nania gubay hun, abagra de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrige. Ladiga mura dun tisifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbe hadigu ni kate li habuse rube yebe hadigu. Gama lumu ahin sifiri lube adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurudu. Mere guti larihini wakate ila burikate ile hadigu bai ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani. Gamari guatin hamagua mamari idunga, ada guatin burikate vijeti, mabusi garitin lau hasalofuri, hudu guatin honguariwa, abinyera hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene nguti haganidu, hawogo riguni harita guasunwa da, fane nguaga da hamuti adamurini, gimugatinya, gafarakadi, gatadi, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa. Luagu mebelu nubanya la ha adiga balikate ile lidon laruwe ha bungyu. Ahinti igabri le lichu gubay sifiri. Insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguati buri igabri le luma furumi ye gwarigo lurudu. Halani gubanya Kristu. Dagu wa hamali sun la yumaha luma luama habu ugrigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaganigo nigimugo waganagua.
1: Galatas, capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali la aba hidange lidon figou. Huguya le eibugu bai lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humai lau insinye habuni. Lun ti gine gonigi gua huma hungua lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua lun hawandu ni hihirgu, itara luba hagunfulirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asamin regrigia luogua, lago weirigula, ani nikata ligia, leyeda gunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserum. Ahin tiadari dago lungua buidunu, gayara ti lanangu lungua lago le la digubai. Metenirunga lun le hadigubai amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in la rufu da hoa lererun bungiu, lunti la farin hani sun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habai lun. Meyeda go huma hungua, uwa tia digiti bulla la ubungiu, le labuna go bai grigia ligie baginia la lubaha. Ahen abuna gua aba grigia kate le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna gua aba grigia kate le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubahani le lanna ibagari magumo chaditi lun. Mon lumuti lubaiti la bucha dun wawagu adigai kate le buidubai, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame le la chuliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la, honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwe na muletera le aube na burika hun kweto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luago ugubu. Hadigi ya lunrugu herederu bujitu hagibu ya huriyu. Lun maiba honi wa hama luwe gini hamuga alharinya gu luago lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu, madigi hamuti sule larinya gubay lurudu. Buseiri gitinya lun huguya la eresi birei seini luago hugubu, lugajara la hapantaha luago hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuse irunti na napantaha nika wagu, abarigin kate wagu tinadimuri haweiri, luago longwe wabureme Jesu Kristu wa wagu, luago luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyu linya kate le lana ubou, nun ani hilanyu ninya ginya lun kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini luago ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibai lun iseri wama grigi ya lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luago nugubu. Niduhenyu. Binilo wabude me Jesu Kristu sun huguya itarala.
3: Ligara da Paulo hon Efesun, capítulo aba.
0: Au Pablo lelani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungio. Naburiga nyo garda to hun, huguya ha lani gubanya bungio ha afinya banyo lago Kristu Jesusu lida uburugu le Efesu. Resibi kuma areini luma darangile, luma ge wagu chibungyu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa mawairigu ni lubungyu, lugu chibwabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi walau sun luwujeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi ebay meha ladiga ni bungyu ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadiwa la lau le lumbu ladiga ni Kristu wawagu. Lun sandu badiwa la ligibugi, uwa ligieme daseiti wa wagu. Dire ilumuti wa lumage binaru lau linsi inhabu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abai won. Ligie lunti lubai wichugun uweirigu ni lubungyu luagu luwairi lareini le lichugu bai won lidange lirag lehinsi abai lun. Ligia afaye habai wa wagu lau lita, ferudna le wafigun segun luwairi lareini. Le larufu dubai bungi uon lau lichu gun sun luwujeri subudi luma gun farando uon. Subudi gda lali laranse ha le meha aramundu nyubai uon. Uwarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lung buga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sieluwai kei le ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungi luma ge binari lung. Veresi biruni wafana lidan le lumbai lichu guni. Ani sun le, lida nyin lugunda bungyu le adigumbali sun katei kei labuse eruni. Wagie lubaiti le ichugubali wemeni gulago Kristu furumie, lunti wichugun uweriguni lubungyu, huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lana inareni, ugano le anigubali asalba urni hun, aba hafinyeru makuwatun lau lisei ni sifiri sandu le farama sewalibe. Sifiri sandu ligia, achoru rubalini won luago veresi birubai la alaga le lumbe lichugu ni bungi won dame la salbaruni wa sun suina gubai, wagia le lani gubai, lun linyuruni waliri luago luwairigu. Ligia dan le lubai, nagambu bai luago afinye ni le hidan bai luago wabude me hesusu. Lomo luago nisi habuni le huago bai hon sun ha lani gubai bungiu. Masu tine tengiru ni bungi huago dan le narita gong huago lida na furi idolo. Amuri atina luma lubungi te wabure me Jesu Kristu, ugu chili wairi guti, lun lichu gong subudi inyu ginyati hun lun gong faranda humani le la subudi ra gudubai hun. Lun ginyi ha subudi runi tima bungi ubuidu. Amuri atina luma bungi u lun larugon gadagadini hisamina lun ha subudi runi kala emeni gini le idon bai laguarun bungi. Luma ida linya la luwairi gu luma lirisi alagan le lichu gubai bungi u hon lani gu ha sandu banya. Amuri atina ginye luma, lun la subdi ragduni hun ida linya lan luweni lubaf le mebe habay le nadagi meinbe wada, wagia le afinya bay luago. Ubafu le, ligia meme la rufudu bay bungyo la usarago ere dan le la saragudu balin Kristu lidage oweni. Aba la nyura gduni luegi en lonwere yagita sielo. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielo bay, luma loge sun le gayara bay liridun. Dandu lida dan le keisi lida le lumba iliabi. Rulu mutisun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigu dinautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanye Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
1: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le idan bai haganaba. Ladega falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adega ilugunda sifir le aguma diha bai garaba lirgu. Le nadagi me bai hadan giha magamba di banya lubungi. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luago abada. Afalare lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutina. Ligia lunti lubai yebe labri ha lanari me liganyi bungi wawagun. Keisi ha hibiri. Gama lumu weiriti wagude me luma vinsinye lubungiu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyo gidiwa la ladega wafigo. Salbatun lubeiti luago lareini bungiu. Saragada lumuti waginye bungiu lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue hagduniwa luma Kristu jagita sielu. Ladegu bali lira lun larufuduni lueiri visye lun luma lareini won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga luago la reini bungi wa salbara, luago wa finya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigu balin. Bungi edewe habalin wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladiga grigia, lun uwa la niaba apanta hati luegi. Lugundu bungi adigu baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lun adigu kate ibuiti kei larita guni lumagia binari. Harita kwa huma lubaiti luago amuda, huguya le mawa ikuriju, Grigia maseini ruti hagubu hanya meha ha seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinya. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dunyadun meha lui lidaradu bungyu hama lanigo luma farama se le labuginye bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye ga bungyu hun. Ahinti gueto, ke lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le disebe loi bungyu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon arande runi. Ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bai huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guana rigu gringuwa lumuti gagani go le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lau sumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga inalanya kuriyu hama ha mama bai kuriyu lun aba banyala lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu hama ha mama bai kuriyu. Aba laranda ragudu ninya biyangu bai luma bungiu. Adiga inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu aba lapuricha ni uganu lagu ti aranda uni. Dandu hun, huguya hameha disa banya kai won, wagia hameha jarafa banya. gayara ti wayara fadulu bungiu lidagi Kristo sun wagia dando huriu kei hama bain huriu laulu bafu sifili sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungiu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristo guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristo tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lun ababon la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama hahibiri lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba y juma, au lea deiru bai luay gen luadig mani Kristo, lun housera gun hungua kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lanigu hama kei lagua run hun. Una bugu huma, hinsi nya habu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu, haucha huma lun lida huma aba sumwanda lau lide ha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungubai. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri, itarakei aba rigla emenigini le idonbai haguwarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei, aba rigu bungu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagimin ligia hau sungubai, ani anihei ligia hada sungubai. Kada ba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichukun lung. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
5: Mute tiinyu baru nalanya adai ruti lumagu. Aba buri lichukun ubafu hongbrigi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le unabuti mabai ubowagu. Le arari rubai ligia memeginye le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligia meme ichugubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta guhama, hibir lu houdin apuriche uganu buiti lan asalbaruni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu guhama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wame ke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumye gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajen grigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimwe habe inarini lau insieni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge laguma diha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itara luba gayara la wawanse rusungube lida waibugun luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubai tikate le naniengubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagari du keiha ibidi ya bubanya lubungi. Habagari dubanya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uwati bagari le nyumbi bai luma gebungi hada lugundu ibidi ya tini kata hun ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari iwijei la ugundani. Ahinti huguya mama linya hafurenda iru lumage Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. La ulida huma aba luma. Furenda ihumuti inaru ni le lida mbae. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun. Lun tihigiru ni le mabuidun hali bae. Ladiga hayuma hale geyera guadi bae. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dugu wa huma lau iseri igabri, igabri lila digu bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iricha le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibirigu lugundu lumege gu abameme ugubusun huguya. Ahu aganida mafigon huma, malida laweyu hau ganyu. Michika huma lugaru lum mafia. Lemeka kiverubai hebe liveruha, luadigi marida la arumani, lun la griya gun lungua, lun gnie gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubare ge lira hadimure hadimure ibuiti le idera gutinya ha hibiri lira hafinya abini runi legie mehonha agambu balon miru daguda humai sifiri sandu le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai igira humai sun magundani sun iye.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Sun anabahan.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: La diga mapuji tu tipo de cata y le, lo bara gelira, yusu como hiji yuma, lunhiju guetengiruni lubungu, subu di humuti lago lela agamari duti, mamari idunga, o la diga un labu di cata y vieti, o la vaga de don lida y gaduo, le itara baikei la neguniva irisini kei bungi. Signati gafana la lida la rueja Cristo luma bungi. Ua la niaba ayedetun laudimure malati, lugundo la diga buricata y uribati le, labri halanari me ligani bungi hawagun ha magamba di banyalun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto, ke lida nyadun la aba luma waburiame, lida hadun la rugonga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugu banya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hinsinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun waburiame. Madan la uburi kate malati, leha digu bai ha lani gu bain luburiga. Sagari gu humei lidon la rugonga. Ruti busiganu ibini lun la dimu rekoni wa lagu burikate ile hadigu bai aramu da guarigu. Gama lumu ari huwati sun kate dan le la funa guagudu ni la rugonga. La diga la rugonga a funa guagudu balin sun kate ligie la rinya wa gubai.
2: Adagu duwa ba bukuye le arumu bai. Saraba kata giginani. Aba me la rugonga dagu din Kristu bawa.
1: Goni gi huma lubaiti buidu ida linya la hauseru. Mabagari da huma kei ibidi ya gotau. Habagari da kei chu tau, jusu kumei kidani lida kate ibuiti, lugundu uribari da. Mabidio niga da la hau, haucha kuma gunfaranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da kuma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu lueiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalungu waburemi, alawa hakumei metida hanigi, Ruku ma tengiru ni lubungi ugu chili sun wada luago sun kate li daliri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufud ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigdi nabai lumari itara kei Kristu la tichigdi nabai liligilisi. Ha meme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kei hagamba di afinyatinya lun Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hinsi ya ta lumari ugiri lun kei luwendi wisi ya lu Kristu wagia lele ligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lun lanua dirunu lun bungi. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun larufu dunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu. Uwa ni kata megi tituagu, lun sandu tan ani uwara kwa tuguyame. Itara linya lun tilan, tinsinya du lumari ugiri lun kei linsinya lugu buguana rigu lun. Le hinsinya buti tun lumari hinsinya guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti, gauni gilei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugu butan, ani wagia libiri ugu buligia. Larinya hanetida lerenu bungiyo.
2: Ligia ligi ubai lubai uguri lugu chituma lugu chundu la mari yedi tuma luma. Aba ngayi bilu gita ama kai aba ngugiri.
1: Ani aba onwe bu inaru ni aramu da guate lida dimure ligia. Ani ya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunya ginya dimure ligia luagu kada lan aba hidange lunti lan hinsi ya ta lumari lun kei linsi ya gwa lungu. Lunginye inebe la tumari wuri tum.
3: Efesios capítulo 6.
1: Isanigo, le lun behadigni keisi afinyatinya lun gagamba di huma hon hagubrigo. Lugundu lige richabe, aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungyu le anigubai buiti won lau wagunfuliruni.
2: Inebe la buku chituma buku chungun, lubuidu la tabun ani wikife ligia mebibagari ya wo.
1: Huguya agubrigo, magani dagda humanya hisanigo, Agri ya harigu humanya buidu laugagamba di hama. Arufu dahei na hon kei labuse iruni wabureme. Ubuwe rigu, gagamba di huma hon kiyubu di

0: digo ya uboa gulau inembese lau duari uadi gi marida buido lau suntaruma hanigi kama hamugal no Kristu heseribida seribi humanya buido mama rigdanle arie guhanya la hun lun heredeno buido hama seribi humanya buido sunwada ke eseribidu tinya lo Kristu adiga ina lugunda bungyo tausun hanigi adiga humai uadi gi marila ugundani kama hamugal lun wabode me hadige mama hun grigi Ladiga subudi humali lau kada lan aba hidange dandu idamuni kei libre tinya la fai rubai la wabune mesegun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseroniya hubuengu masia dira humanya. Harita go humal lagu dandu la huguya kei hagiya labu genyadun la laguma diha wabune mele sielubai. Ani aba la lau lanugnia bungyu sun girigia. Gwetoti ni duhenyu, Here huma lida nyuaba luma wabureme lau lubafu le mebe habai. Dauhumu sun daugu oto lichugu bubungi hon sun lani gulun deregu dagu huma luay leye dagu nu mafie. Lugundu mama hama girigu ya ha lau tinya ugirigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi luridugu luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Raguhumo lubai tisun dogu lanna asudarahani to lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meweyu le uriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubai ti dogu lao inaru ni keisi lao aba beli tele giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duwanyu lao isuru ni kei lao kate le adoura gubai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lung hapulicha ni uganu lagu tiwasal baragule le ichugu bai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugye sun kate barihu mai hafinye kei larigu dani sudara li dandina li gibugi. Lung harara munu sun gimara durungu watuto la chuhabo mafia huagu. Barihu mai hemenigi dun lagu hasal baru kei la dauru ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichugu. Bari humai me lerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumuragu ni lu bungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lu bungyu suwa da lau lubafu sifiri. Aga guduanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawagu sun ha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun. Na subu dira gudini uganu aramu dagwati le luagu ti Kristu. Ouna halad na bungi ulun na pulicha ni uganu le, le uweginye bai na dagruwa gweto. Afuri da huma lun na pulicha ni uganu le lau manufudai keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luadigi mari wabureme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigu bai. Ligie nauna habali hun, Lun laninya guni hun ida wanya la, lun lichugun digudago hun. Rula bungi ugu chili luma wabudeme Jesu Kristu darangi la luma insiye ni lau afinye ni hun waduka nyulwegi Jesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga insiye bubanya lun wabudeme Jesu Kristu lau aba insiye ni le masansi ragwaditi. Itara la.
1: Ligara da Paulu, hon Filipuna. Capítulo Aba.
0: Ao Pablo, Luma Timoteo, e servidu tinha wagia lu Jesu Cristo, wabudu hanyo gara da tohun. Huguya iduha nyuha Filipo banya, luma ginha honsun, alidi hatinya hama tabuti guligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabureme Jesu Cristo. Saga narita gu huago netengiru ninu bungyo te. Sun adana yumra gulun bungi huago lau ugundani. Lau narita gun lagu luenri hidera gunina, aburu chaguago de uganu lelan nasalbaru ni luma ge furumi etiweyo chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti lagu bungi ulale agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida, lasigira me bala adige darime weyu le liabi ngile Jesu Kristu. Richati lun narita gu huago itara, lugundu barunu mututida nanegi. Ladega gafana tu numa lidan lareini bungyu dandu dan le furinsun rugunyadi na la, keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subuti lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago la luweiri insi habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumura gu lubungyu huago luntima la weiri du insi habu lida subuti lumagun farando lida sun kate. Lukayara la hanua dahani kate le buidu bai sunwa da lun habagari dun harumani. Maduru hamamu ga dame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugu bai Jesu Kristu. Lun lichu guniwa uweiri guni lubungyo luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilabu dile suseriba inu, nyumbu ihali lun lideha lida la pulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luagu na do irinya la lueginye neseribidu lun Kristu. Hati hibiri iduhanyo, la uharihin luagu na do irinya la lueginye na pulichi ani ugano luagu Kristu, Dragukanya nigi lunga purichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luagu Kristu. Inarni luagu anyahi la adimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigu ninya girigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapurichi han luagu Kristu la lubuidu aritaguni. Girigi hagia luagu insi habuni hapurichi ha. Lugundu subudi hamani luagu rula adina la bungiu lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanarun hapulichiha. Lung harihini wa weiri guhadigai. Luma lung hichugun idiheri, nun gueto lida na doirun. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimuriha. Ani gunda atina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefurunibe ila sun kate ilenu. Sereme iluha yumura gulubungyu nuagu. Luma la diga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate le nabuse rubai, luma le nagura bubai, lung madigu na ni kata lung hamuga na negun busiga nuluagu. Gayara rig lamuga na dimure hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuago gueto kei suada. Vivanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu. Aganyi runi ligi oweni. Ainti gayara lubai nasigiru na dagime luagu ulufulese inabudeme Kristu lau nasigiru abagarida. Ibidi nye linu kabala na nuwadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangu bai obu. Lida aba obu buseti na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obu buiti mati hun lu nasigiru abagarida. Ani kei choru nani ikata ile. Subudi numuti luagu neredera meme bala huma. Lu nidara gunun lu hasigirun hubaru agun. Lu gini hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu duhumu garicha timaha dume lu hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lu uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huwe lu agambari guna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu. Deregu da meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luagu Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu da dagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba bai seini lanina feridigo hon gama lumu lanina salbaru ni hon ani lumage bungyu liabi kati le. Ladiga Kristu gajarati mama regulun hafinya luagu gajarati ginye hasufiri lun luegye. Huguya numa Lida nyadiwa aba meme afagu ni, arika kumali meha idalinya la nafagu, gweto agambatun luagu idalinya meme la nafagu.
1: Filipenses, capítulo 2.
0: Ainti ruha liluwei Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idarago lubalun linsin habulun hichugun dugdago hun amu, ahin gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri, Ain inike lubai gudeme butida hanigi, gunda gwagda humana, lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagwa, ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga humani kata hougwa rugu lung hanuguni wa weiri, ni lau panto, lubarege lida lau la unabuguni, ani buidu la hanuguni amu grigia huwai guanarugu. Mamarigi la kate le buidu bai hun haluha, alo humeginye le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kei meha ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungyu irahu la ligia. Malugun ti laragud ni lirincha kei bungyu. Lubaregi lira aba ligiu ni le lani bai. aba la digin kai ubuni lau lagura hon kai wugiri danti le itar hali kai wugiri aba lunna budagwag dun tima lungwa ani la diga la gamba di aba lonwe lau guruwa lau sun ni busi garidu na la oweni lagu guruwa lige lichu gumbali bungyu linyu age uweri guni lung luma iri le weri gutimaba ilidage sungubay lung dame la hagambu ni sun hasielu banya hamuwa rugubanya hama halabu gine banya muwa liri hesusu lung kakudura gu lung gufese tuguya mesun inyanye lagu Jesu Kristu la wabude mebay lung luweri gu bungyu ugutili itara linya lubaiti ni duha nyu hisi nya tinya nu itara ke agamba humani na sun wada dan le meka humanya dina la agamba tima humana gweto dan le disena awadigi marida meme huma lauduari lumainebesei dariha subudiruni kala asalbaruni baile tima timati bungi ichu gubali lubuidu arita guni hun lun haibugun luma idera gualon lun hadigni ke labuseiruni adiga humai sun kate magile luhanga ani masike nehanga huguyeme madari runi walamu gaduru huwago ni megeti liranga ni humamu gabungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datun hagana gwa grigi ya hagia kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwagu. Launa subudiruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida hagana gwa. Ibi ni lula nichugu ni nibagari guanarugu lun loustarun idevese ibuiti le hichugu bai lun bungyu lagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu, nona habi Timoteo arihon madise. Lugayara abai la nagunda arun dame le lagiri budun la ugano nu huagu. Ladiga uwati amu numa le asaminaruti kai au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa. Mama lela busa rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo, subuditi ligabri hun, luma ida linya la, le seribitu numa lida la pulici hun ugano lela na salvaruni, keisi aba isani le idera guti luguchi. Agura batina lubaiti nonahani arihon, lariginye me, na subudiruni kaba la suserdenu. Lausunga finye na luago aniha la, lugunda abaibungyu, lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni. Le hona bai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemege iru bai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun la diga hagambu luago lisandi. Inari ni luago sandi la meha jarafa lun lonwe. Gama lumun aba gudeme habula bungyu lun, luma nun lun. Mi bihi na iru ni lawon le nuagu bai. Aba larida guagudu ni. Ligeti ma nabusa irun bai nonaha ni lun. Hagunda arun lau harihi ni luma lun. Maweiri la niru. Resibi humai lau sun ugunda ni keisi idukai. Luegi wabure me Jesu Kristu. Ani hisi hagie me sun ka itarabanya kei ligia. Hun sun wada. Kei chilulu bai yarafa lu longwe. Ladiga le seribidun lun Kristu. Dereye guati lungwa. Me bere segunga kaba la suserda lun. Lun le seribidun nun. Kata ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
1: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagumu hon kata iniduhanyu, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburuha ile aburuha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa Hawaii only, haburi adaagu banyavuribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubali nseini lagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe lau wabagari lida Kristu Jesusu. Animichu wa muti wemenigi lau kate le luaguti ugubu. Lausun gayara laha muga nemenigidu luagu. Ainsamina luba isomu badi lau garicha la lun lemenigidu luagu budikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon. Lige neresi biruni seini luagu nugubu, lugundu hada gnyetina harasa Israelina, hada gnyetina lani Benjamin turibu, evreu au luma gen nagura hon, evreu guginye nagubrigu, fariseo meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu, hanari meti meha nemeidi darin neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu, Luaguti lisunu ibagari segun haluru du huriyu. Uoti meha niyaba lun gajara la larinya gunikata nuagu. Ahinti gueto, sumburi meha kata ile. Le meha gebegibe nu, barunu mutikei mi kata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lira, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei mi kata ligibugin onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridinali sumburi kata ile ladiga nasubu diruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lunadari lagunungu alida aba luma. Gueto, gumuha nafagun lunerederun richagu ligibuge bungiu, luagu lubuidu nagunflinun luma lilurudun. Lugundu barila adina bungiu, richagu ligibuge lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kate ile lida agieti bungiu, ani luagu afinyeni la nyura. Sunle nabuse nubai, lun nasubudiruni Kristu buidu buidu. Luna sande uni lubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lidage oweni nuogo. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lidage oweni kei ligia. Mama naria guyo luago chiluga dinala lumun lebe ya sunkate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadugu bai. Nubaro agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyan irun la diga ganyan ila adina Kristu. Niduhanyo, mania gutina luago ibiha naali la sun kata ile. Le nadigu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi, lun nafa agon lun narigu duni le nigibu gine bai. Luna childiru lumun lebe ha iba agoni, ani resibi neime le lumbai lichuguni bungyo sielu lun le aganyan iruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luhujeri lida somu kate, la rufu dubaiginye bungyu kate le hun. Lau sun luhujeri, lunti wabagali dun uwaragu luma kate le frende wa malibe. Niduhanyu, aye ga humana, ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugu bai hun. La diga gibetnya eibugutinya kei naniya guni hun sarago weyasu. Gueto naniya ganyali lau aguiro. Luago laganinyo la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungi utebai, apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbai nibusi gari hama lau. Luago rugine burikate uboa guna harita gua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia, la sansi rubai wagubu le gowe tadibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubay laumeme ubafu le luagubay lun lichugu ni sunkate labugye lagumadiha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligelway tiniduhanyu hisinya tinyanu, haa uagubanya weri la nalugun nugunda luma na fairuaha. Itara meme huma deregdagu luma wabureme. Ayumura guatuna tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi iduhanyu luegye Kristu. Ahimbun, Nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamada guwa hama. Lugundu afa agwatia nauba gian lida la pulichin uganu lelana salbaruni uwara luma klemente hama hibiri ha ideragu balina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, la diga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yugwagda numuti, gunda kuma, subudi wa kuma kei gerigi arida tinya la diga. Madise liliabi Kristu. Madihe lida huma ulago ni kata. Anyega digo huma isun kata ilu bungyu sun wada dan le hafuri ya idun. Amuria huma luma mabule idagunga lun hichugun etengi luni lun. Aba meti lichugun ibungyu lidara gilan hun. Leweri timaba ilu isun subudi. Lu louni giru nun hanigi luma sun hisamina. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kata imidukanyo. Samina huma lagu sunle inaru nibai, sunle gadina bai inebesei, sunle richabai, sunle haruma bai, sunle gundawa bai lau, sunle uagu bai buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sunle buidu bai, luma sunle gadina bai uweiriguni. Falahuma sunle rufu danali bai hun, luma sunle resibi humali bai numagia. Gunfli huma lau le nariyagu bai hun, ayega huma inigaburi, aba me huma la lubungyute darangilai. Onwe bunugunda lida wabureme luagu harita guayadun la nuagun. Maria gutina luagu buli ikumadina laiebe. Madari ligu hinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun luagu mege nyadina la. lugundu forende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudeme, subudi neginye gama wala gibe. Forende ihadina lawan duni wa furumi ya gwaru igaburi ilamu yebe o kimule. Aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugube ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hidera gunina lida lene guga nu. Kei sigine hasubu diruni huguya Filipuna, larigi meha na pulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, au na hatunge dewe hani nu lun le nemegirubai ani mamarigu aba weyasu. Mama hamuga na saminarun lun gubairigu nibihin somu katei, Lena busa irumbai lunti malagawon dun le lumbai hibihine lumage bungyu. Au, resibi na li sungubai luma sigu lau yebe lumbai neresibiruni. Lau le hona habai nun luma Epafroditu igira guati numa. Le hona habai nun itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Abai deve sei le resibirubai lau ugundani. Lichugubai lubai tinu bungyu te sun le hemege irubai hun kaisiburi lueirigun lirisi lidage Kristu Jesusu. Uwerigu ni luwagu chibungyu lun sunda itarala. Rukume numabu igo lida liri Jesu Kristu hon sun ha lanigu bayan bungyu. Mabu iga hanya waduka nyo luwegi Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lanigu bungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
1: Ligara da Paulo, hon Colossana, capítulo Aba.
0: Au, Paulo, le aban bailani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungiu. Uwer luma Timoteu le waduhe luegi Jesu Cristo. Nabiru hanyo garda to hun, huguye idu hanyo ha Colossa banya. Ha gunfli banya luma Cristo le wagu bai hafinyara. Recibi huma areimi luma darangilu luma ge waguchi bungiu. Sun wada watengiru ni bungiu, le lugu chi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidange emenigi ni le huagu bay lagu le arei duwa nyubay huba sielu. Le meme wagu bay hagamba lida uganu le lagu tia salbaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara kei la susere dun hida luma ge hagambu ni ladimori hon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luagu inayru ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai Epafura si, le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti luagu gajara la meka we meningi du luagu le seribi dubala lun Kristu buidu haganagua. Bariha li uganu won huagu luma luagu insi habu ni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubali kate le merede ti wayumu lagun lubungyu huagu. Luma wamuri ha luma lun lasubu diragu duni lugunda hun buidu. Ruli geme sun luwiri subudi luma gun farando hun luagu kate le larufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagaburi dun keisi lunti la hagaburi dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu deina sun luwiri igaburi buiti. Lungi hasubu diruni tima bungyu. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi hetengiru ni waguchi bungyu lagu aranse ladi wa lan lun weresi biruni wafana lidange le lumbu lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungyu lidange lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon laruweha lidag le hinsinye bai lun, le asalbaru baliwa lau lunwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adigu bai. Lida ge Kristu ladigai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai. Danduburi kate le marihi bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladigai aruwehani gumadi lurduburi luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladiguwa. Lubaregenye bai sun kate aninha limeha Kristu. Ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lira, Kristu tichegut na bai li ligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumiye bai asara, lidage oweni, lun mowe digia li lan, lun ligia lan lau furumiye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida bala Kristo lagana wasun lubafu. Lida ge Kristo aba laranda la gudni bung yusun ubo da yar gubay lumagua. Dando buricata ile ubo gubay kay burile sielubay. Adiga lumuti aranda uniligia la ulonwe Kristo lago gurua. Terencha burimeha huguya lo bungyu. Laga ni gumeha huguya tida hanige la diga kate uribati le hadigubay. Ahin ti gueto aranda la gudaladun bungyu lumagua la ulonwe Kristo lun la rufu dunun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibugi. Gama lumun lun tijerederun direg da gulida hafinye. Migirunga humei emenigin le huagubay le lichugubay ugano lan nasalberuni le hagambubay. Lege ugano le apurichi hobe lida sungubow leginye napurichi abay au Pablo. Gueto gundati na lau le nasufrirubay huagu lugundu lau igabri le gayara ti nideragun lau nugubu guanarga lun laustarag duniwa le lungilibay lasufriruni Kristu tuagu le liglisin to meme lugubu. Nyubu ihadina lun ababadina la hadagi ha eseribi dubanya hon lanigo Kristu luago wadagmano le lichugubay bungyu nun luago hufulese. Luna pulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia kate ile meha aramu danyo lubay bungyu lumage saraguda. Gama lumon gueto subudig dalali hon lanigo. Hon labusera bungyu la subudira gdini luweiri irisine lelida bay kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia ani anihi hida. Ani ligia le uago bay hichige hemenige luago uweirigu nile lumbay hibihini sielu. Luago Kristu wapulichiha, eberi diheina, arufu da hawagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu, lung warufu do ninya kei girigia richagwa tiyan ligibuge Kristu. Lige nuwadig maridu mbay, afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugubay Kristu nun.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubayti lung hasubu diruni luago weile la nafago huago, luma hawago afinya tiyan ha laodisea banya. Luma hawago sunga finya tiyan ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yuma ha lun gagura sun huma tida hanigi. Lun lida huma aba lao insi habuni. Lun gunfaranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregi dago huma lidan le wagubay hafinyira. Gajara alamu ga hasubu diruni laransi habungyu le meha aramu da wabay le luagu ti Kristu guanarigu. Le ida bay aramu danyu la sun lichu wawu luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lauburi dimure buidu buriti. Lausun uwa na higibu ginye, lu gajara la hamuga harihinina, anaha inkuma lida nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lida nyan la dan sun kata ikuma ani deregi daguhinya la lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lau sun hafinye luagu, lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunyu la hibagari luagu. Direg dagu lida hafinye itara keisi la rufu da honi wa hun. Lau etengi runi lu bungyu sun wa da. Gonigi huma, migira guagu da huma hongu wa hon ka busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyati Kristu kata ile karufu da habai. Lida ginyati binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo le. Ladiga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu. Ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigud na boy sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu. Kaisi gubayri gurasibi huma li la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubay hasalbara lidange igabri lana figo le hidabay. Lau habadi sairun, arufu da humuti luago bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinye luago lubafu bungyu le asara gudu balin lidage owini. Luago meha abada, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dunya la keisi grigia bogu ditinya luele lurudu bungyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ahinti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferud na lani sun wafigon. Ani gumugwa gida lehi wadue iha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dini bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago guruwa. Ganyi lumutinya Kristu ubafu buri hama gumadi matinya dan le lonwe bai luago guruwa. Hawei aba luna buda gudun niya ligibu nye giridigo, aba lanegu niya kei adai reti niya lida laganyeru. Uwala niyaba anyawari hatun luagu burikata ile lumbo heigini o leila lumbo hatuni, o luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan luwe yuri emera agune. Sumburi kata ile liyawa dirigunye le lumbo liyabi, Kristu ligia linarumbo. Migira guagu da huma hongu wa hong ha, afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhuei, Weiriti hadimori han luagu nege burikata ile ayawa da guti hon. Aba buri hanangu hongua luagu ligaburi hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina. Le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omega gulida lubara, keisi labuse iruni bungi. Ainhiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubou. Ichagwa hongua lun ligaburi ubou, Lung hagumfliru luma bungiu keiburi hamuga luru dule arinya wagubai.
2: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau layusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma aruvudhani lehani grigi. Inairu ni lau gayera la genege lani buri kata ilani nasubudi lugundu labuse iruni wa agumfliruni luma unabuguni lun lagumfliruni wa lau. Ani dereti lira won, lau sun lira, mabafu tiluru du buri ligia lun lerederu ninya grigia lue ilhadigni le harita gubai hadigni.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Kristu, Alua humai burikata ile lana sielu le nye lubai Kristu nyun luegi lanwere bungi. Samina huma luagu burikata ile lana sielu, mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungi. Kristu hibagari beile tima timati, dame ti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba meigafana kuma lida luweirigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubau le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegu huguya mekate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungio. Lege burikata ile labri ha lanari me liganyi bungio kontra ha magamba dibanya lun. Huguya adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isumburi kata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure iwijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma alila binadu higaburi luma leburi meha hadigubei. Iseri hali higaburi, le iseri deinabei kei meme ligaburi bungiu guanarig le adigubalin, darime hasubudiruni bungiu buidu buidu. Iseri bagari ligia, Mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machula aguntinya idamuni o liberetinya. Kristu ligie sun kata ibai ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigu me. Itara lian lubaiti abagari da huma keisi lanigu lagudeme habu areidu ni Una buguni, gagamba di, luma gagura asuni. Gagura asu huma hubaru wagua, ferudna gwa huguya me huma wagua, itara kei ferudna lanu Kristu, itara ginye hadiga. Laugien sun katei, hinsi habu huma, lige katei le ichugubalin sun katei lida aba. Aruwe halali darangile Kristu tida hanigi, ladiga ligie laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangile, Geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legumuti. Arufu da huma huma wagua, everi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremu ka luagu luweirigu bungiu, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi ya waru kate le hadiga ole la harinyagu, adiga huma ilun hichugu inebese ilun wabureme Hesu Kristu, Etengirene bungiu uguchili lidagie Hesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hong humarigu, lege kate buitile lumbe hadigni keisi afinyatian lago wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, la diga ligie hisi bailu bungu. Agubrigu, masagira guala hagumadiru ninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hun ki yubudirigu lida sun kate, mama rigudanle ariagu hanya la hun, lun heredeno buidu hagibugi. Adiga humay sun wada, tau sun hanigi, ladiga luenri linebe bungi hun. Furumyo garu kate le hadiga, adiga humay lau ugundani, kamaha muga hadigin lungwa budeme Kristu, mama hun girigi. Subudi huma li luagu, lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lungwa budeme Kristu le habudeme le tima tima ti heseribida. Ahinti le, adigati uribati, le resibiru baila fai ruaha uribati le ladigubay, ani aban lau la nignia bungyu sun grigia.
3: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausera humanya la uarani luma iricha. Harita go huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta sielu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungi bena waba lun wapuri chanyuganu lelan na salbaroni luma lun wasubudira gudunye laranse ya Kristu le eramu dagwabe. Le ginye uwe ginye bay nadaruwa. Afuri ida huma lun nasubudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu huma ihidani lida kate le buidubu. Lun tigunda wala lau hiyanu sunwada lun tiginye semela. Lung tigin hasubudiruni ida lubala haunabu ninya grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti leginye eseribi dubai lung wabudeme Kristu numa. Ligia nauna habali hun lung larinye gu hun ida wanya la lung ginye litu gungurasu hun. Aningira ginye onesimu luma waduhe uwaraguati le hinsie bai won le hupaisanu. Hagia ba bahida guahun luago sun le susere dubai ya. Mabu igalinya arisu taruku le nauba furisun guahun. Mabu igalinya ginye marukosu le liduke bernabe hun. Aniye wagua le hun luago marukosu ahen nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye jesusu le ginye giribe justu hun. Hagia irignyanu hadange kuriyu afinye tinya ha nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabin nun kei aba onwe budugidago. Mabu igalinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsunwa da la fure idun huago lun deregdago huma lida hafinye. Ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungyu. Gefentina luago harita gola epafurasi huago. Luma ginye hawagun ha uburgo ban la odisea. Luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi. Le wasurusi ya le hinsia bai won hun luma ginye demasi. Mabu iga ninya hon iduha nyo luege Kristu ha uburugu banya la odisea. Ruhu maginye mabu igo tun ninfa luma hon sun afinye tinye ha ondera gubanya tubie lun hahuduragun lun bungi. Lasuru me haliga nugarda to humagua hona hon me lun haliga nutila na ligilis la odisea. Aliga humon me ginye garda to achulirubo hon. Aniega huma lun airu kipu. Lun la digni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburiha bai hun lau nuka buguanargu au pavulu. Harita go huma luagu na da irunya la binilo ubungiu itarala.
1: Tibia maligara da Paulu hon Tesalonikana. Capitulu aba.
0: Au Pavlo luma silibanu labu Timoteu. Waburu nyogara da tohun huguya tila na ligilis to uburgu bon Tesalonika. Halani guban wagu chibungyu luma wabureme Hesu Kristu. Resibi huma areini luma darangilu luma ge bungyu uguchili luma ge wabureme Hesu Kristu. Niduhanyu lunti seremi wamani bungyu sunwa da huwago. Keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insia ni le hida bai hubaru agua aweri deina tima linya sunwada. Adimuri hatiwa buiti huwagu tida buri liligilisi bungiu. luego gurasu luma fiñe ni le harufu du bay lida sun e bajo ni luma y digeri buri le hasufri rubay luegui en Cristo. Harufu da lumuti kate le luago uara guala bundiu lida ligabri lagusera gudun. Lau la negnu kei garicha tenia lung hebelurun lidon la rueja le uago bay hasufrire. La diga richati guiñe lung la sufri la gudun niña bundiu sunja a sufri la gudu balun. Luma guiñe lung lichugu emera agunijun. Uguya le asufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbai la chila agun waburime Jesusu, sielu gya lida watu gemeti, hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubu dirun bali mbungiu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi luma gya waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligia ba habaichua gle, habu guba dise loi larihi mbungiu, luweiri gu luma lubafu. Dame le liabi in Cristo, lari huba luweiri gu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye bayan luagu, ani huguya. Hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gu bayhun luagu. Lige lebu baysunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungyo te lun, harufu din lau garicha huma lun, hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagun flirun sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigi bay ladega hafinye. Lun lichu gun uweiri guni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua me ginye uweiri guni hun luagu lareini wabungi ute luma wabure me Jesucristo.
3: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo. Libugiri lagiri budun wabune me Jesu Kristu, lun wondaragun luma, amuri atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, ma louchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu luma gietila bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wama gietula, to harinya gubo luagu chiluhali lan lueyuri lagiri budun wabune me ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la childinu weyu ligia, gibe bany agara ba agutinya luagun bungiu. La chilagu baginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bay bungiu, le nyura guba lungua luagu sun kate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempu lu bungiu, icha agwe na lungua kama bungiu. Marita gun humuti san luago ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la eredehati, miabin la amga lubara gien lidani. Luadig marinya vulibani gueto, aramudagu. Ani lunti lagida runi wa le eredeha balin lagani Kristu ligia lubara gie gajara la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuritu ligia. Gama lumo lagini chagubayi wabure me Jesusu lau aba dimure luma lau luweiri gu dame lagiri budu. La diga ba mafia liabin lagani Kristu ligia, la chiliru ba lau saragu bafu, la diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luweiri uribani lun leyehani ha lida ba uma lun feri digo, kai maha habayi lun heresibiruni inarani lagu Kristu lun hasalbarun. Lige lichu gu balia bungi yo lidon bolie go lun heye du niwa luma lun hafinye u lagu iyeni. Lun hasie diru niwa sun ka maha bain hafinye u lagu inaruni. Hinsi nye regu ligi ya uribani hon. Ayinti wagia, waduha nyu hinsi ya tinyan lun Kristu, sun wada lun ti la sereme wa mani bungi yu huwagu. Lugundu anuwa daha lumutun lun huguya bala furumi ya tinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma da giduba lun. Luma lao inaro ni le wago bay hafinyere. Lige lagunwa rubay bungi hun, lun hasalbanon lao uganu le wapuriti ya bay. Lun gafaran badin la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubay tini duhanyo. Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguya me luay buri, arufu dahani le rua malibay hun, lao dimure luma tau garda. Wabure me guana rigu Jesu Kristu luma wago chi bungi, le arufu dalali bay linsi ya buwon lao lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won, luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lun haninya guni luma lun hadigi ni sun le buidubay.
3: Segunda Tesalonicenses, Capítulo 3.
0: Lagumu hun kate ni duhenyo. Afuri ida huma wawagu, burugu alamuga uganu luagu ti wasalbara gille, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri ida huma ginye lugajara la vesefurun hawei uguni ya salufuriti. Lugundu masu tine grigie ubowagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuli ti bungyu, anilichuguba ere ikun, arei dalong me luai vuribani. Hemeni gitiba luago wabune me bungyu luago adiga humani le waninya gubai hun ani luago adiga meme baila. Idera gualong bungyu lung hinsi habu huma kei ligia. Luma lunga gura su huma luago hasufirino kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wabune me Jesu Kristu. Lung hadise dun luai furumi ya guadu gihita gien le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwara gualuma arufu dahani le hibihubai wamagin. Subudi humuti dalinya la luwuyeri wa bagari dun haganagua lun hafalaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagua. Meigin wa muti heigin mafayen iruga wa mei. Lubara gen lira nadagi meitiwa afa gua wagia arye buwejwagu lun mamabadiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wa mayewe lun wa muri hahuma lun hideraguniwa. Nyadagi meirigu tiwa lun wichugu aba kempulu hun lun hafalaruni. Dan meha le huma wa ma, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maiga la. Gama lumun agambati wa luagu anyahin la hidangin maha tin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lun le mon lubai hetenir lun. Warinya gunya hon buri grigi ya hagia, lau luguma din wabune me Jesu Kristu. Lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mabucha da la huwagu adega buiti. Ahi ni aba le madigunti gasu lau le waniyagu baiti da garda to. Ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamuga busiganu. Managa humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure me meme Jesu Kristu le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luguyeri sunwada. Huma la sun huguya wabure me, lun sunwada. Ao Pablo, na birhanye mabuigo le hun lau nukabu guanarigo luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la unahabaru ngara dato binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya itara la.
3: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kabala dan la susere da buricate le ni duhenyo memegen ru wati na burha hun. Subudi humali buidu buidu lagu la chulir bala veju ligia dame magura buni bala keisi liabi aba iweru hati ariebu. Dame nyaha la grigi yarinyaga.
2: Lida ye darangi le luma choru runi sunkate.
0: Ligia me liabi gringuo hawagon sodi ni ke liabi agari dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti heseforun. Ahin ti huguya ni duhanyo ha finye ban lago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo. Lun largu dunun lueyuri liabin Kristu kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligen mon lubay lun warumogun kei hibiri. Lun tegago dunwa yu wama suru anyu wagiame. Ha arumogu banya ariabu harumoga. Ha abacharu adubanya ariabu habacharu ada. Ahin wagia leweyu aguna. Lunti suru anyu wama, lunti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi la dauragun sudara lau laniguagu lun lounigiruni. Lunti ginye hemenigi wama luagu wasalbarun le itera baikei bunidi le aubei la daurei sudara lichigu lun lounigiruni. Mama lun la baichuni wabungiyo lanua dirawa. Lumi bihini asalbaruni litange wabure me Jesu Kristu lanua dirawa. Hilati Jesu Kristu wawagu lun wabagari dun uwara luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa. Itara kei hadigini gwento. Niduhenyu, ayumura wati wa hun lun inebe hama ha nyadagi mbanya hagana guwa hun. Ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu lago wadagi manule hadigibe. Abagari da huma lita darangi le huma guwa. Aniega tiba ginye hun niduhenyo lungereru honja mahatinya hawatik maridu, lungichu gun kurasu honja magura sumbanya, lungidera kuninya ha debili banya lida hafinye, lugine gagurasu huma haba sungube. Uwalani yaba afairu tiburibani luagu buribani, houchariku huma hadigun buiti huniwagwa luma hon sungerigia. Gunda huma sunwa da, afurida huma lubungyu sunda, ruku masereme ilun luagu sun lesusere duti, aninhale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinye tiyan luagu Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi risandu, michiga huma meberesen ilun dimure lelarinya guba ibungyu hayum lugine hiduga nyuluegine Jesu Kristu. Houcha gua huma isun arufu dahani, aba me herederun laule buidwe. Dise huma lo isun luguyeri uribani. Bungyu guanarigu le ichuk bali darangila derege guagu dalon hungua lun sun suina gubai. Arei dalon me huani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungyu le agua rubai hun ani lagumuchu bai ladigani sun kate le hida. Niduhanyo, afuri ida huma lu bungyu wawagu. Busugwa huma hungwa lau chuti le sanduti. Aniya gatina hun lau lugumadin wabureme. Lunhalihan nugarda to hon sun waduhanyo luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
1: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capitulu, Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Cristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Cristo, le wagu bai wemenigida. Naburi hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Cristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangile, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesu Cristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei dei meme ba uburug Efesu, lun barinya go hon fiu grigia, lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumuchaditi hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le, barirug tisigene le malati. Animidera gun lumutinya grigia, lun heseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ni honga finya tinya hagia, lun hinsien gua hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire iru tinya loi burikata ile, aba hicha agun hongua lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lun arufu da hatinya hama lidan luru du le, lichu gubai bungyu lun Moisesi, Uatigun faranda hamani ni le guanarigu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru duligia lau saragu achouruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa rigali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runiwa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bai la digu wa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba e bai bungyu luma kate luagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jiebanya, hama ha afinye rubanya luagu iyeni, hon tiginye sun ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufu dhani harumati. Arufu da hani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalba runi le wagu bai lona hana bungyu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti wabureme Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lun wadagimanu le. Luagu la nigani na keisi aba wugiri gunfuliti luma luagu lichuguni na lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana vuriba luagu kei bungyu anaba nei ani eiba hanei. Aba nagudeme dun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digubai. Ligia luweni bai nasandiru ni labiniru ni na bungyu uwera luma afinyani luma insi habuni le lidan bai Jesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati ani lunti hafinyeru sungu bai luagu inari ni la. Luagu lun la lasalbaru niya Jesu Kristu gafigontia liabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Ligue na gude medumbe lumbungyu lugayara bay la la rufud ni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumye bay hada gafigontinya. Itara linya ni abin lung aba badina la hempu luhon ha lumbanya hafinyo luagu. Lung habihini ibagari magum chatiti. Ligue ruo malubay uweiri guni luma inebese lumbungyu le waruwe itebay lung sunda le moweda di bay. Signali guia la rihiniva le bungyu le aba riguti. Itarala. Timoteo, Niro, Runumuti Gumadi Lebun.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Lau afiñeni.

0: gili sirugu ha adug bali khawadi gmari buidu buidu bai ladimu re khoni wa hawagu ani raguti matinya ani gilu hadimu re halwagu hafinye lwagu Jesu Kristu naburi hanyongarda tobun aguda baina nidi arihabu madise gamalumu ahana adara saragua naburi hanyabun lu basubu diruni ida lubala lousenu grigia hadan lirahanyu bungyu to ligili sibo bungyu lebima bai lunsunda ligili sin bungyu to agda habali linari to nigitei inari ni ligia buidu sinyati la sigeneruni ba luago weirigula inari ni le arufu dubai won libugri wafinye
1: arufu daguati lungu wa kaisi grigi richagu wagdalei sifiri ariha hamoe angali apurichi howati luago hon unechani afinye wa luago leda sun ubo resibi waligia sielu.
2: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frango tilarinha gunisifiri, luago lidon lame lagumu honda, anyahin banyala grigia igiru tihafinye luago Kristu, hafadara me sifiri guha eyeha tinya luma arufu dhani le hamaginyeti mafian. Heteni rubalun arufu dhani hamaginyeti grigia biyangu atigibu, jie tinya, hamasandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigi hagia, aninyaga tinya luago mabuidu la lun hagama lidun grigi, aninyaga hagia luago anihin la egini mon lumuti leigin, lausun la diga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni, lau etengiru ni lu bungyu luago. Sun kate le la digbi bungyu buiti, mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagin, lun ti waharun lun sun le adiga la libay, tenki wa maime luago. Lugundu haruma gudalumuti lererun bungyu luma afuri iduni. Ahin barufu da hakate lekon waduhe nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu waseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu leduba lauburi dimuri lelani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluago buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungyu. Lubare gen lira. Afa agwaba lun bagunfulirun luma bungyu, lausun hun la lahingi chagun ugubu, huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungyu, lugundu baruti kata ibuiti won, lida ibagari lela na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile, ani lunti hafinyeru sungu bay luagu, lige lebu bay wawadigi maridu, afa agwa wagia, lugundu ruwa mali la wimenigi luagu bungyu lewima bay. Le kasal baragle sun grigia, hatima afinya bayan luago. Ligia burikata ilun bay barufu dahani ilun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei ni kata luegia nibure ngidi bula. Lubara gyan lira, lun ti aba aba hempu lubui ti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gine na chilirin, rugwa ba bungu wa lun balihanu lerenu bungyu lun adamurini. Ichiga gurasu kon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chilirin. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungyu bun da meka le hichugu bali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma gineti bungyu bun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa, luma laule barufu dahabai, itara meme ba deregdagu lida sunkate, ahin badiga itara basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
2: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madenha ba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, Adimuri haba lun kama hamuga lun buguti. Ousera banyame nibune nginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune nginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya urinya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama idemoi. Ahingarangu nitubai aba uri to hilali tumari. Gabanya tuguya, lun ti hafurinde irun irahin hagia lun heten irun furumie, lun lekemege irubai kadukanyo, luma lun hagu yu guduni, insi nye habuni le hadua irubai hong hagubrigu. Lugundu bui tikata ile, gunda atiginye bungi ulau, uri to hilali tumari, to erede rubon tabu gwa sun sui na gubai, rutu muti temeni gin lagu bungi, nerede tiginye tafuri idun ariyabu weyu wagu. Ahun tito edere gira gubon tungwa lung ugunda nilani na ubo ule, hilanyu tinye lung kata iluagu tibungyu la usun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon, maden hon lamu ga hon luagu nikata. Le maritangu tihawagu lanigu, hati maliduhanyu, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigye le mafinyeti. Lung laburi duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lanna idera waguni, tori gubon anini hale lumage uri wawen irumu tau. Lung ginye abar gugi li la meka tumari. Lung tita subu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahunu buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achildiru banya tubinya. Ahen seribi tubalinya iduhanyu lege Kristu manangu gatungwa. Ahen idera wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tuboi furumi ya gwaru amu kate buiti. Ahen ya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigo, maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chiliru badan lunya habusa irung hamari, aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurung kama ladiga hadira aguni hadara dun luma bungyu. Aba hayabin lung hamagwa ligudun lung herederun eibu ganya hadigu, mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sunkate, adimure akate le mung lumuti. Ligem nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibure iginya banya ha hilanya umarigu. Lung garanga ni hama, lung honi giru nukhaba, lung michugun hama luga ilu honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama alibungyu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lung ti lidera guninya. Migirun ligia me lung aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi wuninya ha busen banya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi, ha adigubali hawadig maribuidu, lung ti hafaye runi wa buidu, hati magafisi utebali ngapurji ani luma arufu dahani, tanini harilererun bungyu.
1: Mijiga huma busali logo li yuma bulu baga sudan le luwati maridun lida lefere honu ha lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
1: Garicha tinadagi meiti lulibini nilafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo, lunti badenha hon hagibuge sunga finyatinya lunhanufu dedun sungu bai lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun, ligibugi bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibugi angeli guha lanua dirubanya, lumba gonfli run luma burigumadi le, lung aba la lao haneguni wa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturi ani ligabri buidu, luaidig gafigon la, larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon. Dise ba lwei sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu, guraba ginye muruso divenye. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihi ti hafigon dari larigi. Itara meme linye ginye, kate bui ti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. Ahin ti le mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
2: 1 Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha ha musu banya, lung ti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lung madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahin anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinya, mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lung ti heseri biduninya buidutima. Lugundu ha eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kata ile apurichi habaime. Ain arufu dahaba grigi akate imarichati animuwa na atiluma la ruma arufu daha nilelani wabure me Jesu Kristu. Leida ragubaliwa agumfuli raluma bungiu, aba abarigu watungu wa grigi aligia, le ibidi yatini kata lum. Ganigi tila sigene haluagu buri dimure, lida aginyeti sigene ileliyami buri gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinyani hawagu grigi ya, luma buri uribu magumu chaditi hada grigi ya ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni. Harita watinye lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agumfuli runi luma bungi. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agumfuli runi luma bungi. Lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigu ti wani kata wamagua nyahu ubogu. Sinyaba iginye wanigu ni kata yagi. Ahen gaigin wabai gadawiragun lun ti gufuru mawama lau lira. Ahanya habu sembanya harisi dun. Mawandu hamuti ocha waguni, aba habri hatidon lisadara na saragu la gubri aritago nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gu sensu ligia lila gleba isun luwuja rivunibani. Anenyaye saragu grigia ladiga hauchun habihin sensu, aba higiruni hafinye lagu Kristu, bungida hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahinti buguya Timoteo, kaisi aba luwugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kata ile. Baruba aba ibagari le suruti. Le lan na gunfuli luma bungiyo. Afinyani, insinyani, gagura asuni luma areiduni. Agenda gobei uribu buiti le lan na wafinye. Aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain lagura bungiyo bun dameka le. Barufu dumbali hagibu gine sarago grigia. Luago aranse nyubinya lan lun bafalaruni Kristu. Gweto, ligibuge bungyu le ichugu boy ibagari lunsun kate, luma ligibuge Jesu Kristu, le meha ginye gefembi lagu le inari nibe ligibuge Pilatu. Buset na lu bidin lau le nubay bay bun, tausun taruma banigi, ua lamuga kaba la uago la den hoa bun, darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia, le la nua dirubay bungyu, la giribu duba Kristu ubowagun, bungyu rugunye wairigu, sunti gabafu, haruwaite uruwaigu, habureme abureme-igu. Ligia riginye mowedadi, le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafadun la niaba. Marihin lagil niaba grigi ya bungyu, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uwairigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luago irisi ni machorun tiligia. Lun hichugun hemenigi luago bungiu. Le vivambai, ani rulei sun kate won gibe lun wagunda arun luago. Ania gabahon lun risi hama lidan le buidubai. Lun buidu la houserun le timat timat. Lun aranse yun hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hamabai. Itara luba hondaragun irisi ni hongua sielu le adurarubai lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi baile ichugu bailabu gine bariaha. Magamba ba dimure burile lanina lisubudin ubo. Nisi gene le lanina kate le giri digubai subudi, le igira gudubalin hafinye ha afalaru balin luwujeri subudi le. Binila bubungiu, itara la.
3: Tibie maligara da Paulu lu Timoteu, capitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolu, non na honia luagu lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Kristu. Na biru nyo garda to bun Timoteu, le na negu bai keisi nirag le hinsia bai nu, resibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chi bungiu, luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Dan le na yumuragun lu bungiu wago sag na furi idu arie buweyuagu, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Haritagu atina lagu afinyani inairu niti le buwagu bay, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani chauru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenania gubaibun lumbayusuru ni meme ubafu le lichi gubaibungi ubun da meca le nicho com bali nuca bubabulugu. La diga micho com tibungu aba sifir lana anofo de iwon, aba sifir lana ubafu, insiani, luma raguguo unguo, licho gubai iwon. Mabuzi garida ba, lubaiti lumba puliciani le la rufu da habai Cristo, mabuzi garida ba ginya nau au le adai rubai luai ginya. Lubara ginya lira, aransenyo ba lun basufrir un wama luagu gano le lana wasalbanu. Lugundu, licho guba bungu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wa bungu wali gya won lun wanugu aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luai ginya anihi la kata ibuiti wadiga, La diga itara linya la laranse runi lubaregen la digni ubo lun la rufuduni laini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, la rufudu bay insieni le lau lona hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun la gini chaguni lubafu oweni ruligia ubafu won lun vibihini ibagari magumutaditi lau veresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungyu lun napurijani uganu le au nahalana kei apostolo luma kei arufudahati. Ligia na sufri rumba linsun kata ile, lausun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigai na finye, anichoro numuti lau gabafu lan lun louni giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligia. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinye lago Kristu, arufu daina insieni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Goni gibai arufu dahani le lichu gubai bungiu labun bariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihen fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungiu hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doi runya la. Lubare gen lira, dan leliabi bai uburigu Roma, meredeti lalua hanina darila dairi runina. Dari lamuge lugude mehabu bungiu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lida raguniwa uburugu Efesu.
2: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, resibi ba ere lida ge abiniruni le wibihiwe lau lida nyadi wala aba luma Jesu Kristu. Le kate le agamba baliwe nariyangu hagibu gen salagu gefentinya arufu dahabai hongu girinya ha afinye wati hawagu. Ha gayara ati harufu dahani hong amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba li sudara Jesu Kristu le buiti. Uwa ti sudara le eseri biduti adara gutilungu walidon amu kate lue le lana asudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suinagu bai labu ge le rere han labuti. Itara linya ginye. Aba grigia le adara gutilungua lidon huraru, siyaben lagayenu ahen mahurarun segun lilurudun huraru. Le abuna gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu bai bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwei Davidi, ani saragda lumuti bungyu lidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uwagu bai na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu lerenu bungiu. Ligie na wandu bali sun kate, lagu hafule seiha anua dahalanya banya bungiu. Lungini habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate ile.
1: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi ye luma. Aha wa awanda sufri luegye, warue habagye luma. Aha wa yeda gwa lao, le yeda gubagye wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu siyanti, magufulirun la luma wako.
0: Harita gwaga dabai kate le hon ha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun, masingine ha hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidu buriti sigene le lun nikata, Anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibu gine bungi ukeisi yaba anyadagme itibuiti. Le uwa tikaba la uwagu labusi garida. Le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa ba lwe dimure burimalati le lana ubo le. Lugundu ha adimure habanya itara. Haudi intima anyalidon uribani. Aba me laburu chagun harufu da han kei kanseri. Aniha lesu serewe lu imeniu luma filetu. Igira hamali inaruni harinya galuagu sigha lilalidani asaroni lidagi oveni hagini chagunyenti hafinye sarago grigia itara gamalumu rukali bungu aba ebu derebuguti le signati lahingi chuniwa buruwa tidimure burile luagu ebu ligia
4: subudi lumuti nya wabure mebuingi ulani ani sumha aguwa rubali liri buingi lumuti hadise dunloi uribani
0: tidaba muna weritu mama regini umegeni golu opulata nye anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua anihe lunti luweiri age ayusuruni anihe lunti furumi ya gwaragu jusu gamalumu ahe aruma da gwagda grigi ya lungwa ababa iweru lani na uweiri guni lederege guati lungwa lungbungyu huligia lung aransenyo lung furumi ya gwaragu wadagi manubuiti anura haba lubaiti luwe luriba hayumaha nibune inginya baruba aba ibagari le lani na richaguo afinyeni insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabude me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali lagu barila lida uribu, ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwen bungyo, lubara ge lira, lunti buidu la hama sungrigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sunla, lunti la rufu da ha honha mabucha habanya tau anigi unabugutu. Lung gayara baila la sansiru ni bungyu li gabri hasaminaru lung kanha nubala lung le inaru nibay. Lung gayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange li sadara mafia. Tomeha gadan balinya lung ladigani labusenru hao.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariña guñabun ligibu nge bungyu luma wabure me Jesucristo le lumba iliabi kei uruwey agusera gdanya vima aginya hama hilagwanya. Lumbadigni kata ile, apurichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagia yebe grigi ya hagambuni, mabuse erun, afinye gda banya, aden haba, erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu, lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da ani harumati, lubare geme lira, halu habai arufu da ani le gunfuli bai luma luriba haritagun, aba me halu gun saragu arufu da hatinya, lung harufu da ani lerig habuse erun bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan lwago inairu ni, aba mehadegan gasu lau sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisami na sun wada, awanda baya sufuri runi, rugwa ba bungwa lung bapulichi ani ugano lelala na salba runi, gunfuli ba buidu lau buwadigimani. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini, yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumu lebeha, Areida nali arufu da ani lelana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadi na aba ridi lana richagu, le lumba inibihi ni luma geyo nabureme, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligia. Ani mama riguba nu lichige, lichuguba iginye honsun ha, aguda bahabali liyabi lau insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese, igira ladina demasi, hinsi nyatimati kate le lana ubo le lung, nyundu hati uburugun Tesalonika, Nyendu ha Crescente lobo wagun Galacia, nyendu Titu lobo wagun Dalmacia, Luka siriguñe numa ya, alu ahabai Marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu, dame biabi baniga ume idau to nigiribun lubie karupu yagita turoa de nun. Baruba ume ginya buriliburu, totima adigubun laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu sarago uribani nu. La fayeru bei bungyu ke ligabri kate le ladigu bei. Gonigi guaba bungu aluei lugundu garaba guale luagun ganu le wapuritia bei. Dan le furumi ati nadimore hanuei gine gua ligibu nye lurudu. Ua teniaba idera gutina. Igira hamuti na sungu bei. Agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira idera go lumuti na wabuleme. Aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulichia ni ugano lelana salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hama abayin huriyu. Itara linya lesefuru nina nabure me lwe oweni. Ani lesefuru badina lwe sun uribani. Areida lana me luba la ruwe hasielu. Rua la uweiri guni lung, lung sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lung akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Rei deha erasutu uburugu korintu, igira numuti turofimu lausandi miletu. hocha babi yabin lubare ge laribo gadun, mabui galinya eubulu bun, pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyo luegen Jesu Kristu. Bumalamu ga wabureme Jesu Kristu, binilaume bungyu sunhuguya ha aliha barungara da to, itarala.
3: Ligara da Paulo, Lutito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, eseribi duti lubungu aba gnielani Jesu Cristo apostolo. Ou na halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu kei lanigu lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lanina wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meyeha bai. Ani farama se lumuti bagari magumucha di tele won lumagin lubaragin la digni ubo. Gwen toti, ke chiliha li la dan, subudi gdala li uganu lan na salbaru ni won, abati louna hanina bungyu le wa salbara gulle, luna puricha ni uganu ligie. Na buriha nyogara da to bung, titu, le na nagubay keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihi areini, luma darangi lumagin waguchi bungyu, luma lumagin wabudame Jesu Kristu le, wasal baragule. Lebu bay nigiru ni bulagu ubohu le giri bay kureta, lun baranseru ni le mege gili bay lun laranseru, luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariyagu nibun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu ti lere rua lun, lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama lirahu ni lulagu Kristu, gagamba di, Lunginye buidu la houserun luoi gayara la lichuguni wahadurun. Labunginye lariyahan alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubay labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyu la lungu ahon amu. Mon lumuti ganyi ganyi la. Mon lumuti ginye gata di la. Manigi ligie wuribu. Uo ligie me igadua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aransenyu la suan da lule resibinu bisida tinya lubi. Lunti aban lavugiri le hinsi habuti lun le buidube, lun buidu la lichugu, richagu wa ligiyame. Derege guanyu lungu wa lubungyu, la ubafu lun larga da gun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun dugu da gu hun, amu, lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudininya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya, hada antima harasa kuriyu ha, Arufu da habanya libidio niga au ye da hamanya grigi lunti la dauruni wa hayuma la diga chagagu wa gdatinya saragu iduka nyo lau harufu da ni lemon lubay lunhaganya iru sensu lau muwarani anyega timeha aba profeta kuretana lenye mbubay gweto hawagu lupaisanu
1: grigi ya kuretan sunanda je hama machila angunti haliluati magua lihagi
0: ani inairu ni larinya gubay Lige lubaiti badenga hong here, lung houdi lau arufu da ni le richabai luagu wafinye. Lung gine meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inarini. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bain anigi. Ain hong grigia ha ichugu balin hanaga luagu inarini, ani viye tuguya hanigi, uati ni kata haruma tikon, ladiga viye ti hasamina. Wiye tuginye hanigi, arinye gatinya luago subudi la bungi hon, gama lumu lauburikate le hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinye la hon, lugundu misinye habutinya, magamba jitinya, sinyagu watinye hongua lung hadigani le buidubi.
2: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufu du ni le uwara guabi, arinye gaba hon alidi hatinya luago lunti la deregdagu la houserun, Inebe wahagie me buidu hachigu, derege da gulida hafinye luago Kristu, buin lau insi ya buni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginye gulinya haa weyanya, lunti ginye buidu la houserun keisi lani gubungyu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagie me, lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon gulinya nibune iginya lun hinsi hama hamari guhon, Hisi harahuni hon. Lumbuidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago lugano te bungi. Arufu da haba hon ni bune nginya lung buidu lan hachigi, ruba haba hempu lubui tihon lida sun kate. Arufu da habay lerig inayru nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimore heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun baga ni nyubusiganu anisinyabe hadimore ha uriba wawagu. Veri di banya ubuen igu, lunga gamba di hama hon hayubu dirigu, lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame, lung miveru hun hama, lung haruma lan hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung lari hini wa lida ligabri habagaridu, luagu buidu lan arufu da hani le luagu tibungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da lali bungyu la reini won, le ida ginyebe igayara la hasal baru sun grigia. Arufu da haina won lung vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugo bagari du aba ibagari le buiti lida danle. Ragugwa nyu wongwa ani lau gudeme habu. Sume waguda bahane la lagunfli nuwe menigi, lagiri budun wabungi yute. Wasalba ragile Jesu Kristu ubo wagun lau sun luweirigu. Derege guati lungwa lung longwe wawagu, lung la salba runiwa lida ge sun uribani, luma lung la ruma da gudaniwa le gumuti, lung lumutu ni nya wama. Aran senyo lung wadigu ni le buidu bay. Ani haa burikata I lung bay barufu da hani. Itiga ina gurasu. Erere hei na lau sun ubafu. Michiga ba luga ro luba nguni wa kai mi kata.
2: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya. Lago lung ti laha gunfliru hama gumadi matinya. Luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon. Aran senyo hagia me lung hadigun furumi ye gwaru kata I buiti. Luma dimre ha hama uriba lagu niaba, lung dili la hauseru, areida hagieme, lung una bugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidye guati meha ginye wao, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uriba ni hon amu, wabagari dunya meha lida gimugo, iere gutiwa meha, Iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da lela rufu dubali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadiga nsomu kate ibuiti. Ladiga wagude me lung. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula li bungi sifiri sandu won lidage wa salbara gili Jesu Kristu. Lau la richara guagu zaniwa bungi ligibu gen lau la reini. Galaga ante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai luma ge bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahani burikata ile lau aba deregdo. Lung halan afinye bain lagu bungyu, lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadig ni kata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti hon sun grigie. Dise ba loi sigene burile malati, uraga burihawaguti aguchagu, fare nguo, Luma buri uribu luegen lilurdu Moisesi, sun kata ilira maniganti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi le adagu ti fare nguo, erere ba lun aba o bia weyasu, ahen madigu gasu bao lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan wugir ligia uma le surubai anilasia dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, Buset na biavi arihana Nikopolisi lugundu nyemba nasigre lidani luriboga. Idera gobei senasi le subudi habubei lun lurudu. Luma Apollosu lidasun le biarati. Rubai me le hemege irubei kon lun hasigiru ni haweyasun. Frende hama ginye sun wanigu lun adigni kate le buidubei. Ide hagie me dan le mege iwala. Hulamu gahabagari lida Kristu. Mabu iga hanya sunha numa banya bun, mabu iga wanya honha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Pablo, Lufilimon.
0: Au Pablo, lena doirunya bai luwegi na purji ya luago Jesu Kristu. Naburi hanyungara dato, uwara luma Timoteo, Le waduhe luegi ya Kristu, bun. Filemon, le wairi bai insi ya won. Le ginye wouba lida wadagiman. Garda to, hon tu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubye. keisi tun waduhe apia luma lun arkipu le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwada lida lena lita kun buagu lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu honsun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabure me Jesusu. Amuri adina luma bungiu lun ha lan afinye banya luago Kristu la diga bafinye. Lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bay luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bay luago Kristu bidangi. Lausun garicha na lida Kristu luna niye guni le lumbay badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun luago insi ya buni le wadan bay woni wagua. Au Pablo, le weyali bayi, leginye dawanyu bayi luwegi na purichin ya luago Jesu Kristu, amuri atina buma lun badigun abaflese inu lun onesimu, le itara halibayi keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisungrugu. Lida meha dan le sigihali bayi, aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gweto, gebegiti bun keisi nu. Nona hanyen bun larigon, resibi bayi lubayiti lau ugundani, kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun, lerede nun numa ya, lun hamuga leseri bidun nun bevenye gua, sun anahala adaurua, luege napurijani ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina nadigu nikata magunda aga buguya lao. Luma mala lauti afosu runi flese ile badigba inun lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanari gu. Hafuga lanuru mubai onesimu buai, luago atirida, lun buma bay la gueto lun sunda, gueto mamarg keisi aba idamuni, keisi katei buiti maati lue idamuni, keisi aba idukai hinsinye guti. Wediti linsinye nu, lun ti hinsinye ti ma la bun, mamarg keisi grigia, keisi gin aba idukai lida Kristu. Ayan lubaiti barubu balina keisi paana, resibi bay keisi gubayrug hamuga au la beresi birubay. Ayan adiga li lubay damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana. Au Pablo, na birghanye murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubaibun, lau sun gajara la kamuga narita guagudu nibu luagu duwe igua bab ginye bungua nu. Aha, ni duhe. Adiga bay flese ile nu. Ama lihabon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Na birghanye bun lugundu choruna luagu bagambadi. Ani subuditi nun luago badiga bala sigur lau le uago bay namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luago lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisun rugogin. Laha rubalun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun le nouba furisun rugu luege la purichiha luago Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye maruko subun arisu taruku demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo wabura me Jesu Kristu itarala.
3: Gara da honra adimure habali ebureu. Capítulo Aba.
1: Lida meha danle sugu haliboi. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Saragu waiyasu luma lida saragu luuyer. Hadagien profeta. Gwento lidon buri lagumu hon danle adimure hali won lida ge liru le ida ge boi ladugai ubo ani rule lulgi bala kalaganti sunkati arufuda lumuti liru buingiu luerugu luguchi luogu ligia meme buingiu boi ligia dug bali sunkate laulerero le kabafu boi lari ge la chibuni wafigon aba la nyuru loige longwere la la buingiu le sunti kabafu siel nyubu halilira buingi ulu wairi kubaila Hawaii angeli. Lasibi lali kaisi alaga abba iri inyu kutima ati Hawaii. Maria kuti buingi ni aba wai yasu, lu ni aba angeli.
5: Nire uguguye, ugunye, bugu chihada.
1: Maria kuligia, logu ni aba angeli.
5: Aba badina ugu chinu, ligia me aba isanya ni.
1: Ahi tida mehale launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
5: Butuko huma sungani angeligu nungu.
1: Lania gahawagu angeligu.
5: Adugati lo itar hama lani ange digu kama garagale. Adega lige lo itar hama eseri birutinya lung kama watu gemete.
1: Ahe ti lung lira arinya katietar.
5: Bungiu, magumu cedi ti baru iha. Eni ama aru iha ni le lani na dijagu. Hisi ti le buik buikung. Yere goligi le buik buikung. Lige niki buikung. Aw le buikung yute. Gibe ti ma ugunda ni bidung. Sudu hau bibiru.
1: Arinya katiginye.
5: Bugu ya, abore mi. Dida lagu mesera. Adaga bumuti bo. Lau buha buba dega isiere. Lagu mucu basielu, lumo bo. Ahi bugu ya, berada ruba lusun dan. Lawaya tu publikai dalu. Babaru cha buboi, ke ya babi dalu. La sansi luoba, ke dalu. Ahi bugu ya, aba meme badiku. Magu mucu boi bibahgan.
1: Marinya kuti buin junia ba waya su, lunia ba angheli.
5: Yuru palagi nomere, dari ni cukup ni baga ni, labu ni umbudi.
1: Sung angheli gu, sifiri gu eseri bidu tinya lun buin ju hagi. Au na hu tinya lun, hidera gu niya ha lun banya heresi biru ni asal baru ni kaisi alaga.
2: Hebreos capítulo 2
1: Lun ti luboi ti, veteni runtima lun uganu le agamba wa mali bui. Madire iru wamamu ga luwe imu. Chauru wati liluru dubu ingi ule meha ichugubo ihada agi angele gu lita meha amuda. Ani haa adira agubali madigu hagie gasu lao abiru hati liganyu bu ingi hawagu lao iricho. Gubu meti wafaye ihaluagu wafigo ahi imuni giru wama onwe basalbaru nile resibi wamali boi. Wabure imeguana rugu Yesu Kristu adimure heboi logo asalbaru nile furumi. Lari igine Ha agambu balin aba hachouru ni won logo inaru ni la. Choru kudala liginye buingiyo uganu ligien won. Lau burisaini luma saragu milagro luma lau sifiri sandu le lichu gubin won. Lau amu nyegwenu luye ubafu kaisi labuseroni. Michugun lumuti buingiyo uba ule lumbo iliabu. Le meme wagubwe wadimure ha labu hagumati ha angali. Lubare gelira Larinya henti dan lerero.
6: Kata yang nusa ubi lelu basa under balahau. Kata yang nusa diri gelu beber sebalahau. Atu gumut dia enda bubahau yang ahli. Damalum dagu kata gumut lau wai dibunyi luma ina besi. Rubu mutinya lau jesun kata.
1: Dan lubai ti leli cugu ni bunju sun kata ilabu ginyo lagu mati yang grigia. Migi rutini kata lum le mama bayilan labu gi. Lau sun lira. Ariha wamuti logo, mama gilila sunkate nyundu ti laule luboi bui wuguri. Gama lumo, ariha wamuti Jesus. Le adugu bui unna bugu hawe angeli. Dugu lao weri guni luma inebese ilogo owe nile la sufuri bui. Lauluweri lisi ya bubungi wong. Aha ti lun lomwe Kristu hawogo sungrigi. Sunkate anihe ilu bungi. Anilida gieti ginye. Ani busiye ti buingi ulun gafara hama sun lira hanyu lida luerigu. Ligia lun ti luboi buga la sufu iru lira buingi le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia bala aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu luboi le ona haboi kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboi nibusi garilan lira buingi ulun lulaguarunia kai ibirigu. Arinya gaini.
6: Nadimu ya babuwa wuhundi biyo. Nere mwabalwa wuhuwele mwulina adamu ni.
1: Arinya gati ginye.
6: Nemeni kitubalwa wuhungi.
1: Arinya gati ginye.
6: Anaha hama isani wuhalichi kuma yuhungi yuno.
1: Itara, kai aba meme hama hito hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengye, wugiri la meha ginye garawu wuguti Jesusu. Lumeha gayara abayla longwe. Kayara lamuga lagrincha guni lubafu mafia le ida ngebo iliebi oweni hon grigi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia. Ha meha aganobo nyakai idamuni. Ladiga hanufu de luwe oweni. Miabinti Kristu lun lidere guninya angeligu. Lun lidere guninya ladiga ogun Abraham liabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliebi bala Lun aba melan fadri inyu timati. Le guflit. Lau gudeme habu hongrigi. Lun ginye la chibu ni hafigo ngrigia. Lau le dere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi.
7: ani hauche gwele mafia gwento gayarati ginye lidere gunuwa lida lewo ucho wagun.
2: Hebreos capítulo 4.
7: Gwento lubaiti kaya nije gwala bena jureño uon lugayara la bebeluru lidon emera aguni le erense la libibuingio lunti kouni wama. Siyantu kuliye ime bebeluru aba wadagi dame la chiluru oura. Lugun duwa puri chiho walikinye uganu logu ta salbaru ni uon kaisi kubayrugu hon wagochagu. Gama lumu meseri miti hon hagambu ni ladega mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboy bebelu balidon emera aguni le uwagu bailarinya kabuingi.
8: Ligye na afinye uboy lida niganyi luago mebelu bayala lidon fulasu le emera aguagali.
7: Lausun gumulani buingi luadig me iluma genveyu le lagumu chubali ladigni ubo. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luago lisedungveyu.
9: Aba lemera gugungi ulida gesun lodi mari luago lisedungveyu.
7: Ariyan wagoya ligia tidan lereru itar.
8: Mebelu bujinidun fulashu le emera guagari.
7: Laudimure iburile, subuti wamuti luago aransi ruwa lan fulasu lani na emera aguni. Aba agrigia, ha wagichagu. Hafrumi atibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagubay lubu ingyo. Ligia laransi rubu ingyo amudan lunga yara abailan hebeluru isigrigia lidun emera agun. Lugundu, Adimure hati buingiyo, lida gen le meha larinya gubay Davidi saragu dan lari gen, tidan lereru buingiyo.
9: Kugunyi, ahi hagamba le larinya gubay buingiyo, metara gada homo muhanigi lungu.
7: Ladiga, lungu hamuga rulu muti hoswe fulasu lani na emera aguni honhu Israeli na, madimure hayati hamuga buingiyo logo amuweyo. Itara linya lubay iti, anihi ingwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingiyo. Lugundu, le ebeluri te emera agwa luma buingiyo, emera agwa ti luwa iluadigumari, itar kai le emera agwa meha buingiyo luwa iluadigumari. Lunti luboy ti wafa agun lu webeluru lidun emera agwa niligia, faladig liyanli aba wadage hani ha meha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tu lereru buingiyo ani gabafu tugoya. Hamana tu sigutao aba efeinto biyan agwa ti tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furan gwa gida tumuti sun warita gu luma sun le wabuse rubay. Arufu datay kaalan tida bay wanigi. Uwati ni kata adigu warigiti lugayara lan la ramadagun loy larihi buingiyo. Furan guti sun kate lun le lumbay laguse lagudiniyo. Hesusu le liru buingiyo, le beluha libay siyelun, ligye wafadi ebayin le tima tima. Ligye lunti lubay derega dagu meme wama lidan ligaburi wafinye. Gayara ati gudeme heblan Hesu Kristo, le wafadi e won logo wedebili. Lugundu ligie gwanarugu sufriti sunluwe ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku unhati. Ligie lunti luwe wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruwe habu ingi ule insi habube won. Lugudeme habulan won idere kwa lawame lau laraini lida vemege irun.
2: Hebreos capítulo 5.
7: Ladiga sunfadiri le inyu timabwe anua da hauruguti. Wada agen lun ligie balan wachigiduna ligibu ge buingiyo. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingiyo loi ginye hauba dinagrigi. Luma adakara gaduni luagu figo. Kai debi lilan fadiri guanarigu kai furumi guarigu grigia. Gayara ati kudeme hebulan hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi linguanarigu kai si furumi guarigu grigia. Gasu ginye ladakara gadun luagu lifigo guanarigu. Kai kubarigu luogu hafigon hibiri grigi. Siyati ladaragun aba grigi ya lungu wa fadirime le inyu tumati laulani lungu. Buingi wa nuwa dirubalia, rulei ubaru le lungu kaisi meha la suseredu lungu araon. Italalinya la suseredu luma Kristu. Mama ligia icha gubai lungu wa fadirime inyu tumati laulani lungu. Buingi wa ichu gubali ubaru wairi kuti le lungu kaibuga larinya guni lungu.
8: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibaria.
7: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingiyo.
8: Fadiri uguya, lusundana, itreke melu kiseteko.
7: Da meha le laganobe Kristu ya ubogo, afurie idati ayumuro gwaligia meha la umala lihereti, luma sarago aguiru lubuingiyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuriyo ni. Aba lagambu ni mbuingiyo ladiga dereke gwa inyulinya la lungwa lun lugunda buingiu. Lau sun liru la buingiu Kristu, chiluti dan lun la rufudu ni la gamba di, lau lawandu ni asufriu ni. Damba iti uara gua li sun sui na gubai, lau la sufriu, nyubu iti lun lebu na baila asalbaru ni, le magumu cha di hon sun ha ga gamba di banyalun. Aba lanugu ni buingiu Kristu kai fadri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lunti wariyangu ni hun. Ani heri yangu tilari yangu mfurangu. Lugundu sinyalangu furande humani. Sugu halisaragu dan lumage hasalbaru. Lunti hamuga gayara halila harufu dahani lereru buingi hon amu. Gama lumu mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima meri yangu boi tida ge lereru buingi hun. Irahi gidu lida hafinye. Kaisi irahi ha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile dugdati. Afinya tinya ha guragi ya banya miligi kai irahinyu uwa gili gufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumu, aiki nile digdati haunti ha waina muhaya banya lida hafinye. Ha subuti habu banya lu lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bai lumu le wuriba bai.
2: Hebreos capítulo 6.
7: Waboru ogon wama lubai tilida wa subuti un tuagu lereru buingi. Igira wama mgei arufu dahani ile mere ngubai libugiru Kristu. Marita goma luaguru lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingiu. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hilanya lida ange uweni luma lagumu hon lagusera gudunia buingiu grigi. Ani ligi yaba wadiga ahi businye buingiu. Grigi ya haresibi hama libe larugo ga aba ya weyasu. Ha haucha hama libe lubafu buingiu. Haresibi hama libe sifiri sandu. Gefenti ya logo ugunda nile hasandirubwe lau halihanu leleru mbuingiu. Luma lubafu ubo ule lumba iliabwe. Ahanya abiruha here gubwe ya hasakriha. Ladiga kaisi gubairi guhamunga hadara gunye ya la Kristu logo guruwa. Hadigu ya ginye lumu ehereha grigi ya lau. Ladiga mua le achuru balin huu ya le ahu yubailuagu. Ruligi ya aba alubahani buiti honga nedegi mibali resibi iti wabini runi luma ge buingiu. Gama lumu, ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati hula luni kata. Labri haba labu linya ragu buingiu haba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhi yunu, hinsi ya tinyanu, afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gubay nadu buiti. Ani hibi hubay, sun abini runi le nyumbu ibay huwamu logo wasalbaru. Logundu richakwa ti buingiu. Ani mabule idu lubai le adiga humalibwe. Loma isi habuni le arufa da humalibwe. Lun lau hidere gunia hiduhenyu logo afinyani. Kata ile ahungwa lubai adiga. Businti wa lun itra meme la ka aba hidagen. Arufu de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara abai la hibihi ni le hagura bobe. Mabuse ruti wa lun hamagwa lidu. Busiara gutu wa lun haye hani hagaburi ha meha afinyan banyan logo buingyo. Awanda hamai sun asufri ni luago. Aba heresi biru ni le frama se lubai buingi hon. Dameha le frama se lubai buingi ulun. Avra logo labini rubaila. Finyuti luago guanarugu liri ladiga uwa lan amu wairi kutimati luwa ilu lafinyuru luago. Aba lariyangu.
8: Nabini rubadi bustarago. Adiga awme lukibe hama baduga wagun.
7: Agura bahati avra amu lao guraso. Aba leresi biru ni le frama se lubai buingi ulun. Dan le hafinyuru grigia, loga ba le wiri kutima ti hawa I hafinyuru. Ani choru hen ligye ti aban kate lau finyu uwa le amu kate ilun la kuti hon. Ligye lubo iti, la choru ba li buingi ulereru lau finyu. Lugundu, businye la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago, lagufu li rubo ila lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula li buingi ulereru uon, rule lafinyuru luago. Kayarati wemeni gidun luagu binya kata iligi. Ladiga sinyala leyen habuingiu. Ani lau kata iligia. Sunha nyumbu ibanya lumbuingiu lun hasalbaru. Kayarati harigudun kurasu. Wagele afinya libay logo emeni gini le rula libay won. Agda halumuti emeni gini le wawani. Deregdagu kaisi lagda hanu ungurugune. Ani emeni gini ligia inyuguati jagurung meme tuwe ibelu tida litempulu buingiu jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelua hesusu aba weyasu wawagu luladaru ni uma waba. Anihe nye ngueto afadiri ya wawagu ligibuge buingiu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
2: Hebreos capítulo 7.
7: Melquisedec, le uru elida meja fula su legiri bei Salimo, lufa dire guinye buingi ule inyu timabe. Dan le lagiri budube Abrahamu uriburu guinye, larige laganye uni uribu, hawa guriwego, aba lafuri du Melquisedec lubaru, aba labiniruni. Aba lichuguni Abrahamu, aba lidage, lidisi, farinti lidage le, laganye rube lida uribu.
10: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Asu luboi, ginye anihi la som kata ilunti la dagara gaduni Hesu Kristu lubu inju. Lu hamuga nyanyi la Hesu Kristu bo wagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anyi guwa fadiri gu adagara gadutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadugu ni hawadugrimai, lumburi kata iliawari guti leburi siya luboi. Subuti wamuti logu iyawa ula, lugundu lubaba ila dugunu Moises iluba abu ingiyo, Aba larinya gumbu ingi ulu.
1: Adega boitia, sunkate, kisi iyawa tota rufutu gumbu, lwagu vugu.
0: Gama lumu, wairi kuti la fadiri ha Hesu Kristu, sigulau hafadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le uwagu bai labuye haluma buingiyo, ani buiti mati ginye, furama asele lichu gubai isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumi ati daradu le sun sun ina gubai, Memege ruti wa hamuga aba anyalibia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingi ula ufurumi ya tidaradu, ladiga mabafu hama wagichagu lu hagufuliru luma daradu ligi. Aba atilaria ngutida lereru.
1: Laria ganyari habule mebungio, lachili goveju, lunadudu iseri darada, amalila na buda luma Israele. Mita abai kei daradu lena tetu bai hama hagichagu, leveju le, nare kutubo li hahabu, Luna sazaro ni ehitu gie, magufu li rukamuti meha ni daraga. Dejeti ligi rupani ya kongua, ni nyelari ya bu abure me.
0: Aniha daradu le lumbu inadugni ama linasi yung Israeli lari jemi buri veju ligi. Linya lari ya gu abure me.
1: Nichu kubu iniludu, litong hasajuna. Aba menaburu ga nikita hanigi, au wati habungi te, hagie menana. Memege nuo boi, Lula rufu da honi wa nuwagu, Maria mboi wugiri luli tuhe, ni luli bini, subudi boi bungi ule abule me, lugundu ha subudi ruba na sungu boi, lumo vya le jiri tima jibi boi, dari lumo le weli tima boi, adagi. Ferudu na nuboi, guriba ni le hetake boi, marita kutugi adiname, lwagu hafigo, lusunda.
0: Adimure haa liligia buingi ulogo haba iseri daradu, rura le rugu, linya le furumiati kai binadu. Ani kata ile binadu haliboi wai ya ligia, ya rafa alirigu linya lun longwe.
2: Hebreos capítulo 10
0: Ladiga liluru no Moisesi, liyawa di iriguñe, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu on grigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingiu, leidage hata anima alule adagara wagudu bai lumbu ingiu, Segun liluru du Moisesi, siyanti meha uwara kwa hama sunsui na guboi itara. Luhamuga gayala la, laruma da gudunia, luru du ludage hafigun, masandere guhanya hamuga hongwa la uduru, aba hamuga masigiru hama adagara gudu. Gama lumo, sariviti adagara guduni burile, lularita kwa gudunia luagu hafigun sagu irumu, kai sinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingiu, dale lebelu rubai ubo wagun.
1: Mabusa ruti bu adakara gudini ni iteresi. Ruru kuti bu aba ugu gunu. Mabuna hati bu lau kuri adakara gudini ugu dawari bu. Niburi lau adakara gudini lua kufiko. Aba di larinya bu, niubi hatina ubo wagun, luna dugu ni bugunda nubungi ito. Itera kaisi buru ini ala nguagu tita belenu.
0: Furumie, larinya ga luagu mabusa erun la buingiu, Magunda aligia lau adagara guduni ni hao anima alugu ichuguti ya lun ni adagara guduni gudawa guti. Logu figo, lau sun ligia la burikata ile uwagu bai larinya ga buingio leidangia Moisesi hongrigia lun hadugani. Larinya ga Kristu lari igien.
1: Nyubi hatina luna duguni gugunda bungio.
0: Mini la lira, nyubi halilan Kristu bo wagun lun lagumu chagwa guduni igaburi ile lani na Hadagara gudini wa animal, lun lichu guiseri lewenyegu. Ligia lugunda bai buingi ulun laruma da gudini wa ligibu gien lau lonwe Hesu Kristu aban weyasu lu sun dan logo wafigun. Sun fadiri guhuriyu, sagu weyu hadugini aban meme adagara guduni, lau sun sinya la lagidaruni adagara gudini ligia figo. Ahinti Hesu Kristu, abarugunye weyasu lichagun lungwa logo figo ulun sun dan. Aba ti lagiri budun sielu, aba layunru loe ge lonwere buingiyo. Anihi inye ingweto, agura baha lichu kunia, buingiyo laga niyo labu ginyon lugudi. laula dagara gudun aban gubo yasu aba labu idura gudun ya lani gubo ingi sunsu ina gubo lun sunda choru lumut ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong dan le lariyangu
1: ani agara to le lube na gudun ya hama lari gepo ime layu ligi linya lariyangu wakore nechi gubo ini lulu dito hanigi aba me ina gubo ini lida hasamina
0: lari ginye lariyanga
1: marito gudibi ya dine me logo hafikon ni logo kuri uribat le hadibuli
0: dan lubai le ferudi na wali figo lusunda memeke ruwali amu atakara gudini logo figo lige lubai tinituhinu laulonwe kristu logo guruwa gayara haliwebeluru lido mfulasu le santu timaboy tuwege belu to meme lugubu kristu darati aba iseri ima wong lumu mbuingyo aba ima le anikibaliwa lido ibagari magumu chaditi Jesusu wafadiri yeboe inyo tumati tida luba buingyo lige lunti lubai Wayara fatun lubu ingiu, tau taruma wanigi, luma lau sun wafinye dereg dagu luagu. Haruma gda laru wanigi, luma santiragu wama wongwa lau duru logu figo, larigen lachibunua lau duna harumat. Itara meme wama dereg dagu lidan wafinye, masan siragunga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingiu le furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu viteregu ninye vibirigu, Luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubui. Wagi afinyatia, maulumunti wafalaruni, hempulo hani haa, hechu banya lumiti hama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu, gwento tima lao ariha wamani, luago jarafa lelan lueyuru wabure me Jesu Kristu. Lugundu, anha wasigi rafigo ha, lao wagunda larige wasubudiruni inaruni, uwa leamu lueyari adagara guduni, Lumferudu na lani wafigo. Aba rigali kate ilun wagura bahani. Lun laguse ragudini wabuingyo, lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha kuninya laga ni ubuingyo. Dan le ladira aguni aba grigye lilurudu Moisesi, lunyeng hama biyama oiru wa gefeyente luago, ariangati lilurudu Moisesi, logu lunti lan longwe grigye ligi. Wairi timati sufri le adina boi haa mebere sebanya lau lirubuingyo. Mebere se hagia lau lita, anaba hamai sifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu, lige achouru balin lidara dubuingi wama, le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebuingi ule ariyangubai.
1: Aulelubo ila baincha bidini yegrigi, aulelubo ila fayre yudini yelabu hafigo.
0: Ariyangatiginye.
1: Naguse hafiduba yanumutu niye.
0: Fugiabu grigi ele waguti, Labur haliganyu buingi ule mingwa bai. Harita kwa huma logu buriwe yule sigu halibai na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlido ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugurasu. Anyahi hida agien anabuwa tinya ause ruwa hagia uriba ligibu gien gurirugu. Ladiga haibugun luma kristu. Hibiri sufuri tinya ladiga gamada kwa hama hama ha uriba banya ause runiwa. Kuteme habutun meha hon haa furisu urgubanyo. Igira kwagatatun hungwa la ugundani nun lagidarun le huma boi huwei. Subuti nyu humoi loga nihi la kate huma sielu le buitimati. Le siyamboi lagidarun huwei. Gwentoti meferi dire humoi lubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma lulari igie meela hawandu ni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara alamu ga heresi biruni farama sele lumbwe lichuguni buingi huu sielu. Tariya hene lereru buingi logo lagiri bidu kristu ubo wagun.
1: Maana hali, afa ngembi le lube liyabi. Madale se hagubo isaragu ta. Ahile nariche wadu kubilagu lafinye, labaga idu. Ahile feri dira lafinye, magunda abadina lumu.
0: Wagia, mitra anti wakai grige haa agiri bidu banya hari gong. Aba heferi dirun. Hata angieti wa haa esefru banya, ladiga afinye.
2: Hebreos capítulo 11
0: Afinye ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire ila burikate lausun marihi wamani. Ladiga afinye wagichagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinye ni, wasubudirei logu buingi ula adigubali ubo, Larugu lereru, le lubaiti ubo ule warihu bai kwento mama lida angie kata ile meha arihu bai la dhigiwa. Lao la finye aveli lichi gaba dagara gaduni buiti mati sige la ule la dagara gadu bai kai lumbu ingiu. Lige le resi biru bali buingiu kaisi richagwati. Aba le resi biru ni la dagara gadu. Lao sun lubaiti hilala aveli aniya guwa adimureha lao la finye. Lao la finye enoku la nugu wa sielu mwinga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingiu anugubali. Ani tarien he lereru buingiu logu lubarake boi la meha la nugu enoku gunda la buingiu lao ya ubo wogu. Ani siyanti la gunda aru buingiu wau ahi mafinye wa boi luagu. Lugundu lu wa yarafatu lu buingiu gasu wa finye ru luagu anihi la ani lichukuba la afaye iruaha haa alu habali. Lao la finye unoe na le lavisa rubali buingiu logo la daga rubala aba onwe bungura lao su marihi gili langura aba la dugu ni le lubai bui buingiu aba la daragun aba onwe bunguni lun la salbaru hau sun tila na luba itara linya la siya diruni noe ubo aba lubai le resi biruni buingiu kaisi aba wuguri richagwati logo la finye lao la finye abrahamu dale lagua rubai buingiu lun luligiru ni lagaira lulidi Lidong amu flaso le frama se lubai lun. Aba la dugu ni le lubai bai buingyo. Aba la fridun la gaire gien ibidi oga lun halion bai ilan. Aba la gana un lida iseri flaso ligia. La usun terecha la nyen la duga la finye. Aba la gana un tida ankiampo ligia meme ginye la dugu bai isako. Le liro iluma hakovo le libari. La duga resibi hamuti la frama se meme ligia luma ge buingyo. Adiga lumuti Abraham sun lira la diga agura bahala lebeluru lidon lubuidu uburu gule derebu gubai ebu uburu gule la diga bebuingiu la uginye tafinye sara la usumehe waiya ruta lutagarudu resibi toere ilumage buingiu lutagarudu garudu aba irahu la diga tafinye nuluagu la gufli rubai la buingiu le frama se lubai la usun lubai ti waiya lila Abraham lungarau la Nyubu iti lun gadiga wagumbu ilan sarago. Kei waruguma hasiyelu banya. Kei ginye lagu buri saga unle larubi beya le sinyabu ilabahudun. Hilagu wati yansungurige ha meresi birunga hama isunle frama selubu ibuingi hon. Gamalumo ariha hamuti liyabu indisege ani aba hasubu diruni. Abati harinyagu unluagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubo wogu. Grige harita kumanyaita, arufu da hamuti luago halu hameme ya la aba agairu luhagaira me. Luhamuga fulasu la le nyinge lubai hafuri da hagaira bai le halu habai gayarati hamuga hagiri buduhari igu nyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse rubai, agairu ule siya lubai. Ligia uwa lubai nibuse gari la buingio luhabugi utebai la. Aba laranserun aba uburugu haba. Na meha le lauche gubali buingi wa Abrahamu, laularia gulun, lulafaru ni lirau le isaku, hila gubailun la dagara gudu ni lun, afinya memeti luagu buingiu. Rugu wati yebe lungwa, luledere geruni lirau le abana guti. Lausu ania galilabuga, buingiu lun luagu, saragu mayla la duga wagun lidange isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, luagu gabafu la buingiu, lun la saragudu ni hilanya lidange uweni, Ani itagaro yebe la dugu ni buingi lao lichugu ni isaku lari igu lu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni. Lao lafinye isaku framase lubai abini runi lu hakogu luma esawu. Lao lafinye hakogu da meha le lowe la binilumutika aba hada ange lirahunyo hose aba ladimure han luagu lueri gu buingi. Ragunyu luagu ligiri lubadu. Lao lafinye hose lubaregen boi lowe ariangati luagu hafri dubala Israeli na hiptugi, arinya galigia, lu hanugu ni labu hamagwa dame le higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi, dale laguri ya hobi, aba haramu duni luogu iru wa hati. Laduga harihi luogu buidu meira ula, manufu detinya luwe iluru dule lichu kubwe uruwe. Lau lafinye moisesi, dale wuguri hali, mahati lu lanugunua kaisi, tira ulira uluruwe te hiptu. Hime ilumuti, La sufri ru hama lumutu ni buingiu, lubaregen lagano buidu tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, lau la sufriru una buguni, luigi Cristo le lumbo liabui. Sigulau lagano, lida sun lirisi Egypt. Lugundu, loga fayeruaho le lumbo lichuni buingulu, lichiga ilaritagu. Lau la fine Moisesi logo buingu, aba ligiruni Egyptu, manufu de galue liganurui. Redeiti, derek dagulida laritagu, kama hamuga, aria gulia lumbuingu le marihimbe. Lau la fine Moisesi, la degi fedu le giribe lueiru esefuruni. Aba lonaha, aba hishagwe, tu bener haba Israelina, lau hito ludame la le lasugru, angeli le lanin oveni. Mafarun, lamga niaba, hagirima Israelina. La duga hafinye Israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga muale mabait. Dante le habuse rumbe Egipto na lunginye hasugun kai agia, aba la toro guduna hau, aba hanyaradagun. Lau hafinye Israelina logo buingyo, aba heibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, sag binafin logo seduweyo. Aba leiguadun, loba lubarieru uburugu ligi. Logo tafinye rabu, tomeha horu, momentu bai uwara hama haa magamba dibanyo. Laduga, taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariak, logo beidanu lun na buruha logo edion. Barak, Sanson, Efute, Davidi, Samueli, luma hawaku profetago. La hafinye, ganyi inti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingyu hongu. Darulu mutibuingyu hayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiyalue hafara wagun hilaku bai tau efeng. Aba here dun ha mere banyi. Nyubu itinya luga bafu banyi la uriburugu aba haganye reguni ya hakani. Nyenye nuhurinya saragu dawatinya hadunhenyu lidange owe ni hong. Anyehe gine hibiri hilaku watinya lida lueri ya sufuri uni mahatinya higira wagudiniwa. Luga yara bai la hagu yugun lidon aba ibagari le buitimati. Hibiri afagatinya lehera hon hao, abai chuni, agira waguni lau gringri, luma adairu ni friso. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa, afara waguatinya tawe fein, rede itinya eibu ganyan hatigu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, ouseru hagia uriba. Madina lumuti ya meha ubo ugrigia buri buiti ya hagia. Aibu ganyadugu hanya meha leda mburi fulasu magairawati. Arabu leda mburi lagadabu gendubu wainamuti luma leda mburi huyu le muaruguti. Sun hagia lau sun buidu la afinya nile hawagu boi. Ligibu ke buingyo meresi biru hamuti le meha frama sewali boi. Laduga aranse libuga buingyo abakati buiti mati wong. Lun lida ruguba la aba wama abuidura sunsu inagube.
2: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi egua meme huma huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humoi lun hebela agdunia achilurutinya hubion la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugni kateile ibidinyon hon. Harita kwa huma hawagun adurutinya kaisi kubairigu hamuga genye hadurunya la hama. Harita kwa huma hawago haa asufuri ubanya, kama hamuga hasufuri ya uwara hama. Inebe la marie huu sungube, lunti genye hagufuliru umarigu hama kwa lao uwarani. Lugundu, lagusera gudubanya ninye buingyo haa, akamari dutinya mamari edunga hama haa, akabara habanya. Michika huma inhisi habu logu sensu, gunda huma lao le humat. Lugundu, lichu kubai buingi ule emege irubai huu. Arinya gali.
1: Naume irubadi huu, migiru nubadi.
0: Kayara ati lubaiti warinya gu lau afinya ni.
1: Nabule mabungi witele kubalena, manufu tapadini. Kapati kayara hama agiriga adiga nao.
0: Harita kwa huma hawagu ha adunte habalu, ha apuriche habali luganu te buingi huu. Samina huma alibuguru idalinya la meha, abagari ani aje ya humai afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru, ugunye, luma sunada. Meye dagwaga da huma hungwa, lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun, teresi birun wawani ere laulisi habu buingyo. mama lao wagufuliru lao luru duburi logut egini. Echu niligia miabu iti lun ladigi balan bu iti hon ha afala rubalin. Siyanti gafana hama fadirigu ha eseri vidu banya tida hatempulu huriyu lida agien adakara gudu nile ichugu bui luagu wa nilataru. Belugu dalumuti hafadini huriyu le inyutumabui hata animalugu lidon flasu sandu timati. Barilei adakara guduni luagu figo. Ahinti hagubu animalu hagia bau guditu ikiampu agai lagudu. Itala linya ginye bau gudi loi uburugu lowe hesusu. Lula chibuni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu bau gudi tu ikiampu agai. Asufuru reina unabuguni logu liri keisi la sufuriru wawagu. Lidan uba ule uwati niyaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburugu le lumbo nyehi badi wala lari gen ibagari le. Ligi ya lunti lubai wichu guwe tenki uni lubu inju sunga da lida ange Hesu Kristo. E tenki uni ligia luu yeri bai atakara guduni le labuse rubai buingi wamagi. Ruwa ma lubai ti uweri guni lun lao wayuma. Mabule itahuma hadugini le buiti bai. Luma lun hafare iruni kumati hada haa mibihi bai. Lugundu ligia burikata ile au bai lagunda rabuingi. Kakamba ti huma hon haa arufuta habanya hun. Derege kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia auni girubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguseru ligibu ge buingiu logu hauni girunu. Hocha huma lun metera gudun humani hawadige mari lugundu mabui dubwe hamuga ginye lira hon. Afuri ida huma lu buingiu wa wagu. Choru wa muti logu daragi lanyu linya lan waritagon. Kei busien wabwe buidu lan wawuseru lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumara gulubu ingyu lunga yara abaila nidi arihang madisa. Ayumara guatina lumbu ingyu lelani nandarangilo lenginye asara gudubali wabure me Hesu Kristo litange oweni hauniri mudun le weri timabai le achoro rubali lidara dubu ingyu laulita. Lung luadik maridu hida lida sunkate lidange Hesu Kristo. Lunga yara abaila hadugni lugunda weri guni lung Kristo lun sunda itrala. Niduhinu, ayumura guati na lun heresi biruni, dimurele aburha na alibe hun tida murusun gara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun, logu furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese, nanugubwe numagwa damele nidi arihon. Mabu iga ninya hon sun, tabu tigu ligilisi luma hon sun, ibiri waduhinyu lida wafinye. Mabu iga hanya Italia na hun. Binelo buingiu sun huguya itrala.
2: Santiago capítulo 2.
3: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu waburem Hesu Kristu le weiri gubai mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme titau dogo huchecheru. Aha etenira lule finu beadaira gubuidu lun hariengu lun.
4: Nyuruba ya lida ubaru ubuiti.
3: Hariengu lule gudeme bei.
4: Bugu ya redi ibarara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gudu.
3: Hanugunya aba gurige amu luele aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhi nyuhinsi etenu agamba humekatele. Aniwa dira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni arue hani le frama se lubai hon hahinsi habobanya lu. Ahi tihuguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu, ani baruhu mau aduru hei na ligibu gionlurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu, le inebe bai hun, le umbai hedere gerago hungwa. Ahi naru ni lubai luagu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariengu nilereru bungiu.
5: Hisi ya lakirigia bile dibu, ke bisi yango bungwa.
3: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungurigia, hadugu nya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufuli raba gurigia lau sun lurudu, igira lagunfuli ru aba lida gen. Gaduru nti luagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
6: Magaba rahaba.
3: Arinya gatiginya.
6: Mafa rahaba.
3: angin lebih ti madugu gerigi agabar hani. Gamalumon, afar hati, midi ti laule lebih belurudu. Hugu ya luti hadimurha, agabri dah hugu eme kaisi lunti hagusera gedu laulurudu le sefuru baliwa loy lubafu figo. Ha magude me habu banyahon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyulani naguseruni. Ain hagude me habu banya, buidu be hafri du lida me lidani aguseruni. Niduhenyo, kasa hula laringu grigi logo afin la, ahin madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaruni afin ni ligia. Kaya hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu lumaigini. Laringu aba hidage lu.
4: Buidu la lidi bu, darugu wa babaugwa, hobu yeme.
3: En michu lumuti lele megi rubailun, kage hula lira. Itra lien la susre du luma fieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gorugu itra lien ke aba kate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
4: Buguya afieni tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
3: Au warinya gati nalu iduhe iligia.
4: Arufu da baiti bafinye nu bogu din loi buiti le badigbe. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadigbe.
3: Afieni tibu logo aba rigunye la bungyo. Buiti baduga, gamalumun afiye tegi mafiye nulu agulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati boba fienu, ibidio gotau bugele, logu hilanyu lia la lafinye grigye ahi marufu du la lau lela digbe. Resibi lumuti bungyu Abrahamu le wagusha, kaisi richagwa tiligibuge luagu lela digbe dan le laharubay luyebe lafarunu isaku le liru hilagubay kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufu dalani Abrahamu lafinye lau kate lela digbe. Ani nyimbu itilafinye luda yari baila laukate lela digbe. Itara lien lagufli rule burungwa njibaitida lereru bungyo.
5: Afinye timeha Abrahamu luago bungyo. Aba labahu du keisi bukiri richagwati.
3: Nyariye wuguwati luago Abrahamu lumada bungyo. Ariye humali lubaiti luago richagwa la bugiri luago buiti lela digbe. Ani mamaregu luago lafinye. Ligie meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan lesiguhalbe. Resibi lumutu bungyu kaisi richagwa tulogu kate le tadigbe dan meha le tarufu dine tafinye lau taramu dine luna glegu hoswe. Aba tidire gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uo tubai uwani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufu du huma lau kate buitile hadigbe.
2: Santiago capítulo 3.
3: Niduhinyu. Molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da teme lereru bungyo. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusiru wagudun. Wagela arufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahyanihi lube aba grigia masharuti lida lela ringu bay. Aba wugiri buiti legu muti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurendu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubo. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru abugura lumutu abuguru tu laaba liruru simunu lenyehi lumutu labusera. Itara tia ginye mwanyenye, aba kato nyurutu, gamalumu gayarati tadugu saragu kate weina muti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Itara tia mwanyenye ke aba watu gemeti, aba ubu lani na wuribani, lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatu muti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuye rinima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagu dubu tungwa, ani buiti ya lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe mbungiu la dugnia. Lida gememe aba iyumu lafuri da bini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itara la katele. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisa tagindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafuri duduna bimeti iluma duna basu ati lida ge aba meme lise seduna. Aya nihi lubui aba shutau hida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui duloseru. La una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gamalumon ahi anihi lubei gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau harita guhuagu guanragu. Mungu muti lubaiti hanangu hungu wa lagu lishu hau, lugundu iyeni lira. Mama ligelu uyeri belichu au le nyumbu beiluma gebungio, aba lichu au le lani na ubo lira, le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia, lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni goo, anihi chagagu unye luma sun luwiri uribani. Ahaye ha, gama bali lichu au le luma gebungio, furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galu matia areida tia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube aba labu hanugne sungrigia furangu tia halu habali darangilo bunagwate ilo lu la lubo honu aba ibagri le richagwati hada lumahada amo.
2: Santiago capítulo 4
3: kabri wege habuse rahawuri buha luma hagendagu adiga buri luriba yuma hanire hida baisuanda busentu somukate kasi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu lagu somo kate. Keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubwe lugundu mamuria humani luma bungiu. Ahi hamuria ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuria ha. Habuse runi lu hevesiruni lagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya, ibide tisahun lagu ahi laga madago ubei luma bou. Hagani ila bungiu. Harita kwa tunsa luagu malala le tarinye gubelereru bungi luagu burikati le. Hinsi eti sifiri le lichu kubi bungi wada lumu. Kama lumu, weri timati ide mwe le lichu kubi bungi laduga tarinye lereru bungi u.
5: Lumu ti bungi u lanaga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni ide la kwa lumu ti ha unabugu banyo.
3: Rugu huma lubaiti hongwa labu gion lerere ha bungi u. Kagibugu huma luma mafia. Aba melanura hawei. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Ahi tihuguye biango tigibu haruma gda humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahu ahuguye me. Sansigo la hehere ha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguwa gda huma hungwa ligibu gebungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe, o ladari rula liduru, la dimure henye vuriba luagu liluru du Kristu, ani ladari runye mege itiluagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubaibe lurudu, hicha gunya hungu wakaisi agusara gudati. Abar gunya agusara gudati le ichu gubali lurudu ligia, lerigu gabafu bailula salbaha, o lula gunichagu. Ahi buguya katenye dibuge lu mbadari luliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
4: Wodi balida aita gafulasu ugunya wa haruga. Aba mewerede runyei, aba airumu. Wadagu wa maraso lau wa seinsu unyei, lu wabihi ilawo.
3: Idelensa hasubu diruni kabala susire da haruga. Kate nyinge hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu dan larige aba lagumushagun. Ariya garigutu hamuga.
4: Ahi buse bungiu wabagaridu. Aba me wadugu nile olir.
3: Ahi tihuguya hadimure halau pantu wagu kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5
3: Agamba humai kate le. Ugia risite havuriba beigaburi. Chuluha liora lu hayahu ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huha maru hamutiri hadairagu tofinubo. Gahu alihigolu luma hani plata. Anilige babu ya ram. Aba meha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagumu hau danle. Lausum lira, mafai iru humuti ya ha nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubai tifai itilige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya hani adagi metia hagie huago. Rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowago. Ani dibuni idukea nima luha aransa nye luha farun. Siadi humanya ha maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madugga hagia ni kata hawege guwa. Lige lubo iti niduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libihi alubaha nibuiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu luma lagumu huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye. Terebugu hugueme lugundu madise liliabi wabureme. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hidu hinyu luigin Jesu Kristu. Magusira wa gudu humamuga, jarafali lidani bungi lula gusira gudu. Nidu hinyu, baruhu manya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabure mekeisi aba hempulu lani na gurasu lagwa sufriruni. Wagia, baruhu mutiha awandu bale sufriruni keisi girige gundatia. Agamba dungu lagu lugura sunhobu. Ani subudi huma ligie ida lia la fulesi lani bungi ulagumu ho ora. Lugundu areida tibungi gudeme habuligia. Lauge sun kate iniduhenyo. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luiri afinyiruni luha choruru ni hereru. Dame le hariengu aha lu aha la. Dame ge le hariengu ua, luginye ua la. Masie diru lamga ubungi. Ahin la sufuri rinye luboy aban hida gen. Lunti la furi idu lubungi. Ahin gunda luboy lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin luboy lunti la guo ronhon tabuti guligili si luha furi idu luagu. Luma lu hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, abame la reida guagduni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi gini ya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo huni wagua, ani afuri da hugueme huo gua lu hareidagu. Wairi tilubafa afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Dale la muri haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari ge dan yale la furi idu, aba ya la huyu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubo wagu. Nidu hinyu, ahi egeye da aba hida gilwe umaleri shabai, liyabi amu lu lagiri buda guduni, subudi humoy logu furume gwaru gula agiri buda guduti lea figo halbe ilida geluriba lemeri, la salba rubun la luwani lwe oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
6: Furumie tu ligara da Fedoru. Capítulo Aba.
7: Ao Fedoru, abalani Jesu Cristo apóstolo, namburga yungara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi luei hageira, loubo ogu ponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua diralaya baya bungi ugu chili, luma giameha binaru, La diga ligia la labusa rubai. Sandu guda ladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunan la ulita Jesu Kristu. Ibiga huma lubeiti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uweiri guni lubungiu. Le lugu chibei wabure me Jesu Kristu. Luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lazara gudunin Jesu Kristu lidage oweni. Ligia buintinyan lubai wanigi lau aba emenigini vimati. Ani ladigba, luwa vihive la alaga le aranse lalibe wabasielu. Aba alagan, le lubi ladura rulusunda. Le siyambi ladaseiru. Siyan ligia la feridruni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, ladiga afinya wama luagu. Luginyana bela, Wabihini asalbarune le aranse lalibe waba. Le lube la rufudune, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu sarago ocha waguni luago murusunda. Adiga itarelinya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyeribai. Afinya ni le avandati ocha baguni ligia. Gebegi ti mati sigi lau golu. Lugundu gagumu chaditi golu. Lau lubaiti havandu ni lau cha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu. Daime le lagiri budu ubo wagun. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gini. Hisi ating Jesu Kristu hun. Lau sun manihi humagi lulan. Eni lau sun lira, afinya di luagu. Eni gundantu lau aba ome mo gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni tasalbaru huwani, lau luweiri afinya luagu Kristu. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete gu lau saragu duari. Adumure hetinya meha luagu areini lebu galumbe ilichiguni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifirisandu hon wuguri ya hagia, le lube la sufri nune Cristo lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine larigine. Agiati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarien gasifiri sandu, e hada abaihon. Aba la subu diragdu nimbungi hon luagu, mama bala lida hadani, la gufli rua brikata ile. Wagu lida balava dani. Asalbaru ni le meha wagu beka dimreka. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hon lidon buridan le. Aulu bafur sifiri sandu, le nyubi beisielu gie. Ibini angeligu, gusenti hamuga ginya gufananda hamani brikata ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni yusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungi uhun. Lau larei ni damele la giribu du Jesu Kristu ubowogun. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira, abagari da huma abay bagari sandu tilegu muti. Lugundu bungyu le aguar beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungyu,
8: sandu huma, lugundu au, sandu tina.
7: Aha guara lubungyu keisi huguchi, bungyu le ababai, labuli gaburi, lagusara gudunia sun girigia, lun tihuara du luma lau inebese sun da le lubei habagari duni ja ubowog. Sal baladu bungyu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumuchaditi la fai ruaha lebegi asalbaru nile. Keiburi golu o plata, lau lita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwati megiti luagu. Luma gien lubara gien buga la dugne bungi ubo. Aba laranseru lung Kristu bala wasalbara gile. Luago lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gien Kristu. Aba hiabi lung hafinyinu luago bungi le asara gudubalen Kristu lida gien oveni. Ruli gia weri guni lung. Itara linya hiabi. Lung hafinyerun eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lau gagamba di huma lu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhani gilu ganyara bela hisi nyendu, hidu wenyu luegi Jesu Kristu hun le tima timati. Lunti lebeiti hisi yangu huma hongo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigia huguya. Mama du hasani gu agubri guha gowe de ditinya. Lirahi ha du bungyu, lau ha gambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda. Tarian hare lerenu bungyu.
9: Itara hanya sun girigia ke hidu. Liabi haweri ke lufuliri hidu. Dan le lasa lu hidu abalaburi lufuliri.
7: Ahin lerenu bungyu, duratu lu sunda. Ani dimure le, ligie uganu le lanin la asalbaru ni, le wagu bei larinyo agua hun.
2: Primera Pedro capítulo 2.
7: Ligie lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, biangwala igibu, gimugo, luma sun luwiyeri maraso lugu, itara kei habuse runi, irahin yung figiginya mili giharuma tiluga nyana bela hawena mudun. Itara laginye habuse run haturi hanun lerenu bungyu buidu luga nyana bela ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le tima timati luago buidu la abureme. Ayara fahowa humale lubei tilu Kristu dubu vimati le aube membere se hama girigia. Ahinti lu bungiu, itara linya ke aba dubu, anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lubeiti, huguya ke dubu vimati, igre guagda huma hungwa lu Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagin. Luginha itar huma kei fadirigu, ha sandutinha. Ha ichigu balin, adagar gduni le aube lagundara lun. Lidagin Jesus Cristo. Dige ginha taniengu bilerenu bungiu.
9: Nichi gaba dubu siom, dubu le timati, aba dubu anuma da honti lege begiti. Ani ha afinha li tinha logo, buidu beli di hon.
7: Weli ti le begi dubu ligia hon. Huguia le afinha libei. Aenti ho ha ma finye banya. Gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
9: Dubu le augo me vere se hama abu nutinha. Ligia le dubu le timati.
7: Aniega ti ginye.
9: Aba dubu a chuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu ti girigia.
7: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaru ni. Tugego tiye luago. Feri di hagu ya lusunda. Keisi laranserunin bungiu. Ahinti huguya le finya bilwago Kristu, aba rasa nua da hunti ya huguya. Fadiri guha eseri biduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigubay bungiu. Le agure bihun lidagien luburiga, Lulido lueri larugungale lichugubay. Mama meha lumutu niya bungi huguya. Weto lumutu niya hadun. Uwa tiya meha gudemeha butinya hun. Ahen weto gudemeha buhali bungi hun. Nidunhen uhisi tiya nun. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoo tiya bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu le agenda gubei tuma huwani. Buidu la hose rukada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti le hadugu bei. Aba mehichugu weirigu ni lubungiu, daime la chiri nubeyu lu lagusara gudu. Kaisi lani guwa ma wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwe, ke ligia la inyutimabe ubara. Luma hama gumadi matiaha, louna habanya lu habaichu niaha salufri banya, luma luhichugu uweiri gunu honha adiga banya buiti. La diga busienti bungiu, Luha digne le lu baby. Luhama ni chagudnia. Hai bide wabanya au. Habu sembanya, hadumane haburiba huwagu. Abagare de huma keisi girigia livretinya. Gamalumo mosera kumei livrei, luha digne le buriba bay. Lubaragen lida. Abagare de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hemasun girigia hun keisi lubudubu. Isi ya mahi duenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe ya mahi yubidirugu hun keisi lubudugu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungiu, ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahun adiga kati guribati, habai chuo lwagu, kage lisidu nimbeha wandune asufri runing lira laugurasu. Ahun asufrira luegie hadiga kati buiti, aba hawandune laugurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Luluwiyar igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Ichigaba hemplu hun lu hafala runing. Madugunti Kristu niaba figo, mayeha ligia niaba weyasu. Aleha nabuning, mona butilo anabahani. Taleha sufri gudunin, masiediru lumutinya lubaragien lira, derege guariguti, lungwa lubungiu le agusere gudubai lau isuruni. Barilumuti Kristu guanarigi wafigon, luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengwe to, nyubi hadun lung Kristu, le onigiru balen keisi honiri mudun, goni gilou huani.
2: Primera Pedro, capítulo 3.
7: Itaraginya huguya burinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lung uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lung hafinya nuluago Kristu. Luago rigu husa. Laurugu me harikini. Lubuidu houseru. Lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei. Bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuiduni le meferi di rawadibai. Abasi firi galumati. Darangila ligia katei gebegibai saragu ligibu gebungiu. Itara linya meha ligabri hevendetu urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le segihalibai. Afinya tia meha logo bungiu. Gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abraham. Abataguwa rulung nabureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin handiga le buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humani ya humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye. Mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humai itara ua lamuga nikata lularedarunum lida haforiidu. Abagari duhama sun huguya lida uarini luma lau gudemehabu hidangua. Hisiangua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mago yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu, lung heresi biru abini runi lumagie bungiu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
9: Lebuseti, la bagari du abai bagari buiti, lumagine abai bagari lanilan kundan, lunti lumigi lumigi nyenye, wile dimore abribani, marinya galigine me iyeni. Disela loi uribani, adiga lele buidibani, alu halai terangilu, abame la falabani, la diga gongi lumonti ya wabore me, bubi haru chago bani, agambalai hafori edundu, anganya ha adiga bani uribati, magunda ti bubi ha.
7: Kapagi ganyana la diga uribati hun, ahang icha go hungwa luha digane buiti sumada? Gamalumu, flesi watu ahang asufirira la diga surula higaburi. Mandufu de dahuma loi niaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebesi lu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aransanyu huma sumada lu honabunia ha algudutun. Kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humai lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Lunhala adumreha banya muriba, luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu, nibuse garihamamunga, luagu herenu nguanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi hadugini buiti. Ahe itaralian lubai, labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru, luegi hadugin muribati. Haritogu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufriru wawagu, wagaya lesa lufribe. Lula nugniba lubungiu. Afarua tihilagube. Gamalumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagia, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. Lausunga rufu dalani bungi ulueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to la dugu noe to ida bo hasal bara vidirig girigia lau duna duna tiligia ita la linha hamuga kei li duna li badise igueto le ida giembei wanangua lu wasalbaru mama lung la ruma du ugubu badise arufu darag lumuti luagu haruma ruta.
10: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: Hago Cristo.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kamahamuga ama baranale lauti vidrio harungongati. La midagua yego lau lala naruihani ni enugadir gataya gabagaritia buin lau agu dando hakibuge ti hanagani. Le frumi etiha dage itar liye kei aba liyu le habiyama itar kei aba bagas ugir le haruwa itar liye likibu kei hakibu girige le ha gadir itar liye kei aba agila hamahat gadir gubay hagiya sisi ngarin luagu kara aba ha dage bui ha yalau agu hawagu dandu bogu digiye kei muna dage habiti weyo gwari abu hau agu waraha
2: sandu, sandu, sandu wabure mebungyo le sunti gabafu le vima bei luma gen lubara gen furubi tida vima ligie weto anile lube liabi
1: sagiti hichugu kata ya gabagariti haa weri guni inebesi lume tengiri ni lule nyube luagu lala narui hani le gabagari bei lusunda aba hahu duragu wen gadiri wenye ya mutu hakia ligibuji aba harufu duni hisi habu lubungi le gabagari bei lusunda aba hichuguni haridi ligibuji aba hakuwa raha harinyaga
2: wabure me wabungyute garicha tibu lumpere sibiruni uweiriguni inebese lumumabafu ladiga buhuya adigi bali sunkate lau buhunda badige lau ginye buhunda anihi lubei sunle anihi bei
3: Apocalipsis capítulo 5
1: abat narihi aba libur hobure yumutu lida luhobu le lowere le nyubai luagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugi ya turaga irugugi ya luma tigibogu gen. Darua tu lau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Ali gudaha lau umala li reinti larinyaga.
4: Kakati na boilu ladaru no libur luma lula heri tu niti seyo.
1: Uwat ni aba garichati lula daru no libur tugi. Ni ibini lu larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni labu gemua. Aba na yahu saraku. Latika wala ni aba. Gaduna tilu la taharu no libru tukuya. Nilu la lianu. Aba tilariye kwa aba hata ge wenya ya mutu no.
5: Hebeba yahu. Latika ganyi ngalilinyu. Lelita giebe lani kuda tribu. Lu ganyara la la daru no libru. Lu malu la heiri dunin sedu tiseyu.
1: Lamida kwa tilala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari tihagia. Hama wenya ya mutu hagia. Aba narihi aba mudu rara. Kamahamuga afaruali, sedi ligachu, sedi lagu, agu buriligia, lani bungi sedi sifiri guha, ona hobanya, lidon sungubo. Nyimbiti mudu ligia, abalaligu nulibru tuguya luha burugungye, le nyumbu iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba nulibru, abahahu duragun gadiri kata ya gabagari tihagia, hama wei gadiri weya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hadage weya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu buin lau kupali. Le meme hafuri idun lumutu niyabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
6: Garisha tibulu banugu no liburu lu bahari duni tisenyu. Ladiga ruwa tibukaisi adaga ragaduni. Ani ganyi bugia grige lau bita lubungiu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume, luma fadiri igume, lu hesarewe dulu wabungi ute, luma lu hagoma diha ubowu.
1: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala li saragu angheli kwa geyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagia. Hama wenya ya mutu hagia. Nyenya nu minyo nu angheli kia. Hania ga lau umala li hereti.
7: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Wele wene luma inebase luma taidu hani lumu dule hafa rubu.
1: Agamba numuti ginye harinya guni sung kata ilela dugu baibungi usiela. Le mua rugubai, le labuge baimua. Luma le barana habu, luma sunkate le lida baibu.
7: Luma la te ilibuni, nebese ni uiribuni, luma ubafu, lule nyumbo ilo ulala na huye ni, luma lungu dumu kuhusunda.
1: Aba haria gugadri kata ya gabagri tia hagia.
8: Itara lala.
1: Aba hahu duragu wei gadri wei ya motu hagia, aba hichugu uweiriguni ilo.
3: Apocalipsis, capítulo 6.
1: Abat narihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sed seyu ligia aba na gambu laniye kwa aba hadage kataya gabagri tihagia lao aba umalali kama lumalali

0: liwo yuhuru
1: igama
0: aba nanihi aba gabai haruti nyenyo aba tebu gimara luho burugu le warinyo bailuago ruti aba ridilo aba lafri do ganye reina luma lu la ganye iru da la heiri du malimudu libia maseyi aba nagambu la niya guhabia ma gata nga gabagri di hagia
1: igama
0: aba lafri du aba gabai funati aba lichiguno ubafu ulo le warinyo bailuago gabai ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubo ugu Lumanu lafara guaga dunia ugiri ya hama kwa hilago ba. Aba tichugu aba onwebu efein lo. Da la heiri dumba li mudu liru aseyo. Aba nagabu laniago hauru wakata ya gabagari kihagia.
1: Igama.
0: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balasu luho burugu le warinyo bailuago. Aba nagabu laniago aba umala li hamida guagi ya kata ya gabagari kihagia.
2: Dinyari gula liburu triku. Luagu lebegi aba weyu wadaguman. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon goni gi baygara batuma diwain bidu
0: da la heiri du mali mudu ligadun seyu aba nagabu lania go hagadun kate ga bagri ti hagia
1: igama
0: aba nani hi aba gabayu amari owe ni liri bile wari bi lwag le abi habar hila ya lari lari aba libi hi ubafu lwag ligadun munusu lidage ubu nu la farha la urib la ilama la sandi lumahawa ni malugu handari mete hau bo gumaya Da la heiri du manu mudu ti sengu seyo, aba narihi nu hawani ha afara wagume luegi hapuri chanile nero mungi. Luma luagu hagumfuli nu luma Jesu Kristu. Labu ginyanu latare. Haniega lagu mala li hereti.
3: Waguli mesunti gabafa. Darisa ida ne baguse regedanya nile da kubo. Ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu goi.
0: Aba habihi idagu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agumeme luagu morusu da Dari hostaru habiri gulida eseri vidu ni lu kristu ha lu ginyabanya hafara waguni ya kuihagi. Didale narihi bwe, aba la heiri du ni mudu lisisi seyu. Aba la dagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri du weyu ke dugu utani na lutu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielu bwe muwa rugu ke taburi haigo tuwege didi buda lahi kishunu garabali. Aba lakumu chaku sielu ke aba gara da dale tubura wagu. Aba ladino kusun wubu luma ubo hulida ngelu bara. Aba haramu da kuluru ite kubo hulida huyu luma buri labad na kwadubu le luago baywudu uwa rahama kumadni matia. Habu di kusuda arago, risi tia, gabafu tia, idamu ni, hama mama idamu ni. Haria gati lu wubu luma lu dubu.
4: Heiku wa huma wa wabu, haramu da hama wa lula ligi le mubu luago lala. Luma lu ilangari meniganyi mudum. Dadeko chiluhe ni luweni luweyu ni aganyi.
5: Apocalipsis capítulo 8
0: Da la heiri du malimudu li sedu seyu le toaku bai liburu aba nye la manigu o sielu ke iburi luagu di mi oru aba narihi ne sedu angeligu harara bai aligibu ge bungi aba tichuku niwa sedu fidu hon lari gen aba yaliabi aba angeli aba larara mu ligibu ge latari nye nye aba alaga ikupali golu luhaburu Aba lichi kuburubu nukupali lu, luna dakara kuduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani kubungi uligibogu latari golu le ligibu gebei lala bungi. Aba lamuda inu lugumula nikupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu niya bungi uluha burugungi angeli lu ligibu geyo bungi. Aba tilanuga ni angeli ligia laga ikupali, aba labuincha kuduni lau lenyagura watu lidage watu gemeti le luagu bei latari. Aba lachiri ni ubo wagu. Aba la gabu wa yuhuru arenchu ni la biri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurume ti angeli li fidu. Aba la sari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti la ugie hitu. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa murusu lidage obo. Luma liru wa murusu lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwiri nufabia ma angeli li fidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwe buubu durungu wati barana ho. Aba la sali rego lunu wa muru solida ge barana hita. Hilagu wa te sung udru ha lida maya barana le asali rego bailu hita ime. Gringu wa tugiye sung uguna ito nyeibo lida barana ligi. Aba liwiru nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigu wa du aba onwe bu warugu masiyelu ge. Durungu ke aba tochi. Taburi ha luago luru wa muru solida ge duna luma lisense duna. Igifi diribe warugu matugiye. Aba la gifi dun lunu wa munusu lida ge dun. Aba hove gu saragu grigi ala daga li gifi dun na ligi. Aba limi nunu li hagadri angeli li fidu. Aba la gini chagu lunu wa munusu lida ge libiri wei. La usung hati hama warugum. leo bole agni chagubai hawagu aba laburi gadu manugo gadu tiweyu agu ni ariyep lari giaba nari giaba agila hama lamida go sielu ariye gane ligi lau umala li hereti
6: ungiabu meha agano banya ubowa tamele lagambu tumala li fidu to lumbum hiviru noha hibiri urua angeli.
5: Apocalipsis capítulo 9.
0: Aba libiru no hasengu angeli lifidu. Aba nanihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichigun ligele infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu lige. Aba lafuridu gumula linyegi kamalida giaba onwebu regi. Aba laburi gadakudu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila gunchagagaru lida ge gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba lariya wagu honu madugu hama uribani lu hiduru lebo wagubayi. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe nuidige hon gurigia ha uwabayi lisei ni bugi uherebele. Gamalu maumaha watinu hafara gunia chagagaru hagia gurigia. Nuidige lu hasanga ni gurigia luagu saingi hatu. Itali liati ligari hasanga kai hasanga agu. Lida meburi weyu ligia halu habayi gurigia oweni. Gamalumo madari habai. Buse hagi yebe hoegu gamalumo la dise duboweni hawai. Chagagaru hagia henege gabayuha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabulugu gamahamuga aba ridi le gol. Italinya hakibu kei hakibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kata ikama grabu. Italinya lamuri haruna kei tamuri saragu karu. To how to gabayu na le teiba aguriburugo. Gali tia kei hali aguru le gagirit. Nyenye ubafu luagu hali no hadunga uriba ni hon gurigia luagu sengi hat. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebe hebui. Abudomu liribe angeli ligia lida ebreo. Lida griego apolion o agrichagut. Suga frume tila misel mege gili biyama. Aba limiri no hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige ile tar golu le ligibu ge bai bungi. Aba larinye gu umala li ligia lu hasisi angeli le taubai fidu.
7: Farara banya gadri angeli buha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
0: Aba hafara gaduni wa gadri angeli gu hagia lu hafara gu aba hada ge kada uro griye hilagube. Ladiga arase ruwa yuluba ora ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Bia sanya numiyo. Itarele ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha waniyubay hawagu no. Nyeye aba gatai haniku wagu funati likolo. Dinguti luma amariyo. Itarelea hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulugugie. Aba lafara kunia uru wa uriba nile afri dubai hayumulugugie. Gabayu hagia aba hata ge kada uru wa gurige hilagube. Uru wa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufu. Hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Itrali hali kama hewe gachigutia laugie haduga uribani. Hahibiri gurige haa mowe gubanya lau uriba niligia migiru meme hamuti haduga ni kata ileburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa halautia golu. Plata, bronce, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia, luagu hafara ha, habiya na ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
5: Apocalipsis, capítulo 11.
0: Abati lichuguni wa aba maburu nu, lenege aba wewe le, amisura gule. Aba lariye kubungi unu.
8: Seraba amisura mundi tempu lubungi, luma latara. Abau da banyame atri yanula ahuduro gudeni gamalumu mamisura abai kuriru le bon udi boi tibiti templu le degaderege wani hongi betu kumbite halugo nye hagoi chaguni uboru gule sana boi lagu bia vei bia hati abame nona ha bia gefetia taudogu ususutu luhapuri chi ani huganu luma ge bungiu lagu nidu bia sa uru wavembe bia gefetia hagoia hagega yawa wali bia tidu bebe to olivu. Luma biyan le bu sanu de lule ligi uge bai bungi le la bule me sumu bo. Ahe yin abu se luti la tudu uriba ti hon. Higi re gituba watu ke meti hayumu loge abame hago dunia haga niyo sun sun na gubay itara ti lobe ba furumye gwari debu seti na dugu uriba ti hum gabafu ki yege feti ya hagia luhadolo ni siyele lumamu yu la huya sunda anina la bugi u adimure hayu lugini gabafu ki yeginye luhadugu ni du na hitume lugini asukuri regudu ni kubo la usunu uye ni uriba ni sagu habuse rumu Dame me kumuha mali, hawadi wali. Lagendo guba, anima anule afri dubo ilida gefusu, le mebe wabu ihama. Aba mehefere de nuribu, aba me lafaro ni yahila gubwe. Aba meherede ruruwagu, dida lembe rifumbe bu uguru gule Jerusalem. Le nyilubo ilada na wakuo Jesusu lagu gurua. Flashu memele, kama Sodoma luma ehiku. Aba mekariye gumie gerikia, halida geti esun flashu, Sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu uru omeyu timi, animigi rubanya luhabunu. Aba mehagunda raguha ubogu gubanya, lauha ubegu, darine luhedewe mukata ihamagwa, lehaguna. Ladiga sufuri guda hamutia, mehabia profeta guhagi.
0: Kama lumu, lari ya uru omeyu timi iligia, aba lagu yugwagda niya bungiyo, aba ya hasar. Anisunha arihibalia, wairi tihanofu detagun. Aba hagabu biya gefenti ya hagia aba umalali here ti sielu gele arinya kubay.
9: Warihu mayamu.
0: Aba hamuda inu sielu lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ora ligia aba ladaganu aba unwebu haraba ganali. Aba tagulu lidu aba muna tida nge sagdi sito uburugumu. Aba hawegun sedu nilu grigia ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia aba hichigu inebese ilu bungiyu le sielu bay ladiga luweini hanufutu. Sugha libia malamisel, madise baile aba. Aba limi rinu hasedu angeli lifidu, aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu ye.
10: Lani halibuingi uluma Kristu, larueha ubou, ani harueha ba lusunda.
0: Aba tihele mchunga wei gadri weye ya mutu, hanyumba ya luagu hala lelala na rueha ni, lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi, arinye gaina.
11: Tenki wanyabu wabure mebungi. Bugu yale sunti gabafu. Bugu yale wima bailuma gen lubara gen frumia tida. Wima bugu ya gweto. Tenki wa mutibu ladiga ragu balila onwe bubu bafu. Ani gumese debu arueha. Ganyi briha nesha nebu. Chiluha weyi lumu babweha. Chiluha gie da lumu baguse ragudu ya hilagwain. Aba mebijumuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibi liha derega kwanya bae hongu wapu. Hama sun hawuye rikugirigi ha ichi gubanya inebe se ilu biri. Chilu haora lu baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
0: Aba titadaru li tempu lubungi uto sielu. Aba tanihi gafu to lage li dara dubungi u hama lumutu nyanyi itida li tempu lu. Aba nyela labiri hanik arenchuni wayuhuru aba haraba ganali. Luma laburi halubara huya deregwa dile wainamuti.
5: Apocalipsis, capítulo 12.
0: Aba dila sali regu aba onwebu sei ni sielu. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. Lau hati labu nge tugudi. Luma aba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua raha lau igari le lanina agari duni. Ladiga sufuri tuluba tagura. Aba yela sali regu aba saini sielu. Aba onwebu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi liganchu luma aba ridi luagu kada lichiga. Aba ladurugu du dragon ligia. Aba hada ki kada uru warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia. Tikibu ya uri to lumo tagura. Lu leiki ni tirag damele tagura. Aba tagura uri tuguya. Aba uguri rahu le lumbi le dera gudu la guma di halina sun fulasu keishi la waba badu lani na guma di anile lauti grab. Aba lagi daruni wa tira utwei. Aba lanugu ni wa lumbungi ulu agu nlala. Aba tanura ha uri tugia lidung fulasu makairo di le nyei lubai arase li la bungi ubaru tuba. Lutoni giruni wa nyei ulu agu milu bia saa uru wa wei wei. Lari gye aba nyei la aba uribu sielu. Nyei lubai lagendo gwa arkangeli migeli Hau lani angeligu luma dragon. Agenda guati dragon, hau lani angeligu, aba haferi duni uribu. Aba mabara ya la sielu. Aba lubaiti la saganu onwebu dragon sielu di. Le binadu hewe ligira le giribe mafia o satanasi. Le yeha bani sumu bo. ligi hau sun lani angeli aba hachaga numuaru kum abati na gabu lani ngu aba umalili here tisielu ye
12: shibil hali asal baruni hun grigi ubo wadu jiru hali narui hapungi uluma laguma di ha kristu adiga sagawa lile ichi kume haduru wadu nyule ichi ganya hape haduru weyo ugu ari ya bulikipu ge wabungi ute ganyi hamali laulita mudu luma lau ugangu le hapuri chiambayi manufu de duti enlu ileferi diruni habagari aranse de duti enlu home gunda la lumoi tisielu Wunda huma hugu yale agano bwenye. Gama lumu fugi ya buha agano bwenye ubuwa guluma barana. Lugundu yundu la mafi humu la omi bu iganyo. La duga sugudi lumuti la umurusu rugali la lidani.
0: Dati larihi bai diragon la gufi wali la ubuwa gu. Aba laiba hanu uri tobuga agura habu. Gama lumu aba lichiku biya larina agila tu uri tugu ya luga yara la. Taha marulido mfulasu makaira wati disi loi diragon ligi. Lenye balubai tonu giru wa lagu uru wa irumu dimi. Aba lewe ha dragon ligia duna liumu ligia tari giuri tugue Sara guduna kai duna churunut Nuye be la duru gudunu ebe ini uri tugue Gamalumo aba lidera gunu muwa uri tuguea Aba laho na chumua Aba la churu ni sun duna lea ligira gudubai dragon liumu ligugue Gai timati dragon tumo uri tuguea Aba lidi agenda guahama tiraha nyeha Nyudubai lau lea lubaibe bungi Falaha mai lugano de Jesus Christ abati larara mu dragon laru barana.
5: Apocalipsis capítulo 13.
0: Aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi. Sedi lichigo dis ligacho nyenye ridi lo ka ligacho luma iri burile au bai la naba goi bungiu lo ka lichigo. Monstru ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi os. Liyami liyuma kama liyuma linyu. Aba lichugu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu lagumati. Nyenye yaba chanti luagu waba lidagen lichugu monstru ligi. Wairiti luyebe lafaru ni hilakubi. Gama lumo aba lareita gu liwungu. Wairiti hanegi sungerige lau monstru ligi. Aba hahu dragon lu dragon luagu lichugu gumadi lu monstru. Aba gen hahu dragon lu monstru aba haniyago.
13: Uwati ni yaba kai monstru le, kapa gayara lafaru ni.
0: Igiru wati gen monstru ligia, lun la dimone ha dimone buiti luo uwa luma lun la nabaguni bungi. Luma lula kumadi ha, luagu biyame biya hati. Aba la dugu itara, a dimone hati uribati luagu bungi, a nabalei liri, lani sanduariyo, hama ha sieluma. Igiru wati gen lun la gendagu hama lani gu bungi yo, dari la ganya inuni. Aba lichuguni wa ubafu lun hawagu sun rasa. Fulasu inyenye luma nechan. Aba me hahu drogu sun ha ganoba yobowa gu luma ustru ligi. Ha uwa banya hiri buriwa yon luma gen lubara gen ladugu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
6: Le garige iruguti lula gambu agambala. Haluti hanagu adairuwa hanagu ba adairuwa. Haluti hafara wagun tau efen hafara wagu tau efen. Nyimba larihua Hedere bugu luma hafinye lani gubungi.
0: Lari gye, aba yanarihi aba monstru la muda ni muwa rugugi. Nyenye biya ganchu luagu kama ligachu mudu. Gamba lumo, italine la dimune ha kama aba dragon. Nyenye sun lubafu furume ti monstru luma liyuari. Aba ladigu, luhahu dragon sungerige haupowa gubaya lun furume ti monstru. Le lareida guagi dubai, lidage chanti le luagu. Adiga tigie, onwe buburi milagu. Abrigida di watu gemeti sielu gen lumua rugu hagibu yegrigi. Aba leyedu ni haubo ubaya lauburi milagru le ubay. Lichiguwa ubafu lu ladiga ni linyewa rufurume guarigu monstru. Aba ladiga gudu aba liyawa monstru lega waguba ni chanti ani moment. Aba libihi habia ma monstru ubafu lu lichigu ibagari tu liyawa furume ti monstru lu. Tadimuneha lumulu tafaraguni ya sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tigia lu sunla grigia waina muhanya. Nyubiriginya, risitinya, gudemetinya, idamuni, mama idamuni, lulichugun, aba maku luagu hahabu, le honwere, o luagu la herebu. Luginye uwa la, ni aba gayarati, la ganyeha ni kata ni laluguraha ahi uwa lumaku, monstru o linumenu liri luagu. Pusitite kate le lichuau, le gufura ndati, aturi hale linumenu monstru, laduga linumenu la uguri. Ani haa numeru ligia sisi saa uru wa wensisi.
5: Apocalipsis, capítulo 14.
0: Lari gelira, aba narihi ni mudun rara labulugu wubu lesion. Nyenye nusabi ya wen gadir milu grige luma. Ha, buri wanyuba iliri, mudun luma liri, lugu chi hereberu. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti, siyeluge kama namuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Itra liye ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu agrigi hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwe, luma hagibuge gadir kate ya gabagari te hagia. Luma hagibuge waya ya mutu. Uwati niyaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda. Hawaidigia sabiawe gadir milu hasal barubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia. Ride iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Diri watia ani salba wa hagia hadagi gerigia haa furumi yati idewe say lumbungiu luma lumudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru ladiga harumati ya ligibge bungiu. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida ago sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lumu la puri chihani honha aganoba ya ubo wago hon sung necha anigu rasa luwe ridimure iluma sung flasu. Lariye gala umala li hereti.
14: Inebe la bongi umu, rugu uye mewele kuni lumu, chinduza tanu la busa ya kudu. Utuko huma anule atikuwa li sielu luma ubo, barana luma lise isintuna.
0: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalarinyegu.
15: Heigua, heigua, Babilonia to weiri gubon. La diga tabacharo da gudini, sum nechani, lau diven le lanina, livie ligabili toseru.
0: Abaliabi aba ya haruwa angeli, abalarinyegu lau umala li hereti.
16: Le auduraguti lu mustru, lu matun liaba, igira ligieme no da gudinu wa liri mustru, lu abu luom o le reberugu, Lato kwe tibe le lanina, lanari me liganyi pungyo, le lesero kwe lidon likopo na liganyi. Aba me la sufriru, lau watu luma sufru ligibuge mudum, luma hagibuge ahiligu hasambibay. Lawari ruba, lugumule ni watu le asufriru ludubalia, lu sultana. Uwa kwe emira kuni ni veyo ni ayyebu, honha awuduro guba ya lumustu, Lumatun
0: liawa, nihon ha kawagubali liri. Nye balari hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagabu laniye guwaba umalali nyubi itisielu geno.
17: Aburi habile, fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me Jesus Christ. Ahi itara liye lupai, emera ubalita agen hawadi umari. Aba melidi leha duwe uwar hama. Lia sifiri sana.
0: Abati narihi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garewe wargiti ligibo kutuweri ligia. Nyenye aba ridi golu labulugu, tumaba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafridu aba angeli titage li tempulu bungiyo, aba laguwa ragu la umala li hereti lule nyeibe ligibo kutuweri. Lania galo.
18: Dabu mbaluba gile, ladiga chiliha daa lua luba hani, ladiga funali nadi.
0: Aba lasa kura gudu nulenye bayi lwagu duweri laluba agale muwari kukini. Aba laluba ha. Aba yeti lafri du aba ya angeli, tida agale tempu lubungi to sielu muntau gine laluba agale hamanatu. Aba ya lafri du aba ya angeli lida agale latari. Angeli ligia, gabafuti lwagu watu gemeti le lwagu bayi latari ligia. Aba laguwa nulenye tau bayi laluba agale lau umala li heret. Aba laniye gulo.
19: Dabu mbaluba agale to hamanabu. Aluba habon tiresi mi baybay to muwar gubon la diga funa.
0: Aba lasgra gudu no angeli ligia la luba gale muwar gugi. Aba la luba hanu baybay to muwar gubon. Aba lichu gunu lido agay dinale lanina ligayi bungi. Lenye lubay taribi chawago. Aba taribi chawago baybay lida agay dinale bogu di libiti buru. Aba lafridu hita lida gagay dinale ligia chelunumo linyo hafuna no gabay. Kaiburi irua sa kilometru geyegu walao.
5: Apocalipsis, capítulo 15.
0: Aba narihi aba ya onwe busei ni sielu. Wairigi dati anigi ani hanufunati. Sedu angeli guhau hagumu hon sedu ige ha au banya lagumu chaligai bungi. Arihat nagie kamahamuga aba barana le bidri ulau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganye rubanya lwagu monstru. Tuma liyawa. Luma lwagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidriu ligia tau aripato lichi gubombungi hon. Aba heremu ni leremu Moises lemeha lubuwe bungi luma leremu mudu le itarabe.
13: Weiriti alibuiti sunle adiga balibe wapure mebungi suntiga bafa suruyu liya sunle madudube uwara uwa bukuye le luwe te sunle asha kabasa manufu debwe wa mungu kabasa marimu reha buiti buwaba bukuye le mire di usanu hayabi ba lila na sunfulasu haba mehau dora ugu ladiga alihuwa aliwa mkuitu la sunle madudube.
0: Larigeti sun katele, abandarihi ni flasule standu tumabui ti dali tempo lubungi siyelo. Flasule nye inubai leredere bungi, daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu ha haubai sedu igei hagi. Tempo lurugugi, tau yenu hadagragu tau tulinu to harumatu ani miri tugui. Leabi lagur ghara nagwa gol chilu luagu hanigawa. Aba leabi aba hadagi katene gabagariti hagia, aba lichigu aba kopu lau ti golu lu cada bahada que sedu angeli gogi buinle cada copo la luweni ligai bungi le gabagari binu sunda aba tabuinchu templo la gumule lile nyibi bei lida ge luweni go bungi luma lubaf siete le belu nia banyihi dari hagumu chu sedu ige ha hama banya sedu angeli gogi.
5: Apocalipsis capítulo 16.
0: Abat nagabu lariego aba umalali here ti hon sed angeli guhagi atida ke templo.
19: Heiba atu li sed kopu le lauba ilanari me ligani bungi ubo wago.
0: Aba li di frumi ati angeli, aba latru ni li kopu ubo wago. Aba la sali lego gumei gari ti hawagu sun ha ga wago baliliri mausu. Hudugu wahagi alo. Aba latru ni habia ma angeli li kopu barana hon. Aba la sali lego barana kei hata hilani. Aba howe gu sun kate ha ga bagari bayalida. Aba latru ni hiru angeli likopu luagu buri duna luma lisense duna. Aba la sali lagu hita uni. Aba nagabu laniegu angeli le gabafu bai luagu duna.
7: Uwa lagu ati bu lau baguse lagu hita. Buingi usanguti buguya le mima abu. Luma ke lubara ke frumi ya titan ani mima buguya guento. Ladiga hagia miyugu da hamuti hata profeta bu. Ama bumutu ni hasandu bai. Bueto ati kuraku ta atibu hita unhong. Eres biruni le adina bai.
0: Agamba nagia lania wago loige lataru.
2: Aha wabune mebungi le sunti gabafu. Agusere gudadi blau isuru ni luma richagwe.
0: Aba latru ni hagadri angeli likopu luangu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungu bai. Lausulira masakri hatia michi guhagia uweri gunilo bungi. Anaba gorigu hama ibungi le gabafu bai hawagu ige ha. Aba latru ni hasengu angeli likopu luangu lala mungu. Aba lelete nuluweni gu labu gen luburi. Aba burihagura gu nugirigi hanya ya laduga hagari. Gamalumu ni itara masaa siraguti hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha adugubai. Anaba gorugu hamai bungi le sielu bai luagu hagari guluma hagumai. Aba latru ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna Euphrates. Aba lamaba idu lunye ila uma lu hasugiru uruwe gu haa nyibi maya luwege obo lenye gilubai labouchewe. Abat nari hafridu irwa sifri guriba te liumu lugunye drago, liumu lugunye monstro, numa liumu lugunye profeta le yebe. Itra haya sifri gu uriba te hagia kei uwa. Sifri gu hagia mafia nuha adago baya milago. Ababuri hafridu ondara guaya sun uruwe gu haubowa gubanya luba uribu le lani na onwebu lueyu ribungi le sunti gabafu.
17: Goni gu humatia, daduga sorni bay niabi kei liabi hiwerti ario. Ulese wa bele agagu duwa nyubai, anu haladora gu luagu, lumaibu gu lasu rusu lui larihun libusi gai.
0: Abati honda ragunia, uruwe gu lida flasu le giri bai, ari mahedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopu, garaba lirugu. Aba lafridu aba umalali, lida gelala uruwe tida templu, lariyega.
13: Adetuluwali.
0: Aba yelaba lapiri hanika, areichu ni lumu wayuhuru. Aba lahi gichumua lao aba haraba kanali here tisidu lao suu haraba kanali le dagali bai luma ge nyei kama grike likibo kupo. Aba lafani inaku onwe buburu gulida uru wa murusu. Aba buri lagulu du uburu gule ubogo kubai. Aba larita gubungi uluagu uburu guwairi tile Babilonia lu lahu luchagudu ni dime ile lani na abai chuni le lona habailu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. abagi laburha ome buburi lubar huya dere goti sielu ge hawagu gringe hurburiti chililumu sa libur aba hana baguni gringe bungi lag ladiga aba la abai chuni hanari met
5: Apocalipsis capítulo 17
0: abat liabi aba hada ge sed angeligu halau ben sed kopu Abalaniye guno.
12: Higabu narufu dali tapai chu omwe buhoru ton nyumbo ligipo gusarahu dunabon. Agana manyurue guha ubuwo gubanya lida ahuru wa nituma. Bacharu wa hagie ha ubuwo gubanya lau dimingle lani na tahuru ha.
0: Aba naburu halabu lubafu sifiri sana. Aba landiga nina angeli ligia lido aba fulasu makaira wati. Aba nanihi aba uri waninyo logo aba monstru funati. Buri wanyo linya sun liuye ritimure le anapa kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wagu baitanyura Disi ligancho Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairagu Leabi tuende golu Dubu buiduburiti luma perla Nye nyaba kopu golu tuha burugu Buin lao tisalufuni luma livie tahoruha Buriwa yulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati Iri le tereberugu bai
20: Babilonia toiru
0: Aba na subu dironi lwagu bacharu wanyola wuri tugia lau hata lani gubungi yuhama haa afara waguba ya luege hadimu na lwagu Yesu Kristu. Da nani balikata ile aba taweiri dunanigi. Aba tilaria guanga liligia nu.
12: Kawagu taweiri tabanigi na subu diregidali mini tawuri tobun lausun mostu ule anigi baru ule sedebe ichivi disi ligancho. Mostu ule bariru baigabaga ritimeha. Gamalumu kwento uwali, lausulira lamude irubalida gefusule mebe haba ilubara gelidi ilido unlagumu hulume. Hagano banyobu waguha uo behiri buri wanyutida liburu tulani na ibagiri, luma geladugu ubou. Tavweiri dubahanigi dame harihi ni monstru ule meha gabagebe ani uwali. Gamalumu aba yaliabi, mege itileli chua uluma gufaranda. Sedi chigiligia mini la sedi wubule wagu bainyu tawuri tuguya. Sedi meme ishiki ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hada ge uruwegu hagia gumuha liharuwe ha. Aba hada ge laruwe me. Wento, le aba miabi ingili. Dame liabi hagumu hon laruwe habalahu murusu rubidana. Le monstru le meha gabaga ibe ani uwa li wento ligia havidi be uruwegu lausu ligia la aba hada ge sedi. Anilidi nyalido lagui cha wagu susu inagubayi. Disi gancho le barihu bai disi uruwe guha magume saruki nyebanya ruiha. Gamalumu habihi bahabafu uruwe gulangu aba aura uwara luma monstru. Aba labu harita guruwe guhagia, hichi gubai habafu luma haruwe halu monstru. Hagenda gubaluma mudu gamalumu laganyi rubanya. Adiga habure mesun habure miligia haruwe tegien sun uruwe gu. Ani haganyi rubagien sun lani guha lanuwa dirubanya bungi ani gufu lihagia luma.
0: Abagie larinye guanghe liligie nu.
12: Duna le barihi bai, le gibo gubai tanyura horu flasuburi. Grigia inyenye iluma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru, le meme disi be uruwego, te yere guduba horu hon, aba me higi nunufiwanyo surusu. Heiki bai tigurugu, aba me hagudu nula watu gemeti. Rula li bungi utido uhanigi lunga digni le labuse rubai. La huwara dunuhe deregeroni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubaibungyo. Vuri to parihibo tuguye omwebo uburu gule aguma dirubali ya lurui teku ubao.
5: Apocalipsis, capítulo 18
0: Larinye sunkata ile, aba nanihi aba ya angeli larani nusielu ge lau saragu bafu, aba larungo gatu ubao lau limiri. Lagua raguati lao umala liheriti lariñega.
19: Abiri ha Babilonia to weiri, weto hapien ha umafia ni, haramu de guage de sun, abuye de sefri guguribate, hadi budinuru hiyeti, ani iere ha buti. Ladega sun la necha negu, bacharu anya lao didenle lamina tahoroga, ani agano anya iluruwa itegu ubohutuma luta tahoroga. Risi hanya, Alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tausera gutungu.
0: Aba eti nagabu lariegu abai umalali nyubiti sielu gie.
15: Furika mababilo yenge hugie le nani gu. Mafara hamamu na lida tifigong luma lida tabai chunwa. Latika kibe kwa litifigong dariru la chunu lisielu. ani harita guari bungi luagu kuriba. Adega humatu Babilonia kei tadega hum amu, fai hum doble roile tadega bui. Ruha maba umi lehere timati, bian wei afetum, sugulo le tichi bui hum amu. Sufri duda humum, kei mene tadega gui tungo lu anamu ni umbua, numa lu uende bini, tadega alia da tati da tanigi.
20: Nyu niya ya kayaba unruwe, mama nungu ya ba hinyaru hilali tumari, masufri numba dinagi.
0: Lige liyabi baluba itaba ichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me takudu la watu gemeti. Ladiga gabafuti, wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubou, haganoba ya tuma lida salufri numa irisini. Guteme kwa tuge meho, dame harihini, lugumule ni takudu. Aba me heredenu, dise, le hanofu delue itaba ichu, aba me hariyegu.
10: Fugi abu Babilonia, uburu gule wairibe. Babilonia uburu gule gabafu bay, lidar gumusu ora liabi babaycho.
0: Ayahu hatiagie ya lugura hatiye buriha ubogo kubanya, gudeme go ligie uburu guligie hon, ladiga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina le hanahabu. Ebegidina le burigolu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemeti. Ila gulauti marfili, pulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti. Kanela, kate leburi, hemeti, kupali, mira, ibinye, diwei, garaba, fuluwa rufinutu, luma turigu. Baruti yagia anima luguhaluti ya hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o, grigye lu, halugura hon. Harinya kubalu uburu guligia.
2: Uwaru furuda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu. Feri di bali ginye suni risini luma wende ile buma nyahapoi. Feri di bali lu sundan.
0: Hanya halugur habani burikata ile ani risi helida uburugu le heredro badise le hanufu delue habai chu. Ayahu heina asakri heina apa meharinyagu.
2: Fugi abu uburugu wairiti. Itara linya meha kei aba uri tau tadara guto linu finuti. Tuma dagwa tokoloru guchu luma funati. La utuwende golu dubu buidu buriti luma perula. Lida murusu ora gumuha saragu irisini.
0: Sumbri tarine ugune, pasaheru, madulugu, hama sungha nadagi meibanya baranaha, aba herede rundise. Dati le harihini, lugumule lilaku tu uburugu, aba haguaragu harinyaga.
2: Kasa meha amu uburugu, itara beikei ume bu uburugu le.
0: Aba hichagu kaliki hablu, ayahuaha, asakriha, aguaraha.
15: Fukiamu Babiloni, lewe weiwe, disi enyaebe sunha kakune bain waporu. Barana, laulirisi, anilidara dumusu ora, kurio huwa. Gunda huma laule suser duboi, du Babiloni, buguye sirve, umahungui apostolu, ama profetagu, ama sunlani bubungiu, ladet aduga libungiu iricho hun, laulasie diruni.
0: Aba tilinyuno aba angeli gabafuti, aba dubule itarabike aba amuli gulei, aba laguruni, barana ho, aba laniego.
16: Itaraluba, larari regidini wa Babilonia, uburu gule weiwe, marihi digia waline, magabu digia waline, tamuri arupa, fidu bemeriu, uwayame gie, nadagi metie bida, nika uye. Magambu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida. Madura guhalime larugu galampu bida. Magambu wadigialime arenchuni le lanina marie bida. Lausu gabafu gudabani ya meha banigu alugura hatinya lida sumu bo. Eyeda gobanya su nesha ni lau babinyaraha. Dari wali hata profetagu hama halani gubungiu. Luma hata suha akwara waguba ya ubowo. Dariwa li hata suha gia lida uburu guleme ha Babilonia.
5: Apocalipsis, capítulo 19.
0: Lari ya kata ile, ama nagambu ni hamala lisaragu grigi, hagua na ha.
10: Aleluya, lani wa mungi ya salvaruni,
13: weiri guni na ubafu. Kadega abusera kudaki lanuani luma isuruni. Siyadi laru uwe buhoruto agadu ubali nabo ulau kakalu kuri. Hagu ya kudalali hapara wangu lani kutuaku.
0: Abaya, hagu wanaha.
1: Aleluya.
21: Aleluya. Magumu be la muda iru tukumuleli.
0: Hati we gadri we ya yamutu. Hama gadri kata ya gabagari kia agia. Aba hele mucho chile muorgo. Hudugu wa tenlo bungyo le nyu be luagu lala. Aba harinyavu.
22: Itarala. Aleluya.
0: Aba tilaga bu. Lariye guapa umala li yarafa. Luige lala bungyo.
23: Rukuma uweiri kuni lukungu, sunhu guja le esezi dugani, ani inebe la kum, weyanya ni mbrigini.
0: Agama yetina kama hamuga hamala li saragu grigi, kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti, aguara.
22: Aleluya, gumese luwabude mepuingi ule sunti pekabafu aruwe, gunda kuhoma, buingu wa malau gundani, ruwe kie meweiri kuni lukungu. La tega chili halidani la marie dumugu. Aranse uladai. Tauta daura gun lino to finu. Haruma ani miritu buya. Minita lino finu. Ibagare le suruti le habagare lani gubungi.
0: Abad lani guanghe lino.
24: Baburka. Fulesi batinya ha misru ako banya. Lido fedu le lani na la marie du mudu.
0: Abad lani guanu.
24: Dimuri buri inaru niti. Lelaria kubungi ule.
0: Aba nahu durangu ligibu gyanghe le ligia. Aba laria gono.
24: Madiga baile. Lubuwe mbungi au kei buguya. Hama bibiri guha afala rubali luganu te Jesusu. Lun la bungi bahu duragu. Uganu lela nirubai Jesusu. Lido ularubunga. Ligia uganu lelichi kwe sifri hon profeta.
0: Aba tinari inisia luhurenyo. Aba la sali reguaba gabayu haruti. Leti ya wari habali, gumfu liti luma inarani, lijia liribay. Ladiga lau iricha lagumadi. Lau gie iricha lagendago. Amiri hati luagu kama ligemeri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligia regunye asubu direi. Fendi watu dogu oto luagu mo lau hita. Lereno mungi uliribay. Hafala reiti sudaragu, hasielu mayatau hadaragu lino to finutu, harutu, haruma, warinyu hagi hawagu gabayu haruti. Nyenyu waba efei hamana tu, afriyatu liumu lugugie lu, lachu hagunia, necha anigutau. Apame laguma duruni, lau badu, lani naguma dihanile, lau tigrab. Aribi chogolome baiba ilida lagai, lanari melikahi bungi. Beruwa yulia iri ile, tuagu lida, luma luagu liyadi.
25: Haruwa ite sun uruwe igu, habure eme sun, habure eme igu.
0: Aba narihi aba angeli rara lida weju. Le agua ragubai, lau ere ihon sun dunuru haa, ahama habaya sielu, larinyega.
26: Higo ugu, ondara kwa kuma lung ome voladina ragudu buingi. Hau kuma amuga hagaru uruwe igu, kumati matinya, ama bugunia ganyetinya. Hagaru igu gabayu hau sun haa awari habali. Hagaru igu sun hawuye rugu girigia. Dandu ha idamuni kai ha mama idamuni. Dandu nyugurikinya kai wainamuni.
0: Abad narihi ni mosturu hama lulue ite gubou hau hanigu ondara guanya lu agenda gu lumale warinyo bilo gabayo haruti hama lani. Abad ladangri mosturu uware luma profeta yeti lebuga adigwe milagru ligibu nge mosturu. Dauburi milagru ligia eye dalaya meha profeta ligia ha igire guagida bai hau walu laburu du liri monstru hawagu. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti monstru kei profeta yea tiligia. Aba hagunu viwa yulido lagunu le laubai watu gemeti numa sufuru. Ahibiri aba hafara wagun tau efei to afuri hebon liumulu kukien le warihu bai luagu gabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
5: Apocalipsis, capítulo 20.
0: Larigue, aba narihi aba angeli, larai no cielo gue, lau ligele infuso le mebebe. Luma aba onwebu, gri gri luhabru. Aba larigue duni, angeli ligia, dragon, le binad heve, le mafia bai le satanasi. Aba lagura guni luagu milu irum. Aba laguru ni lidon fuso le mebebe, le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena, lumeye dudugie la ya la necha nigu, dari lasu gunu milu irum. lari ge me milu irumu ligia. Ligi ra gudu oba luagu murusun da. Aba narihi ni hala buriha ibi uba yobafu lu hagusara gudu nyu haya luagu. Ariye numutu gie hawa ni ha meha adiriruba ya ichigu luegi hapuri chani lerenu bungu iluma luegi hadimu ni hala luagu Yesu Kristu. Ha mahudu ragumba ya lu monstru ni tu liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri hereberugu o luagu la haruna. Aba narihi hasa arun lida gya uwe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ayeti hahibiri hila guanya masa arun te lida gya uwe ni dari me lari gya milu irumu. Aniha furumi ya tibai asa aruni lida gya uwe ni. Fulese watinya suha gafara baya lida furumi ya ti asa aruni lida gya uwe ni. Mabafu tilibia ma uwe ni hawagu. Lubara gelira lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba me haruwe ha uwara luma luagu milu irumu. Dame sugeh limi liru muligia, ligia me ligira wakdu mafia lida ge la daruniu. Aba me lafridu lu leye hani necha ni gulida sungu bo. Lafridu ba eye danya uba fubri le gogu luma magogu. Aba me londa raguni ya hani gu lu buribu ani jibe banya kei lisako unte baran. Itra liye lu baiti, aba hafridu suda ragu hagia lida ge sungu bo. Aba hege ya daguni flasu lenye habai lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi ya bailu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun inakubai. Mafia di leye ya dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Lenye hii lubai laguru wa monsturu luma profete yeti. Asufuri lubanye ari ya bubeyo gulu sunda. Abad narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba ilu wako. Aba lagumu chako sielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilagu wanya. Waine mwaya hama nyibirikinya rara ligibuge bungiu. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu to lani na ibagari. Aba hagusera wakudu hilagu wanya. Lagu brikata ileme hadugubi. Segun leburi wanyu bai. Tidak buri libur tu gue. Derega lumut ya barana suhau ke banyak lida. Derega lain lagi yang awe ni luma habar hilanya sung hilaguanya hal labu ke banyak lubaf. Abati hagusera wagud lagu berikat ilmeh haduk gue. Aba lagu runi awe ni luma habar hilanya lido lagu nu le lau bayi watu gemeti. Lagu nu lau ti watu gemeti ligia libya mabai awe ni. Ha mabudu mayairi tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti.
5: Apocalipsis, capítulo 21.
0: Larigie, aba narihi aba iseri sielu, nu aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi yeti sielu, luma furumi yeti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huan, ariye numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu gen. Luma ge bungi, arasa yulia kayaba adari dagunyu lubata dari. Aba nagabu lariye guaba umala lihere tisielu nye.
25: Ariha ba, agana wati bungi uhada agrige gueto. Lagana u Bahama anihagia balumuti niyo. Bungi umeme Bahama luligia la habungi te. Laraga haba isun hagu ira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu ladega sigha furumi ya tiburikate.
0: Abati lari ya gubungi yu?
26: Ariha ba, adega dumuti sunkate iseri le.
0: Ariha gatigie?
26: Baburiga, ladega inare nuti dimuri brile, ariganyara ti lafie nunu waluwa.
0: Lari gie, aba lari ya gunu?
26: Sunha ladega ni sunkate le, au alfuwe, dumo omene, lagume seha, luma lagumu chagle sunkate. Le magura buti, nichu kubalung lulatu lida gen lise se duna le ichu kubay ibagari. Mafaye haga luaga. Ha agaye lubali buribani. Heresi lubay sunne lubay habihini kei halagate, kei nirahini. Au me habungi ute, hagiye me nirahini. Aha yeti ha anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, ha gafa ya dibanya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurugubanya hongu wariwa, ha mahayye banya,
1: Haguruba, lidon lagunu le subi, la watu gemeti, luma sufuru. Le libie ma oveni, ligie bahalagat.
0: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, haloba ye sedu kopu, buin hau sedu, hagum hon ige, abalaniye gunu.
18: Higabu narufu daru adari ibu, tolani mutu mwerio.
0: Aba nabiri halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigi neluwaku waba wubu weiriti ani inyu ligia. Aba lagufudini omwe buburu gusandu dile Herusalemu. Larani nusielu gie luma gibungi. Amiri yeti uburu guligia lau larungu ngabungi. Itara liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungu ngati kei biduri. Nyenye aba bariye iru wairiti ani inyo ligia. Lau duusu bena geyegu lau uburugu ligia. Aba angheli lagu kaga bena. Lumahiri duusu tiribu ha ladiga wagu Israeli buruwa yon lagu buri bena. Uruwa yon bena luege ubo ila nyenge lubai la baucha weyo. Uruwa luege norte, uruwa luege suru, luma uruwa luege ubo ila nyenge lubai lalida weyo. Duusu nye dubu lebu bariye iru ligia. Lau hiri tu sulani Kristu apostolo buriwa yon luwago. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimune habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubari ya ino. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lao lumaburu. Bia milu bia sa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie aba la misura hani barieru iru wawe gadri meturu luweni segun ha misura gile grigia lela yusuru be angeli ligia. La udubu le hasupe la diguwa barieru ligia. Uburu guligia la utigolu le tima timat miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gidawati lebo barieru ligia la usunlu uyeri dubu buiduburiti. Le furumieti la uhasupe le libiyama la usafiru. Le liruwa lau agata, le ligadiru lau esmeralda, le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berilu, le linefu lau topasio, le lidisi lau crisopurasa, le lionsu lau jacinto, le tilidusu lau amatisito. Dusu kubebena ligia, dusu perla. Kada bena lau abarg perla la degu. Leti buri lemeri uburu guligia lau tigolu harungonga tikei biduri. Mariet na niya ba templu lida uburu guligia. La degu wabure mebungiyo le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburu guligia la harungonga luma gen weyu ni luma gen hati. La degu le guanarg luweni gubungiyo ruti la harungonga lu. Jesu Kristu ti ni lampu ba iburu guligia. Heibu guba sung necha nigu hasal ba wanya banya lida ni lampu uburu guligia. Aba mehanigu ni luruwe itegu bau hawairi gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora wagu ba ilubena riweyo uwa ba igie ari ya bunyehi. Lanigu ba hawairi gunecha nigu nyehi. Lau sung harisi mebele ba inikata viye tinyehi. Nile adigu tikate ile uribati ogeye ragwaditi. Hari gba nya buruwa yu banyiri tida liburu to lani na ibagari to luma bon mudun hagiye gba nya belu.
5: Apocalipsis capítulo 22.
0: Abati larufu du angeli ligia abaduna harumati nu leishi gba ibagari harungo ngati kei biduri lida ge lala bungiyo luma lala mudun lafuri. Nyenye duna ligia lamida gwa lemeri uburu guligia. Ani luago biya aloba duna ligia, nyei lahi chaburitidi buwewe le ichi gubai ibagari. Le agii dubai duus weyasu lida hirumi. Saghati la gindu. Leti lubana seriviti nu la gara ni hon hon nechani. Ualime nikata nyei nu labu genla lenye na kubungi. Nyei bi lala bungi, duma lala mudu lida uburu guligia. Aba me hafudurogo lani gulu. Hagagi budaguba luma bungu. Nyei begiye liri hereberu. Ualime harie bunye. Hagana uti ye nyei. Memege iruma ye ligemeri lampu ni ligemeri wei. la diga la rungonga daga duba wabure me bungi yuhao aba me haru eha sunda lari gie aba lari ye gung angeli ligie nu
18: inaru niti dimuri brile ani gayara til la fin eruni waluago ani wabure me bungi memele ichigumbe dimuri hon profeta gu ona halladi na luna rufudu nile lumbo ila susere du hon lani gumadise
17: ariha huma anate madise Polese botile digo bei caso la.
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Akobo luguchi Jose le tumari Maria, tuguyeti luguchu bon Jesusu le wasal baragule. Kotoro se yanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Abramu lumo Davidi, kotoro se lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, kotoro se lumage dan ligia lumo lagri hon wasal baragule. Itere lien ligabri lagri hon Jesu Kristu. Maria to luguchu, Gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, aba tadari ragotungo lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Ke aba lubai wugiri gudeme habuti Jose, mahati la subu dirunu wa le asusere dubai tu Maria, busiere gutu ligirunu, michi gugati durun. Dale aniha lubai arita gualuago kate ile, Lige la rufudago aba lani wabure me bungio ahe li lungu wa lun lida luenedi, aba larinya go lun.
1: Ose la gunda wa gunda vidi, manufu de davaru beresu vinunu Maria kaisi gumani, adede irahu le lube itagara duni, lumo ni asifi li samu liabi. Agari di baba irahu, aba me bichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la dede la salva rubanya la lumutu ni lida di hafigomu.
0: La susare dubai sun kate le, lu lagumfuliri dumure le larinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
1: Babagi na tupa aba nuburu itu toga ni ndiru. Aba metagaridi aba iraki, Emmanuel ligia baligi. Mini la iri ligia, bungi umama.
0: Dale lagago dubai Jose lidage uene di ligia, aba ladigu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagiri hani furumeti tire, aba lichugun Jesusu luago.
2: San Mateo capítulo 2.
0: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu judia, yen lagri howe Jesusu dame hele Herodes la urui be lida fulasu ligia. Aba ti hachilere fiu wuguri ya turi ya te warugu ma uburugu Herusalenge loige obo le nyengye lubai labaucha weyo, aba haliga daha hariyaga.
3: Hageisa haru e te huri ulea agura houbai, ariha omaru luarugu ma loige obo le nyengye lubai labaucha weyo, wayabi ya luwahu drogulu.
0: Dale lagambu ni urue Herodes kate ile, aba medera guaga dha alila hausu Herusalena. Aba ti lagua run hong sun habu ti gufadiru gu lida hafinya hurio, hamaha arufu daha bale lirudu Moises hong grigia, aba laliga dagunia halia balan lagri hoa Kristo. Aba harinya gulun.
4: Belém, le lumu aruguba i Judea, ladiga itara linya laburi dini profeta. Buguya Belém, lumu aruguna Judea, buguya aba lida geoburu gu weri gu timati lida amuole. La usun binyira, La diga lafri duba aba abuti bidange. Le lube lo nigiruninya numutu ni ha Israelina.
0: Aba ti laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu dagwarigu. Aba laligu dunia luagu ti ma dan le tarufu dagwaga le warugu ma tungu hon. Aba ti lona hania Belém, larinaga hon.
5: Hei ba, aba me halu hani irahe le buidu. Dame le darihu mali, hawisara name. Nyundu namu aginye ahuduragua lu.
0: Lari gea, hagambuni aturi hete warugu ma lereru urue, aba houdi. Warugu ma bugati to harihi baule nyenge lubai labaucha weyo, aba tidi haba, dari tararamu louge fulasu le nyen lubai irahi le. Dale harihinu, wugirien ha warugu ma, aba hagunda ragu saragu. Danti lehe beluru munadon, aba harihini irahi le tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri areni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawenedi, luma giribudu hama nyenge lubai Herodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu ima. Lari gen hodi chuto hagia. Aba larufu dago aba lani bungio angeli lungu lung Jose lida luenedi, aba larinya gulung.
1: Saraba, waruba irahe le tausu luguchu, anula haba hau ehiku. Aba meherede mudien, darime nabisa mudien. La dega lalu ahali Herodes y Irati le, lulafarune y lakabu.
0: Aba ti Lazaru Jose, aba lanugani irahe tausun luguchu aria buligia, aba lidi ho Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susere dubai sun le, lulagunfu lirun, le larinye gubai bungyu liumu luguge profeta.
1: Sagalamu timiru Egipto gini.
0: Danle la darira gubai Herodes lungo luago yego haman la chuto, aba laganyedu. Aba lona ha afara guanya sunyi rahin ha biyamati irumu hau lun unabu, ha aganobai belen luma sunfu lasu geyegu low, segu danle harinyagu bai chutou lagriya honu wa iraha ligia. Itara lien lagunfuliru le laburiha bai profeta Jeremias.
1: Aga buwaki, lagura ha aba umala li rama, la uomebu igari, umala li ligia, umala li rakele. Do yahubu hari di kirahi. Mabu serun tulu tamai kong ladega hilagu haman.
0: Lari ye lon erodesi. Aba liabi aba lani bungyu ahen lilu hose lida luene di yagata Egipto. Aba larinya gulun.
1: Saraba. Barubai kirahi le tausun lumuchu. Giribu humaha geiru Israelina. Ladega hilagu ha abu serube ameha afarumi irahi le.
0: Aba Lazaru Jose, aba lanugani irahe tausun luguchu hageiro Israelina. Danle la subudiruba li Jose, luago arkelou la agumadihe bay hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufudedun, lidin yehen. Aba larin wagunu walun lida uenedi, lu lidin Galilion. La chilrenyen, aba lidi aganawa lida fulasu le giribe Nazarete, le lumu argu bay Galilea. La susere dubai sun kate ile, lu lagunfuliru le harinya gubai profeta gu luago Nazareti na la Jesusu.
2: San Mateo, capítulo 3.
0: Lida udan ligia, aba leabi huang le abadi se hebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
6: Asakri ha huma, ladiga yarafa li larui ha buingi.
0: Huang le, ligye le wago bai meha laburiha profeta Isaías itere.
1: Aga huwa ti, lumala li aba girigia aguar halida flasu mageira bati itere. Aransa kuma uma lubaba buneme. Tarakuma uma suruti lubaba.
0: Lautu lura kameyo ladere gu huang, liabi lagriga lirana wa gueru. Chagagaru leigi bai luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudia gya, luma lubadu ge duna horda agamba lapuriti ha. Danti ha le hagufe saruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Dan le larihi bai huang lagu sarag haya la grigia lida getia hadamri fariseugu hama saduseugu nyubuitia luha badi serun. Aba larinya guhon,
6: arasan hewe huguye le. Kasa avisa rubalun du hanura halwe laneri me abai chuni logu figa ule lumba iliabui ausere huma abuidu arihuwa laa mga furangu logu asakri hadu laa masami naradigu huma hidagwa ladiga wagun abramu wagi ladiga nariyehe hun logu gayara laa ladiga buingi ladiga wagun abramu lidage dibule aranse luharawa lulachwa hun titibu wewe ani sun wewe le mabuidu tili chenwati aba lagudun Aou, lauduna na badi serão. Arufu de logo a sacrihadu lá. Ahitele lumba ilia binarigi. La badi seribadun lau sifri sandu luma lau watu gemet. Gabafuti noi dari lum madina na ni luna nugunu ligei ni lau. Anui haru lichobu lien luhaburu. La ruma da gaduba itirigu. Aba me la nua da hani lida ge sagadi mabuihe. Aba me la reidu ni tirigu. Uda lei me sagadi le mabuihe li. Lidan watu gemet ile menyi kuchadibu.
0: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya, aba la tiluru luago duna le giri bai horda, le nyen lu bai huang lu labadi seiruni. Mahati ya bai huang labadi seiruni, aba la ringu Jesusu.
6: Au lu bai babadi seiruninu, bugu ya lu bai nyubu inu lu nabadi seiruni.
0: Aba la ringu Jesusu lu.
7: Itara lu baguento, la diga lu ti wadiga ni le lu bai bai bungi.
0: Aba labadi seiru guduni huang Jesusu. Lari ge labadi seiru Jesusu. aba lafuri duduna rugugie sodi ni aba lahure chagusielo aba larini ni Jesus susifiri sando lareiro kama aba unhu leabi luagu aba lagambu lariengu aba umala lisielo gya
8: ani haliru ni hinsi ebo inu le awwe ome bulandu gunda.
2: San Mateo, capítulo 4.
0: Aba la nigu ni sifiri sandu Jesusu, lido fulasu magire watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen weyu luma bian wen aria bumaigiga, aba la lamachu. Aba tiliabi mafia lubadu aba louchagu ni, larinya galun.
9: Ahen lirubu bai bundiu, saligo gudabai dubu le feime.
0: Aba launa bu Jesusu.
7: Tarin hare le nenu bungiu, mamaru bai tau fain ha bagre de grigia. A bagre tu baginha lau se undu mure le larinha go bai bungiu.
0: Aba ti lanigo ni mafia Jesusu Jerusalem, uburu gu le sandi bai hon hurio. Aba lawari re gudani tabulu gu tempulu, aba larinha go lun.
9: Ahim dirubu bai bungiu, chuba bai aja luhana bu. Ladega tarin hare le ru bungiu, Lariya ko bobogi hon lani angheli gulun huni giruni bu. Hanag badi bu haha buru. Lu macho gera bulna bugudi luagu dugu.
0: Aba lona bu ni Jesusu lariya galun.
7: Anega tugi le nero bungiyo. Mocha ko boy babure me bungiyo.
0: Aba la nigo ni mafia Jesusu luagu aba ubu inyuti. Aba la rufu du ni sun aruwa ihani le ubowo go boy lun luma buri luwa irigu. Aba lariya gulun.
9: Nichi gubai sun lebon aha bua hudura huanu.
0: Aba ti larinha gu Jesusu lun.
7: Disse ba noi mafia. La diga tarinha re lerenu bungiu. Lun ruguba babure me bungiu bahu turagua. Lun ruguba guinha beseri vida.
0: Aba ti la disse du mafia lue. Aba hayabi angelugu eseri videi. Dale lagambu bai Jesusu lu aguanihe la huang furisirugu. Aba lidi lari gong galilion. Merede ti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laru bai duna lida hagire rasa ha Zabulon luma na Naftali. La susere du bai sun le, lu lagunfuliru le laburiha bai mehe Isaiasi, le mehe profeta le arinya gu bai.
1: La geire Zabulon luma Naftali, lida luma lubagi barana, luegi ergo le nyengi lubai labon chabeyu libiti Jordan, Galilea, Lenyeni lubei agana waka mama banya kuri. Kui hame halida bilukuri ga. Ariha di aba ome bularubu. Kugui aleme halida bai lamunyo unga. Lani na ovene. Arugo unga giga vali hawa.
0: Luma gya dan ligia. Aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen. Larinya ga.
7: Asakri ya huma. Ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
0: Eibuga ina linya Jesusu laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ya Simon, le giri bei Pedro, le aba Anduresi. Esenia ni habagari bei, haguri yeti, aba larinya gu Jesusu hon.
7: Falahumana, aba memeseni hadun la udra, anaharigadun me gurigi anu lunani kume.
0: Furese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaro ugo umemere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Hakobu luma huang direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramadaho heseni. Aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igire haguchi aba hodi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesusu sun Galilea arufu dehena tida buri haligili si huriyu to lida bonkada fulasu. Aba halapuri chihani uganu buiti luagu tilarue habungyo. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambuni wa luagu Jesusu lida sun Siria. Aba hanigini ya sun ha asufuri hebanya lo amu ya guayna riga sandi. Igairugu haga wagu bain lagubri sifiri hagonwe hadibanya. Hama ha derege danya ugugu aba lareida guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gya, ida geburi fulasu di Kopulina, Jerusalem gya, lobu agugia hudia luma loege obo ile nyenge lubei labocha weyu libiti horda.
2: San Mateo, Capítulo 5.
0: Dale la rihi balnia Jesus sungri ge hagia. Aba la warere luago ube. Aba la nyu ruyen. Aba hondera gulani disciple gugeye gulo. Aba la gumesteru arufu da hon itera.
7: Ulese watia ha subu dirubali luago mege humani lide habungi. La diga mene go ben hon lu hebelurun lidon la ruin habungi cielo. Ulese watinyo ha ayaho banya. La diga lichi go babungi yukuras hon. Ulese watinyo ha uno bugu banya ani mabafu hagia. La diga heresi urubai mua keisi alaga. Ulese watinyo ha la mabanya ani magra bu hagia lu ha digani lugunda bungi. La diga lider go banya bungi lu ha digani. Ulese watinyo ha gudeme habu banya. La diga gudeme habu bai bungi yuhon. Ulese watinyo ha haruma banya anigi. La diga harihi bai bungi. Ulese watinya ha watik mari dubanya luago darangi la. La diga laguwa rubanya bungi yu keisi ilirahi. Ulese watinya ha sufri rubanya iba houni luago hadigu ni lugunda bungi. La diga hebele ruban lidon la ruwe ha bungi yu siyelo. Ulese watinya dale hanabago nugurigia. Eiba ha hamao arinya kahagia son luwe yari yeni huwago. Luwe gian nani guhuma. Gunda nyuhuma. La diga heresi biruba aba ume bufaye iti sielo. Ita ralinya mehaginye haiba honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginye.
0: Aba la sigiru Jesusu arianga.
7: Ita rahinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo ahin leferi dira salu lubasua. Kaba gie un hula. O alime hula ni ka un loidigi alun la guruniwa. Aba mehadigira go ni gurigia. Ita rahinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu gule luagu te aba ubu sinyati ilaramu dagon, furangu te larihinua. Mebe dunti gini aba lampu lun lichigunu watabu gini aba gafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugon gadagu dun hau sun hamuna dabanya. Itar huma gini, durungu wagu da humehi lampu hata gurigia. Lundame la harihini buiti leha digu bay, aba megini hadimure ha buiti luagu wagu chibungi ule siyelu bay. Marita kwa kumati ya lagu ni abia la agidere ililurudu Moisesi ni le harufu dubai profeta kwa. Mama ni abia agidere, ni abia agumvlire. Ninara lubaiti hao lagu anihi warga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lektura lida gine ililurudu Moisesi darime lagumvliru sun katei. Ligia le lubai ishi kuti mebere seni luagu furume warga kumadi lida gie lurudu. Ibi ni le la nyura kuti mabai lida gie. Arvu dah ligia hongguri gie lunha dugu ni libe le la dugu bai. Nyura bai la nugunu wa yagata sielu lida la ruwi ha bungi. Ahin ti le nyudu bai lau sumburi kumadi lida luwara gu. Itara ginye la rufu daha wairi bai la nugunu wa yagata sielu. Narinya hare hon luago ahi la mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawei arufu da hatinya lilurudu Moisesi hama fariseo go mebel badun lidon larue habungi yusielo. Agamba humali luago arinya waguwa li lameha hon hagoche go lu mafarha huma. Ladiga furume warga lan le afara hati la siya dariwa bala. Kamalumo narinya hare hon luago furume warga lan le agayinditi luma gurigia lile di Lagusa ra guduwa ba. Leyane guti lun gurigi alile di bidio wa tau luau ginye uma lun mafio gati. Itara linye lubaiti ahim banunga bidebe se luau gun lani bungi ulatari ba unyein ababarita guni luau anihi lan kate lida furume wargu gurigi buba. Igi ra bai le lubai bedebe hani nyein ligibu gen latari. Aba me bidi arandara luma gurigi aligi. Larigie meti Gayara halime bagiri budun luagun latari ichi gai bidevese. Ahia bunse era aba gurigi la nugu ni buligibu gion lurudu. Beluba lidun uwaru ni luma luago hei buguni wago luai ledere geru nibu lun agusere guduti. Ledere gara bu me agusere guduti lun sudara aba me badagrun. Ninaro bau mafri dupa di gulai nyingine dari bafayeru ni lagumu hon gawana. Agamba adun luago arinya wagua lilame ha. Magabara hahuma, au narinha rehon, luagu furumia gwarga lan le awama diruto aba uri, agabara hali tuma, didat laniki. abun lo beti la figo gata bagu le bonwene. Saga bai, fui bai buari wa. Buiti mati lu beferdilu ni abalida ke umege guni le buagu bai sige lau bidin lau son bugu bu mafio gati. Ahin buha bu lo bai le bonwene a figo gata bati bu. Duru bai, fui bai buari wa. Buiti mati lu le feridilu ni abalida ke umege guni le buagu bai sige lau bidin lau son bugu bu mafio gati. Arinho agua ti meja guinha luago furime guarga la le igiru to lumari, lun ti lixo con cara da lani na igre gunito. Ao narinha hane hon luago furime guarga la uguri igiru to lumari, ahimama lo bai la duga tagamare don ligi buogon, abatagano luma amu uguri, adiga da lumutu furumi ete uguri agabarahane. Le guinha, agamari de tu uguri igre guarga la duginha guinha agabarahane. Agam bat nginye luago aniya wagu wala me hon hago chago lon hagun fleron lau lel haniya ko bai lau afin yon ni ligi bugi bungi au nariya hane hon luago monlu mutila hafin yon ni ka wago ni luago sielu la daga ligi lala na bai laru ha bungi ni luago muwa la daga ligi lebu bai lugud ni luago herusalem la daga ligi luguru ta bai waru wai ta bungi yo le wairi ko bai Ni luago hishego la daga siyante ni haharu da gudun, ni hauri da gudun, aba idiburi. Ariya gariga huma, aha, o wa. Mafi runga ni ka uago. La daga furunye guarigo amu kate hariya gu, lue lira, luma ginyati mafia. Aga bandun luago ariya wagu wa lame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon. Lum magi yugudu huma uribani luagun uribani. Lubara gen lira, ahin ishi kakurigi ya gufu den luagu aba logo higibu. Ruya humi le aba obo lum. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tu tuwege ya hisimisi. Igir humi lungi ya lanugunu habite. Ahan la fosra aba gurigi ya luha nuga aba nuguni luagu aba maile. Baru humi luagu bia maile. Furumi ya warga le amuri hati aba kate huma. Rohumi lun, mishika humai igiye hanagan luagun le afure dehate huma. Agam batun kiye luagu ariya wagu alame ha. Hinsien labu madobun, liye regu dame bagani bun. Au nariya hare hon. Hinsien huma hagani hon. Bini humaya me ha inya regu balun. Adiga huma buiti hon ha yere ha bubanyi hon. Afure de hugia me lu bungi yo, awago ha anabagu balun. A uriba bai au seruno. Itara luba le rahan yuhuma hugu chibungi le siyelu bai. Le ona habali weyu hon buiti ya hama uriba tiya. Ona halei huya dandu hon muwa ratinya kei hon ha uwa ratinya. Ahi hari gubanya lubai hinsi ya habubanya hon insi ya da hon. Kabak ya faye ti heresi bira luagu lira. Adega hamuti ginya salufriti ha gubra habali lisensi na gumadi itara. Ahin honu ginyi lubai hamada gu habusar wa. Ka buiti haruftu bai lau lira. Ibi ni ha ibidi habubanya lu bungi yo adega hamuti ginya. Uwara gwa huma lubai ti keisi uwara gwa la hagu si bungi yo le siya lubai.
2: San Mateo capítulo 6
0: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongurige wubu ogu ginya, larinya ga?
7: Gonigi huma lwe hadiga kate buiti hagibu gengurige lunru hari hun. Ahin hadiga itara, nishu bai hagu chi bungi le sielu bai afayeru wahi hun. Liga dame lubai hidara gong aba gudemeti, masubu diraga da humai lunsun ubau keisi hadiga ha biyangu abanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hagi ya, Hadiga ni lira, lungrigo hadumara hagurigi ya buidu hawago. Ninaru hao, luago laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafayiru waha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidi wa. Hagu chibungi le arihubali le hadiga bai labu gen libidi wa, lishi kwa hafayiru waha. Taginye le hafuridu nubungi yo. Mitara huma kei ha biyango banyi kibo ha hinsye bai hon lon ha furi dun rara tida ha ligili zi luma lida legeye dun uma lon harihi niya gurigia. Ni naru hao, Luego lao la hadugu ni lira ibiha hamale hafayirwa. Tale hafuri do lu bungio. Belo mahirumu rugo. Daruhu muime hu benari. Aba me hafuri do lu hagushi bungio le labu go boi humanye. Hagushi meti bungio le arihu balin le hadugu bai lita limani. Lishi guba hafayirwa. Lita le hafuri do. Magu yu wagu da hu madi muri le malati kei hadiga hai biti ha bubanya lu bungi. Harita guatinya ti luagu la gambu banya la bungi la diga libe ha dumre ha. Mitara hu ma lubai ti kei hagiya. La diga lubane ke ha furi du lu bungi yu subuti la li kala ha busin rubai. Itara luba lubai ti ha furi du. Wagu chi bungi yu le siya lubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wa siyalu. Rubo wega feng to lani na sagu wei uwang ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Ki ferudu na wamani ya hadiga banya uribati uwang. Migira bawa lu wabur halidu wa ucha wakuni. Dise gudari kubawa lwe. Ladiga buguja le aruha bai. Bugia le sunti bai gabafu. Bugia le wiri kubai lu sunda itarala. Itaralinha lubaiti, ahanya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon, ferudu na lubadu ginye uhagu chibungi le sielu bai. Ahany uwa ferudu na huma amo, uwa bai ginye ferudu na lani hugu chibungi yu hifigo.
0: Aba larinha gu Jesusu.
7: Uguya, tame leha yunaro, noruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agi ya hadugu bali itara lurugu harihi ni giriga lau hayundani ya laa. Ninaru hao, lagu lau la hadugu ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Ayin huguya, dale hayundaru, shibahu mehigibu, aranse kwa huguya mehungua. Mefeha mamu ka giriga lau hayundani ya laa. Hugu shiniruguba bungi ule marin hibe ige fen lagu hayundani ya laa. Aba meti lichugu hafayiru waha. Maundara kwa huma irisi ni jawu buwa gulenye lupi gayara laa. Hahu chung hamutiri ani gagahu da diligi ya kate. Legi nyehi lubai ga yara la he belurun hiveru tiyan lo hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Legi lubai sinya la hahu chung hamutiri magahu da diligi ya ni kata. Me belu hagi ya hiveru tiyan hiveru ha nyehi. Ladiga legi lumuti hirisi nyehi nyonginye hanigi. Agu le lampu bai ugubo. Ani lubai ti buidu lubai bago. Harugo ga bai ginya lau sun bugubu. Kama lumu ahi sandi lubai bago lida bai luburi ga sun bugubu. Ahi lubai ti luburi ga lubai lampu le bida bai ida ti malubati luburi ga. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon bian yubu dirugo. Ladga linsia do ba aba hada gien lun liyere go dame le aba lun. Uwa ra guaba iluma aba hada gien lisi ke meme beresi ni luagu le aba. Siyati le seri idunu wa lubungi ya luma lunsainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma lagu kabala haiga o kabala hata lunha bagaridun. Ni tuagu dawgu to lumbu hadaruno. Mafuna ke gebegi timati bagari sigu lau eigini. Gebegi ugubu sigu tag dawgu. Ariha huma hontu nuru haaha mabanya garabalirugu. Mabuna guhanya, malubaha, mareidun hamaya lubaha ni lida lagai. Lausun lira, roti hagu chi le sieluwe egini hon. Mafuna gege begi ti matan, sigu hau dunuru. Kage hida genga yarabe lishu gong bia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarime be lafa gong luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida lia la lawena mudun fuluri. Lausun mawadi marila, madugu ligi ya kamisa. Nimi hauruwe Salomo lau sun luwende gong, mewende ti meha la daura gong kei fulure. Ahin ti dawgu aga da lubali bungi yu hidru itara leo uguinye bai lahucha, haruga yebe lagu dunya, gubo mesa lidara wang logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubai tiarinaga, kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadaura. Gurigi ya halani gubo le, luaguri nyumburi kati le harita go. Ahin huguya, Anihi hugu shi bungi yu sielu le subuti ya bubali kati le hemegi rubai. Alu ha humai larue ha luma lirisha bungi furumia. aba me lixo com nisso um leve mega iru bem hum. Mas dizer da humã lobei tiluago haruga. Larga barulho motiguinha haruga lhe dizer do na luma goa. Buidir guti lene goga le lanugo bem cada vez o luma goa.
2: San Mateo capítulo 7.
0: Aba la sigiru Jesus o arinha hungriga ubo goguinha.
7: Michiga humã haduro amo. Michigo alamo goguinha hiduro. Ladega kaili gabiri hichi kwa haduro amu itala roba ginye lishiguno wa hiduro le au baiha misraha lau baginye la misraha mbongiyo kawa wago haria kwa ilirara ife ile lida bailago hibiri ani masandi humote durusu le lida baihago o kawa wago haria galo hibiri sagane ilirara ife ile baguru kubai ani haluaba durusu lida bagu biyangu watigibu hugu ya le sagahumi durusu le lida baihago furumie Itera luba ganyara la harihi buidu luha sagaru ni lirara ife ile lida bai lagu hibiri. Mishika humi kate isagarau ti hongonli. Migru humi megini hani peru la hakibu ge buiruhu. Dugugu wa hanyali garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba me lishigu hong. Halwa ha, aba me hadari rong. Danhuma luagu bena, aba me ladaruni lhuba. Ladiga le amuri hati, ibihati. Le alu hati dariti, le adang hati lagu bena darawati luba. Ani ifunagi aba hida angi le ishi kuti aba dubu lulu lisani da le lamuri hafin luma. O lichu gon aba onheve lulu dan le lamuri ha udara luma. Ani luba iti lau luba isun uriba huma, gichi ga ditun, kate buiti hon hisani go. Gubu megi lichi ga hugu chi bungi le selubi kate buiti hon ha amuri hatinye luma. Sun ada lubaiti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. Ladiga ligia larinya go be liluru do Moisesi toma halibru profeta go. Beluhu ma lida gen bena le burura bai. Ladiga bena luma uma le anugu bai girigia lidon feri di wawu tu le buriti. Kabaru ga ligia nye. Ani sarago hanya beluru tinya lida gen. Ahinti bena luma uma le anugu bai girigia lidon ibagari le magumucha diti. Burira linya, murugua, mibetinya adari ruti. Goni gihuma hawai profeta gujia tinya. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti, ahimuna degen itra hanya kei anima aligo ganyi tinya. Uguya, gayara bai ha subudiruni ya luagu leha digu bai, maluba hou tu bai bai lidange hiyu, ni igu titange guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti li. Wewe le uribati, uribati li. Wewe le buiti, sinyati uriba lan lin. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan lin. Sun wewe le mabuitu ti lin, chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti yenti hagia luagu le hadigubai. Mama sun hariyo gitenu, nabureme lunhe belu rubalan li donwaruwe hani le sielubai. Harigubanya adigubba li lugunda nugu chibungyo le sielubai belura. Dame la chiluru weyu lani nagusara guduni, Sarago banyarinya kutienu, wabureme, apurichi hati wa mehati ya luagu biri, saga wagia sifiri uuriba tinya lida biri, adiga wagia sarago milagru lida biri. Aba meti narinya kuhong, ibidi ya kubayinya dunu, dise humanoi huwia le adagu bai uuriba ni. Le agambu tina, adiga li le nubai bai, itra linya kei aba uuguri kufuana dati, le adigu bai luba ligibo kudubu. Abaliabi wa huya, abalinyuru duna, fugu wa garabali, tuagu muna tuguya, muigu wa dutu la diga luagu la dibu tabunua. Ahintile agambu tina, gamalumu madungu lumuti lenu baibai, aba uguri bidi wa tau ligia. Le abu nagubi ligibu wa kusagon, abaliabi wa huya, inyuru duna, fugu wa garabali tuagu muna tuguya, malanari metaburiha.
0: Dan lasu rubai la dimureha Jesusu, Ma luweiri hani grigi laule la rufudaha bay. La diga laula ubafu la rufudaha, mama kei arufudaha tiel lurudu Moises.
2: San Mateo capítulo 8.
0: Dale la rai rubay Jesus luwege wubu, saragu hanya grigi afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura, aba lahudurogu ligibuge Jesusu, aba larinya gulun.
10: Nabureme. Abu busin gayarati bari da gwagadinina
0: abati laguru Jesus luagu loluhobu ariengene ligia
7: busentina areida gwaba
0: Hei larinya gu itera, aba larai dagu sandi tiligia. Aba larinya gu Jesus ulun.
7: Maninga baiti ni kaun, nyudur gu baruhu dagu wabun walu fadri. Rubei mei debe se le wagu bilarinya gu Moisesi. Lu harihi ni gurigi alu agu arei dagu adibula.
0: Dale lebelu rubei Jesus ulido fulasu le giri we kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaron. Aba la yumra gulun itera.
7: Nabure me, anihin nubuin ron lau sandi le deregudu luma sarago gariti luago.
0: Aba larinya gu Jesus ulun.
7: Nibuga agara niha lun.
0: Aba luna bu gumada.
7: Nabure me, madinat nalu bebelu runubiun. Adinya gu gubay dimure ya, aba me larinya dagu nubuin. Narinya gu bali lira ladiga au labuga nyat na ginye gumadi le inyu timati. Ani anyehe ginye sudara labu ginye nagumadiha. Dale narinya gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale narinya gulu aba luliabi nyibuiti. Dale narinya gulu nubuin lula dugu furme gwegu katei adiga lumuti.
0: Dale lagambu bali Jesus ule larinya gube gumada ligia aba tawairi du lanigi. Aba larinya guhonha afala rubali.
7: Ninari hao luwago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Nani hare hon luwago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lube la bocho weyu. Luma luwege obo le nyenge lube laluda. Aba mehanyuru eiga luma Aburamu, Isaku, luma Hakobu. Lida arue hani le siye lube. Ainti haya be lumba nye lida hamarue hani ligia hasaga ruba bau gidin. Aba me hada runu lidon lueri aga iluburiga, aba me hayahu waha, aba me lagiri hahari le lueri hagarigu.
0: Aba larinya gu Jesus ulugumada ligia.
7: Baiba bubiun, ladaguba le wagu baiba finye rabun.
0: Aba lareida gu musu ligia, lida ora ligia. Aba lidi Jesus lubia Fedro, aba ladari runu lima di Fedro ron lou abiruwa. Aba lagururu luago tuhobu, aba lagidaru abiru utuwe, aba tasaru, aba tagumeseru eseru widanya. Dale lagunye dube, aba hanigu saragu grigye haga wago te sifiru guguribate lu Jesusu, aba lasagahane sifiru guguribate hagia hawe lourugu aba dimure. Areida guaga delanya sunha sandibay. La susare dube sun le lo lagun fuliru lemehe wago be la dimure profeta Isaiasi dale larinya gube luago Jesusu.
1: Barulu huki basandi, gidale bagari.
0: Dale larihi be Jesusu luago saragu hanya la grige geye gulao, aba lichu gu dimure lu hanyu rogun lo bafuru gu duna. Aba layara fadu, aba arufudu hati luliru du Moises lu Jesusu, aba larinya gulu.
4: Maestro, Buset na fala ni bulenye hilu muti bide.
0: Aba luna bu ni Jesus, larinya galu.
7: Dariti ya gasiga muhuyu lun hagana unye. Gadi butinya ginya dunuru. Ahinti aule uguri gara uwalgoti. Madarit na ni halia bala na bala shagudei nichuga.
0: Larinya ga aba hada gelani disipulu gulu.
4: Nabure me, buset na fala ni. Larige me lome nuguchi, buna neime, aba me na fala ni.
0: Aba luna buni Jesus larinya galun.
7: Falaba na kwento, igira banya hilagwa nya lun habu ni niya hegeburi.
0: Aba ladinu Jesus tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini aba lafura gu aba garaba liheret, aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesus, aba hagagu dahani lani disipulu gu, aba harinya gulun.
4: Wubure me! Sefu bawa wadibiregua.
0: Aba luna buni larinya gahon.
7: Kasa wagu hanugu deda. Logu watafinye hugu yele.
0: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. Aba taweri du hanigi, aba harinya gu.
11: Kata isawu girile, agamba lubalen garaba li luma barana.
0: Dale la chiliru bay Jesusu logu bafurugu duna, hagero gadarana. Aba hafri du biyama uguri ya gabu sandugia, aba hayabi luagu, biyangu bai hagia. Hau ya nusifiri guguribatia, ani hanari metiti hagai. Darilu sinyala hasigari grigia lidagia umaligia. Aba ti haguara haharinya ga.
12: kaso wago bemetera wamo Jesus ulire ubungi biabe sanga sufri la gidwa lubare gele dana sufri ni
0: yenye no sarago buiruhu eiga madisa yenge aba hayumura go sifiru go uribate hagia lu Jesusu harinya galu
12: awa basagara ikira balu beluru hadu buiru ha
13: awa bure me fulese bawa
0: aba tilarinya go Jesusu hon
7: hei ba ti hadon
0: aba hafuri du sifiru go uribate hagia hadage uguri hagia aba hebeluru hadu buiruhu aba hagura go buiruhu hagia hongo loige aba ubu aba haburi haduna rugun aba hanyara dagun aba hanufu de dagun ha onigiru bale buiruhu aba hei bagun danle hachiliru udubu aba habahe daguni le asustare dubain hon buiruhu luma hon uguri habuga hawago banya sifiri uribatia aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma uhesusu aba hayumura go lun lun lafuri dun hagaira gen.
2: San Mateo capítulo 9.
0: Aba te ladi no Jesus tido uguna ituguya. Aba lahin uragun lo bafuru guduna. Aba latilere lagairon. Aba hanug aba ugri maibugu tilun ron tida lubarari. Dan le lari bali Jesus lueri hafinye. Aba larinha golu sandi tiligia.
7: Raguba goraço, nirau, ferudo no ati bifigon.
0: Yenye no ti hada gyarufu da tele luru do Moisés arinha guti hongo ruga.
14: Anaba gunyengu wugiri le bungi lo de mure le larinha gube?
0: Keiti subudi lo bali Jesusu, le wago bai hasaminara, aba larinha gu hong.
7: Kansa wago liriwa bai hisamina itara, kati masamene gube larinha oguniwa, ferudo no ati bifigon o di saraba baibuga. Naruhu da liti hun luagu gabafu na aule uguri karau warguti lunferudu na naa figo.
0: Aba larinya gu lu sandi tiligia.
7: Saraba, udabu mbubarari baiba bubion.
0: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi du hanigi. Aba hichi gu wairi gu ni lubungyu luagu lichi gu ni ubafu le hon ugurinya. Aba lidi Jesus unyengia, aba larihinina, au le giribu in Mateo, le aburiha balu on libruto, agubriha tina meha lisensu na gumadi, yu niya lida nubara lanina agubriha ni weyu ligia, dale lasigribu Jesus unyengia, aba larinya gunu,
7: falabana,
0: aba nasaru, aba nafalaruni, larigia, yu liya Jesus eiga, Sarago haya gieti ha agubriha bale li sensu na gumadi hama amu gafigo te eiga luma uora hama lani disipulogo. Dante le harihi bali fariseogo kate le, aba harinya gu hon lani Jesusu disipulogo.
15: Idalinha salegi bai kumaestru hama agubriha tinha li sensu gumadi luma hama amu gafigo tinha?
0: Aba lagambo ni Jesusu, aba larinya gu hon.
7: Amagatinha banya. Memegi ruti surusia, asandi banya agia megi rubanya surusia. Urende humei kala la nichigu baile wagu bailarinya go bungi yu tida lereru. Usenet ne lugu deme habu huma, mama lu hadagara gudu anima lugu no. Mama niyabi alu hanya hari chagwa banya ligibu ge bungi yu. Niyabi alu hanya gafigu tia lu hasansi runi hilikabri hausero.
0: Abati hayabi halani huang le abadisa ihebei disipulugu. Aba harinya gulu Jesusu.
10: Asa wagia hama fariseugu ayunara wabai sarago. Aha nyabani disipulugu mayuna rutinya.
0: Aba lichigu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga.
7: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misur hova tialido aba marie danlea ni hala adari hama nyi. Lachilu rubaweyo lun luwa dun adari hama igi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugi iru tau murusu to deregiru. Ladika dame le tadinyo ragunto deregi rubon, aba me ta heiri dagunto nyuluha rubon. Aba ti mame ti laweri don heiri ti. Sinyati gini ya teseruno diwen toi serigiri li don guero le binadahale. Ahen ya digo itara, aba me lafonshi guero dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligia me ti guero, feri diwa diwen. Ligia lunti lubai teseruno diwen iseri li don guero iseri. Itara luba le servi don biyangu bai.
0: Dan yenye in lubai Jesusu, arufu da hei sumburi kate le, ligen liabi aba abuti hada ye hurio, aba lahudra gu ligi bugya aba larinya gulu
16: sunle to veni sane gama lumo habu nyundu lubishu ni buha butu agu tagu yuguba
0: aba lasaru hesusu aba lidi luma hamalani disipulu yenyongti aba uri ima da sanditu dusu irumu tau lo lese ha hita tidagi aba tayara fadulu hesusu lanaga agye aba taguru luagu taru la dairagu tarinya gatungu rigu
17: lahuru guhuru guhuru tagu la dairagu nareida guba
0: aba lagararagu hesusu aba larihinu aba larinya gutun
7: raguba gurasu nira arita guadi bu la duga bafinye
0: luma ge ora ligia aba tareidagu dale la tiliri bai hesusu lubion bugo abuti ligia dale larihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani ayaha grigi ayahwa ha aba larinya guhon
7: urih mayage mowe giru irahu to tarumu gu
0: aba hehera halao dale frigi de lanya su grigia aba lebeluru aba larigi duni tuho birahu tuguya aba tasaru aba laburu chaguluago le asusteru dubai lida su fulaso ligia Dan lafri dubai Jesus unyengia, aba houdi biama wugirinha, marihi tia larigi agua reina itara.
18: Gudeme wamabu, bugu yele la duga wagu Davidi.
0: Dan lebele rubai Jesus umunadon, aba hachilirin marihi tia hagia lumo, aba larinha guhon.
7: Afinha tu san logo kayara la narita wagu duno.
0: Aba harinha gu.
10: Aha, afinha tua wabureme.
19: Aha, nabureme, afinha tio.
0: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinya guhon.
7: Itara la kei ligaburi hafinye.
0: Aba lefege chuhago, aba leredu Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligie la agara ni habayi hon. Kei hafri dunye ingia, aba habahida guni le ladigi bayi Jesusu lida sunfu lasu geyegu lao. Danle afri deina hama, Lige hayabi fiu grige lo aba uguri marinya gaditi. Gawaguti aba sifiri uribati. Aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ye lasagaru ni Jesusu sifiri uribati lige luwe marinya gaditi ligia. Aba lagume seru adimureha. Aba laweri duhanigi grigia aba harinyagun.
11: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina.
0: Harinya gati fariseo gu lagu mafia lale habu ti sifiri gu guriba tia ichi gu bai ubafu lu Jesusu lu lasaga hania. Eibu ga lumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu de hei na tida haligili si hurio, apurichi hei uganu buiti luago ti arue hea nile lani na sielo. Areida guaga de ina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii nia grigia, aba hagude me da gulun, ladiga nidihe rihama. Magura su hagia kama mudun hamouni ritin. Aba larinya guhon lani disipulu habugri grigi hagia.
7: Saragu hanya grigi ya busenti hagamu ni uganu lagu tia salbaroni. Lelinari katei gibeti lunti laluba hon ani logu watia nadagmi itin. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hanadagmi itin ya lun halubaha.
2: San Mateo Capítulo 12.
0: Logo aba we yule mera guagle, eibuga ine le Jesus o hamalani discípulo go labad na guanade. Aba halama chulani discípulo go, aba hatu halile we trigo, aba heye ni lile. Danle harihi bali fariseo go katele, aba harinya go lu Jesus o.
15: Anya hati abani discípulo go adiga wadagman le mon lumuti la digan lida luwe yuri mera guni.
0: Aba larinya go hon,
7: Mali hangidun san lagu leme haladugubay David lagu abadan. Dan le lalama chubay, ligi ya hama ha uwar banya luma. Aba lebelu notidan luma bungiyo, aba leigin titake finto sa agregubun tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya ni ha uwar banya luma, fadiri guruginya no lun heiginu fintu guya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo le ladugubay David, ligi buge bungiyo. Adi maliha gidu titan li liru du Moises ilwagu na dagi miha ma fadri gu titan luba bungi yu litan luwe yu emera gu ni ani mama figo. Narin hane hun luwagu anihin la aba weiri gu ti sigu tau luba bungi yu ya. Kugu ya, Uwagi li gufuranda humani le laringa gubay bungi yo tida lereron. Hime inumuti lungu deme habu humasi gu lawa hadagara gudunga ni malugo no. Luhamuga gufuranda humani madume hatu hamuga uribati hawagu gurige hamadugu maya ni kata uribati. Kabafuti nagin yao le uwagiri gara uwarigatil, lunaiye guni kabalaga yara la duguni walida luwayiri emera guni.
0: Aba lidi Jesus nyengia, aba lebel rutida uhaligili si hurio. Yenyen aba ugiri hilali aba luhobo, keiti busien hama fariseogo hama arufudu hatele lurudu Moises adariro liduru Jesusu, aba harinya gulun.
14: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagale?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
7: Kahita gen ahinga lungu lube aba mudun, aba teigwa do lida aba fusu lida luweyre emera guni. Lumidi ubeila asagaron. Magabegi timati aba ugiri sigitaw aba mudun. Gayara ti lubay la dugu bui ti li dan luwayru emera guni.
0: Aba larinya gu lugu giri ligia.
7: Tule bay buhab.
0: Dan le la tule rubali. Aba larey da gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumestero aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu bay. Dan la subdi rubali Jesusu katele. Aba lidi nyengi. Aba hafalaru ni saragu gridia. Aba larei da guaga de nia sun sanditia, aba halerinha guhon, lumarinha guhamani katen yenla. La sustere dubai sun lira, do lagun fuliru leme halerinha gubai profeta Isaías.
20: Aniha, mi bu en lena lua di rubai, u la seri di dun lu, le hisinha bai lu, le au bai na gunda, linha bungiu, michi gubai nari sifi di lua. Aba me larufu da hon necha niku, Ida luba la ganyara la huwaradu ni gibuli. Magei ndagube, maguwaradu, marenchu bai umada. Gudeme habubai hon girigi ha gudeme banya, keisi aba maburu le barugu wali. Luma hon ha debili banyalida hafinye, keisi aba lampu le nyegu memele. Itara meme luba darime adiga lali laruwe hale huwaradu wabe, Aba mehichuguri necha nigu hemeni di luwa.
0: Aba tilanigwini wa aba ugiri lu Jesusu. Mari hilia, madimureha, lowye aba sifiri uribat. Aba lasagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lidagia. Aba larihi adimureha ligia. Aba taweri duhanigi sun hayenbaya. Aba hariyagu.
4: Aniha funasa aladiga wagubai Dawidi.
0: Dale hagambu bali fariseo gu kate le, aba harinya gu.
21: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafia, le habu tiku sifiri ulibati en la saga hanya.
0: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gubai, aba larinya gu hon.
7: Kurumi ya gwaru garuwe hani le afani raguti luha gende guhama kwa, lagun iche guba. Ahan ya gini afani raguwa lila na aba uguru gu, o aba lai duhenyu no laduga uribu, sin aba ihadura no. Itara linya ginyati ahin la sagara mafia liladi ligia kwa nari gafani ragubai anida lubati ladura no lubafu itara uguya alinya gutun luagu laula lubafu belu sabu o mafia na saga hasifiru guguribati ahin itara linya lubai kati ichi gubai ubafu hon haa hani gu lunha saga hani mafia odibungi agia kwa nari aruhu tahamuti luagu bulei kwa huma au Lau lubafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri uribati. Aruda lumuti lira luago shiluha lila laruwe ha bungi humo. Ida lubagi ya gayara la lebelu nwa aba gurigi ya lubi nwa aba uguri hereti lun la nugu ni lila gu ahi maguro gu la furumi. Ita la rugi luga yara la nugu ni lila gu. Le mama bai numa ginye naga ni. Le mondara guagudu bai numa chagagu guagudati. Kuguya. Aria gotun luago laula lubafu mafia na saga sifiri uribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hen. Liga nania gubai hun luago gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le haria gubai gurigi. Ahi to lun hadumra uribati luago sifiri sando. Sin abi ferudna wala figo ligi. Furme guarga gin le aria goti furme guarga kati uribati nuago au le ugiri garo urgoti. Gayara ti ferudna wala. Ahi ti le dumre ti uribati luago lubafu sifiri sando le nida bai. Uwa bai ferudna wala nilida ubo le nilida le aba. Ahi buidi lubai idibo, buidi ubai ginye li. Ahi ma buidi lubai idibo, ma buidi ubai ginye li. luego le idi bu la sub diru kala lu yeru bay ana sa hewe hu gi le siate do mena ka te buit uri batuga ka te le bui bay ti da anigi ligi le ni go bay iuma gri gele bui du bay ka te buit le ni go bay la de ga ti da in la ni gi bui du ni gri gele uri bay ka te uri bat le ni go bay la de ga ti da in la ni gi uri ban ni nari hane hon luego dame la chilo lo wey.
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: Muy mala te lejanía, compadre.

0: hamuga harihi ni le harihu bi weto. Gamalumo marihi hamuti. Kusenti hamuga me hagambu ni le hagambu bay. Gamalumo magambu hamuti. Agamba humaiti le lila bay hemplu luagu ti abu na guti illa. Hagambu bali ugan luagu ti aruwe ni le lani na sielo ani uwa ti kufana ta hamani. Itrahanya kei lila nadile abu habi lidun uma. Abaliabi mafia. Aba la sagaro ni uganu buiti le abu nube tida hani. Ila le abu rabi lidon dubu. Italia kei gurigi hagambu bali uganu. Aba heresi biru ni lau ugundani. Gamalumun kei malag le la madura te hada. Dati le la chilinu dan lun hausha wagun luma heiba hon luegien uganu ligia. Aba hachugeragu. Ila le abu rabi lidon hiyo. Italia kei gurigi hagambu bali uganu. Gamalumun. Wiri te mati hafudun luagu kati le lani na ibagari le. Aba le yedu ni irisini. Sun le, aba lafaru ni uganu titage hanigi. Migirun titi lun lalubo hon hata gurigi hagi. Gamalumon, ilo le abru habu ilidun mua buiti. Itara linya kai gurigi hagambu bali ugan. Aba kufona da hamani. Aba hichugon aba aluba hon ni buiti. Anyahin itara hanya kai le ichugu ba isa agu luagu aba. Hibiri kele ichigo be uruwa wen, hibiri kele ichigo be daran.
1: Aba ya lichigo ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
0: Itara linya ruweha ni le lani na sielu, ke yaba ugure le abu na gubei ilo ubuiti ili sharirugu. Da le anyaha lubei sunha nyeba nyarumuga, aba le belurun aba alaga ni labure mefulasu ligia, aba labu no hidu uriba te labadu na guaturigo, aba lidin. Da le laweno mudube iturigo aba legele weha, aba ginye lachula agon hidu uriba te. Aba haudi muso, aba hainya gulun hayubudiri. Wayubudiri, ahin buiti lubay ilo le babu na gubay bumo anruko. Liya jinsa la sali rahidru uribati le. Aba larinya guyubudiri hon. Ladiga aba aga ni le. Aba ti hainya gul muso lun. Kusenti bulu wahu lahani hidru uribati le. Aba lina gul hon. Uwa, ladiga dame hahu lahani hidru uribati. Ulahin ya lingi ya turigu uwar luma. Igre gubei hume lun lawina mudun uwara darime li dani aluba hani. Aba me narinya guhon na dagime itinya lo hahu lahani hiduru uribati furumi. Aba me hagura guni lun lagu duniwa, lari gieme aba me hareidu ni turigu lidon lagai.
1: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
0: Itara linya arui hani lani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nubei aba uguri li charirugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabu ilida sun ilo. Gamalumo, da la bochun, ligia wiri ti mabu ilida ge sun nadu. Aba liabi lun, aba bilna wewe wiri ti dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
1: Rulu mutigie hempulu le hon.
0: Itara linya aruweha ni le lani na sielo ke lebi ni le tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
1: Lau hempulu larinya ga Jesus sun kate le hon grigia, marinya guti ni kata hon ma Yesu roga hempulu. Sun kate le lun lagunfuliru le larinya gu bai meha bungi li umulu ge profeta.
2: Na tindari haba lau hempulu kun, na fura guagu du bai kate le buri meha arakuta guaba in kun, luma gien la digi upo.
1: Aba launa hania Jesus grigia habion, aba le beluru munadon, aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gulun.
3: Furangu agu dabai hempulu le luagu ti hiduru uribati won.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aule uguri garo urguti. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua ligi ubo ubui. Ila ubuiti agia grigi ya halila na larui habungi. Hiduru uribati agia grigi ya halani ku mafia. Aga nitile abu nubali hiduru uribati mafia meme. Aluba hani. Ligia lagu mchumbwe ubao. Haluba habanya angeligu. Itara kila budu haunu wa hiduru ulibati. Aba lagurun waturu gulu lagu dun. Itara lubagi la susre dun dame lagu mchumbwe. Aule uguri garu warguti. Nuna habanya nani angeligu. Asaka na nyason ha afigo gudubanya amo. Hama hadugubanya ulibati lida gya naruweha. Aba mehashara guni lidun watu gemeti lelani na mafio gati. Aba mehayahu wahanyi. Aba melakuri hahari. Ame te duba lile lubei bi bungio, aba mehami ridun kei weyu lida la ruwe ha wagu si bungio. Agamba humana huguye le garigo irugube lu hagambo. Itara linya ruwe ha ni le lani na sielo kei irisi ni le ramu da guanyu bei labu gie mua. Ladari rei aba uguye irisi ni ligia, aba ya la ramu du ninye meme le loiru lugun da aba lidi aba la luru ni sun le loma bay aba la ganha ni fulasu lege itara linya gen ruwe hani le lani na sielu ke aba lugur hati le ibu ganya habay alu hapero la finuti dati la dariron aba le weiri ti le begi aba lidi aba la luru ni sun le loma bay aba la ganha ni pero la lege Itera linya gen ruwe hani lelani na sielu ke aba seni to agru bon baranaha. Aba tanyugu son ha uyeri udra. Data buinchon, aba hachawa runo e seni hatinya larun beya. Aba hanyunu nye anuwa da hanya udra. Aba haridu ni ha buidu banya. Aba hachagaru ni ha uriba banya. Itera luba dame lagumu chun ubao. Ayabi banya li gulu ha fani runi ya ha buidu banya hada gen ha uriba banya. Aba me hadaru ni ha uriba banya lidon watu ke meti lani na mafio gati. Nyemba lubei hayahu waha akuni hamehari.
1: Aba ti laluga dunia Jesusu larinya gahon.
0: Kufuna da hamuti Sanson kata ile.
1: Aba harinya gu.
4: Aha uabureme.
1: Aba ti larinya gahon.
0: Danila aba ruhu dati liluludu Moisese lukufuran talani luwago til aruwehani lelani nasielu. Itara linya ke aba tabureme muna larei dahale anilida gele larei dubei. Asaka hatikate iseri luma kate binado.
1: Da lagumu shubai lichugu ni Jesusu hempuli burile, aba lidi nyengia, aba latiluri lagairon, aba lagume seru arufu da hatida haligili si hurio, to lida abonfulasu ligia, aba laweri du hanigi grigia, aba hariago.
5: Haliasa la furendere ugirile sun lichu waule, idaliasa gayara lubali milagru burile adiga.
6: Diraga sarafu angeile. Maria lugu shubon, libu kwenye Jacob, Jose, Simon, lumo hudasi. Yaginye hagana wa lamule no hama litu no wagana wa. Alia getila subu direisunle.
1: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba laringu Jesusu hon.
0: Gunda tinya songu rigi ya lau ama profeta. Mama regali ligia lida agia fulasu lenye habai otila na lahaba.
1: Madugu tisarago milaguru nyei ladiga mafia hama luago.
7: San Mateo. Capítulo 14.
1: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di rebai lida fulasu le giribe galilia, luago Jesusu. Aba laringu honha luma banya.
8: Hua le abadisa rebai le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu lada agun milagro.
1: Lem Jesusere libei, deilu mutimehe erodes huan. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinya galimehe Juan lu Herodes loago mon lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo madiguti Herodes gasi lao. Businyati yebeti Herodes lafore ni Juan hilagubwe. Gama lumo madigu lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinyate loago profeta lan Juan. Dati le efeduhani luagu lagunfuliru Herodes irumu, aba mehetiabi tire Herodiasi, aba tabinaha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabinaha lu Herodesi, aba mehelarinha gutun lu finyu, luagu lichigu baila furume guargu kate le tamure haluma tun. Aba titarinha gutugu shutun, lu tamuri hani labu lu guhuang le abadise habai, lu lichigu tun lida aba asiyad.
4: Aba tamuri hani luma ita.
1: Aba liru dogu Herodes loige kate ele. Gama lumo kei arinyaga la li la lau fiyo. Agamba hamaya misura houtia. Aba larinyago lu lichiguni watu. Aba larinyago lu ladirirunu wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiyadu. Aba lichiguni watu irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. Aba tihayabi lani gu huang. Aba hanigani lugubu. Aba habununi. Lari gen, aba hodi awistere Jesusu. Da lagambu bali Jesusu kate ile, aba lidi nyengi, hourugu lani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubudiruni grigia, aba hafuridu lida geburi udu, aba hodi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune. Aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu. Aba larei da guaga do nia ha sandi banhada, keiti aguia indei na lilubei, aba haria gulani Jesusu discípulo gulon.
9: Dar galitia, aniwa te grigia gana ute linda flasule, ona baya grigia ha, nidu hamamu galidu mbulirahi flasu ya rafa agaiha, heigi ni nu heigi.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Midi banya, rumu ma heigi ni hon.
1: Aba harinya gu lu.
3: Sengiri vinyon fei wa maja, hama bia udiro.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Barumu ma ununya hon.
1: Aba larinya gu hon grigia, lu hanyuru luagu hidro. Aba lanigo no sangue fein, hama biema udre hagia luha burugo. Aba lari e cielo. Aba latengiro ni bungi tuago. Aba te laguba chagunu fein. Aba litigo no hon lani discípulo go. Aba hafaren hanu hada gridia. Sun hagia haute kimule. Lari gian. Aba habuncha gado du sufania tau to igrago. Sangue ya no milo uguria egitia. Bogu di hawe uria hama iranayo. Aba launa ni Jesus lani discípulo go loba tida ogune tugu ya lo hahi urugu lo ba furugu sun ani hala ona he grigia agoyo lasuru launa hania aba lamude ro labu go lo agu u go afure de lo bungio dale lagunye dubai yenye Jesus labu go sun anugura ta ogune lamida dun aba lafara halugu di barana to agu gune ladiga tu baro yen la garabale Aba liabi Jesusu hawago luba laruga, eibuga ina ligibu wagoduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga ina ligibu wagoduna, aba hanufude dago, aba haguara gulo hanufude.
10: Ufio!
1: Aba ladimre ha Jesusu hon, aba larinya gu hon.
11: Gagura su humawei, aule manute tu humawei.
1: Aba larinya gu fedro lo.
10: Abureme, ahim bubuye lubai. Ebuga ga dabana ginya ligibu go duna chilila nyibu baye.
1: Aba larinya go Jesusu lu.
11: Igabu ti.
1: Aba larai ru Fedro ti da ge ogune. Aba lagumesteru ebuga le nye hin lubai Jesusu ligibu go duna. Dan le la sandi ru bali lere garabali aba la nufu de dago. Aba lagumesteru abuluche. Aba laguara go larinya ga.
10: Se fubana na bureme.
1: Aba larga duni Jesusu luhabu, aba larinya gulun.
11: Logo tiginye bafinye, kawa ula logo dumbi bafinye.
1: Dan hadi nubay tida ugune, aba lagalu madugarabali. Hatibu go tida banya ugune, aba hahudrogu ligibu ge Jesusu, aba harinya gu.
3: Inari ni luago lirau ba bungiyo.
1: Aba hahin uroguni duna, aba hachiluri henesarete. Dale hichi gubay lila na fulasu fe luago Jesusu lan. Aba haburu chagwaga dini lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tele nyehen lubay. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladagrago. Sun ha aguru baru aray dagwatiya.
7: San Mateo, capítulo 16.
1: Aba hodi fariseugo hamasadu seugo ariahe Jesusu. Do habre gudu ni tida usadara. Aba harinya gulun, lun larufu dun aba saini le siyelu geti hon. Afinye hamamu ga luago luma gya la bungi u liabi. Aba larinya guhon, rombo weyo arinya gatun.
0: Guido paidan laduga funati siyelu. Bina afin arinya gatun, uribo paidan ugunya laduga funanyu linya siyelu ani hamunyo ga. Biyan watigibu huguye le, Subudi te luago ligabri dan hon, ani bindi yeti hon luago chuluha lilan lidani asalbaro ni. Gurigi uribatia, muara tia ha, amuri hatia seini luha fiyano luago awla anugubay asalbaro ni hon gurigi. Gamalumo, marufu dubay amu seini hon luay liseini honas.
1: Aba ligiru niya, aba lidi. Dan le hahin uragubay disipulu guluma Jesusu loubafuru guduna, bulei hamuti hanigu fin, aba te larinya gu Jesusu hon,
0: Goningi kwa humati hongo loi halebi ni fariseo kwa hama sadu seo go.
1: Aba hagume saru disipulu kwa rinyaga hama kwa.
9: Ladete manuga wa mafeng, la rinyaga baitara.
1: Aba la subudiru ni Jesusu haritago, aba la rinyaga hon.
0: Kau wago hadihari da luago uwa tafeng huma, logu watiginye hafinye, uwa gili kufuna da huma. Marita kwa huguya tuago sengu feng to nafani habo hata sengu milu wagunia. Luma atri nye la faninya tau igre gotu. Bule wadu funasa toi sedu fein to nafari nye hapon hata gaduru milu wukuri ya luma atri nye la faninya tau igre gotu.
11: E de linha me fez o boi logo, mama lá tua o fim na dumreja, da lenaninha que o boi rum, lunha unigir algum rongo, loi halebi ni fariseu com ramassado seu.
1: Abagun foranda ramani, logo mama lá, logo te lebe ni fim, larinha gahum. Luei lá, harufu da fariseu com ramassado seu, laueridiha. Dale hatilere boi Jesus, uburu go seseria le Felipe, aba lale gudunia lane discípulo, larinha gahum.
11: Kata na salida harita ngugurige au le uguri garo warugut.
1: Aba harinya gu.
3: Anyahe ngarinya gutinya lwagu kwan lale meka abadi sehabai buguya. Hibiri yarinya galwagu Elias ba. Anyahe ginya rinya gutinya lwagu Jeremia si ba o amula profeta.
1: Aba tilarinya gu hon.
11: Ati huguya. Kata na tilida harita gu.
1: Aba larinya gu Simon Pedro lu.
10: Kristu le lirau buguyu le viva bai buguya.
1: Aba larinha go Jesus ulu.
11: Fulesi watibu Simon, lirau Jonas. La diga mama la subu dirag du ni aba gurigi ya kati lebu. La subu dirag du nugu chibungi le sielu baibu. Narinha harebun luago Pedro la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibi ni owe ni mabafu baituavu. Ni chigubi ligele en aruwe ya ni le lani na sielu bu. Ani son le bagura gu ya ubo wago, lagura wago baginya sielu. Le bafara ga dun ya ubogo, la fara ga duba sielo.
1: Aba tilerinha gu Jesus hon lani discípulo gu, lumarinha gu hamani ni ka un luago ligia la Cristo gu. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesus arinha gu hon lani discípulo gu furango, luago lunti lan lidi Jerusalém. Luago guinhe, asufurira gu duba ilan u gurinha weiru gu te lida hafinha hurio. Ama habuti gu, afadironinha gu hurio. Amarufu da tele luru do Moisés. Arinha gatiguin hon luago la faruba la hilago bay. Gama lumon la saruba la luago luru waweyo. Aba ladinho ru Pedro lo Jesus unyenge murusu. Aba larinha go lun tosun lanigi.
10: Mambusera lei bung yulira. Nabureme, siati la suser ducate le bu.
1: Aba lagarara go Jesus. Aba larinha go lu Pedro.
11: Disse banoi mafia. Babu serun ya beredero ni ladugunu wa lugunda bungi. Masamu naritu bukei bungi, basami narukei uguru.
1: Aba tilerinya gu Jesus hon lani disipulu gu.
11: Le busenti la falaru ni na, bule ili kati nye la. Awanda le sun luwuya re sufriru ni le lumbi liabi lu nuwe ginye, keisi lanugu ni aba uguri luguru wa, falalana. Ladiga le busenruti le sefura gu lungu wa ya ubo gu, le feridi rubi ibagiri le magumu chaditi. Ahele ahabile feri deroni li bagre yago bogo nuegi di bihu bay I bagre le magumu jadi tisielo kagi ho la lungri ye la ganyo ni son le lani no bole le feri de me lubara sielo uati ni kata lani no bole auti kayara la laganyi ha guri ye li bagre nagir buduba aule wo guri garo wergoti war ha manani angelu niabi mala weiri guni le meme lani nugusi aba meti na fairo ni guri ye segon le hadugo bay Ninaru hau luago anyahin la hata ege haya banyo wento, mowi banya, darime harihi ni liabi naruweha, au le uguri garo warigutu.
7: San Mateo, capítulo 17.
1: Sisi weyu larigia, aba lanigu ni Jesusu Pedro, Jacobo luma Juan le lamule Jacobo, aba lidi hau luago aba ubu inyot, hagia riginya nunyei. Aba lamu ya dagun larihi Jesus unyei hagibu gen. Aba lamiri du ligibu kei weyo. Aba taharu du ladegra gu kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari du banya lida danle segiha libay. Ayanu ha luma Jesusu. Aba larinya gu Pedro lu Jesusu.
10: Nabure me, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adega oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, Aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: Da aniha lubai Pedro adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lou buragunia, aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huanyu ligia.
12: Aniha nire le hisi ebenu, le aube ome bulangu bunda, adude humile lubai we.
1: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lou hagibu muaragu le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba larinya guhon.
11: Sarahuma, manufu dedahuma.
1: Danle harihi bay. Marihi hanya amu luwai di Jesus. Dale arere na hamani wubu, aba larinya gu Jesus hong.
11: Mambahu da gu hamaiti akate ile ni kaon darime agu yukwadi na au le wuguri garo warga tili dange owe ni lunya na bagaritu.
1: Aba ti harinya gu disipulu gu lu Jesus.
3: Gwento, subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, kati wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi luagu lunti la liabin Elias ilubarege liabin Kristu.
1: Aba larinya gu Jesus hong.
11: Enaro ni luagu liabin bala Elias, aba milishi gonsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luagu nyubu inhalila Elias, masubdi ron hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti son le habusyan ube lau, itara luba gine hasufri ragaduni na aule uguri garo warguti.
1: Abati hasubdi roni disipulu gu luagu huang la leme abadi sehebe, ligia la Elias ibe le wagu be la dimre Jesuso. Dan le hachiluri benyehi habe grigia, aba liabi aba uguri lumo Jesuso. Aba lahku drogu ligi budu. Aba larinya golo.
6: Mabure me. Gude me la nisa debu. Gome dihati. Weiri ti la sufriru. Ani inda hego ti watu rugu. Ani inda duna rugu. Barunu muti nyaho. Hon bani disipulu gu. Sen hamu teri de guaguda.
1: Aba launa bu Jesusu larinya ga.
11: Ligi ama finye ti. Gurigi ya uriba ti. Atribai sa dalu narede rohu ma lubaga yara la hafinye ronuagu. Ida mesa la gumucha mafia ni lehida bai. Baruhu mai irahu ligia nyahu.
1: Abati la denha Jesusu lun sifiri buribati ligia. Aba la saga bune lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba la reida gu. Lari gien, aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hal guduni harinya galun.
9: Kasa wau siyam obani sifiri buribati ligia sagar?
1: Aba la rinya gu Jesusu hon.
11: La duga li logu hafinye. Ni naru hau luago ahin la ibiha hubai afia ni ibi ni nyurara ila kei aba atagu mausutasa. Hania gubalu wubu le, gidaba yagi en, baiba lida mamu fulasa. Aba melagida ron wubu ligi. Uwabai ni kata hasi enron ahin ibiha hubai afia ni le tima atimati. Ahin tihibe sifiri guha, lauri gunyen afuri edini luma yunaro ni lugungi yu gayara la hasaga roniwa.
1: Dale eibuga ina habai uwara lobo wabu galiliha. Aba larinya gu Jesusu hong luwagu lederege ruwa balan ligia le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribatia, aba me hafaru ni hilagu bay. Gama luma un lasa rubalan lida ge owe ni luwagu liru wawiyo. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali katele. Dala tiliri bay Jesusu kafere na umu, hama lani disipulu gu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu, to Jerusalem bo lumo Fedro. Aba harinya gulun.
5: Ma foi hati sa humo istru tisensu na templo?
1: Aba lona bu Fedro, aba larinya gulun.
9: Afai hati.
1: Dante le beluru Fedro munado. Aba lalig duni Jesusu Fedro lubara ge gayara la la dimurha. Larinya galun.
11: Dele barinhi lun le Simon. Kata ya hakubra habanya uruwe igu halani na ubole. Hasa lile na fulasu o di haterencha.
1: Aba larinya gu Fedro lun.
9: Haterencha.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
11: Hati lila na fulasu molu muti lubeiti hafayeha. Au le lira ubungi yu. Molu muti na fayeha tisensio na luba nuguchi. Gama lumon, lumagani dagudu wa mani aba, baiba. Aba mebachuru nuburuhu reduna rugu. Aba mebadigi ni furumi yati udaru le eigi tibu. Badari ruba aba sensio li yumlugu udaru ligia. Buidiru gubay lun bafayin ha wa wawuwa, barubay abame bafayiru ni.
7: San Mateo, Capítulo 18.
1: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu, aba haligu duni harinya galun.
3: Kata isan weiri gu timabay lida larue habungi?
1: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichugu ni hamidagwa, hamagwa, aba larinya gu.
11: Ninari hau, luagwanga la miyabi lun hitara don keirangi yi, mebelba don lidon la ruwe habongi, itara liya lubaiti, le nyure uti la nangu lungwa, nyubu iligia lun itara bai la, kei aba irahu, ligia weiri ti mabai lidan aruwe hanile siya lubai. Gurugi aginye le resibi ruti aba irahu lidan niri, resibi lumuti neginye. Furume warg lefugo gudu ti aba hada agin hai seri ginyabanya lidan hafiyan nuago, Buiti mati amuga lu laguru ni obarana hon lau aba ome budubu le amuli gulei guranyu luagu ligi na sige lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lumbo aninye laburi kate ili afigo gudubali ya gurigi ya soma atan nyebe ilag. Gamalumo mfugi abu uguri le lebu nabai. Ligi ya ahin lubai lafigo gudubadi bu lubai buhabo obugudi la durubai kuibai dise buwariwa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sige lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bukuti mafi ugati le nye lube watu le menye gusadibai. Ahim bagu lube afigo gudubadi bu sagabai fuibai disya buwariwa. Buiti mati lube belu no sielu maguga sige lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Manega humani ya bahata ke hauna bukutinya hakei nikata. Nani hane hon luago haria gunyin la hani angele gu ligi bu nugu chin le sielo bai son ada. La dega salbari le feri di halibai niabi au le uguri gara uarguti. Ida liya hari hi lu. Ahi anyahi lu bai samudu lu maba uguri te feri dira ba hada gie. Ma ligri banya hibri luago wubu aba me li di alu ahon to ayuri da gubon. Ahon ti la darira choru ti luago gunda bai la tau segu hau son ha ma yuri da gubanya. Itara linya giyati, mabuse ruti hugu chi bungi le sielu bai lule feri duru niyaba hata agi eguna bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuwa, bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragu dini liduru ulu. Ahi ya diga gasu bao, gamada wa yadu. Ahi madiga gasu bao, abame banugu aba obiya gurigi haun lu son lalearinya waguti, anyahi hamamu ga amuge fenti luagu. Ahi madiga gasu hao, aba me barinya guni lunha damuri afinyati. Ahi madugu gaso lau adamuri, aba me badung ni kei aba mafinyati lagu bungi o kei la aba agubra hati lisensi na gumadi, gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, lagu lela hagura gun yau bowago, laguro wagu baginye sielo, anileha faraga dun yau bowago, la faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago ahanya la uwara da biyan hida ge yao bogo lun hamuri ha aba kate luma bungi ule sielu bai. Lishi gu bai hon. Ladiga lenye hamuti biyama uruwa ondra nyo lida niri anahi nye hamidango.
1: Aba la yara fadu fedru lu Jesusu. Aba la rinya gu lun.
13: Nabure me. Atri bai sa wayo so ladiga nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani. Darisa sedu wei yasu.
1: Aba larinya gu Jesus ulun.
11: Marinya gu tina bun dari la sedu wei asu lun ti ferudu nabani. Dari urwa wein disi wei asu sedu. Ligia itara linya lubai aruwi hanile siya lubai ke aba uruwi le nyubu bai lun laranse han luagu sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumbe adugai, ligia hanuga aba le aduwe rubali saragu minyu nufiyadu. Ke masensu lubai tun lafaye ha. Abalarinya guruwe lula laluguru nwa idamu ni me ligia tausun lumari, liranginyo, luma sunle luma be lula fayru ni laduwe ha. Abalahu durogun musu ligia ligibu guruwe. Abalayumura gulun, larinya ga, nabure me, gagura su banu ba, na fayru be sunle na duwe rubi bon. Abalagute me dagun lunguruwe, abaferut na lani laduwe runi, abaligira guduni. Ke lafri du musu ligia nyingie, itera laduna gu luma aba musu liledi le aduwe rubali atri fiyadiru. Aba larga du ni luwege ligina, aba lagume seru achokre, aba la nye gu lun, faye bi le baduwe rubali na. Aba te lahu duragun ligibu gen, aba la yumura gu lun larinya gu lun. Gagura ansu banu ba, na faye rubadi bo. Mahati le aba, nyuduru ligia aba ladaru ni furisu rugun dari la faye runi laduwe ha. Dan le harinyi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago, aba hodi, aba habahu dega ni lun uruwe, aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulu, musu uribati, ferudna numuti sunle badoe ha ladega ba yumura gulu, luti yebeginye gudeme habu ban lun lboba, kei gudeme habu na bon, aba laganyi du uruwe sarago, aba lichi gudumuri lun ha sufri reguduni musu ligia, dari lafairu ni sun ladoe ha.
1: Aba lasuru Jesus warinya gina,
11: itar lubagi la duga nugu ci bungi le selbu hon ahi huwa ferud na lani kada aba hida gya libri ti da gya lani.
7: San Mateo, capítulo 19.
1: Lari gya larinya guni Jesus sun kate le, aba lidi Galilea gya lun lobo wagun judia le luwe gya obo le nyenge lubay labo te weyo libiti hordan. Saragu haya grigya afalarut. Aba larei da guaga de nia sandi tianyen. Aba ti hayabi fiu fariseu gu lumo Jesuso, alu gu habri gu duni ti do sadara. Aba hal gu duni harien galun.
7: Segun barita gu, gayara ti san ligiru nu grigia lumari luege furume guaru gu kate.
1: Aba lona bu Jesuso larien gu hon.
11: Mali ha gindu santi dan lereru bungio, luago luma gen la furume ti da, dan lela digu bali ya bungio grigia, adiga lani uguri, adiga wuri. Aria gatiginya, ligia ligru bai lubai wuguri luguchi, toma luguchi no laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron kai abari gugurigia. Mama anya lubai ti biyama, abari ganya. Ligia mon lubai lafani ragoni wuguri le ladona awagi dubai bungiyo.
1: Aba ti hali guduni, aria galu.
7: Kati wagu larenga liluru du moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu wuri luntigiru.
1: Aba larenga gu Jesusu hon.
11: La diga ti dere ha nige laharu bi bungi lun higira gon hama humari. Kamalumu mama linyame ha furumi. Narinya hane hon luagu furume warga lale igiru tu lumari aba lagamari du amo. Mama regali ligia la diga tagamari du ligibu agon. La diga ya agabara hane. Legia agamari tu wuri to igira waro. La dunia ginya agabara hani.
1: Aba tiharinya gulani disipulu gulu.
13: Ahi itaralinya lubi luagu tibugri tuma lumari. Gui timati lubi luma gamari dunga magirigia.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
11: Masu tinya gayara habagari dunga mamariga. Harginya nu umba ya lishika bungi ubafo. Amu ya guindari giti lebu na magamari dunga mawugunia. Anyahi itara gubanya nu luma ke hagara hon. Hibri adugu wariguti hon. Hibri Ready tiya magamani duga lo hedere geregon hongwa sun suino guboy lo heserivi du lo bungi. Lega bafu bay lo magamari dun la, magamari da la.
1: Aba hanuguni wa iranhi yin lu Jesusu lo lichiguni lu hobu hawago. Luma lu la furi ya idu lo bungi hawago. Aba hagume seru disipulu wa tenhen hong ha na ha balia. Aba larinya gu Jesusu hong.
11: Igre huma lo hayabi iranhi yinno. Mamahara huma. La diga ha haruma banya afinya keiranhinya, agia lila na banya aruwe ya nile sielubwe.
1: Aba lichugu ni luho buhawagu iranhinya hagia, lari gen aba lidi lida age fulasu ligia. Aba lidi aba uguri nibure igili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
10: Maestro buit, kasa kata ibiti lube na digani, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
11: Kawagu banega nu buiti. Aba riginye buiti. Bungiyo. Ahi busembu bai bibihini. Ibagari magumu chaditi. Gunfli ba luma gumadi.
1: Aba lariyago nibure gili digie lun.
10: Kata iburi.
1: Aba lariyago Jesusu lun.
11: Mafara haba. Magabara haba. Miweru haba. Madimur haba iye ni luagu ni aba. Inebe hama bagubri gubon. Hinsi hagiya me bibiri gubon. Kei binsiye gubongo.
1: Aba lariyago nibure gili ligie lun.
10: Gufuli numuti sunle luma ge yirongina. Kagi amu na mege irupai.
1: Aba lariyago Jesusu lun.
11: Ahi busembu bai buidu ba sunsuina gubai. Alura bai sunle buma bai. Aba me bichu ni lebegi hongu demeti. Aba me bibihi ni irisi ni sielu. Aba meti biabi aba me bafalarunina.
1: Da lagambu bali wigri ligie katele. Mahati la diga weriti lirisi. Aba lidi lau iruni. Aba tilarinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
11: Ninaru hau, lagu hene gu lan lule belurun aba risi ti lidon aruwi hanile sielu bai. Arinya ga yanomuti hon, lagu mene guti ma lan lasigri aba kameyu lidange luhunyo aba agusa. Sigur lau le belurun aba risi ti lidon aruwi hanile sielu bai.
1: Da hagambu bali, disipulu gu kate ile, aba tawairi du hanigi sarago. Aba halgu dagun hamo go harinyaga.
9: Kati tigayara bila salbaro.
1: Aba lariyago niya Jesusu, aba lariyago hon.
11: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungiyo, gayara longuti son kate yaduga.
1: Aba tilariyago Pedro lun.
13: Wabure me, wagya, igira omali sunle meha wamamba ilu wa falar nibu. Kaba samibiha.
1: Aba lariyago Jesusu hon.
11: Ninaru hau. Luago lidan lame dan ligia dame iseri lan sun kate dame le na nyuro au le uguri garo wargo ti luago nala yegata sielu lun naruwe han lau sun nuairi kon Hugia lea fala rubalina hanyuru baginya luagu dusu halau lung hagusara guduni ha dusu kubailani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamulenu, o hatunu, o haguburigu, o hasanigu, o hamua nuwegiye, eresi birubasa uwey asulawu, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago hanya ha furumeti nyaba ya weto, hagia bagumu honi, sarago hagumu honi banya weto, hagia bafurumie.
14: San Mateo, capítulo 20.
1: A valería con Jesús.
11: Esta línea a ruiz en el elani en el cielo que haba labura meixari le afritu be binafigua alu hanadag mentinha lo taluba honu le nadur. A baladiga darado hama nadag mentinha lo la fayru niya lo agu veyu. A balona hania nadag me le charurugo. Lariginha, abaya lafritu keiburi la danru nef binafia. Abaya la darinu Amo wuguri ya mafisi ya tinya magi durugu. Aba lania guhon, hei bagi ya nadagi me inishari rugu. Aba menafairu ni lebegi huwadi umari hon. Aba hodi. Aba ya lafri duwa midi rugu, furi ligi ya ladanru uru wa rabon weyu ligi meme ladiga. Kibi ladanru sengu rabon weyu, aba ya lidi parka rugu, aba ya ladari rungu wuguri ya mafisi ya tinya nyen. Aba lania guhon, kasa uwagu yahu bi sunwayi mawadi umariga. Aba haninya gulon, uwagili ni aba alugu tiwa. Aba lania guhon, hei bagi nadagi me inichari rugu, aba menafairu ni lebegi huwadi umari hon. Danle lagunya dumbe, aba lania gu labure me ishari lon habuti nadagi me itinya. Waba hon nadagi me itinya, faye ibamu ganyan. Baguma sarame hama ge ha atati rubanya agumu honi. Baguma chame hama ha atati rubanya furumi. Aba tihayabi ha atati rubanya nadagi me keiburi ladanru sengu rabon weyu, aba hibihi ni faye iti luagu aba weyu. Lariginya, dalila chiri rubai hadani ha atati rubanya furumie, aba harita gong luagu gibeti mabi ilan hibihi. Aba gien hibihi ni kara aba hafaye iti luagu rigo aba weyu. Dale heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haninya gong, hanyumbi banyagumu honi, aba riginya ura hawadigumari, aba labu bafayiru niya kei wagia. Wagia lea wandu bani wadagmani luma lisi ga son weyu. Aba luna bun labure meichari, Aba larinya gulun aba hada gien. Numada, mama nadungye ni murusu marisha unhun. Mafu nage luagu faye iti luagu weyu hadiga darado numa. Baruhu mehi senso, heiba. Na fayiru nyano hatatiru banyagumo honi kei na fayiru nu ladiga itara liya la nabusenro. Marisha ti nafunagi elun nadigu ni le nabusenro bila unisenso. Odig imuga ton ladiga nubuidu. Itara liya lubaiti. Saragu hanya hagumo honi banyagweto hagia bafurumi yetinye. Sarago hanya ginye ha furumi banyagweto hagia ba agumo honi. Ladiga gibetia aguwa rutia gama lumu mibetia anuwa dirutia.
1: Dan aniha lubai Jesusu luwagu uma lu Jerusalem. Aba ladinuru hau lani dusu disipulu hawei ha hibri grigia ha luwagu banya uma uarahama. Aba larinya guhon.
11: Ke lubai harihini. Amude rei na wanya Jerusalem le nyembe lubai na dere geruwa au le uguri garuwa riguti hon habuti ku hafadiri negu huriyo luma hon arufu da atinya li luru do Moisesi ha lumba ya hasia do runina lun nowe. Aba mehe dere go runina hon ha mama bo nye huriyo lu henhera hanao. Afara hamana me, aba mehadara go nina luagu guruwa gama lumu nasa rubalidange owe ni luagu luruwa weyu.
1: Aba titiabi haguchu hokobu lo huang Ha lisanigu zebedeo, lumo Jesusu hauti sanigu. Aba tahu drogu lun tamure ha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
11: Kaba buse rumbay.
1: Aba tarinya gulun.
6: Rinya gabalu hanyunu biani sanigu ha. Aba luige bomere, aba luige bubon na yag talidan barue ha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
11: Ibinje ti hon kala hamuri ha bay. Kayare tisa ha wanduni lueri aga igari gule lubay na wanduni. Gayara ligie mehuwa rudu numa lida na sufuriru.
1: Aba hariyangu.
3: Gayara wabai.
1: Aba lariyangu hon.
11: Inaruni, lunti hawandu ni igari gule lumbe inawandu ni. Uwa ruhugie me numa lida na sufuriru. Ahinti lunha nyuru luwege nowere luma luwege nubauna. Mama au lumbe inishigu ni. Liishugu bahon haubanya banya laransere ibungiyo.
1: Dahagambu bali hibri disi disupulu kukate ele. Aba haganyi du hama biya amule nuguo hagia. Aba laguwaru Jesusu hon, aba larinya guhon.
11: Kaisi hasubu duruni, Haguma diha banya hada hamama banya huriyo. Arufuta kwati nhongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati kwaina mbanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabun seruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya wari hida agia leabun seruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idamini la hong hibiri. Itere kai mama la niyabia au le uguri garawari guti luna servi duni wa niyabia luna servi dun luma lu nishigu ni nibagari lebegi miha salbaron saragu.
1: Dale afuri deina lubai Jesusu hama lani disipulu guheri kogia saragu haya grigia afala ruti Jesusu. Yenye nu bian marihi tiyan yu laru ima. Dale hagambu bai luagu Jesusu lan le asigri bai aba haguara guharinyaga.
15: Wabure me, la diga wagu David. Gudeme wa mabuo.
1: Aba hadeni hangrigia hon lu hamanisho. Ligia ti ma hagua rego.
15: Wabure me. La diga wagu Davidi. Gudeme wa mabuo.
1: Aba lerede rego Jesuso. Aba lagua rego hon. Aba larinya gu hon.
11: Kahabusen robe na diga hon.
1: Aba harinya gu lun.
16: Wabure me. Buseti wa warihi.
17: Aha wabure me. Flesa ibawa.
1: Aba hagude medagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu, lumage ora ligia aba harihi, aba hafalaruni.
14: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafanya lubelu Jerusalem, aba hachili religibu ge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le olivo, aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulugo,
11: Heba lina lirara fulasu le wagibu genbei. Adari ruba aba burigu kuranyi nyei lau aba lirara burigu tuma. Aba mehafara gado ninya, aba mehanugu niyano. Ahi nyei adumarati hon luegi hadugini, aba meharinya gulun luagu busen lani ya Jesus. Gamalumu, lagu yugu duba nyala.
1: La sustere duba ilira lu lagum filiru lemeha larinya gubei profeta dale laburi habei itara.
18: Ariga kuma lung uburu gusion. Ani te buru itabu lau una bukuni. Wariu la naga wagu aba huri. Wariu lau aba lirada burigi. Ani manu anahati ila.
1: Aba haudi disipulu go. Aba hadiga ni kei laringa ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tugu ya lau sun tira. Aba hichigu nu hadigra gu hawagu. Aba lawari ru Jesusu. Saragu hanyati gridia. Aba habu dunu hadigra gu umadaru. Hibiri. Aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru. Dandu grigi ha ubaru banya, kei ha arigebanya. Aba hagumesaru aguara ha harinyaga.
15: Uweri guni.
19: Nuga wagu uruwe David. Bini wati wuguri le nyibu bailira liri wabure mebungi.
15: Bini wate.
19: Uweri guni.
15: Uweri guni.
1: Dan lebelu rubai Jesus uburugu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinyagu sarago.
6: Kati sa grigia le.
1: Aba harinyagu grigia.
20: Jesusu le Nazaren. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
1: Larigia, aba lebeliru Jesusu le tempulu rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyenbayo. Aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nyei. Luma hala ha alugure habanya unhu. Aba larinya guhon.
11: Larinya hare bungi yo tida lereno. Luba na fure iduni ligie batiri nuba. Ahin huguya. Baruhu maru kei haba hiweru tiyan.
1: Aba hayabi fiyo marihi tiyan hama danima te lumo Jesusu nyen tempul rugu. Aba larei da guaga dunia. Danle harihi bali habu tiki fadiri gu hama rufu da tiyele lurudu Moises milagur bui le ladiga bai. Luma danle hagambu bali haguara ha iranga yi tempul rugu.
21: Uwairi gini lula diga wagu uruwai Davidi.
1: Aba haganyi du. Aba harinya gu lu Jesusu.
22: Agamba bunti ale harinya gu bai ha?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
11: Aha, agamba numuti. Malinha humagi nisantida lerenu bungi ulenye lubai larinya wagu wa lubungi yu. Chiluti buwairi gu yaguru meme loi sielu. Ani iranga yi nyuburi ginya. Hama hama chula ruginya eremu habali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburugugia lu Betanion, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dube Jesus uburugu, aba lalamachion. Aba larini aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagul, madari te nikata tuagul luedige ubanu. Aba larinago tu tidibu igu tuguya.
11: Maginda digia ba.
1: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disciplu gukata ile, aba laweri duhanigi, aba harinago lu Jesusu.
13: Ida liansa tasagribi tidibu igu to itara lifurese.
1: Aba larinago Jesusu hon.
11: Ninaran hau, ahon afin lego muti, mama rugubi kati libe le na dugubi tontidubu igu to gayara huma adug. Gayara bi harin gu lugu bu le, ki daba yagin, tabu babarana hon, aba me la susereton. Son me gin kati le hamuri ha luma bungio, ahin afin hubei hibi hubei.
1: Aba ti le beluru Jesusu tempu lurugun, da aniha lubei arufu da hanyen, aba hayabi habuti gu fadir gu hama wugurinya abuti gu lida hafin hurio, aba harinya gulun
22: arinya gabai won kala biriche bailu badagani kata ile ka ichu gubali uba fule bon
1: aba larinya gu Jesusu hon
11: nal gadan dagin aba kata ahin houna ba aba menarinya gu hon kala au uba fu na dagai buri kata ile ka una bali huanga batise bungio odi wugurinya
1: aba hagume ser wadimre hama gu aba harinya gu
22: ah warinya ga logo bungi la una habali Larinya gue mau kalau gue mau fiyah bayi lu. Lagu hona halau gue gurinya. Kau seru gue badi wagri gue uri bala dega afinya tiang sung mutu. Lagu profeta lah.
1: Aba ti harinya gue lu Yesusu.
22: Ibi dia ti wong.
1: Aba ginya ti larinya gue hong.
11: Marinya gue nubai ginya ti hong kala au bafo na dega buri kata ile.
1: Aba larinya gue Yesusu hong.
11: Na bahu dagwa aba kata hong. Harinya gue imen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba uguri biyamu ya nulisani go. Aba larinye go lo aba hata gye. Nirao, baiba na dagi miugunye lidan taluba hon nindadiru baibai. Aba larinye go lisani lo mabuse nruti na nidi. Lari gye aba la science regularita go aba lidi na dagi miyo. Lari gye aba lidi uguchi liarihi le aba. Arinye ga inale le meme larinye go baibuga lo le furumi ya tilo. Aba lona bun le larinye ga. Aha, nidi ba. Kama lumu midi iti. Ania ko humaiti no kagi hada ge biangu ba yadugu balile la busen robe uguchile
1: aba haria go
16: le frumiet
1: aba tilaria go Jesusu ho
11: ninaru hau lagu shorti malahe belo no agubr hatia lisenso na gomati hama horu lidon la ruin habungi sugu hau la duga nyimbi ti huan le abati se habe ya rufu ta ho idalu bala li gabri habagari do mafia no tolo ahia ti ha gubr habain lisenso na gomati hama horu Afinya tiyan lo, huwaya lausung ariga humani sun lira masan siragunti higabiri lo hafinya ro lo. Agamba humay aba ya hemplu le, lauti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na guntidi bu bebe ilichari rugu, aba ladiga bariya ro lao, adiga ligia aba age lo labiricha waguntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara lan lounigiruni sun kate. Aba laha ya hani ichari hona dagime tinya, Aba lidi adiga wei yasu. Dan le lachilu rada lunwa lubahani, aba luna ha hata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge natagmi itinye. Aba riga, harigudu niya natagmi itinye musu haguya, ulese hemei aba, afar humei aba hilagubai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ya luna ha labure mechari gibe timati ya sigu hau ha luna ha banya furumie, ligia meme hadiga natagmi itinye hong. Lagumu hong, aba luna ha nilira, Aba larinya gulung warugu inebe benira hon. Dale harinya bali nadagi mitinya lira aba harinya guhama gua. Ani ha bale eresi bire alaga. Wafara lihi lagu bay. Rede wamamu galau alaga. Aba te harugu duni. Aba hasagaru ni lidagi ichari. Aba hafaru ni hilagu bay.
1: Aba lalaga daha Jesusu larinya ga.
11: Dame ti liabi labure me ichari. Kabage ladaga hau nadagi mitinya hagi.
1: Aba harinya gulung.
9: Lafara gubay salufri te hagi hilagu bay. Magude me habu bay hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu nadagi mitia halu tia hedere geruni lufana lida ge aluba ni lu lida da.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
11: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu le mehe aubu ime beresen hama abu nagutinya. Ligi ale dubu le timati mati. Abure me adigubali kate ile. Ani weiritu wanigi lao. Ega nene gube hon luagu lagi darua bala la ruin habungi huei hugele weiri gube lida hafie hurio. Aba melishi gunu wa hongri ke ha edere geruti aluba hani lelani la ruin habungi. Ahinti au le dubu ligia furumi wargle eigwa duti nuagun la nyora duguba. Leti wagu ti leigwa da niganyi lagumucha wagu dubai ligia ba asusere da hongri ke ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habuti gufadiri guhama fariseo guhempu liburile lichi gubai Jesuso. Aba hasubu diruni luwagu hawagu lala dimreha. Aba ti habuse ruye behari gudani. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luwagu profeta la.
14: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagumeseru Jesuso adimreha hon lo hempulu. Aba larinya guhon.
11: Ani haya aba hemplu luagu ti aruwi hani lelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la maridu lisani. Aba lona hani ya lumusu ni ya oganya amisra hotien. Mahati amisra hotien hayabi. Aba ya lona haamu musu. Aba larinya guhon. Aninya kakuma hon amisra hotien luagu waransi lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu ni ya niuma lugu dibunetien. Aranseli sun kate luhayabi Maria irugun. Madugun tiyan amisiru hou tiyan gas. Aba lidin aba hadagin lichari rugu. Nyudun aba aduga amu wadagmanu. Hahibiri aba harigu duniya lumusu ni uruwe. Aba houseru ni uriba. Aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyi du uruwe saragu. Aba lona haniya li sudara niwa hafaragwanya gafara hatiya hagea hilagu bay luma agu day hageira. Aba larinya gu hon lumusu niya. Aranse lison kate lo marie, ane amisra houti ya hagura, maduna matinya lo hamisra houniwa. Heba lubeiti luagu burilariga yoma, aba me hamisra hania son hauma banya hadunragwa. Aba houti musu umadarugwa, aba hondaro ni son hauma banya hadunragwa. Buitia hama uribatia, aba tabuin shumuna haugurigia. Aba tile belu nuruwe ariha ya amisra houtia, aba larihi aba ugurile masansra guti kei luba aba marie nyei. Abalarinya gulun, numada. Idalinyagi ya bebelu nubeinyaho masansi na kunga kei luba aba marie. Abalarinya gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu dibai. Le yemba lubai la yahu waha akini hamelari.
16: Abalarinya gu Jesusu hon ha agambu bali.
11: Gibetinya agu aruti ya lunhe belu lidon laruwe habungiyo. Gama lumon, mibetinya anua dirutinya.
1: Aba houdi fariseogo, aba houwara du ariha kabala gayara la hadiga, lu haniaga gaduni Jesusu kate le waguti gayara la hadariru liduru. Aba ti honaha hadage hanigo, uwar hama hadage lanigo erodesi, ariha lu Jesusu.
2: Maestro, subudi wamuti luagu inaru ni la bariengube, luagu gina rufu dabani lemeri bungi luagu inaru ni, manufu deuga nika wei, ladiga nikata la luerigu grigia bu. Rubai lubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe Roma na odima buiduti.
1: Aria gulia Jesusu lun luriba haritagu, aba larinya guhon.
11: Bian watigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa le sensu na gumadi no.
1: Aba hanigu aba gawanu lu, dan larihi bali aba laligu dunia.
11: Kayawa le laube sensu le, lumaire le buruwa nyumbai luago.
1: Aba harinya gulun.
2: Lia valuma liri uruwe Roman.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
11: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meime lani bungi lu bungi.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Weyu meme ligia, aba houdi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaruni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
3: Maestro, aninya gati meha Moisesi luagu ahen la owe aba ugiri le Maria iti masani gata ulumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to uweibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli, nyenya numeha ti sedu gamule guatinya ja wada. Aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulube ita ulumari aba ligirunu lun lamule. Ligime msusere ti lun habiyama. Larige lun haruwa. Dari lumon hasede. Larige aba ginye towe wuri. Dame ti hasa anu lida ge oweni. Kabati umari wuri tugu ya hada ge sed gamule nuguati nya ha. Lari ge Maria hamasung hagi etuma.
1: Aba larinya ku Yesusu hon.
11: Bule watan, ladiga lebidi ya toa uti lereno bungu yi hon ni luagu te lubafu bungu yo. Dame le hasa aron hilanya luya habagari don, amu halime habagari. Mamaye don haba, michu gon hamaye me hasani gulu Maria yi. Kaisi mamari don hama angeli gu cielo. Ainti luago sara hama hilanya luya habagari don, malinya humagi li sanle larinya ku bungu yu wanaru gu hon. Larinya hare, au lubungu yu te bwe avuramo, lubungu yu te Isaac, lubungu yu te Jacobo, esta es la línea Lubaiti.
0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
11: María Guti.

0: Lolikia. Pugabu guhuria ruta tinha lirudo Moises Hamafari sogo, biangua tigibo. Adegatun disi farenti lau hidro lementa, anisi, luma comini, lohichugun aba farenti lubungio. Anime benesentun lau ruta ni leweri gutema belita lirudo bungio. Keiburi, richago, udem habu, luma gagambadi. Ligaburi kate le lumbe hadugani, minkno gahume me hadugani le libri. Hugia tundu hatinha manihitin hugia le. As hetan aba minimini ani hulutan aba kameyo. Fugia bugu huguia arufuta tinha liluru do Moises hama fari seogo biangwa tigibu. Adiga tun lo harita gungurigia lagu buidu la higaburi itara hinya kei uero luma siya dole hachibu pei bogu digia libiti. Ahi muna dagi hibiti guin hinya lauburi iveru ni luma igaduo fari seogo marihi tinha. Aruma guda humei uero luma siya do loragiru gugin furumia. Aba meginha laruma do bogo de guinha libete. Fugiabu guhuguia aruvuta tinha liliru do Moises hama fari seogo, piangua tigibu. Itrahinha que o moa rolea fende houti lau harute bogo de guinha libete. O ende tilarinhinha. Ahin luraga irguguinha, buin linha lau rabo rilanha luma sun luuiari iviei. Itrahinha. Bogo de guinha ribete, malubuidun hari rino hakibu guinha guriguia. Ahin muna de guinha ribete, buin linha lau maraço alugo luma figou. Fugiabu guhuguia aruvuta hatinha liluru do Moises hama fari seogo. Biangua tigibu. Ruhu mutidubu arita kwago leiluago hamua ha profeta go. Wende guda humei hamua gurigi hama habuidu banya. Abati harinya go. Luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha go. Midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta go. Laulira subudi watu hongwa. Luago haduga wagunya dun la ha afara gubali ya profeta go hagea. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai hagusha go. Hebe guhugia le. Arasa hebe peisi nitinye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriruni le lani na mafi ugati. Ligia nona habalubai profetego. Hama hachubanya au hama arufu tatinye hun. Kamalumu huguya hafara gubanya hadagye. Dagwa humaya mehibiri luagu guruwa. Bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo. Eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itra luba laburu haduru huwagun luagu son hita le aviru bai hadagye son wuguni ya buitinye ha afara waguwa banya. Luma kia meha weli le richako bai dari luma sakarias le lirau berekiasi le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latara. Ni naru hau luagu laburu haba la duru hawagu gurike halani na dan le luagu burison kate ile. Huguia Herusalena, afara kwa humanya profeta kwa. Chigwa huguia dubu hawagu halona habanya bunge la uganu buiti hon. Saragu weya su nalugu nondaru no keitondaru niya gayu tirahinye labu gine taruna. Mahatana. Wetoti teredera huba maluga. Ani narinha haren hon luagu marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinha gon. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bungiyo.
1: San Mateo, capítulo 25.
2: Aba lerinha gu Jesusu.
0: Itara lubati aruiha ni le lani na sielo kei disi ni bure inginya ha nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafri du lun haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lidong mariei. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinya. Sengu hata gen aranse tinya. Ha maranse rubanya dale hanugu bali halampu manugu tinya amu gasi luile lidan bai halampu. Ahanya ti haranse banya barutinya habudin lau gasi baugu din luile lidan bai halampu. Keisi ti ladara saron adari aba ladabu dagunga hago sungu bai aba harumugu. Kibri luagu wa midi ariabu, ligalagambuni wa guwa raguni, anite adari, furihu maeresi birei. Aba hasa aronsun uriya niburi ingini hagia, aba hagume seru aranse hei halampu. Aba haniya guhama aranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidnage higasi uon, laduga lenye guchawa lampu. Aba haniya guhama aranse banya hon, sinyati, laduga logo bai uon, logo mehon. Hei bagu bai lenye lubai lalura hoa agayi hahumamu gahongua. Dante anyangra la hamaranse rubanya aganya gasi, ligia liabin adari, hati aranse banya, aba hebelu ruluma lidon marie, aba ladorunu wabena. Larigien, ligia hachilu no hibri uriya niburi inginya hagia, aba harinyagon, wabureme, daraba ibena waba, aba larinyagon hon, ninarun hao ibidye tunno.
3: Aba ti larinyagu Jesusu hon.
0: Agago duwa nyuhoma. Ladiga ibidiye tin hon kabala weyu ni kabala awra na giribuda. Awle wuguri garo wargote ubawwa kon. itara linha aruehani le lani na cielo kei aba ugui, le dan le beilaranse han lula dungu weya sulido amo fulaso, aba lagua rohon lumusu ni, aba lishigu ni lisensu labugion hariaha. Ruti keiburi sengu milu fiadre lun aba hadagie, keibri bian milu lun aba, keibri milu lun aba. La fare hani hon kei habafu lun hawadigu maridu ni, aba te lidin luagun luweyesu. Le musu le resi birubai sengu milu fiadre, aba luadigu maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiadre ligibogun. Itera meme le resi birubai bian milu, ganyinti bian milu laun. Ahinte le resi birubai milu, aba lidi, aba lashigin aba huyu, aba laramu duni lesensun li yubudiri nyen. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun i yubudiri, aba lagume saro aranse a hama luago sensu. Furumie, aba liabin le resi birubai sengu milu fiadru, aba ledere gruni lun li yubudiri, lau sengu milu le laganyi rubai ligibuagun. Aba larinya gulun, ni yubudiri, sengu nye milu fiadru bichu gunun, aniha sengu milu naganyi rubai ligibuagun. Aba larinya gun iyubudiri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye. Kei uwara wabubai lidan le murusun ruguti, nichi ga gibeti mati labugu yon bariya ha. Kei mongunda buguye me uwara noma. Larigin, aba liyambi le resi birubai bian milu fiadru. Aba larinya gun lun, ni yubudiri, bian yin milu fiadru bichu gun non, aniha bian milu naganyeru ligibogun. Aba larinya gun liyubudiri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunfli bubai lidan le murusu ruguti, nichi ga gibeti labugin bariya ha. Kei mon gunda ba uwara noma. Liga liyabi le resi birubai milu fiadru. Aba larinya gun lun liyubudiri, ni yubudiri. Subuti gubai numuti lagu guguri ban here guti. Aluba haba lenyi lumuti mabu na guba. Abuta habugi ya lenyi lumuti mashaga ruba nikata. Ligi ananufu tadumbai, aba nidin aramu deibi sensu labu giyemua. Aniha lubai ti le bani. Aba larinya gun iyugu dirilun, musu salufuriti mauniti. Subuti gubai binyali luagu aluba hana lenyi lumuti mabu na guna. Abuta haau lenyi lubai mashaga hana nikata. Ligi ya lunti lubai yebe hamuga bichigu ni nisensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya gon honha nyembanya, gita hume sensu le luma bay lwe, ruhu me lun le lau bay disi milu. Ladiga le adiga we buiti lau le luma bay, li chugu ba lau un lun, aba me ligira gon lun, ahi le madiga bay buiti lau murusun le luma bay, lagi daruwa ba lwe. Musu ti mouni ti le, fui hume lidon luburi ga le lbogi di bay, le nyemba lubay la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budun, au le uguri ga rewar gati ubawa gon, ni abi ba kei uruwe ge yegu angheli gu nawa. Aba me na nyuno luagu nala lau uweiri gu ni lu na gusara gu dunia sun gurige. Aba me haundara gu gurige halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na gu niya hawari uagua kei la fani na gu niya huniru mudun mudun hata gine gabara. Aba me nishi gu ni hari chagwa banya ligibu ge bungi luwege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungi luwege banya nubona. Narinya ga me hon ha luwege banya nowene. Igogo, uge lebini la lebe nugu chi, resibi humai aruwe ha ni learanse lalu bi huba lume ge ledugu ni bungi ubo. Ledga dale analama shubai, rutu eigi ni no, dale magra ugu nubai, rutu duna no. Dale ibu ganya ha nubai kei chiludu guti, rutu umuna no. Dagati madagra gu ni nuagu, rutu dargu no. Dale nasandi rubai, nyutu tu arihana. Dale nadagru bai, nyutu tu arihana. Aba meti harinya go richagu ati hagiya no. Wabure me, ida bugagia wariha bu lau ilama, aba vichi ngo igini bun. Ida bugagia wariha bu lau magrabo, aba vichi ngo dona bun. Ida bugagia wariha bu keishi ludu guti, aba vichi ngo muna bun. O madora kunga, aba vichi ngo dago bun. Ida bugagia wariha bu lau sandi o furisirgo, aba odin riha bu. Aba meti narinya go hon, ni naru hau, furime gwarga kate leha dube, lun aba hada gya namule no. Kala luna bumbai, nu ginye hadugai. Naniga meti hon ha luwege mbaya nubona. Dise huma nwe, ugia le lumbai hasufri no lun sunda. Heiba lidon watu ga meti le menye guchatibai, le aranse rubai luba mafi haulanigo. Lidiga dale nalama shubai, michutun egini no. Dale namagra gudnubai, michutun duna no. Ebu gatina kechiludu guti michigun tun muna no. Megetina dagu michutun no. Sangitina, dawa au midi tun arihana aba meharinya go uriba tin hagi yanu wabure me ida bugagi wariha bulau ilau mo o magrabu ke chiludu gati o madora guga o low sandi o furisi rugun lumidere go wamani bu nanyaga mehon ni naru hau lagu furumi wari gilna kate ile madugun hubai hon gurigia kala luna bubai madugun humuti gin yanu aba meti haudi ha mafio gati luha sufiru nye lun sundan Ameti rishago bany legibu gebungio, aba mehoudi sielu lun hagundaru nye lun sunda.
1: San Mateo, capítulo 27.
2: Dalaruga dube, aba hadamri dago sun habuti gu fadirgu hama wugriye wairigu te lida hafiye hurio arihe kabala hadiga lun hafalu ni Jesuso. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato legu madimati. Dan la rihi bai Judas le aluguru bali Jesusu luago siede hamali la Jesusu lulonwe aba la sakriha aba lagu yagduni drandi mruso pulata ligie hon habuti gu fadir gu luma hon gugriye wairi gutia aba la rihi gu hon
4: afigo hadin la unedere gu aba hugri madunu ti lulonwe
2: aba harinya gu lon
5: kamye gele wama bugelu bali hi laulira
2: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo durugun, aba lidi ati gregua lungu. Aba habudu ni habuti gu fadir gu sensu ligia, aba hariangu.
5: Fianti vichu gu ni sensu le tidon grafu, tolaga ili sensu nabungi. La diga la begi oweni.
2: Aba hawaradu, lu lagayen hon lufula so aba wugri le adigibay kate lau timuwa lau sensu ligia, lu habu na hon terenchanyen. Ligia lufula su hita lubai liri fulaso ligia chilulumo dan le. Itere lia lagunfuliru lemhe laburiga bai profeta Jeremias.
6: Baruga kutidarandi muisu fulata ligia. Ebegi legichi kwe Israeli na lau bugiri ligia. Aba hadai hani lufula su aba bugiri le adagu bikati lau timua lau. Inaria kuni nabuhe menu.
2: Baruga ti Jesusu ligibu giongo madimati. Le alga da gubali, larinha gahon.
7: Buguya sa harue tabai horiu.
2: Aba larinha gu Jesus ulun.
0: Buguya guanari gu arinha gubali.
2: Da buriti hichi gu habuti gu fadir gu hama wugurinha weiri gu te liduru. Mouna butiha Jesus ni kata. Aba te larinha gu pilato lun.
7: Magabu bumuti sa le harinha gu bebuago.
2: Mouna buti Jesus ni kata. Aba te taweri dun laniga gumadimati. Kagaburi lumuti mehe gomadi mati ligira gade aba adangriti hon grigia lida fedu. Frume guari ga adangriti le hamure haluma. Nyenyenti aba adangriti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubai sun grigia. Aba lalga dunia pilato larinha gahon.
7: Kahabusa rube nigra gade hon. Barawasi odi Jesusu leumbe larinha gua Cristo.
2: Liri du bali gia Jesusu. Ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hedere gere. Sun yun la pilato luago la la le lani na guseruni. Aba tauna ha lumari yarinya galun.
8: Madiga ba ni kata lau grigia uwara guati le. Ladiga gavene du tinabuga aba uwene du uribati arie bubuga ladiga grigia le.
2: Aba hadaru ni habuti gu fadiru gu hama wugriye wairi gutia hadon gridiye lu hamuriye ha lu lafuri gu barawasi. Lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri ha gumadi mati hon sun gridiye hagia. Aba lariye gu hon.
7: Kahata ge biyangu be hapusara gulo nigira gudu hon.
2: Aba hariye gu.
9: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
2: Aba lariye gu pilato hon.
7: Kabati na diga lao Jesus leo mbe lari wa guwa Kristo?
2: Aba honda bu sungu bai, aba harinya gu.
10: Dago bai lwa guguruwa.
11: Aha, dago bai, dago bai lwa guguruwa.
12: Dago bai!
2: Aba larinya gu pilato hon.
7: Kati uribati na digi bai.
2: Aba tima haguwa ragu, harinya ga.
13: Dago bai lwa guguruwa.
14: Aha, dago bai lwa guguruwa.
2: Dale larihi bali pilato luago sian la ladiga ni kata luedi ya chagago aba lamure haduna aba lachibu ni luhobu agibu ge gridia ariyagena
7: Mama ulube nari hilau lawe ugiri maduro tle. Huku ya lu hari hilau.
2: Aba harinya gusungri dia.
12: Wagi hama warahi. Wanega ba frumi rugwari guduru wa wugu lwagu lawe.
2: Aba ligira guduni pilato barawasi. Aba luna ha abeiche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa lwagu guruwa. Lari gye aba hanigu ni lisudara gu gumadi mati Jesusu tido luba pilato. Aba hondera guaga dunia sun sudar gu gaya gu lo. Aba hadere aba dago funatu luago. Aba hichi gu aba ridi loti hiyo labu lugu. Numa aba maburu luha burugu le longwere. Aba tihahu drogu ligibu gu. Aba hehera halau. Aba haria gu lo.
4: Kabaga ila haruwa ite huri.
2: Aba gye hasuere guni. Hanige he maburu ligia. Hicha gu labu lugu. Lari gya hehera halau itara, aba haraga chunu dego funatu luwe, aba hadere nu ladere guluago, aba hanugani lu ladara waguniwa luago guruwa. Dale afuri deina haya lube, aba hadura guluma aba ugiri sirenana, giri tisimo, aba hofosuru ni lu hanugani luguru wa Jesuso. Itara liya hachilre lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hichika diwei, migi siyo, lo kate gifiti lu Jesusu lulato. Houcho rigi lumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu luago guruwa. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafare inhanu la deire guhadago. Itara liya lagunfili rulemehe laburi habai profeta.
15: Akure da tinha ubunu rumi, luhani ikaba la hadagi, erede la tau na deire.
2: Aba hanyuru nye lo honi gironi. Aba hichugu aba aburi honi loge lichigu ne nye lobe larienga kala liduru be. Itere liya aburi honi ligia.
4: Jesus le haruwa ite huriyu.
2: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni. Aba hahigichuni hachigu, ariyange ina.
4: Dugie le ganyara bi bagulu mu templu aba ye barara magudumu li da urwa weyu salba go babungwa ahin li rubu bay bungi la riba lo ye guru
2: itere li agi hehera ha habuti go fadire go hama rufu de tele luru do Moises fariseo go hama wo guri ye weyri go telao aba ha hariye go hama gwa
16: salba tiam ahin lungwa siati la salba ragu ahin li gie lubai haru ete be israelina Rarila loye gurua, afinyo mamamu galuagu, rula la finye luagu bungi, salba leiti bungi weto, ahinao ni lubai luagu hisi elalu, kei aniya galali lubai won, luagu lira la bungi.
2: Anaba hamuti gien hiwa rutia ha, daguwa baya luagu gurua uwa raluma. Abati laburi gadu sunfulasu luma ge amidirugu dari la dengri iruwa robo weyo. Kaibiri ora meme ligia, Aba laguara gu Jesusu here, lariaga.
17: Eli, Eli, lama sabatani.
2: Mini la lira, nubungyute, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhadage ha nyubu ibe agambuti, aba hariago.
18: Laguhe ugiri le lu profeta Elias.
2: Aba lidi aba hadage eipa gwena aniga aba mudusi, larige la didire geduni, Tau diwen garihito, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariyangu hahibiri.
19: Ingira bay, wariha le ahinyumbi Elias salbari.
20: Wariha ahinyumbi.
2: Aba ya ladigu Jesusu aba aguaraguni hereti, aba tilongwe. Lida ora ligia, aba teheri dagun tibelu tempulo, lida biyan muruso, inyugian lu unabu. Aba la dagaro aba haraba ganali, aba la bau handibu, aba lahune chagun umuha, agu ya guati ya staragu hadage ya finye te luagu bungi, hame ha hilagu ayambaya. Aba hafuri duga lidage hamuha, larige lasaru Jesusu lidage oweni, aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe, le yen lubai hariha ya staragu grigia. Leti habuti sudaragu, Hama sudaragu, haoni grubali Jesusu, da hasandiru bali harabaganani luma dan harihi bali libri burikate le asusere dubai aba hanufu de dago sarago aba hariago
5: inarini lire ubongi ugirle
2: yenya no sarago wuria ariago disegia ha afala rubali hesusu luma ge galilia gia idrago hamwe Yenyo Maria Magdalena Hada, Maria to Lugo chu Jacobo, Lumo Jose, Tuma Hago chu Liranji Zebedeo. Danle aguye deina lube, abaliabi aba wugiri risiti giriti Jose, ida gieti fulasu le giribe armetia, hada gieti ginye ha afala rubali Jesusu, aba tilidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Aba te larinha go Pilato lo lichuguni walu. Aba lanuguni Jose. Aba lobura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe la chiga gudubay lubari waluago dubu. Larige la douru ni umuha lo aba dubu weri te luago lubenari. Aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga. Lari yeranse hani loba lueiru emera agoni. Aba haudi habuti go fadiri go hama fariseo go lumo Pilato. Aba harinye go lumo.
5: Wabuti, arito go omuti luago arinye gala meha yeti ligira. Dahmele mowe gili, luago lasara yabala luago luru wave yulidage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuho. Darime luru wave yu, miyabi hamamo lani disipulu go aryebu, iweru heilugubu, aba meharinye go hongrigia. Lagu sara lila, wedi timahali meti, lagu muhu yeni le sigulo le frumeti.
2: Aba larengo Pilato hon.
7: Baruh mafiu sudara, heba choru humayu muahu le lubui duagai huarats.
2: Aba ti haudi, aba ha choru ni dubu le luagu bai umuahu. Aba higiru ni sudara go lun honigiru ni.
1: San Mateo, capítulo 28.
2: Dale las gribe, lueyu remera agoni, ani aruga de in linya weyu di maso. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba harabaganali hereti ore ligia, lo lareiru aba lani wabure me angelis yelugi. Aba liabi, luagu umuha. Aba lagidaru ni dubu le obe ladorua. Aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri heniga. Tiabi ladegrego, ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilaguani. Aba tilariago angeli ligia hon uriya hagia.
15: Manufude da buma, subuse titum lau ala uyenu kesusule, aga lau ubi lau guruwa. Uwa tiga, sarali tilariago. Igo umarihi flasu le hidi nukwe lichugu. Aba mehidi mfurese. Aba mehariye nuhu lana disiklugu. Lagu sarali la. Lagu anigila la hubakwa kali leo. Nyei wa tarifu. Ani habu gaugadu le lumbe lichugu niku.
2: Aba hodi uriya hagia. Ofu dagwena. Lau anufu de iluma saragu ugundani. Aba hodi eipa agwena ariya gain hodi disipulugu. Sunti anyaha laa luago uma, lige larufu dagu Jesusu lungu hon, aba labusuru hon, aba tihayara fadulu, aba hahudrogu lun, aba hoguru ni lugudi, aba lariyagu hon.
17: Manuhu dada huma, heba avisara nyanani gulun hodi gali leon, lagu nyemba laa harihana.
2: Dale hodi ya lubai uriya, lige hodi hadage sudara ha onigiru balia, aba hodi uburugu. Aba habahu daguni le asusere dubai hon habutigu fadirigu. Aba haudi abutigu ha adimureha hama wugirye weirigu te lida hafiye hurio lo hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichigu sarago sainsu hon sudara. Aba hariyagu hon.
12: Hariyaga me luagu dan la le unha la arumuga ariabu. Aba la hayabi lani Jesusu disiplugu. Aba hibe rohani lugu. Ahi la subudira gumadi matikate le. Wadimure habaluma luagu hufulisi luma dugu la nikata hau.
2: Aba tiheresi biruni sudara hagia sainsu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, itaralinya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu, Galileão, logo o bulem é logo belerinha que Jesus o hon lu houdin. Dante le hari bali Jesus, aba hahu drogun lu. Lousun anyahe ilan hadagyan, logo ti hafinha logo ligia lan. Aba leabi Jesus o hawago, aba larinha gu hon.
17: Rula ali son o bafo no cielo luma o bobo. Heba lubai ti habuguri gurige halilu na son fulasu, adiga humanya nani me discípulo. Badisei humanya lidan liri bungi ubuchile, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya me hon, luka kamba di haman lu sunle uwawo bainarinya ga hon. Subudi humei, luaguanahin la huma saguweyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
5: Ugano buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu. Capítulo Aba.
20: Aniha uganu buiti luagu ti Jesus Cristo lelira buingiu buruanyu linya ti dan liliribu profeta Isaías.
15: Nona hanyen nona glebu baragi lularan segani uma luga biabe. Agambu oti aba umala lirinda fulasu magenda bati larinya ka. Aranse uma luba ababureme. Daraku uma suruti luba.
20: An itara linya liambi bai huan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahun grigia, lun hasakri ha, luferudin walan hafigon. Badise iwa hagiyami. Aba tiha hayabu in lida ge sun hudea luma sun Jerusalem, agambwe la purichi ha. Tanti hale hagufe seruni hafigon, aba hain la badi seruninya huan lida duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameju la daira gua huan, Lauti gueru la girga liranago. Chagagaru legi banya luma siru dule arabo. La niña gaha hong grigia lidan la purichi.
7: Anite bayaba le gabafati mati nui. Darilu madina na ni lun nele mochu afaraga de tagirga legeidi. Au lau duna na badisaran. Ahin legia la badisaribadun lau sefrisandu.
20: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu Nazareti ginye fulasu le lidan bilimuwa ha Galilea. Aban labadi seruni wan lidan duna le giri boi hordan. Dan le lafri dun boi Jesusu duna rugu ginye. Aban ladara gun sielu. Aban larin hii lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aban unhu. Aba lagan bunwa larin gun aba umalale sielugi.
15: Ube hero le gesi bini le aube ome bulan bunda.
20: Lari gie aba lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wat. Aba lerederun Jesusu bia mi ve yunye hagana gua anima luguganyuti. Aba ti loucha guni mafu ya nye. Lari gie aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gien la derunu a huan, aban lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu, aban lariangu.
17: Siluha lidan, jarafa li larua inha bungiu, asakri ga huma, afinye huma luago uganu lelani na asalbaruni.
20: Logo aban weju, eibu gina linya Jesusu laru laru duna legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu maribai. Haguru nyati oura ligi. Aba an larinyagu hon.
17: Higaugu, falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi yano.
20: Aba higirunu haseni furese. Aba an haudi luma. Aba tileibugu Jesusu murusu ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma huan le lamule. Tidanyanu aba ugune aramada hon haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni. Haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya. Aba haudin luma Jesus. Aba hachilurun lidon flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus tidon haligilisin huriyo. Aba lagume serun arufu daha hon. Wairi tu haningi grigia lau sun le larinye gupe esusu. Hon la dega la rufu daha hon lau ubafu. Mama kai harufu daha harufu daha tinya liliru du Moises. Nyenyin aban wiguri tida ligili stuguya lau aban sifiri uribati aban laguaragun larinye.
3: Come sabe mestre wamo? Jesus Nazaret, bia bia san lu bagri chegudiva. Subudi no muti katabula, logo bugu ya la lira pungu le sandubai.
20: Aba la denga Jesus lun, si firi uriba tiligia la rinya galun.
0: Maniba, furiba lida agnya gurigia le.
20: Aba loe hajuduni si firi uriba ti, ligia grigia ligia. Aba la afri du lida agen wagwaina. Sunhani imbonya aba tawari dunhaniki aba halu gudagun hamago.
16: Kata isale, kata isai seri arufu dhanile, grigi ale, gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburibatinya anya gamba hamuti.
20: Aba lagambo honi walogu Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya, aba lidin Jesus Santiago luma Juan, Habien Simon Luma Andres. Ron tiante lime di Simon Tabiru han. Aba harinya gun lun Jesus logo sandinyon lan. Aba tilidin tuagun. Aba larig duni tuhabu. Aba linyura gun. Lida mime oura ligia aba tareidagun. Aba tasarun. Aba tatenirun hon. Danle laludun veju. Gunyeli aba hanuguni wa sun sanditia ama sunha gawagu banya sifiri uribatia lun Jesus. Aba hondarago sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesus sarago sanditia halautia amunye guenarigu luoyari sandi. Sagaligia sarago sifiri gu uribatia hawai grigi. Migirunti mehati lun Hadimure ha sifri guagia. Ladiga subudi hamani kate nyi la. Luba laruga da buri gali. Aba lasarun Jesusu. Aba lafri du borugu din loe uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati. Lun lafuri edun lun buingi unyen. Aba lidin simon hama libirigu alwe. Dan le hadari rubali aba harinyegu lun.
0: Anya hinta sarago girigi alwa hagu.
20: Aba larinya gun hon.
0: Kemo lidon buri fulaso le jarafo bay. Apurichi hanamu gwa ginye nye. Ladega lun lira niyabi ubowa gun.
20: Itara linya lubo iti. Ayibu galumuti Jesus sungari lelea. Apurichi hina. Lidan buri haligili sinhuriyu. Lidan sun fulaso. Asaga hina ligia sifiri guribati ya hawai girigi. Aba liabuin aba grige sanditi lau lepura, aba lahudragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun larinyag.
16: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
20: Aba lagude medagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu, aba larinyagun.
0: Busentina, arida guaba.
20: Kain larinyagu itara, aba larida gu sanditi ligi. Aba ati launa hani Jesusu nye ingye lari ginye guwa arinye gaina lun.
0: Mabahu da guwabaiti ya nika unwi, nyuduri gu baruhu da guwabungwa lun hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luagu baruma dun kaisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi nigurigia luagu arida guwati bulan.
20: Aba arigu lidi, aba labahu da guni sunle asusere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebu bay lasinyerun lan lerederun Jesusu furango lida ni aban flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi. Lausun lira nyumbu imeme tinya lida ange sun flasu arihe.
1: San Marcos capítulo 2.
20: Ati reveyu larigi aba ya lagiribudun Jesusu uburugun Kafar Naumu, aba hagambu grigia luagu giribu halila. Aba hondarago saragu grigia, darilun mabara anya la ni benab. aba lapuri chihani uganu buiti lumagienti buingiyo hon. Abati haya buingadiri wugirinya, baruna hagia aba wugiri le dereg dali lugubo, kaiti sinye lubei hachiluru lenyi lubei hesusu, ladiga hibe grigie, aba hagidaru murusun loegen tablugumuna, louginye lenyi lubei hesusu. Aba hareira guduni sandi tinyenginye tida lubarare. Dan le larihin bali hesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandi boy.
0: Ninao, ferud nawali bifigon.
20: Nyenye nu hada gen arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyu mbanya nyen aba hasami naru.
2: Kasa wagu la dimure he itera? La nabo guenga le bungio, la diga uati ni aba gayara ti ferudu na la figo loidige bungio.
20: Subudi lumuti Jesusu le hasami na ruboi aba larinya gunhon.
0: Kasa wagu hasami na reitera. Kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sandi ti le. Ferudu na wali bifigo o larinya wagun lu saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu daliti hun la ugabafu na aule uguri garewarigoti lu ferudu na na figo.
20: Aba larinya gulun sandit.
0: Saraba, budabu mbubari, baiba bubion.
20: Aba lasaru sanditi lida oura ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengie. Ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lun buingiyo arinya gaili.
18: Manihi nyahagi di wakata yitra buriti gaili.
20: Nyenginye aba lidi Jesusu laru duna dan le hayara fadumbo isaragu grigia lubadu aba larufu daha hon lasuru larufu daha hon aba lasigiru ni leibugun aba larihi ni levi le liru alifeo nyu linya lenye iluboye lagubura hoa lisensu gumadi aba larinya gulun
0: falabana.
20: Aba lasarun levi aba lafalarun. Lari ginyeti, nyenye Jesusu eiga lubinye levi, nyenye nuginyeti saragu agubura hetinya lisensu na gumadi, hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma, hama lani disipulugu, ladiga saragu hanya afalaruti. Dan le harihi bali arufu dhatinya liluru du Moisesi, hafari seogo kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
16: Idalinya sa legu imbe kumaistru hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
20: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
0: Hamasandi banya memege iruti nsorosi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haa gafigo ubanya.
20: Logo aba weju, dan le hayuna runglani guhua hama fariseogu, luhagufulirun luma buingiu, aba hayabu ifiyu grigia, alugide Jesusu harinya galung.
2: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseogu luhagufuliru luma buingiu, ahi bani gu disipulu gumayuna rutia?
20: Aba launa bunia Jesusu.
0: Kayera tifunage hayuna ruwa misru huti ya lidon aba amariye dale anihi la adari nye hama. Anhi anihi lubai adari nye sinyati hayuna ruwa luti haigi. Lachilu rubada lula nungunu wa adari hama gie ligia meti hadani lu hayuna ruwa. Mafata hutu daugu ubinadu haru tau gamisa iseri. Laduga le meme tife gamisa to iseri gi rubon tahiri dagubon to binadu harubon dame le tadini ragon laweri tati maba hairiti. Meserunga tuginye diwen to iseri giri lidon aba aga iweru le binada hali, la diga tabosha gubei diwen iseri uweru binada dame le tinyuru. Feri di meti diwen, feri di meweru. Ligia lubei ti luti teseruno diwen iseri lidon uweru iseri.
20: Logo aba lueju remera aguni, eibuga inalinya Jesusu haulani disipulugu labadna guanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasugiri. Aba harinya gu fariseo gu lun Jesusu.
1: Ariha ba hon banigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la dugun walida lueyu remera guni.
20: Aba larinya gu hon.
0: Malay hagi dun luagu leme hala dugbe David luagu abadan. Dale lalama chumbei, ligi ya haus son libi yugo. Abale belu no lubi umbungi yu dale avi atare lan fadir we le inyu timabe. Abale gi nu fein to sagrobon, tomaha wabon heigi no amuguri ya hawedige fadir yugo, segun liluru do Moises. Ani ru ligi ya hon gurige haluma banye.
20: Abaginye larinye gun Jesusu hon.
0: Lu wuguri la dugu wa luwe yuri emeraguni. Mama wuguri adugu be luwe yu ligiye. Ligiya, gapafuti neginye awle wuguri gara uwarugati luagu luwe yuri emeraguni.
6: San Marcos, capítulo 3.
20: Aba yelebelurun Jesusu ti don aban haligili sihuriyo. Nyinyi ti aban wuguri hilali aban luhab. Nyinyi nuti fiyu grigia ariha Ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emeraguni. Lun hadari run lidurun. Aba lariyengu Jesusu lun le hilali bai uhab.
0: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
20: Aba laligudu ninya ha hibiri lariyenga on.
0: Kalumbi ladugun ulidan luwe yuri emeraguni. Buiti odi uribati. Lese frunu ibagari odi lagidaron.
20: Sun hagiya aba hamanichun. Aba te lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Ladiga tidere hanigi. Aba lariya gun lun wugiri ligi.
0: Tuleba ibuhabu.
20: Aba latuleruni aba lariya dagu. Aba te hafridun fari sewugu. Aba hagume serun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy. Aba tilindi Jesusu haulani disipulu gu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigia galileen. Dan le lagambu boy logu onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigia hudegien, Jerusalengien, idumegien, lobo afurugu ginye duna hordan. Tiru ginye luma sidon ginye lun harihini. Ligia lariyengu boy Jesusu hon lani disipulu gu. Lun aran senyo hama aba uguni luba. Lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenye lubay larida gu agudun. Sun sanditinya aba haguragu hongu aluagu lurungu haguruni lun larida gu agudun. Danti hale lari harihini. Aga wagu banyan sifiri guri batinya, aba hahudu ragun ligibu ginye, aba hagua ragun sifiri guhada ginye harinyang.
21: Lira upungi upuguya.
20: Aba leveri duninya Jesusu, lumarinya gun hamani katinye lan. Lari ginye, aba lamuderun Jesusu logu aba wubu, nyeyi luboye, Laguara hon ha umbanya labuser. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun du su hadagin, lun luma banya lan suandan, luma lun launa hania apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun hareida guagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guribati. Aniha hiri du su wugurin hagi. Simon le umbe lagua ha Jesusu Fedru, Santiago, lao huan le lamule, ha liranhunyun sebedeu, ha umbanya lagua Jesusu, buaner hesi, minilan lira liranhunyun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le liro, Alifeu, Tadeu, Simon, abameha wuguri le afaguati lun hawanseru hurio, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesusu. Lari ge aba hagiri budu hari gun, aba hebelurun ti don aba muna. Aba yahondara go saragu grige nye, dari lun madani hama ni lun haigi. Dan le hasugu diru bali liduhin Jesusu kala susere bai. Aba hayabu in lun yebe hanuguni. Laduga hariyengu grige logu lulu halilan lao. Nyenye nuarufu dhatinya liluru du Moisesi ha achilur banya Jerusalem gi. Aba hariyangu.
2: Wuguri le, anie Belzebule mafia le habu ti sifiri guguribate luma. Laulu bafu mafia la saga sifiri guguribate.
20: Aba ti laguarun Jesus hon lun hayara fatun lubadun aba lichugun aba himpulu hon aba lariyago
0: ida luba gayara la sagaro ni mafia mafia guanargo fulmi aguarga ruhi hanile afani raguti lun againda guhamagua laguni chagubo anisinya begin hadunaru idu henyu keisi du henyu aha ya afani nago ahi hamugati afani nago mafia lagenda guame lumagua sinya bela durano lagu muchaguago lergo beliro Uwati ni aba lule belurun lubi aba uguri le herete lun lanugu ni lilago ahi umagurago la uguri le herete ligia furumi. Itra rginye ngayara la liberu wani lilago. Ni naru hau, la ugayara la ferudno wala sunfiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe dikien lun hadimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudno wala figo lira. Lerede ruba haduno lun sundan.
20: Larinya gubali Jesus ulira la diga harinya gulogo lubafu la mafu ya lubafu sifri sandu leli idambo. Lari gine aba tachili runlugu chu Jesus haula mule nule nye lubai Jesus aba herede runbogudi. Aba hauna agudu nluagu. Hati nyumba nyege yegu lau Jesus aba harinya gulun.
8: Anu hati abugu chu hauba mule nubogudi halu hanyadibu.
20: Aba larinya gun on.
0: Kagi ya nugu shubon hama na mulenu.
20: Aba larinya gun, hawa gun hanyumba nyeke yegu lao, aba larinya gun.
0: Anyaha nugu shubon hama na mulenu. Ladiga furumi ya wariga hadiga ti lugunda abungi yu. Hagia na mulenu banya, nitu nu, tuma nugu shubon.
6: San Marcos, capítulo 4.
20: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gun sarago grige lenye lubai. Ke gibe nye lubai grige nye. Aba ladinu Jesus utidon aba ugune to nye bo dunaru. Aba lanyuru tida aba herederun sun grige laru duna. Aba tilarufu da sarago kate hon lau hempulo larinya ga hon.
0: Agamba humano. Nye nye aba abunaguti aba lafuri don abunagu. Lida afur heina lani lila nadu aba labur halida ge luagu uma. Aba hayabi dunuru aba higini. Libri, aba labur ha labati na guan dubu lenyi lumuti uwa la sarago mua. Aba labou chumfurese la duka mahuli lila mua. Dale lasu dubeyu, aba lasu run keiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur ha labati na guan hiyu. Aba laweina mudun hiyu uwa la luma. Aba lanyara da guagu duni, magindu tinadligia. Anihin tilita agien, abur ha tilidon mua buiti. Aba la bocho, aba la weina mudu, ma lubuidu aluba houti lida gien. Anihin lida gien, ishi guti darandi in luagu kara aba ilo, libri, ruti uru wawin, libri, sa.
20: Aba ti larinye gun hon.
0: Hagariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
20: Lari gien, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu, hama hibiri lanigu, aba haligudini kala lilabai hempulule. Aba lariya gun hon.
0: Huguya, subutigu da lali bungi yu kate ya ramu da guati le lani na laruwe ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru, lau hemplu lariya waguwa kate iluagu te laruwe ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu ga hon kala lanichi kupi kate ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga gufuna da hama, lulasi ya nuhagiribu dun lu bungi yu, lunferudu na wala hafigon.
20: Aba lariya gun hon.
0: Uwati saa kufuna da humani le, idalubati kufuna da humani libri hempulo. Le abu nugu bali lila nadu, itara linya kele apurisha bali leneru bungiu. Anye ngurigia, itara hanya kele lila nadu le abu habu ilidu uma aba hagambu ni leneru bungiu, larige hagambu ni aba liabi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nube itida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya kei ilo le abu nuwa bai lagana guwa dubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ukuntani. Gama lumon, kei malagle lubai, medere buguntia, nati lehocha waguni wa o heiba honu wa lan luegien lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafien. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube ilagana kwa hiyo, aba hagambu ni lereru bungiyo. Gama lumon, weri tumati hafudu lau kati lelani na ibagari le, aba leyedu niya linsi habu irisi ni. Aba habu senu gama hamani sun kate. sunle aba lafaro ni lereru bungi utida ge hanigi migno titi lun la luba hon hada gurigi hage gamalumo anya hege gurigi ya itra hanya kayilule abu nu bai lida mu abuiti aba hagabu ni lereru bungi aba haresi biruni aluba hoti kate buiti hada ge kayilila nadule ichi go bai darandi agu luago aba ilo oruwa wen osa
20: aba lariya gun hon
0: beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabugi aba gafu wa tabugi laga bana uwa lagu dabu la lichi gu walun laru wonga dagu dun munada uwa ti lubaiti ni katale ramu dagwa ti luma fura kwa gudun baila uwa ligi ya ni katale bidi wa ti luma subu diruwa baila agariga iruguba ya luha gambo agamba hama
20: aniya gatiginye hon
0: teni humati ya lun le hagambu bai ladiga le auti hamisura hamu lau bagiye hamisro howa ruwar yaligiye me muruso lau itaraliya lubaiti legamati lichiku balau lu ahiti le mamati ibini muruso le lumabai lagida rubaloi
20: ariya gatiginye Jesus
0: itaraliya lorun habungiyo ke le susar dubai lu aba ugure le abu nubai lila nadli damu ligiye me me lu aruma gunyula o aga gudunyula ariya bulaye be o weyuwe gujebe Bau meme ti nadu ani weiri ligia, kama lumo, ibidi ya ti luo abu naguti ida linya la la susiradu. Mua kwa narigu arandarati, furumie aba lafridu idibu, nyingi aba legeleweha, nyingi aba labuncho ila welao ila, dati lefunali lila nadu, aba latou honi wa laduga chiluha lila lidani la luba hon.
20: Arinya gatiginye Jesus.
0: Kasa le nega bilaruwa habungiyo, o kaha muga himplu ga yara bi wayusuru lu warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu ti lida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Gama lumo da le labu nu aba la weiri dun ligia weiri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lida bon ichari. Weina muti lilimu dari lu ga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyoga le lichi gubai.
20: Itra linya ha Larufu dhaha Jesusu logu laruwi hapungiyo, hon lau sarago himpulu, libe le dari le nyi lumuti gayara la kufuranda hama. Marufu dhahati ni kata hon logu laruwi hapungiyo mayusuru ga himpulu. Aba lafura wagudu ni sun himpulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniyengu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Kemo lo bafuru gu lagunu.
20: Aba ati higiru ni ya sungrige hagia, aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwa rahama. Aba lafragun aba garaba lihereti, aba lebelunha du na tido ugune dari lunyebe tabu inchu. Larumu gunyati Jesusu tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku dahani, aba harinya gulun.
9: Maestro! Me perece gusto pues al agua ti pero guala.
20: Aba lazar un Jesusu, aba la denja lun garabali, aba la riña gun lun lagun.
0: Manibo, derega de guapa.
20: Aba la galuma dun garabali, aba darangi la la sun kate, aba ti la riña gun hon lani disipul.
0: Kasa wagu luenri bai hanufude, kasa wagu mafinye hubai.
20: Aba herederu, lao onwe bu hanufude, aba Halugi dagun hamagu.
10: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garaba li luma barana. Adiga hamuti le lubai bai?
6: San Marcos capítulo 5
20: Aba hachiliru lo bafu rugun lagunu. Lido flasu le giri bai gadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tida ange uguni. Aba liabu aba grigia. Kawogu te aba sifiri uribati luagun. Grigia ligia. Kabu sandu ge lafrit. Ladiga nyi la laga nuwa. Ani uwati ni abanga yarati lagira guni. Ni lau gringri. Lau sun grago anya hama li la lugudi luma luhabu. Lau gringri sun anda latu muraguni. Uwati ni abanga yarati laga lomaruni. Sun anda ha laibugun ariyabu vejuagu. Aguara hei na logu buri wibu luma buri kabu sandu. Iba gwei na ligia lungwa lau dibu. Dan le, larihi imbalin grigia ligia Jesusu disegin. Aba leiba agu lubarun, aba lahuduragun ligibugin aba laguaragun lun
3: kosa wagu bemetera wamo Jesus lira bungyo lenyu timabe
20: ayumra guati na bun logo liri bungyo lun masufure gudun banin larinya guboy itara ladiga gumesele la Jesus warinya galun
0: sifur uribat igre bay gurigi le
20: aba laligudni Jesus
0: kabir
20: aba lona bun larinya ga
3: le hio niña diga kibetio
11: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: wairi yoharu du siru mutaw aba ta wairi du ani digri ge hanye ibay aba lichu go hesu di mure hereti hon lu ma ba da go hamani ni kaun aba ginye lari go hon lu hichu go egini tun.
1: San Marcos capítulo 6.
0: Aba lidi Jesús uñenge, aba lagiribudu lagairu. Aba haudin lani discípulo luma. Da la chilu ube ilue yu emera aguni. Aba larufu da han ti da haligili siguri. Saragu hanye grigi a agamboy, aba tawari du hanigi lau larufu da han. Aba hariyangu.
2: Alia funa san la frendere grigi le sun le? Kasan luye rilichua ule luagu bay. Ida liya sa gayara lubay la dagu milagro? Sara fangay galle tireu Maria le? Libu ganya Santiago, Jose, Judas iluma Simon. Ani wama yanu ginya litun.
0: Aba hichu gu mabagdu ni luagu. Aba larinyo gu Jesus u hon.
3: Gunta tiya sunguri gya lau aba profeta. Mama regali ligia lida gya hagayra o haduhe la o tila na la haba.
0: Ligia lasi yanu bay la dugu amu milagro nyei. Loid ga lichu gun luha bu hawago biyaru sanditi abala rei da guagudni wairi tuti lani gi lau mafinye hama lari gi abala leibu guni lera hunyi flaso arufu da haina abala una ha hawago du sulani gu disipulu lun lagume serun una hanya biyan biyan aban lichu gu ubafu hon lugayara la hasaga hasifiri uribati ruti dimure hon lun manugu hama nikata logo haibu gun loid ge badu Maulumuti ginye, hanugu ni feng, ni sagu, ni sensu. Lung geidi glan ha sabadu, lung mabia matan ha simisi. Arinya gati ginye hong.
3: Namele hebelu rutidu aba muna pusura. Reide humanyi inti da meme muna tuguya dari hafuridun lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi bui huma lida aba fulasu, mahagie me hagambunu, kuri humanyi ginye. Aba me hafuridun ni kaliti lulei gen hukudi, lisei ni me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira humanya kai hadari ragu honwa, nenara hau, lagu dame lala chilu no luwairu bungi no lagusi ragu dunia songu rigia, ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomora na kai lila na fulasu le meresi biru balun.
0: Aba ati hafridun, aba hapuri chingha hongu rigia, lagu lunti la hasansiru ni nigaburi hauseru. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia, hurugu wa hagia garaba hawagu saragu sanditi. Ama harai da guagadani. Kaiti agamba huwa li lubo ilogu Jesusu lida sunflasu. Aba agen la chiluru, larige rigun uruwe erodesi, saragun hanya ariyaguti.
4: Sarai ya huwa le abati sehbay lida ge oweni, lige luweni bay lubafu.
0: Hibiri ariyaga.
2: Elia si lemeha profeta le.
0: Hibiri ariyaga.
5: Aba profeta keiha binatu.
0: Dan le lagambu bali erodisi sun le aban lariyangu.
4: Mwa le meha nadira gudiba ichig le saraya lida ge oweni.
0: Le meha susera dubai au nahali meha erodisi adagri huwa. Aba lagira guni lao gringri frisurugun taduga erodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule erodisi wedio. Aba lanugunu erodisi lumarime. Aba meha lariyangu huwa lun erodisi.
4: Mulumuti bagamare dunu lumari bamule.
0: Aba leyere gudun huwa tun erodiasi. Aba antabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumu, siyantumuti ladiga hanufute tumeha erodesi luwe. Ladiga aba la wuguri richaguwati ani sanduti huwa. Aba ati launi giruni, lausu dalan lagambu ni erodesi le lariyangube huwa. Aba lerederun ibidi uga lunga aba lan ladiga. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadari nuni erodesi tichansi, dale lagufli rumboi erodesi irumu. Aba ladigi mfedu hon kumadi matinya, ama habuti husudaraga, ama amu grigia, wairi kuti yonha galilewa. Aba tebelu runtiro erodesi nyehi, luboi fedu le. Aba tabinaha, unda ti erodesi, ama sunha nyebanya aiga luma, lau tabinaha irahu to, aba larinya guntun.
4: Amuri habai le babusa runuma lichukubu.
0: Runumu tilereru untun luagu lichukubu ilan furumi ya guayu gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi nilan tamuri ha ni lamida laruin ha. Aba tafuri dun aba tarinya ni tun tungu.
6: Kaba sana muri halum.
0: Aba tarinya gun tun.
7: Amuri habili chigi huale bati se habe luma.
0: Aba tebelu nu irahuto furese lenye luboi uruwe. Aba tarinya gun lum.
6: Busena lu bichu unilichigu huale abati se habe nu lida aba siet gwele gwele.
0: Aba liru tagun uruwe isaragu. Kamalumo, kairula lilubai lereru ani akamba guhanya amisro hauti ulu. Mahati lu mitu lubai la le tamuri habai luma tu. Frese, frese, aba launa hauruwe aba sudara, laudimure ilu lanikuni lichigu huwa lu. Aba liki sudara ligia furisu lu, aba ladiru ni lichigu huwa, aba lanikuni lida aba asie. Aba lichugu ni tun irahi tuguya, aba tichugu ni tun tugucho. Dale hagambu bali lani uhua, aba hayabu ilu hanigu ni lugubu, aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida gen hapuri chiha, aba haundara guluma, aba habahuda guni sunle hadigu bai luma le harufu da habai lu. Aba lariye gun Jesusu hon.
3: Igo ugu, keimu wemera walida mafulasu le darangilati.
0: Lariya gubali lira ladiga nyinyo nula saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu eigi. Aba luboiti houdi, tida aba ugune lidong aba flasu magaira wati. Kamalumu saragu hanya hada geha aribali houdi asubu diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirahu ni flasu aibu gaina, aba hachilu iru lubarage lachilu Jesusu au lani disipulu. Dale larairi umbe Jesus tita ge ugune. Aba larihi luagu agora bahanyi la saragu grigia aba hakute medagu lung. Ladiga itara hanya la kaimu lung hamuni. Aba laguna serun arufu ta saragu kate hong. Dale taru hali aba hayabu ilani disipulu aba harinya gung lung.
5: Taru hali tia. Eni uo tia agana uti lida flasule. Una habaya girigi halu kodi lido buri lirahi flasule ya rafa bilu hagai hafen adiga uwa kinikata ya lu pegi
0: aba larinya gu Jesusu
3: ruhu maigi ni hon
0: aba harinya gu lu
8: bayara tifnagi wode gai hafen hon use wa tehamuga lebegi dinya sawe yu wadagi manu lu tagai hafen hon suju
0: larinya ga Jesusu hon
3: atrinyonge fen humo Hey bari hon.
0: Dale harihi baru, aba harinya gulun.
9: Sengu fein hama bia udru.
0: Aba lanyura gudine gurigi ya sakadiyo. Aba hanyuru saan saan luma dimi saan. Kaisi larinya gul hon. Aba lanigini Jesusu sengu fein to luha burugubo. Hama bia udru ha, aba larihi sielu. Aba latengi ni buingi utuagu. Aba lagupa chagunu. Larige, Aba lamuru sohnu lu lichu nu hon lani disipulu lu hafare hanu hadan grigi agi fare ingo hamanya ginye bia udru hagi hadan sungu bai hauti sun hagi akimule lari ginye aba habu incha gudun du su faninye la utife fein luma udru igira gut sengu nyanu milu ugurinya aigitinya bau gudin hawai wurinya hama irahunyu aba tiladina gudunya Jesusu lani disipulu gu Tidon ugune lun hahinyorogu luba lun hachiluru betsaido. Sungani hala ayorogo hongrigia. Dale nyudu hanya aban lidin logun wibu afri da lubu ingyo. Dala gunye dube lamida aruduna ugune au disipulu. Jesusu ruga le buga labu wa muaru. Aba larihi logo ere guhali la hong lun ehenha ladiga abaru nye la garabari. Luba laruga, aba lidin Jesusu awagun aibu gaina ligibu agutuna. Lasa giraye behao. Dale harihi bali aibu ga ligibu agutuna. Aba haritagun logo ufinyon la. Aba haguaragu. Ladiga sunhagia hariha hamut. Aba hanufu dedagu. Aba ladimure ahon. Aba lariyan.
10: Ganigu huma ei. Manu deda huma. Aule.
0: Aba ladinu ibon ugune hamon. Aba lagalu marungarabali. Aba tawairi duhani gilao. Adiga uwa gilila gufuranda hamani milagoro. Lela tigubaita ufeni. Logo gabafu la lusunkate. Dererugu Hanigi. Aba Hanyoroguni Duna, Aba Hachilurun Hena Sareti, Aba Hagurun Ugune Larudun, Kele Aube Hareidagu, Tida Geuguni, Itara Asubiruni Lila Flasu, Logo Jesusula, Aba Heba Golidun Sun Flasu, Ariaga Logo, Chiluha Lila, Aba Hagume Serungrigia, Anaha Sanditia, Tida Habarari, Le Nyingi, Lubai Hagaba Logo, Nihila Jesusuni. Suti flasu nyehi lumuti lebelura, uburu yebe, liranu yebe flasu, arabu yebe, aba hicha haun sadi kinya ume, aba hamuri ha, luma, lungu ligirunia, lurugu, hagurunu, sandi tiagia, luago, taru la dairagu, sunti ha, aguru banya, luago, araida guati.
1: San Marcos, capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseo gu ha mahada agi arufu dati en liluru du Moisesi. A nyubu ibanya Jerusalem agi logo Jesus. Aba harihi logo anyengi la hada agi disipulu gu magufu liruti en lao echu ni lelani na arumadu ni ligibu gembungi. Outi ya machibu gu hama ihaha. Falaha muti fariseo gu hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchagu lumaigi hama magufu lirunga agia lao echu ni lelani na lachibu uhabu kai lugudu. Dale hayabu imagiri drugu gie, maigi banya machibu hama ihahap. Anihi buri ginye sarago luwe yeri echu ni hafalaru, kaiburi lachibu ni oweru, saudioru, baulu, asie. Abati hali kuduni fariseo guhama, adufu dhati ulilurudu Moisesi hajia, Jesus, harinyaga lungu.
9: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu, heigi mboi lau nibiye hahap.
0: Aba launa bunia, Jesus.
3: Linaru profeta Isaías talen larinho go boi huago logo biango ala higibu larinho hare grige ha hayumaro rugunye hichi gai nebe seino aho tu haniki tise to noi mala te hau do rogun no la dega lenu gunye hakuma di wuguri harufu da
7: aba larinha go Jesus
3: igre homale logoma di bungio lu hafala ro ne binadu hakabri binadu grige la sibunu wa saudi ro Vero lumakati libe na lera. Maestro gugia buiti huguya. Igra humuti luguma di bungi luha falaru ni binadu higaburi. Anega ti meha Moisesi. Ineba hama abagubri gubu. Le anaba guti la guburi gu hilala. Ainti huguya. Arinya gatu lagu gayara la larinya gu ama griga lo lugu sin otu lugu chon. Sinyati nedere gu nibu. Latiga sonle numa bay. Arinya gadina lagu lula nishiku ni lu bungi. Lagu furumi guare gu la le arinya guti itara. Mama le la lunti lidera gu niya la guburigo. Lau lira, mebege gu da huma li luguma di bungi lu hafalaru ni binadu higaburi, adiga hugu ya sarago kati libe ina lira.
0: Aba ya laguanu Jesusu hong, grigi ya haa nyimbanya, aba larinya gu hong.
3: Agamba humana, sun hugu ya, kufuna ta humana me. Uwa ti ni kate beluru ti lidon grigi ya lulawia da gu duni ligibu gen bungi yo. Le afri du bai titan la niga grigia ligia via da gudubalin ligibu gen pungi
0: dan le ligiru ni Jesus grigia hagia aba le belu rununa dum aba halu guduni lani disiplu gu logo himplu le aba larinya gun hon
3: uati sa kufuran da homa uati sa kufuran da homani luago son la le belu ru bai bogu digen lidon grigia si ala la via da guduni ligibu gen pungi la diga me belu titi don la niga luraga irugun le belu Nyege aba ya lafri don lida gine.
0: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu ge buingiu. Arinya gati ginye.
3: Anati le afri dobe lida ge gurigia, viye da gudda lumuti ligibu ge buingiu. Ladiga lida gine gurigia, otida gine hanigi lafri da lagubri samino, agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, igaduwo, iyere habuni, iyeni, maricha ragunla ibagari, Gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kati uribati le, tidange hanige gurige liabi, ligia ti avieta da gudubali.
0: Aba lidu Jesusu nyenge lobo wagun tiru luma sidon. Aba lebele run tidon aba muna, ani mabuse runti ebelun la subuduruni ni aba. Gama lumu sinyati la ramudagu. Frese frese, aba tagambu, aba nguri luagu, Tugu chun aba irahu, gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabuin, aba tahu duragun ligibu ge Jesus. Uri tugu ya, mama huriyo, siru Felicia. Abatamuri haluma Jesus lun la sagaru ni sifiri uribati le tuei tiro. Abalaria go Jesus tun.
10: No tiene de agonía no muti ha huri furumia. Ma bui di tun no tagi daru no fein hawe isani go no tisi go no hang only.
0: Aba tun na buni tarinya.
11: Ah na bureme. Gamma lumo ibni only. Ha labu ke banya dabula gayara tigine ai gitti da gitti fe fento ha guabon isaniko
0: abati larinha gun Jesus utun
10: adimore hadi bubuidu gayara halibidi kure hasi firi uri batiti da gine birag
0: tale tachini rumbai munna da abata dari runu irah gabanaru furi halisi firi uri batiti da gine Abalafri do Jesus lobo ogin etido. Abalasgrun sidon gien. Luma lidange buri flasu lanina de Capolis. Abalachidu no logo lagunu Galilee. Ni hanuga aban uguri magamba diti daga daga lereru. Aba hamuri haluma lu litugu ni luha bulogo lu larai da guagdu. Abaladinyu no Jesus ngien gien lau hawai brigu. Abaladaru bian lirahunyu luha bu larigeri gu. Abalasu yeru Aba lauru duni nyenye lau arire. Aba laringi sielu. Aba laguaragun. Aba larinyo.
10: Efata.
0: Mini lan lira taraba. Aba ladararun larigari gumagamba dikiligia. Aba tangi chunyenye nuladimu rehabuidu. Aba larinyo gu Jesus hulu mabahuda gu hamani nikaun. Tatuma larinyo gu hulu mabahuda gu hamani ligia tuma habahuda guni. Aba tiburi tawayi gu haniki saragu. Aba harinyo gu.
2: Adega lumuti sungkat ni buidu. Garilu lagamba gudinia magamba ditinya. Adimure gudalanya maria gaditinya.
1: San Marcos capítulo 8.
0: Lida dan ligia, abay honda agusaragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba lagoru Jesus hon lani disiplu gu, aba larinya gun hon.
10: Gudeme tinya grigia hanu. La dega urwa weyu hau numa ya ani uwa li ni kata hama luhegi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, la daga ruba falalo hawagu umada. La dega anyahi hata agien, lise tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galun.
9: Ida lubati hega guduni waja lina fulasu mageira watile.
0: Aba lale gudunia Jesusu larinye gahon.
10: Atri yonfei huma.
0: Aba harinye gulun.
5: Sed.
0: Aba lanyura gudunia grigi ya muarugu. Aba lanugu nusedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu etengiru ni lugu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disipu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama. Aba lichugu etengiru ni hawagu. Aba lafari nga guduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifari seogu. Aba hagume seru ngasige ni halumu Jesusu. Lunti auchoguni. Aba hamuri ha lunu larufudu aba milaguru hon. Siyelu. Aba lawaragu Jesusu weiri aba larinyagu.
10: Kasa uwagu hamuri hagurugi ya lani ya dale milaguru. Ni naran hau, lagu marufu tumba ila milagro hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba yaladi nutidu uguni, aba lidi lobafuru gungu laguni. Buli hamuti disiplu gu, anugu aigini. Aba rugunyu utifeng hama, tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu, larinya gahon.
10: Gaoni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodase.
0: Aba harinya gung, disiplu gu, adangwa.
8: Ladete manugo mafein, larinya gu baitara.
0: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu, aba larinya gu hon.
10: Kawagu harinya galwagu manugo hamafein. Uwa gali gufuna da huma, mefein huguya. Itra linya santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magambu tun san lau hariga iruko. Marita gu hamali san, dale nafari habaron sengu fein hada sengu milu uguri. Atri yon faninya tautifein habudun.
0: Aba harinya gu.
9: Duhus.
10: Agen dale na farin habaron sedu fein hada gadero milu. Atri yengi ya faninya buin habudu.
0: Aba, harinyegu.
9: Sedu.
0: Aba, larinyegu hon.
10: Uwa meme gilisa kufuna da huma.
0: Lari yigine, aba hachilu rubeti saidon. Aba laniguni wa aba marihiti luun, Jesus. Aba layumarago luun, lulaguru luago. Aba luboyiti, lari gudumi Jesus marihiti ligia. Aba laniguni baugu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu ariri luago lagu. Aba lichugu ni luha bu luago. Aba lali guduni ahen gayara hali luboy larihi. Aba larihi, aba lariyegu.
12: Ariha numuti ugeri, gama lumo. Narihi ni akaiti dibu bebe, ibagwe.
0: Aba elichu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi ngirigi eligia, lau, koniki. Aba larei dagu, aba larihi ni sunkate furam. Aba launa hani Jesusu, agu yu, ariyenga inalu.
10: Ebelu rabati uburu mo, marinya gumbayi meluni abanyi.
0: Lari igie, aba lidi Jesusu, haulani disiplu gu, nito mbuyi, nirohi inflasu lege yegu bayi, lau uburu gu, sesarea, ne Filipu. Umada, aba lali kuduni ya lani disipulu gu, larinye ga hon.
10: Kata na saharinye gugurige?
0: Aba hona bu, harinye ga lu.
9: Anyahe ngarinye gutinye luago huan lale abadi say habai buguye. Hibi di harinye ga luago profeta ban Eliasi. Anyahe gini harinye gutinye luago amula profeta buguye.
0: Aba larinye gu hon.
10: Anti huguye, kata na tilida harita gu?
0: Aba larinye gu fedru lu.
12: Buguya Kristu bai.
0: Aba telarinya ku Jesus hon, lu marinya ku hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesus warufu da hon, larinya.
10: Lonti na sufriron sarago, au le guguri garu warugute. Weiri bai hichu gun guguri ya weiri gutin lida hafin huriyo me berese ni nau. Itara lubagi en hauseru ni na habu tigu fadri gu hama arufu da hatinya liluru du Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bai, gama lumon, Nasa robali dage owe ni luago luru waweyo.
0: Furangu ti larinyegu nile hon. Aba ti lanugu ni feduru Jesus nyingi. Aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu aba larinyi hawagun lani disipulugu. Aba lebe chuni feduru aba larinyegu ulungu.
10: Dise ba noi mafia. Buguya, masami naruti bukaila sami narubungiyo. Basami narunkei ugorinya.
0: Aba ti laguaru Jesusu hon lani disipulugu hama hibiri grigia. Luhayara fadun lu, aba larinya gun hon.
10: Lebusenti la fala runina, bulia ilai kate nila, baru le iluguruwa falalana. Laduga le abusen ruti le sefuru ni li bagari, le feri di rubai. Ahin ti le e feri di ruti li bagari ya ubo gun nuwege, luma nuwege uganu lani na salba runi, la salba rubai. Gagie hu la lu gurige la ganyi runi sumu bau, le feri di rome luwani. Uwa te ni kata lani na ubo le, Le gayara ti lichigu ni gurige luago tesefron luani. Le anego ti busiga no nuago luma luago nerero hagibu gen gurige muara tia aniga figo tia ha. Na anego baginye busiga no lao au leo gurige rower gote dame le niabi sielu gen lao luweiri gu nugu chi hao angeli gu ha sandu banye.
1: San Marcos capítulo 9.
0: Ariña gatiginye Jesusu hon.
10: Ninaren hao. Lagu anyahin la hata ge haya banya gwen to. Mawin banya dari harih ni la chilurun la ruwa inha bungi lau ubafo.
0: Sisi we yulari yin, aba lanugu ni Jesusu Fedru Santiago luma huwa logo aba wibu inyuti. Aba lamu ya dagu larihi nyeye agibuki. Aba tamiri dun la dairagun, wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogo kayara ti hachibu ngamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elia siluma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gufeduru lu Jesusu.
5: Maestro, lidada avanhala ya. Adiga ama irwa di basen. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
0: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulugu. Anibidi eti lu feduru kala larinya gubai. Aba larari rundure lenyei haboi. Aba ladoura guhao. Aba lagambunu wa aba umala le lida geduro iligia le arinya gubai.
13: Alihani lule hisi ye boine, aduga humuine nuboi bine.
0: Lida ora iligia, da le harihi bai, geyegu unyei, marihi hanya amu unyei loe dige Jesus. Da le araire ina hama loe gen wibu, aba lere dun Jesusu hawagulun, mabahu dagun hamani le harihi bai ni ka un dari me sara lili dange uweni. Ligi ele wuguri garu wugut. Ligi harai dubali kata ile hadangwa. Alg daguro gutinya hamagwa. Katin lafuna asa rubai lidage uweni. Abati halug duni hesusu harinya galu.
9: Kasa wagu harinya garufu dahatinya liluru du Moisesi. Lwagu lunti laliabi eliasi furumie lubaragi eliabi le Kristu bai.
0: Aba launa bunia larinya ga hon.
10: Inaru ni le harinya gubiluagu Elias ibala nyubi furume anilaranse rubila sunkate. Kagi ya tarinya gubileneru bungi nuagu awle uguri garo warguti. Arinya gatulagu nasufri rubala sarago animabahu dunwa badina la. Narinya hane hon, luagu nyubi halila Elias. Aba hadugu nigurige sunle habusen rubilao. Kei tarinya gu nilereru bungi luagu itara lubala la susero dunlo.
0: Lari gien, aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disipulugu. Aba harihi saragu giri gege yegu hao. Nyengi nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hama. Dali harihi bali Hesusu, aba tawehi du hanigi lao harihi ninyengi. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalu gudu ninya larinya gahon.
10: Kawagu hasike ne hama.
0: Aba lonabun, aba hada gien hanyiba. Aba larinya gu.
14: Maestro, mihan nero na nugu bu, ani haba sifri uri bat luago, mereru gudala. Nyelu mutu lari gudu sifri uri bat ligia, lahu churu ni muaru gu, aba lafuri ha hakoto limu lugi, aba lakuri ha lari, ladebi lu dinyati itara. Amuri ahad na hama bane disipulu gu, lu hasagro ni sifri uri bat leluai, siya hamut.
0: Aba lona bu Hesusu, aba larinya gu.
10: Gurigi mafiyara ditin, atribai sada lu nerederu ni huma, Ida melagumu cha mafia ni lehida bai. Baruhu meirahu ligia nyahu.
0: Aba hanugu ni lu. Dale larihi bali sifiri uribati ligia Hesusu. Aba lowe haguduni irahu ligia. Aba leikuwa tumuwa rugun. Aba lagara baha. Aba lafri ha hakuto ligimu lugugi. Aba lali gudini Hesusu luguchi. Aba larinya gulu.
10: Atiri dan lau itara.
0: Aba larinya gulu luguchi.
14: Luma genyiro gili. Gibel waya su lahu churu ni sifri uribat lige watu rugun o duno rugun la yebelu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubayti, anihe lubayti gayara lubay batugi sumu kate. Udeme wa mabun idre go bawa.
0: Aba larinya gu Hesusu lu.
10: Ka wago barinya ga ahin gayara lubay. Son kate gayara te lule afinyo bai.
0: Aba laguwa ragun lukuchi irahu ligi.
14: Afinyo tina. Idra go bana lutima lagon du na finye.
0: Dale larihi be Hesusu logo, fresa timaha lila hakibe dungrigia, aba leden halu sifri uriba tiligia, aba larinya gu.
10: Sifri magamba diti. Mania gati, ania gati nabulu bafuridon, igre beirahile anime belu radigi aba lidon.
0: Aba lagua ragun sifri, aba elowe hagduni irahu ligia, aba lafridun, aba lerederu irahu ligia kama hilali. Saragu hanya ariya kutia logu hilala. Aba lari kuduni Hesusu loe gen lupabu. Aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebeluru Hesusu munadon. Aba hali kuduni lani disiplugu. Danle habu waroga anyaluma. Aba harinya gulung.
15: Kasa uwagu sinya wabali sifri uriba tiligia sagara.
0: Aba larinya gun on.
10: Lugundu libe sifri le. Lauru guni furia igi luma yundaru ni lubungi ugayara la lafuriton.
0: Dale houdi nyingi, aba hasuguru galilegi.
15: Mabusa nyeruti ti Hesusu, lun la subidirunwa halia yenla, la dega larufu denha la hon lani disipulugu. Arinya gaina ligia, luago ledere geruba la, ligia le vuguri gare warigiti. Haha burugu vuguri ya uribati, ani hafaru baila, hilago bai. Aba mela lasarun lidage oveni, luago lirunwa veyo.
0: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon, ani hanufu detinya luun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafarna umu, munada, aba laligudani ya Hesusu.
10: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herederu maninyu, ladiga adimure henna hanya buga umada logo, kala hada age wiri kutimawe. Aba tilanyuru Hesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadun, aba larinya gubuihon.
10: Le abuse eno tiligia la furumi yeti, lunti agomu hon ni la hadan songu bai, ani lungi ya le servidu hon songu bai.
0: aba lanugun aba irahu aba lichuguni hamidangu aba lanuguni luha burugu aba laniyagun on
3: gurugele resibiruti aba irahu kille lidaniri resibilumutina ani mamargin aule resibir resibilumutigin nugu chile ona habalina
0: aba lariyagun huanlun
9: maestro arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guburi batinya lidabiri kai mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun digi ya lani
0: aba laniyagun Jesus
3: meberi dira humay ladigu watini aba le digiti milagro lidan niri lula dimbre ha uriba nuago le mama bay wagan wamagi nyen ninaru hau lagu furume guarga na le ishi guti ama weri duna hon lidan niri ladiga lani gu huma Kristo le bihu ba afayiru waha ubuiti Urumi wargle afigon guduti aba hadagen hai serigi nyabanya lida hafinya nuago. Buiti mati hamugalun la gurunu wabarana hon lau aba ome budubu lea muli gule guranyo luagu ligina sigur lau ladugu nikate ilira. Abu lafigo guda buha bugu wanargu. Buiti mati hamugalun bibu guni ladiga buiti mati hamugabidi sielun laurugu aba uhabu sigur lau hamugabadaron lau biyangu bai buha bu mafi yogati. Nyelubi mawen hama heveru haigi balin hagu bu hilanya menye kushadiligi ya watu. Abu gine lafigo guda bugudi wanargu. Buiti mati hamuga gine lu bibu gini, ladiga buiti mati hamuga bebelurun sienlu lau aba ugudi, siga lau badarun mafi wati lau biangu baibugudi. Lenye lubi mowe hama hevero, menye gusha diligi ya watu. Abu gine lafigo guda bago, buiti mati lu basagaruni, ladiga buiti mati hamuga bebelurun lidon laruwe habungi ya lau aba agu, siga lau hamuga badarun mafi wati lau biangu baibago, lenye lubi mowe hama hevero, menye gusha diligi ya watu. Ladiga, hoshua basungbe lau watu gemeti. Buiti salu, gamalumu ahi leferi dira lubaswa kabagi huu huu la. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamu gahagano lida darangi lo humagu.
1: San Marcos, capítulo 10.
0: Aba lafri du Jesusu, kafarna umu gine. Aba lidi lobo agun judea luma luagun obo lenyingi lube labouche veyu libidi duna horda. Aba ya honda ra gugrigi ya lenyi lubai. Aba ya larufu da hahon kanya haligabri. Aba ti hayabu hada ange fariseugu, logu Jesusu, aluga ouchaguni lao aligudini ahi mariba lubai lun iligira gugugiri tuma lumar. Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Kameha gi larinya gu bai Moisesi hon.
0: Aba harinya gu lun.
16: Harinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tuumari.
0: Aba larinya gu Jesus hon.
3: Lisi kumbali Moisesi kumadi lira hon laduga tidere hanigi. Ahi meha danle ladugu bali bungi son kate, uguri tuma uri laduganya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chin tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meherederon kai aba anegu grigi. Mama anya lubai ti biyama, aba ariganya. Lige amon lubai lafani inaguni uguri le launduru bai bungi.
0: Danle muna da hama, aba ya halugu dini disiplu gu loo kata ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Le igri tulumari, aba lagamari doamu, lagabara hanyon. Ahi gine tigiro uri tumari, aba tagamari doamu, tagabara hanyen gine.
0: Aba hana hagrigi irahunye lu Jesusu, lu laguru hawagu. Aba hagume sirun disiplu gu adenga hon, ha anaha balin. Dan le larihini Jesusu magunda atilawu. Aba larinya gu hon.
3: Igre huma lun hayabi iranhinyo numo. Mamahara huma, ladiga haitara manya, ke iranhinyo, hagia lila na banya alaruwe habungiyo. Ninaru hao, luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebelurun lidon laruwe habungiyo.
0: Aba lanuguni alarunarugu, aba labinirunia lau lichuguni luhabu hawagu. Dale lasigiru bali Jesusu lueyesu, aba liabi aba uguri eiba gwe na lubaru. Aba lahu dorogun ligibuge, aba lalugu duni larinya galun.
14: Maestro buiti, kasa kati buiti lube na duguni luni bihini bagari magumu chaditi.
0: Aba larinya gun Jesusu lun.
3: Kawagu barinya gano buiti, aba rivinyo buiti, ungiyo. Subudi tigumati bu, magabara haba, mafar haba, miero haba, madimri haba iyeni luagu ni aba, meyeda banya gurigia, inebe hama bagubri ubon.
0: Aba larinya gu uguri ligi.
14: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyira gidina.
0: abalariya guni Jesusu lau isiani abalariya gunlu.
3: Aba kati mege beilu badugani. Baiba alura bai sonle bumu bai aba me bichu ni lebe ki hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel. Lari gien biabime aba me bafala runina.
0: Dale la gambu bali ugiri ligye kati ile aba liru damu. Aba lidi lau iruni la duga gibeti buga lirisi. Aba larini Jesusu hawagun sungu bai. Aba larinya gun hon lani disipulu.
3: La nare me san lene gun rebelu nun risi te lidon la ruwe habongiyo.
0: Aba tawiri du haniki disipulu gun lau le larinya gun bai. Aba ye larinya gun hon.
3: Nirahin, lene gun sa lebelu runu lidon la ruwe habongiyo. Mene gun timati lun aba kamaye lun lasigun lidage luhuyun aba agusa segu lau lebelu run aba risi te lidon la ruwe habongiyo.
0: La hagambu bali kata ile aba tawiri duti mahanigi aba haluk dagun hamago
8: kabati ya salva
0: aba tilaria gunia Jesusu larinya gahon
3: sinyati ya salva rungurigi hongo ahi bongio gaela tila salva runia ladiga uwa tini kata lasin rubongio
0: aba tilaria gun Feduru
5: babureme wakia igira wa malte sum meha levama bailuwa falarunibu
0: aba larinya gun Jesusu
3: ni narun hau lagu furmi guarga na le igru tu loba o la muleno o libu ganyano o lituno o luguchi o lugucho o liranginyo o lufula su nuegien o luegien la ugano le lani na salbaruni le resi biruba sa wei asu sigo la uguen to lidan ubole muna amuleno ibu ganyano ituno uguchuro isanigo luma fulasu lausun leiba honiwa recibe ligia me ibagari magumu chaditi sielo. Saragu hanyi hafurumi ya tinya banya gwento, hagia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, hagia bafurumi ya tinya.
0: Luwagu nyanu yuma luun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu, lau nyanu tuweri anigi, ani hibiri grigi haa falaru balinya, lau nyanu anufudu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu, awo hibiri grigi aba lagume serun arinya gaile lumbe la susere du lum aba larinya gun hon
3: ke lau be hari hei wa moderin lo Jerusalem le nyemba lo be nedere geruwa aw le ugur geru wurgute hon habu te go hafadir un kuri yo lo mahon aruda tin le lurdu Moises alu bo hasia dormina lo nome aba me heder geru nina hon ha mama bo nyi huri yo lo hehera han nau apoi chubadina aswara go badina aba me hafarun na hilago bai lago me luru aveyu aba me nasarun lida gen oveni
0: aba ti hayabu in Santiago luma hua aliran ni sebe deo aba harinya gulun Jesus
9: maestro busenti walumba digun aba fulese iwon
0: aba ti larinya gun hon
3: kagi habu senro bai luna digun ni hon
0: aba harinya gun lun
9: lun dame la barueha lausun buweirigun lun banyura gudunniwa aba luegin bombere aba luegin bubona
0: aba lania gu Jesusu hon
3: evite ti hon kala hamuri habe gayara be funage hatuni uni engi vitere lobe natuni odi habati se iron lau badi se len lobe ni bihini
0: aba hauna bun harinya
9: gayara wabe
0: aba larinya gun hon
3: lon ti hatuni uni engi vitere lobe natuni badi se wahugie me lau badi se len lobe ni bihini ahen luha nyuro aba luege nowere aba luege nubona mama au lube nishuguni lichugu bahon ha ubaba ya laransere bongeyo
0: la le hagambu bali hahibiri disi disipulugu aba haganyi duluma Santiago labu huwa aba lagua run Jesusu hon sungubwe lubadun aba larinye gun hon
3: ke Jesubu dirun haguma diha banya hada ha mama banya huriyo aruhu da watin hongu wakama hamuga haburi ya lile na fulasi ligie hati wina mubanya hada aruda hamuti habafu ahi hida mama luba le abun seritu lu wiri gula hida lunti le servi dunia hibiri furumi wari gu hida agi le abun seritu lu ligia bala furumi ati lunti idamu ni la hon hibiri itara kai mama la niyabia au le ugiri garo warguti lu naseri duni wa niyabia lu naseri vidun luma lu nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigia
0: aba ti hachilurun heriko dan le afri deina la Jesusu lida ge flasu ligia hao lani discípulo go ama sarago grigia ni nyaba marihi tigiriti bari timeo lira timeo nyu laru uma amuria dan le lagambu boy logo jarafa lila Jesus de Nazaretina aba lagume seru marihi tiligia aguara lariak
17: Jesus le dega wagu Davidi gudeme nabu
0: sarago hanya dai hatian lu lu lamani chu ligia tuma laguara
17: Le dega wagu David, gudeme nabun.
0: Aba larara magun Jesusu, aba larinya gu.
3: Wahu malun lun liyabi no.
0: Aba haguaru lun marihi tiligia, aba harinya gu lun.
8: Rege baguras, saraba, lagu hanya bu.
0: Aba lachuru nu lido, aba lachubaru, aba layara fadun lun Jesus. Aba lalu gudni Jesusu larinya galun.
3: Kaba bu serubai nadega bu.
0: Aba lono bu marihi tiligia larinya.
17: Maisturu, agi yoguagi da bai narihi no.
0: Aba larinya gun Jesus lun.
3: Kaya rati bidin, arita guadibu, laduga finya dibu nuagu.
0: Leda oura ligia, aba gayara lan larihi marihi tiligi. Aba lidin larigi Jesus.
1: San Marcos, capítulo 11.
0: Dale yarafa nyalubo ilun Jerusalén. Aba hachilu run ligibuge flasubori le beti fahe luma betani le una bubai libidi wibu olivu aba larinya gu Jesusu hon bia hada ange lani disipulu gu
3: eba li dan lirere audu le wagibugi ebei tamele hachilu run nye adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu afara gadeime aba mehanugu ni nyahon ahon alugudu wakala wago hadige ile Hari yang kami dua kubusnya lani Yesus, dua ulang juga dua bilan furesa.
0: Aba haudi, aba hadari runi buri geligi agranyu luba doa bamben, bau gudi luai aba hafara gaduni. Aba hari yang gun, ada ke hanya ibanya darugum.
9: Ka hadig bay, kami hafara gadai buri gule.
0: Aba hau nabunia kai lari yang gun Yesus hom, aba higi runia lu haudi lau. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichugu nuhadau logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atuleru tuhadau umadarugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe. Aba hachaka hani logu uma luba lasiguru Jesusu ligi bogu gini. Haubaru banya hama haa arigi banya. Aba hagume serum aguara.
17: Uwairigu ni lu bongiu. Bini wati wagiri le nyembi bili daliri wagule me bongiu. Biniwati aruwe hini le nyimbibe le lumbo itrala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi uweri guni lubungiu li dalinyu age isielu.
0: Lari gine aba lebelu run Jesusu Jerusalem, belu ligira templu rugun. Lari gine lari hini Jesusu sunkate aba lidi Betanion hao duusu disipulu gu ladiga taru halila. Laruga dan le hafuri dumbo i Betanie gine aba lalama chun Jesusu. Dise ginya aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi hariha ahi gini tubai. Kama lumo, kubana rigunye ladari ratuago, ladiga mama gililan lidani tagintu. Aba tilarinya gu Jesusu tunu titibu igu ligi.
3: Maginda digia ba.
0: Aba hagambu ni lani disipulu. Tamba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesusu templu rugu. Aba labuka gumeha lugu habanya hama ha aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabu na ha asansi habanya sainsu hungurigia. Luma hala ha alugu habanya unu. Migiru tiha lung hasi giri ngurigia tenkulu ugugia lao anugu. Aba larinya gu lida larufu da hahong.
3: Larinya hare bongi utida leneru. Luba na hafure iduni ligia batiri nuba hong son neshani. Ayin huguya baru marukei haba hiverutia.
0: Aba hagambu habu tigu fadiri gu hama arufu datin liluru du Moisesi logu le larinya gu bai. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hilagu bai. Ladiga hanufu datinya luwe. Lugundu sungurigia weiritu hanigi laule larufu da bai. Dan le lagunye du bai aba lafri dun Jesusu fulasuru gu gini. Laruga binafi aba lasu dun Jesusu hama du sulani disipulu gu lida agie meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu sehala lumagin tilagul. Aba larita ku feduru, logo bugale asusere duboi, aba larinha gun lun Jesus.
5: Maestro, ariha bantuti dibu igo to minha na gubu gunyari, sanha.
0: Aba larinha gu Jesus hon sungu boi.
3: Afinha huma logo bungio, ninaran hau, logo furume guarga lale arinha gu telun, uobu le, gedaba yaginha, dabuba barana hon. Ahi uwa lubei li logo afinha nitida la negi, ani afinha ligia logo lagunfli ruba lale larinha gu boi. Itara loba. Legia narinha gubei hon, luago son lale hamuri haluma bungio, ahinha finha gubei luago recibi humali la, itara loba. Tamele hafuri e dunya la, ahinha nihi lubei ladiga abba grigi hon le misiati hon, ferudna huma ilungi en ferudna lanu hugu si bungio le sielubei. Ahin uwa ferudna huma, uwe baigin en ferudna lani hugu si bungio le sielubei hifigon.
0: Aba hagiri budun, Jerusalem. Dans les aïbou et naloubo, Jésus temple rougou. Aba hayabu habutu fadrigo, arufu datin liluru du Moïses. Ama amu, ugurin ha, weirigu tinya lita hafinya gurio. Aba halga duni, arinya galu.
5: Kau bafu badagu isun le, o kaichu boy ubafu bulu badagni.
0: Aba lona buni Jésus, arinya gaina ligia hon.
3: Nala gudanda gine abakate, aha na hona ba. Nego behun kala au ubafu na dugi burikate ile. Kauna habali huang abati seha. Bungio odi wuguni.
0: Aba hagume serun adimureha amagu. Aba harinyagu.
5: Aha waniyaga. Lagu bungi la una habali. Larinyagu bungu kala wago mafinya wabailu huang. Aha waniyaga. Lagu hauna hala wuguni ya. Fugiabugu wagi.
0: Luhamuga hauna bungitara anufu detinya hawai grigia. La dada subuti hamani sungri ge logo profeta la huan. Aba ti harinya gulun Jesus.
5: Ibidi ti won.
0: Aba ti gen la niya gu Jesus hon.
3: Maria gu nobe gen hon kala au gu bafu na dugi kateile.
1: San Marcos capítulo 12.
0: Aba ti lagume sun Jesus adimre ha hon gri ge hanye banya la himpulu. Aba la niya gu hon.
3: Nyenye meha aba uguri abu na gutititi bubebe ilishari rugo. Aba la yara gung lao. Adika ligia aba agi dino lularibi cha wakung tira bebe lidon tuma aba muna luo onigi heti. Aba laha yahani ilishari hauna dagi mitinya. Aba lidiga woyasun. Dale la chilu rubi dalun aluba hani. Aba lona ha aba lumusun amuri hilufara hama gine na dagi mitinya. Aba riga harga dini musu ligia aba habule seruni. Aba hauna hanilari gong michu tia ni katalon. Aba yelona halaburi mechari aba nyamusu. Aba hachamuro gong dubu luago. Bogo hamei lichugu anaba hamei. Aba yelona halaburi meichari aba ya. Aba hafaru ni hilagu bay. Lari gien aba lona hasaragu. Ulese hamanya hibiri afaru wa hibiri hilagu bay. Ani watibuga aba lulona hane. Aba lirao hinsiati lon. Lagomo hong ora aba lona hane. Aba larita gong lagu inebe be la hon la diga li rau la. Aba harinya gong na dag me itinya hama guwa. Ani halen lube libini alaga. Wa afara li hilagu bay. Wagia lamuga labuni ya sun kate. Aba ti harig duni. Aba hafaru ni hilagu bay. Aba hasagaru ni lida gen fulasu ligie.
0: Aba ti lalig da han Jesus.
3: Kaba ti la diga labure me ichari. Li abi ba. Aba me lafara gong niya na dag me itinya hilagu bay. Aba me lichi guni ichari hon amu. Malinha humagilisa letarinho bilereno bungio. Dubuleme ha auboi, mebere sem hama abu na gutinha, ligia li dubule tima tima ati. Abure me adegu bali kate ile, ani weiri tu wanigi lao.
0: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu, la dega hasubu diru ni luogu hawagu laa la yusro hempulu le. Kai hanufu debe hawa igrigie, aba higiru ni lungwa aba hodin. Lari igine, aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi. Lumo Jesusu lunharinya gu guduni somu kate le gayara ati hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lum.
16: Maestro, subudi wa muti logu harinya gabani inarini manufu de galoi ni aba ladiga ni kata la luweri gu grigie bun. Ani barufu da hani lemeri bungi logu inarini harinya gaba aba kate won. Buiti zalu la faye hon sensu lu warue tele Roma na onima buidu.
0: Subudi ilmute Jesusu logo binya gwa la hagipa. Aba larinya gu hon.
3: Kame sahicha hasadara no ba.
10: Baru mah abang lida ke sensu lagi ano hari kena muke.
0: Abang hanung ni lun, tanle lari ini abang lali gitu nih.
10: Kagia iya waluma iri lelu aku boy.
0: Abang hari yang gulun,
16: liya waluma liri uru way Roman.
0: Abang lari yang gun on.
10: Ruhu meiti lani uru way lun uru way. Ruhu meme lani bungi lun bungi yo.
0: Abang tawari itu hani je la uliga buri lun nabuni. Aba how din fiu sadu seu gwari Jesus. Afinya tianti sadu seu go logo u ala asaru ni lidange oweni. Aba luboiti arinya gunlu.
9: Maestro, abudu hati meha Moisés iwon lwagu ahin la owe aba wuguri le Maria iti masani ga tau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba la mari idun aba lowe marahunyuga le habia man aba la mari idun tumawuri tobuga lumari libuganya aba gine lowe marahunyuga ligie me masusera da luma le horua mari itinya sede gubai hagia tuma uwa tini aba garuti tau lagumuhun aura aba gine towe wuri tuguya aniha le wagubai walgdaha dan me le hasarun hilanya lidage oweni lunya gabagari hama kabage umari wuri tuguye hadange sedu ibiri guha larige mari hama sun hagia tuma
0: aba laniya gu Jesusu hon
10: le guato la duga le bidi tau te lenan bungi hon ni luago te lubafu bungi damele hasaron hilanya lunya habagari don amu halime habagari mamari don haba michu gu hamanya me hasani gu lo mari e keisi mamari don hama angele gu cielo ahinti luago saraha ma hilanya lunya habagari don Malinga humagi lo san liluru don Moisés lo agule dumre habungi lo lidage aba bubu goti durungu muti larin hare lo au lubungi te boya boramo lubungi te Isaac lubungi te Jacob ani mama habungi te hilagu anyo bungi habungi te mima agin etalani lo baiti huguya weri te habule dago
0: nyenye aba hada ngarufu danti liluru don Moisés le agambu baline hadimure ha Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesus buidu aba liabu lubarun aba lali guduni larinya galun
8: kate salida gelilu du bogi weiri gutimabe
0: aba larinya gun Jesus lun
10: ani hale weiri gutimabe agamba humana huguya Israelin wabure me bungiu ligere gunye abure me hinsi la lubaiti babure me le bungi te bon tau sumba negi tau sumbu wani lau sumbi samina lau sumbere Ligia kumadi le weirigu timabe, ani le libia malida weirigu ni le nega le furumieti. Insi la bibiri bon ke bisi kwa bongo. Uwa ti amo kumadi weirigu ti loe biyama le.
0: Aba larinya gu arufu da hati ligia alun.
8: Buit barinya gu ni, maestro. Binari luagu abarigunye la bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi la bungi umo tausun wanigi, lausun wa samina, tausun wa wani. Lausun were luginye hisi hama wabiri gwon keisi mishe gwongo gebeki disun lira ligibu ge bungiu sugi lausun wadagara gudu lu luma sun kata ile agu dubai lu agu latar
0: dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulu
10: madise adibu lwe lila naba laruwe ha bungiu
0: aba manigi henyala lu halu gudaha Larufu dahayati Jesusu templo gu larinya.
10: Italiya saharinya gu bayarufu tahtinya liluru don Moisese luagu ladugu wagun la Davidi Cristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi yu luna bureme, nyuruba luwege nonwere, dari nichi gu niabaga niyo labu gu yombu gudi. Ita lubati ladugu wagun la Davidi Cristo ahin walubali Davidi guanari gu Cristo na bureme.
0: Aba hagamba hani, Biribu nugrigi ya hagia lao ugundani. Aba haa larinya gu Jesusu hon lida la rufuda.
10: Goni gi himati ya hawa ya rufuda hatinya liluru don Moises. Hinsi ya ti hon lon haibu gu tau dao wa dururu tu. Loma lon labuse roguni wa hon umada lao sarago inebese. Alwa hahamuti halau le hala werigu tinyatida haligile sinhuriyu. Loma lubuidu aga ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawai. Luti hadaura gun lau sun lira, aba hadaga afuri itu nile migina guti. Weiri bai hasufri un lagu sun le hadaga bai.
0: Loga ba weyo nyun lien Jesus templo rugo tigibu nge gafu to laga isenso ariye go hicha hagri ge senso tido gibe ten risi tinha ichu ki ten sarago senso ye tie bi aba fikia buri to hilar umari aba tichu gu bien gawa no tido gafu tugui aba lagu no Jesus hon lani discipulo go lubadun aba larinha go hon
3: ninaru hau lago gibe ti mala tichu gu buri to sugo hau son ha ichu gu banya senso tido gafu to la duga.
18: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Chica, ¿a dónde tú?

0: Kwe luagu aba weya su disete. Lo bara kien lafuri don lubin e kien. Aba lichi guni son kate haa burungu lumusu niya. Ani ro ligi ya hawati gumari. Ariya ga ligi ya lo le luagu bi bena lo lo nigiron. Aga go duwa nyo homa lubaite. Dadaga bidi yati hon kaba lan awra nagiru buda. Ahen gonyo ba lubai lumon ari bu balan. O luba lan la roga o binafi lan. Nyo bi dugu niya sodni. Nadari ra ume arumoga. Le nanya gubay hon ariya ga numuti hon son gubay. Aga go duwa nyo homa.
1: San Marcos, capítulo 14.
2: Bien riga alive yo luba alue yiru esefurini. Lidangi fedu le nyi luba e taigu feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadri go hama arufu da ten liluru du Moisesi. Ido luba la harigu dini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba hariyangu.
3: Marig da umay lida fedu lo ihafu du grigi.
2: Betania yin Jesus lubien Simon le meha gawagu bai lepra. Dati le nyu liya lubo ilu agu dabula. Abati abin aba wori lao aba budeni bui lao ibiyin le emet le seruti. Aba tadara uni budeni aba teser uni ibiyin labu lugu Jesus. Aba haganyo dun hada yin anyin banya aba harinyo gun hamagu.
4: Kame sale feri diru ibiyin emet ile. Gayara ti hamuga gu laluguru luagu saragu sinsu lu hidera ugu gudemetien.
2: Aba hebetuni, aba larinha gu Jesus.
0: Iger homon, kawau hanyawari hatun. Aba kate buiti leta digo bainu. Sun ada nyemba ya lagu demeti homa lon hidera gu niya da le abusero. Ahin au, mama ba sun ada homa na. Adiga tali uri toleti yara bai. Huruku aru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. Ani ninari hau luagu lida la furumi ya wari kufulasu lida sun bau. Lenye lumuti la purichi hawa ugano le lani na salbaro ni la bahu da wagu baginye le tadugubu iwuri to lun larita wagu tuagun.
2: Abatilidi hudasi iskariote le aba hada agen duusu lani Jesusu disiplu gu adimure hama habuti gufadiri gu lun la dugun daradu hama lule deregeru ni Jesusu hon. Dale hagambu bali aba hagun daragun aba harinyagun lun logu hitu wala sainsu lun. Aba lagume seru hudasi aluha ida luba la le dere geruni Jesusu hon. E furumi ati weyu lida fedu le nyin luba iteigwa feinto magana to lebini. Lueyeru la farun mudun le lanina lueyeru ya sefuruni. Aba halu gudini disipu lugu Jesusu.
5: Halia sababu seru lubo di arensere wa barwa luegine egini le lanina lueyeru ya sefuruni.
2: Aba lona habia hada age lani disipu lugu. Aba larinya gu hon lubare gen haudi.
0: Hei ba uburu gu. Hadono gu baluma aba uguri nyen tau aba di na lauduna. Hidi me larigi. Lemeti nyehi lumuti lebelura aba me harinya gu notabure me muna. Larinya hare maestro agon nege rumu to lubo nyen la leigi egini lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon tau gen gu muna to aranse nyutinya. Aba meti haranseroni egini waba nyin.
2: Aba hafuri dun disipulu gu, da hachini rumbai uburu gu, aba hadari runi sungu bai kai larinya gu Jesusu hon. Aba haranseroni egini lanina lueyiru esefuruni nyin. Da le lagunye du bai, aba lachini run Jesusu hau duusu disipulu. Dante le, luagu yanu lubai dabula, eiga aba larinya gu hon.
0: Ninaru hau, luagu lalunguru badina la aba hidagia. Aba le egi bai noma.
2: Aba hiru dagun, aba hagume seru alg daguwe, aba harinyang.
5: Aufu na san.
2: Aba larinyangu Jesusu hon.
0: Aba hidagin duusu gubai. Le ederu tu leiga fein noma lida asiedu. Nidi lubai ti, au le uguri garo warguti, lau le teinyangu bilereru bungi yinu agu. Gama lomon, fugiabu ti lea lugritina, bai ti mati hamuga lu uguri ligia, lumagre honi wagubai la.
2: Tale anyaha lubaiga, aba lanugunu Jesusu fein luha burugu, aba letengiru ni buingi utuago. Lari igie, laguba chagunu, aba lichugunu honu arinyagai.
0: Houhuma, nugu bule.
2: Lari igie, aba lanugun aba veru tau diwein, luha burugu. Lari igie, letengiru ni buingi utuago, aba lichugunu honu, aba hatu sunhagia, tidage diwen tugoya. aba larinha gun hon.
0: Nitale, le nani na isere darado. Leguinha au irua bui hawago sarago. Nidaran hao, lagu matun digia na la diwen, darime weile lube natu no isere tu uyeri diwen lidan larua in habungi yu sielo.
2: Lasurun heremu ha uremu lumbuingiyo, aba haudin logu wibu le giri bui olivu. Aba tilarinha gun Jesusu hon.
0: Sun huguya hanura haba. Igre humana me ari ebule. La de gatarinha harelere rubungio. Na faru bei houni rumudun hilago bei. Aba me herederu mudun chagago. La regie me nasaron lidagi oveni. Nidi bagali lea hubaragi.
2: Aba tilarinha gun fedurulu.
5: Kayara ti higiru nibusun ha. Ahin au, migiru nubadibu.
2: Aba larinha gun Jesusu lu.
0: Ninaru bau. Aria bumemele, lubara gala yugura hakayu pia wei aso. Uru alime wei aso beyeta gunao.
2: Aba larinha gu.
5: Ni ahin lulu bai nome buma, meye da gumba dinabau.
2: Ligie meme ginye harinha ga sungu bai. Aba tihachilu rion lidon aba flasu giriti, heto samani. Aba larinha gu Jesusu hon lani disipulu.
0: Nuruhu maya, neibuga afuri de lubungi.
2: Aba lanugu niya Feduru Santiago luma huwa luma huwa. Aba la dijerudu la nita gu sarago. Sandiligia aba igarigu wairiti tida lanigi. Aba lariyegu.
0: Sanditi na aba iru ni wairiti le lani no owe ni tida nuani. Raide ihuma ya anigagagu duwa yuhuma.
2: Aba tilidi Jesusu luboru ogun memeru. Aba labulu chagumuwa rugun. Aba lamuri ha luma buingio ahin gayara lubwe masufuri runlani le lumbwe la susere du lumu lida ora ligi. Aba larinha gu lida la furi edu.
0: Bungi baba, gayara bumuti sun kate, sefo bano lwe uni ingifiti le, kama lumo, mama la keina buseron, keila papuseron.
2: Aba lidi, aba ladari runia disipulu gu arumu. Aba larinha gun lum fedu.
0: Simon, barumu gunyasa. Siati sabuga beredero ni aba oura gagu duanyo. Agagu duanyo huma. Afuri de huguye me loi heiguwa don lidon ocha waguni. Inari ni luago aransi nyo la sifiri. Ahi ugupo. Debiliti.
2: Aba ya lidi afuri da lubu ingyo. Arinha gaina meme lei dimure le larinha guba ifurumi. Dan ya lagiri budun. Aba ya ladari yonia arumuga ladiga luwari litabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la hauna bagle lung. Aba lidi liru wa weyasu aba larinya gun hon.
0: Arumugu nye memesa emera wa huguya. Buidiri gali shiluhali oura luna derege runwa aule wugui gare uwarigote ahaburugun kafigo uti. Sarahuma, keimon, anite lele lube ile derege runina.
2: Nyengili hesisu adimure ha. Ligia la chilu runhuda si le aba hada agen duusu disipulu gu. Liabu iha usaragu grigia tau efein luma vebe. Hauna hahabu tigufadri gu arugu da hatien liluru du monsesi. Hama amu gugurien weiri gutien lida hafinye huriyo. Arinya galiti buga huda si hon ita.
4: Le uguri le na churu ligia. Awa mehari gu duni aba mehanigui.
2: Itara linya lubayiti dan le la chilu rubayi. Aba la yara fadun huda si lu hususu. Aba larinha gulu.
4: Maestro.
2: Aba la churu ni. Aba harigu dini Jesusu. Aba hanigu ni adoro. Kama lumo. Aba lalu gujunu aba hada agen. Anyeibu elefente. Aba libu guni aba lariga I lumusu fadri le inyu kumabwe. Aba tilarinha gu Jesusu hongurigi ya hage.
0: Ka uwaubu hiabi tau efen. Luma webe lun hanigu ni na adoro. Kama hamuga hiwerutini. Sabi nya hawweyu huma na templu ruwarufu da hahon. Madal hamutina, kama lumon, la suserdupe ile luta gunflirun lereru bungiyo.
2: Aba ti higiru ni sun disipulu gu Jesusu labugwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuwe nti afala uruti Jesusu. Darugu laugwa, tarugu aba nsidi, aba harigudini. Kama lumon, aba lesefurun hawai, aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanugu ni Jesusu, ligibu giyon fadri le inyuti mabai. Aba hondara gu sun habu ti gu fadri gu. Hama arufu da hatinya liluru du Moisesi. hama amu wigiri ha wairi gutin lida hafinye huriyo. Abati la falaru ni feduru Jesusu dise gien, chilu tubururu gun luba fadri le inyu tumabwe. Aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu abacharagwa lariduru gwatu. Halu hati habuti gufadri guluma sun linyu aga ilurudu lidurun Jesusu, lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubwe. Kama lumu madari tiyan lidurun. Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni, luagu. Mura dutiyan laule harinyagubwe. Nyenye nujee tiyo asa rutinya ariyaga.
4: Agamba tuwa lariyago, nagiri chagumbo templu to, to hadigumbo ugari. Aba mendarana magudu, aba templu lida iru weyo, to mama hadiga ugari.
2: Ni itara, muwara dunti alawle ariyago be. Aba ati lasa arumfadirele inyu tumabwe hada agen sunhagia, aba lariyago lun Jesus.
0: Muna butibusa ni kata, idali asa len ariyago beibuago.
2: Aba lerederun Jesus o maninho, mão na buga nikata. Aba elalgo de nifadire inyo tomate.
0: Bugi essa Cristo bele lira bungiu, le lupa ila salbaronia griga lida ge hafigo.
2: Aba larinha gun Jesus o lun.
0: Aha, au. Ani huguya, ari hubadna aule wuguri garo warugote, nyo luwegen longwene sonti kabafo, ari ha humeme niabe lida doeri cielo ginha.
2: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagragu leli ganyo, aba lariyagu.
0: Kamu wabuse rubui, lulichu gofe lagu gweto. Agamba humuti lanabagu nibungiu, laulerenu, idalien harihi lulido.
2: Aba habutu hasungu bailu lafarunu ahilagu. Aba aburiti hagume saruhibiru asure guwe. Adoguragu alau ligibu, abule serei, ariyagati. Ariyaga baige kala agayo habaibu agu. Aba aburi hagayo wa sudara ligibu wagu. Nyeyinyi feduru bururugu. Ligia tiabu ya aba lumusu mfadri le inyu tumabwe. La letarihi bali abacharago la rigurugu watu. Aba tariye guni. Aba tariye gulu.
6: Maluma ya dibu gienbu ga Jesusu le Nazaretuna.
2: Aba leye edagu feduru lariyangu.
0: Ibidi ya tigrigi ligeno. Ibidi ya gubaiti no kalawagu badimirha.
2: Aba ladire run lida ange flasu le nyin luboye, la bachara walun, la yara fadulun lubenere bariero. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya, aba tarinyagu on a nyimbanyu.
6: Aba giente hada ge lani gu Jesusu le.
2: Aba leye edagu, murusu onra lari gen, aba ya harinyagu a nyimbanyu lun feduru.
7: Inari ni, duya aba hada ge. Ketika Galilea na buguya, itara niya badimure hakeha gaya.
2: Aba lagume serun feduru, inyaragwa luma afinyura.
0: Ibidi antigirige la wago behadimure hanu.
2: Lida oura ligia, aba la yuguru hagayo logu libia maweyasu. Aba tilarita gu feduru logu le larinya kuboibuga Jesusu lun.
0: Lubara gien la yuguru hagayo bia weyasu, beyeda gubanao urwa weyasu. Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
1: San Marcos, capítulo 15.
2: Laruga binafi, aba hondarago habu tigu fadri gu hama arufu tatinya liluru do Moisese. Hama amu uguri ha wairi gutian lida hafinya huriyo, lumasun hibiri linyu hangi liluru do, ariha gabala hadiga lun hasiyadiru ni Jesus. Aba hanugu ni girago aba hetere garu ni lun Pilato. Aba lalik dini Pilato Jesusu larinya galun.
8: Bukuya saharu etapai huriu.
2: Aba launabun Jesusu larinya.
0: Bukuya kwana rugu larinya kubali.
2: Aba buri licu gung habu tifadiri gusaragu liduru. Aba iti lalik dini Pilato aba larinya gulun.
8: Mona bu tipu sani kata. Adi habati nyila biduru icu guti.
2: Mona bu memeti Jesusu ni kata. Aba tawairi dun laniki Pilato laulira. Hejo ti Pilato igira gda aba adoruti sagu fedu lelwe yure sefurumi. Le hamuri hagrige hada agen adoruti. Yinyi ti aba adoruti giri ti barawasi. Uwara hama amu haa afara habanyo grige ilagubwe lida inyura guni luagu mkumadi. Aba ti hajabu grige aba harinya gulu Pilato lun ladugu kanya haladugu. Aba lalugu duni.
8: Buse tis salu nigira gudni harui tehuriyu.
2: Larinya kubali Pilato lira, ladiga subuti lani logo, la diga lang dimuga edere ge habuti fadri kurig da hamanya habuti fadri gu grigia harinya ga hon nu hamuri halu ligira wagitu na barawas abati larinya gon pilato
8: pati habu seru be natu gu laule wagu be harinya ga haru ite huri
2: aba haguara gu
7: Dago bai lagu guru.
9: Dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai.
2: Aba larinya gu pilatu hon.
8: Katu wiri batu la dugu.
2: Aba ya agua ragu.
7: Dago bai lagu guru.
9: Dago bai lagu guru. Dago bai lagu guru. Dago bai.
2: Feiti busin la pilatu le redero un cuidu ama grigia. Aba ligira gu dini bara wasi. Lari jeti Lona ha aboyche Jesus. Aba letere geruni, lulatara wagun logu guru. Aba ti hanugu ni sudara lidun kuduru luluma uruwe. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadure guagu duni tau aba dugu funatu. Aba hadudu ni aba rigi lao ikidili. Aba hitu duni labulu. Aba hagume seru aguara halu harinya.
7: Gapagari la haruwe te huriyu.
2: Aba hagayo ha labu lugun la aba wewe aba haswe raguni aba hahudu ragun abusura nu lari gie heher halau itara aba haraga chuno dago funa tuto adauru bon luago aba hadauru nu la dauru gun luago aba hasagaru ni lu hadaraguni luago guru yenye aba uguri sirene na giri tisimo lugu cha Alejandro lu marufu Yebunya Arab gi tanle las grube nyigi aba hafosuru ni lu lanugu ni luguru wa Jesus aba hanugu gi Jesus li don aba flasu giriti golugota mini la lira lubara labu ugubu aba hichu bu diwe migi sinyo la umira lu kama lumu matun lumu aba ti hadara guni logu guruwa aba haure run sudara ubunuru ni lu harihi gabala hadage eredera tau la dawira La dunru nefu binafu hadara gwen Jesus logo guru aba laburu dunu a lidunu unyi
8: ruwe te huriyu
2: dago tiengi bia hiberu tien logo guru a ora luma aba luige lowere aba luige ubun dan le buri ti hasu gringrigia aba hahi hani hachig lao aba anabuni hariya
10: bugeleria gwe logo fui bon mela templo aba yelame barara magdunu lida urwo beyu Sefu goba bungwa, rariba luige guruwa.
2: Aba ginye heera ha habu tiku fadri gu hama arufu da dun di duru du Moisesi, lao, aba harinya gu hama gu.
11: Sefu tuyamu, anisinyati le sefu regulungu. Rarila Kristu, arua ite Israelina, luige guruwa gueto wagibugi, afinye wa mamu galuaga.
2: Anaba hamuti ginye ha, dawa gubanya logu guruwa uwa raluma. Amidiri gu, aba laburi gadun subo, Dari ladarun uru rabon weyu. Ligi laguara con Jesus ulariña.
0: Eloi. Eloi. Lama sabatani.
2: Mini la lira. Nubugiute, nubugiute. Kasa wogu bigira. Nyeye no hada agen ha nyeye banya. Agambuti aba harinya gu.
12: Agamba huma. Lagua helu profeta Elias.
2: Aba leiba agun aba hada agen. Aba mudusi tau diwen garigutu. Aba lichugu ni luagu aba wewe. Aba lichugu nu lun Jesusu ulachuru nu larinya gati.
7: Igira uwama ingweto. Waria ahi nyubi Eliasi areire gudai.
2: Aba tiladugu Jesusu aba aguarago mihereti aba longwe. Aba tahari dagu tubelu templu lida bia murusu inyuge lu unabu. La lagambu bali habu tisuda ra Roma na le rara bu iligibu ke Jesusu la guara gu. Ariha le italian la longwe aba lariya gu.
13: Inara ni luago lirau lambungi ugari le.
2: Nyenye nuginye urinya ariya gu tinyan disegi. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to lugu chu Santiago le rinyiru Tuma Gilibu. Lugu chu ginye Jose. Urinya ha falamu ti Jesusu al itere gu hamuti tameha le Galilea lubei. Nyenye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Herusalenge uwara luma Jesus. Lubara gen lali dunweyo aba liyabu Jose aba wuguri inebe wati hada gen linyo aga ilurudu. Le agura babali lagume seru larungi hapuingi utawusung laniki. Lila nafulasu legiri bae arimetea. Kaiti luweyiru lubae aranse hani luba luye emera guni aba lebelo ro le nyi lubi pilato amori he lugu bo Jesusu uo gani murusu anufu de lida aba tawiri du lani ki pilato dan le lagambu bo logo hilala Jesusu aba lona ha logo aba habu tisudara no lalug duni ahi inaru ni lubo he logo hilala dan le larinya gubo he lun logo inaru ni la aba litu ni pilato lugu bo Jesusu lun hose aba tilaganyi ya hose aba angamisa finu tu aba la reira guduni he lugu bu Jesusu loige gurua aba lobura guni tau aba lichu guni lidon aba umuho achigiti logu dibu aba la douru ni lau aba dibu aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu ju Jose arihi furasule nyi lubwe labonua Jesus.
1: San Marcos capítulo 16.
2: Dan le las grube lue yemera guni aba haganye ha Maria Magdalena Maria to lugu chu Santiago tuma Salome ibin lu houdi ahuru de logo lugu bu Jesus le yu dimaso lafuna dunya la ruga aba houdi logo lumua aba de harinya gu amagua
6: kaba sangi dre de bu loike lu ben ri muwa
2: da harinya be u alila unwe bu dubu ligia lidan lubara aba hebelu ro lidon umuwa aba harini aba wuguri ni burengili nyunye iluigi ya lomere tau aba gounu arutu aba hanufu de dagu aba larinya gunhon
0: manufu de dago huma halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atar wagube logo gurua uwatia sara lida geoveni ari huma isa flos le nyelbe lichugua heiba harinya gme hulani disipulu gu lutima feduru logo anigira la luago ima lugale leon hubaragi Harihu benyi kei larinya guni hu.
2: Aba houdi burinya hagia aiba kwe na nyingi la dhiga lebeloro aba unwe bu anufute hon. Marinya gutinye tie ni kata ni ka un la dhiga anufute. Lari higinye Lazaro Jesusu lida geoveni dimasu binafu aba larufu da gunlungu wa furumie tu Maria Magdalena. To meha weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi aba tavisaru ne ha ibu banya me haluma dan le tadari rubalinya haya ho hanya ladiga la neri me iru ni ha dan logo lonwe dan le hagan bubali logo winwa jali la logo ari hatani mafieti lari gine aba la rufu dogo Jesusu lungo hon bia ha da gine ha me ha ibu me luma haudinya arabu aba haudin aba havisarunia ha hibi gamalumu ni hon mafieti Larigien, lige la rufu de gun Jesus lungo hon un su discípulo gu, hage da le nyu ama logo dabul. Aba la denga hon logo li logo hafinye, luma tidere hanigi. La diga mafinye ama hon ha, arigu balin larige lasarun lida ge oveni. Aba larinya gun hon.
0: Heba lida son ubau apurichi hai uganu lago tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinye ni tiye lago, batise hagia me ha salbaruba. Ha mafinya tiya hasia diruba. Ani ha sai ni le lube harufu tini ha afinya banya nuago. Hasaka haba si firigu guriba tiya hawe gurigia lida niri. Hadima haba amu dimure ilue henero. Aha ya arigita hewe haha burugo o aha ya la atakate peisi niti madugu bai guriba ti hon. Lawon sun lira ishi kupi haha bu hawagun sandi tiya haba me haraidagon.
2: Lari ige la dimure ya hon aba linyuru no Jesusu sielu aba linyuru luige longwe ne bungiu aba hafri dun discipulu go aba hapuri chiani uganu logo ti asal baruni lida sunflas Jesusu meme idera go lumutinya ani choru go dale uganu le hapuri chi aboy lau milagro le buri adugbe
3: uganu buiti le la buri aboy Lucas luago Jesusu capítulo Aba. Lo Teófilo le weirigu bai. Giben ya garike ochu tiyan haburu ha kate lebri la diga bai bungi waganagwa. Afagwa tiyan haburu ha itara kei harufu daani ha arihi bali bri kate ligia. Lumage lagume serun. Apurichi ha hagia luago. Au alaga dahadi naginye buidu buidu. Ligbuguri sun kate le asusere dubai. Lumage lagume serun. Ani afinyatin luago mariba la lu naburu ha nugara datobu kei lubudubu. Subudi bamu gei linaru kate le arufu da habai bun buidu buidu. dan meja le Herodes sigili la uruwe y Judea, niye meja aba fadiri lanina afinyeni uriu giriti Zacariasi. Hadageti fadiri guha lanina abiesi, Isabeli tiribe lumari, hadageti gien la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gumfuli tiyan luma, adaga humay sun le lubaybe, luguma di abureme. Masani gutinya, la daga sinya la tagaru di Isabeli, ani derebugu ganya ginye biangu bai. Lagaba veju, le dalidani heseribi du lanigu Zacaria si kay fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, aba labri halwagu Zacaria si, sunti ania la kupali agu dahowa, anyaha gerigia bongu di afuria idalu bongiu, abatila salirago aba lani wabure me angeli lu Zacaria si, rara loegen lonvere latari lenyi lubai kupali, dan le larihi bali Zacaria si angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufu de dun, aba lariago angeli ligia lun.
14: Malufu de daba Zacaria si, ladiga gamba lani kwenju bayumaru, tagari du ba kumare aba iraha, aba ngabichu kuhuwa lirime, tabuinchu ba banigi lau unda ni wago, ane sarabu hapa ginya unda rutinya lau lago hama. Ladiga uwele kubi birawe ligibu ge buenju, matu kwe diwenyu ni bimu, ane buin luba lau sifri sandu luma ge mbara ke lago hama. Ladiga ba lungu hakiri kudu sarabu hata ge Israelu na kuhabunyu te. Lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elia sifri, lu laranda la gubni ya gubni muhamai sana ni lu gine kufune delu ha mabuchi habanya lukugama dibanya la itara lu ba laransa runi ya lu ba haresi runi hapore me
3: abalaria gu Zacaria si lu angeli ligia
15: itala bagi na choro ni kata ile au tausu numari direbu gugadiu
3: abalaria gu angeli ligia lu
14: Gabriele au lubuwa yuwayu ligeuna hapole na adimara habuwa lu nichibu yugano kuitilebo Gueto, que me fiero que fue el agua le anaría el huipón. Veré de la merenda, veré en el agua con virel, la gufle bacate le le dan le dan.
3: Sundan le, haña hati buga grigue bongo di agura bahi Zacaria si, o iriti hanigi luago li lusan duari rugu, dan le lafri du boi, sinyan la dimure hajón, abati hasubu diruni luago saligu ala somu kate ilun san duari rugu. La dimure hati hon lao seini, la dega maria gadiha lila. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seribi dun Zacaria si templurgu, aba lidi lubiyon. La rige kate ile, aba tadaganyan du Isabeli to lumari, aba mafri du la tau lubiyenge luagu sengu hati, tarienga ti tungu rugu.
6: La diganya ibungi lubui du kate ile nungu ele, lu lagidaru ni nibusi gari hagibu gen grigi.
3: Sisi hati la rige, aba loh nahani bungi u angeli, Gabrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to laugirutinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyon luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. Ladiga wagu uruwei Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
14: Flase watibu Maria, anehi abore mebu.
3: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi dutanigi lau lelarinya gubai, abata alugu dagu tungwa, kala wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tung.
14: Manufu da daba Maria, fulasi ladi bubunyu. Patagay nada, abame bagare du abairahu, abame bichu gu hesusu luagu. Wairi gubai, lere bubunyu le inyu bai lupa lagua runyu. Ani larue gudu bai wabure me bubunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma dirubai Israel lu sunda ani maguma chati bai la ruiha.
3: Abati tarinya gu Maria lu angeli ligia.
6: Ida lu bahaya la susere dukate ile. Ma marigi dinagu.
3: Abati laria gu angeli ligia tun.
14: Ya di pasifri santu guago. Aba me lu gura guni bulpa fa pungu le inyu utmabi. Ligia santu bai lubai irahle lubai pagadu tini. Dirang pungu lu pa laguaro. Ya di bidu heto Isabeli. Dagai narugi lau su wayarula. Itara linya lubiki. Tomeha wago go hariega wago sinyala tagaritu. Anihe isisi hati dagai na ituago. Ladiga uot ni kata nasa rubungi.
3: Abati tarinya gu Maria.
6: Lidamu nabure mebungi unugui. Adiga leile baninya gu beinau.
3: larigen aba lidi angeli. Lidon dan ligia, abati di Maria furese lidon aba uburugu le labadni no waba iburi wubu hudea, abata beluru lubion sakariasi, abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, aba lahingi chutira uturagirugu, aba liabi sifiri sandu tuagu, aba tariengu lo umala liheriti.
6: Binila dibubungi usugu hausun hinyari. Binila liginye irahile bidamboy. Kata inya dina lutiabi luguchu nabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinya rubay luagu lagunfili rubala kata ile larinya gube wabure mebu.
3: Abatitania gu Maria.
16: Rutu nuwani uweiri gunilo nabureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu, nugu ya lili damu. Umagi ngewele, harinya gubasungirige lwa gufulese iwadi na la. Nadigadiga alibungi yu, le sunti gabafu, kate iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisuwa nda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Adiga lionwe buburi kate ilau lubafu. Adiga liluni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala anyahaga bafu banyalida ge hawairigo. Abaladugu ni ha unabugu banya luwairigo hama. Habu galama banya, buingi dalumuti ya lau ilago. Ahinti harisi banya, michu tinikata hon. Idra galumuti ya Israeli na halu buengu. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon ladiga wagu lusundang.
3: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati inyi, larigen abatagiri budu habiyon. Aba lagufliru dan lo tagarudun Isabeli, aba tagarudu aba wuguri irahu. Dan le hagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyun lo agu lubuidu kate ilela diga boi bongi yutun. Aba hagunda ragu uwaratuma, lo agu lividu veyu, aba le resibiru nisei ni tuagu loustarun, buseti nyebeti hichugu Sakarias lo agu ke liri luguchin. Aba tariangu luguchun.
6: Uwa aba liri.
3: Abalarinya gutun.
17: Kagi ye wak, uwa tini aba hadage bidunha yugiri tihuan.
3: Aba halaga dene luguchi irahu la useini, kala iri labuse rubo ilichugu luagu. Aba laburi ha aba murusu mfulansu, aba laburu ha luagu, huan liri bay. Aba taweri duhanigi isungu bay, la ukate ile, lidameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha Sakariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba taweri duhanigi besinagu la ukate ile, aba labahudagu kate ile lida sunfulasu lege yegu bayhau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugudagu hamagwa harinyaga.
17: Kata ibeifunasa irahule, ladiga arufu dolumutu bungi lubafu lida.
3: Aba labuinchu Sakariasi, le luguchi irahu ligia la usifirisandu, aba lagume seru ariyaga.
15: Alawa hawamei wabureme le habungi ta Israelina. Ladiga nyubi heliwon wagie le lanigo ani salba ladio. Ladiga ruha liaba esefura gulei le gabafu tiwon hadage ladiga wagun Davidi. Le meha lubuwe. Itra lea meha frama selani bungi hadage lanigo profeta. Lumage meha binaduda. Lagu la salba rubadi wala hawei waga niyo. Luma hawei sun ha yere habuma yamu. Itra linya gudeme habula bungi hon wagachaku. Arufu dalei lwagu mabuli e dagun la lwe lidara dunle sandu bay. Ani hale meha larinya gubay lu wagushi Abraham. Lwagu le sefu rubadi wala hawei waga ni. Lugayara bayla veseri vidun lu manufu dem. Lau uwe nani derege gwenye wagie wongwa lu sun dale wabagari dubay. Ani bugia nisani ra. Lani bungi ule inyu bai profeta luba baguwarunio. Ladiga barase haba uma luba waburemi. Subudiga da ba mugai hon lani gu. Lwagu ferudu na lani hafigu. Ruligia asal baruni hon. Lami rigudu bai wabungi ute lileiti wawagu sielugi. Lau nisi habu luma lugude mehabu. Lularugu angadagudu hauha lida bai luburi galuma hauha lida baya lamunya le lani na oweni. Luma lu ladu dehani waibugun lidon umale lanina darangile.
3: Awairi deina ligia irahu ligia, awairi deina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati, dari lumo veio le la rufu da guba ilungo hon Israelina.
1: San Lucas, capítulo 2.
3: Di don bugadan ligia abalarinha go urui Augusto, luhaburi du sun grigia halabu ge banya luguma di urui Romana, furumi meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di abai Siria, sunti grigia mosu hi di hageira lunyi la haburi dua. Lige la furiduba i Jose Nazaretu gine, lobo wagugine Galilea, aba lidi lobo wagu Judea lidon fulasu le giribai Belen, lenyi lubai laguru hoa Davidi, ke ile la duga wagu lubai Davidi Jose. Aba lidi Belen, lu laburu dun, uwera tuma Maria, to gadara du boluma lu hamari dun, ani dagay na nyon. Dan le anyaha la nyi Belen, aba la chiliri dan lu tagura ha Maria, aba tagaru duni tigira manyi, aba toburu guni tida lagay, aba tarono gudani nyi lida flasu le, hega gile ibinya nigu, la duga uwa tila ubaru hun tida haba chulu dugutinya. Arabu bongo di loi Belen, nienu onigirutinya mudun, boula ruga ho, onigirinya halugani mudun. So dini aba la saliragu aba lani wabureme bongiu angeli, sielu gien hon, aba la rungo gadagudun, Lueri gu bungi wau, aba hanufu de dagun, aba larinya gu angheli ligia hon.
18: Manufu de dahuma, la duga nihe yoganu buiti manugu hon, lepo na basarabu kundani hon su grigi. Luago agro hoa de la aba salbara gule hon unye, la deida David, Kristu le hapureme. Ke lisegni le larinya gu hon, atari rubai rahu ligia uburo gutida lage, rom lida haiku gile ibiani.
3: Ida ora ligia, aba hasalira gu sarago angeli gu luruga bufurumi ati angeli, aba hichu gu uweri gu nilu bongiu harinya ga.
19: Uweri gu nilu bongiu ida liwa misiana, da angelu muwaru gu hata grigi ha ibini bali ukulese.
3: Danti le hagiri bu dubai angeli gu harigun sielu, aba harinya gu honiri mudun hamagwa.
7: Kemun beleng, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subu dira gudda wa burme bongi uvon.
3: Aba hodi fresha goina, aba hadariru no Maria luma Jose, luma irahu, ron li da rega gle ibinya nigu. Dan le harihi bali irahu ligia, aba habau da gunile arinya guba ihon lubuguri. Sunti ha agambu balinya, weri tu hanigi lau le harinya guba ihon niri mudun. Ahenti Maria, areida nyuntiali sun kate le ti da tanigi. Samina tuguya lubuguri, aba ti hagiri budu hon niri mudun, aremu heina luma ichigaina ueri guni lubungiu luago sun le hagambu bai luma le harihi bai la daga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon.
20: Luago lividu veyu, aba le resibiru ni seini tuago lousterun, aba lichu gun Jesusu luago iri meme le liri du bai angeli tu Maria lubarege tadaga inadun.
3: Dan le lagufu liru bai lidani haruma du lagubrigu Jesusu segun liluru du Muisesi, aba hanugu ni irahu ligia uburugu Jerusalem luhanua diru ni lubungiu. Hadugu bali lira, la duga larinya hanyane tida liliru du bungiu.
18: Sun wagiri irahu le, igira manuwa diruba luadureme.
3: Aba lubaiti hodi adagara gdei le wagu bai larinya ga liliru du bungiu, bian wagugwa o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wagiri Jerusalem giri tise meon. Wagiri ligia, aba wagiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubungiu, ani aguraba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyingi nsifiri sandu luma Simeon, ani arufuda lali lun, luagumonwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabureme bungiu, aba ladunde hani sifiri sandu wagiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le hodi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufu dun, aba loyo hani Simeon, aba lichu guetenkiru ni lubungiu arinya gina ligia.
10: Nabureme gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu, au le bubuin, adiga gumfuli bali le furama se bubai nu, ariha nali wasal baragile lau nagu, asal baragile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lula rufudu ni inari ni hon ha mama banya huriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
3: Aba ta weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera lenye gubai Simeon luagu irahu len.
20: Abatila bini runia Simeon abalarinha gutu Maria toluguchu Jesus.
10: Irahule lebuna beya sugera gunihon saragu Israelina. Lebuna baginha salbaruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba sein ile lumba igibe hama mahati heresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubaikada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efento asho urutu tuagu buwani.
20: Ninyugie aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguye lireu penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya, ani nibure giru meha tamari dubai. Sedini irumu tau lumatumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafuri dutu templu ruginye abateredaru nye eseribida lubongiu. Ariebu veyogu ayunara luma afuri idalu. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinha gubeliluru du bongiu, abatagiri budu Maria, José, luma Jesusu, Galileon lidon hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahule, ere deina ligia, abunchina ligia lau lichu au, anibinilu mutibongiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, lubalu fedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, abahodi sungu bai Jerusalem kei le hagaburi li da fedu ligia. Dan ti le hagiri budu bai larigie, lagumuchu fedu, abalerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, itralin hadugu abaveyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hageri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruoveyu loegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali dogwanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali lagubrigun, abata weri du hanigi aba tarinya gulugu chulun.
5: Kame sabaduge kata inlewong nirag. Lugia luma buguchi walu hanyadi buti alau idiheri.
20: Abatilarie gu Jesusu hon.
21: Kagi ya wogu halo hon. Ibidi ya tisa hon. Luagu lungu tila nateni ilu lungu kata ile lani nuguji.
20: Wati gumfaranda hamani ile larie gu boi hon. Abatilagiri budu hama nasaredu. Abalasigiru lau meme la gamba di ho. Abatibiri taredu ni lugu chusun kata ile tida atanigi. Aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan. Ani richati dandu ligibuge bongiu kei hagibuge gurigia.
1: San Lucas, capítulo 3.
20: Lidali kensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, Lumatrako nitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu luhuan le lirai Sakariasi, lida flasu mageira wati. Aba leibugu ni huan son fulasu lebre lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungirigia, luagu lunti la hasakria lida ge hafigon, luferudu no ala hafigon, susere tikata ile itara keimeha labure duni profeta Isaiasi larienga.
22: Agambu wati aba umalari, agura halida fulasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme, taraku ma uma suruti lubaka, labu incha wagiduba son fulasu wayaka. Sun rubu larari da vagutuba, uma brile segebe lasu da vagutuba, uma brile muara guti, luara waguagutuba, larihi bai sunu boa salvaruni, le lona ha bai bungi wono.
20: Dan le hayabi sarago grigi luhuan lu labadi seruninya, abaha larinya gunhon.
23: Arasan hebe huguye le, ka arinya gubai hunka yara la hesefurun loe, lanerme bai chuni le yarafa alibai, igira humai binadi gabri. Abagari da huma lungu gayara la larihi buidu logu saansi guwale la higaburi. Maria ka huma hita agwa, ladiga ugu abra wagi. Ladiga ninaru hao, logu gayara la ladiga buingiu, ladiga ugu abra mu lida ageburi dibule. Aranse ruginye harawa, lutachu guni titibu wewe luma ginye lilagun. Sun idibule mabuidu tili, lachu guba. Abame lagu dun.
20: abati harinya gu grigi hagi lum
4: kata iti lumbe wadigni
20: abalarinya gu huan hon
23: le biamba isimisi luti lichu gu abalun le uabunia balum le geyimbe luti la farinya gu ni luma le maygimbe
20: nyimbiti nginya agubur hatinya lisensu na gumadi luha badi serun abaharinya gu lum
8: maestro kata lumbe wadigni
20: la niega huan hon
23: magubura ho huma loge le lumbe hagubura hani
20: Arinya gatinya ginya fiu sudara gulung.
7: Agia wagia, kagia lubai wadigani.
20: Laniya gahong.
23: Magidara huma ni kata ni kawai. Ni lau siadi, ni lau lichugun lidunu grigia le madunu. Gufuru mahuma lau hafaya iruaha.
20: Hanya hati grigia, medera guagudu ha, arito goluma alugida go hongwa ahi huan lubai kristubai. Aba laniya gu huan hong.
23: Au, lau duna nabati serau. Gama lumu, Anite boyaba le lumbe la badi serunu lau sifri sandu luma lau watu gemet lije kristu be gabafu timati noi dari luma dina na ni lu na faraga duni taguru ga ligeidi anu inharu chobu li luhaburu lu la ruma da gudini trigu aba me la nu adiruni lida ge ife aba me la rei duni trigu ti don lagai aba me lagu duni ife lida watu gemeti le menye guchati
20: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu bui tihon grigia. Erera tiginye lu erodesi, le meha aguma dieboi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri katei uribati le ladigubai. Lubarage ladigu erodesi gasu lau, adigarga ligia aba katei uribati ladauru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladauru nuwa huan, Dan le labadi se hebani ya grigia, badise guatiginye Jesusu. Dan tile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu, luago, kamahamuga aba uhu, abalagambuni walariengu aba umalali sielu gie.
22: Ukuya nirelde, le hisie veinu, le aubi nagunda.
20: Kebiridarandi irumu lau Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari, Arita ugua ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Joseku, Hoyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Huda, Jacobu, Isaac, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kainan, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kainan, Enosu, Setun, Adan, Bungiu.
1: San Lucas, capítulo 4.
20: Buinyu Jesusu lau lubafu sifiri sandu, abalagiri budu lobo waguginye duna hordan. Abalanagani sifiri sandu lidon fulasu mageiro wati. Reiditi Jesusu bianwen veyu lau mafia ochogwe. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman, abatilariengu mafia lun.
9: Ahindiregu bai bongiu, saligwa gitabai debu le feyme.
20: Lariga Jesusu lun.
11: Tarin hare lerenu bungio. Mama rigu batau foi en habagari da gurigia. Habagari do baguinha lau hagunfliru ni du morele larinha gubai bungio.
20: Lariga abala nangani mafia Jesusu lo agaba vubu inyuti. Abalarufu duni sun fulasu leu boa gubai lun lida aba. Abalarinha gu lun.
9: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwei guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarat nichi guni lun le unti na busera. Aha bulu bayi tiahu durogwa nigibugin, bani bayi, sungu bayi.
20: a balarinha com Jesus Lum.
11: Disse ba noi máfia, la de gatarinha harelenero bungio, lúnico babungio le babure me bahu drogua, ani lúnico baguinha peserivita.
20: Larigen aba la nugani máfia uburugu Jerusalém, aba la guaira gudani tablu gu templo a balarinha gulum.
9: Ahin lirubu bai bungio, chugu oba bungu yage lungunabu, la de gatarinha harelero bungio. Lona bai bungio lani yangeligu, lunhuni girune. Anugu bati buhaha burugu, Lui da chugera gu bugu di lagu dubu.
20: A balarinha gu Jesus ulum.
11: Tarinha haneguinha lerenu bungio, maucha gu abai abure mei lebu bungio te.
20: Tanti lema dai hali mafia kaba la luwe di ocho guni la diga lu Jesusu, aba ligiru ni lungua lagu atiri dan. Aba lagiri budu Jesusu Galileon, bungi lau lubafo sifiri sandu, aba ti la dimure hon luagu li da son fulasu lege yegu bai lau. Arufu da atiha tida haligili sihuriu li da kada fulasu anibui tiha dimure hasun grige luagu. Abati lidi Jesusu Nazaredi, fulasu lenyin lubai la werida, abalabelu rutidon haligili sihuriu li da luweyu emera aguni keili gaburi, abalarara mulu la liha tida leren ubongiu, abahichuguli libru profeta Isaías don, dan leladan rubaron, abaladari lulenyin lubai la niega itara.
11: Anihi lani bungi yusifiri sandu nuagu. Ladiga anuwa diraladi na lun nichigu ni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lunafri dagaduni adarutiyo. Lun nichigu arihi ni hongu marihitiyo. Lun nesefuru ni hau seruwa bunye uribo. Luma lun nadimure haluagu lidani lufuli say bungi yu hongu rigiye.
20: Abaladoru nu Jesusu liburu, abalichugu nulule ida habai templu rugu, Abala nyuru, keiti hasigiru sunha nyibanya ariyagwe, abala gumeseru adimureha lariyaga.
11: Gumfuli heli dimuri le higibugien ugunye.
20: Adimure hetiyati sungu boibuidu luagu Jesusu, weiriti hanigi luagu lubuidu buri dimuri le lariyagu boi, halu gudagu obriti hamagwa.
15: Mama sale lire hosele.
20: Aba lariyagu Jesusu hon.
11: Subuse tinu luagu hariyagu balanu, surusia, agari niguwa babongua. Harinha gubaguinha no, a gamba de logo buricate le de cabalo bem cafar na uma. A de gabaguinha ya bagaira.
20: A bala seguiu a dimure a larinha.
11: Nenaranhau, logo ela niaba profeta, eresse biru a tibuido lagaira. Choro no mute, logo anhahin lá meha sarago urinha, ha hilago anhabanha umarigo, hada Israel na lida meha lidani profeta Elias. Lidam bem marro la huia logo uru a irumo de mim, abanhe la sarago ilamon fulasuru. Animona halumuti bungio, Elias tumo ni aba hada gen urinha hilago anyo umarigo, hagia, haga nobanya Israelu, lono hei tumo aba toaga nobun sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no meha ginyan sarago uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwati ni aba hada ginyan, arida wagwagu duti, lwedi gena amang le siriana.
20: Da leha gambu bali sunha nyibanya templu rugu kate ile, aba haganyi du sarago, Aba hinyura gu luha saga uni Jesusu bongu di loi fulasu, aba hanugani laru rugu fulasu le ingi tumabai luha chururu ni nyegiye, aba lasigiri Jesusu hagana gu ginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia nye lida luwe yure mera guni, weri ti hanigi lau ligaburi larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Niente aba wogere legili sirugu gawagu tisifiri vuribati aba lagua raha itara.
0: Igira bawa, tame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, ni abesa adresha wawa. Subudi numutir, ani subudi numutir lo agubukuya la lirau ipungyu le sandubay.
20: Aba ladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
11: Maniba, furiba lidagia wogere le.
20: Abati lahu churuni sifiri uribati ligia ugiri ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafuri du lida agin mabule seruga lei. Aba taweri du hanigi sungu bai, aba harinya gun hama ago.
15: Kaburis adimure ile, adimure tu ugiri le, lau gumadi ilumo ubafu hon sifiri gu uribatia aba hafuri du.
20: Adimure hoa tibuidu lago Jesusu lida sum fulasu. Abati lafuri du Jesusu tidage haligili sihuriu, aba lidi lubion simon. Sandinho ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gulu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu toagu, aba laden halu abiru, abala gideru abiru utoi lida meme ora ligia, abatasaru abatagumesiru eseri bidahon. Sunhagama banye sandi tinye habiye, abahanaganiye luhe susu danle lali duveyu lularei da guagadinya, abalichuguni luha buhawagu kala abahadagye, abalarei da gufurume guarege sandi le hawaguti, saraguhanya ginye hao waitinya hasagar wo sifiri uribatinya, ababari haguaragun itara.
0: Buguya lira gubay bungiu.
20: Abaladenha Jesús hon sifiri.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
20: Ureja, la diga su

0: Tili sensu gumadi, giriti levi. Nyuli lida lubara, lenyi lubai laguburaha, abalaria gu Jesus sulung.
1: Falabana, kei monuma kei sinani disipulu.
0: Abati Lazaru levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu kei silani disipulu, lumage ora ligia. Larige abala dugu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubie, ninyan utisaragu aguburatia lisensu na gumadi, Hamai amu grigia nyun lagu dabula hama. Aba hagume seru fariseugu hama arufu datin liluru du Moisesi adimun helagu Jesusu hama lani disipulu abaharinye guhom.
2: Kasa wagu hegi be hama gubra hatin lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tin.
0: Larinya ga Jesusu hom.
1: Hama gadi banya memege ruti sorosia. Hasandi banya agia mege banya sorosia. Mama lubeti niabia alwa hagrigia rishagwatin. Niabia aluha ya haga figu banya luha sakri ya bala.
0: Abati harinya gulu Jesusu.
3: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseugu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia sunanda.
0: Abalarinya gu Jesusu hon.
1: Kayara tifunagia hayuna ragudunya gurike haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hama nyen. Lachilu rubadan lun lidin adari aba meti hayuna ron.
0: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon laniaga.
1: Uwati ibuguti murusu gamisa twegen abadunigu iseri ti lun lafadaron abadunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderi bon to iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuagu dogo nyuluharu tuguya. Michugun tiginye diwen iseri lidon guweru binaduhali. Ahin adiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri guweru binaduhali. Feri di meti diwen, feri di meweru. Lige lunti lubei tijugun diwen iseri titon ueru iseri. Itara luba le serivi tun ueru serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadu lun labu seruba lan to iseri lariginye. Larinye guba, buiti matu to binadu.
2: San Lucas, capítulo 6.
0: Logaba veyu, le luwe yu remera aguni, ebugi na linye Jesusu, labad nago nadu, hamalani disipulugu, Atu hei na hagia disipulu gutrigu, aba heferi heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinya guhada ge fariseu guhon.
3: Kasa uwagu hadiga wadagwan le maunlu muti ladiga lida liweyu remera agoni?
0: Larinya ga Jesusu hon.
1: Mali hagidu san luagu le ladiga bai Davidi luagu abadan. Dan le lalama chubai hausun hauwaru banya luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo, aba lanigun tidagin fento sagreu bon. Hau ligia tidagin, Ruligia hon haura banya luma. Lausun fadiri guruginya no laye belum banya hegi tita gen feintu guya.
0: Arinya gatiginya hon.
1: Gabafutina, aule uguri garo warguti, ibini luagu luwe yuri emera agoni.
0: Lidan yaba veyu, le emera guagale, abale beluru Jesusu tidon haligi lisi huriyu, abalagume seru arufuda. Nyin aba uguri hilali luha bule lonwere. Anyahati arufuda atien liluru du Moisesi hama farise ugu, Aria ai Jesusu, ahin lagara ni haba lubai lu, didalu weyu remera guni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita gubai, abalarinya gu lubu giri le hilali bai uhabu.
1: Saraba, rara maba wakibu ginya.
0: Aba Lazaru, abalararamu, abatilarinya gu Jesusu hon hibiri.
1: Nala gudadun luagu abakate, kagayara biladugun lida luweyu remera guni, buiti odi uribati, lasalbarunu ibagari odi lagidarun.
0: Abati lariye guniye Jesusu sunha geegu boyen lahu, abalariye gu luwu giri ligia.
1: Tulebe ibuhab.
0: Abalatu leruni, abalarek dagun. Hahibiri, abahagayin du saragu, abahagume seru alug dago hamagwa, idalubalaga nyana la hagumuchu lau Jesus. Idadan ligia, abalidi Jesusu logaba wubu, afuri idalubungiu. Dan lelaruga duboy, abalaguwa ruhon lani disipulu, abalanua da adusu, Hada geha umayan lagwara apostolugu, anya hiribay, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateo luma Tomasi, Santiago le Lirel Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriyu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, Abalerederegu hau, didaba fulasu wasati, ninye nuginye sarago grigia, nimbi tien lobo wagie judea, Jerusalem, luma laru ruguginye tiro, luma sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula rey da guagad ni hasandi, habri a sufri rubanya hao sifri uribatia, a rey da guatia ginye. Aluga tien sun grigia haguru luagu Jesusu, la diga a rey da guagad lumutia sungu bailau lubafu. Abati la rihi Jesusu hawagu lani disipulu, abalarinya guhon.
1: Fulese watu hugi ale kudema bay, la diga hani hale laruwe habongi. Fulese watu hugi ale afagu bay ilama ugueto, la diga hakimu leduba. Fulese watu hugi ale ayahu bay gueto, la diga hehera haba. Fulese watu dale yere guma hongurige nuegi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanaba gunu, dale hanugni hiri kai nikata, ke uribati nuegi aule uguri garewurguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. La diga hibi huba aba omebu afayiri waho sielo. Itara meme linyame ya hadiga hagucha go gurike ha hon profeta go. Hugiabu gu hugi ele risi bay. La diga hibi ha huma li sun ugunda ni le lumbe hibi hini. Hugiabu gu hugi ha kimule banya. La diga halama chuba. Hugiabu gu hugi ha aher ha banya kwento. La diga hayahu ha balau iruni. Hugiabu gu hugi ha danle hadimur ha sun gurige buidu huwago. Itara linyame ha hadimur ha hagucha go buidu hawago profeta go jieti. Ani hanenenu hon hugi ele agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Adiga hama buiti hon ha yere hebuba ni hon. Bini humanya ha inyare gutun. Afrida hugi ya mehawago anabu gutun. Ahi nyagayu ha abma gurige luago abma loba bigibu. Ruba iginye le abma loba lon. Le anugitu babite boi. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hati buma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la dugu bun. Liga la badiga hon amu. Ahi hari gunya nulubai, insi ha boba nya hon, insi da hon, ka buiti hadaga bai lau lira, la daga ibi ni gafi ga utiya, itra linya gen hadaga. O ahun la adaga buiti hon ruga ha adaga banya buiti hon, ka buiti hadaga bai lau lira, la daga itra linya gen hadaga gafi ga utiya. Ahun afure de hon ha wagu banya harita go lau hibi ba la hama gen, ka buiti hadaga bai lau lira. Afure de hatinya gen ya gafi ga utiya hama gwa, agora banyo hage ya herese biro murusun ro ya laun. Ahi ti huguya, lun ti hinsi hama haga ni hon, adiga huguya me buiti, afuri te huguya me, magora bahanga ni kata lemenyo guwa. Itara luba wile la hafairu waha luma ge bungi le inyo gubay, ani lirahi nyo badungi nye le tima ati mati. Ladiga ligia, fulesi hebuti ginye hon ha metengi ra dibanya luma hon ha uriba banya. Kudeme habu huma, kei kudeme habu la hugu chi bungi yo. Michi ga huma hadunro amu, michi gunwa lamu ga ginye hidunro. Masia diha huma, masia diru wa humamuga ginye. Ferudna huma, ferudna wa humamuga. Ruhuma, rulamuga ginye hon. Lichi gubabungi yu sarago hon. Ladiga ba hon kai gubiriga hadiga hon amu.
0: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
1: Gayara tifunagi ladunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua duba biangu ba ilidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri guti loilu maestro. Ibi ni ahin lagumu jalaturi ha, itara rigu ba ikailu maestro. Italinya gayara buban lelera re ifile lida be lagu bibria riha ani masandi gumuti durusu le lida be bago italinya gayara lubai barinya gon lo bibri sagane ilira re ifile baguru gubai ani masandi gumuti durusu le baguru gubai biangwa tigi bu hugi le sagabai durusu le baguru gubai furumi gayara lamu gabari hini lira re ifile laguru bai bibri bui dulu basagarone uwa titidi buwewe buiti lunguri balanli uwa tiginya titidi buwewe Uribati lubuidu la lin. Sun tidibu wewe subudi wati luagu lin. Matu houtu igu luegen hiyu ni baybay tuwege guribi yu. Gurigi ele buidu bay kate buiti la rinyago bay ladiga kate ila buiti titambe la nigi. Gurigi ele uriba bay kate uribati la rinyago bay ladiga kate ila uribati titambe la nigi. Ladiga luagu legibe bay titamba nigi la yanu habi yuma. Kasa uwagu harinyaga luagu au la habure me bay ani madigu humuti le nubaybay. Narinya gali hon ida linya la le nyubu yubay nuo ane adiga li le nubay bay. Itara linya ke yama uguri le abuna gubay muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Dan le li nyuru bayduna, aba liyabi fuludu lau ere ito agu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la diga luagu nyon la ebu derebu guti. Ahinti ele agaw bubalina, ane madunga lumuti le nubay bay. Itara linya ke yama uguri le abun maru luba ligibu agusagon, Mawago buriga, tanti le linyuro bayduna, abaliyabi fuludu lau eri ituagon, aba taigo don aba tagoni chegon son sui na gubai.
4: San Lucas, capítulo 7.
0: La surubai la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, ni en aba ofisi roma na nye, lau aba lumusu, weiri tilisi elu, sandi in musu ligia, jarafa li lulove. Dan el lagambu boi ofisi ligia luago Jesusu, aba lo na hafiu hada ge wuguri a weiri gutia, i da hafin en huriu, luha yumurago lu Jesusu lu lidi arigda guaga de lumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumurago lu tausun hanigi, harinya galu.
5: Gadunati lu bidaraguni ofisi le, la duga hinsieti walu, ane ligia guana rugu, abu na guaga de barun waligilisi.
0: Abati lidi Jesusu hama, dan leja rafa li tu luba ofisi ligia, abalona ha ofisi ligia, hadage lumadago ariaga lu Jesusu.
6: Napureme, madilin na lu bebelu runubiu, ligia miti nubaya aluga bunungu, rugu bay dimurei, abamelarei dago numusu. La duga au ginye, labu enyad na gumhadi inyu timati, ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariye gulu aba hadage lu lidi, nyuduts. Dale nariye gulu le aba liabi, nyibuiti. Dale nariye gulu, numusu lu, la duga ufurme gwere kakatei, aduga lumutsi.
0: Dale lagambu bali Jesusu kate le, weriti la nigi lau ugiri ligia, abalarihi hawagu grigi haafala rubali, abalarihi guhon.
1: Ni naru hao, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finye ni weriti keila finye ugiri le.
0: Danti le hachili rubai ugiri ya ha, nyindu bai oge Jesusu lari gong lubion ofisi, arigda gwali lumusun. Larige kate le, abalidi Jesusu lidon aba uburu ugiriti na ii. Uwere ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le la chili rubai jarafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hodi abu naha, aba hilali le ligia rugutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma. Dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi gutun.
1: Mayahu wahaba.
0: Aba la yara fadun, aba la guru nugahun, aba harara muguha nugi bali, aba larinya gulun hilali.
1: Irahu, bu narinya ga saraba.
0: Aba ti lasaru, lebu ga hilali bai, aba lagume seru adimuneha, aba ladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uwerigu ni lubungiu arinya gina.
7: Chilugu aba profeta wairigu tu wagana guon.
0: Arinya gatinya ginye.
8: Nyumbi hebungiu idara guawo, wagia lelu mutu ni.
0: Aba lagambu ni wakate ile, la duga bai Jesusu lida sun hudea luma geyegu wa lou. Agamba ti huan lagu sun kate ile, aba uda guhumuti lani gulun. Aba ti laguwa runhon biyama hadagien, aba louna hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligia lubai Kristu bai le lubai liabi, o ahin la hagura bahaba lubai amu. Dan le hachili lubai, le nyin lubai Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
9: Lone he diwa huang le abadi seha bai, alig dapu ahi buge lubai Kristu bai le lumbai liabi, o ahi lulubai wagura buamu.
0: Dida meme ora ligia, areida guaga dati Jesusu saragu grigia, dida ge hasandi, lumaha sufrirun, lumaha da ge sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubai ti lania gu hon.
1: Heiba, harinya ga ime le harihu bai luma le hagabu bai lun huang. Abahu ta wame lun luago ariha ya la marihitia, ebuga ya la maibu gutinya, arida guan ya la lautin lepura, agamba ya la hamagambu nya habanya, agu juguan ya la hilanya, luma luago lichigun ugano luago tia salbaru ni hongu demetia. Kuleste watiginya gurigia le meferi dirubali la finya nuago.
0: Larige houdi, habuga luna habanya huang, abalagume seru Jesusu adimureha, luago huang hongirigia lariaga.
1: Kasa hindi bayariha lidan fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi ha garabali. Ahi mama lubai itara linya, kati hindi bayariha. Aba uguri tau daugwa wenda guto. Subuti humunti luago hala wenda gubanya adorago, agana wahagi ya buido, tida ya nula haba uruwego. Ina li naru kati, ka hindi bayariha, aba sa profeta. Aha, inaru ni, ani aba wiri guti sugu lau profeta. Huang, igie ona gale le wau baitarinya gale reno bungi yo. Nona hanyo nona gule bubaragi, lularansi ani uma buba. Kainarinya guni hon, uwa gili profeta weiri guti luai huang hada songurige, ani lau son lira, weiri guti mati le unabuti mabai lida laruwe habungi yusugu lau.
0: dan le hagambu bali sungrigia hamaha agubra bali lisensu nagumadi kateile abahariagun luagu richala bungiu la ulariagu liyumu luge hua luagu luntila hasan siruni ligabri houserun grigia hagia resibi hamali meha labadi seha hua ahe tihibe agi fari seugu hama arufda tien liluru du muisesi mahati emeha lulabadi serunia hua ani meresibi ruhamuti lelabu serubi bungi uladugu luagu hafulese. Aba laniya gu Jesusu.
1: Idaliya saha gabiri giri gaha lani na danle. Kansa le negabay. Itrahanya kei irahanya ha nyuruba ya parikaru ko ahurera. Aba haguwa raha hama guwa. Inya hati wa fidu hon. Mabina hatan. Eremu hati wa uremu hiri tu hon. Ani mayahu wa hatan. Ladga nyumbi iti huan lea badise ya bay. Lea meha meigi bay feng. Matun ligia diwen. Aniya gatun luagu gawagu la sifiri uribati. Lari gina, aba niyabi yaule wuguri gara uwergati. Le egi bay ani gura ligia. Hariya ga luagu gaigati na, gata di nuguya. Ani luagu hama dana ga figu tiya hama agubir hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, asubanya au, subuti hamuti luagu buidu na lela dugu bay bungi lau lichu lau.
0: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi ega lubie. Aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia. Aba lanyuru eiga luagu lidabula. Ninyo ti aba uri, gafigo tulida uburu guligia. Dan letagambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie, fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti. Aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi. Aba tadadir gudini lugudi lau taguira. Anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinye luagu. Dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lania galungu orugu.
10: Lu hamuga inari ni lalo agu profeta la ugri le, la subudri yin hamuga kala tiwiri wuri to aguru bo luago, lago aba la gafigot.
0: Abati lania gu Jesusu lu fariseu ligia.
1: Simon, ani aba kate lu lania gu nipon.
0: Lania ga fariseu.
10: Aria ga bainu maistoro.
0: Lania ga Jesusu lu.
1: Nyanya nubian wagunia do itinya sensu lua bafuri dehati. Aba hatna ginya do iti sengu san denario. Le aba dimisa. Keiti sinya lubai hafayiru ni aba ferud nalani afuri dehati ligeya hatuwe habiangu bai. Ani aga baiti no, kabagi ya hatna ginya hinsi habuti malua afuri dehati ligeya.
0: Lani aga Simon lu.
10: Lida narita gu, le gibeti mabai ladue ha.
0: Lani aga Jesusu lu.
1: Rishati le barinya gu bai.
0: Aba larihi Jesusu tuagu wuri tuguya, aba larinya gulu Simon.
1: Aria gubinya santun wuri to, deluti na bubiyon, michu tibuduna no lo na chibu ni nugudi. Ahon ti wuri to, agu wagudatu muti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tuguya, tugu tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Ligandarinha gubai bun luago arhu dalani luaini tinsi hebu luago ferud na wala tribeti figon. Ahinti gariga le mibeti ferud na wala, mibeti insi ni larufudon.
0: Abati larinha gu Jesus tuuri tuguya.
1: Ferud na wali bi figon.
0: Abati hagumbe seru, amisuro houtinya hanyumbanya lumanyi arinha ga hamagwa.
11: Kata isa wugari le, ibini lubai figo ferud nati.
0: Abalarinha gu Jesus tuuri tuguya.
1: Salba wadi bulida agen bifigon la duga bafinyo ronwago. Baiba darangi lenyo.
4: San Lucas, capítulo 8.
0: Larige kate ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yin fulasu, ichigay uganu buiti luago larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, hama wuriya ha, larida guagi dubayan handa ge sifiri guribatia, luma sandi, nyinyo maria, to giribu Magdalena, hada, to ida gebo hafrida sedu sifrigu uribatinya. Ninyo ginye Juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Ninyo Susana, hama ya saragu amuha idaragubali laule hamati. Saragu hanya grigia, nyimbitin lidage saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le onderaguanya, abala dimureha Jesusu hou lau hempulu laniye gahon.
1: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu. Dale afur hai nalani aba labur han lida gen luagun umo. Aba hadugiragunin asigritin. Aba hegini dunuru. Libiri aba labru ha la bad na gondub datile la bocho aba lasru la duga luma bay fulaso aba labru ha libre la bad na gon hiyu aba lafaru ni hiyu le ahchu bay uwar luma kamalumu nyenye gen lida gen abru ha tilido mole buit tanle la wino dubai gin ligia buiti la luba hon kala il ruti san ago
0: larigie la niego ni jesus kata ile aba la niego hon la umala ligereti
1: agarigere gutni luha gambo agamba humana
0: abati hal gudni lani disipulu gu kala lila boy hempulu le lania ga hon
1: uguya subuti gudalali bungi ukati aramu da guati le luago ti bailaru ha hon aha ya hama bere se banya la lerero la hempulu larin ogo wakati lago ti laru ha bungi hon lo ibidi bailan lila kati le harihi bai hon lo ngi uwala gufuna da hamani kati le hagambo bai
0: Abalaria go Jesus hon.
1: Aniha lila hemplu ligi. Lila nadu lereno bungi. Ela utile abur hobelidan uma. Agi agri ke hagambu bali lereno bungi. Abalia bi mafia. Abalagida roniti da gehani ke luma finu hama masal baron hagi yame. Ela le abur hobelagano gondubu. Agi agri ke hagambu bali lereno bungi. Abaheresi beroni la ugundani. Kamalumo malagle tehada buidu. Afinya tian luago murusunda. Gambalumo ndale hocho wago mawandu hamote. Ile nadele abri hobo ilidun hiyu. Agia grigi hagambu bali leren rubungi. Gambalumo, muruso muruso apa abule idene hamali la diga idiheri. Irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubo ule. Sinyati ti la luba hon hadagin. Ainti lila nadele abri hobo ilidun mua buiti. Agia grigi hagambu bali leren rubungi utawa nigi buitu. Adiga hagia kasu lau lerenu, ebuga hagia kei lubudubu. Aluba huwa tikate buiti hadagin.
0: Abalania go Jesusu.
1: Uwa tigurigi ebe du tilampo, abaladore gun lau, lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu du munada, luga yara la harihi hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma furan gudnube la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulube la dan lula subudirunu wa luma lula furan gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Legamati libihu balaun le luma bay ahinti le mama bay ibini le wagu bay larita go lagu anihin la luma lagi daruwa baloi
0: abati ta chiliru lugu chu hesusu hama lamulenu lenyi lubai hesusu siyati hayara fadulun la daga hibe grigi abalaniya wagu lun
9: anuhate bugu chu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu
0: abalaniya guhon
1: hagambu balin lenenu bungiyo Ani adiga hama ile lubaibai, hagia nugu chubanya, hagia namuleno.
0: Logaba veju, aba ladinu Jesusu tidun aba uguni, haulani disipulugu, aba larinye guhon.
1: Kemu lo bafurugun laguno.
0: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahinirogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu lugu, aba lagume seruduna ebelu hatidun aguni, gerafa luha dibirugu. Abati hodi agagu de Jesusu abaharia gulun.
5: Maestro, maestro, wadibiragua.
0: Abati Lazaru Jesusu abaladenha lu garabali, luma lulugu di barana, abalagal mugadun, abadarangi lula sunkate. Abati laria guhon disipulugu.
1: Habesa hafinye.
0: Abahalug dagu hamagua, lau anufude, luma tuoiri anigi, hariaga.
12: Kati funasa wugirile, gumadi lubalin garabali. Lumaduna eni agamba hamei?
0: Aba hachiliru, lobo ugu gerasa, le lobafuru guboi lagunu, ligibu ge Galilea. Dan le larani ruboi, Jesusu, aba liabi aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luhu li wuguri ligia, hausifiri guguribatinya, madalti dagu, magano ligeti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu duragun, Ligibuge abalagura gulaniaga.
13: Kawagu bametera nomo, Jesusu lira ubungi le inyugu timabwe. Ayumura guati napulu masufri rakudu banina.
0: Larinya gubay itara, ladiga laguma drinyoin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Saragu hawayasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, lumalugudi, laugiringiri, luledera guagadun. Abaha latumuruguni, Aba la nura hagaduni sifiri lidon flasu magairu wati. Aba la riyagu Jesusu lung.
1: Kabir.
0: Aba la riyagu.
13: lehio liri bay.
0: Larinya gubay lagu ligi la liri bay. La daga gibe hama sifiri gu gulibat yang ha ebelu bayin lidong. Aba hamuri ha sifiri hagaya luma hesusu lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu buiruhu eiga lagu aba wubu. Jarafa aba hayumuno gu sifiri hagaya lung lulona hani ya hadong buiruhu hagi. Aba lanharu hesusu aba tihafri du sifiri gulibat yang hagaya loibu giri ligia aba hebelu ru hadong buiruhu. Aba tihaguro gu buiruhu hagaya hongua loigi aba gudungu. Aba haburu halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiru hukata ile suser dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihoudi go gerigia, arihi kata ile asuser dubai. Dan lehachili rubai ile nyin lubai hesusu. Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi hesusu, tauladorugu araidagwali. Aba hanufu de dagun. Hatibuga arihi balin, aba habau doguni lagu tilarei dogu wugiri le gawagu boy sifiri uribatin hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu hesusu lulidi nyingi la diga hanufude. Aba tiladinu hesusu tidon uguni lulidi, aba layumunogu wugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lulidi luma, aba lariangu hesusu lun lulerederu lariaga lun.
1: Giribu babu obion, aba me babau doguni sonle la diga boy bungi yubon.
0: Aba lidi, aba labau daguni la digi bai hesusu lun lida sun fulasun ligia. Dan lelagiri budu bai hesusu lo bafurugun laguna, aba heresi biruni girigia la ugundani la diga sun haguya agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, aba hadage tabu tiku haligili si huriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi hesusu, aba la yumrogu lun lulidi lubie la diga aba ragunyon liru, Kebri dusu irumutau tonwe dan leliabi bai hesusu aba hafalaru ni saragu grigia darelun hamulu doguni ninyunti aba wuri hada dusu irumutau laulesen hahita tidagi vesitali sunti sensu hawagu suru siegun siyan hamutu areida guagda aba tayara fadulun hesusu la nagagi aba taguru nuitaru la dauragun lidameme ora ligia aba tareidagun aba tilariengu hesusu
1: Kaguru benu ago.
0: Keisun la hagia, arinega logo maguru no la luago, abalarinego fedru hama libirigu.
12: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru beibuago?
0: Abalarinego resusu.
1: Guru alinu ago, la diga sandite na lafridon ubafo nidanguinha.
0: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi resusu. Aba tagufe serulun, hagibu gye sungirigia. Kala lebu na baitagunu luagu, ani aba la tareida gulida meme oraligia. Aba lariagu hesusu tun.
1: Nirao, arida wadibu ladiga bafinyoro nuagu, baiba adarangilanyo.
0: Nyingi li hesusu adimuriha, lige lachiliru aba lubia ge hairo, aba lariagu lu hairo.
5: Hila abira, maberese digi eba lu maistu.
0: Dan le lagambu bali hesusu le, aba lariagu lu.
1: Manufu de daba, afinyo riguba, aba metare da gumbira.
0: Dan le lachili ruboi hesusu lubi un hairo, migiru tilu hebeluru amun luma, loidige federu Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya, hayahu nya sun ha nyimbanya tarigi, aba lariengu hesusu hon.
1: Mayahu wahuma, momentu tarumu garugunya.
0: Aba hehere halau, ladiga subudi hamani luagu ilata, aba larigu duni hesusu tuhubu, Aba lariyagun lau umala li hereti.
1: Irahu, saraba.
0: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia. Aba lariyagun hesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, aba lariyagun hesusu hon. Lumabahu dogu hamani lesuser dubai nikaun.
4: San Lucas, capítulo 9.
0: Aba londero niya Jesusu la nidusu disipulugu, aba lichu ubafu luma gumadi hon, luha sagaru sunha uyeri sifiri uribatinya, luma lun, hareida guagudu sanditinya, aba lona haniya apuriche huganu, luagu tilarui habungiu, luma areida guagudu sanditinya, larinya gahon.
1: Manega humani kata huma gualuagu huweyesan, ni badu, ni saga, ni fein, ni senso, ni amudago toito huagubon. Por mi aguare como una toñeja en lo mutis a chelera, rede huma nyi dari hidin lida gen fulasu ligi. Lenye lumuti meresi biruni wa huma, tamere hafuridu lida gen fulasu ligi ya, abame hafuridu ni kalike luwege hugudi, aruhuta humamu ge luago magunda huma lau hagabiri lila na fulasu ligi ya, igere huma nya kei hadari ragun hongo.
0: Abati hafuridu disipulu guhagu ya, aba haibugu ni sun lirahi nyi fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaro ni, Areida guagu da hagi sanditinha lida sun fulasu lenyin lumuti hodi. Aba la gambu gumadi mati erodesi la usun kate ilele digu bai Jesusu. Ibidi etilu kaba la larita gua, la diga nyinyan nwariengu tiyan luagu sara la huan lida age oveni. Hibiri arienga luagu profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arienga tiyan luagu aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asa rutin lida age oveni. Aba larinya gun erodesi.
6: Au gonargu au naha baya dure ili shigu huan. Kate funati le. Le wago bai naga aba la baha da wago sarago kate.
0: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu. Aba habau da gulu Jesusu lagu sun le hadug bai. Aba ti lanugni elidon fulasu mageire wati. Jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li girigia. Aba hafalaru ni. Aba le seri bidunia Jesusu. Aba la dimure ha hon luagu la rui ha bungiu areida guagda lanya sanditinha. Dan le lagu meserubai atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, aba harinya gun lum.
12: Ona habaya girigia ha, nyindu ha mamuga aluga habara luhe menagu. Alua ha gia me, egi ni lidaburi lirahi odu, luma lidamburi fulasu jarafati, adiga uati nikata ya.
0: Lariega Jesusu hon,
1: ruhu ma egi ni hon.
0: Harinya galung.
5: Sengir gyo fe wama hama biya udr. Hawa gubari gyo da gai hai gini hon sugri gya ha.
0: Hawana ya no sengu min lu wugri ya. Abalarenya go Jesus hon lani disipulu gu.
1: Nyuru gu da humanya dimi dimi sa.
0: Aba ha dugni itara. Aba ha nyuru sungu bai. Aba ti la nugnu Jesus sengu fe tuku ya. Luha burugu. Hama biya udr. Aba larihi sielu, aba la tengiru ni bungiu, larige la guba chagu no feen, luma ui, aba lichugu ni hon lani disiplugu, luha fane ha hada grige. Hau tinye sungu bai kimule, da le habuda habaru igira gutun, buingi da tinye dusu fane ye tau. Logaba veju, da le lafuri dinye luboi Jesusu, labugua, nyinye nu lani disiplugu, diseru lue, aba larinye gu hon.
1: Italiya san harita gongorugia nuau. Katana sa segon hagia.
0: Aba harinya gulun.
8: Anya hengarinya gutian luagu huan lale abadi sei habai buguye. Hibiri arinya ga Elias. Anya henginye arinya gutian luagu aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
0: Aba ti larinya gu hon.
1: Agen huguye. Katana gya lidan harita gu.
0: Larinya ga Fedoru lun.
12: Kristu. Lelona habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
0: Aba larinya gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinya gu hamani kate ile nika un, aba larinya gu hon.
1: Na sufri ruba sarago, au le uguri garo warigote. Hanigu bat na uguri nye weri gu ten lita hafinye huriyo, haputi gu fadri go, hamaruvu ta atinya liluru do Moisesi kai nikata, na faruwa bo hilagu bai, aba menasaron lida nge owe ni luagun luru wa weyo.
0: Larigye, aba larinya gu hon sungu bai.
1: Le busente la falaru ni na, Bule ile kate nye la, barule iluguru wa falalana. Radega le abuse rute le sefru ni libagari, le feriti rubai. Ahi le feriti rute libagari nuwegie, le sefru bai. Kage hula lungu riga laganyiro ni sungu bau, ahi e feriti ra, o laguni chengu la lungu. Le aniga tibusiga na nuwago luma luwago nereno, au le uguri garu warigati. Nibusiga ribadina ginya lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gunungu chini hama angheli gu hasandu banyi. Ninaren hau, luagwanya hila hata ge hayabo nyo kwento, mwwe banya marihe ga hamai laruwe ha bongiyo.
0: Kibri vidu veyu larige, larinya guni Jesusu kate ile, aba lamude ilu luago aba vubu afuri idalu bongiyo, barulumuti Fedoru, Santiago, luma Juan, lumogo. Danle aniha lubai Jesusu afuri ida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharudu ladaragu, aba tamiridu. Aba ti hasali ragu Moisesi, Lumo Eliasi, ayanu haluma, geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu Fedoru, hama libirigu marumugu tinya ariha hamuti luwerigu Jesusu hama biyan wugunia ha lumabayin. Dale adise deinanya biyan wuguri hagia loy Jesusu abalariengo federu lum.
12: Maestro, lida dan wahana ya adiga uma urwa di basenja ababu abalu Moisesi tumabalu Elias.
0: Gamalumu ibidi eti mehalu federu kalalariengo boy sunti anihala adimureha abaliabi abaduiri oburoguanya abahanufu de dagun ladiga hadari ragu hongwa luragirgu duiri ligi abatiha gambu aba umalali ariyaguti lidage duiri ligia
14: anihani ragu lehisie bainu agamba humei lelu baidu
0: larigela dimureha umalali ligia abaharihin disipulugu luagu labugoriga lila Jesusu abaherederu maninyu Maria guhamuti kati le harihiboy luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri buduboy luegen wubu, saraguhanya grigia nyendutien lubarun Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umala liheriti lariega.
15: Maestro, flesa hebubano, arihabay nireule ligi erguinyeboy, anin aba sifiri uribati luago, dan le lariguduni aba laguara guaguduni, aba loeha. Afriha ligia hakuto liumulu uginya. Anyawari halumuti animahati ligirumi. Anyumuro guadi na hombani disipulugu. Luhasagaru disifri uribati leluoi siahamuti.
0: Abalona bu Jesusu lariega.
16: Uguya gurigia mafiere ditinya ani uribati. Atribaisa dana nederu huma lubaga yara la hafiero nuago. Ida melaguma cha mafia ni lehida bayo. Barubai bero nyaho.
0: Danyebele lidi irahi ligia lun. Abalahu churuni sifiri uribati mungorugun. Abalowe hagaduni. Abaladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Abalareida guagaduni irahu. Abaladeregeruni luluguchi. Abataweri duhanigi sungubai lauluweni gubungi. Sunganyaha la lautuweni hanigi lauleladegubai Jesusu. Abalania guhon lani disipulugu.
1: Agamba humoi kateleboidu. Naderegeruaba. Aule uguri garo wergete aha burugun nagani.
0: Uoti gum faranda hamani disipulugu lelaniya gubai la dega darunyo liya hasamina luka teile ani hanufu detinya luharinya gulun lula funa guagadani lelaniya gubai hon. Aba hagumeseru disipulugu asigene hamagua lagukala wairi gutima bai hada ke ila subu diruni Jesusu hasamina abalanug aba irahu lubadun. Abalarinha guhon.
1: Le recebiruti aba irahu keisi irahu le lidaniri recebi lumutina. Le recebirutina recebi lumutiginha leuna habalina. Le lubaiti unabugutima baihida ligia uiri gutima bai.
0: Abati larinha guhon lu Jesusu.
11: Maestro, arihati wa aba wuguri asagahati sifiri uribatinya lidabiri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
0: Larinha ga Jesusu lun.
1: Neberi dira humai, ladiga le mama bai wagani wama gienyain.
0: Dan le la yara fa du bai, dan lula nagani wa Jesusu sielun, aba larig di anigin, lula digani luwaya su Jerusalem, aba louna ha louna agle luba, aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, luo halon ha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, ladiga harihin lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni abaharinya gun lun.
11: Wabureme, buseti busan lun wamuria han lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha ladigni profeta Eliasi?
0: Abati, ladigira gu Jesusu hawagun abaladen ha hon.
1: Mama niyabia aule wuguri garu wargote aguni chagwe habagari garigia, niyabia asalbaranya.
0: Aba houdi lidon amu liruru fulasu. Sun ebuge na hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
12: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Dariti ya gasiga muhuyo lun hagana unyin. Gadi buhagia dunuru. Ainti aule wuguri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nichegu.
0: Larinya ga ya Jesusu lun aba.
1: Falabana.
0: Larinya ga lun.
9: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi, larige me abame na falaru nibu.
0: Aba lariengu Jesusu,
1: igira banya hilagwanya lu habunu niya hegeburi. Ahi buguya, baiba apuriche uganu lagu ti laruwe habungiyo.
3: Aba ya ti lariyegu aba lun, nabure me buset na nafala unibu. Gama lumon na ibuga yebe ayoro gong honha wabiyebanyo.
0: Lariyega Jesus lun.
1: Le ishi guti luha bulagu wa wawuhugulei, lari gen aba larihin lari gong, mabui dunti lulila na me laruwe habungiyo.
4: San Lucas, capítulo 10.
0: Larigue catele, abalanua diru Jesusu uruo vendusu, hadage lanigu, abalona hania lubarun, bian bian, lidonsun ageiru lumaflasu le lumbui lidinin, larinha gahon.
1: Inaruni, gibetu nadu le lumbui la luba honua, ane logo tinha na dagmitinha, ligue lunti lubei hamuri haluma bungi lulona na dagmitinha hagana won. Heiba, Nona hanyadon kaisi mudun hadon anima lugu ganyitin. Manegu huma sagu humagua, ni senso, ni gaidi, merederagun huguye me ayanu han ni ka uma darugu. Dame lehebelu rutidon aba muna, busu huma furumi, ariñagame, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubay gurigya hinsin habuti lu darangilo tida muna tuguya, eresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Rede huma tida muna tuguya tonyin lubei heresi birua. Ho humei me, gura leishi guti hon uo gabusigano, daduga garicha ti nadagumenti lula fayiru waha. Masansi ha huma muna, damele hachilu lulidon aba agayro le nyin lumuti heresi birua, ho humei leishi guti hon, arida guagu da humanya sandi tiya ha nyin tiya, aniga me hon lila na flasu ligia, jarafa li laruwe ha bungi hon. Ahun hachilu lulidon aba agayro le nyin lumuti meresi biruni wa huma, Uri huma lidon buri uma, aniyaga me, ibini likali ken hagaire le lagu bai wagudi, furuwa muti, luwarufu dini hun lagu magunda wama lau higaburi. Ani subuti humei lagu yarafa li la laruwe habungi hun. Nani hane hun, lagu lidan la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalau habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamogo uburugu la tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lidan huburugu te. Binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lilana. Aba hamuga harugudu ni lau hadauragun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahin huguya, lidame luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburugu le kafaru na umu, arita kwa tibu sanlagu linyuruwa bala biri keisi linyu sielo. La rari ra wagudu pa biri unabu kaisi lunabu mafio gati.
0: Aba larinya gu Jesus hun urwa wendusu disipulu gu halo na habanya apurishia lagu laru iha bungi yu.
1: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ninugu chile au na habalina.
3: Aba hagiri budu urwa wendusu disipulu gu hagia, lidage hakuya su lau ugundani, arinya gina hagia.
5: Wabure me, ibini sifiri guburi batia agab hamoto dale wasagaru inelida abiri.
0: Lariyega Jesusu hon.
1: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei ama labiri haniga. Subudi humei lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hon lunhadugaragun heve, aguru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma lagu hagambu no sifiri guburi batia. Gunda huma lwagwa nihin la hiri buruwa nyusielu.
3: Lida ora ligia, aba la buincho gudini sifiri sandu Jesusu la ugundani aba la riyegu.
1: Ruti na uweiri guni buu nugushin, bugiele la bure mesielu luma mua. Laduga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya, aba bafuna akwagudini honha itarabanya kei irahinya. Aha nugushin, laduga itara linya babu senroni. Derege la li nugu chin son kata ino. Uwa te ni aba subudi habuti kata na la lwaidigia nugu chin. Uwa te ginye ni aba subudi habuti kata nye la nugu chin nwaidigia hama haa unti ya nabunsera na subudi ragu duni.
3: Aba ti la digiragu adimure ha, honrugu lani disiplugu lariyaga.
1: Fulese watinya harihu balin kata le harihu bay. Ladaga nariyan hane hon lwago saragu hanya la uruwe ku hama profeta go Abu serunti ya yebe meha harihi ni le harihi bigweto, gama lumon marihi hamuti. Usenti ya mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigweto, ani magambu hamuti.
0: Nyen aba arufu dati liluru du Moisesi, abuseru ti louchogu ni Jesusu, aba Lazaru aba larinya gulun.
5: Maestro, kaba sanadiga lugayara lani bihini ibagari magumuchadit?
0: Larinya ga Jesusu lun.
16: Kategi aburuwa nyubailida liluru du Moisesi, italinyagi abaliha nyen.
0: Aba louna bu larinya ga.
5: Hinsi ela babure mele bubungi utebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbere, luma lau sumbi samina. Hinsi hage me bibiri gubun kai binsi ya gubungu.
0: Aba tilaniya gu Jesus ulun.
16: Buiti bauna bu, ahi baduga itara bibihu bai ibagari maguma chaditi.
0: Kei tibuse la, arufuda ateligia, larufuda ni lagu buidu la lalig dahan, aba lariya gu lun Jesusu.
5: Kata hage nibiri gubaya?
0: Abati louna bu ni Jesusu larinya galun.
16: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gyenlu uburu gun heriko. Lagu luwe yesun, aba harga duni hiveru tin. Aba hiveru honi sunle luma bay tumala dogra gun. Ulesi hamei, aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huri yu lida gen memel uma ligia. Dale larinyi bali wuguri ligia, aba legeye dun luwe. Aba lasigiru ni leibugun. Sigur ligia aba hada gen ladduga wagun levi nyengien. Tak gian le lari hibali, abah gian lagi ya dunloi. Abah lasi giru ni lagi bukan. Abah ti lasi giru abah wuguri Samaria na awo ya suhati lida ge umur lagi ya. Tak le lari hibali, abah lagu deme dagun lom. Abah le abi, abah lagare ni halum bi ti burile lagu bay lau garab batu madiwing. Abah lagu ragoni, abah lawari ragu duni lagu le lugu burigu. Abah lanugu ni ti don haba cilu dugu tiang. Abah loni giru ni. Laruga, tak le lagi bukan lah Samaria ni lagi ya. Aba lalugu chumu biyan sensu le denariyo. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun. Gouni gubay wuguri le. Aha buagastara amu lwe le nichi gubay bun luago. Na fayiru bay bun dame le nagiri budun.
0: Aba ti lalugu duni Jesusu arufu da ati ligia.
16: Kagi hada gen urwa wuguni ha arufu du balin luago libri lan le uwe biliwer ho wali dan barita gun.
0: Larinya galun.
5: Le gudem he bubay lun.
0: Larinya gayati Jesusu lun.
16: Bayba. Ani ligia memela badega.
0: Abala sigiru Jesusu luagu luwayesun. Abala chilere lidon aba lirere fulasu. Lenye lubai teresiberi aba uri giri tu Marta. Tubi. Ninyon aba tamule lua Marta giri tu Maria. Aba tanyuru lubadu Jesusu. Luta gambu ni lelarinya gubai. Ahunti Marta. Weriti teteniru lutubere segun. Aba tariengu Marta lu Jesusu.
7: Nabure me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinyaga batun luti daragunina.
0: Aba louna bu Jesusu, larinyaga tun.
16: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lagu sarago kate. Gama lumun, aba argiyen kate mega iwatima. Anianua diratali Maria lubidu aga kate ilia luba imagida rumba ilatwe.
4: San Lucas, capítulo 12.
0: Aba hondere gu sarago girigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
16: Goni vi humati alwe halebi ni fariseugu, le meme biangwa la igibu, la daga uwati ni kata darugwa til lau, lumafura agudumba ila, uwa ligia ni kata, aramu daguati lumasubu diruwa ba ila. Itara linya lubaiti, son le harinya gube labu gen luburiga, lagambuwa ba lida larugonga. Le harinya gu bai darugu bena hao, lagu wara hoa ba tablu gu ginye muna. Narinya hare hao nomadagu, mon lu muti hanuhu da dun hawe girige haa gabafu banye lun hafaru nuhi lagu bai, lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwe lun bai hanuhu da dun. Hanuhu da huma lwe le gabafu bai lu louna hanuhuani mafi ugaati lari gen lagidaru ni hibagari, lwe la hanuhu da da. Ma lugruwa tiya sengu du nuru lagu bina gawanu, lausun lira, Mabule duti bungi ni aba hada gin. Ahinti huguya, ibini idiburi le habulu gubaya bahu da lali bungi yu aba aba. Manuhu deda humalu baiti, gebegi tunusugu hau sarago dunuru. Narinya hare hon, luago sun la ha gufesa ruti hagibu ga guriga luago nani gu hama. Narinya gubaginya luago nani gu hama hagibu ga lani bungi yu angeliku. Aha ya harinya gubaya hagibu ga guriga luago mama hama nani gu. Narinya gubaginya hagibu ga lani bungi yu angeliku luago mama hama nani gu. Furumi aguari gale arinya guti kati uribati nuwako awle uguri garewari guti, gayara tiferudu na wala. Ahi ile anaba guti sifiri sando, sinya tiferudu na wala. Dame ile hanuigun ligibu giyon luludu lun hagoseron, o hagibu giyon la tabu tegu haligilisi huriyo. Madihari da huma lagu kaba la haunaba,
1: o kaba la haringa dame la chiruno ora lun hadimura ha la ruf do bai sifiri sando le lun bai haringa ni hon
3: abalarinya gun aba handa ge grigi hagya lu hesusu
17: maestur arinya ga balun ni buganya lu lichu gun ni faranu lidage alaga
3: la ringa hesusu lun
1: kagya ichi go balin ne ke aguser go duti o ke ya faring hati hida
3: arinya ga tigin itra
1: Koni gi wa huma hungu loi igadu wa la duka mama loi gen libe luma tiguri gi la bagarida.
3: Abati lichu gu hemplu le hon la ringa.
1: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichi gu lichari aluba hon ni buiti. Abati la ringa risiti le lungu rugu, kaba safu na naduga. Ibidi ya tinu halia bala naride son le naluba habai. Aba la ringa gu, subudi nali kaba la naduga. Naguni chagwaru son naride gile ilu, aba me naduga amu waina mutimato. Aba menaridu ni naluba haluma sunle numa baitida. Aba meti narinya gununi wa, buiti da bon, anihi sarago kati arida nyubuma lun sarago da, emera waba, houb, gurab, gunda waba. Gamaluma ularinya gabungi lun, uguri bidio watao, bowe aria buto, ani sunle buma bayarida nyu, kaba saunle redere. Itara linya la susere dun lugu rigele ondara wagudriti irisi ni luni wa. Gamaluma gudemeti ligibu nyabungi.
3: Abalarinya gu Jesus honlani discípulo.
1: Arinya gatina lubaitin hon. Madihre do huma luago hibagari. Kabala haiga. Ni luago hugubu kabala hadara. Gebegi timate ibagari sigulau eigini. Gebegi ugubu sugutau daugo. Arinya huma hondo nur. Mabu naguntinha. Malubaha. Maga iligi haigin. Lausun lira. Ouda lumutinha bungio. Mebegi timate unfunagia sigulau do nur. Uatini aba hidaginha gayara atilishigo ni ibini aba aura. Laun li bagari kala yebe luweni li diheri luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai. Ka wago hadiheri de luago buri libiri katei. Ariha huma ida liya la lahu chumfulure. Mawadigi mariti, mahu chagun ligia la daurekon. Ani lausun lira, ke inariya gu ni hon. Ni mehe uruwe Salomon lausun luwendegon. Mewende tunti ke aba li dagiye. Ahin ti itara liya lubai. La daura kwagu duni bungi sagadi, le anihin bay ugunya arabo an haruga lagu dunya, ugiya digame samadura kwagu dun la, logu tafinye ugiya le. Madihri dahuma lubaiti luagu ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahu yu ubo le, larigi yanuburi kata ile, ahin huguya, anihin aba hugu chin le subuti habubu ilu sun lehe megi rubai, alwa ha umwe lubaiti ha laruwa ha bungi yufurumie, aba melichi guni sun lehe megi rubai hong. Manufu de da huma lubaiti nirahinyo, lausumibe huma gunda ati bungi lon lichigu ni larue ha hon. Alugra huma ile huma te, hijige me le begi hongu demeti. Laulira, adugu yon laga isensu toma oya datitu. Luma irisini magumu chaditi jagu tasielo. Lenye lubai sinyalahe belu runhiveru tia, uha geha muti li nye lun haigini. Narinya gubali len hon, laduga len nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransi nyo huma durungu hilampon, lubana giribu dun siyelo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liyabi hayubu dirilida ge aba mariye, luhadaru ni bena luba, leora laguaron. Ulesi wabanyo musu ha ladari rubanyan hayubu diri agagu duwenyu dan le la chiluron. Ni nari hau, iyubu diri meme lanyura gudubanya luagu dabula, aba melehere gohon. Ibi ni amidi la ariyabu la chilura o lubala laruga, ahin ya ladari ra agagu duwenyu, ulesi wabanyo musu hagye. Subudi humai, luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiviru tuya iberuha. Agagu dunyu linya hamuga. Migino ti hamuga luta daron luba, luliveru hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye, ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun aule wuguri garo warguti.
3: Abati laliga duni Fedru Jesusu larinya galun.
12: Nabure me, wawonu gunyen bichi ge hemplu le, odi hon sungu bay.
3: La niega wabude me Jesus ulun.
1: Non furumi aguari ga ouni griti gonfliti. Gufana da ligia, le ligru be liyubu dire lun larihi hau tila na luba, lu leiga gudun ya li dan dan. Fulese wabi musu le ladari rube liyubu dire agunflira lau luwadi kumari dan le la chiluron. Nenaren hau, luago lichi gube lan liyubu dire lun ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita gwa musu ligia luago lugi le lan liyabi liyubu dire, aba me lagume sono austena ya hibiri musu, Hal labu gen banya laria ha uriba, le redera me eiga ata abacharwada. Ligeme liyabi liyubdiri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yetilo. aba me lichigo ni loiri aga ya bai chuni luago. La siya direi me lun la sufri runi le ha sufri rubai ha magunfuli banya. Musu le subudi ya bubai lun kala la busen rubai liyugu dire ani maran seronte ma bahu dun lei la bai chuu basarago. Ahinti musu le ibidi ya ti lun aba la dugun kati leburi lun ti la bai chun luigin. Ma wairi ubai la bai chun le unti lichigo wa gibe ti gibe bai alugu ti lumagin.
18: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tibu juguyele, subudi hamu tiluago tiligabri la sanser gu dan cielo lumo muergo. Ka wago ibidin elubei luago tiligabri dan le gata balun hung. Ka wago sinyalubei ha subdiruni katele uara wabai hungo. Ahin agora gida aba gurige buago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hoxa ba baran sergu bungo luma luago uma lubarege ha chilurun. Manika lamu gabu ligibu gion agusere guduti, lele deregeru nibu agusere guduti lun sudara. Aba meladaru nibu furisurugon, narinha hane bon, lago mafridumba di bolan nyingin, darai ba fayeru ni lago mohon bigawanan.
2: San Lucas, capítulo 13.
3: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, aba uda golu Jesusu, hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima alugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunwa, lubungiu. Aba laringu Jesusu hon.
1: Harita kwatusa, luagu ladiga na luweri ha figon Galileena hagia, sigu hao hibiri lila na hageira la susra dobe lira hon. Uwa, mama luegen lira, lauson lira, narinha hane hon, luagu ahon la masakri ha, Hoe kubaginya son huwe. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loeba ihawagon. Harita gwatun luagu uweriti malan hadunu sugu haul hibiri haga noba in Jerusalem. Mama linya ginye, lauson lira, narinya hane hon, luagu ahon la masakri ha, hoe kubaginya son huwe.
3: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hon, larinya ga.
1: Nyenye aba waguri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahin ginye tubay. Madari ti ni kata tuwago. Aba te larinya gon lule o nigirubali lichari. Ariha basa, uruwali irumu ga buguri wa niyabi alwa igu tuwago idibuto. Madari tina. Chaubon, kaba uwago teleda nye luwago ni kata. Aba louna bu nile o nigirubali ichari. Aba larinya gon. Ni ubu diri, igra yabon lau irumu le. Ni cha uwa muwa luwago ntugudina. Awoha au metao. Hafu gata gindun itara. Ahu magindun, aba metachugun.
3: Lagaba veju, le emera guagli, nye Jesusu arufu tatida haligili si huriu, nye nyonti aba uri disi vidu irumu tau, lau aba sifiri ulibati tuagun, le muharu ladiga sifiri ligia, sinyati tasururun ni murusun, dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinye gatun.
1: Wuri arida guadib.
3: Aba ti lichuku ni luhabu tuagu, lida ora ligia, aba tasurun, aba tagume serun adimure haboidu lagu bungiu, Abati lagahin do tabu ti templo, la de galarita guagda no Jesusu, de da lueyur emera guni. Abalarinha go hongrige hanyi banya.
4: Ani e sisi weyo lida di mas lugayara la luadi ge marino. Yubi huma lida sisi weyo legia, lulagara ni hon hon. Mama lida lueyur emera guni.
3: Abalarinha go wabure me Jesusu lun.
1: Biangwa tigibu huguyele. Ma farara humuti hilugu bagaso o hilugu la burigu, lun hanugu ni ata duna lida lueyur emera guni. Wuri to la dega wagun Abrahamu, regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, maun lumuti funage yebelu tareida wagwagu dun lida lueyru emeragu ni.
3: Dan le larinye gubali Jesusu kate ile, abanibusi gerigu hamasun laganigu, ahenye sun hibiri girigia, gundatien lau kate werigu tile la dega bai Jesusu. Abati larinye gu Jesusu.
1: Ida linye li Gabriel larue habungi. Kakate umu bai gayara la nou shagwe. Itera linya kei aba lirere tila mostasa, le labu nubai aba wuguri li sharirigo, aba la boshon, aba la weritun dari lun liabi lun aba bai la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
3: Aba yelaniye gu Jesusu.
1: Kakate umu bai gayara la nou shagwe ni laruwe inhabungiyo. Itera linya kei lebi ni le tichiku bai aba wuri tidon uru wa liburu fuluwaro, Aba teresi runsungu bai.
3: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia, lida buri sun odu lumalirahi fulasu le nyingel bai lasigra. Aba larinya gu aba wagiri lu Jesusu.
5: Nabure me, mibe desa halu bai hasal baro.
3: Aba loun nabuni Jesusu.
1: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bai lan hebelurun lida gen. Ladiga kainarinya gu ni hun, saragu haba busenti hebelurun sinyabai. Larigen la douru ni tabure me muna lubenari, uge le bogu di bai hadan haba lagu bena harinya game.

0: wabure me daraba bena waba aba me louno buno daniega me hon ibidinya tu no ibidinya tiginya no halia na huma aba me ti hagume sero aniega ho hatiwa gura wagi buma aru ta bugi awon umadargo aba me ti louno buno lariega me aniega na le hon lagu ibidinya huma no ibidinya no halia na huma dise huma no isun hugi ala dugo be uri bani legia bahaya huha akan ya me hari dame hari ni avram isaac luma jacob Hama hibiri profeta gulida la ruwa inha bungi. Huguye me asaga ruwa bogu di. Ajabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bocha weyu. Luma luwege le nyenge lube laluda. Luwege norute luma luwege suru luha nyuru ega lida la ruwa inha bungi. Nyemba nyati hada agen haa gumbo honi banya guen to. Hagia ba furumi yatia. Hame tia furumi yatia banya guen to. Hagia ba agumbo honi.
1: Dida meme veyu ligia. Aba hayabi fariseu gu. Aba harinye gulu hesusu.
2: Bai bayage na diga buset yero es la from ni buhila gubai
1: abalarin go hon
0: hey ba hanie ga melu wugu bibu tiligia ugunya luma haruga na saga hasifir go buri batin hada ga garigi are da kwag da au me sanditin lari gi haruga la sora no adig mari luti na sigiru ni nuwa yesu ugunye haruga luma lari gi haruga la diga mama luti la faruno aba profeta hilagu bai baugu din loy Jerusalem
1: Abala yahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
0: Uguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta gu. Chamugwa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyo lau uganu buiti hon. Saragu nye weya su nalugu noni giru no kitoinu giru niya gayu tirahin labu nye taruna. Mahatu. Igira latu bungiyo. Ani nariyane hon lagu marihin digia humadi na la tarime la chuluru dan lon harinye gu. Biniwati le nyibu bai le dan liri wapure me.
3: San Lucas, capítulo 14.
1: Logaba veyu le emera guagale, abalidi Jesusu eiga lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu, nyiginye aba vugiri sandiye lau ginene, aba ti lalgedania Jesusu, arufuda tiye liluru du muisesi ama fariseu laniega hon.
0: Gayarati larida wagwagudun aba wuguru lidan luweiri emeragu ni odisinyati.
1: Aba herederu maniyu, aba tilanugu ni Jesusu sandi tiligia, aba larida gwagudni, aba lariye gulun, lulidi, aba lariye gulun fariseu gu.
0: Furume gwarigi hidangia, ain eigwa de lilugun bagasu, o lilugun la burigu lidan aba fusu lidan luweiri emeragu ni, la sagaru bainyengia furese.
1: Aba hasin logu hongwa, luhona buni. Dan lelarihi bai Jesusu hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha werigu timabanya abalaniye guhon.
0: Dame leba misuro hon lidon aba fedu lani na marie. Malu haboy lubidon agay ubaru nyubu in lien aba ya misuro houti werigu timati boy. Aba me liabin le amisuro habalu laniye game bon. Rubai bubara lungu gurile. Aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna bu agay ubaru. Dame leba misuro hon lidon aba fedu. Nyuruba lidon luna buwaga yubaru, nudame la liabin le, amisura habalibu, larinya game bun, numada, seguba lidon aba ubaru wiri gutimati. Itara luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabulu, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba, le unabuti ilanangu lungwa, wiri ba ilanugun.
1: Arinya gatiginye lugu giri le amisura habali,
0: dame le bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma amisura habanya bumadago, Ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisitia, ladiga hamisura habadi buginye, bibi ubati bafayi ruaha. Damele badiga mfedu, hamisura habanya hagudeme banya, asinyako banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya, ama megunda ba, ladiga sinyati hafayi runibu, bibi ubati bafayi ruaha, damele hasaron harichagwa banya lidage oweni.
1: Dalela gambu bali aba hadage, Hanyumba ya lagu dabula kata ile, abalariye gulu Jesusu.
4: Fulese wabanya grigi haa egi banya lida laruwe haa bungiu.
1: Abati lariye gu Jesusu lun.
0: Nyinyi aba wuguri ichi guti aba omebu adineru ni, abalona haa amisura haa sarago grigi. Dale chiluhili ore lun adineru ni, abalona haa nilumuso ariye kaho amisura hootia. Keimon aranse li son kate. Son hagia, abahariye gu lagu sinyala haudin. Darien ka furumi yeti, sun liya naganye haba fulasu, monsu nidi arihe, ferud na bana sinyati nidi. Larien ka aba, aganye hadina sengu feru baga solani na wadagmanu, nebiga ochenye adiga bafulesi no ferud na bana sinyati nidi larinya gaya aba sunli na mari edu ligi sinya lubai nidi dale lagir budu bai musu aba labah da ni sun kati le lun li yubdiri aba dir la gani du li yubdiri aba larinya gulun musu bai balida sun o male uburu bai banuga nya meha gudeme banya asinya ko banya ongwa adanima banya hama hamarihi banya lari gela dugni abalania ko musu lulu yubudiri na bureme adega nali le bubai beino ani ani ha meme ko ubaru abatilari ko yubudiri lu musu ligia bai balida son umo bogu din loy uburu lu masun fulasu ge yego lao aba me bafosuru ne son ha batari no lu haya bili don no fedo buintamu ganuba la dega nari hane hun lu agu bai la ni aba hata ge hana misra ha banya egiti lida na dinere gudun
1: Saraguhanya gerige afala roti Jesusu abalagara ragun abalarinya guhon
0: sinyati nani gubila le hisi habuti mati lun luguchi o luguchu o lumari o lisanigo o libu ganyano hama labuleno o litunu o libagari guanarigo sigo nao legi ya manungu ti luguruwa ani abalafala runina sinyati nani la disipulu ahin arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi manyuru bifunagi ya furumi asaminara Atribu ila lagasteron lo larihen ahin kabahu bai lubai lo lagumuchuni. Ladaga ahin lisiga ebu, lari gine me lasinere iwadagi managumucha. Eher hapa ha arihu bali lao. Haniyaga me, gumesiti uguri le ama wadagi manu, sinyalumuti agumucha. Ahin lauribu ha lubai ama uruwe luma amu uruwe, mafuna gen nyuruti furumi ya lo la saminaron, ahin gayara bai lubai lagende wa hau disi milu sudarago luma le hau bai wen milu. Ahin tiarita kwa luagu sinyaba ila, damele disegili le aba uruwe, aba melona ha aringa lun, luma uri boha hama, lunhebelu nulidon darangilo. Itara linye lubaiti, furumi guare hitagia, le mignuti sun le luma bai lun la falarunina, sinyati nani bai la disipulu. Buiti salu, gama lumu, ahin leferi dira lubasua, kabagia uhun la, mabuidu halime nilu labu na wagun nadu lida, Nelo la buidi regudoni muwa lumbu nagwo. Fuiwa regali me, hagarige riguba nyelu hagambo, agamba hama.
3: San Lucas, capítulo 16
1: Ariye gatigine Jesusu hon lani disipulugu.
0: Nyenye mehaba eyubu diri risiti. Nyenye gine aba luni rilumege. Aba hayabi ariye galun luagu la shagaru nyela onigru tiligia lirisi. Aba tilaguwa nuli yubu diri lun, aba lariye gulun. Idalinya sakati le arinya wago baino buwago. Arinya ga baino idalinya la leibu gu buwadigumari. Ladiga, masigi hadibu onigire inumege. Abati le redero onigire tiligi ya asaminara. Larinya ga longwa rigu. Kabati nadiga gwe to laringe gidala lani yubdiri wadagman noi. Mereti naluna wadigumari mua. Ani nibusi gariti naluna muriha. Subudi nali kabala nadiga. Lunyengha ma eresi birutina habinye dame mawadigumari hadina. Aba lona haha wagu haduwe rubali li yubudiri lu hayabi lu aba aba. Aba lalaga duni le furumi yate, larinya galon. Atri nye mba duwe ru nini yubudiri. Aba larinya gulon, duwe numuti saba rinye garaba. Aba ti larinya gulon, onigiru ti ligie lon, anuhabi garada nyuruba furesa. Badiga me aba luwagu rigu dimisa. Lari gine, aba ya lalaga dun aba, larinya galon. Aginye buguye, atri nye mba duwe ha. Larinya galon, sa sagu turigu. Larinya galon, Anu habigara da, adiga ba aba luagu rigu gadiru wen. Aba la subdiruni iyubu diri luagu shula lau onigiru tiligia, lida ligabiri ladigu nikate.
1: Aba ti lasigiru Jesusu ariyega.
0: Ariyega tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le uboagu na lunha digu buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lunye hama eresi biritun tida muna tolani na sonda. Le gunflubay lida le mibebe, gunflubay ginye lida le gibebe. Le marisha rakube lida le mibebe, Marisha na kubai ginya lida le gibe bai. Ahon lubai ti magunfli no lau buri irisi ni le mama bai ti mati le lani na ubau le. Kabagi ya afinye ra huwago. Lun le dere geron irisi ni le ti mati le lani na sielo labu gien hari ya haan. Ahon ti magunfli no lau hai mege amu. Kabagi ya ichige le hani guana rigu hun. Sinyati le sevi don aba grigi hon bian iyubu dirigo. Ladiga liyere gu duba aba lun, linsia deme aba lun. O uwara bai lan lun aba, La nuga imele aba kei ni kata. Sinyati le seri vidunu wa lubungio luma luon irisini.
1: Agamba guhanya farise ugu lusun kate ile. Aba hehere ha lau Jesusu. Ladiga hinsi ya la sensu hon. Aba tila rinye gu Jesusu hon.
0: Hugi arufu dagu manye hongu wakai buiti ya hagibu ga gurigi. Ahi tibungi yu, subudi lumutu hanigi. Le kate le hanigu bai gurigi ya ke kate uweri ti linsi ya hong. Iere guti lumbungi yu. Luma gen li luru do Moisesi, luma harufu da ha profeta go dari lumon li dani huang. La purichi honya uganu buiti le luagu di larui ha bungi yu. Ani sun gurigi ya, houcha tiya lu hebelu nu lidon. Mene ngunti mati, lun lagumu chagun sielu luma ubau. Lubara gen magun fliru nla, aba letra li da gen li luru do bungi yu. Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigau le giri bi agabarahani. Le gien agamari dutu aba uri to igira gwaru, ladugi nye gien agabarahani.
1: Ariye gati gien Jesusu.
0: Nyinyi meha aba uguri risiti, dagwa ufini tuto wendegu to ladugra gubon. Sagu hawweyu ladinira gudun lau saraku wendegu. Nyinyi gien aba gudemeti giri ti lasaro, sun lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru kutu benere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titiluwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugume. Logaba weyu abalonwe kudemeti ligia abahanugu ni angeligu lumon abramu abagine lonwe risiti abalabuno. Danle la sufri rinya la risiti ligia lida fulasu lenye habehi lanya abalinyuru ni larihi abalarihi ni abramu dise gine luma lasaru nyu loba gine. Abati lagu warugun lariyega. Nugu si Abramo, gudeme na bu, oun habi lasaron, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi in lamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba lariyego Abramo lun, nirag, harita go ba luagu buidu lame ya da bu lida bibagare. Ahe lun lasaro, uri bati meha da, gweto buiti da lun ya, buguya asufrira. Bogu digien lui lira, Ani aba gudungu afani ra guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagye lunyehi sinyati ni hanyemba nya sinyati hayabi nyaho. Abati larinya gurisiti amuri hatina buma nuguchi Abramo lobona hani Lasaro lubia nuguchi. Anyahi sengu na mule nunye lula dumre hahon miyabi hamamu gagine lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu Abramo lo. Ani hinle laburu habai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasu lau. Abaluna burisiti lariega, binaru nuguchi Abramo, gamalumo, ahenyudu aba hada gehilanya dimure hon, asakri henya hamuga, lariega Abramo lun, ahimaha habai hadugu kaso laule lariegu bai Moisesi hama profeta go, mafinye banyaginye ni ahin asara aba hada gehilanya lun lidin adimure hon.
3: San Lucas, capítulo 17.
1: Abalariegu Jesusu hun lani disipulugu.
0: Sumada anih bela buri kati Afrika guduti gurigi. Gamalumon, fugiabu gurigi ale Afrika guduti amu. Buiti mati hamu galun, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigi lau lafigo gudun aba hada gen nyu buriginye banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahin adiga bamule, o bibu ganyen uriba ni bun, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay, ahin adiga uriba ni bun sedu wei asulida aba weyu, Sedu wei asu liabi ya ringa buu luagu wa sakri hali la, luti ferudu nabani.
1: Aba haringu apostolugu lu Jesusu.
5: Wabure me, ruba lamu wafinye.
1: Aba tilaringu wabure me Jesusu hon.
0: Luhamuga nihi la murusira afinye nihida, ibidi hamuga nyurira ila keisi aba tila mostasa. Kayerati hamuga haringu tu titibu webe to, gidaba yagi ya lau sun bila gile, baiba ahicha barana ha, ani lasusira dunya hamuga. Anihin funagi aba hida gen ayin guti lulu musun, dan le lagiri budon arabu gen, lari gen la wonha o lo nigiru niye ibinya nigo, beluba nyurubo eiga. Uwa, ayin garikubi lun, aranse bay neigin, aranse nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Lari gen me, gayera halime baygin luma baton. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugu nile lubay bay lun. Uwa, uya ginyati, Dame lasu lun hadugani le uwagu bi lariyango bungi yuhun lun hadugani, lun ti hariyango, musu mouni tiya wagaya, ladiga leri gunyi lumbay wadugani wadiga.
1: Nida lasigiru Jesusu, luoye su Jerusalem, aba lasigiru labadina guage Samaria luma Galilea, dane lachili rubay lida aba liriru fulasu, aba hayabi disi wugiria, gawagu tiya lepura, lubaron, aba herederu disi loy, aba hagu waragun lun itara.
6: Jesusu, Maestro, gudeme wa mabu.
1: Dan lelehi balinya, Jesus aba larinha go hon.
0: Hei ba aihu da gua hon fa dirigo.
1: Dan le houdi en luboi, aba harei da go. Yinti aba hada agen, dan le larihi bai lago arei da go ala, aba lagiri bu dulenye en luboi Jesus, adimu le heina bui ti lago bongiu, lau umala liherati. Aba lahu duragun, darila dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na ugiri ligia. Aba tilarinha go Jesus.
0: Ma disi nya norei da gotinha. Aganya ge ha hibiri nefo. Ani ha gubeiri go lubei terenche le agiri buda etengiri bongi.
1: Aba tilarinha go lu ugiri ligia.
0: Saraba, baiba arita wadi wala duga pafinha.
1: Aba hali gudini fariseo go Jesus. Ida balala gumesera larui habungi. Aba larinha go hon.
0: Damele lagumesera larui habungi yo. Mari hibai. Maria wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yu hagana guwa.
1: Abati lariye guhon lani disipulu gu.
0: Lachiluru bada, lumemeni hali lame hanigi lu huma badinala, ibi ni luaguri gaba weyu, gama lumo, masusara dube lida adan ligie, lariye wakuba hon, aniha Kristu ya, o anigita yagata, midi huma harigi, mafala ron humanyame, Ladega itra ke larihi aba labiri haniga luige aba luba sielo, lun luwagun le aba, itra luba dame le nagirbudun ubowagun aule waguri garowurgati. Ani luti na sufrirun sarago furumi, me bene se hagia me gurige halani na dale nau. Kemi hala susera dun lida lidani noe, itra lubagi la susera dun lida burime weyu le niabigule, aule waguri garowurgati. Dame haligia, heredere meha gurige eiga, ata, Amari ida, isha hanya harahan ye luon hamari idun dari uwe yule le beluru noe tidon ugune. Aba liabi ugura, aba hanyara dagun sungu bay. Itara luba ginye keila susera dun lida lidani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dun bay lotu, uburu guginye Sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu ginye. Aba lafara guninye sungu bay. Itera luba dame le niabi aule waguri karu wargati. Lidame weyu ligia, le gurige le bogu di baitoi luba, ahi anihi lubai lumege munad me belura la sagare. Le gurige le arabu be lida aure ligia, magiribu dala lubium, arita kwa huma luago le susaru bai tun lumari lotu. Le aluguti le sefrun li bagari jau bogu, le feridi rubai. Le feridi riti li bagari jau ubogu, nuwegi li bihu bai ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago Ariye bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguri arabu. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba.
1: Dale hagambu bali kate ile, aba haligu duni haniye galun.
6: Haliya basa la susede da kate ile wabure me.
1: La rinye gahon.
0: Lenye lumuti luku buhilali, nye bahondra gwa wadubi.
3: San Lucas, capítulo 18.
1: Aba labao da gu Jesusu aba hempulu hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri du lubungiu, su wanda, me feidi rahamamu gay, hagura asun, larinye gahon.
0: Nye meha aba agusara guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lo, me bene seligia lau ni aba gurigi. Nyenyongi aba wuri lida fulas ligia, hilame hatumari. Saguwayo tidi lumo agusara guduti le, lulichi guni tiricha tun, luago aba tuuri bun luma aba tagani. Luago saragu da, mahati ebe leteni rutun. Larigia, aba larinya gun lungwa rigu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagia gurigi yuno, kayanuha meme la wuri to, asida gudai nichigu, nichi gali tiricha tun, ebe lamu gatiabi gumuli nugurasun.
1: Aba larinya gun Jesusu,
0: Aniha alarinya kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani guhon. Hayumra gutinye lo ari yabu weyugu. Lalu duba funagi ya luba launabunia. Narinya harihon. Lagu lichi kubai la haricha hon. Ani badara se habai. Gamalumon. Damele nagiri budon aule uaguri garo warigati ubowa gon. Nadari ruba funasa afia ni hata agurigi ha ubowa gubanya.
1: Ruyati Jesusu aba himplu hon. Ha arita gubanya lagu richagu wa hama ligibuge bongiu, anangaya amu garigia kei nikata, lariyega.
0: Aba houdi biya uguni ya templu rugo afuri da lu bongiu. Aba fariseu, lumaba agubur hati lisensu na gumadi. Le fariseu, rara linya la furi idun, lariyega. pungi seremi numutu blago mitana na kei hibiri gurigi hiberutia salufritia gagabara hatia ni kei agubrati lisensu na gumadile ayuna ratina bia wei asulida di maso luna gunfliru buma runu mutiginya di silida ge kada sale beluritu no bon ahiti agubrati lisensu na gumadi abalerederu dise ma bun seruti ni luli nyuru ni larihi sielo le luenu luna bun lanangu lungu abohar gulela ni wago lau igarigo Lariga, Bungiu, Gudemena Bon, Aulega Figoti. Narinha Harehun, Luago Giribula Agubrati Ligia Lubion, receiving you lay Bungiu, Mama Fariseo Ligia. La de Galanagoti Lungua Wairi, Unabu Bela Nugun, Ahile Unabu Bela Nangu Lungua, Wairi Bela Nugun.
1: Anahoa Tingia Irahi in Lu Jesusu, Lulaguru Ruhawago, Talehari Bali Disciplu Gatile, Abaha Denha Honha Ananha Balia Irahia. Abalarinya go Jesusu hon, luhasigiru ananhaya irahin lu, abalarinya go hon, lanigu.
0: Igir huma luhayabi irahin numo, mamahara huma, ladaka haitara banya kei irahin, hagi elilenda banya laruin habungiyo. Ninaru hau, lagu lela meresibiru lumuti laruin habungiyo ke abba irahu, mebelu bailidon.
1: Abalalagi dani abahadage abutigu Jesusu, laniega lu.
7: Maestro buit. Ka lumbu inaduguni lunga yara la nibihini ibagari magumucha diti.
1: Lariyaga Jesusu lung.
0: Ka wagu bariyaga no buiti, abari gunye mbuiti, bungi. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, meye haba lwagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: Lariyaga wugiri ligie lung.
7: Gunfuli tina lao sunle lumage nyuru gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, abalariyaga lung.
0: Mege gili aba kate lomba dugani. Alugura bai sonle buma bai. Aba me bichi guni le begi hongu demetiyo. Aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon. Aba me bafalarunina.
1: Dale lagambu bali wagiri le kate ile. Aba liru dagun. Ladiga gibeti lirisi. Dale larihi bali Jesusu liri dagun. Aba lariyegun.
0: Hene guti lunhe belu nun rihisi tiyan lidon laruwe habongiyo. Mene guti maati lun lasigri aba kamayu lidage luhunyu aba agusa. Sigulau lebelurun aba risiti lidon laruin habungiyo.
1: Aba hariyego ha agambu bali.
2: Kati tigayara bila salbaru.
1: Lariyega Jesusu hon.
0: Le hasin rubay gurigi adiga gayara lumuti bungiyo.
1: Lariyega feduru lun.
5: Wabureme, igira wa mali sun levama tilua falarunibu.
1: Aba lariyego Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luago furume wargalan le igiru tuluba o laguburigo. O libu ganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luagu laruwe habungi, libihu batima saragu wei asu loginye lidan ubole, ibiha leme ibagari magumucha diti jagata sielo.
1: Abalaguaru Jesusu hon lani dusu disipulugu, habugua abalariye gu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubei lagunfilira, sunle haburha bai profeta gu nuagu awle wuguri garu wargati. Hederegeru baduna hon ha mama banye huriyu, Ehera banau anaba hamana me suegua habai chubadina lari gien aba me hafaruni na hilagu bai. Gamalumon na asaru balidange owe ni luagu luru aweyu luya na bagaridon.
1: Uwati gumfaranda hamani kata lidage kate ilen ibidie gubaiti hon kala wagu la dimone ya hon. Darugu wati laniki gukate ile lania gubai hon. Danle achili reinali Jesusu uburu guheriko. Nyin amba marihiti nyunlaru uma amuriha. Danle lagambu bali marihiti ligia hasigri sarago grigia abalalig daha kala suserebe. Aba harie gulun laguania la Jesusu le Nazaretna asigre nyingi. Aba ti laguaraha lariega.
8: Jesusu, la duga wagu Davidi, kudeme nabu.
1: Haluba luba banya, aba haden halun lulama nichu, ligia tumalaguaraha.
8: La duga wa u Davidi, u deme nabun.
1: Aba ti larara magu Jesusu, aba louna ha anigay. Dan le jarafa li lun, aba lariye gu lun.
0: Kapa buse rube na duga bun.
1: Aba lariye gu lun.
8: Nabureme, buse ti na narihi.
1: Lariye ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi, arita guadibu la duga bafinye.
1: Lida meme ora ligia, aba larihi marihi ti ligia. Aba la falaru ni Jesusu. Ichigay na uwerigo ni lubungiyo, sungirigia, ha ariye gubali kati ile, abagyen hichugo uwerigo ni lubungiyo.
3: San Lucas, capítulo 19.
1: Abatile beluru Jesusu uburugu Jericó. Abalagumesuru asugara uburugu guinye. Yen abawaguri, disiti giriti Zaqueu. Abuti agubura tien licensu gumadi. Busati Zaqueu larihini Jesusu, lula subodiruni. Siati larihini, la deganyuru til lugub, anigibetien grigi. Luti ganyara la larihini, abala ibagun, lula wanseru haba. Abala wariru toga batidu bebe, sikomuru, jarafalu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dale lasigre ube Jesusu nyingi, abalarihini inyu, abalarihini gulu Zaqueu.
8: Zaqueu, lariba furesei, ladiga nuti nerede rububi yugunyei.
1: Abati larariru Zaqueu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye, lau ugundani. Danti leharihini hibiri grigye kate le, abahagume seru adimuneha, Lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalarara musakeu abalariegu lun Jesusu.
9: Nabureme, nichi galamida le nuobe hongu demetime. Ani ahi ibiru hadna lubei lois somo grige lawa yera aguni. Nagu igudu bagadri waya susigur lau lun.
1: Lariega Jesusu lun.
0: Siluhali asalbaruni tido muna togunye. Lugundu, ladiga wagunginye abramu buguye. Liganyabi beyu bowagun awle waguri garuwergote. Luna lohania, luma luna salborni haye beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubai grigia, agamba hen larinya gunibri Jesusu kate ile, abala bagdagu aba hempulu hon. La diga, ayara fadei na lila lun, Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala larui habungiu dan ligie, abati larinya gu hon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinya lidunhenyu, leibguati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti, Lulichi gunu wa luru ite melagaira, aba ya melagiri budu. Lubarage lafridu, aba luna ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, aba larinya guhon. Agara baha humei sensu le darina giri budu. Keiti liene gubi uguri ligia honlile na fulaso, aba huna ha larigi. Luharinya gulun le lube lichi guni ubaru lun, luagu mabuseru hamani luharuwa iteme. Lausun lira, ruwati uruwa ime. Aba lagiri budun lagairu, dan le lachulu rubai, aba luna hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichige sensu luna lasubudiruni atri nyin la lagayenu kala aba. Aba liabi le furumiyate, aba larinyagun, nabureme, ganyinti na diisi weya suligibu akun bisensu. Larinyagun uruwa ilu, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfli bubai lidan le murusu rugote, nichika dibu agumadiha lidan diisi fulasu. Aba ya liabi habiyama, Abalarinya gun, nabureme, ganyin tina sengu weya suligibu agun bisensu. Abaginya larinya gun lun, baguma dihalida sengu fulasu. Abati liabi aba, abalarinya gun, nabureme, aniha bisensu. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanufu de buwe. Laduga aba aba uguri dereti lagumba diha. Reidi tibulau kate ile mamadig mariti buluwago. Aluba habuguya lenyin lumuti mabuna gun ba. Abati larinya gun uruwe lun, musu uribati. Lwagu kwanari kuberenu na gusere kudabu. Kistubuti bubali, lwagu aba na uguri deretu gumadi. Lwagu rede ina lau kati ile mawadi kumariti na lwagu. Alupa hau, lenye lumuti mabu na guna. Kati wagu michi kububali ni sensu banku rugun. Luhamuga lagamu dun, dale nagiri budun.
1: Aba larinye guhunha nyimbanya.
0: Gidahu mai sensu lwai. Ruhu mai lule disi bailuma.
1: Aba harinye gun lun.
0: Wabureme, anihi hali disi luma.
1: Abalarinya gu uruwe.
0: Narinya hanehon, luago sunla le gamati, lichuku balawun lon. Le mamati, ibi nile lumabay lagida ruba luwe. Anyeti naga niyo, hayebe mabuse rumba ya lun uruwe na, baruhu manyanyahon, afara wa humanya hilagu bay nigibu ginye.
1: Larigen larinya gu Jesusu kate ile, abalasigiru ni luweye su Jerusalem, haulanigu ligia habahaba. Dan le chilumeme lilidon burifulasu le, Betufahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribay olivu, abalarinye gu humbiyan hadage lani disipulu gu.
0: Heba lidan lirere ufulasu le wagibu ginebay. Dame le hachiluru nyey, hadari ruba ababurigu guranyu le mawari rungile. Hafaraga deyme, abamehanugu ninyahon. Ahon alugudu wakala wagu hafaraga dey, haniyaga me luagu busen lani habureme.
1: Abahodi, abahadari ru itara ke larinye gu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai afaraga dai burigu abahalaga duniya laburinya harinya gahon
4: kawagu afaraga dai burigu le
1: abajo una bunia, harinega hon.
10: La diga mega ilani wabureme.
1: Abati hanugani lu Jesusu, abahichukunu hadaura gula naga wagu burigu, abahawaira guduni Jesusu luagu, ke awain serena la Jesusu, atuleheina hamon hadaura gun, umadara guluba. Dan la yarafanya, lularari rububule olivu, abahagume serusunha afala rubali, aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagulu oirigu bungiu, luaguburi milagru le haribe, hariaga.
11: Binimati huruwe le nyumbi beli dalili wabureme. Ni adarangi lusienu luma uweri guli li dalili wage.
1: Abati hariyangu farise ugu hanyimbo ya hagana go grige lu.
12: Maestro, hariyanga bahombani gulu hama nichu.
1: Lariyanga Jesus hon.
13: Nenaru hau, lo aha ya la ama niche ha. Laguara hapa labu li dubu nuago.
1: Dan le la yara fadubo lu Jerusalem. Dan le la rihi bali uburu guligia. Abala yahuwa ha, hawagulele na fulasu ligia, lariyaga.
13: Nuhamuga gufuna dahumani ugunye, kalaga yarabe liche kundarangi lo hun, buiti hamuga, kamalumo, aramu dagulinya huwe anisinyati harihemi. Ige la chilurba lubei uwe yuburi uribati hon, hadiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawe huburi gute, lusinyala hafridu nyingi, aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Agani cha kubai fulasu son soi na kubai. Migro mbanya ni aba dubu ligi bago dubu. Hafara wagu ba son huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liyabi bai bungi yo asalbaron.
1: Abati lebeluru Jesusu templu rugun. Aba lasagaru niya ha alugura habanya ni lariye gahon.
14: Lariye haretida lereru bungi yo. Luba na fure iduni ligi batiri nuba. Ahi huguya. Baruhu marikei haba hiveru tiyo.
1: Sagaburi veyu, larufu da Jesusu templurgu, hanyahati habutigu, hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadigni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
3: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veyu, dan le templo rugulboy Jesusu, arufu da ahon grigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
15: Arinya gabe uon kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
13: Nalaga dandiginya aba kate, ouna bahumana. Kauna habali huang abati sehe, luna habungiyo o di huna hawugunia.
1: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
15: Kabasa wariyaga, awa ariyaga luwago luna halabungiyo, lariyo waguwa ba uon kala wago mafiyanu wabailun. Awa ariyaga luwago huna halawugunia, hachamura guba dubu wa wago, ladiga choru hamuti luwago profeta lame ya huang.
1: Aba ti hariyagun, luwago ibidi ya la hon, kala meha ouna habali huang abati seha, aba lariyegu Jesusu hon.
13: Mariyegu nubi ginyati hon kala au ubafu na dhigi burikata ile.
1: Aba lagume seru Jesusu adimune hon grigia. Aba labagdagu aba hempulu legibe bailanichigu hon. Ania hempulu ligia.
13: Nyenye meha aba uguri abu naguti baybe lichari rugu. Lari ginyia aba laha ya hani lichari hon na dagi meitinya. Aba lidi lido amu fulasu lagu saragudan. Dan lelachiri rubi lidani ya luba hani. Aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiru ni nadagi mitinya musu ligia. Aba hona ha ni lari gong, michu ga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gien hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michu ga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya. Aba ya gien habule seiru ni, aba habugu ni nyengi. Aba larien gu labure meichari lungwa rugu. Kaba funasa nadiga, nona ha li nira le hinsi ya timabe inu. Hafu ga inebe bei hong, aba lona ha ni. Dale harihi bali, aba harihi gu hama guwa. Ani hale lumbe ile resi biruni alaga. Wafara ali hilagube, wagia lamu ga laburi ya sunkate. Aba tihasaga runi lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagube.
1: Aba ti laliga daha Jesusu lariyega.
13: Kaba ti ladiga labure meichari. Liabi iba, aba me lafara gu niya nadagi meitinya hagia hilagube. Aba me lishi gu ni ishari haungamu.
1: Dale hagambu bali kate ile, aba harihi gu.
2: Masu seri dalamu ga iter.
1: Aba lariyo gu niya Jesusu, aba larinya go hon.
13: Kati lila bile buru wa nyubaiti na lereru bungiyo, lenye lubai larinya ga. Dubu le me au bai me bere sen hama abu na gutinya, ligi al dubu le tima tima ati. Purumi uwaru gile chogari guti lwa gu dubu ligi ya, lanyo rida guba. Leti uwa guti labur ha, labure cha gubai.
1: Di dameme ora ligi ya, aba haligu habutigu uriyu, hama arufu datien liluru du muisesi, harugu duni hesusu, la daga hasubu diruni lwago, hawagu tila hempulu lelarinya gubay, gama lumum, madaga hamuti, la daga hanufu de hawai girigie, abati hagura baha amudan, abati hona hafiu girigia, ha afama lutinya kama hamuga harumatinya, luharia hani hesusu, luharinya gagaduni, kata ile auti ganyana la hicha gadun liduru, luhedere geruni, lugumadimati, ligi hali gudubali harinya galun.
12: Maestro, subudi wa muti logo inaru nila le barinya gubay luma le barufu da habay. La daga masuwe si hati bu kaba la barinya gay inaru ni anilu anilaw inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba la subudi runi hesusu luriba haritogun abalarinya guhon.
13: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba. Aruhu da huma aba lida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bai luago.
1: Harinya galun.
12: Liyawa uruwe luma liri.
1: Abati larinya guhon.
13: Lelani uruwe ruhu meilu uruwe. Lelani bungiyu ruhu meilu bungiyu.
1: Siyaha muti aburi guda tidong hasadara. Lau lebri larinya gubai. Hagibu ge girigia. Weirigu tiha nyingi lau louna bagule hon aba hama nichu. Larige aba haudi sadu seugu. Ariye Jesusu, haria hanyare sadu seugu, lagu masa rubo en la hilanya lidage oveni, abati haria gulu Jesusu.
10: Maestro, larinya hane Moisés iwon tida li liburun, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligir nu lumari marahunyiga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahunyi la tau, gadiga wagun laamu ga libiri le ovebe. Nyenye numeha ti sedu wugurinya gamule nuguatinya, aba lamari idun le furumieti, aba lowe, marahunyiga. Aba lamari idun le habia matuma bugalumari ibuganya, aba ginyen lowe, marahunyiga. Aba ti lamari idun le haruwa tuma, chilulumun le hasedun. Hilagwa meme hagia, marahunyiga tau, larigin aba ginyen towe wuri tuguya. Aniyaga ba aba kate iwon, dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadan ginyen, larigin maria ita hama sedu guboy.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
13: Lida ubole, Maria iti uugurinya hama urinya. Ahin lida medale lube liabi, uwa bai amari idu ni sielu hada hagarisha banya lun asaro ni lida ge owe ni, lumba lun hebelu nu sielu agana wa nye lun sunda. Mamari idu banya nye. Micha ha hamanya meharaha nye lun Maria. Laduga, mowe digia ya megurigi ya sielu. Itra nyame keyangheligu, liraha nye hanyame bungiyo hasaranya lida ge owe ni. Moisesi guanarigu, Aruhuta lumuti logwa ni hila asaro ni lidage owe ni, lida le laburu habai li buguri bubuga ti durungu umuti. Larinya hare nye, luagu bungi la lubungi tebe Abrahamu, Isaka luma Hakobu. La udimuri ligia, aruhuta lumuti Moisesi luagu wibu aginya la Abrahamu, Isaka luma Hakobu. La usun hila la hagubu, la duga mama habungi te hilanya bungi yu. Habungi te hamima aginya banya. Vima aginya la nuguni ya bungi yu sungurigia.
1: Abati harinya gu arufu datien liluru du Moisesi.
12: Buiti barinya gu ni maestro.
1: Aba malu gu dagun hama alila. Aba larinya gu Jesusu hon.
13: Izalinyasa harinya gu biluagu la duga wagun la Davidi Kristu. Larinya hare Davidi guanargu tida liburu togiribon Salomo. Larinya hare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichi gu niya baga niya labu giyombu gudi. Ida lubati la duga wagun la Davidi Kristu. Aniarinya gati Davidi guanargu luna Kristu na bureme.
1: Nye nusargu gerige agamba Jesusu, aba hagambu larinya guhon lani disipulugu.
13: Gounigi guahuma hongu wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu gu tag daugwa ududuru tu, busen hagi ya lula busurun hong lau inebese umadarugu. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tinya templurugu, luma lubuidu agai ubaru lida adinaruni. Gidaha mutuginya haba awurinya hahilanya banya umari hawei, lunti hadora gong lau luriba hadago, aba hadango furia gimigina guburiti, weiri ti mabai habai chun luago sunle hadagubai.
3: San Lucas, Capítulo 22.
1: Jara falifedu, lelidani nantegi fen, toma nugubun lebini, le meme lufedu, luwe yure sefuruni, abati haluahan, hafadiri guhuriu, ama arufu datien leluru do muisesi, ida luba la, hafaduni jesusu hilagubi, ibidin yoga hon grigia, la dega hanufu de hawai, abati lagani luni mafia, la rita guhuda siskariote, le abahada gelani jesusu disipulugu, abalidi adiga deradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, Hama habu tigu tisudara nigu templu, lule dere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba harien gu luhudasi, luagu hichu gu bala sensulun. Aba la dugu daradu hama, aba lagun meseru aluha, ida luba la ganyala la le dere giruni hon, dame la ua hama grigi. Aba la chiliru fedu, le ida beitengu feng magano tilebini, nye luboy ginye, la dagara wa gduwa mudun, le lanina luwe yuru esefuruni. Abalarin gu Jesusu lo feduru luma huan.
13: Hei baran sere egini le lani na luweiru esefuruni.
1: Aba halu guduni.
10: Halia gie babusenira waran seruni.
1: Larinye gahon.
13: Tamele hebelunu uburugun haduna guba luma aba uguri lau aba age dino lau duna hasigari mechilu titon muno tonyehin lumuti lebelura. Hania gamelun tabure me muna. Larinye hare maestro. Hagon rumu tonyimba lubai gayara la neigini egini lanina luweiru esefruni haunani disipulugu. Aba me larufu don aba rumu weiri tuhon taugin eguwa muna. Aranse nyutinya. Aranse reme egini nyeng.
1: Aba houdi. Aba hadare nun sunkatei ki larinye gu Jesusu hon. Aba haranse runi egini lanina fedu nye. Dan le lachile rubai ora. Aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula. Aba ti larinye gu hon.
13: Ome buna buseron negini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubaragi nowe. La daga narin hani hon, lagu meigin digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagun flirun lida la ruwe ha bungi.
1: Aba tila nugu aba veru, tau diven, luha burugu, aba le tegiru ni bungi la riega.
13: Baruhu meile, farin wahume hidangwa. Narin hani hon, lagu matu digia na la diven dari me liabi la ruwe ha bungi.
1: Larigin, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, arinye gina.
13: Nugu bule, le nube ile dere gerun huagu, luma genguwe to, adiga humile, harita guagu le menuagu.
1: Itara meme ginye, larigin heigi, abala nugu ni veru tau diven, abala arinye gu.
13: Aniha nita, le lube labirun lida genugu bu huagu, lula gunflirun iseri darado. Aniha ugiri le lube ile dere gerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma le ranse ruwa libe inuba au le ugiri garo warigati. Gama luma ugiabuti ya ugiri le lube ila lugurunina.
1: Abati hagume seru, alugu dagu wa hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hadagien weri gutuma. Aba larinye gu Jesusu hon.
13: Lida aruwe hani lani na ubau lea. Aguma ti hatinya haburi lurui tukufulaso kama hamuga labure mehagia. Haburi labu tukufulaso aninyo waguwa ti hawagu lagu waguri ya hama haga diga titinya fulese hongurigi. Gamalumu, mitara la hida lubarange lira leweri kutimabai le tima atimati hida lunti la nangu lungu wa kele unabu timabai. Le aguma ti habai lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya weri kutimabai le anyuru bai ega lua utabula odile eseri vidubai. Mafu negelea nyuru be luagu dabula, ani au itara ninye hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida na ucha wagun. Liga nichi kubadu nilu haruweha keilichi kuni na nuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguya me luagu nidabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguya me luagu burilala uruwe ilu hagusera gudinia duusu kubailani Israelu turibu.
1: Ariye gatiginye wabure me Jesusu.
13: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo, Lukayera bela locha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumuti. Gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinya nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, biji game dhigda guo hon bibirigo.
1: Lariega Simon lum.
5: Nabureme, aransa tina lum nidi buma furisu rungu, o lula nome buma.
1: Lariega Jesusu lum.
13: Fedro, ugunye meme, Beyede gubanao uru wa weya su lubarega la yugur hagayo. Barinye gubaluagu ibidi ya nabon.
1: Abati larinye gu Jesusu hon.
13: Na lenona habalu masagu taiga, ni lau laga I senso ni gaidi nyenye funagi hemege iru.
1: Aba larinya gun?
10: Ua maestro, memege iru tiba nikata.
1: Aba ti larinya gun hon?
13: Ahin ti weto, lega saga de ti barulon, baruligia me laga I senso. Le me feinte ti, alugraron labite lulagain han le feinte. Narinya hane hon, lagu lagun fliru bala le tarinya gubeleren ubungi unuago. Aba hudu wati hada uribatinya. Son le buru wanyu bay nuago lagun flurinya gun eto.
1: Aba ti harinya gun?
5: Wapure me, nuha bia e fein ya.
1: Aba larinya gun hon.
13: Bui durugal.
1: Aba ti lafri du Jesusu. Aba lidi luago vubu olivu. Ki iligaburi hanya. Aba houdi lani disipul guluma. Dan le hachili rubay lida flasu ligia. Aba larinya gun hon.
13: Hafuri yida. Mabru ha humamu ga lidon ocha waguni.
1: Aba la dise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba la hudurogu afuri da lubungiu, laniega.
13: Nuguchi, ahabo bo sen, sefo ba na loy unien gifitile, gamalumo, madugu wala lena busen rubay, le la ba busen rubay adugu.
1: Aba ti liabi aba angeli sielugi, lulichugu eri lung, dan letima la wedi du ligarigu, ligetima la furi du lau eri, lede de hati laruga, Lui, kama hamuga onwe bulede de hahitu muarugun. Dan le lasa rubay lida gen la furidun, aba la dariru niya disipulu arumuga, laruma agadun iruni. Aba ti larinye guhon.
13: Ka wagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimuneha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disipulugu, haba haba. Aba la yara fadulu Jesusu, lula churuni, aba ti larinya gu Jesusu lun.
13: Hudasi, lausa aba chuti ba lungurana, au le wagiri garobri guti.
1: Dan ti le harihi bali, halumo banya Jesusu, kaba la susereda, aba harinya gu lun.
5: Wapure me, afra guamanya sato efei.
1: Aba libuguni, aba hada gen lani gu Jesusu, larige ilumusu fadiri inyu tumati, le lomvene, aba larinya gu Jesusu.
13: Iger humanya. Bui dirugal.
1: Aba ti la guru ni, Jesusu larigi musu ligia, aba lareida gun. Aba larinya gun hon, habu ti gufadiri gun hon. Hon vuguni ya weiri gutinya, lida hafinya huriu, luma hon habu ti gutisuda raningu tempulu, hanyembi banya anugay.
13: Hayabi ya sanuago tau efein luma webe kama hamuga hiverutina. Dan leme ya huma na tempulu rugusagu weyu, marigudun humutina, gama lumon, Ani hidani luha dugu ni hugunda nao, aura li lun laguma di hale labure me bay luburiga.
1: Aba ti hariga dini Jesusu, aba hanuga ni lumi umfadiri le inyu tumabay, aba ti lafalaro ni Fedro disegen. Aba hafurugu watu nyi, lamida go bururu, aba hanyuru geyegu lao, aba gen la nyuru Fedro hada, ki titarihini, aba musu, nyu larugurugu watu, aba terederu ariyagoy, aba tariyagun.
16: Luma nye buga ginye Jesusu girigi ya le.
1: Aba la yeda gu Fedru, lariyega.
5: Ibidi ya tibu giri ligi ya no.
1: Malu ti loe gen, aba ya larihi ni aba lariyegun.
5: Hani gu ginye buguye.
1: Aba lariyegu Fedru.
5: Mama hani gu au.
1: Kibri aba ora lari gen, aba ya lariyegu aba.
2: Inaru ni logu luma nye hanye la, wugiri le la duga Galilea na gen.
1: Aba ti lariyegu Fedru.
5: Ibidi yanti nukalawagu badimreha.
1: Lida meme ora legia, dan le aniyogo la Fedru adimreha. Aba la yuguru haba gayu, aba la digiregu wabure me Jesusu arihe loago Fedru, aba la ritogu Fedru loago lebu galariye gubo I Jesusu lun.
13: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, beyede gubanao urwa weyas.
1: Aba ti lafuri du Fedru, aba la yahu alau igarigun. Ehere hetinya ugiri ha onigirubali Jesusu lau, bulese ihamai. Aba hagura gunin lagu, aba hagayu waha ligibogun, aringa inahagia.
2: Kei buge la Kristu boy, le profeta, aringa boy ge kalagayu hawai buogu.
1: Aba barihanabuni, la uhaniyagu sarago amukate. Dan lelaruga du boy, aba hondaragu ugiri ya weiri gutinya, lida hafinye huriyu, habu tigu hafadirigu huriyu, ama arufu datien liluru du Moises. Aba hanugu ni Jesusu, ligibu gen hadamuri, le linyu aga ilurudu, aba harinya gu lungi.
12: Harinya ga baywon, buguya sa Kristu be.
1: Aba larinya gu hon.
13: Aha narinya ga hon lwago au la, mafinya badono. Aha nalugu daguwa, monu buhubadna migra gudun humaname. Narinya ga aba kate hon, lumengi kwe to na nyura aule wuguri karo wergati luenge longwere bungi ule sunti ka bafu
1: aba ti halige dini sungu bai
12: bugie lubai tilire bai bungi
1: aba larinye gu Jesusu hon
13: uguye gwanarigu arinye gu humali lagu aula
1: aba ti harinye gu
12: mabuse runga do gefe hama amu won wage gwanarigu agambo wa mali liyumu lugugi
3: San Lucas, capítulo 23.
1: Abati hasaru sungu bai, abahanugni Jesusu ligibu gion Pilatu, abahagome seru ichigali dunu, harinyaga.
12: Dariwa malibugiri le ashagara guagdanya grigia, larinyere logu mon la lu wafai hasensu lu uruwe romana, arinyaga tigie logu ligie la Kristu baile la nuwa dirubai bungi ulu la salbarunia grigia, arinyaga ligie logu uruwe la.
1: Abati larinyago Pilatu lung,
9: buguya saan harue tabai huriyu,
1: Larinyaga Jesus ulun.
13: Buguya guanarigu arinyagu balin.
1: Abati larinyagu Pilatu hon habutigu fadirigu, lumon hon hibirigirigia.
9: Madarit na duru logu wagarile.
1: Abati maharinyagu here.
12: La chagara guagu diano sun grigie hudea na lau ligabri la rufudaha. Lagume seragali leagia, aniha memegu wa adiga ichilu yahon.
1: Dale lagambu bali Pilatu kata ile, abalaligu daha ahin gali le na lubai wagarilgia. Danti leharinyagu bailu Galilee na la, abalauna hanilu Herodesi legumada Galilee. La diga nyinye la Herodesi, Jerusalem lida dan ligie. Abalagunda ragu Herodesi, dan lelarihini Jesusu. La diga agamba nyahali la luagu, aniluha la buseru larihini, agura batiti larihin la diga milaguru, abalaliga duni luagu saragu katai, mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu da atien liluru du Moisesi. Magumuti hichugu lidunu, abati lauseru ni Herodesi, hauli sudara nigu ke inikata. Ehere hagie lau, abati hadaure guagaduni, taudongu, vendegutu, ke iladaure gu uruwe. Aba yelouna hani Herodesi lu Pilatu, veju ligia, abagamada go la Herodesi luma Pilatu, ladaga gaga niguanya hatia lubara gelira. Abati londero ni Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, Abalarinya go home.
9: Huguya nugu bali ugri lenu. Harinya ga logo chaga ugu da lani ya grigi. Alga da gua na li higi buge. Ani ari ha humut logo madari na ni murusu duru luago li ta ge le harinya go bai luago. Madari ti ginye eroda si li duru giri bugu da la mong. Ari ha huma li luago madugi la ni kata le luut la faru hilago bai luaigi. Na bai chaga da li lubaiti lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi ti ha Pilatu. Lunga ligira gudu aba da riti fedrugun aba hagua la sungu bai lida aba
17: afara bai le
18: afara bai
17: barawasi
1: barawasi ligia la darinya la duga ligia aba hada ge ha inyoro gubanya hongwa lagu gumadi lumanwege la faraha busete be Pilatu ligira gudu ni Jesusu aba yala dimu ne hahun ligia tuma hagua ragun
17: dagua bai la guru dagua bai la guru dagua bai la guru dagua bai
1: Abalarinya gu Pilatu hon, lagu luru awoy asun.
9: Katuhuri batila degu bai, madari tina lepu na lafaru hilagu bai. Na bai chagdali, aba menigira guduni.
1: Aba ti mahaguwa raha, luladara guno lagu guruha. Here ti haguwa raha haguya, ama habu ti gufadirigu. Aba habihini le habu seru bai. Aba gubaiti la degu ni Pilatu le habu seru bai. Aba ti ligira guduni ugiri le habu seru bai. Le adoru bai loige inyoro guni luma afara hani. Abati ledere geruni Jesusu hon, luhadiguni hagunda lau. Dan lehoudi ala lau Jesusu, luladara wagu lagu guruwa, abahare gudu aba wuguri sirenena giriti Simon. Liabinya arabu gen, abahanuga guduni guru walun, abalidi lau larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu wurinya hada, ayahu oheina, agua raheina lau iruni luagu. Abaladikiregu Jesusu hawagu, Abalarinya go home.
13: Wurinya Jerusalem, Mayahua Humanuago, Mayahua Huogu, Lumahuago Hirahu, Laduga, Liabi Bave Yudame Larinya Wagon, Fulese Watinya, Asinabi Hagaradu, Hamaginya Ha, Barahin Hanyabu, Hamaha Matagata Habany, Abameti Harinya Guriga no Ubu Inuti, Abu Habawa Wagon, Aniga Havia Melu Ubu Unabuti, Darugo Bahwau, Laduga. Ahinya duga habali isun le lau tidugu webe le dudu hili kabage ama duga hama lau le mabwe hali.
1: Baruti ya ginye, biyanga farahati ya, luha farun uwara lumu hesusu. Dan leha chili rubai, didon filasu le giri bai, lubara labu ugubu, aba hadara guni hesusu lagu guruwa, hama ginye biyan gafara hati in hagaya, aba loege lonvere, aba loege lubona. Dan tile anyaha.
18: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: Kata ile Yesus erdubai, sunti adimurain hama, abala yara fadu Yesus uhum, abala gome seru eibuga uwara hama. Lausung ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Yesus ula, abatila niya guhum.
1: Kansa le wagu bai hadumurha sun eibuga ina huma.
0: Aba harara mungulau iruni, abalona bu abahada ge giriti kiliofasi, abala rinya gun.
2: Sun grege subu dihamuti le su seredubai, Jerusalem lido briwe yule. Bugu ya gubairi gihada ge terencha hanyin banya ibidi habulu.
0: Aba tilaniye guhon.
1: Kagi ya su seredubai.
0: Harinye galun.
2: Luagu ti Jesus le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu. Luagu le ladigibai luma luagu lereru ligibu ge bungyu. Luma hagibu ge sun grege. Aba ti hedere geruni habu tigu wafadirigu. Hama wani gumadi matulun lasia dirunu wa lulonwe. Luma luladara wagun luagu gurua. Ruwa muti yebe we meni giluagun ligia bala asefure Israel. Uruwa we yugueto luwegen la suseredu kate ile. Gama lumo, weri gida hamaru, hadage wurinya ha wama banya wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu, aba hayabi abagdogo won luagu ariha hama aiheli gunyei. Ariha gahama hon luagu vinwa la Jesusu. Aba houdi hadage vibirigu arihe umuohu. Aba hadari runi itara kai harinyegu ni wurinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
0: Aba tilaniegu Jesusu hon.
1: Logo tige kufura nda huma, lutiginya luba hafia no lagu lemeha harinyegu bi profetago. Mafuna gya luti meha la sufri runi Kristu sun kate ile lubara gya leresibi runi luweiriko.
0: Aba tilagume seru afuna wagada isungle taniegu bi lerenu bongiu luagu hon. Lagume sere tume geburi li liburu Moisesi, tumonsung haliburu profetago. Dane hachili ruboi didon flasu lenyihin banya lubai, aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun, lulerederun hama, harinye galun.
2: Reidei bawama, ladiga latari dunya anigunye memeli.
0: Aba tilebeluru Jesusu, lulerederu hama, danti lenyuruha li hama, luagu dabula, aba ladugu nufen luha burugu, aba letengiru nibungi tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugun hon, lidan ora ligia, aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diru ni lagu Jesusu la. Gamalumun, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhamagwa.
2: Masandi tuatadu ha wanigi le wagunda, dan le adimurahe na lubay won umada. Arinya galei, tila lere rubungi won.
0: Aba timagura bahahanya la, aba harig duni umalu hagiribudu uburugu Jerusalem. Lenyi lubay hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hamaginye hibiri lanigu. Aba harinyagu ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
3: Inaru ni luagu sarali lan wabudame Jesusu lidage oweni lunya labagaridun ariha lali Simon.
0: Aba ti habagdagu ni bian wuguri hagiya le susir dubai hon umada luma luagu hasubu diru ni luagu Jesusu la dan le laguba chogu nofen. Nyeginye adimureha luagu brikate ile lige lachi lagu Jesusu hagana guon aba labusuru hon ariyegina.
1: Darangi lau hon.
0: Aba tabunchu hanigi lau saragu anufudai, haritagu lagu pantu la harihibai. Aba lariyegu Jesusu hon.
1: Ka wagu hanuhu dedago, ka wagu li lau wabi hafinya tida hanigi. Ariha humai nuha buluma nugudi. Au memele, guru humana, magriguti pantu, mabuligia anati au.
0: Dan lariyegu bali lira, aba larufuduni luhabu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, la diga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagu bai, aba lariyegu Jesusu hon.
1: Anisa egi ni huma ya.
0: Aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba la nigini, aba leigi ni hagibu ginye, sun hagiye. Larige aba lariyegu hon.
1: Le asusen rudu bai no, ligia le meha wagu bai nariyega hon dameha le huma gidina. Lagu lagunfle ruwa bala sun le buruwa yu bai nuagu titan liliburu Moisesi, titan haliburu profetago, luma titan liburu togiri bon salumu.
0: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba lariyegu hon.
1: Buruwa nyu linye luagu lunti la lomwe Kristo, aba lame lasaron lidage owe ni luagu luruwa weyu lunya labagaridon. Lunti lagye la purishi hon lidan liri hon sungurigi ubowogu, lunha sakri han lunha ferudu na walan hafigon. Lagume serenya apurishi hani ligia uburugu gien Jerusalem, huguya ke fentu luagu burikate ile. Nona habai sifiri sando, le framase lubay nugu chibungi hon, itara linye lubayti, rede humaya uburugu Jerusalem, dari meheresi biruni ubafu luma gebungi yo lesi elubai.
0: abati la nigni Jesus bongu di lo yuburugu chilu betanie abale nyuruni luhabu abala biniruni sunti ani ala abinirenya abala dinyuru hawai abala nigni wasielu larige hahu drogulun abahagiri budu harigon uburugu Jerusalem mahagunda su andanti templo rugienu la ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Capítulo Aba.
4: Tale, la kume serube isun katei, ani halime ha dimure, ani luma yin bungi ule dimure ibe, ani bungi umeme dimure. Dita lubaiti la kume serube isun katei, luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gien naduga yin bungi isun katei. Uwati ni kata adugu tile mama ladugu. Lige ichi gube ibagari lu sun katei. Ani ligia arungo gandag du bei hau gerie. Arungo gandag dati lampu ligia lida luburi. Ani sian lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. Nyei nyei meha aba ugeri lon ha bungio giri tihuan. Le nyubi bei lu lichu gofe luagu larungo ga. Lu gayara bei la hafinya no sun gerigia lida. Mama huan le lu bei larungo gandag du hau gerigia. Aba ugiri ligia le ona hobei lu la dimur hebala luagu la nungonga. Le abi nyameti lampu tima tima ti le arungo gadag dube hau sung gerigia ubogo. Lida hali meha ubogo ani lau sung lida gela la dage bungi ubogo. Masubu dinu hamuti ubogo. Lagairo yebe le abi gamalumo meresi biru hamuti lila na lagairo. Ahi tihon ha eresi biru bali afin hage luago lulu muti bafu hon nune rahi baya la bungi ni rahi bungi hage mama luago agura huwa hama kei furumi gwari kukirige o laula lugunda aba ugari ni rahi habai bungi ladiga ladiga niya ni rahi me leti dimure ibai saligo ti ugari me aba labagari du waganago ariha wa mali luweirigu weirigu nile leresi birubai lumagia bungi uguchini ladiga ligia la liregu bai le abaragiti le buin bai lau insia ni luma inaruni adimure te hua luagu abalaniagu
5: aniha lenya hau wagu bai nadimure hu dale narinya gu bai logu le la ubaba inaranse huma wairi gutima la sugunau ladiga anihin halila meha nubarage ginyi.
4: Sun wakia ibiha duwa saragu abiniruni lidage luweiri lirisi. Ladiga luma gen moisesi leresi biruwa liluru du bungi. Ahiti insi ni luma inaru ni lidage Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Liru le aba rugubai le yarafa bai tun lanigi ligia rufu dubani idalia la. Aniha laninya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na Padri Guhama Ugani Hadage, Ladiga Wagon Levi, Algude, Katinila. Abalania go home for her.
5: Mama O Christobe.
4: Abayati Halgudani.
3: Tata Buti, Prophet Elias Ibuguya.
4: Lania go home.
5: Ua, Mama O.
4: Abay Haria go no.
3: Buguya sa Prophet Ligida, Leluba Liabi.
4: Aba Lania go home.
5: Mama Ginye O.
4: Abati haria golo.
3: Kata buti, moso tia wanegu ni bona bagile konka auna habaliwa, kagi e gayara baibania guwon buogu.
4: Aba launa bunia laumeme dimuri leme ha, narinye gubi profeta Isaías.
5: Au umala lile aguwa rabai lida nflasu magaira wat. Darahuma uma suruti luba liabu iwabure.
4: Hanyetu baya dimuri haluma huwa lani guhadamu ni fariseu. Abati haria golo.
3: Ahinti mama lubai Kristu, ni Eliasi, ni profeta ligia, kati wagu babadi seha?
4: Aba larinya go home.
5: Au, lauduna nabadi se. Anihi aba ibidi ya tihun paganagu. Liabu iba narigi, wugiri ligia, madina tina ni lung hamuga, na faraga duni tagiri galigaidi.
4: Sun kata ile lida, kulasu le giri bei Betania la susere. Luege ubo le nyige lubai, labucha weyu libiti duna horda. Le nyei lubai la badisi huwa. Laruga, aba larihi huwa liyabi Jesus wa yara fadaina lu. abalarin gu hon lani gu
5: aniha mudun le launa habe buingio lu lakita lu ni hafika ngrigi lu agu nyaha na dumure ha dan le narin gu boy le bi baba wo giri nari gi le weiri gu tsugunao la diga ni ngalela me han mubaragi ni au ibidi yatime ha wugiri ligenu kama lumu abati sehad na lauduna lu hasubu diruni israeliten
4: ariye gati gi hwa
5: ariha numuti sifiri sandu kama aba unhu la reiru sieluge aba larara mugun labulu ibidiet yebe nun kata ila wugiri ligi ariya ga rugiti me hale ouna habalina abadi se halau duna nu dame le bari hi larai ru sifiri sandu aba me larara mu labulu ita ga wugiri ligi ya wugiri ligi le abadi se habai lau sifiri sandu ariha na aliti gefen au luogo ligi la lirai bui buingio
4: Laruga nyenye ye hua hama bia hada ge laniku. Dale larihi bai hua lasgun hesusu aba lariyego.
5: Aniha amudun le lanua diru bai buingio.
4: Aba hagabu ni bia lani hua disipulugu lariyego hitar. Aba hafalaru ni hesusu. Aba ti ladigiregu hesusu larigo. Kei larihi hafalaru ni aba laniyego hon.
1: Kaharia habai.
4: Aba haniye gulu
2: maestro halia bagana
4: aba laniye gu Jesus hon
1: igo gu harihei
4: aba hodi aba harihi ni halia la lagano aba hasgrini libri veyo ligi lum ladiga keburi halila gadri raba veyo ora ligi andresi le lamule simon fedulo ligi aba hada ye bia ha gamboni le laniye gu bi hua aba hafalani Jesus Lubare geamu kate abalidi Andresi alu hei Simon Fedru le libuganya abalaniye gulu.
2: Dariwa mali Kristu.
4: Abalanuguni Andresi Simon le nyihi lubai Jesus. Abalariye guni Jesus Simon ligibogu abalaniye gulu.
1: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa sebabiri. Mini la iri le Fedru.
4: Laruga aba larita gu Jesus lidi lobo gu Galilea aba la dura gu luma Felipe aba lariye gu lo
1: falaban
4: Felipe ligia Bethsaidan lenyi lubegie la gana wa Andresi la usun Fedo aba ti lidi Felipe alu hei Natanaeli aba lariye gu lo
6: ei ari ho mali gu le wagu be la buru ha Moises Tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye wagu bai haburi ha profeta. Jesusu le liru Jose le Nazaretna.
4: Aba laniye gu Natanaeli.
7: Anihen funagi Nazareti na buiti.
4: Aba laniye gu Felipe lu.
6: Higabu bariha.
4: Dale laniye Jesusu layara fagu Natanaeli. Aba laniye gu.
1: Aniten aba laduga wagun Israeli le timatimat. Uwati yegu au lida.
4: Aba laniye gu Natanaeli lu.
8: Ida liyangi ya basubu diruni.
4: Aba laniye gu Jesusu lu.
1: Ariha numuti ubulubare gen loguwa run Felipe bu. Dan le tabu gianyati bulan atidi bu igu.
4: Aba ti laniye gu Natanaeli lu.
8: Maestru, buguya lirau boi bungi. Buguya harua itabai Israelina.
4: Aba laniye gu Jesusu lu.
1: Pafinu bai nu ladugar gu naniye gu bu. Lago ariha nani bu tabu gianyati bu igu. Bari ubati kate wenu muti mati loile.
4: Ariya gatigia Jesusu.
1: Ninaru hau. Lago hari ubi na sielu darago. Anya hamelani bungi angeligo amude ya luma arari hanogi aule lira uguri.
9: San Juan, capítulo 3.
4: Nyenye aba uguri lida geti adamu ni fariseugu. Aba hadage habu tiguhurio giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu guño aba laniye gulu.
8: Maestru, subudi wa muti lagu bungi ula ouna habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
4: Aba laniye gu Jesusu lu.
1: Ninani ubao, lagulela magra hoa yati, siyati lebeluron lidon laruwe hapungiyo.
4: Aba laniye gu Nicodemo lu.
8: Ida lubagi lagura honwa ya. Aba wugiri weyali. gayara ti funagi ele belu luya turagi irgun luguchu, luya tagura hani?
4: Aba la niya gu Jesus lu.
1: Ninaro bau, la ulela magra houti lidagi duna luma lidagi sifirisando, siyati le belu run lidon la ruin habungi. Le agura hoube, hadagi agubri gu hagurigi banya, itra linya ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agura hoube lidagi sifirisando, itra linya ligaburi keisi ligaburi sifirisando. Ma wiri da talu beiti banigi, lagu naringu mu lagu luti laya hagra honi wa sungurigi. Itara ke lafuno garaba li le nyengi lumuti la pusera, agamba bei la muri, ani ibidi ti bon halia gen la liabi, ni halion la lidi, itra hanyagi ya sunha agra hoba nya lida ga sifiri sando.
4: Aba yati, la rinya gu niko de mu lu.
8: Ida lubasa kata ile?
4: Aba la rinya gu Jesus lu.
1: Aba omen bu maestro Israel na buguya, ibidi ti kata ile bon. Dinaro bau, la ulen la wa subu dirube, ligan la wa dimure habe, ge fema gia luago le ariha wa malibe. Huwia fariseo go, mafinya tun luago le warinya gu bai hon, ahi mafinya hubei nuo, dan le na dimure ahon luago burikate le lani na ubau, ita lubagi hafinya no luago le lani na cielo. Uwagi liniaba amuide riti cielo, lari giniaba larari no nyengi luga yara la ge fema la luago, no iti gia aule lira uaguri. Itera keme halinyuru no Moisesi ti yawa hewe luagu webe lida afulaso magaira wati, lunga salboro bala sunha arihi ti atuago, itera linyagia ni iruwa bala luagu guruwa, lunson lale afinyo riti nuago, meferi dunu hamamuga, kabagari rugu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi.
4: Aba la sigiru Jesus wariyaga.
1: La duga wairi ti hisi ya gurigi haubuwa gubanya lubungiyo, darilu launa hani lirau le aba riguti. Lun longwe luagun hafigon, lun son la hafinyo rutin luago, meferi dun hamamuga, kabagari rigu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi. Mauna ha lumuti bungi li rau ubo wagun lulichi gun hadunru gurigia, launa hani lun hasalbaru ha ubo wagu banya luago. Le hafinyati luago, masia dirunwati, ahi le mafinyati, siyadi wali laduga mafinyo la luago li rau bungi le aba nriguti. Ha mafinyo banya, siyadi wanya, Laduga dambuga le liyabi bay larugon ga ubo wagun lu narugo gadagudun la ubo u. Hime iti mahamuti lila na ubo u, luburi ga sugu lau larugon ga. Laduga kati la uribati hadagu bay. Son hadugu banya kati uribati, iere uti larugon ga hon, aba hadisadun loy larugon ga ligia. Loy la subu dirunu wa kati uribati le hadugu bay. Hadugu bali lugunda bungiyo, insiti hon lu lita hama larugon ga lu larikino lagu haruma la le hadugu bay, la ulubafu bungiyo.
4: Lari Jesus katile, abalidi Jesus hao, lani disipulu gu, fudeo. Aba leredenu atirida nyen, abadise. Nyen yegie huwa, abadise helida fulasu le, giribe enon, jarafalunu salim. Latiga nyen yela saragu duna. Aba buriti, hayabi wa grigia aba, abadise irun. Nubarege ladeiru huwa, lasusere da sun katile. Abati hagumesenu, Hada ngen lani kuhua asige ne luma aba huri uluagu igaburi le lani na arumani aba tihodi anie ga lumua.
2: Ariha basa maestro, ugiri lebu ga buma bay luagu obu le nyinge lubay labau cheveyu libiti duna hordan. Ligira le meha uwagu bay badimuri hewon. Gweto labadi sanye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
4: Aba lani kuhua hon.
5: Siyati la resi birungrigia ni kata ahi mama luboye lichu kubwinki ulu. Kakamba humuti luboyegia nariye kuhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una hobo iluba. Siyati la resi birungrigia ni kata ahi mama luboye lichu kubwinki ulu. Kakamba humuti luboyegia nariye kuhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una hobo iluba. Lida amba marie adari taube iladari. Leti lumada adari le nyeibwe agambwe wiri tiligunda la ulagambu ni ladimureha. Itara ninye ginyeti dayari halinigunda ngueto. Ligia lunti la wiri gudunti ma au lunu nuna budunti ma. Esusu le nyeibwe baisiya lugye au genyusun gregi. Ahi le ubo waguna lere gunye ilani na ubo ufura andala ani luagu layano. Ahi le nyeibwe baisiya lugye Hau gini sungkrigi. Logo gini le ariha lali boy, luma le agamba lali boy ladimure. Kama lumo, mi betinya afinyeru ti luago le lariyangu. Ahinti le afinyeru ti, la chowru boy logo inari ni la le lariyangu bibuingi. Le launa ha bibuingi, lereru buingiu la dimure haboi. La duga, mebe hati lichu kuni buingiu la nisifiri lu. Hinsi hati lereru buingiu lu, ruha liginye ubafu lu, logu sun kate. Le afinya boi logu lereru buingiu, kabagari ti le magumu chadi. Ahe le maha boi, la finya lu logu lereru buingiu, mabagari boi libe ibagari ligi, ani mebelu boi sielu. Laburu harugu ba liganyu buingiu luagu.
9: San Juan, capítulo 4.
4: Abahagambo fariseu glo gibet mahama lani go Jesusu sigau lani go Juan. Aba gibet mahama grige nyibu itelu. Lu habadi seiru. Lausung mama la Jesusu abadi sei habai. Lani go abadi sei habai. Dale la subu diru bali Jesusu kateile aba lafuridu udeagi lu lagiri budu Galileo. Las gribati lobo uge Samaria lida waya suligie. Itraniati la chilera lido aba flasu Samaria giriti sikar. Yarafa lu muole meha ligiribi Jacobo lu Jose le lira. Nyenye fusu le umbe haguara lufusu Jacob. Keiti buchala luagu Jesus weibuga aba la nyuru la rufusu ligie. Keibria midiri gora ligie. Aba titiabi aba wuri Samaria na dabura dun na lidage fusule. Aba lania ku Jesus tu.
1: Ruba morusu dona no.
4: Anyangra tibu galani disipulu gu agayi haigi ni uburugu. Aba ti tarinya gu wuri Samaria na tolu Jesus.
10: Ida lage bamuni hamba iduna numa lari ya huri yuma. Nuge Samarian. Misi ya wati aga huri hongu wa hama Samarian.
4: Aba lania ku Jesus tu.
1: Luhamuga subuti bani ya deuha ni ile lichu baibungiyo. Subuti bai hamuga kati lale amuri habaiduna buma. Bamoi ya hain hamuga numa. Aba hamuga nichu kwa aba luhuja riduna le gayara ti lichu kwa ibagari bun bun.
4: Aba tania gulu.
11: Uwa gubaiti kabala au badabu raduna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichu kuni luhuja riduna ligie nu. Hako uleme haa wagucha igirubali fusu le won. Gurati mehaduna lidage hausun lirahunye hama liniba afago. Wairi kutibufunage sugilau hakou.
4: Abalariye ku Jesus tu.
1: Sonha atu tinha lidage aduna le amagra budayaba. Ahile atu tinha lidage aduna le nichugu bai. Masandiru dugi alime magrabu. Daduga aduna le lube nichugu nilun. Gesen sebe lidan lu lichugu ibagari magumu chatitilun.
4: Abatariye ku lun.
11: Ruba iduna ligia nu, masandi rudigia namu ga magrebu, miabi nuguya meyafusu ruga dabura duna.
4: Aba laria go Jesus tu.
1: Baiba oge bumari, aba mebiabi.
4: Aba tania go lu.
11: Mamaritin.
4: Aba ti laria go Jesus tu.
1: Binaru lau barinya go lagu mamariba, laduga sengu hanya wugunia umati ya baganawa. Ani mama bumari le umabu ibaganawa weto, inaru ni le barinya go bai.
4: Datagabu bali wuri to katile abatania gulu
11: afinyet na lagu profeta ba wagicha ku ha Samaria na hudugu atiame halu bundi uja luagu wubu ligit ahen hugu ya huriyo arinya katun luagu Jerusalem la flasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi
4: abalarinya gu Jesusu tu
1: afinye banu. Lagu anita bila dalu hahu dragon lubungiyo, mindi ga hugu ya lagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na, ibiti yeti hun kalaun hahu dragoa. Ahi wagia, subuti wa muti kalaun wahu dragoa, ladika hada agi huriju liyabi ya salbaroni. La chiliruba ora, ani aniha ora ligia, lun lahu dragoa bala lubungiyo lau sifiri luma inarini. Ladika itara linya labusenu ugu chili, lun lahu dragoa lun, sifiri bungi. Ani hau dora gubanya lu, luti hadugni lausun hani sifiri luma hanara.
4: Aba tania gulu.
11: Subudi tinu luagu liabi bala Kristo. Dame ti liabi, lafura wagu du bai sun kata iwo.
4: Aba laria gu Jesus tu.
1: Au Kristo bai, lememe ayanu ha bai buma.
4: Ligeti hachili rilani disipulu. Aba tawiri duhanigi lau hadari nu Jesus adimu rehatuma aba wuri. Uwati niya ba gani gitilu lali gudaha kala tabu serubai o kala wagu layanu hatuma. abati tigru ni uri tugia tagi na abati di uburu gu oga ya grigi abat arinya gu hong
11: higo gu hari ha ba yeri arinya gu tisun kata ile aduga nali bainu mama dugu funa san lige kristu bai
4: abati hodi wa uburu gu ngelu le nyihi lubai Jesus anya hati bugo disipulu gu ayumuru gu lu Jesus lu leigi lania ga hong
1: Ani aba egi ni numale ibidi ti hon.
4: Aba ti hagu beseru disipulu gu alg dagu hama gua aba hania gu.
8: Mafu na sabaru hi egi ni lu.
4: Aba lania gu Jesus hon.
1: Na dugu ni lugunda leona habali na luma nagu mochi ni luwadi gumari ligia neigi boy. Hugu yari ya gatun mege iki ligadur hati luba luba hani. Ahi au nari hane hon. Ari ha humai nad. Lidani halila luba hon. Rasibi lali aluba hati la fairuaha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wetoti, dando abu naguti ke aluba hati gunda guatinya lida aba ke lubai bi larinya wagon amule abu nagubai amule aluba habai. Ona hanadun aluba halenye lubai mabu nagun huma amu nadagmi banya ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimare.
4: Saraguhanya lila na fulasu ligia Lelani Samaria finyeru tiyan luago Jesus lao taniye gu uri tuguye hon luago aniye galani sunle adiga tali ba itu. Dati le hachili rubai Samaria na le nye lubai Jesus aba hayumu nagunlu lu leredenu hama. Aba leredenu biya weyu nye. Aba ya hafinyeru saragu grigia dale hagabu bali le lariye gubai. Aba ti haniye gu tun uri tuguya.
12: Mama rigali logo le bariye gubai mwa finyera. Ladega agamba wa mali ginye luma ginye, ani subuti wa muti luago ligie la Kristu baile la salba hubou.
4: Biyawe yu lari ginye, aba lafridu Jesusu Samaria ginye, aba lasigiru ni luwe Yesu lobo gu Galilea. Midi iti lagaira, kailarinye gu ni Jesusu Gwanari, luago meberese uwa tila la waba profeta lagaira Gwanari. Da la chile ribai Galilea, resibi hamuti lila na fula subuidu. Ladega nyidu hamagie lida lufedu lueyuri esefuru ni Jerusalem ani yariha hamuti sunle ladega bai lida fedu ligie. Aba yeti lagiri budu Jesusu lida mfulasu le kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai la sali reguaga daduna ludimeime. Nyei yeti aba wuguri weiri guti. Nadagi meiti luma uruwe. Ani ha aba lira usanditi lida mfulasu le giri bai kafaru nao. Da lagabu bai ugiri ligia logo nyubi halila Jesus hudea gen lu Galileo aba lidi arihe aba layumro gun lu lu lidi lubie lu larei da guagda ni lira ladega madise lila lu lowe aba lariye go Jesus lu
1: hugu ya hau marihi seine luma milagro mafinyato
4: lariye go ugiri ligia lu
8: keimo ufurese lu baragen lowe nira
4: aba lariye go Jesus lu
1: Giribu babu ubiyon, arita kuali biru.
4: Aba lafinye nubugiri ligia luagu le lariye gube Jesusu lu. Aba lidi, da layara fadu ba itun luba, aba hayabi lumusu niye lubano. Aba hariye gulu.
8: Arita kuali biru.
4: Aba lalgu dunia kala aure lagume sere liru arita. Aba hariye gulu.
12: Gunya aru ladangri abara bumeyo lagidara biru uluwai.
4: Aba larita guni luagu ligia la aure lariye gu. Jesus lu luago arei da guali la lira. Aba la finye nu luago Jesus hausun tila na luba. Ligia libia ma seini le ladiga ba Jesus da le lagiri budu ba ihudea gine lu Galileo.
9: San Juan capítulo 6
4: Lari gine aba lidi Jesus lu wafurugun duna le Galilea. Le meme gine duna le giri ba Tiberias. Saraguhaya grigia afalaruti ladega hari hinni buri milagru le ladegube lau larei dagwag dunia sanditia abati lawari nu Jesus luago aba wub aba lanyuru nye ama lani disipulu daligia jarapali lueyuri esefuni le hafedu huri da larihi be Jesus luago saraguhaya la grigia afalaruti aba lanie gulu Felipe
1: Alia basa waganyi haigi ni hon son gurigi ha.
4: Lariye go bali lira lurugu lagambu kabala lariye ga Felipe. Jesusu subudi lali buga kabala ladigi. abat la niya kung Felipe lo.
6: Ni biyan san fiya dilfen, logo bon lo tafane honiwa, murusun murusun hada sun grigya ha.
4: Abat la niya kung Andres, abat yin hada yung disipulo ni, lalamo le Simon Fedro no.
2: Ani haba irahuya, anu hisengu fen luma, hama biyan udre, gama lumo, logo bailira kung sarago grigya ha.
4: Abat la niya kung Jesus,
1: Ainha com uma ronçongo bailou ranhuro.
4: E aí, no Havana, sangue me lugunia, bogo de hawaiunia, hamairahun. Keiti, nem em lazarago sagadi, de na flaso ligia, aba ranhuro. Abat lanugo no Jesus o fei, luha burugo. Larigia, lichugo, tem que nilo bungio, aba lichugo no hon, lani discípulo. Aba hafani hano discípulo guhada, sum ranhuba. Ligia meme la duga hao udura. Ruin le sunle abu serube ho dale kimule ya abalani ko Jesus ho lani disciple go
1: abuta humai sunle igre go bay me feri dinu lamu ga nikata
4: aba habu dahani aba habu chagdu du su fani la ulti fe fe le igre go bay tida ge seng fe dati le hari hi bali gri ge milagro le ladug bay Jesus aba hani ya
12: inare ni logo ni hala profeta le me halu be le bi bo bo
4: Kaiti la subdiru ni Jesus luagu busay hama hanugu ni lau ere luhadugu ni uruwe ime abali di labu gwa luagu nwobu. Tale lagunye dubai abaharaga chulani disipulu gu laaru ndunu. Abahadi na gutido ngaba ugune abahagume seru ahiyorogu wa luo machili nu kafaru na umu. Buri galiti machili ti Jesus hama. Abalagume seru garabali Afro go her abalero gado dale awasi luara sengo o 6 kilometro lige hari helia bi Jesus to agungune ei bugena lige bogudun aba hanufu de dago aba lani go ho
1: manuhu de dahuma aule
4: aba ti heres biruni la ugunda niti da ugune aba hachulu lido flasule nyihi lubai hodin lida murusungor Laruga abahari higiri ya haeredere mbelo bafurugo Luagu nyudu halabuga disipulugo Tida agune ito nyeibo Ani tuguye rigunyo nye Ani midi nila Jesus ulhama Suti daligia Aba tiabi gogune Uburugu ya tiveri ya silulido Aba flaso Yarafa lule nye lubai Hei gonfei Larige letengiru Jesus tuagu Dati harihi begiri ya luagu Uwala Jesus nye Nilani disipulugo Aba hadi na gutido ugone ipuritugwe. Aba houdi kafar na umu aluhay. Tale la chilirba ilubafru guduna. Aba hadari nu Jesus. Aba hania gulo.
8: Maestro, ida guga sambi abi?
4: Aba lariya gu Jesus hon.
1: Ninaren hao, lau ladiga la heigi dari hakimu ladun haluhana. Mama ladiga gufano da humani la niche guburi milagro. Madihari da huma luago egi nilega gumuchadite. Alo ahomeyo egi nile lani na ibagari magumu chariti. Lige egi nile lube nichigu ni hon awle lero uguri. Ladega rura alibungi ugu chile ubafu unu lo nichigu ni ibagari lige.
4: Aba tihaniye gulu.
12: Ida lubasa wadiga luwodi lawle lube ibibungi.
4: Aba laniye gu Jesus hon.
1: Lela busa lube ibungi yu luhafinya nonuago awle louna habayi.
4: Hariye gati ilu.
3: Kabagi ya seimi gayara barufu duwon luhafinya nubuagu. Kage kata ibadigwe. Oha mutumeha wagucha gufainto gilibo mana lida flasu mageira wati. Keitania gunilere nubungyu. Ogu dalumoti ya fainto sielu ginyetu.
4: Abalariye gu Jesus hon.
1: Ninaru hao. Lagu mama la Moises ichi gubaru fain sielu getu tuguye hon. Nuguchi ichi gubaru fain sielu getu totima atima tuhun. Laduga fainto lichi gubungungyu. Tuguye to arari lubon sielu gen. Ani rutu gine ibagari hon lila na ubo.
4: Aba ti harinya gulu
12: rubo fen tugunya won sunada
4: aba laniya go Jesus hon
1: au fen to ichigo bon ibagari le nyubi tinumon malama dugu ya lime le afinyo ni tinuago mamagra bu dugu ya lime gien keile nubai bai hon ugu ya mafinyo to lauson ari humadi na la sungri gi halishi go bon nugu chinu nyubi tinu hati nyubi tinumon mabugu nubanya Mama niabi ya sielu gelu na dugu ni lugunda. Niabi ya lu na dugu ni lugunda leo na habalina. leti la busa rubo inugu chi leuna habalina lu meferi de ronan ni aba hata ge halichi ko banyanu lu sarag de ronan ni lida ge owe ni lida me lagu mohon veyu le la busa rubo leuna habalina lu sun la han nugu tin ke si lira bungio afin hagia nuago lu ka bagari hamale magu mo chadite ani na sarag de banya lida ge owe ni lida lagu mohon veyu
4: aba hagu me seru huriyu agul li halwago jesus la diga la niña gu luago ligiel na feinto arair monsielu aba hariña gu
2: ma funage jesus le lire jose le subu diwa muti lugu shi tuma lugu shu ida liati la niña gu bay luago sielu ge la la rarira
4: aba ti la niña gu jesus hon
1: ma gulu luha humano ago siñati liabi ni aba numon ahi mama lubay la nagun bungi ugu chile launa habalina ani nasara gudu belida ge oweni lida lagu mohon vei la rin ha retita libru to hereru profeta go la rufu ta ba bungi hon son go bei son lo pei ti ha gambu ba li bungi ugu chile forende ha gia luma gie nyubu ti anomo mama hamuga ti alwago ni hin la arihi ti bungi ugu chile au le nyubu be luma ge bungi au ru gini ari he ni naru hau lwago lela afinya ti noago kabagari ti le magumu chedete au feito ichi go bon ibagari Hoti hagucha go fein to mana li da fulaso magaira wate ane lau son luwu yeri hilago wate. Gamalumon, anu ha fein to arari rubon sielu gen, mawe gong hamamo ga ha eigit nye tita gen. Au meme fein wima tutuguya to arari rubon sielu gen, le eigit tita gen fein tuguya, la bagari duba son wada. Fein to lumbu nichigu nu, nugu bugu anarugu, nichigu be lunga yara be lan ha bagari dungu rigia.
4: Abati herede nuhuri odimure ha hamagwa aba hariyago
13: ida lubasa leiga gudni le lugri gwana rgwon
4: lariega jesus ho
1: ninaru hau lagu ahon la mai gilina ge nugu bo aule liro uguri matu humi menita mabagari dobadna le egi ti nugri go gura le nita ka bagari ti le makumu chaditi ani nasar gudu bilida ge oweni lida lagu mo hovei lugundo egi ni le ti mati nugu bo Uni le ti mati mati nita. Le egi ti nugrigu, gura le nita, lita nyi aba numa, lita nugu ya aba luma. Itra ke lona hanina ugu chile vimati ani kapakari nugu ya lita gine. Itra meme gine le egi ti nita gine, kapakari bay nita gine. Anuha feinto arari rubon sielu gine. Houti hagucha ku feinto mana, lau sun luwu yari, ilagu watin. Le egi ti tida gine feinto la bagari duba lun sun da.
4: Lita adamri daguni, Tida haligli sihuri to kafar na umbo la rufu de Jesusu kate ile. Saragu haya hada ge hafala rubali Jesusu dale hagambu bali rufu da hanile. Aba haniye ge.
14: Ere gu te rufu da hanile. Kaba sa ahara lu?
4: Aba la subdiruni Jesusu luago hagulu lu heela luago kate ile ge. Aba la niye gu hon.
1: Chuke gu wago da lumutu san lira. Kaba hamuga funati Jesus sereda ahana hamuga hariha au uguri garo wargati amude ile nari gon sielun leme hengi nubai furumi ruti sifiri ibagari ahin ugrigu mebegiti nikata ani sombri kate ile naringu bainhon lani na sifiri luma ibagari ananyahi wahina ge mafinyati
4: laduga luma ge furumi ya tida subudi lanya Jesusu kata nyala mafinya maya luma kabala lugure aba laninye gu
1: Ligenda niyengu bai hon luago sinyala liabi ni aba numo ahi mama lupai nugu chibungi aguwa rupai lon.
4: Lumege daan ligia, saragu hanyi hada ge ha, afala rubali Jesusu, aba hijiru, aba maibu hanyi la luma. Aba tilaniyengu Jesusu hon duusu disipulu go.
1: Agi huguya, busentu gina hidi nori.
4: Aba lona busimu, laniyengu.
8: Kaba gia umo wawdi, dimuri burile bariyengu bai. Lani na ibagari magumu chaditi. Waguya, afinye diva. Ani subudi wa muti, luago buguya la Kristu pa ileli raubungi vivati.
4: Aba lariye go Jesusu hon.
1: Masa au anua dirubadu dusu gubay huguya, lausun lira ani abahita agien lani mafia.
4: Da lariye go bali Jesusu lira, luago yinhudasi leli rau Simon Iskariota. La diga ligia bala buga alugure. Lausu abala hadange dusu disipulu.
9: San Juan capítulo 7.
4: Lari Jesu katile aba ebuga ya la Jesus lobo Galilea. Babu seru tilere de nu Judea la diga habu serun huri u hafarun hilagube keiti yara falila aba lidage hafedun huri u le giribe tufedu dibasen aba haniyegu lamule nulu
8: mere derevaya baiba kudeo arija hamamu ge ginye bani guha nyei banya kati lebri badigbe dan lebusen laba girigi ala subu diruniva madigin lumuti buri kati ramu do guargi keiti adiga ba kati libe na le adiga bai ligibu ginye sun ubo
4: ni ibini lamule no mafinye tiya luago abad laniego jesusu hon
1: masirgi li dan lun nidi herusalem luago fedu ligia ahin hon buiti furume guargo aura Siyati hiere gudun hon halani na ubo le anati au yere gutina hon la diga ruvuda numuti luago uriba laburi kati leha diga bai heiba lida fedu au midi badina kwento Machirgili ni dani lu nidi.
4: Larige laniego ni sun le hon, aba le deteru Galilea. Larige houdi lamulenu, lige lidi Jesus lida fedu lige. Mafura guru gulinya, kamahamuga mabuse eruti larihinio. Itra linya halu hani huri ulida fedu lige. Aba haniego.
8: Hagei funasavu girile?
4: Sarago hayati algu dahati aluago, hada grige. Nyinge noriego te aluago, Aba la ugiri buiti lige, hibiri aniyaga.
8: Mabui dunti, eye halumuti ya ngirigi.
4: Uotini aba adimuri hati ifunagu luwaku, latiga hanufu dihawai huri. Lamida unhali fedu luma kwa, ligia lebelu no Jesusu templu rugu. Aba lagume seru arufuda, aba tawairi duhanigi huri. Aba haniyaga.
3: Idalinya sala subu dinumba ile saragu kate, matuni ya haga ligia.
4: Aba lariego Jesus hon.
1: Le narugu ta habai mama numa gieti. Luma gieti leuna habalin. Ahi anihi lubai aba le ransa ti lula tugu ni lela buse rubi bungio. La subu di rubai ahi luma gieti lubai bungio le narugu ta habai luma luagu lan nani nungua na dimure. Le adimure habai luagu lani lungua la tugu ni lun luweiri ngu guanarugu. Le alu habai weiri ngu ni lun leuna habalin le ge ariengu bali inarine ani uwa di maricha ulida. Ma inara ni luago rulani Moisesi lurdu hon. Lausun lira, uat ni aba hida ge uara du tiluma lurdu ligia. Ka wago habunsera hafaru ne hilago bai.
4: Aba haria gulu.
3: Anihe insifiri uriba tibida, ka busembe ilafaru nibu hilago bai?
4: Aba larinye gu Jesusu hon.
1: Luago riga ama kate lena digu bilida luweire mera guni taweire da hanigi sun huguya. Aruhuta halumuti Moisesi luago tihagaburi huriyu, le sei ni tuago austaru ni. Lausun mama lan ligia agume serubali igaburi ligia, agume serun laguche gulubaragi. Ligia lebu beileresi birun aba irahu seini tuwago lousterun ibini lidan lueiru emeraguni. Ahin adiga hubali lira ibini lidan lueiru emeraguni lueiru gahaduragunu lilurdu Moisesi. Kati wago hagayinda numa luege narida wagdan aba uguri dayarugu beilidan lueiru emeraguni. Maguseraguta huma laule harihubai, laula irishe uhaguseraguta.
4: Abad di hagu meseru hada ge haga no bai Jerusalem algu daha hariye
2: masa ani hale halu habai lu hafaru ni hilagu bai ani haga adim ri hali gibu ge guriri wo ani wati ni aba ariye guti ni ka talu lefna sa afiye hama gumadi matelu agu guri la le Kristu bai subudi timo halie ge la liadin le ahi ti deme liadi Kristu ibidi bai ni kaun halie ge la liadi
4: Da la gambo bali Jesus kate ile da la rufu da he lubai templu rugu abalaniye gula umala liherete
1: subudi humut na lubaiti subudi humai halia gen la niabi mama lau nani nungu niabi abale inare ni be luago ni hinla lige auna habalina ani ibiditi hon au subudi numuti la daga luma gen la niabi ani lige auna habalina
4: abebete busero hadairni uti niaba aguru ti luago la daga Machili gili la lidan. Saragu hanya afiru teluagu. Aba haniego.
8: Tan meleli abi Kristu. La digu bafunage amu milagru sugu la uugirile.
4: Aba hagamu ni farise ugu le haniego begirigi ya luagu Jesus. Hagie haa haputi kufati. Aba hona hasuda arago. Templu ugu gilu hadiru. Aba tlariego Jesusu.
1: Murusu ugu bitan eredero humaya. Aba menagir budun lumo le ona habalin. Halu habadin, gama lumo madari hubadina la daga sinyabi la hidi linyihi badina lubai
4: abati hagume serum huriyu algu dago hamo
6: halimu bafunasa liti le sinyabi lubai nega wadayu ni laibu gafunasa hamo huriyu hagresi ya banya kamini la la ularinya guwon halu wahabadina gama lumo madari hubadina la daga sinyabi la hidi linyihi badina lubai
4: le lagumo howe yuli da fedu ligia ligia di ma weri go lida ti wei ligia aba larana mu jesusu aba lania go lau mala ligerete
1: le magra buti nyubi la nomo gurala le afinya ti noago la wi ha batu na wi ma titita ge la nigi ke tania go ni lereru bungi
4: la nia go jesusu la ulira luago hala afinya te luago heresi biru bila si firisando da ligia mia bingili me si firisando la duga Magiri budungi lila Jesusu lari kun sielo lido lueri. Nyenye nuhata kikirigia dale hagambu bali kate ile abahaniye kun.
15: Inari ni lwago aniha la profeta le mehe lubo ili abi.
4: Hariye kahibiri.
16: Aniha Kristu bai.
4: Hariye kahibiri.
8: Ita lubasa Galilea na bai la Kristu. Tariya hare lerenu bungi lwago la duga magu bai la uruwe Davidi Kristu. Ani belengi enti baila, fulasu memele, nyengi enti lubei David.
4: Aba lueti hafari inagun grigi ya luegi ya Jesus. Nyenye nuyebe abuse nutia hadairini, uoti ni aba adiguti. Aba hagiri bundusuda rago, hatani na templu harigon, hamo fariseo guha habuti kufadili. Aba hanie guhon suda rago.
6: Kawagu manugu habali.
4: Aba harie guhon suda rago.
6: Pua gili ni aba adimure hati ke ila dimure ha wukuri le.
4: Abati, harinya gu fariseo gu hon.
6: Higira wagu da dogi en hongo lule yedunu. Ani hifunage aba hadage wabutigu o hadage en la fariseo gu afinye tiyan luagu. Ahen grigi ha, ha afala rubali wukuri ligia, ha ibidi en bubanya luludun inya rogu wanyi.
4: Nikodemu, le yedu ba yadimure ha luma Jesus guño, ligia aba hadage fariseo gu. Abalaniya gu hon.
8: Según Walurutu, si ati wasiye diruni aba vukiri, magambu gawamai furumie, lun wasubu diruni kala lidunu bai.
4: Aba tihaniye gulun.
6: Galilea naginye buguya, badimon habay lagu lufulesei. Aturi habon lerenu bungiu, basubu direbay lagu uwa gilila ni aba profeta Galilea.
4: Aba hau disungu bai, habio.
9: San Juan, capítulo 8.
4: Ahí tiene Jesús, abalidin lo hago bubu legiri bi olivo. Aruga binafi, abalagiri bu tu templo lugo. Abahayabi sungri gen lubadu. Abalanyuno, abalagome serun arufu da hao. Abati hanu garufu da ten liru do moisesi, ama fariseo gu. Abawuri hadari rego, agabar hei tumar. Abahichu gunu, hamida guhama guha nyeime. Aba harinya gulu Jesusu.
13: Maestro, anu haburi to dari waguaru agabara hitumari. Larinya hare liluru du Moisesi habagu hibe burinya ha, lu la chamura wagu dugu hawagu dari hovegu, angie bubu ya kabarinya gube.
4: Harinya gubali lira lu hauchagu. Lugebu na la hichi gulidune. Aba tilena mucho Jesusu, aba laburi hamuaru gulau luha. Iti hasigino aligu dagui, aba larana, aba larinya guhon.
1: Furumi uware kuhidangi ele mafigo nti, siyo lehi furumi ya titubu tuwago.
4: Aba ilele mchu. Aba lasigiru aburi hamuari. Da hagambu bali, lelariye gubai. Aba hafri duga, aba. Hagume serahama geha, waina mutimaha nyabanya. Jesus uruginye eredira tumawuri ituguye. Aba tilarihi tuwago, aba lariye kutu.
1: Aganya sabu kuhaichi kubanya biduru. Uwa tisani aba asia dirutibu.
4: Aba tariye gulu.
11: Uwa, uwa ti niaba na bureme.
4: Aba ti lania go Jesusu tu.
1: Ni au, masia di unu badibu, baiba, mafigo hatigia ba.
4: Aba ya, la dimune a Jesusu hon grigia, aba lania go.
1: Au li lampu bai ubau, le afala rutina, maibu gu bai lida luburiga, ibiharu gu lubai larugonga le ichi gu bai ibagari.
4: Aba ti haria go fariseo gu lu.
3: Buguya, ba dimune hea buiti buogu, me begi ti lira.
4: Aba lariye go Jesusu hon.
1: Lausun aula dumre habi buiti nuogwa. ge begi ti lendarinya gubai. Au subudi numuti halinya ge laniabi lumahalion balan nidi. Ahe huguya, ibidnya tihong halia ge laniabi ni halion badina la. Huguya, agosa ragudun kai hasami narubau waguna. Au, magosa ragudutin na niaba. Ahan hamuga agosa raguda, na dugin hamuga lau uwarani. Ladaga mama ruguba au agosa ragudu. Nugu chileuna habali na lagosa ragudu baginya numa. Buruwa tilida hilurudu, lagu dalan le ge feha ma biya guriga lagu aba meme kate, ge begi la le harinya gubai. Itra linyati, au adimur habai lagu nufule isen. Nugu chileuna habali na adumur hati ginya lagu nufule isen.
4: Abati harinya gulu,
17: hagei ge buguchi?
4: Aba laniya gu hon.
1: Ibidnya tina hon, ni nugu chin ibidnya tiginya hon. Luhamuga subudi humani na, subudi tihamuga ginya nugu chin hon.
4: Lida laria gubani Jesus sukati le. Laruf da templo go. Lida flaso le nye tuba i buri gafu to laga i senso. Madagri lumuti niaba la diga machili gilina lidaan. Abay laria go Jesus hon.
1: Au neibuga. Ani halu habadin. Gama luma hoi guba lida haifigon. Sinyati hidi le nyehi balubay nidi.
4: Abati harinya go huriyo.
3: La fara guafu na salungwa. Larinya gubai, sinyati hidin lenye himba lubai nidi.
4: Abati laninya gu Jesus hon.
1: Una buna huguya, ahin au yagatana inyo au. Lani ubaule huguya, ahin au mama lani ubaule au. Ligia naninya gubai hon, luago howe gubala lida hifigon. Ladaga ahin mafinya hubai luago au la au, howe gubalida hifigon.
4: Abati haninya gu lon.
3: Kata buti.
4: Aba laninya gu hon.
1: Le naninya gubai hon luma gya binari. Gibeti kate lunti naringu ni hon luma luna gusara gudun hida. Leuna habalina aringa lumuti inaruni. Ani kate rigubi le nagambu bi luma ge leuna habalina naringa hon lile no ubo.
4: Gamalumu, uoti gufuna dhamani luagu la ugu chili la timu ni hon. Ligia laringa gubai hon.
1: Dame lehi nyuru ni na aule liro uguri. Ligia mehasubu diuruni luagu au la au. Ani madungu na ni kata lida niri. Wedi ge le la rufutu bai nugu chino. Ladega numa yele au na habalina migrun lagi na nugu chin nabugu ladega dega nani le au bi lagunda rasumata
4: dale lariye gumbani Jesus ukate ibrile aba hafiye no saragulo aba lariye go Jesus hon huriyo hafiye bai luago
1: aho agun flira lau nerero yabi balu nani huma disipulu gule tima timati aba me hasub diruni inarani aba me lesefruno inarani
4: aba haniye gollo
7: Ladiga wagu aburamu wagia, ani meredi gidiwa idamu ne me nika un, ida linya ti barinya gubay logu wesefuru bala.
4: Aba lariye go Jesus hon.
1: Ninaren hao, lago sun la ha digu banya figou, lidamu figou hagia. Aba idamu ni, mama hata agia ti tila namun, ahinti aba isani, hata agia ti tila namun na sun ada. Ahon lubeti nesefura aule bungio irahu, esefuru baleti mati mati. Subudi nali luago la duga wagun huma Abraham. La usun lira, usiatu hafaru nina, la duga maha huma lule nubai bai hon. Au na dumerhe luago le la rufutu bai nugu chi no. Uguya, adugye le hafuri nderu bai luma ge hugu chi.
4: Awa haria go lo.
17: Abraham wagu chi bai.
4: Aba lania go Jesus hon.
1: Luha muga inara ni la luago lirahin huma Abraham. Adugye hamuga le la duga bai. La usun aria ga nali la inara ni le la rufutu bai bunkyo no hon. Busiatu hafarunina. Madugu ti meha Abraham ni kata libe lira. Le meme la dugu bai huguchi, lige ha dugu bai.
4: Aba ti haria gulo.
13: Mama te wagie basta di. Aba rigunye wagushi, bungiu.
4: Aba laria go Jesus hon.
1: Ahi hamuga bungiu lubai huguchi bai. Tinsit nina hamuga hon. La duga luma gie bungiu niabi, ani anaha ya. Mama lau nani nungwa niabi. Bungiu ouna habalina. Kawagu lansi ya rubi gufuana da humani le narinya gubai. Ladiga mabuse ya ruhuma hagambu ni nereron. Mafi ya hugu chibai. Lani guhuguya. Ani busentu hadugu ni lugunda. Kafar hati gubai ni mafi ya luma ge furumi ya tida. Mari gudunti luwege inarani. Marinya gutiginya inarani. Lidan le larinya gu iyeni ladumir hiyake ligabri. Ladiga jete ani ligia lugu chibai iyeni. Ahiti au ke inarani lubai narinya gubai mafinya tunu. Kahita agen gayara be larufu duni lagu gafiga una. Ahinti inare ni lubay nariya gubay. Kati wagu mafinya hubay no. Lelani bi bungiyo. Agamba lumuti lereru bungiyo. Ahinti huguya. ke mama hobe lani bungio ligi amaha hobe hagambuni
4: abati hania gollo
17: wanari la wania gulla usamari na ba la uginya ni hilaba sifiri uri batibida
4: aba lariya go Jesus ho
1: huwa ti sifiri uri batinida lena dugu bai ni chugnya inebe se lu nuguchi ugu ya isi ga minebe ni no malo hati ne inebe se.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Nébese.